0: Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
6: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
6: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
7: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kepala BGN Sudaryono resmi mencopot kepala dapur SPPG Karangturi karena terbukti melanggar SOP dengan memasak makanan terlalu awal, yakni jam 9 malam dari yang seharusnya pada dini hari. Operasional SPPG Karangturi juga disuspend sementara waktu. Total 693 siswa dan 14 guru SMKN Semarang mengalami keracunan massal pada Jumat pekan lalu. Pilot Malaysia Airlines Muhammad Sofi bin Othman ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan sabu dalam koper. Petugas menyita 14 bungkus sabu dan urin pemalsu tes.

Band 5G bakal menggelar live streaming selama 2 hari penuh, yakni dari tanggal 5 Agustus jam 8 pagi sampai 6 Agustus jam 10 pagi. Activity bertajuk Keliling Semarang Tanpa Batas barang Smart Friend Unlimited 5G ini akan dimeriahkan oleh beragam konten kreator hingga selebgram Mente Wangi dan Good Morning Everyone. Live streaming 26 jam non-stop ini bisa ditonton di Instagram dan TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld.

0: Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2020. 26 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfriend Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Sesaat lagi, kamu bakal dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.

0: pagi tadi itu juga akhirnya gue ngerasain lagi pak, berangkat pagi merasakan lalu lintas kota Semarang.
1: Makanya bapak baru lebih awal.
0: Gue tetap berpatokan adalah berangkat siarannya tadi itu dengan jam yang sama,
1: jam yang
0: dengan
1: sama,
0: spare waktu yang sama.
1: Gue tadi pas di rumah tuh udah ngebayangin, neng, nyampe patung di Ponegoro Uni Bates, gue udah rating kanan tuh. Ngapain gue rating kanan ya? Enggak, kita hari ini mau live streaming.
0: Betul.
1: 26 jam, bayangin 26 jam. Jam, sehari lebih 2 jam.
0: Sehari lebih 2 jam, itu udah kena lembur tuh. Tapi yang live bukan cuma kita aja.
1: Ada banyak yang lain. Betul. Nih, di sebelah kanan saya nih ada Bu Enji, ada Gina, ada Farting juga.
0: Betul.
1: Nanti
0: jarang-jarang juga kita akhirnya dipajang fotonya begini.
1: Iya pak,
0: tiap tahun foto terus gak pernah diapa-apain.
1: Ini besok kita bawa ya ke studio ya, kita pajang terus ya.
0: Dan hari ini yang pastinya kita juga bakal seru-seruan juga seharian, lebih 2 jam kayak tadi kata Wisnu. Terus nanti kita juga jalan-jalan kayak seperti katanya keliling Semarang.
1: Bener, jadi kita gak akan cuma diem di dalam studio ini aja, kita akan keliling-keliling. Nanti gue bakal ajak lo ke satu tempat yang orang Semarangnya sendiri justru jarang datang ke sana. Lo kapan terakhir ke Lawang Sewu? Coba gue tanya, kapan terakhir ke Lawang Sewu?
0: Pas terakhir saudara gue datang ke sini. Terus nanti itu juga bakal ada ke Pekojan juga.
1: Kita bakal ke Pekojan.
0: Terus
1: ke Kauman.
0: Kauman.
1: Jajan-jajan sore.
0: Konvoy bareng-bareng sama Ojol nanti juga ada.
1: Sama hari ini tentunya kita bakal officially merilis. Ini dia nih yang mensupport kita semuanya yo. Unlimited 5G-nya akhirnya sudah rilis di Semarang ya kan.
0: Jadi akhirnya warga Semarang ini bisa merasakan teknologi barunya.
1: 5G yang tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota.
0: Pokoknya hari ini kita kasih tahu semuanya. Dan yang pastinya buat yang nonton, buat yang nonton TikTok kita, Instagram, apapun itu, silakan bisa komen aja. Di sini pertanyaannya, mau nanya apa, mau lagi mau curhat, asal enggak bahas soal masalah yang lagi ini. Kita santai-santai aja lah di sini lah, udah lah.
1: Iya, kita slow-slow aja pagi ini, mumpung suasananya juga enak banget nih. Studio dingin, ya kan, sejuk.
0: Baru servis AC kayaknya.
1: Selamat pagi yang di live TikTok.
0: Banyak ini udah masuk. Ada
1: Raveti, ada Tom, ada Nawal
0: Beauty. Semarang kulinernya enak.
1: Bener, Semarang kulinernya enak banget. Nanti siang sampai sore sampai ke malam kita bakal kulineran juga.
0: Betul, itu pokoknya nanti yang jajan-jajan apalagi di

0: Semarang itu. Nanti kita cuma nitip aja karena kita karena kebetulan kayaknya bukan kita, jadi kita nitip aja.
1: Salam dari Jepkot. Waduh, kebanyakan tuh kalau Jepkot biasanya.
0: Jepara Kota bukan itu.
1: Oh, Jepkot tuh Jepara Kota.
0: Jepkot ya, Jepkot ya, Jepara Kota kayaknya.
1: Oh, singkatan. Oh, Jepara sekarang ada singkatan-singkatannya gitu
0: kayaknya,
1: ya.
0: Kayaknya iya.
1: Iya.
0: Terus, halo, Meti. Semuanya juga di sini udah gabung. Ada Fajar, ada Relita Reza, ada Xminul, ada Abid. Abid juga yang setiap live kita selalu nonton juga nih di sini agaknya. Terus ada Adi Zulfikar semuanya. Wey, halo.
1: Halo, semangat masku. Thank you. Semangat juga ya buat warga nonton kita. Pokoknya 26 jam stay terus sama kita di sini. Karena nanti malam juga enggak cuma kulineran, ada yang kita lupa sampein.
0: Nanti malam
1: itu kita bakal ben-benen ngobrol-ngobrol juga sama Good Morning Everyone.
0: Good Morning Everyone. Terus juga ada Mentek Wangi juga di sini
1: malam. Nanti malam lagi kita bakal baca-bacain tarot.
0: Oh iya.
1: Kita akan baca gimana peruntungan kita selama 1 tahun ke depan.
0: 1 tahun ke depan ini berarti sampai Agustus juga.
1: Tahun depan.
0: Iya benar. Dihitungnya bukan sampai Desember ya.
1: Enggak. Kita akan hitung Agustus. Sampai ke Agustus ke depan. Itu gimana nasib kita dan nasib Indonesia.
0: Kan tadi udah dibilang itu jangan dibahas.
1: Oh iya.
0: Yang itu gak usah. Itu dia, ada Benny juga.
1: Idolaku. Yo, Benny halo.
0: Standby dari tadi.
1: Halo tampan. Hey. Masa Benny ngomong kayak gitu. Halo tampan. Aduh.
0: Nanti malam mau diramal juga. Terus juga ada Maldo. Hidup Power Ranger Pink.
1: tapi ya guys ya. Gue ngelihat lu yuk hari ini tuh pakai, ini kan kita pakai pink nih.
0: Iya.
1: Ada tulisannya unlimited 5G. Cuman gue kalau ngelihat lu tuh kayak ini boy band girl band dari Korea. Blackpink.
0: Bikin salmon bakar.
1: Salmon bakar.
0: Bumbu kecap.
1: Lagi nyetir kendaraan mau kerja nih.
0: Oi, hati-hati tetap ya.
1: 28 bukannya sekarang lagi ini ya udah punya pasangan di Prancis. Dua lipan. Salmon pink banget kayak apa? Kecelakaan. Gue mau bacain lanjut komenannya. Takut dibarai.
0: Sepertinya hari ini tidak ada putar lagu ya. Ada nanti.
1: Ada dong. Ada
0: Good Morning Everyone. Jadi kita malah ngasihnya itu live tuh. Bukan lagu lagi yang kita putar, tapi live Good Morning Everyone juga nanti malam di sini. Jadi buat semuanya warga Semarang yang lagi nonton sampai, berarti ini kan jam 8 nih kita mulai jam 8. Berarti selesainya sampai besok lagi
1: jam 10 pagi.
0: Tuh 26 jam.
1: Kita akan lelean seperti menonton wayang. Satu malam suntuk. Pokoknya yang cabut dari live ini ya mau kemana-mana kena sial.
0: Kayak nonton wayang. Iya katanya kayak begitu. Kalau belum selesai, kalau cabut nanti katanya diikutin. Tapi yang pasti buat warga Semarang semuanya hari ini ya kan ya, yang sedang beraktivitas, kayak tadi ada yang lagi sambil nyetir nih, hati-hati aja. Dengerin boleh. Nanti udah sampai kantor, tetap nonton. Iya kan? Gitu. Pokoknya kita di sini hari ini seru-seruan. Dan yang pasti ini semuanya kita live hari ini. Gak cuma di sini, tadi disampaikan juga. Pokoknya kita bakal pindah-pindah. Kita bakal keliling kota Semarang. Gitu.
1: Dan selama live stream ini berlangsung, kita disupport dong sama nih yang ada di baju kita nih. Sab 26 jam loh.
0: 26
1: jam. Biasanya kita internetan dulu cuman buat buka-buka website-website lain. Misalnya Facebook gitu loh misalnya.
0: Okay.
1: Buka TikTok juga ya kan. Scroll gitu-gitu doang. Ya kan?
0: Betul.
1: Tapi hari ini kita akan live stream 26 jam.
0: Dan gak cuma kita.
1: Dan sestabil itu, Pak.
0: Makanya emang ini udah saatnya buat kamu juga ganti sih gitu gue sih.
1: Ganti lah, harus sih. Udah waktunya Semarang udah ada unlimited 5G.
0: Iya.
1: Masa kita masih mau pakai yang sebelum-sebelum?
0: Aduh.
1: Yang udah lambat.
0: Yang gas
1: stabil.
0: Yang baru dipikirin udah kebuka. Udah sempet diketik.
1: Cepet banget, cepet banget. Belum ketik apa-apa tiba-tiba webnya udah kebuka. Gokil, jago, jago.
0: Terus juga kayak tadi kita sampein, kita bakal ada live juga, kita bakal ada konvoy juga bareng sama ojol-ojol di kota Semarang.
1: Oh, nanti ya, kita bakal ngobrol-ngobrol juga tuh sama ojol-ojol yang ada di konvoy Semarang. Betul. Itu nanti, karena kan mereka juga salah satu manusia yang menggunakan internet paling sering, Pak.
0: Paling sering. Kalau kamu ngerasa hidup kamu hanya scrolling-scrolling, doom scrolling kayak begitu, nih abang-abang ojol itu, mereka pakai internet itu lebih lagi daripada kamu.
1: Pagi bangun, subuhan.
0: Ya.
1: Habis subuhan, udah tuh, siap-siap mau berangkat. Mau nerima orderan.
0: Iya.
1: Tak, itu udah butuh sinyal kencang banget tuh.
0: Betul.
1: Makin kencang sinyalnya kan makin gampang nerima pelanggan ya.
0: Betul.
1: Nerima orderannya.
0: Jadi gak ada tuh kalau pas misalnya lewat sini sinyalnya gak ada, gak ada. Bisa orderan jalan semua dapat. Baru jalan 2 meter masuk. WA dari istri.
1: Ternyata istrinya yang order. Papa hantar aku ke kantor. Ngapain gak ngomong biasa aja.
0: Mohon maaf kalau kamu ngantor kenapa aku ngojol ya.
1: Rastria, halo suara Semarang. Halo.
0: Halo Rastria. Ini apa nih?
1: Karena ini acara tanpa harus ke Semarang, kita jadi tahu Semarang.
0: Oh iya.
1: Sering-sering bikin gini di kota lainnya. Boleh, iya. Boleh, kota lain boleh, bikin. Boleh.
0: Di Semarang tapi tetap ya.
1: Nanti kita pokoknya kalau bisa kita akan keliling-keliling. Bahkan mungkin gak cuman di Pulau Jawa aja, bisa jadi kita akan keliling-keliling keluar Pulau Jawa, ya kan?
0: Iya, mana tahu ya kan ya, kita nanti tahun depan ini sambil live, sambil di touring.
1: Oh, boleh.
0: Iya kan ya, dari Trans Jawa ya kan.
1: Wow,
0: ya.
1: Kalau kayak gitu gue mending naik bis sih, Pak. Daripada cuma naik motor sendiri. Gue pikir tuh kita bakal live di luar Jawa, misalkan di Lombok, nyore ngeliat gitu. Sunset di pantai begitu kan.
0: Jadi nanti kita misalnya kapan gitu live-nya, misalnya kita mulainya dari Merak. Ya kan ya,
1: Pelabuhan Merak.
0: Nanti kita mau live terus. Itu live terus sampai Banyuwangi, kita nyebrang lagi ke Bali, Manuk, bablas lagi sampai Lombok, terus habis itu di Lombok masuk rumah sakit.
1: Tapi yang penting sinyalnya tetap jalan. Iya, iya.
0: Jadi semua warga tahu kalau kita nanti, masuk rumah sakit.
1: Nanti kita masuk di rumah sakit pun tetap live. Live langsung live streaming dari IGT.
0: Terus juga nanti itu ngobrol bareng sama ojol, gimana butuhnya mereka dengan sinyal yang super kuat itu juga. Terus
1: selain ojol yang pakai internet juga itu konten kreator.
0: Konten kreator.
1: Siapa orang zaman sekarang yang tidak tertarik untuk jadi konten kreator? Pastilah. Dari 1000 orang tuh 893-nya biasanya pengen tuh jadi konten kreator, Pak, di era
0: yang
1: sekarang.
0: Yang berhasil
1: tuh
0: cuman satu.
1: Iya, yang berhasil yang gak gue sebutin. Berarti 1000 kurang 893 tuh berapa tuh?
0: Banyak. Maksudnya disuruh ngitung.
1: Nanti kita bakal ngobrol bareng juga sama salah satu konten kreator yang terkenal di Semarang.
0: Betul.
1: Ada Aditya Syafrizal.
0: Betul. Ini kalau misalnya teman-teman juga sahabat warga juga ngelihat kontennya di situ juga banyak banget kontennya. Kayak apa ya? Kayak a day in my life yang kayak gitu-gitu
1: lah,
0: ya kan. Jadi silakan kalau misalnya yang pengen belajar, oh iya. Kayaknya sudah waktunya aku berhenti dari kreator. Pekerjaan ini dan menjadi
1: terlalu
0: konten
1: pede.
0: Kreator.
1: Terlalu pede, itu terlalu pede ya, kalau itu.
0: At least bisa tahu dulu lah tipsnya apa gitu kan ya. Apa yang harus dilakuin, apa yang harus disiapin semuanya gitu. Jadi buat warga-warga juga jadi tahu gitu. Oh ternyata juga harus nyiapin ini. Begitu. Tuh.
1: Bakal expose mana aja nih selama 26 jam. Kayak yang tadi kita bilang, kita akan expose-expose beberapa titik di kota Semarang ya.
0: Ada Lawang Sewu.
1: Lawang Sewu, kita bakal ajak jalan-jalan warga siang nanti ke Lawang Sewu, ya kan? Karena selama ini kan orang-orang masih berpersepsi tuh, meskipun Lawang Sewu ini kan udah dipugar, udah direvitalisasi, ya kan? Udah direvitalisasi, jadi bagus banget. Kita akan ajak warga buat jalan-jalan ke Lawang Sewu, karena sekarang udah tidak ada horornya sama sekali. Nanti
0: betul.
1: Kita akan challenge di Lawang Sewu itu, yuk. Seberapa cepat kita bisa ngunci pintu di Lawang Sewu semuanya.
0: Ngunci sama buka. Nanti di timer.
1: Loba cepet-cepetan ngunci pintu di Lawang Sewu. Semua pintu harus kekunci.
0: Sama nanti kita juga bakal ngitung apakah benar di situ ada 1000 pintu.
1: Aduh capek banget nih.
0: Capean mana menguncinya?
1: At least kalau kunci doang kan, gue nggak perlu mikir ngitung pak. Kalau ngitung satu-satu tuh, misal nih kita udah ngitung nih, sampai ke pintu 347. Terus gue ajak lu ngobrol, tak tak tak tak tak tak tak tak, lu nggak sadar udah ngunci yeah. Ngitung. Tadi udah 300 berapa ya, Nuk? Mana gue tahu.
0: Nanti gue ngitung pas bukanya aja. Yang penting dikunci dulu semuanya.
1: Itu di Lawang Sewu. Terus habis itu kita akan jalan-jalan ke daerah Kauman.
0: Kauman itu
1: yang dulu jadi pusatnya kota Semarang.
0: Betul.
1: The downtown of the city.
0: Terus habis itu juga nanti eksplor jajan-jajanan juga ada.
1: Eksplor jajan-jajanan di area dekat-dekat Kauman ya. Karena banyak banget jajanan-jajanan yang sumpah. Viral di situ.
0: Sumpah, di situ banyak banget.
1: Nanti gue nitip sate kambing ya. Ada satu sate kambing yang enak di dalam pasar Johar yuk.
0: Mohon maaf, ini kan kita lagi bahasnya jajanan ya.
1: Oh iya.
0: Sate kambing itu bukan jajanan.
1: Lah buat gue itu jajanan.
0: Makan berat.
1: Orang gue biasanya makan sate kambing pakai dimsum mentai.
0: Masuk banget rasanya.
1: Cocok.
0: Masuk banget.
1: Abis kena manis, teng langsung asam-asam seger.
0: Masuk banget. Dan juga nanti selama live ini, kita bakalan ada quiz juga.
1: Oh iya, jangan lupa. Teman-teman ya, warga-warga yang lagi nonton ini, pokoknya komen yang banyak, nonton selama mungkin di setiap segmennya, kita ada kuis yang akan langsung kita lakuin selama sepanjang live streaming ini.
0: Betul.
1: Dan warga bisa ngedapetin hadiah total jutaan rupiah, Pak.
0: Parah, cuma nonton doang, dapat hadiah. Terus juga ini buat mama-mama.
1: Mama-mama kenapa?
0: Mama-mama nanti kita juga bakal ada ngobrol sama Bu Ibu Semarang.
1: Oh, kita gitu. Bakal ngobrolin ala-ala parenting-parenting begitu ya.
0: Tahu.
1: Lu cocok yuk jadi narasumber yuk.
0: Mohon maaf, gue kalau parenting nanti disamperin sama Komnas Perlindungan Anak.
1: Langsung, papa kriminal.
0: Papa kriminal. Bapak kirim.
1: Pokoknya nanti ada komunitas Bu Ibu.
0: Betul.
1: Itu adalah komunitas yang selama ini sering kita ajakin buat nyanyi bareng juga tuh.
0: Yeah.
1: Jadi yang nonton adalah Bu Ibu juga. Nah, jangan lupa nanti kita event-event berikutnya juga ada.
0: Jadi pokoknya di sini itu kita benar-benar keliling itu enggak cuma keliling kota tapi juga keliling dengan orang-orang Semarangnya juga di sini hari ini.
1: Pokoknya nanti kita akan liatin, kita akan expose Semarang dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan setelah malam nanti juga kita akan expose.
0: Itu dia. Jadi nanti pokoknya itu bakal ada sama Mas Bu juga. Ya kan ya. Nah, itu enggak tahu tuh nanti di mana, pokoknya untungnya bukan kita.
1: Untungnya bukan kita. Untungnya di jam segitu kita bisa tidur dulu.
0: Iya. Karena kita ini kan termasuk yang cukup paling berani ya di kantor.
1: Kalau gue mah emang pemberani, bos. Sorry. Gue mah apa aja, hantu jenis apa gue tantang.
0: Oh iya. Oke.
1: Iya.
0: Oke. Ditantang tapi kan abis itu kalau emang misalnya tiba-tiba keluar, ya udah sih kan bercanda dong.
1: Nah, sebelum nanti kita expose area Semarang di malam hari, kita juga bakal tarot reading dulu.
0: Tarot reading.
1: Gue tuh udah pernah tarot reading tuh kurang lebih 2 kali. Hasilnya sama terus yuk.
0: Apa tuh? 00.
1: Seri. Hasilnya seri.
0: Ya hasilnya sama.
1: Aduh final.
0: Hasilnya
1: final
0: sama. Tuh. Hasilnya apa?
1: Kalau tarot tuh kan memang pakainya kartu gitu kan.
0: Iya.
1: Ya kan? Tap, tap, tap. Jadi dibagi tuh 3 kartu. Yang kiri apa gitu. Gue lupa yang kiri tuh Tree of Soul gitu atau apa gitu. Yang kedua itu The Fool. Ada kartu namanya The Fool di tarot itu tuh sekedar info aja nih ya warga ya. Nah, nanti kalau mau dibacain juga sama Mbak Nia tarotnya boleh. Terus yang ketiga apa lagi gitu gue lupa kartunya. Smart Friend apa kalau gak salah. Masuk.
0: Masuk ya.
1: Iya. Jadi masa depan kamu selama di Semarang kalau putus sinyal aman.
0: Internetan tuh aman.
1: Kalau internetan aman.
0: Surem tapi internetan aman. Gak apa-apa, gak masalah.
1: Kepo banget nanti malam. Tungguin ya nanti malam. pokoknya nonton terus sampai nanti malam juga nggak masalah kalau nggak ada kerjaan hari ini. Pinky Boy, halo.
0: Ya malam ada horor-horornya nggak? Oh ada dong.
1: Sekarang aja seru, apalagi nanti malam nggak sih? Yang malam ada horor-horornya nggak? Ada. Pokoknya nanti kita akan kulik sejarah-sejarah dan misteri-misteri. Di kota Semarang ini yuk.
0: Urban legend-nya
1: apa aja yang ada di Semarang. Apalagi kayak Kauman tuh. Kita kan udah pernah tuh cerita-ceritaan sama salah satu teman kita yang memang beliau adalah penggiat sejarah.
0: Oh iya.
1: Dulu ada banyak cerita di Kauman.
0: Jangan diceritain sekarang.
1: Oh iya benar juga.
0: Biar nanti itu mereka aja. Nanti mereka gak bisa topik, Pak. Wah, bahas apa ini? Pagi udah dibahas lagi sama dia. Tapi juga akhirnya kalau misalnya kita ngobrolin soal keliling kota Semarang, terus juga sekarang ini kayak begini. Bapak kan aktif banget di trade, Pak.
1: Iya.
0: Selain... akhirnya kan kita ngomongnya Threads itu adalah sosial media gitu. Ya. Internetan itu emang biasanya lo pakainya itu buat apa aja?
1: Gue selalu menggunakan internet untuk kebutuhan hidup gue sehari-hari. Selain buat update berita, buat bahan siaran.
0: Bahan siaran, betul.
1: Itu kerjaan tuh. Make AI. Buat AI itu kan butuh internet juga tuh.
0: Iya, pakai AI untuk kerja.
1: Kerjaan juga.
0: Oke.
1: Terus habis itu buat... ngetret itu nah. Kan gue sering banget tuh aktif di thread tuh.
0: Keluar nggak? Ada nggak keluar nih di timelinenya nih?
1: Iya harusnya sih keluar ya, karena kan profile gue itu udah di view kurang lebih 183.000,46 pak.
0: Followers
1: sih cuma 187 ya. Tapi itu membuktikan bahwa
0: tidak perlu followers gede.
1: Bener, gak perlu followers gede untuk jadi orang yang terkenal.
0: Yang penting menarik
1: sih.
0: Terus berarti
1: abis itu sama satu lagi pak yang paling penting pak.
0: Apa tuh?
1: Sleep call juga, video call juga. Sleep sama call. Itu nomor, itu yang penting nomor sekian lah. Yang paling penting itu buat hidup gue tuh sekarang ini, PUBG.
0: Penting banget tuh PUBG.
1: Pak, kalau internetannya jelek, internetnya
0: ping-nya merah ya?
1: Jelek, ping-nya merah, tembak tuh pelurunya belum nyampe, kita udah mati duluan. Itu makanya PUBG udah, tuh butuh internet bagus.
0: Udah pencet ngepronsing, rumputnya hilang.
1: Udah internetnya lama nih, udah ngadep depan, set, nembak, rendernya belum selesai, yang ketembak ternyata cuma rumah. Padahal di HP kita gambarnya orang.
0: Ada tuh yang kayak begitu. Wah ini nge-cheat nih dia nih, bukan nge-cheat, internet lo. Oh iya berarti buat banyak ya aspeknya ya.
1: Iya sih. Banyak banget, lo buat apa lo? Wah apalagi lo kan di rumah banyak tuh, streaming. Streaming. Lo kan hobi banget film sama series. Iya,
0: streaming, nonton, drakor. Terus juga...
1: itu baru drakor, belum yang seri-seri dari...
0: betul.
1: Seri A. Seri A? Seri A. Seri A kan lo nonton
0: udah,
1: juga.
0: Udah gak nonton, terlalu banyak pengaturan skor. Terus drakor, apalagi ya. Mesen makan
1: sih, itu juga penting sih.
0: Jajan. Akhirnya kan gue berinteraksi lagi dengan abang-abang ojol ini.
1: Kalau kita pesan makan, sinyal internetnya jelek, tiba-tiba hilang, takutnya ke cancel.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Di terus, cancel sama sistem.
0: Atau enggak, lu perasaan udah mesen, ternyata belum kepesen.
1: Masa delay-nya sejauh itu?
0: Terus, apa ya, nonton, makan, ya kerjaan juga. Terus ya buat belajar anak-anak.
1: Ini warga-warga yang lagi nonton juga boleh dong.
0: Iya.
1: Komen-komen biasanya pakai internet buat apa aja?
0: Sehari-hari itu buat apa aja internetannya gitu.
1: Apalagi ini ekonomi ya. Kadang sekarang tuh gue udah sering banget melihat mamah-mamah muda berprofesi sebagai host live TikTok juga.
0: Oh iya, banyak.
1: Jualan apa gitu banyak banget.
0: Anak sekolah ya kan ya, terus habis itu suami kerja, udah jualan di rumah. Produktif, tetap produktif. Karena sebenarnya internetan itu ya bisa bikin kita produktif, bisa bikin kita malas-malasan. Cuman kan akhirnya banyak yang akhirnya jadi produktif di internet, yang kayak begitu.
1: Internetan buat nonton film, hashtag orang have. Dan full ya pakai internet provider tanpa wifi, keren. Itu fungsinya unlimited 5G itu di situ tuh, Pak.
0: Betul.
1: Kita
0: betul.
1: Mau nonton film sebanyak apapun kalau pakainya unlimited 5G di mana aja aman.
0: Nunggu anak di parkiran ya sambil nonton juga bisa.
1: Lo semuanya. Parkir seberapa lama kalau boleh tahu tuh nunggu anak di parkiran sampai bisa nonton sekarang satu film.
0: Kayak begini, Pak. Kalau nih ya, lo belum punya anak sih. Sekolah anak itu kita parkir cepet-cepetan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lo nggak dapet parkir, antara lo nunggu di luar, atau nggak, ya akhirnya lo muter aja nunggu. Mau nggak mau lo harus datang duluan buat dapetin ngetek parkir dulu.
1: Parkir di sekolah lain emang nggak boleh?
0: Kan jauh.
1: Ya, nanya doang.
0: Anak ya, sekolah durian, parkiran ada Karang Turi.
1: Halo papa di mana sih? Kok gak jemput aku? Loh, ini papa di parkiran. Parkiran mana? Parkiran Karang Turi. Sekolahnya
0: sama durian. Ini sih nyari-nyari bahan buat ngajar.
1: Oh iya, buat ngajar.
0: Iya, nyari bahan buat ngajar. Terus juga ya ngonten tipis-tipis lah. Ya,
1: selamat pagi dari Bogor, Bandung, Jawa Barat.
0: Ya,
1: oh, Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Halo, Jawa Barat.
0: Yakin
1: mau ngomong terus lagu dulu dong. Oh tidak, kami yakin kami akan ngomong terus, Pak. Santai aja.
0: Cicis, anak pertama keluar jam 15.00. Anak kedua jam 14, nunggu di parkiran.
1: Ini keluar jam 3 nih maksudnya gimana nih? Keluar dari rumah sakit waktu dulu melahirkan, apa sekolah?
0: Anak kembar. Yang satu keluar jam 4, yang 2, satu lagi keluar jam 3.
1: Anak pertama keluar jam 3 sore, anak kedua jam 2 siang. Nunggu di parkiran, bapak-bapak jadinya.
0: Makanya, kayak gitu sambil nonton juga bisa. Makanya itu.
1: Internetan buat mabar juga. Gue juga akhir-akhir ini lagi sering mabar sih, tapi bukan Mobile Legends ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan mabar tuh identiknya sama Mobile Legends.
0: Mobile Legend, ya betul.
1: Gue sekarang kalau misalkan gue teriak nih, yo mabar, tapi gue buka aja PUBG, zero reaction loh. Kayak orang udah mulai melupakan loh.
0: Di?
1: Ya di mana aja.
0: Oh kayak misalnya lagi di coffee shop gitu, yo mabar. Orang apa sih? Teriak-teriak,
1: gak jelas. Ngajakin orang random, orang lagi pada WFC ya. Gak usah sosokan loh, buka WhatsApp, PUBG. Yo
0: mabar.
1: Install PUBG semuanya. Saya mau yang ada di kafe ini semuanya install PUBG.
0: Siapa yang mau kalau begitu? Internetan buat mabar dan sebagainya. Salam dari Malaysia. Halo
1: Kak Nima.
0: Bega peri.
1: Masa di Malaysia begitu nanya?
0: Gimana tahu orang Jawa ke Malaysia kerja? Emang salah enggak dong? Iya kan? Coba deh TKL semuanya warga. Jadinya. Kasih tahu kita internetan biasanya dipakai buat apa aja. Cerita aja di sini sambil nonton juga sambil cerita gitu.
1: Karena gue kan di rumah nggak pakai wifi ya Pak ya.
0: Oh iya benar.
1: Gue tuh di rumah nggak pakai wifi warga. Jadi di rumah untungnya gue pakai unlimited 5G.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan orang rumah lagi butuh internetan yang lancar, yang stabil, gue biasanya langsung tethering dari HP gue tuh.
0: Oke.
1: Buat nyokap. Buat ponakan, buat anggota keluarga lain.
0: Iya. Yeah.
1: Bahkan kalau lagi baik, kalau gue baru banget beli paketnya nih, gue open, gak gue password, biar tetangga semua bisa ngerasain internet dari gue.
0: Gila. Pantes Wisnu itu kalau dia gak pulang itu dicariin. Kirain dicariin karena sayang. Ternyata pada mau tethering. Sampai tetangga.
1: Apalagi ini kan mau mendekati 17-an.
0: Oh iya.
1: Yeah. Warga gue, Pak, nyari referensi chat gapura kayak apa?
0: Dari Pinterest. Wow. Terus begitu udah jadi, kok beda ya?
2: jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi. Wow.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hari ini sengaja kita tuh live TikTok di luar biar nggak bosan terus di dalam studio. Sumpah, kita harus healing, Sahabat Suara. Meskipun healingnya masih di dalam satu kota juga nggak masalah. Dan salah satu healing yang bisa kamu lakuin adalah jajan dan makan makanan favorit, Sahabat Suara. Nggak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada Royal by Belfoods, bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan bakso goreng siap makan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 cuma Rp12.900 aja. Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
2: E-Suara. Memainkan musik pilihanmu.
3: Kamu masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
0: Nggak teleponan, nggak video callan. Nah, okay. Nanti kayaknya September, nanti gue mau ngajakin Unlimited 5G juga. Gue mau live streaming juga tuh sleep call.
4: Kok kreatif?
0: Loh, emang kenapa sih? Masa nggak boleh?
4: Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti lo live streaming sambil sleep call.
0: Iyalah.
4: Terus juga pacar lu juga live streaming sambil sleep call juga, jadi kayak collaborate gitu. Kayak
0: iya bener, kan iya, iya.
4: Kenapa gak ngobrol di situ aja? Kenapa harus sleep call?
0: Sasha, ditunggu ya keseruannya di Semarang. Iya, nanti pokoknya okay. Kita bakal ajak kamu, Sasha, seru-seruan bareng sama kita di Semarang ini. Makanya jangan dilewatin live TikToknya kita.
4: Mas, tadi aku naik taksi.
0: Mana?
4: Naik,
0: dong, tolong naik komentarnya,
4: Naik.
0: Itu turun.
4: Mas tadi,
0: Turun.
4: Mas tadi aku naik taksi. Pas di jalan supirnya agak ngantuk sampai.
0: Smart friend. Keren banget, ngigonya mantep banget. Makasih lu.
4: Film Smart, terus juga paketannya apa aja yang baru. Nah, nanti sabar. Nanti itu yang kayak gitu pertanyaannya pasti bakal ada semuanya.
0: Kalau mau tahu paketan-paketannya ada apa aja dari Unlimited 5G-nya ini, kita tungguin. Nanti kita bakal ngobrol sama mereka juga.
4: Betul. Nah, kalau misalnya kita yang ngomong kan banyak nggak taunya nih.
0: Tapi kalau gue boleh spill ya, karena gue kan pengguna juga nih. Gue mau ngomong, gue kan pemakai nih. Gue pengguna.
4: Ya, oke. Okay.
0: Pengguna Unlimited 5G ini. Gue mungkin nggak bisa nyebutin satu persatu paketnya apa aja yang baru. Tapi yang biasa gue pakai, itu tiap bulan cuman 125.000.
4: Oke.
0: Okay. Unlimited.
4: Oke.
0: Okay. Unlimited 125.000 sebulan.
4: Karena kan tuh. Pilihannya kan juga banyak. Perlunya cuma 7 hari ada, 14 ada. Hari ada.
0: Ada yang ketengan juga.
4: Iya, banyak di situ. Makanya tergantung akhirnya kalau kamu warga mau pakainya kayak gimana, pakainya buat apa, ya udah terserah, semuanya udah ada. Gitu.
0: Itu dia.
4: Tapi nanti yang lebih tahu yang kita ajak ngobrol. Itu, at least kita tahu aja. Karena ya kita juga make, tapi kalau yang lebih tahu ya bukan kita.
0: Bang, gue pakai yang 7GB 30.000. Itu kalau gue udah kepepet banget tuh biasanya beli tuh ada yang 2GB 8.000, Pak. Serius, 2GB 8.000.
4: Kalau udah, aduh.
0: Itu buka WhatsApp grup habis itu. Tapi
4: WhatsApp grup keluarga biasanya.
0: Tapi kalau pakai Unlimited 5G, Pak, kita kalau misalkan beli paket yang kuota.
4: Nah,
0: kuotanya habis, kita yang, masih tetap bisa WhatsAppan.
4: Misalnya, wah 2 giga gue udah habis nih. Aduh, iya gitu. WhatsAppan masih bisa gitu. Terus juga buka apa
0: aplikasi ojol
4: juga masih bisa
0: karena itu kan darurat tuh ya.
4: Iya,
0: butuh aplikasi ojol, pengen mesen ini mesen itu darurat bisa,
4: atau enggak juga misalnya mau nelpon sesama smartfriend juga bebas.
0: Enggak cuma smartfriend doang
4: kayak begitu,
0: provider beberapa yang kerja sama sama smartphone iya, bisa kita telepon juga gratis,
4: semuanya bisa. Jadi ya segitunya itu enggak aduh nggak perlu mikir lagi deh, udah tenang, bawahnya tenang, makanya di situ
0: suaranya terus, mengecil katanya enggak, tadi kita ngomongnya emang pelan bude.
4: Iya. Ya jadi emang kita kalau kayak begitu kita bisik-bisik biar nggak ketahuan. Nggak ketahuan tapi live.
0: Asli halo. Aku pakai smartfriend 6GB sampai hari ini masih tetap on.
4: Gokil. Smartfriend best, seminggu cuma habis 10K, udah puas nggak habis-habis.
0: Wow, seminggu 10.000, berarti sebulan cuma 40.000 doang itu habis buat kuota. Enak banget ya. Gue juga mau keluarga gue bisa kayak gitu tuh.
4: Pasti jarang ada yang WA tuh.
0: Hari-hari isinya udah nungguin notif, gak ada-ada ya. Apa ya?
4: Ternyata paket datanya dimatiin.
0: Apa gue pinjol aja ya biar ada yang ngontak.
4: Biar ada yang nelpon. Terus begitu ya, ya gimana? Enggak, kamu pengen ketemuan.
0: Diajak ketemuan sama pinjol masa.
4: Tapi emang diisi. Kau mau ketemuan, udah ayo.
0: Udahlah kamu tuh jangan marah-marah terus kayak gitu. Aku tuh gak suka. Udah yuk kita ngopi aja. Jajan-jajan mau jajan.
4: Ya udah deh, aku beliin kopi mau enggak? Nanti jam 4 ya kita ketemuan di sini. Di sini. Hai, gimana ini orang? Iya, murce banget. Iya, makanya begitu. Terus jadi intinya adalah sekarang ini kita kalau internetan itu memang sebutuh itu gitu. Bahkan saking butuhnya sampai yaitu primary. Internet itu jadi primary.
0: Udah jadi atas. Kebutuhan utama ya.
4: Karena orang buat apa-apa pasti nyarinya ya internetan. Kayak begitu gitu. Jadi harus pinter-pinter lah. Ini tanggal berapa ini?
0: Tanggal
4: 5 Agustus. Berarti 3 hari lagi juga tanggal 8. Tanggal 8-8, tanggal kembar. Biasanya itu belanjaan online itu rumah gue rame banget tuh, diserbu sama Kang Paket tuh.
0: Aduh, ngewar belanja online itu penting juga zaman sekarang. Mama-mama mana yang tidak belanja di tanggal kembar?
4: Selama sebulan masukin keranjang. Begitu udah
0: tanggal kembar
4: baru check out. 2 hari kemudian rumah gue jadi ini. Jadi drop pointnya. Drop point kurir.
0: Emang dijual kali ya alamannya sama bini lo itu.
4: Rasa jadi drop point kurir. Ada tuh gue naik sepeda. Siapa sama kurir? Pak, paketnya udah.
0: Udah apa? Apal banget ya. Apal banget.
4: Kenal
0: ya.
4: Banget.
0: Udah. Itu kalau kita war tiket lagi. Ngewar harga di online shopping. Kalau internetnya gak stabil, itu juga gak enak, Pak. Kita mesti refresh terus. Karena kan kita rebutan ya sama di tanggal kembar itu. Lawan kita se-Indonesia loh. Lu bayangin. Se-Indonesia jadi lawan kita buat belanja-belanja di e-commerce itu di tanggal kembar.
4: Betul, belum lagi kalau emang.
0: Kita mau minta tolong sama orang dalam pun, tetap gak bisa. Gue mau beli belanja ini nih tanggal kembar nanti, bisa minta tolong gak? Gak bisa. Karena kita butuhnya sinyal yang cepat dan stabil.
4: Lagi gak ada effort banget buat belanja online dan minta orang dalam.
0: terlalu lemah ya.
4: Terlalu males. Gak bisa ya kayak begitu. Terus juga karena kebetulan kan ini gue tuh lagi cukup sering belanja beli kartu TCG.
0: Brewek.
4: Enggak. Beli kartu yang satuan.
0: Satuan?
4: Iya.
0: Jadi ada yang jual satuan?
4: Ada.
0: Ngecer gitu?
4: Iya ngecer. Jadi kayak misalnya.
0: Berapaan yuk?
4: Misalnya ya macam-macam, ada yang dari 15.000.
0: Satunya 15.000?
4: Iya.
0: Kenapa gak beli satu pack yang murah itu aja?
4: Karena kayak begini Pak. Jadi kan gue ada nih kartunya. Kartunya ini stage 1. Tapi untuk bisa pakai stage 1 itu di kartu Pokemon itu lo kan harus punya kartu basic dulu. Kartu basicnya gue gak ada. Nah itulah kartu basicnya yang gue cari. Gak ngerti ya.
0: Bang, GME-nya tuh kapan dan di mana? Di live TikTok dong. Kamu mau nyamperin emang? GMY bakal tampil nanti malam jam di 7. Live TikToknya iswara.smg jam 7 malam nanti ya.
4: Itu jadi kamu nonton terus nanti jam 7 malam bakal ada GMA. Terus juga kalau mau nanya-nanya soal peruntungan, kalau beruntung itu nanti bakal dibacain sama Mbak Nia, ada tarot reading ya, juga ya,
0: Mbak Nia
4: gitu.
0: Juga yang tarot reading nanti.
4: Terus juga nanti itu ada Mentik Wangi juga ya, malam. Terus nanti ada ngobrol bareng Bu Ibu juga ada, Mas Bu juga ada, komunitas Ojol juga ada. Terus juga nanti bakal muter-muter itu bener-bener keliling Semarang. Gitu.
0: Masa tiba-tiba ada yang komen Mbak Fani Sugi? Bukan, saya Wisnu, teman saya Rio. Nanti yang tampil GMA, Fani Suginya dari mana?
4: Ya kayak begini miripnya dari mana? Gak usah putih, rambut panjang aja enggak.
0: Kurus kita juga enggak. Bawa-bawa bunga juga enggak. Tiba-tiba Mbak Fani Sugi.
4: Pokoknya itu nanti malam buat GMA yang pengen nonton itu jam 7 malam. Tuh, di sini di live TikToknya.
0: Ini. Buat yang baru-baru join, kita kasih tahu ya kalau kita hari ini live streaming full 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfriend Unlimited 5G.
4: Jadi kita bakal datang ke beberapa tempat di Semarang. Itu ada di Lawang Sewu. Nanti kita bakal explore Lawang Sewu. Kita bakal ke Kauman, Pekojan. Terus juga nanti bakal ada konvoy juga sama ojolnya Kota Semarang. Terus juga nanti itu kita bakal ada ngobrol juga bareng sama Bu Ibu, bareng sama Aditya Syafrizal juga. Terus juga ada Mentewangi juga, terus juga ada GME jam 7, ada Mas Bo, semuanya. Pokoknya di sini nanti 26 jam mulai tadi jam 8 pagi sampai besok jam 10 pagi.
0: Tuh. Hari ini kita jadwalnya juga mau jalan-jalan ini yo ke pasar Prambanan. Jalan-jalan ke pasar Prambanan. Enggak enak ya? Enggak pas ya? Jalan-jalan ke pasar Prambananku. Tetap enggak enak ditambahinku.
4: Lu punya tanah. Ku banget di situ.
0: Prambanan itu bukannya candi ya Prambanan?
4: Prambanan. Apa ya Prambanan itu?
0: Gue bahkan yang orang Semarang aja, gue baru tahu loh di Semarang tuh ada namanya pasar Prambanan.
4: Pasar Prambanan itu emang di mana?
0: Gue juga enggak tahu, makanya nanti kita jalan-jalan ke situ, makanya kita kan jalan-jalan tujuannya untuk mengetahui satu tempat baru. Yang di mana?
4: Yang di Depok.
0: Depok.
4: Iya.
0: Ini kan kita di Semarang.
4: Depok.
0: Oh, Depok. Nah, Depok aku ngerti.
4: Depok.
0: Ya, jalan Depok.
4: Yang di Depok itu
0: pasar Prambanan.
4: Iya, lo kan lurus kiri, tuh. Ya. Udah mau dekat ujung yang sebelah kiri. Itu situ kan banyak jajanan.
0: Iya. Oh, itu sebutannya pasar Prambanan.
4: Oh.
0: Gue pernah nyari kos di situ tuh. Gini, ceritanya panjang, tapi gue pernah nyari kos di daerah situ.
4: Pertama, lo kan di sini ada lo di sini ada rumah, diusir kah?
0: Enggak, bukan, buat teman ada. Itu kos-kosan, derit banget, derit. Tapi enak, bangun pagi kita bisa nemu jajanan-jajanan banyak banget.
4: Gue taunya itu Pasar Depok.
0: Gue juga taunya nyebutnya Pasar Depok. Iya. Di terus, Depok. Daerah Depok yang gue tahu cuma satu, gue Kudawa favoritku.
4: Terus juga nanti bakal besok itu
0: besok
4: bakal
0: ngopak, kita ngopak. Iya kan, ngojek pagi.
4: Ngopi.
0: Oh, sorry.
4: Ngopi pagi di Sekayu. Itu kalau buat warga Semarang yang belum tahu, itu tuh di situ ada coffee shop yang kalau orang bilangnya hidden gem. Nah, di situ tuh ada coffee shop. Jadi di situ yang pertama kali gue tahu pas sepedaan. Terus abis itu kan lo pernah ke situ juga pas sepedaan kan?
0: Lewat. Lewat doang, gue gak mampir.
4: Oh iya?
0: Iya.
4: Perasaan nih pas sama Fajar sama Kipli, lo gak diajakin ya?
0: Enggak. Bapak jangan sok tahu deh sama kegiatan sepedaan saya.
4: Iya enggak.
0: Saya jarang diajakin sama mereka kalau sepedaannya di daerah bawah.
4: Iya ya?
0: Iya.
4: Di atas juga masih jarang.
0: Sendirian. Kalau di atas kan sendirian terus seringnya dulu.
3: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk, ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau

0: Hari ini sengaja kita tuh live TikTok di luar biar nggak bosen terus di dalam studio. Sumpah, kita harus healing, sahabat suara. Meskipun healingnya masih di dalam satu kota juga nggak masalah. Dan salah satu healing yang bisa kamu lakuin adalah jajan dan makan makanan favorit, sahabat suara. Nggak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada Royal by Belfoods, bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan bakso goreng siap makan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 cuma Rp12.900 aja. Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
2: Indonesia.
3: Suara.
2: Kamu masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
4: Pertanyaan kamu semuanya apa aja mau ditanyain, langsung aja nanti kita bacain, kita tanyain langsung gitu.
0: Jadi silahkan komen sebanyak-banyaknya apa yang pengen kamu tahu, mungkin soal teknologi 5G-nya.
4: Iya betul.
0: Apakah mungkin di daerah kamu udah ada apa belum ya?
4: Iya.
0: Nanti cara ngeceknya gimana kita bakal tanyain juga.
4: Betul. Nanti kita pokoknya bakal tanyain langsung ke orang yang sudah tahu luar dalamnya semuanya soal sama Smartfren ini, yang kita nggak perlu kayak berspekulasi, dari kita at least yang paketan yang kita beli aja.
0: Nah, makanya ini kita mau langsung sambut sekarang juga ada.
4: Betul.
0: Bapak Astianto Trimukti Wibowo.
4: Ini
0: dari grup Head Marketing Segmen Smartfren XL Smart.
4: Dan juga Bapak Joseph Martinus Gultom, Regional Group Head XL Smart Area Central Java. Langsung saja mari, ayo kita sambut. Wah, ini nih, ini yang kita bilang, kita cuma tahu kulit-kulitnya, tapi Bapak berdua ini yang tahu dagingnya.
0: Selamat pagi Bapak.
4: Iya, selamat pagi Bapak.
0: Halo Bapak, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Silakan Bapak duduk di tengah.
4: Iya.
0: Okay. Silakan, silakan, silakan. Permisi, sebelum mulai mau diambilin minum apa Pak? Biar saya ambilin dulu.
5: Enggak usah.
0: Sorry.
4: Itu. Nah, kalau tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol, kita ngobrol berdua Pak. Yang kita tahu karena kita pakainya itu, gitu kan ya. Itu kan ibaratnya kayak cuma secuil aja gitu kan ya. Mungkin harusnya ini kalau yang menjelaskan, ini bukan kita.
0: Nah, kita pengen bapak-bapak sekalian yang sudah hadir pagi hari ini untuk menjelaskan langsung. Apalagi hari ini kita ucapin selamat dulu ya. Akhirnya rilis juga secara resmi di Jawa Tengah dan sekitarnya. Selamat Bapak. Karena waktu itu meskipun kami udah bisa menikmati, cuma kan belum ada nih acara gedenya nih. Dan hari ini selamat, akhirnya udah diacarain.
4: Betul. Jadi pokoknya hari ini kita bakal, mungkin bisa dibilang jadi yang pertama nyobain juga.
0: Nah,
4: itu.
0: Plus katanya tadi pagi ada konvoi ojol ya di kantornya Smartfren ya Pak ya?
5: Iya, jadi itu kan bagian dari activity kita untuk memperkenalkan bahwa Smartfren ini udah 5G ya.
4: Iya,
5: Jadi kalau ya saya akhirnya teman-teman warga Semarang tuh udah tahu Smartfren. Cuma kan saat ini kita juga sudah memiliki teknologi yang lebih baik lagi.
4: Betul.
5: Nah, jadi kami dengan rangkaian activity yang ada mengajak juga beberapa partner ojol kami yang mereka juga biasa menggunakan Smartfren.
4: Oke.
5: Jadi selain mereka juga sudah menggunakan, kita ajak juga mereka mempromosikan atau menginformasikan lah teman-teman warga Semarang.
0: I see. Karena betul, emang kayak yang tadi pagi kita bilang, ojol tuh kan adalah salah satu manusia yang selalu menggunakan internet.
4: Harus, iya kan? Harus online. Bahkan tidur aja itu juga harus. Harus apa ya? Harus tetap jaga HP-nya.
5: Ketiduran juga. Kita ada cerita sih.
0: Apa itu Pak?
5: kita kan sempat go through ke lapangan ya, kita duduk bareng sama tukang ojol Pak,
4: betul.
5: Pak Asyanto ya, sama Mas Rio, Mas Wisto ya. Waktu itu emang kita berusaha untuk memperkenalkan Smartfren tuh awal-awal. Pak, kenapa nggak coba pakai Smartfren? Ah, Smartfren, CDMA ya dulu.
1: Oh iya, dulu kan masih zamannya CDMA. Iya,
5: betul. Dia perjalanan Smartfren ya. Terus kita udah 5G loh. Ayo udah 4G gitu. Ah, yang benar, nah gini aja deh Mas. Masnya pakai apa? Saya dia pakai provider A. Ya udah, nih saya kasih gratis Smartfren. Silakan dicoba. Dulu-duluan siapa yang dapat order?
1: Diadu,
5: kita bukannya ngejual apa nama informasi aja, tapi fakta.
4: Experience.
5: Lalu ojol A, ojol B, yang satu pakai provider A, yang satu pakai Smartfren. Dibukalah handphonenya, yang masuk duluan dia tuh. Singkat cerita, akhirnya tuh memang banyak apa namanya testimoni. Kalau pakai Smartfren itu dapat order itu lebih cepat daripada yang lain gitu. Apalagi sekarang 5G kan.
4: Iya,
5: 5G kan ya pasti atau lebih tahu lah teknologi kita tuh lebih speed lebih tinggi. Coverage kami juga lebih bagus,
4: betul. Kan?
5: Dan juga kita punya banyak experience yang sudah terbukti, dan bahkan kemarin juga kita sudah diakui ya, oleh third party kami. Seperti itu. Jadi kualitas teknologinya udah bagus, kenapa enggak dinikmati lebih baik lagi?
1: Betul, Pak. Bahkan saking kenceng 5G-nya, Pak. Ini nih, orang belum pesen ordernya udah nyampe ke ojolnya. Ting, cepet banget.
3: Jadi kan Mas Wisnu sebenarnya bilang ya, sebenarnya Smartfren itu 5G udah hadir dari 4 bulan 3 bulan yang lalu. Ada di kota Semarang sebenarnya. Nah, waktu itu kita juga hadir, terus kita bikin acara lari juga ya, lumayan antusias ya. Memelahkan kota Semarang kemarin,
1: mempingkan.
3: Soalnya warnanya Smartfren banget.
1: Pink banget
3: gitu.
1: Ini.
3: Nah, sekarang yang kita bilang kita launching lagi itu sebenarnya apa? Kita launch yang sekarang layanan unlimited 5G-nya.
1: Nah gitu. Itu dia yang mungkin
3: itu
1: banyak
3: yang beda sebenarnya.
1: Coba Pak, boleh dijelasin unlimited 5G itu apa sebenarnya maksudnya?
3: Makanya kan kalau udah kelihatan nih,
1: keliling
3: Semarang tanpa batas bareng unlimited 5G. Nah kalau kita bilang tuh 5G-nya Smartfren sekarang, Mas Wisnu, Mas Rio nih, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Coba mantap, kurang apa lagi?
1: Itu.
3: Tanpa batas kuota loh.
1: Itu paling dibutuhin sama warga tuh.
3: Makanya biasa kan kalau misalkan warga Semarang yang hobinya misalkan live TikTok atau misalkan apa mau streaming
1: drakor,
3: nonton drakor. Kan enggak lagi seru-serunya kuotanya habis.
4: Wah, sedih. Episode 5 setengah kuota habis.
3: Betul.
1: Udah langganan lagi. Langganan kuota habis kan nyesek kan.
4: Betul.
3: Makanya kan kalau apalagi bagaimana kita melihat kebutuhan akses di dari digital saat ini ya. Mau itu untuk entertainment, mau tadi teman-teman apa yang di jalanan ini untuk yang hidupnya memang dicari bergantung ya sama internet, koneksi internet. Nah, itu kayak teman-teman tadi kita yang apa namanya? Teman-teman ojol ya. Gitulah itulah makanya kita lihat wah ini layanan ataupun paket data yang seperti unlimited ini apalagi didukung di teknologi 5G itu sangat mumpuni lah, sangat emang udah cocok sekali buat mereka. Karena kan

0: kita berani mengeluarkan. Tadi Pak Yosep sempat spill sedikit, karena kita ini di Smart Friend ini benar-benar jaringannya itu sudah secara nasional.
1: Betul.
0: Di seluruh Indonesia, di lebih dari 400 kota. Kemudian di tahun 2026 ini kita target itu memang ada di 101 kota yang akan 5G.
1: Wow.
0: Nah, bedanya Smart Friend atau misalkan kita kan tergabung di perusahaan kami di SL Smart ya. Nah, dengan brand Smart Friend, kami tuh hadir kalau misalkan 5G, kita bilang Smart Semarang sudah bisa 5G. Itu beneran satu kota kita 5G, Mas.
2: Satu kota. Daerah di satu kota
0: udah bisa 5G. Kalau warung sebelah mungkin kalau 5G hanya di pusat kota atau misalkan
2: per kecamatan
0: atau di pusat perbelanjaan. Nah, di pinggirannya misalkan masih belum. Nah, kalau kami begitu kami bilang kota Semarang 5G, itu kita bilangnya full blanket, artinya satu kota itu memang sudah 5G semua.
1: Wow. Yeah.
2: Berarti, jadi kemana aja aman kita.
0: Betul ya Pak Yosep ya.
3: Jadi Jawa Tengah ini khususnya Semarang juga. Kebetulan saya pegang area Jawa Tengah sama DIY ya. Jadi kalau total kota Jawa Tengah DIY itu ada 40 kota.
1: 40 kota.
3: Kabupaten dan kota. Di Jawa Tengah sendiri dan DIY itu kita udah 23 kota dan kabupaten yang full blanket 5G. Jadi 5G yang akan dinikmati oleh para pengguna smartphone ini, ini benar-benar real 5G. Secara teknologi ataupun secara coverage, secara network yang ada itu udah 5G. Nah, cuma memang masalahnya itu kadang edukasi kita yang kita perlu perkuat nih ke teman-teman pengguna smartphone untuk menikmati jaringan 5G-nya. Memang kita perlu untuk mengatur settingan handphonenya ini supaya prioritas ke 5G-nya. Itu baru bisa dinikmati. Kadang ada pengguna yang lupa. Kok 5G sama aja nih?
2: Iya, Bapak device-nya gimana, Pak?
3: Kok cuma 80 Mbps padahal dia bisa lebih sampai dengan 200 Mbps tuh.
2: Oh, kalau 5G tuh bisa sampai 200, Pak Yosep.
3: Nah, makanya teman-teman atau warga Semarang nih jangan lupa untuk setting untuk penggunaan konektivitasnya ini. Karena kalau enggak ya nanti wah salah nih ya gitu kan. Nah, ini ya kita harus edukasi ini juga
1: untuk
3: pengguna.
2: Oh, ini mungkin pertanyaan awam juga nih ya Pak Yosep ya. Saya sebagai pengguna misalkan mewakili teman-teman yang lain, ternyata device saya masih 4G. Device-nya misalkan masih 4G nih, tapi terus udah beli smartphone yang unlimited 5G-nya. Akan tetap bisa kepake kan tapi kan?
3: Wah, pasti itu bisa jawab itu.
0: Sangat bisa terpakai, sangat bisa, ya? Malah tetap unlimited loh.
2: Tetap unlimited tetep juga
0: dapat. Betul. Jadi buat warga Semarang, kalau misalkan memang ini kan kita bilang unlimited 5G, memang khusus nih di 5G bisa sampai kecepatannya yang dengan teknologi 5G ya. Kalau misalkan di atas kertas misalkan sampai 500 Mbps. Nah, tapi kalau misalkan warga Semarang keluar kota nih, misalkan memang ke daerah kota yang belum ada 5G ya, dan itu pasti 4G, itu pun tetap unlimited.
1: Berarti gak perlu mikir lagi.
0: Jadi gak ada kurangnya. Dan jangan ragu dengan networknya Smart Friend ya, karena misalnya tadi Pak Yosep bilang kita diakuin bukan klaim pribadi nih. Benar-benar baru tanggal 3 kemarin itu kami secara Excel Smart itu kami mendapatkan penghargaan dari Okla. Okla tuh yang itu yang biasa orang kalau coba speed test tuh buat tes
1: ya, dari Okla.
0: Nah, kita dapat penghargaan gak cuma satu, Mas Wisnu nih, Mas Rio, tapi ada empat. Gitu. Pertama Best Mobile Network, itu artinya di seluruh Indonesia nih kita mobile network terbaik. Gitu. Kemudian 5G video experience.
1: Video experience.
0: Iya, jadi kalau mungkin streaming, kalau lihat nonton itu networknya, para pecinta drakor. Betul,
1: nggak tiba-tiba lagi jalan gambarnya jelas tiba-tiba di tengah pecah.
0: Betul,
1: yang kayak begitu.
0: Nah, yang ketiga ada di 5G network. Jadi paling baik nomor satu untuk 5G network.
1: Untuk 5G.
0: Dan ada yang keempat juga di 5G fastest network. Udah yang terbaik,
1: mobile terbaik, tercepat.
0: Udah semuanya
2: disingkat semua.
0: Disingkat semua.
1: Gila. Padahal itu cuma ada 3, ternyata bisa 4.
0: Ini kan tanggal berapa ya, baru tanggal 5 nih, baru berarti 2 hari yang lalu. Baru penghargaannya di Jakarta kemarin kami diberikan untuk 4 penghargaan itu. Jadi nanti kalau misalkan

0: ngelihat nih ada unlimited 5G-nya smartphone, terus ada logo Okla, nah itu beneran dapet tuh.
1: Berarti akhirnya ini kita pertanyaan awam aja nih ya Pak ya. Kan ya, tadi unlimited kuota.
0: Betul.
1: Dan juga
0: tanpa batas kecepatan.
1: Nah sekarang kalau misalnya paketnya berarti ada atau belinya bebas aja? Karena ini kan mikirnya unlimited berarti udah gitu.
0: Oke. Nah kita ada, pasti kan warga Semarang punya budget atau punya pilihan masing-masing. Okay, ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kita bilang, oh 100 ribu itu untuk satu bulan. Kurang murah apa lagi coba?
1: Betul.
0: 100 ribu sekarang ya, buat ngopi aja.
1: Dua hari.
0: Ini buat unlimited di 5G sebulan. Terus iya, kita juga ada yang 14 hari. Kita juga masih affordable banget di 60 ribu. Kemudian ada yang 7 hari. Kalau misalkan, oh gue mau mingguan aja nih misalkan.
1: Okay.
0: Itu cuma 40 ribu.
1: Nah, iya,
0: udah kayak udah kopi sama udah lengkap tuh.
1: Iya, itu malah jadi sekarang itu udah nggak ada alasan ya bisa ngopi tapi nggak bisa internetan.
0: Nah,
1: sekarang pakai smartphone tetap bisa ngopi, tetap bisa internetan.
2: Saya intip ada pertanyaan tuh Pak Astianto,
1: iya, mau kuota gratis.
2: Nah, pasti harus dikasih tahu tuh.
1: Wah, mau kuota gratis.
2: Kuota gratis.
0: Tahu kuota gratis dari Cindy ya, Cindy. Jangankan kuota unlimited dikasih sama smartphone.
1: Kasihnya unlimited.
0: Nah, tapi mungkin benar Pak Yosep ya. Jadi misalkan warga Semarang misalkan belum menjadi pelanggan smartphone.
1: Iya.
0: Silahkan cari perdana smartphone dimanapun,
1: okay,
0: mau itu di toko toko-toko pulsa ya, di jalanan atau dari online e-commerce ataupun di websitenya smartphone sendiri, bisa tersedia di apa SIM card ataupun dalam bentuk eSIM ya,
1: eSIM
0: apapun. Dan smartphone kasih 7 hari unlimited 5G gratis.
1: Tuh.
0: Hanya dengan download MySF.
1: Okay. Yeah.
0: Selama itu memang pelanggan baru, pelanggan baru smartphone, silahkan pasti dapat 7 hari untuk trial.
1: Oh.
0: Unlimited 5G-nya smartphone 7 hari free.
1: Berarti nanti baru setelah 7 hari itu
0: silahkan. Kalau mau lanjut, ada pilihan tadi, ada yang 7 hari, 14 hari, ada yang sebulan tadi ya.
1: Paketnya macam-macam. Bahkan ada yang paling murah harganya start from 8.000.
0: Oh,
1: tuh gila enggak tuh.
0: Kalau yang
1: nih kamera ya, nih coba. Nih aku bukain my smartphone ya. Pelanggan yang udah eksis enggak dikasih trial lagi, Pak. Lumayan,
2: Bang, apa banyak
1: minta? Kan cuma nanya. Kan kita di sini tugasnya kan nanya.
0: Kalau udah pelanggan SIM berarti udah nyaman. Kalau udah nyaman udah enggak usah coba-coba.
1: Tapi kan udah dapat unlimited kuota juga udah cukup.
0: Iya.
1: Pak Jose, Pak Asdianto, itu kan promonya banyak banget tuh. Tapi apakah promonya itu cuma tersedia pas acara launching di Semarang aja atau gimana? Iya.
0: Enggak, jadi kita ini memang simbolik di Semarang.
1: Oke.
0: Bang Wisnu Warsiryo ya, warga Semarang. Memang kita pilih Semarang spesial, tapi simbolik. Sebenarnya kami itu launching untuk nasional.
1: Oke.
0: Jadi unlimited 5G-nya smartphone ini saat ini bisa dinikmati secara nasional.
1: Oke.
0: Enggak hanya kota Semarang.
1: Iya.
0: Tapi kita memilih hari ini kita di Semarang, ketemu dengan warga Semarang. Nah, simbolik karena kita punya apa ya? Punya emosional
1: kedekatan emosional sendiri
0: Semarang
1: dengan
0: Central Java gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin Pak Yosep bisa cerita.
1: Coba Pak Yosep cerita.
2: Sebelum kita menentukan activity ini dipusatkan di Semarang, memang kan Central Java ini salah satu base pengguna smartphone yang paling tinggi lah.
1: Oh gitu.
0: Banyak yang loyal sini.
2: Dan juga di sisi lain juga bukan cuma sekedar base penggunanya. Dari apa namanya? Dari sisi teknologi juga kita sudah memastikan penetrasi pengguna handphone 5G itu kebetulan paling tinggi di Kota Semarang nih.
1: Serius, Pak?
2: Iya, penetrasi pengguna handphone 5G.
1: Apa ini HP yang cuma dengan 5G?
2: Secara itu.
1: Apa saat pas beli 4G kok, Pak? HP gue adalah 5G yang menyamar.
0: Bukan CEO yang menyamar ya ternyata. Atau ini handphone CEO kan?
1: Jadi, ini HP CEO?
2: Kenapa kita tentukan itu? Artinya juga kita harus mengapresiasi para pengguna tersebut. Dan kita harus memperkenalkan dengan segera teknologi kita ini. Woro-woronya lah ya.
1: Walaupun
2: kita sudah jalan lebih dari 3 bulan yang lalu. Supaya lebih aware lagi. Nah, tadi Pak Asti juga bilang kan kalau teman-teman yang belum pernah pakai smartphone mau coba di mana ya silahkanlah datang ke partner-partner outlet kami yang ada di Kota Semarang. Kami ada lebih dari 2000 outlet yang menyediakan produk smartphone ya, bukan smartphone saja ya. Bahkan produk kami yang dibawa brand company XL Smart. Lalu selain itu juga kalau di Jawa Tengah kami ada lebih dari 27.000 retail outlet.
1: 27.000
2: retail outlet. Kami udah enggak pusing.
1: Enggak susah, harusnya enggak susah.
2: Nah, terus juga waktu kita 4G pertama itu, tapi memang bukan di Semarang sih, di Demak.
1: Ya. Okay.
2: Oh. Demak kan bagian dari Semarang juga
1: lah, dekatan.
2: Nah, dan itu yang membuat kami juga lebih kuat lagi. Nah, sekarang ini makanya kita lakukan activity ini karena ya teman-teman warga Semarang ini kami sangat tahu mereka pasti udah ngerti smart friend. Tapi betul. 5G-nya itu apakah mereka sudah mengetahui atau belum? Ya, ini kita perkuat dengan activity yang kita laksanakan
3: kan,
2: pada hari ini.
3: Sayang banget udah dari kapan tahu udah pakai smart friend. Nah, ini gitu udah launching yang 5G-nya. Nah, ini loh.
0: Ya, ini baru unlimited-nya launching. Nih. Yeah. Paket unlimited-nya nih. Jadi memang ada fase kita ngelihat kesiapan network pasti. Tadi juga ada yang tanya tuh dari online ya. Katanya kualitasnya oke enggak? Harganya oke, tapi kualitasnya oke enggak? Kita jamin kualitasnya sangat oke. Bukan kita yang ngeklaim tadi saya sampaikan udah dapat di penghargaan dari Okla.
1: Best gitu ya. Best fastest network
0: disikat
1: abis sama
0: smartphone, fastest network, video, juga. Video experience juga gitu loh. Jadi emang dicoba aja, silahkan. Betul. Makanya cobanya juga silahkan kok kalau pengguna baru kita kasih gratis juga. Apa ruginya coba?
3: Iya. Cuman coba aja. Kalau emang
0: kalau cocok lanjut ya.
3: Gitu. Apalagi? Nah, apalagi ditunggu?
0: Artinya kan apa? Artinya dari smart train ini kita yakin bahwa apa yang kita luncurkan ini benar-benar punya kualitas. Karena diberikannya silakan ada 7 hari lo gratis, silakan coba.
1: Sempat tadi ada yang komen kan nanya, mau dong tutorialnya kuota gratisnya tuh kayak gimana? Pergi ke outlet-outlet terdekat, kuota pulsa itu yang mau kuota gratis itu ya. Yang mau kuota gratis waktu itu saya tuh beli nomor smart friend di outlet pulsa counter kecil gitu lah Pak. Di dekat kantor, di pom bensin itu di pom bensin itu tuh ujungnya ada outlet smart friend gitu Pak. Saya beli di situ, sap. Harganya kalau gak salah cuma Rp25.000. Rp25.000, udah tuh minta tolong dipasangin sekalian. Karena saya pengguna baru yang unlimited 5G-nya itu langsung dapat. Ini mes nanti gak usah beli kuota dulu langsung karena udah ada kuota gratisnya. Dar, langsung ngerasain tuh enak banget Pak. Lancar, sejahtera, aman, sentosa. Setelah itu beli kuota baru, kuotanya ditambahin. Kuota yang lama tidak hilang.
3: Itu dia. Dan yang pastinya juga ya buat warga juga, kalau misalnya kan tadi ada yang nanya, ini kalau kayak begini kualitasnya kayak gimana? Udah pasti sebelum di launching sebelum ini semuanya sudah dipersiapkan infrastrukturnya dengan baik. Gak bakal mungkin smart brand bilang unlimited 5G tapi awal-awal enggak. Jadi ini udah pasti bisa buat dijadiin pilihan. Dicoba, makanya dicoba. Gitu. Kadang generasi stok kayak gitu tuh capek mas. Capek kita
1: kadang. Banyak sih Pak Sianto, kita sambil baca-baca komen-komen yang ada juga ya. Ini jadi salah satu pertanyaan favorit termasuk saya juga Pak Jose, Pak Sianto. Jadi salah satu produk favorit juga dari smart friend dulu di zaman saya mahasiswa. Karena kos-kosan itu kan belum semuanya punya wifi ya. Akhirnya smart friend dengan solutifnya mengeluarkan sebuah benda kecil. Betul. Bernama Andromax
0: MiFi.
1: Ini banyak banget yang nanya tadi. Produk Andromax bakal ada lagi gak ya? Apalagi dengan sekarang yang udah 5G. Saya juga pengen dong Pak, kemana-mana bisa selalu 5G, stay on terus 5G-nya. Boleh di-spill kali mungkin Pak Sianto. Bakal ada gak ya kira-kira ya?
0: Saat ini sebenarnya, kalau dulu kan memang kita membranding device-nya juga ya. Memang kita ada rekanan, ada kita bikin device. Pabrikan, kemudian ya kita namakan Andromax MiFi pada waktu itu. Nah, saat ini berjalan waktu karena kita udah di 4G dan sekarang kita juga di 5G. Memang kita masih ada device-device MiFi, tapi kita tidak branding, kita tidak label Andromax MiFi karena memang itu kita sebut device dari open market hand, open market saja. Jadi banyak merek di luar sana itu MiFi yang tersedia dan silahkan kartunya pakai smart friend.
1: Itu berarti itu bisa langsung
0: pakai. Jadi mau beli device dari manapun, misalkan di toko-toko yang ada di banyak nih ya, marketplace ataupun dari online ya, dari marketplace ataupun di toko-toko handphone misalkan ada jual MiFi bisa dipakai, silakan.
1: Tapi pokoknya dipastikan MiFi-nya itu bisa 5G ya Pak ya?
0: Bisa, MiFi-nya bisa 5G.
3: Betul aja dan udah bisa.
0: Betul, langsung. Tinggal nanti ada tanya gimana cara dapatnya tadi. Silakan beli kartu perdana smart friend apapun. Jadi Mau yang 5G? Enggak, semuanya udah bisa 5G.
1: Oh.
0: Jadi mau beli ada yang kartu berdana 3GB, yeah. Itu silahkan digunakan ataupun yang tersedia apapun di tempat yang warga Semarang cari. Tinggal nanti tinggal download MySF atau My Smart Friend. Kalau memang tadi di terdeteksi, oh ini pelanggan baru nih Smart Friend, nanti di aplikasi itu akan muncul ada free 7 hari untuk unlimited 5G. Nah, tinggal diklik udah tinggal langsung on.
3: Dan jalan. Dan ibaratnya berarti itu udah compatible plug and play aja lah ya ibaratnya gitu. Betul.
0: Tapi memang kalau misalkan ini spill sedikit ya. Kalau misalkan kan kita lihat device 5G udah banyak. Memang kita melihat bagaimana smartphone juga nanti berperan ya, harus bagaimana menyediakan ataupun bekerja sama nanti dengan brand-brand device gitu. Pastinya tunggu aja, pasti ada paket-paket menarik juga nih. Jadi kalau misalkan warga Semarang nih, oh handphonenya udah lumayan nih, udah 2 tahun 3 tahun nih mau ganti, tunggu aja nanti dari smartphone.
1: Wah menarik nih, menarik nih.
4: Jangan kemana-mana, live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal berhasil.

0: merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Ya iyalah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenwork plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau

0: perusahaan asing. Merdeka!
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Kepala BGN Sudaryono resmi mencopot kepala dapur SPPG Karangturi karena terbukti melanggar SOP dengan memasak makanan terlalu awal, yakni jam 9 malam dari yang seharusnya pada dini hari. Operasional SPPG Karangturi juga disuspend sementara waktu. Total 693 siswa dan 14 guru SMKN Semarang

dan urin pemalsu tes. Hasil tes urin tersangka positif sabu, ekstasi, serta kokain. Tersangka mengaku diupah Rp50.000 Malaysia atau setara 220 juta rupiah. Di Suara Barang Smart Friend 5G bakal menggelar live streaming selama 2 hari penuh, yakni dari tanggal 5 Agustus jam 8 pagi sampai 6 Agustus jam 10 pagi. Aktiviti bertajuk Keliling Semarang Tanpa Batas Barang Smart Friend Unlimited 5G ini akan dimeriahkan oleh beragam konten kreator hingga selebgram Mentih Wangi dan Good Morning Everyone. Live streaming 26 jam non-stop ini bisa ditonton di Instagram dan TikTok @isuara.smg dan @smartfriendworld.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Bagus yang sekalian Unlimited 5G aja pakai tanya nanti.
2: Betul, akhirnya kan itu jadi punya motivasi buat nabung. SIM card-nya udah 5G, masa HP belum. Nabung lah ganti 5G gitu biar lebih mantap.
1: Paket unlimited 5G bisa di iPhone juga dong. Wah, ini orang kayak gak ngerti fungsi iPhone nih. Bentar ya, kita pukul dulu ya. Kita ajar dulu.
3: Bisa banget. Bisa.
1: Justru di pertanyaannya.
3: Tapi tipenya ya, Mas.
1: Nah,
3: kalau yang dulu-dulu ya mungkin iPhone berapa nih?
1: iPhone yang udah mulai 5G itu
3: 12 plus 12 13 ini semuanya sudah.
1: Bahkan bisa eSIM juga ya?
3: Bisa eSIM.
1: Nah, itu yang mungkin buat warga pengguna iPhone yang males udah pakai kartu-kartu yang bentuknya fisik, eSIM-nya itu gimana cara belinya Pak Istianto
3: dan
1: Pak
3: Yusuf? Warga Semarang nih tinggal buka www.smartfren.com. Itu di depan udah ada langsung beli SIM.
1: Oke.
3: Ada pilihannya pakai eSIM. Udah pilih pakai eSIM, malah bisa pilih nomor. Udah pilih nomor, kemudian tinggal lanjut aja, bayarnya pun online.
1: Oke.
3: Pakai wallet kita tersedia dari berbagai macam udah tersedia. Tinggal selesaikan pembayaran, nanti QR-nya udah langsung masuk ke email. Tinggal di scan pakai handphonenya, masuk nomornya langsung.
1: Oke, dan nanti akan dikirim ke alamat yang kita tuju.
3: Betul, didaftarkan.
1: Oke.
3: Di rumah aja sambil tidur-tiduran atau sambil ngopi, beli eSIM Smartfren langsung online gak nyampe 5 menit.
2: Mantap. Beres. Yang kayak begitu. Terus juga kalau misalnya malas keluar, ya udah beli eSIM aja. Kadang itu kan kayak gitu. Ini kayak ini lagi ada yang nonton nih, terus kayak narik buat dicoba. Aduh, jalan ke counter. Aduh, nyalain motor.
3: Atau lagi pakai SIM card warung sebelah kan, misalkan. Habis kuota nih. Beli SIM Smartfren. Langsung coba unlimited.
2: Dicoba, rasain.
1: Bisa jadi aman ya paket unlimited
2: 7 hari. Itu dia dikasih trial 7 hari buat kamu meyakinkan diri warga.
1: Tethering paket unlimited bisa dipakai tethering juga enggak ini? Memang ada batasannya.
3: Bisa Kak, bisa.
1: Harusnya enggak dong. Bisa-bisa aja ya Pak ya. Bisa.
4: Itu yang disampaikan Pak Istianto kan. Bisa, pakai Wi-Fi brand ABC, colok SIM card-nya, nomor smartphone. Kita bisa udah tethering kan. Gitu.
2: Gitu.
3: Nah. Jadi tadi bilang, oh harganya 100 ribu kayak Wi-Fi rumahan. Ya benar nih, kayak bawa Wi-Fi kemana-mana. Udah kita bawa handphone kita. Karena speednya udah oke banget ya.
1: Speednya udah speed yang bisa diandelin.
2: Terus
1: ada nggak sih paket pasca bayar, Pak, biar nggak usah beli paket lagi?
3: Ada. Silahkan. Tinggal buka di My SF, itu juga untuk nomor pasca bayar ada. Atau misalkan untuk apply pasca bayar, silahkan datang ke gerai.
4: Ya, kalau Semarang, warga Semarang di galeri Excel Smart, Excel Center, di situ juga melayani 3 brand kami. Itu di Jalan Ahmad Yani, dekat Simpang 5. Jadi di tengah kota, kami siap untuk membantu menjadikan nomor smartphone prabayarnya menjadi pasca bayar.
1: Bisa, ada aman ya berarti ya.
3: Dan kalau misalkan pelanggan baru, kalau mau jadi pasca bayar itu ada ini loh Pak Yosep. Ada buat pilih nomor sampai nomor kategori gold. Kalau kita bilang nomor itu ya nomor-nomor bagus, cantik, nomor-nomor cantik, itu free kalau menjadi pasca bayar. Monggo silakan. Langsung dipilih, langsung bisa.
4: Nah, jadi teman-teman warga Semarang tuh buat yang pasangan mau nyari nomor couple datang ke galeri. Wah,
1: nomor couple.
4: Ahmad Yani.
3: Iya.
4: Ada teman-teman tuh yang bisa, nomor couplean ya.
3: 212 tanggal lahir,
1: nomor belakangnya tanggal dia. Tanggal wedding biar enggak lupa.
3: Betul ya? Betul ya? Saya lupa itu. Lebih aman kan
2: aman. Nah, berarti nih kan Unlimited 5G ini tadi Pak Yosef, Pak Sianto juga ceritanya ini kita rilisnya ini di Semarang, kita launchingnya semuanya di Semarang gitu. Dan sebenarnya ini juga di Indonesia gitu. Mungkin bisa disebutin nggak ke warga semuanya lagi nonton ini di mana aja gitu. Mungkin ada yang lagi di mana, oh iya ini berarti di Semarang doang nih. Atau cuma di Jawa Tengah doang nih gitu. Nah mungkin bisa Pak disebutkan di mana aja.
3: Kalau untuk 5G kita sekarang udah banyak, udah sampai hari ini kita target memang 2026 di 101 kota. Per hari ini sudah ada di 58 kota. Itu kota besar seperti di Medan kita udah ada, Jakarta, Jabodetabek ya maksudnya. Kemudian di Surabaya, Kaming, Makassar, di kota-kota besar. Udah sangat banyak sekali sih,
2: okay.
3: Mas Rio. Jadi memang gak cuman di Semarang saja, ini memang kita simbolik hari simbolik ini untuk launching
2: unlimited
3: seremonial, tapi unlimited 5G smartphone udah bisa dinikmatin secara nasional hari ini.
4: Tuh. Nah ini kalau untuk di Jawa Tengah,
2: keren
4: yang ini 5G-nya smartphone yang tersedia. Jadi tadi yang saya bilang 23 kota itu ada di sini.
2: Boleh saya pick
4: pengen
2: buat yang saya bacain, Pak?
4: Gede banget apanya ini, buset, setelah makan.
2: Ada di yang pink ya, yang Brebes, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Kebumen, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Boyolali, Sleman, Jogja, Bantul, Klaten, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Grobogan, Blora, Kudus, Demak, Jepara. Nah, udah aman semua itu.
4: Jadi semua area-area yang memang konektivitas digitalnya tinggi kita sudah 5G-kan.
2: Oke.
4: Nah, terus kalau untuk simbolik hari ini itu kita ada 4 titik activity. Jadi kalau warga Semarang pengen melihat bahkan juga merasakan experience-nya atau ya kita ajak juga untuk menggunakan. Nah, kalau pengen penasaran, kita ada 4 titik nih di Semarang. Titik 1 itu kita ada di Tugu Muda Semarang. Itu activity kita. Lalu yang kedua ada di kantor pemerintahan Pandanarang Kota Semarang. Lalu ada di Simpang 5 bagian selatan dekat Masjid Raya. Nah, lalu satu lagi itu ada di Kota Lama ini. Di sini. Jadi teman-teman warga Semarang kalau pengen datang melihat, merasakan menggunakan 5G unlimited dan smartphone ini, ayo silakan datang aja. Ya, teman-teman kami atau tim kami itu ada juga booth experience juga yang kita siapkan, jadi bisa langsung datang untuk merasakannya.
2: Gitu. Dan kita juga live 26 jam ini ya pakai smartphone.
4: Baru mau ngomong gini tuh 26.
3: Tapi benar loh Mas, Mas Rio, kenapa kita ada live streaming ini kan? Ya kan nanya, emang benar dibatasin atau enggak sih kuotanya? Dibatasin enggak sih kecepatannya? Lah ini apa?
4: Ini kita pakai buat live streaming nih dari smartphone
2: semua. Warga bisa ngelihat ini semuanya di sini. Oh ya udah.
4: Setiap device yang tersambung di sini semuanya pakai smartphone.
2: Makanya
4: ini ada pertanyaan kan, smartphone apakah benar-benar bisa dipakai buat aktivitas berat? Bisa.
3: Ini kurang berat apa ya Mas?
4: Iya makanya.
2: Jadi betul-betul. Makanya coba dilihat di sini nanti kalau misalnya pas lagi datang atau apa, coba aja lihat dari luar. Kayak begini semua pakai smartphone.
4: Nanti kita live juga di outdoor, itu juga pakai smartphone juga.
2: Iya. Makanya muter-muter kota Semarang, pokoknya kita keliling-keliling semua di sini pakai smartphone. Makanya itu di sini nih.
3: Jadi misalnya warga Semarang yang pekerjaannya cukup berat ya, misalkan mesti download file besar atau mesti upload ataupun ya streaming seperti ini yang waktunya lama. Ya ini udah paling cocok gitu. Kalian tadi ada bilang udah kayak wifi rumahan dong. Monggo dicoba aja.
4: Jadi kalau kita menjawab pertanyaan aktivitas berat ya dalam digital, saya pengalaman pribadi sih.
2: Gimana?
4: Ya namanya juga kita karyawan ya.
2: Korporat
4: harus gede
2: itu
4: setiap minggu, setiap hari, setiap bulan. Dan kita harus membuat presentasi dong. Suatu waktu ini saya diminta buat presentasi harus jam sekian gitu. Saya kan punya AI, langganan AI ya. Nah, saya buatlah prompt ataupun algoritma yang untuk membentuk presentasi itu. Terus saya pakai konektivitas handphone ke laptop. Handphone saya nomor smartphone dong. Cuma waktu itu saya lupa. Jaringannya belum saya ubah ke 5G, saya 4G. Kok lama ya, kenapa Gak biasa-biasanya nih gitu. Terus ternyata jaringannya gak saya rubah. Saya rubah ke 5G, gak nyampe 3 menit, prom semua saya jadi tuh 30 halaman. Jadi aktivitas berat itu kan yang paling berat saya rasa di AI ya. Buat teman-teman yang udah familiar dengan AI, untuk buat apapun, mau gambar,
2: sekarang di
4: mau
2: rumah-rumah film, yang
4: ngerti IT mau udah punya video agent short, AI
2: sendiri.
4: Mau presentasi, nah itu sangat membantu. Jadi AI-nya udah bagus, jaringannya bagus, kerjanya lancar. Jadi aktivitas berat itu, ya itu saya pengalaman pribadi lah ya. Jadi teman-teman juga bisa gunain atau bisa manfaatin 5G sama smartphone unlimited ini.
2: Gitu. Juga mungkin beratnya itu kalau tadi kata Pak Astianto ada speed testnya semuanya juga udah mungkin ada yang harus dikirim file. Aduh, coba dong editin yang ini nanti ditunggu apa semuanya kayak begitu kan termasuk berat juga ya Pak ya.
3: Betul.
2: Makanya
3: udah lagi janjian sama teman-teman tiba-tiba ada bos WhatsApp.
2: Tolong
3: itu materinya dikirim ya. Waduh, udah keburu ya mau jalan. Nah, udah pakai koneksi yang harus reliable kan.
1: Betul. Nanti kita kan live outdoor itu salah satunya bakal ke Lawang Sewu juga.
2: Iya.
1: Yang jadi tantangannya biasanya di tempat wisata itu sinyalnya susah.
2: Iya.
1: Karena banyak orang yang datang ke situ rebutan sinyal dan segala macamnya itu nanti kita bakal juga buktiin seberapa stabilnya kalau kita datang ke tempat wisata pakai smartphone.
2: Betul. Ya. Nanti sambil kita muter-muter di situ kita lihat, explore ya kan. Karena kita tetap live 26 jam sampai besok pagi mesti sampai jam 10.
1: Iya.
2: Iya kan ya gitu. Nah, kita buktikan kekuatannya smartphone. Gitu.
1: Selain di Semarang bakal ada rencana live streaming di kota-kota lain enggak Pak Yosef? Astianto.
3: Iya, pastinya di kota-kota yang kita hadir ya. Karena enggak cuma di Semarang, kita juga ada series. Pastinya setelah ini kita ke kota-kota lainnya juga secara nasional pastinya.
1: Sama kita lagi enggak, Pak?
3: Kalau mau ikut ya. Kalau mau ikut enggak pulang-pulang kita keliling Indonesia. Masa
1: bawa kru
3: sama smartphone ya.
2: Boleh, Pak.
1: Bawa kru. Kalau enggak bisa krunya kami berdua tuh. Kalau lebih murah.
2: Boleh banget. Kayaknya kalau bawa segini ribet nih, Pak.
3: Bawa ini aja gitu ya. Kalau kami berdua aja. Kan udah online, udah 5G ya. Jadi enggak usah bawa semua.
2: Jadi mereka di sini aja pokoknya tinggal tolong ini dong lah kita ya aja muter, Pak. Aduh. Ini sekarang kita mau main games dulu ya. Benar ya, kita mau main games dulu ya. Ini kita ada rapid fire. Jadi nanti saya bakal sebut aktivitasnya. Terus
1: Pak Yosef sama Pak Astianto tinggal jawab cocok atau enggak.
2: Ya. Kita pakai smartphone ini cocok atau tidak untuk ini ya. Yang pertama itu streaming Netflix.
3: Cocok.
2: Gaming.
3: Cocok. Pasti lebih Mas lancar. Yanto,
2: sering main gamenya apa, Pak?
3: Ada lah.
2: Candy Crush.
3: Tahu aja sih.
2: Udah lebih maaf Tetris. Levelnya 20.
3: Soalnya kalau aku bilang suka main game apa, ntar ketahuan. Oh, ternyata main mulu. Gak kerja.
2: Terus upload video?
3: Pasti.
2: Lebih cepat. Lebih cepat.
3: Iya.
2: Lebih cocok berarti. Video call?
3: Lancar.
1: Jernih. Ya, kadang kalau sinyalnya enggak stabil kan layar kita jadi nontonnya tuh kotak-kotak, Pak.
3: Iya.
1: Sayang banget layar udah OLED, AMOLED, tuh pas video call
3: lelet.
1: Kotak ya.
3: Nice.
2: Terus buat live TikTok.
1: Live TikTok. Ini kita buktinya pakai live TikTok.
2: Pastinya cocok banget.
1: Work from anywhere bisa juga.
2: Cocok.
1: Bisa
2: ya, Pak ya. Cocok juga gitu. Jadi yang pasti selagi itu semua pekerjaan aktivitas menggunakan internet, ya udah cocok pakai smartphone begitu.
1: Dan ini tanggal 5 sampai 6 Agustus ini yo lagi ada balon smartphone gede banget, smartphone giant balon super frenzy itu lokasinya ada di Jalan Gajah Mada warga Semarang dari tanggal 5 sampai 6 Agustus. Nanti di kamu bisa foto di sana. Terus upload di story sosmed kamu, mau ke IG, ke TikTok atau apapun itu ya. Jangan lupa di tag ke @smartfriendworld, @smartfriend.ncj dan @iswara.smg. Nanti yang upload di sana bakal dapat hadiah dari kita.
2: Pokoknya itu di Jalan Gajah Mada. Jadi nanti kamu cari aja di situ. Kalau udah kelihatan udah foto bareng aja udah kayak begitu upload beres.
3: Makanya. Sama mungkin mau nambahin ya Mas
1: Bisho
3: Smart Trio. Jadi warga Semarang nih kalau langganan atau beli paket unlimited 5G ini itu juga ada tambahan loh.
2: Tambahan.
3: Tadi kan dibilang sama Mas Yosep ya, sekarang orang pakai AI. Nah, kita itu ngasih jadi di setiap pembelian ini include juga dengan free Gemini. Google Gemini subscription untuk 6 bulan.
2: Wah.
3: Jadi kurang jadi, apa coba?
2: Sedekah.
3: Ya. Jadi Google Mini paket 6 bulan itu.
2: 6 bulan ya, Pak ya, bukan 6 hari ya.
3: 6 hari.
2: 6 bulan.
3: Jadi subscription-nya untuk 6
2: minggu.
3: Wow. Jadi di situ udah ada Google Cloud-nya sampai 400 giga.
2: Ya.
3: Kemudian ada Google Gemini untuk AI-nya, subscription-nya untuk 6 bulan. Jadi dengan pembelian paket ini tinggal beli di MySF, nanti tinggal diambil juga.
1: Saya nggak perlu langganan-langganan Google Cloud atau Drive lagi.
3: Iya.
1: 400 giga lagi,
3: satu
1: Pak.
3: Satu paket loh, Pak.
1: Iya.
3: Satu paket.
1: Udah satu paket. Sama Gemini sama apa, Google Cloud-nya, Drive Cloud-nya.
2: Iya. Cloud di situ juga.
3: Jadi ada Nano Banana sama Nano Gemini Banana. Gemini 31 Pro. Jadi Nano Banana itu kan untuk bikin gambar ya. Gitu. Kemudian juga dengan Google Cloud-nya juga. Mama, 6 bulan. Banget. Itu semua kalau dihargain hanya paket itu aja untuk 6 bulan tuh 450.000 harusnya.
1: Gitu. Wow. Terus pakai smartphone cuma itu 125.000. Iya,
4: jadi sekalian buktiin experience-nya pakai aplikasi tersebut bekerja atau enggak.
1: Benar. Ya,
4: jadi kita langsung jualan paketnya, jualan experience-nya tuh.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi itu ya benar-benar dioptimalin.
1: Jadi
2: pada saat beli paket ya dioptimalin juga. Ini loh yang bisa dipakai nih, yang katanya ini kalau pakai ini berat nih, coba nih pakai ini gitu. Jadi enggak yang wah ini katanya enggak, kamu yang nyobain.
1: Karena selama ini katanya
2: ya, dong, ya kan? Iya kan sebenarnya cuma katanya. Begitu.
1: Buat nyoba pertama modalnya juga murah banget, dapat bonus pula, nanti pasti ketagihan. Udah aman aja.
4: Nah ini yang tadi disampaikin ya,
1: nah ini giant
4: balloon-nya untuknya kayak gini ya.
1: Jadi
4: tinggal dicari aja, ikutin activity-nya ya, jangan lupa upload-uploadnya kan. Supaya bisa dapat reward-reward yang disiapin ya.
1: Ingat, ingat tag-nya ke @smartfriendworld, @smartfriend.ncj dan @iswara.smg ya.
2: Silakan. Betul, dimension. Terus juga
1: kita sambil baca-baca komen. Selalu pakai smartfriend dari dulu, ganti HP tetap providernya smartfriend.
4: Thank you.
1: Thank you.
4: Tapi emang
1: pakai terus ya smartfriend. Tapi emang dari zaman dulu ya, sebelum smartfriend itu sekarang udah jadi 5G. Banyak teman-temanku di kos itu ya pakai wifi-nya itu, meskipun sinyalnya ya CDMA lah atau apapun sebutnya itu, kita pakai-pakai aja karena kencang dan murah. Itu dia. Murah dan kencang.
2: Mantap banget. Oh, ibaratnya itu kayak customer-customer yang apa ya, yang
1: loyal
2: udah pakai itu ya, karena kan orang sekarang mikirnya ya karena pakai ini, karena murah, karena apa, ternyata banyak. Mungkin salah satu pilihan Semarang itu ya karena itu ya Pak ya. Ya banyak orang yang pakai smartfriend karena ya udah murah, kencang.
1: Betul.
2: Ya udah apalagi.
3: Betul, gitu. Makanya kalau misalkan di smartfriend kita lihat kan secara network kita coveragenya udah sangat bagus. Kemudian bagaimana memberikan layanan pakai data yang affordable dan reliable nih. Unlimited 5G udah. Kemudian kita lihat juga dari atas itu pengguna itu butuhnya apa sih? Kita bekerja sama dengan Google, kita hadirkan bagaimana Google Gemini tadi ya, yang datang dengan Google Cloud-nya, apa Gemini Omni, apa sama Nano Banana, itu udah ada storage sampai 400 giga dan subscription-nya selama 6 bulan gratis.
1: Include
3: dengan pembelian unlimited 5G ini. Gitu. Nah, bagi pelanggan loyal, makanya tadi bilang kalau udah pelanggan loyal lebih baik pakai aplikasi MySF. Karena di dalam aplikasi MySF itu sebenarnya pelanggan juga ada macam-macam, enggak hanya paket data. Tapi dalam itu ada bisa nukerin voucher-voucher yang kita kerjasama dengan merchant-merchant, pastinya merchant-merchant ternama itu ada voucher-voucher diskon, ada voucher-voucher buy one get one misalkan, ada voucher diskon 30%, itu untuk apa? Untuk ke F&B atau untuk e-com, itu macam-macam e-commerce gitu. Jadi itu silahkan dibuka, itu juga ada fasilitas ataupun benefit lebih buat pelanggan loyalnya smartphone.
2: Jadi enggak, kamu enggak ditinggalin enggak.
1: kalau udah jadi pelanggan kurang lebih 3 bulan udah bisa
3: dikatakan
1: pelanggan loyal enggak, Pak?
3: Boleh loyal kok. Kita lihat.
4: Jadi cukup masuk My Smart Friend.
1: Nih, pilih saya tukar, lagi buka juga nih.
4: Pilih tuker smart coin. Nanti kan ada option tuh tenant-tenant yang kerjasama sama kita. Cukup tuker smart coinnya bisa dapat promosi yang kita kerjasama dengan mereka.
1: Ini bisa ada dari minimarket.
4: Betul.
1: Ada food.
4: Mau apapun, food, beverage, healthy, infotainment, travel, hospitality, semua ada tuh.
3: Betul.
4: Tinggal dijalankan aja yang lagi kerjasama.
3: Betul.
2: Ini ada yang komen, jalan bareng Adel. Provider lain banyak telepon scam. Smartfriend aman. Iya dong. Iya kan. Terus ada mana lagi?
1: Mau daftar Smartfriend Run juga bisa nih di sini nih, langsung
3: di MySF. Kalau Fun Run kemarin kita 3 bulan yang lalu ya, MySF ya di Semarang. Juga kemarin juga di Juli lalu juga ada event besar Smartfriend di Jakarta, tapi skalanya nasional. Ya memang lari hingga 7.500 orang. Sampai half marathon. Jadi itu udah skala itu salah satu bentuk juga gimana smartphone hadir untuk ke pelanggan nih.
2: Iya.
3: Yeah. Gitu. Makanya kita adakan lari yang hari ini itu udah lebih dari 45 kota. Dari tahun lalu ke tahun ini kita udah lebih dari itu, salah satu bentuk smartphone juga hadir di tengah-tengah masyarakat, nggak cuman hanya jualan pakai data, tapi gimana kita hadir benar-benar real ke dekat dengan pengguna.
2: Juga ada nge-reach out. Betul. Juga ada, nggak cuma kita nggak cuma jualan, kita nge-reach out apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Betul. Juga ada gitu.
1: Oh, nih kalau kita buka fitur-fitur My Smartphone ya, Pak ya, di halaman home-nya itu udah langsung ada Google Gemini, paket plus Google Gemini siap diaktifkan. Tuh, mata banget tuh.
3: Mudah kan nih kalau enggak bohong ya berarti ya, enggak bohong ya.
2: Enggak bohong ya.
3: Dan jarak ngomong doang. kalau kan ngomong tinggal download, tinggal buktiin sendiri ya.
2: Enggak bohong kan.
3: Makanya nanti warga Semarang tinggal download, tinggal coba. Yeah. Sebenarnya non-pelanggan juga bisa. Mm. Jadi misalkan saat ini tinggal download ke Play Store atau ke App Store. Kalau misalkan memang belum pengguna smartphone, di halaman paling depan itu ada pilihannya. Pengguna baru. Yeah. Nah nanti tinggal diarahkan juga secara online untuk beli SIM card ataupun eSIM. Silakan.
2: Okay.
3: Jadi nggak perlu ke websitenya smartphone.com, tapi tinggal download aplikasinya langsung juga bisa.
2: Nah, itu
1: gratis penyimpanan data 400 GB, 6 bulan Google AI.
3: Itu 400 GB tuh memori udah kenangan udah sampai berapa tahun ya. Udah foto-foto kenangan udah sampai lupa nyari foto ya. Tapi hati-hati ya, nanti foto mantan, foto apa. Masih kesimpan di situ. 400 GB tuh lumayan banyak. Banyak
2: sekali.
1: Aku pakai paketan 2 GB per hari, diakui sinyalnya dimanapun aman.
2: Mantap.
1: Oke. Nah itu buat temen warga Semarang 28 tuh 2 giga per harinya itu nggak usah khawatir 2 giganya. After 2 giganya habis itu kita masih jamin
2: bisa pakai.
1: Speednya tetap
3: terjaga. Betul.
2: Tuh,
3: aku pakai yang unlimited, itu yang unlimited yang untuk 4G ya, tapi itu juga bisa dipakai di 5G anyway. Tapi memang 2 giga per hari artinya 2 giganya habis itu tetap unlimited. Gitu seperti Pak Yosef tadi bilang. Jadi udah nggak usah ragu. Speednya pun setelah 2 giga dari siapa tuh Mas 28 dan pasti coba rasain sendiri 2 giganya habis itu pasti streaming YouTube ataupun WhatsAppan itu masih lancar.
2: Masih bisa. Tuh makanya tadi yang kita bilang kalau kuotanya habis, at least kalau kita ada keperluan atau apapun ya masih bisa, tetap masih bisa kepake.
3: Iya,
2: gitu. Iya. Ini terakhir ini Pak tadi pesan yang mau disampaikan nih untuk warga Semarang semuanya ini, atau juga semua yang lagi nonton ini, apa yang mau disampaikan nih?
3: Oke.
1: Jadi kan teman-teman warga Semarang dan juga pengguna smartphone yang ada di Central Java dan juga nasional ya mungkin ya. Tadi udah dengar semua apa yang kita sampaikan dan kita berharap segera dirasakan experience-nya untuk smartphone unlimited 5G-nya karena kita udah dalam dunia teknologi digital yang sangat tinggi. Kebutuhan internet itu udah pasti sangat dibutuhkan sekali. Smartphone menyediakan layanan tersebut dan teknologi kami seperti yang tadi kami sampaikan, kita 5G blanket di setiap kota yang sudah 5G. Dan tidak usah khawatir konektivitasnya itu terganggu ataupun terhambat karena smartphone siap membantu. Jadi ayo nikmati layanan internet tanpa batas, tanpa batas kuota, anti hangus, ya kan? Dan juga kita bahkan roll over kuotanya kalau yang pakai kuota, ya. Dan rasakan jagoan sinyal smartphone se-Indonesia.
2: Yoi, mantap banget.
3: Nah, mungkin kalau dari saya, terima kasih semua warga Semarang yang udah loyal juga sebagai pengguna smartphone. Pakai terus, kita senantiasa terus meningkatkan kualitas dan layanan pastinya. Dan pasti gimmick-gimmick ataupun benefit bagi pelanggan pastinya. Nah, buat ya calon pelanggan yang belum menggunakan juga jangan ragu, silakan gunakan smartphone. Karena smartphone ini sekarang jangkauannya sudah nasional, sudah di seluruh Indonesia. Kami memperkuat lagi dengan jaringan 5G, dengan teknologi terkini. Yang kami rasa kami menjadi provider dengan network kualitas nomor satu di Indonesia. Bisa berani klaim seperti itu. Dengan itu makanya kita juga hari ini kami meluncurkan paket data terbaru dari smartphone yaitu Unlimited 5G yang tanpa tapi. Jadi tanpa batas kuota, tanpa batas kecepatan, silahkan digunakan gitu. Jadi silahkan dicoba. Kita tadi udah banyak ngobrol, tinggal dicoba langsung. Yeah. Gitu, Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Terima kasih Bapak Yosef, Mas Rio. Pagi ini, jadi itu warga juga udah cukup kita ngomongnya, waktunya buat kamu yang ngebuktiin.
1: Jadi silakan langsung ke gerai-gerai terdekat kamu di counter pulsa atau mungkin ke galerinya Smart Friend, langsung beli, silakan langsung di sana, cobain dulu experience di awal, dapat bonusan kuota juga. Gimana rasanya? Setelah itu langsung langganan selamanya.
2: Gemini, Nano Banana, semuanya bebas bisa kamu nikmati sebagai pelanggan baru dan juga berlangganan. Begitu.
1: Terima kasih Pak Yosef.
2: Terima kasih.
1: Tetap ikut kita ya, live 26 jam ya Pak Yosef ya.
3: Oke dong, oke.
2: Sampai besok ya.
1: Sampai besok ya. Satu kota Semarang, dimanapun daerah kamu, itu sudah tercover 5G dari Smart Friend.
2: Dan juga buat kamu yang pengen nyobain, caranya gampang banget, bisa pakai eSIM apa semuanya, download juga aplikasinya MySF juga udah bisa kamu nikmati. Langsung aja kita cobain bareng-bareng, kamu cobain produknya dari Smart Friend. Dan nanti habis ini kita bakal pindah lagi nih Pak. Kalau dari sini kita di studio, kita bakal pindah ke teman-teman yang bakal konvoy.
1: Tadi kan Pak Yosef sama Pak Srianto sempat bilang tuh, hari ini kita akan launching unlimited 5G-nya bersama teman-teman dari Ojol.
2: Betul.
1: Nanti kita bakal liputan konvoy Ojol juga, teman-teman. Jadi silakan stay terus di sini.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal kesana bareng host-host yang lainnya.
2: Betul. Jadi nanti di sini stay terus di TikTok-nya ini, karena nanti ya orangnya bakal ganti-ganti.
1: Ya.
2: Tapi live TikTok-nya bakal tetap ada. Begitu.
1: Nih ada yang komen nih,
2: ada yang
1: ngomong, harganya makin mahal Bapak, tapi saya pakai dari harga 60 ribuan sampai sekarang 100 ribuan.
2: Mohon maaf.
1: Kok 60 ribu? Yang sekarang aja paketnya seminggu ada yang 40 ribu. Ini gimana? Kurang detail ini mah.
2: 28 ya, 28. Nah. Nasi Padang dulu juga harganya masih 5 ribu. Yang masuk akal aja. Bensin harganya
1: dulu juga 2,5.
2: Bensin dulu, pernah ngerasain gak? Pertamax harga 2,500. Kadang-kadang.
1: Asli ya, gue ngebayangin kalau seandainya gue punya gaji gue yang sekarang terus harga bensin cuma 2,5, orang kaya gue. Sekarang tuh gue orang kaya, yuk.
2: Gue mandi pakai bensin.
1: Gue gak cuma mandi, minum gue bensin. Bikin sop gue pakai Pertamax, bikin sop. Kalau harga bensin tuh 2,5.
2: Makanya itu dia. Terus ada siapa lagi? Ada siapa lagi yang komen?
1: Tadi banyak juga yang nungguin games-gamesnya. Hadiah. Nanti ya guys ya.
2: Nanti sabar.
1: Pokoknya makanya stay terus di sini di live TikTok-nya 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng Smart Friend Unlimited 5G.
2: Betul. Nanti kita sambil baca-baca komen lagi. Ini
1: boleh dong. Info Rabu Gaul Mas. Mas Arif datang aja ke Kota Lama. Datang aja ke Kota Lama, ngumpul sama kita kalau enggak ada kegiatan hari
2: Gajah
1: ini.
2: Gajah Mada foto bareng Giant Balloon-nya itu juga ada.
1: Bareng Giant Smart Friend, balon Giant Smart Friend-nya itu di situ, foto dulu, upload ke story, ke tag-nya ke @smartfriendworld, ke smartfriend.ncj, sama @iswara.smg. Nanti kalau udah beres foto dari situ ke Kota Lama, nanti kita tahu location kita ada di mana.
2: Iya. Terus juga nanti malam nih kita kasih tahu lagi ya. Pokoknya hari ini sampai besok kita bakal live 26 jam. Bukan 24 tapi 26 jam. Itu hari ini itu
1: nanti jadi live sehari dikasih bonus 2 hari.
2: Dikasih bonus.
1: Emang gitu konsepnya.
2: Pokoknya kalau smartfriend bonusnya banyak.
1: Ah, itu dia.
2: Pokoknya nanti itu untuk hari ini ya, di sini tuh ada GME.
1: GME.
2: Good morning everyone, itu nanti jam 7.
1: Jam 7 malam.
2: Terus juga ada
1: Mentik Wangi.
2: Mentik Wangi, terus juga ada
1: baca tarot bareng Bania.
2: Baca tarot bareng Bania, terus juga ada
1: kita nanti ini akan jalan-jalan penuh konvoy misteri.
2: Betul.
1: Bersama Mas Bu juga.
2: Mas Bu, konvoy ojol, terus juga nanti kita bakal jalan ke Lawang Sewu ngobrol sama Bu Ibu, semuanya pokoknya selama 26 jam ini kita bakal seru-seruan di sini, kita bakal live terus di TikTok ini. Begitu. Banyaklah pokoknya aktivitas kita selama 26 jam ini. Yo. Jadi masalah nih, kopi-kopi enggak ada yang ngirimin kopi nih.
1: Itu dikirimin tuh apa Panji Satrio Pamungkas. Terima kasih nasi padangnya. Terus dikasih gift apa lagi itu? Send kudos, thank you kudosnya. Kerupuknya juga kerupuk. Terima kasih.
2: Begitu. Aduh, kan kopi-kopi di sini mah kita kopi.
1: Request kopi. Lagu, Bang. Kamu pengen kita nyanyi lagu apa?
2: Ada gitar enggak? Ada gitar enggak?
1: Gitar.
2: Ada gitar enggak? Kita gitar. Atau kayak ini. Kahon. Pakai kahon.
1: Ini pakai ini aja nih, gedebak-gedebuk.
2: Debu.
1: Gede sofanya.
2: Itu.
1: Jadi gue dulu sempet nih yuk video casting sofanya segede ini yuk. Hah? Lu gue beneran?
2: Iya bener. Waktu itu casting apa?
1: Casting buat iklan.
2: Ah iya.
1: Segede gini sofanya tuh.
2: Casting iklan sofa.
1: Iya.
2: Oh iya. Jadi bagus lah. Aduh, thank you Panji. Ini giftnya banyak banget. Ada nasi padang.
1: Makasih banyak ya giftnya ya. Boleh dong scroll komennya lagi ke atas. Pengen baca. Smart friend keren hostnya Iswara Semarang ya nggak sih? Waduh, mantep.
2: 2 HP 2 nomor smart friend.
1: Wuh, gokil. Okay. Tadi perasaan ngeluh katanya harganya naik. Dua-duanya nomornya smart friend. Kamu maunya apa sih?
2: Ini kayaknya penting komen nih, bukan komen yang penting.
1: Ayo tunggu apalagi semuanya. Ayo beralih ke smart friend guys. Love. Gas yuk ke toko muda. Boleh tuh, hati juga.
2: Terus yang di atas-atas lagi, wow, mantap smart friend, luas banget wilayahnya, menyala smart friend unlimited 5G.
1: Viewernya Gina absen.
2: Viewernya Gina absen.
1: Nanti, Gina wow. Masih nanti, Gina.
2: Wow.
1: Iya, yeah, makasih lo. Aku dari Makassar nih, Makassar smart friend aman juga guys. Jadi silahkan ya buat teman-teman dimanapun kamu di Indonesia sudah tersebar 400 kota smartphone sinyalnya aman.
2: Betul. Dan ini untuk 5G ini dari total ada 100 101 per 104 ini sampai hari ini sudah 54. Nanti itu bakal terpenuhi semuanya dan juga pasti bakal nambah lagi gitu. Terus
1: hai Bu Yupa, kalau perpanjang masa aktif selama setahun gitu gimana ya? Nanti bisa langsung hubungin ke MySF-nya aja, My Smartphone-nya itu. Bisa ditanya kontak aja. Di situ, minta langsung, Mbak, saya mau nomor saya panjang sampai setahun.
2: Mau panjang ya? Berarti,
1: baca. Itu ngobrol ya dipanjangin.
2: Ada paket pasca bayar tadi sudah.
1: Udah dijawab ya.
2: Bisa tinggal diganti malah. Terus
1: Panji banyak ngasih gift banyak banget. Iya. Makasih ya.
2: Apa paket unlimited 5G bisa di iPhone juga? Oh ini katanya. Kalau iPhone kamu iPhone 3 sih berat kayaknya.
1: Kalau iPhone-nya masih kayak iPhone saya ya belum bisa. Pokoknya cek aja iPhone seri 12 atau 13 tuh udah pada bisa 5G, Pak.
2: Oh iya.
1: Punya Bapak kan udah 5G tuh. Tahu enggak Bapak?
2: Tahu.
1: Jangan-jangan Bapak HP terbaru tau. Tapi gak ngerti kalau ternyata Bapak bisa 5G.
2: Tahu dong.
1: Mana coba lihat tulisannya. Gua buka HP lu. Buka HP lu.
2: Ada. 15:03.
1: Halo Iswara Semarang. Halo
2: Arif. Smartphone memang terbaik. Bismillah kulkas 2 pintu.
1: Agak gitu bisa, dong.
2: Bisa-bisanya.
1: Masa tiba-tiba puji sekali minta hadiahnya begitu.
2: Sofa mah kecil, kalau gede sofa. Terus Mana lagi? Halo Iswara Semarang, Iswara. Halo, wait, ini sesama Iswara nih, sama Iswara dilarang menikung ya.
1: Salam dari Jakarta. Jakarta tungguin ya, siapa tahu nanti bakal live streaming kayak gini lagi.
2: Betul.
1: Ya kan? Kan Jakarta udah pernah tuh 30 jam bahkan. Berarti nanti sama smart friend bisa. Tidak tuh 72 jam bersama smart friend.
2: Terus ternyata kalau yang sekarang ini kita penyiarnya dua aja. Mateng. Berangkat pak.
1: Kalau gue memang dibutuhin dan bisa membantu mah gue berangkat aja pak.
2: Guys,
1: apa aja gue mah dikerjain lah udah.
2: Iya. Yeah. Eh, habis ini live report by phone.
1: Oke, boleh.
2: Oke, ayo mana?
1: Ada Ketut Suari join.
2: Oh, langsung pakai.
1: Halo,
2: ini.
1: Bu Ketut, orang Bali
2: langsung
1: ke?
2: Langsung pakai ini.
1: Oh ya, ditodong
2: ada, ya. Ada mic. Oke, ini kita udah
1: tersambung
2: live by phone juga ini sama Farhan ya kan ya, sama Farhan Mahendra. Ini langsung aja kita tanya-tanya. Halo.
1: Halo.
5: Halo.
2: Halo. Halo. Nah, lagi di mana?
5: Ini lagi di pantai smart friend nih yang di Jalan Ahmad Yani.
2: Ah. Oke, berarti ini udah pada ready.

0: Sama nggak naik. Yo, kita naik bajaj kita naik bajaj.
1: Berarti.
0: Saya naik dong,
1: berarti tadi itu muternya kemana aja tuh?

0: dan habis ini kira-kira apa kegiatannya lagi nih?
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman ojol. Kita bakal main games juga. Lalu kita ngobrol bareng teman-teman Smart Friend. Benar, pokoknya kita bakal seru-seruan bareng. Tonton aja di live TikTok kita ya.
0: Oi, begitu. Kalau begitu, thank you, terima kasih Restu Farhan.
2: Selamat malam, ayo.
3: Have fun ya.
1: Oke.
0: Okay. Yoi. Tuh,
3: suara-suara. Mereka lagi seru-seruan juga tuh.
0: Wih, pamer banget deh.
3: Enak ya, Pak ya? Kita live begini tuh banyak banget kru-nya, bisa kita suruh-suruh.
0: Bisa kita suruh, dimintain tolong. Kalau suruh-suruh kesannya kok kayaknya jahat banget ya, dimintain tolong. Tolong dong, minum. Tolong minum dong. Ini dari tadi udah 2 jam nih gak ada minum nih. Di gunung sinyal Smart Friend tetap oke. Bismillah dapat carrier Osprey.
3: Kok mintanya macem-macem.
0: Aduh,
3: itu dari mintanya gampang.
0: Isuara mana tuh? Halo Isuara Semarang, dari Isuara mana tuh?
3: Halo.
0: Smart Friend emang terbaik, bekas 2 pintu. Iya, Mak. Mintanya enteng banget semuanya. Ada minta kulkas, ada minta carrier. Kita sih mintanya karir aja ya. Masa minta karir.
3: Jenjang karir. Karir lo jenjangnya udah sampai mana?
0: Karir gue udah bawa hari ini. Makanya buat sahabat suara, buat warga Semarang semuanya, hari ini pokoknya pantengin terus live TikTok kita. Karena kita bakal pindah-pindah live TikToknya. Kita bakal mengeksplor juga, karena kita bakal keliling, karena hari ini tuh di situ bisa dilihat tuh keliling Semarang tanpa batas bareng Smart Friend Unlimited 5G.
3: Yo, itu buat ngebuktiin nanti kita tuh juga bakal ada speed test-nya yo. Speed test seberapa kenceng speed dari Unlimited 5G-nya.
0: Nanti tes di kita jalan ke sini speed test, jalan sana speed test, jalan situ speed test lagi. Terus nanti semuanya kita speed test. Wah, terima kasih.
3: Mimi dulu ya, Mimi ya.
0: Jadi nanti pokoknya hari ini kita bakal nyobain Unlimited 5G ini. Terus juga buat teman-teman semuanya yang di Semarang juga boleh nyobain, karena tadi kan itu ada 4 titik tuh katanya Pak Yosef tuh. Mungkin bisa didatengin semuanya, ditanyain. Karena kalau kata Pak Asyanto tadi juga, ya buat pelanggan baru juga kita mau menunjukkan kalau kita gak cuma jualan, kita gak cuma ngomong aja.
3: Tapi gitu, kita mau kasih experience semenyenangkan mungkin, sememuaskan mungkin untuk warga Semarang tentunya. Kalau tadi ada yang nanya, kenapa launchingnya di Semarang sih? Karena Smart Friend sendiri punya kedekatan emosional sendiri, ya kan? Dan gue gak nyangka loh, tadi Pak Joseph kan sempat nyampein, salah satu pengguna device 5G tertinggi di Indonesia di Semarang, itu adalah di Semarang.
0: Jujur sih,
3: banyak banget orang punya duit di sini ternyata.
0: Smart Friend S-nya Semarang.
3: Yoi. Smart Friend M-nya Marang. A-nya Arang. R-nya Rang. Semarnya Semarang, Pak.
0: T-nya Tembalang.
3: F-nya apa ya? F-nya apa ya? Daerah sini yang ada F apa ya?
0: Makanya tadi gue potong langsung di T, Pak. Nyampe F bingung. F Bogor. F Bogor.
3: R-nya Randusari.
0: Jadi silakan aja makanya dicobain. Begitu. Salam dari Jakarta. Salam juga lo.
3: Nih, gue juga udah, berarti gue tuh pakai Smart Friend kurang lebih udah hampir 6 bulan ini yuk.
0: Woi.
3: Iya, udah lumayan. Dan gue sangat-sangat berhemat. Jujur deh.
0: Kak, kalau gue tuh sebenarnya pakai Smart Friend itu, jujur itu di tap. Itu kan karena belinya bundling.
3: Oh, bundling

0: tulang. Bandeng. Bandung salah.
1: Jadi itu emang ada bundling sama smart friend juga. Hmm. Itu setupnya itu. Jadi dari dulu makanya dipakai kan cuma buat nonton karena ya udah gitu.
0: Main game.
1: Iya.
0: Gua main PUBG main kan game. Jaringannya dari smart friend ini.
2: Awan Stosa, Pak.
0: Makanya
2: jaya chicken gampang chicken.
1: Cuman ya itu, gue tidak terlalu memperhatikan produk-produk yang penting beli paket ya udah.
2: Udah beres
1: beli paket ya udah. Beli ya udah gitu. Ternyata banyak yang bisa dieksplor gitu loh.
2: Makanya yang mungkin, lagi join nonton kita absen dulu dong dari mana aja ini?
1: Makassar.
2: MKS tuh Makassar. Gua kira MKS tuh masa kusus. Masa kusus MKS.
1: Makassar. Makassar.
2: Oh, Makassar.
1: Makassar. Terus juga ada SCA juga si. Terima kasih like-nya banyak banget di sini. Banyak banget di sini yang hadir nonton. Salam dari Jepara.
2: Oh, dari Jepara. Absen-absen lagi yang lain dari mana? Dari Jakarta udah, Jepara udah,
1: dong,
2: Makassar Jepkot udah.
1: Jepkot itu bener Jepara kota kan ya? Orang Jepkot. Jepara tadi kan ada kan tadi pagi.
2: Jepkot tuh gini, Pak. Aduh. Itu Jepkot.
1: Jepkot. Buat

0: kamu bisa screen time, bisa nonton, itu pas banget.
1: Bisanya bisa aja, tapi kalau kamu mau berkorban mata kamu,
0: cuma
1: jadi kayak kami berdua.
0: Masalahnya adalah apakah HP-nya kuat atau enggak?
1: Kuomo, kalau HP zaman sekarang mah kuat-kuat aja yo.
0: Coba spill screen time-nya mas-mas berapa?
1: Eh, kalau gue tuh cukup tinggi tau. Screen time gue tuh gede, sumpah. Karena gue hari-hari, tiap hari ya begini aja. Duduk, rebahan, nonton YouTube.
0: Frida,
1: nonton,
0: Frida.
1: Gue lagi sering nonton orang-orang live TikTok aneh-aneh, sumpah.
0: Terus gimana?
1: Ada banyak banget. Caranya ngeceknya gimana sih?
0: Iya, aku baru mau nanya. Cara ngeceknya gimana sih?
1: Ada aja sih. Lo nambah-nambahin.
0: Gimana sih? Iya.
1: Susah kita.
0: Ada aja ya Allah. Gimana sih?
1: Time, bentar.
0: Di setting.
1: Setting kan ada. Gak ada kolom search itu. Search screen time.
0: Oh, yang ini tandanya. Oh,
1: nah. Kalau dipunya.
0: Daily average ya?
1: Kalau dipunya gue itu.
0: Lu berapa daily average?
1: Bentar ya, gue cari dulu ya. Gue mau home screen. Ini bukan? Bukan.
0: Di-search aja dong.
1: Gak ada, gue nge-search screen
0: itu
1: time.
0: Itu bisa.
1: Iya, tapi gue udah ketik nih screen time. Gak ada.
0: Screen aja tuh. Coba.
1: Coba screen.
0: Screen.
1: Kayaknya kalau dipunya gue itu namanya ini deh. Well-being apalah itu. Bentar ya, gue cari dulu. Lo bacain punya lo aja dulu.
0: Kalau punya aku, kalian berapa jam? Jawab. Berapa? Mak, patut pakai kacamata. 5 jam 43 menit.
1: Itu hari ini. Oh, daily average.
0: Daily average.
1: Oh.
0: 5 jam 43 menit, turun 20% dari.
1: Keren.
0: Udah turun lagi 20%. Mak, 16 jam.
1: Buset, 16 jam lo depan HP terus ngapain itu?
0: Ini kalau di rata-rata ya, at least kalau sudah 3 hari ini. Kita mulai dari hari S itu Senin ya, M itu Melasa.
1: Salah dong, salah. S itu Sabtu, M-nya Minggu.
0: T-nya?
1: T-nya jadi
0: Selasa.
1: Selasa.
0: Ini berarti dari Monday, Sunday dari hari Minggu. Hari Minggu itu 4 jam 18 menit. Hari Senin 7 jam 28 menit. Hari kemarin itu 10 jam. Jadi makanya kalau di average-nya 5 jam. Iya.
1: Ini berarti mau dihitung seminggu ini.
0: Tiga hari ke belakang.
1: Ini hari ini kan belum nih.
0: Iya.
1: Kemarin itu gue 8 jam 29 menit. Terus kemarinnya lagi tuh 9 jam 10 menit. Terus hari kemarinnya lagi 8 jam 7 menit. Kalau dipikir-pikir itu kan harusnya waktu tidur normalnya manusia ya. 8 jam begitu-begitu ya.
0: Itu kalau mereka itu average ya? Itu average.
1: Average.
0: Berarti ada dong itu yang lebih tinggi.
1: Eh buset.
2: 2, 1, yuk. Halo. Masih di sini Mbak Puan dan
3: Bu Masuk ya.
2: Semarang tak batas dengan 5G nih.
3: Dan kita bakal sama-sama bareng di kantor Smart Friend pastinya dengan kita Seniman Dara
2: dan aku Farhan Mahendra biasa dipanggil Farting ya.
3: Nah, terima kasih untuk teman-teman yang dari studio ada Bu Yo dan juga Bu Wisnu.
2: Sekarang waktunya kita buat join sama Farhan. Itu fashionnya ya.
3: Tadi kita jumpingan pakai bajai. Enggak nyampe jumpingan, Pak. Kalau jumpingan kita kalteri jatuhnya. Ya, dan pastinya ya kita sudah hanya sesuai di studio aja. Ngobrol-ngobrol bareng, kita ada game juga. Dan nanti malam kita ada
2: Everyone. Banyak banget pokoknya acara kita hari ini ya. Selain ada Good Morning Everyone,
3: kan bakal ada juga pas mentek wangi.
2: Nah, itu dia, itu dia.
3: Wut-wut bareng. Tapi gak cuma itu aja. Selain kita memberikan hiburan, kita juga harus ngasih informasi dan juga ilmu nih ke warga Semarang.
2: Ilmu apa?
3: Abis ini kita bakal ngobrol
2: sama Mas
3: Adit. Tentang gimana caranya bikin konten dan juga gimana caranya biar jadi konten creator.
2: Nah, itu buat kalian yang aku tuh pengen nyantumin red card deh.
3: Tanya aja. Aku pengen nyantumin di IG tuh MC dan juga konten creator.
2: Bisa dilihat situasi di sini.
3: Pada istirahat juga, pada ready juga nih buat kita ajak seru-seruan. Dan pokoknya ikutin aja keseruan kita hari ini. Pokoknya ini bakal rame banget ya. Selain kita bakal ada hiburan dan juga info, kita juga nanti bakal nongkrong.
2: Oh iya.
3: Masa kita nggak nongkrong ya?
2: Kita jadi nongkrong dong biar culture kayak anak GM. Kita bakal nongkrong
3: kalian
2: di kopi
3: jual. Benar banget, pokoknya kita bakal duluan karena sebagai warga Semarang Selatan ya, sebagai kiblat gaung Semarang, pokoknya kita harus nongkrong juga.
2: Kamu merasa kamu kiblat gaung Semarang?
3: Nah, Farhan gaul Marhindra.
2: Gaul nih kayak gini.
3: Lihat dong sepatu warna apa, celana warna apa, jaket warna apa, baju warna apa.
2: Oke, itu gaul.
3: Ini orang gaul apa kita? Kita harus fashionable. Mungkin muka jelek tapi harus fashionable.
2: Oke. Saya lebih setuju yang tadi muka jelek.
3: Kalau
2: yang pasti ya di sini kita bakal ngelang juga bahwa smartphone ada 5G. Bisa digunakan di beberapa area-area di Indonesia.
3: Seluruh area Indonesia tanpa sinyal sama sekali. Kamu mau streaming, mau main game, mau nonton YouTube, mau nonton hal yang seperti itu.
2: Iya.
3: Hal seperti itu apa?
2: Nonton live TikTok.
3: Nah, benar. Sini saya kasih tahu tuh buat kamu yang mau beli paketnya ini ada 28 hari cuman 100.000, 14 hari 60.000, 7 hari 40.000 tuh. Saking kencengnya dia rambutnya sampai berkibar.
2: Saking kencengnya BA-nya bukan orang lagi tapi alien.
3: BA-nya alien. BA-nya alien emang kenceng banget pokoknya smartphone.
2: Oke, tadi kan teman-teman udah pada konflik dari kota Semarang. Gimana kalau kita
3: Ini penonton dari Dangdut akan
2: lebih. Mas Tepe.
3: Salam dari Jepara.
2: Jepara
3: Sampurasun.
2: Aku mau dong pesen kursi satu.
3: Enggak ada meja, bisanya meja.
2: Oke. Buat yang screen time-nya 24 jam cocok enggak pakai smartphone? Cocok banget kamu ya. 24 jam nonstop kamu bakal bisa nonton YouTube, nonton TikTok, nonton apapun itu gratis.
3: Dan buat live streaming juga pasti ya. Dan sinyalnya stabil di 5G.
2: Oke. Nih.
3: Luar biasa ini teman saya ini. Bisa kasih sedikit pak repet dikit.
2: Bapaknya juga bisa ngerep mas. Kita kalau belajar.
3: Gimana? Kamu bisa ngerep kamu?
2: Aku bisa ngerep.
3: Oke, coba dikit.
2: Yeah.
3: di sini bareng Ojol. Kita pastinya jos. Kita aja. Kita mah dikit-dikit aja.
4: Dari itu kasih 4 dong. 4 bar.
3: Takut itu satu kosan.
4: Oke. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol
3: Mas siapa nih dari sini? Mas Tri Yulianto.
4: Di sini ada mas siapa lagi?
5: Ici.
3: Siapa?
5: Ici.
3: Ici. Gak cocok, gak cocok. Ini siapa nih, Bang?
5: Pak Nur Said.
3: Di sini?
5: Mas Kio.
3: Mas Tri, Mas Ici, Pak Nur Said.
5: Mas Tian.
3: Oke. Sorry Mas ya, pakai kacamata belen Mas.
5: Iya.
3: Enggak semua yang pakai kacamata belen kan enggak.
5: Iya, ini kan lagi sakit ini.
3: Oh, iya. Oke. Kurang sakit dulu Mas. Kan dia merem Mas tadi. Habis kalong itu Mas.
5: Gas ke kalong. Bentar gitu. Itu matanya lirik banyak itu loh.
3: Oh gitu.
5: Matanya sambil lirik banyak.
3: Oh. Oke, kalah-kalahnya gitu ya. Kita tanya-tanya dulu nih dari Mas Fian,
5: Mas Tri.
3: Aku penasaran nih sama Mas Tri. Mas Tri ini kan ngodul udah berapa tahun nih?
4: Saya kurang lebih 5 tahun.
3: 5 tahun. Berapa?
4: 7 tahun.
3: Ada sekitar 8 tahun. Nah, 8 tahun. Oh, meningkat ya?
5: Meningkat.
3: Ini eskalasi. Berapa tahun?
4: 8
3: tahun. Oh, 8. Tetap. Ini dong, kelihatan pasti lebih tua dong.
6: Aku baru sama, 7 tahunan.
3: Oh.
6: Dari 2019.
3: Itu kalau 7 tahun jujur enggak baru.
6: Enggak baru.
3: 7 tahun tuh udah lulus SD. Kalau ada ojol baru, Mas kan boleh tinggal. Segini doang ya. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Pastinya tadi teman-teman udah habis konvoi juga ya Mas ya. Gimana tadi perasaannya waktu konvoi muter Semarang?
5: Seru ya.
3: Tadi muter kemana aja kalau boleh tahu?
5: Dari sini ke Keterongan ke
6: Sriwijaya,
5: Simpang 5, terus
6: Gajah Mada.
3: Terus yang seru itu muter di Bundaran
5: sampai 3 kali.
3: Sampai
5: pusing
3: mah ya. Sambil merasakan panas kentang-kentang kota
5: Semarang. Betul sekali,
3: itu pengunjungnya mengerikan ya.
5: Iya,
3: mengerikan. Dari jam berapa kalau boleh tahu? Tadi datang sini jam 8.
5: Start setengah 9 enggak ya?
3: Setengah 9 ya.
5: Luar biasa banget loh, tadi farting ada 120 orang yang ikut konvoi ya. Jadi kita bisa bayangkan seramai apa tadi konvoi di kota Semarang.
3: Ojol semua.
5: Iya, dan juga tadi ada teman-teman dari Bajaj juga.
3: Tapi tadi aman kan Pak? Gak ada insiden atau apa?
5: Aman.
3: Gak awal.
7: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng smartphone unlimited 5G bakal balik lagi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Ma,

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
11: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
10: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
11: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
12: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
13: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: langsung suruh Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Unlimited 5G.
3: Dan sekarang ini kayaknya kita ngobrolnya berdua ya kan ya. Kalau tadi kita ngobrol berdua.
1: Kamu masih dengerin live streaming 26 jam nonstop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
3: Kita panggil aja langsung ada Aditya Syafrizal.
2: Adit.
3: Konten kreator Kota Adit, Semarang ini.
2: Pak Jarwo udah datang, Dit. Tolongin, Dit. Bang Sopo udah datang, Dit.
3: Adit, tolongin aku, Dit.
4: Lu, ini ada apa nih, lu? Ini kenapa ini? Lu, Adit, kamu dari mana nih, lu, Dit?
2: Apa kabar, Dit?
3: Apa kabar?
2: Duduk, Dit. Langsung duduk. Boleh pakai mic-nya?
3: Boleh, yoi. Apa kabar?
2: Gimana mas? Baik mas.
3: Alhamdulillah. Baik.
2: Bersama satu konten kreator dari Semarang langsung. Jadi kalau warga ada yang mau nanya, apa sih gimana caranya jadi konten kreator, sampai tahap mana bisa kita ngonten itu menghasilkan uang atau gimana-gimana. Sebenarnya kita udah pernah ngobrol itu sama Adit,
3: udah
2: cuman
3: pernah, ya?
2: Di nama radio sebelumnya.
3: Sebelum
2: jadi yang sekarang waktu itu.
3: Pertama kali kita kenal Adit.
2: 2022 kalau gak salah mas.
3: Bener, zaman COVID itu.
2: Zaman COVID kita ngobrol.
3: Abis-abis COVID lah ya.
2: Dan Adit sekarang makin besar namanya.
3: Parah. Yo, Alhamdulillah. Amin, ya.
2: Udah punya usaha sendiri juga.
3: Itu dia. Karena mungkin buat warga juga yang mungkin follow juga ya, udah follow juga terus ngelihat ya kan ya dulu perjalanan Adit itu yang sebelumnya konten terus sekarang punya usaha juga gitu kan ya. Mungkin mikirnya, "Wah, enak ya ternyata. Oh, begitu ya. Oh, begini ternyata."
2: Ngumpulin modal
3: itu juga.
2: Ngumpulin modal ternyata yang konten buat ngumpulin modal.
3: Makanya kalau misalnya kita ngomongin soal ngonten
2: ya.
3: Udah berapa tahun akhirnya dari pertama kali ngonten yang kayak wah iya nih ngonten sih.
2: Gue tuh ngikutin banget tadi tuh dari awal ngonten pakai HP doang. Komedi-komedi.
3: Iya, komedi.
2: Joget-joget juga, komedi. Sama teman kamu itu siapa tuh yang rambutnya buta?
3: Yang rambutnya buta.
2: Emang buta. Beli meja-meja gaming,
3: ya,
2: nontonin tenaga
3: sendiri, main PS,
2: ada orang yang lain
3: renov
2: PC kok,
3: renov studio,
2: renov studio bener, ada, acak nge-DJ sekarang adanya dia, ya ampun gue mau ngikutin,
3: jadi emang yo, kalau misalkan ngonten aku tuh udah ngitung-ngitung kan awalnya 2020 mas.
2: Yeah.
3: Oke. 2020 berarti mulai aku sampai ingat banget tuh 2020 Agustus kui.
2: Agustus 2020.
3: Yo sampai repetot lah. Bising.
2: Ternyata konten obat patah hati.
3: Oh begitu. Yeah. Terus abis itu 2020 Agustus mulai ngonten. Waktu itu aku di YouTube sih, tapi gak laku.
2: Oh iya,
3: justru
2: di YouTube kontennya ngapain, Dit?
3: Ya kontennya ini, apa namanya, horor-hororan,
2: explore,
3: ngeprank.
2: Oh iya, masa itu ya,
3: pas-masa itu. Masa
2: itu. Banyak banget yang kayak gitu.
3: Cuman ya 2016 sampai 2019, cuman itu kan, ya zamannya waktu itu aku masih sekolah juga. Jadi kayak, wah kayaknya masih belum ini banget ngono.
2: Yeah.
3: Sampai waktu itu aku padahal mau bilang loh mas, kan aku 2019 kan lulus.
2: Yeah.
3: Terus habis itu aku bilang orang tua aku boleh enggak tau naik misalkan gap year dulu setahun, main coba fokus ngonten.
2: Fokus ngonten.
3: Terus habis itu dibilangnya kayak, wis udah usah lah, wis nanti dulu gitu, mending pendidikan nomor satu.
2: Bener.
3: Tapi kayak yaudah deh tak manuti sih. Terus akhirnya setelah itu baru aku nyoba 2020, konten di TikTok. Dari situ mulai mas. Videonya pertamanya kayak gak ada yang nonton.
2: Jadi video pertama aku, ngapain masih inget gak?
3: Apa ya?
2: Video pertama TikTok itu ngapain?
3: Video pertama TikTok.
2: Dayo joget.
3: Joget udah pasti joget. Udah pasti joget.
2: Karena emang pada saat itu big ya.
3: Iya.
2: Ngomong itu. Berarti kamu seangkatan sama ini ya, Bowo Open Libe.
4: Oh malah kakak tingkatku kayaknya.
3: Kasing ya.
4: Kalian baru nyemplung, aku udah terlanjur basah.
3: Berarti literally 2020 itu baru pertama. Ngikutnya juga berarti kayak Nisha belum ada, apa Nisha pokoknya ngikutin ada. Aja dulu.
4: Udah ikutin gitu. Alurnya, misalkan yang lagi naik video yang ngerjain temen gitu, habis itu kayak ya udah kita coba video yang itu lah. Itu aku belum membuat personal branding tuh belum.
3: Iya.
4: Jadi kayak yang penting videonya naik dulu dan orang-orang notice, udah gitu aja lah.
2: Berarti yang Kak

0: yang buat konten waktu itu aku sadarnya adalah kayaknya kalau di TikTok ini naik tuh kalau misalkan bisa relate sama banyak orang.
1: Oh.
0: Jadi kalau kita ngangkat suatu ibaratnya kayak hal yang bisa relate sama banyak orang, waktu itu aku buat yo POV kayak sama gebetan waktu zaman sekolah.
1: Oh.
0: Masih nggak relate.
1: Yeah.
0: Kayak yang misalkan nih duduk abis itu kesenggolan gitu
1: yeah,
0: kan.
1: Yeah,
0: wah,
1: yeah, yeah.
0: Itu walaupun senggolan sini kan hati yang kena tuh hati.
2: Arwahnya rodo goyang.
0: Dari situ. Okay. Terus aku angkat lah Mas Halal yang kayak gitu. Kayak ya ibaratnya kalau dulu tuh namanya tuh istilahnya konten uwu lah.
1: Uwu.
2: Oh uwu. Ya gemes-gemes gitu.
0: Gemes. Yeah,
2: yeah. Gitu-gitu
0: ya. Yeah. Kayak tiap ada konten uwu kayak gitu.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Lah, udah tuh. Lah di situ tuh mulai tahu nek namaku Adit karena waktu itu, di video tak tulis juga Adit. Misalnya kayak ada percakapannya, Adit kamu gini. Jadi kayak orang udah mulai tahu.
1: Udah tahu.
2: Berarti bisa dibilang itu berapa lama dari yang cuman riding the wave sampai akhirnya kamu ngerasa kayak wah kayaknya gak bisa nih riding gue terus harus bikin niche sendiri, harus bikin pasar, nyari pasar ini.
0: Itu kan Agustus, aku tuh mulai ngonten tuh kan Agustus, terus abis itu pertama kali video FYP itu tuh di akhir Agustus, pomen sekitar akhir Agustus tuh mulai naik S1, mulai naik S1 tuh videonya, cuman kayak kontennya masih trending tuh Mas. Yaudah aku buat konten-konten lagi, mulai Agustus, September.
1: September.
0: Nah, mulai September.
1: Agustus pacaran.
3: Abis Agustus Natal.
0: Nah, terus abis itu mulai September tuh aku buat konten yang POV gitu Mas. September. Nah sampai mulai September berarti kan udah mulai naik.
1: Iya.
0: September. Aku tuh jadi lupa ini.
1: Apa?
0: Abis September apa?
1: Oktober,
0: November,
1: yeah.
2: Sebelum Januari apa?
0: Desember. Gimana jadi tebak-tebakan ini? Terus habis itu, setelah itu yang aku lupa bulan juga
1: lagi. Gak apa-apa.
0: Agustus, September, Oktober, ya. Oktober,
2: November,
0: Desember lah. Oktober, November itu mulai agak naik konten yang POV itu Mas.
1: Oh.
0: Jadi sampai Desember tuh aku kayak konten POV terus sampai bisa dapat waktu itu follower sampai 50.000.
1: Gokil.
2: Baru pertama kali, masih ingat enggak pertama kali ngonten yang ya coba di Agustus itu berarti. Itu followers berapa?
0: Baru ngonten yang Agustus 0. Bener-bener 0.
3: Bener-bener berarti iya. Langsung naik ke 50.000 di
0: Cuman ya waktu itu emang cepet banget Mas. Itu kayak satu video itu
1: karena
0: bener-bener bisa di follow-nya tuh kayak sampai 200 orang.
1: Yeah, TikTok kan pada waktu itu memang masih baru banget.
0: Baru banget
1: ngetrend di Indonesia. Ya,
0: dulu orang kan kayak gabut banget gak sih? Kan dulu kan kita kayak di rumah terus.
1: Iya,
0: jadi kayak ada
1: momentumnya gitu. Pas ya.
0: Momentumnya pas. Jadi kayak ya usah gak apa-apa lah. Kenapa kok aku mau mulai dari nol dulu? Ya karena nek misalkan mulainya dari udah ada mutualan misal dari temennya, nanti malu weh. Nanti gak bisa los weh.
3: Itu kayaknya permasalahan.
2: Itu permasalahan semua orang.
3: Itu permasalahan semua orang ya.
0: Jadi kalau misalnya ketemu temen sendiri, aduh jangan sampai deh.
2: Itu pasti digituin ya.
0: Ih teke-teke konten oh gaya. Konten sih saiki.
2: Berarti itu akhirnya bikin akun baru?
0: Bener-bener bikin akun baru dari nol.
1: Itu menurutmu kalau di era 2026 ya Dit ya, itu menurutmu ngaruh gak Dit? Di kalau misalkan kita ada dua perbandingan nih, misalkan aku ngonten dengan akunku yang sekarang. Itu isinya ya teman-temanku kantor, dan followers yang lain lah. Andai kata aku mau coba mulailah iseng aja serius ngonten deh. Mana yang kamu saranin, mending pakai akunku yang sekarang atau better aku bikin akun baru Dit?
0: Nek misalkan biar lebih bebas aja gitu, mending
1: akun baru aja.
0: Jadi kayak langsung mulai gitu. Takutnya kan, pasti kan kita kan kadang kalau misalkan ingin memulai sesuatu takut tanggapan orang-orang sekitar toh. Kadang itu kadang kan yang kita kayak, aduh.
2: Sebenarnya sih itu gak masalah, cuman kadang dia di beban.
1: Temen saya Dit.
0: Kenapa?
1: Dia juga bikin konten talkhead begitu, yeping di Instagram.
0: Oh, yang lari-lari.
1: Satu juta penonton, Dit.
0: Gila. 2 juta sekarang.
1: 2 juta.
0: Gak terima dikurang-kurangin.
2: Jujur ya.
0: Tapi
2: itu aku gak ekspektasi mau apa sama sekali. Karena nih, ngobrol sama dia nih. Waktu itu ya kita

0: followers 800, Wak.
1: Iya,
0: followers 800. 800 jadi itu berapa? Udah 4 tahun loh, Bik.
2: Sekarang jadi berapa?
0: Sekarang jadi berapa?
1: Sekarang jadi berapa?
0: 4,6.
1: Oh, 4,600.
0: Oh, oke lah. Jadi, karena itu awalnya itu kayak, kita obrolnya udah lama. Terakhir dari kita ngobrol itu kan kayak, konten yuk, konten yuk. Tapi, itu cuma jadi obrolan buat ngisi biar gak dead air aja. Terus akhirnya, cobalah aku bikin itu. Terus tiba-tiba meledak di situ, followers kan naik. Aku mulai mikir, kok aku pakai akun ini ya?
2: Gak siap.
0: Awalnya itu kayak, kita biasa views itu kan cuman 400-500.
1: Iyalah, belum.
0: Bahkan dapat views 1000 aja kita udah sombong
1: happy,
0: tuh.
1: Udah happy.
0: Eh, view ku 1000, view ku 1000, view ku piro. Terakhir, dapat berapa ya pas kita sombong-sombongan itu ya?
1: Iya.
0: Kayak 8000, 7000 gitu. Gak tahu. Iya.
2: Pokoknya aku tahunya videonya naik dia panik aja. Pokoknya kalau dia panik berarti ada videonya yang viral.
0: Panik. Soalnya kan ini kita kan sharing ilmu ya.
2: Dia tuh gak siap, Dit.
1: Dia curhat sama aku tuh panjang banget kayak apa namanya? No, piye ki no, videoku viral. Loh, ya bagus kan tujuannya ngonten itu. Dia viral malah takut.
2: Nah waktu kamu ada gak ketakutan kayak gitu, Dit? Begitu videonya viral, yang kamu rasain pertama, apakah happy, apakah bingung, apakah takut, atau gimana akhirnya?
3: Nek, misalkan aku waktu itu awalnya happy.
1: Ya.
3: Ya jadi kayak, ih videonya naik.
1: Ya.
3: Tapi waktu itu videoku pertama itu naik tuh, aku import konten orang luar, Mas.
1: Oh.
3: Jadi orang luar itu kan ada buat konten yang relate kalau misalkan kita nggak, kita sekolah terus habis itu teman sebaku gak berangkat. Terus tiba-tiba kan udah mesti kan agak ada yang kurang gitu tuh. Terus tiba-tiba ternyata dia berangkat terus kita kayak joget-joget bareng gitu kan. Kayak gitu lah. Nah terus naik view-nya tuh kalau gak salah 100.000. Terus. Tapi aku ternyata tuh karena aku bener-bener baru tok. Baru di TikTok. Jadi kayak ternyata kalau misalkan kita mau hampir sama kayak ngambil inspirasi dari konten orang, konten kita harus kayak nulisin di caption tuh IB at ini
0: kredit lah ibaratnya.
3: Kayak kredit gitu. Lah ternyata aku baru tahu. Lah dari situ aku buat konten yang sama, aku tulis aja IB by ini kayak gitu lah. Terus akhirnya seneng, itu awalnya seneng banget. Tapi waktu itu yang takutnya cuman dihujat tok sih. Itu sih sebenarnya salah ngomong tok sih.
1: Itu yang paling ngeri.
3: Iya sih, yang paling ngeri sih.
0: Karena jempol itu lebih tajam ya.
3: Jempol dia lebih tajam itu. Kayak Mas tak parah nih lo gue lo.
2: Tapi kan kontenmu itu konten-konten POV yang relatable di kejadian sehari-hari aja ya gitu. Emang ada potensi untuk jadi kayak gitu kan?
3: Nah, kan itu kan awalannya kan POV gitu. Sampai Desember. Terus aku jenuh, Mas. Itu cuman nge-stuck di followers 50.000. Tapi kayak aku waktu itu, wah, aku gak ngomong bahasa Jawa itu. Itu aku nge-live ngomongnya lu gue.
1: Ide.
2: Lu gue dengan logat Semarang.
3: Banget dengan logatku sih kok ngene ngomong lu gue.
2: Cocok ya kan?
3: Lah, terus habis itu kayak masih ngomong lu gue gitu kan. Terus bisa kan kayak nge-live nih?
1: Iya, iya.
3: Hai Dit, gini. Oh iya sih kalau gitu.
1: Kagak kalau gue.
3: Jangan. Habis itu kayak gitu. Nah, habis itu aku tuh pas lagi nge-live, aku teleponan sama temanku.
1: Iya.
3: Lah waktu itu kayak ngebahas apa gitu. Terus tiba-tiba aku ngomong miso Jawa, yura iso tau aku ini ngawur orang ini.
1: Oh gitu, gitu.
3: Ada yang nyeletuk di live. Ih Mas kok logatnya lucu. Dari
0: logat Jawa lucu. Masa
3: kan, nah aku langsung mikir kayak, Nek misalkan ada satu orang sih ngomong logatnya lucu, mungkin pasar aku ngomong Jawa ki mungkin bisa
1: lebih luas lagi.
3: Dan aku mungkin lebih enak ngejalan ini karena kan itu bahasa aku sehari-hari.
1: Ya, betul.
3: Jadi lebih nyaman gitu loh Mas. Tak cobalah jebret buat konten yang ngomong Semarangan, misalnya Semarangan. Jadi tulisannya itu, konten itu judulnya ketika gebetan diambil sama teman.
1: Okay.
3: Aku misu-misu. Wah, yuk gue ngelak. Yang biasa kayak apa gitu. Terus habis itu kayak, naik Mas videonya.
2: gara-gara miso-miso pakai bahasa Jawa itu. Gara-gara
3: miso-miso. Jadi oh, tapi miso-misonya enggak yang sampai singsaruh banget, cuman yang biasa sehari-hari di tongkrongan gitu toh. Lah terus habis itu setelah itu naik. Nah, udah nih, wah, udah pasarnya mulai naik nih. Beleng Januari langsung 100.000.
2: Wah, legend.
3: Terus langsung naik.
2: Dua kali lipat banget itu. Langsung naiknya.
3: Okay. Langsung bener-bener naik banget. Nah, udah aku ngonten Semarangan kayak gitu. Langsung dia aku mengangkat terus kayak video perbedaan Jakarta dan Semarang. Okay. Gini, terus habis itu kalau misalkan Semarang kayak gini. Nah, tapi pada akhirnya waktu itu aku ngebuat video tuh tentang Semarang juga. Terus mungkin yo ada apa ya? Jadi kayak karena itu kan naik banget. Lah terus tapi sebenarnya maksudku tuh tidak untuk mengarahkan naik Semarang sini wonge miso-miso tok.
2: Iya, iya. Nah,
3: tapi yang di komen tuh kayak ngerasane, "Mas, kowe iki lho, mone misal ngono nanti orang-orang mikirnya
2: wong
3: Semarang ngono miso lho," kayak gitu. Yeah. Terus abis itu kayak sampai ada kayak bilang, "Ah, piye to Mas, wis rasa sonte Semarang ora wis kowe marai ala Semarang."
2: Udah ada lagi. Udah ada tumbuh-tumbuh.
0: Udah mulai ada tuh yang kontra.
3: Udah mulai ada yang kontra. Jadi kayak stres Mas waktu itu aku kayak,
2: "Oh iya,
3: yang tadinya sehari tuh ngonten 2-3 gitu tuh."
2: Produktif kayak, ya sehari.
3: Ibe ngoyak ya Mas.
2: Aku 2 bulan 1 ya belum
3: tentu. Loh masalahnya tipikal dulu kalau misalkan aku ini video enggak naik nih, cuma dapat 100 tok. Ya udah tak timpa lagi.
2: Oh,
3: okay. Tak timpa lagi.
2: Oke, okay, oke. Okay,
3: terus kalau misalkan ya udah hari ini cuman videonya segini enggak ada yang naik, ya udah besok lagi cari ide baru lagi.
2: Oke.
3: Iya. Nah udah tuh udah banyak yang nge-hit kayak gitu. Aku mulai yaudah deh, maksudnya jangan nggak bawa nama Semarang nih, karena kan yang penting orang kan udah tahu nih misalkan aku orang Semarang. Aku kontenku nggak yang ngarahin
2: terus
3: tak ubah lagi, tak ubah lagi. Udah tuh terus abis itu waktu itu kan gara-gara itu aku nggak konten 3 hari apa gitu.
2: Emang itu lama ya Dit?
0: Maaf ya, kita potong. Kena enggak ngonten 3 hari, Pak.
2: Kita enggak ngonten 3 bulan.
0: Awal aja. 2 minggu enggak ngonten.
2: Berarti pas masamu kamu memang udah fokus jadi konten kreator itu 3 hari postingan kosong aja itu udah bahaya tuh berarti, Dit.
3: Iya, karena waktu itu aku ngejar banget, jadi kayak 3 hari tuh kayak aduh kayak ada yang kurang.
2: Harus lah. Oh, gatel ya.
3: Walaupun aku enggak nge-posting, aku nge-live lah.
2: Oh.
0: Itu di TikTok.
2: Oh, harus TikTok. Aktif terus aku berarti.
3: Aku di Instagram benar-benar enggak ngonten, Mas. Ya karena itu karena aku benar di Instagram kan dari aku sekolah ya. Jadi itu kan teman-teman. Yang waktu terakhir kita ketemu itu aku belum nonton di Instagram.
2: Iya. Sekarang akhirnya di mirroring. Iya,
0: masih di TikTok.
3: Tak mirroring akhirnya.
0: Tapi akhirnya pada saat sekarang, kebetulan karena teman-teman juga udah banyak, udah ngeliat
3: di TikTok udahlah.
0: Ternyata emang begitu.
3: Gitu. Iya.
0: Berarti kayak begini, Dit. Pada saat ngonten itu kalau buat kamu, kan kadang ada ya, ini gak tahu ada beberapa kasus at least yang kita dengar kayak banyak pada saat dia udah ngonten, ternyata yang ini kontennya gak naik sama dia langsung kalau gak jadi di take down
2: malu karena viewsnya kecil
0: ternyata kalau buat kamu ya udah gak apa-apa ditimpa aja langsung timpa.
3: Bahkan sampai sekarang pun aku juga masih kayak gitu Mas, kan gak melulu karena kan kalau di TikTok kan kadang ada video yang naik ada video yang gak naik. Nah kalau aku tuh kayak oh ya udah kalau misalkan gak naik yaudah tak timpa aja, karena aku pernah juga waktu itu aku ngonten konten POV gitu. Aku nguploadnya hari ini. Cuman dapat view-nya tuh kayak 1000 toh. Tapi video itu naik di minggu depan.
2: Okay.
3: Tiba-tiba banget. Ya dia tuh mentok cuma 1000 terus tiba-tiba minggu depan tuh jadi 200.000. Bener-bener tiba-tiba banget.
2: Jadi hitungannya kita enggak tahu ya.
3: Kita enggak tahu video itu akan naik kapan. Jadi kayak ya udahlah kalau misalkan kayak gitu mending diupload aja kayak gitu. Penting masih kelihatan kayak aktif aja akunnya.
2: Dan gitu. Sayang banget kalau misalkan seandainya kita mengiranya adalah video yang tadinya kita upload dapat views-nya dikit. Kayak Adit tadi nanti kasusnya minggu depan baru rame banget.
0: Baru naik hitungan algoritmanya keluarnya baru minggu depan. Karena kita kan tahu hitungannya kayak gimana. Berarti ini mungkin buat warga Semarang itu bisa jadi tips juga ya. Kalau emang misalnya mau niat mau konten, udah mau konten ya udah. Yang penting ada aja dulu, konsisten aja dulu. Nggak perlu ngelihat viewsnya berapa, nggak perlu ngelihat
2: itu jauh sejangan lah ya.
0: Iya, yang kayak gitu. Berarti ya udah. Kalau emang ini dikit, bikin lagi yang baru. Ngapain harus di take down?
2: Iya.
0: Gitu. Oh, Edit, tapi aku penasaran ini, Dit. Terlepas dari views, jumlah likes dan jumlah komen segala macam engagement itu ya, Dit ya. Kamu udah 6 tahun berkonten. Pendekatan kamu ngelihat atau nyari ide konten tuh gimana caranya?
3: Aku tuh kadang ngerasa nek misalkan aku tuh kayak itu. Pas itu sama masih pernah tahu enggak sih nek misalkan kadang tuh apa kalau penyanyi pakai penulis lagu dia kalau dapat lagu atau dapat irama kadang diem terus tiba-tiba dapat lagu notes gitu.
0: Dapat aha momennya.
3: Itu yang tak rasain.
2: jadi sebenarnya kamu enggak ada tips and tricks khusus ya enggak? Kalau mau ini nulis dulu ini begini ini gini.
3: Aku ini fun fact. Ada satu kontenku yang pakai lagunya Glenn Freddy Kasih Putih.
0: Yeah.
3: Terus itu tulisannya ini. Jadi katakan gini, sing wes you wes to, kadar sing wes you wes to, abis itu yo apa, sing wes you wes, terus abis itu le loro, padahalnya loro kayak gitu, sakit toh. Nah itu tuh aku dapetinnya tuh waktu naik motor lagi panas-panas neng kali Banteng.
0: Bodoh yang mandek.
3: Pajek mandek neng Bangjo kali Banteng.
0: Oke.
3: Terus sing wis yo wis to ini kayak sik bentar. Jadi dapat kata-kata itu. Terus abis itu kenapa kau pakai lagu Dendredi itu? Karena waktu itu sempat lewat di FYP ku lagu itu.
0: Oh.
3: Aku mikirnya ketika kalau misalkan ada lagu yang lewat di FYP ku mungkin itu memang lagunya emang lagi naik.
2: Lagi naik dan bisa jadi ini kalau tak pakai potensi viralnya ada.
3: Potensi viralnya ada.
0: Oh gitu.
3: Gitu.
0: Berarti kalau untuk platform sendiri TikTok emang kamu lebih nyaman di TikTok?
3: Nyaman ya, aku nyaman. Tidak bakal tak lupakan itu.
0: Orangnya juga ya Dit ya.
3: Karena emang aku bermulanya bener-bener di situ, Mas.
0: Yeah.
3: Jadi kayak apa ya ibaratnya kayak nah mungkin ditakoni oleh sayang TikTok sama pacarku main TikTok sih.
0: TikTok kan enggak ngerti duit.
3: Iya bener. Bener lu. Enak sih.
2: TikTok enggak pernah jawab terserah.
3: Iya. TikTok aja udah ada AI ini lu sayang
0: gimana. Berarti akhirnya mungkin buat warga juga nih. Pada saat kita mau bikin konten itu saat kamu milihnya buat jadi ngambil niche-nya itu tuh emang mau nyoba dulu aja atau ya kayaknya aku bakal ngambil niche-nya yang ini deh karena mungkin aku lebih nyamannya atau gimana dari mungkin ada beberapa pilihan juga kah?
3: Emang kan kalau nih misalkan aku ngeliat kalau sekarang kan emang bener-bener udah ada niche-nya banget ya Mas. Ada yang place to go. Ada yang makanan, ada yang komedi, ada yang itu. Nah dulu kan bener-bener wah nganu
0: luas luas
2: luas aja
3: Terus sekarang kan ada yang edukasi gitu kan, yang ke kampus-kampus terus kayak macam-macam. Nah aku ngambilnya waktu itu nyobanya pas wah yaudah deh kalau misalkan waktu itu kan konten-konten kayaknya bahasa Jawa lebih enak karena aku juga ngobrolnya sehari-hari pakai bahasa Jawa. Waduh jadi kayak lebih wes ben aku ya lebih ke aku newe jadi kayak aku menguatkan di karakter di diriku jadi kayak walaupun aku nanti buat apapun konten daily jadi akan tetap masuk karena yang penting ki Adite Jian.
0: Oh iya.
3: Berarti itu iya.
4: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng smartphone unlimited 5G bakal balik lagi.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash.

seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah French Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak French Mendur. Hormat Pak.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Emang nonton apa yang memaling ya?
2: Apakah aku ngonten di rumah terlalu banyak?
3: Gak bisa mapping ya? Katanya bahaya.
2: Gak bisa mapping. Omong berbukanya nganan ki toilet toh.
1: Itu kayak, mas pasti yang ini studiomu. Lah pasti sepedamu buat taruh sana kan? Dia udah tahu mas.
2: Tapi akhirnya pada saat ngonten ngajak mama. Ngonten ngajak mama itu apakah memang dari awal kayak oh ya udah ngajak mama atau lama-lama kayak kayaknya ngobrol sama mama ini enak nih.
3: Bisa sampai berkembang ke sana gara-gara apa nih?
1: Karena jujur dari dulu aku dari kecil emang sudah didoktrin untuk disuruh menjadi kayak artis-artis gitu.
2: Wah serius?
1: Artis cilik. Dulu mama dulu aku bilangnya apa? Pernah tahu enggak audisi-audisi yang ada
3: audisi acting gitu-gitu.
1: Audisi yang dulu yang sering
3: nyanyi,
1: yang sekarang jadi itu
2: Mildacil.
1: Bukan. Yang waktu itu pernah viral audisinya yang zaman kecil dulu
3: kamu.
1: Nah, yang itu tahu enggak?
3: Apa-apaan kamu?
1: Iya.
2: Biskawat itu ya.
1: Ya, itu dia.
3: Acting-acting itu.
1: Terus itu kan waktu itu ada di Semarang toh.
3: Oke.
1: Adit ikut sana kayak gitu.
2: Wow.
1: Nyuruh deh, nyuruh. Ikut sana kayak gitu. Karena katanya kalau pas lagi di kandungan kayak semoga anakku jadi artis gitu-gitu kan katanya.
3: Oh iya.
1: Iya, mungkin itu doa ya. Cuman ya kayak ya, Bapak bismillah lah ya, semoga. Terus habis itu aku ikut audisi nih, Mas. Tapi bayangin waktu itu aku umur kalau enggak salah sekitar umur 12 tahun lah, Mas.
3: 12 tahun.
1: 12 ya, pokoknya masih SD aku ingat toh. Masih SD ingat 12 tahun ya. Segitu aku disuruh acting. Terus kayak aku actingnya ya yang kayak Leonardo DiCaprio lah alias
2: yang dapat Oscar itu.
3: Actingnya pemenang Oscar.
2: Iya, yang dapat Oscar itu.
1: Alias marahnya cuma gitu. Ih, kamu nih ngapain sih di sini? Harusnya kan itu parkir di sana, bukan di sini. Malah ngelangin orang mau masuk aja kayak gitu.
2: Akhirnya dari situlah dapat persona itu buat ngomong.
1: Dapat persona itu dan yang lebih ini lagi waktu SMA kan itu naik tau videonya lagi. Temanku nyari-nyari terus tiba-tiba videoku itu ketemu di YouTube.
3: Wow.
1: Oh serius, Dit? Ada videonya? Ada. Bener.
2: Ada. Masa SMA-mu berat ya? Berat ya masa SMA-nya ya?
1: Terus dari situ, aku kayak diajakin. Di ini. Coba dong acting kayak ini. Bajunya kuning lagi. Apa terus kepalanya gini terus dia bilang gitu. Apa? Ya. Aku malu. Nah, pas aku konten di TikTok,
3: wes
1: tak naikin wae sekalian.
3: Oh,
1: ya wes tau buang ya.
3: Jadi bakaran,
1: jadi bakar ya.
2: Berarti sekarang akhirnya konten sama mama, ada konten sama mama.
3: Terus berarti konten juga sama mama tuh bisa dibilang kamu balas dendam dikit ya, Dit. Balas dendam. Ayo, Ma.
2: Pengen lo buka apa, Ma? Yang nyuruh aku buat jadi artis toh. Mama yang nyuruh aku jadi.
3: Sekarang aku udah jadi artis, mama harus ikut jadi artis.
1: Makanya ketika itu malah mamaku yang lebih semangat malah anjurin
2: deh. Dit, gak ngonten hari ini.
1: Bener, iya kayak gitu mas, bener mas.
3: Dek, hari ini kita jadwal syuting berapa? Oh. keren banget. Lebih kayak mama udah butuh Aspri deh.
1: Iya, terus habis itu kayak hari ini storyline-nya udah.
3: Udah tahu istilah storyline segala.
2: Keren banget Papa Adit ya. Lu berarti akhirnya sama mama sama adek. Adek-adek itu berarti emang karena ngelihat kamu ngonten atau dia emang dia
3: Aca, Pak, Aca enggak sengaja masuk kamera dia udah viral Pak langsung ya, baru.
1: Iya sih, tapi
3: secara fisik sangat menarik.
1: Tapi emang itu kuncinya di situ sih. Aku sampai wah, misalnya lagi nih Cak, sini.
2: Aku cek males mikir.
1: Bahkan tau gak sih mas, kadang tuh aku kayak cuman anggar ke video. Cak, awakmu nopo. Dia udah tahu. Jadi udah
3: gak usah. Udah pasti
1: dikontenin. Udah pasti kontenin. Jadi kayak langsung dia gak tahu deh nyeletuk apa gitu. Gak tahu dapat aja. Tiba-tiba kayak, yaudah, saya tak naikin ya kontennya. Yo, gitu.
3: Yo, ada videonya Adit. Si Aca kan lagi mau belajar nge-DJ ya, Dit ya? Lagi belajar nge-DJ. Aca lo, cuman di-shoot dari belakang. Ratusan ribu yang nonton.
1: Kan kesel ya?
3: Satu juta.
1: Acanya dari belakang. Gak kelihatan mukanya.
2: Mas saya nge-DJ. Yo ngono.
1: Ya aku ya gitu.
3: Berat-berat nabung konten 6 tahun ternyata kuncinya di Aca.
1: Acanya kayaknya.
2: Berarti akhirnya Aca ngonten juga karena emang awalnya kamu ajakin atau emang Aca kamu emang harus ngonten juga ini gitu.
1: Dia itu ngonten malah waktu zamannya Bowo itu ya. udah ngonten di TikTok itu. Okay.
3: Cuman apakah ya enggak
1: sukses ya, kayak cuman buat iseng aja kayak have fun aja gitu kan. Habis itu kayak setelah dari situ Yusta mau ngonten TikTok aja ya udah, terus habis itu dia udah ngonten terus tapi ya udah kayak cuman have fun toh ya udah. Aku lah buat konten yang tak seriusin itu. Terus habis itu tiba-tiba aku iniin Aca, ngontenin Aca gitu kan, kok malah jadi lebih naik.
2: Ada sedih gak disini?
3: Ngerti oke dise, ya Tuhan.
1: Ngerti oke dise, ini kuncinya yang kayaknya jebulun lagi. Nah ini dia, ibaratnya tuh kalau kata-katanya Aca ternyata potongan puzzle yang selama ini. Ya.
3: Potongan puzzle yang selama ini.
2: Algoritma yang kucari.
1: Akhirnya ketemu juga.
2: Jadi,
1: setelah itu ngonten sama dia malah makin tambah ini. Bahkan kayak udah sampai waktu itu Kak Adit, Kak Aca mau minta foto dong ya itu kan.
2: Udah,
1: tapi
2: udah,
1: sama kayak Kak Acanya aja. Ya udah sini tak fotoin. Ya fotoin ya. Ngonten sampai itu udah dalam hati kayak teke.
2: Berarti
3: zaman udah berubah.
2: Akhirnya kalau menurutmu selama ini sudah ngonten secara kalau dikenal kamu atau Aca?
1: Aku sama ya hampir sama sih Mas.
2: Hampir
1: karena
2: sama,
1: karena iya. Kalau orang ketemu aku nanyanya Aca. Orang ketemu Aca nanyanya
2: Adik. Enak gitu. Soalnya adik kakak berdua sama-sama konten. Kalau mau collab cuma tinggal ketok aja.
1: Yes. Cacese.
3: Ya gitu tuh. 6 tahun konten serius. Tadinya Adit doang. Terus ke mamanya, ke Aca, jadi berkat buat sekeluarga.
1: Iya.
3: Sekarang tanggapan mama kayak gimana?
1: Dia malah ya happy sih. Jadi kayak senang gitu. Jadi kayak sekarang malah aku curiga mau ini yo.
3: Mamamu pengen jadi selebgram?
1: Karena kayak membentuk komunitas sendiri loh. Namanya anak online mama kayak gitu.
3: Wah.
1: Oh iya, semenjak
3: gue tahu kan banyak yang komen-komen. Lu, Mas Adit mamanya mana?
1: Iya. Gitu. Terus habis itu kayak emang sekarang aku agak jarang ngontenin mama toh. Terus habis itu kan sering nge-live toh. Waktu itu tuh udah buka kopinan di rumah itu.
3: Iya.
1: Dia suka ngechat kayak, "Dit, ini anak online mama datang." Wih, dan kayak komunitas.
2: Anak online.
1: Ngeri. Militan nanti nih jadi lagi.
3: Suruh bikin konten sendiri aja.
1: Iya, Pak.
3: Buat menjadi mamah online untuk anak-anak di luar sana yang mungkin udah kehilangan sosok mamahnya.
1: Iya sih.
3: Kasih nasihat-nasihat yang hangat dari mama. Siapa tahu lebih terkenal lagi tuh.
1: Iya sih.
3: Tapi mamamu bata ya.
1: Bata. Mungkin ya ngasih nasihat hangat.
2: Udah bata Betawi.
1: Udah bata
2: banget itu. Klop banget kalau dimintain saran itu cocok kayak banget iya itu.
1: Gak beti onek-onek.
3: Kau. Online-online ini apa? Anak-anak online ku ini pada lemah-lemah.
2: Akhirnya sekarang buat jadi konten kreator, ini kan udah lulus kan ya, udah lulus. Ini sekarang buat jadi konten kreator, apakah kayak udah nyaman aja kayak, oke nih konten kreator nih, kayak begini nih.
3: Apalagi udah ada duitnya sekarang, ya kan? Ya sia-sia kan, Din?
1: Iya itu sih masalahnya. yang di situ sih sebenarnya yang membuat kayak, seru ya.
2: Iya.
1: Jadi apa namanya? Kalau misalkan konten ya di situ wah seru banget karena udah nyaman banget sih Mas. Tapi ya itu aku lagi kayak soalnya beberapa bulan kemarin aku kayak lagi zona nyaman banget soalnya. Jadi kayak aduh nyari gebrakan apa lagi nih gebrakan
2: udah
1: apa lagi.
2: Udah terlalu nyaman dengan konten yang selama ini ada.
1: Iya, jadi aku kayaknya mau ini lagi deh, mau apa tuh namanya? Nyari gebrakan baru lagi deh. Maksudnya yang setidaknya ben apa ibaratnya kayak kalau misalkan di laut nih kayak berenang terus aja terus tapi ya jangan sampai nanti takutnya tenggelam lah.
2: Iya.
1: Tenggelam. Terus kayak itu aku nyoba buat ada gebrakan baru lagi, tapi lagi nyari-nyari lagi gitu loh yang bisa relate sama banyak orang.
2: Oh, kayak gitu. Gitu karena karena mungkin nggak tahu ya apakah akhirnya bikin kopi ini jadi buka coffee shop lah gitu. Buka coffee shop ini jadi salah satu kayak cara untuk kemarin kan rasanya udah kayak ini udah zona nyaman ini
1: bahaya nih gitu. Lah itu salah satunya juga kayak gitu. Jadi kayak pen aku kayak ada konten tentang yang baru lagi. Jadi ya udahlah aku buat buka coffee shop aja lah di rumah lah. Jadi ya siapa tahu nanti kayak misalkan orang-orang yang nonton aku kayak datang, alhasil ada dapat pelanggan setia yang benar-benar tiap hari gak bisa kalau misalkan nggak ngopi ke rumah sampai akhirnya wes tak konteni ya aku ya tambah itu. Dapat dari dapat
2: akhirnya berarti.
1: Enggak mas, enggak dia enggak tetangga.
3: Datang ke rumah dia
2: Iya, maksudnya kan ini kan di rumah. Itu berarti bukan tetangga.
1: Bukan tetangga. Sampai tetangga aku udah kenal sama dia. Jadi kayak, wes dewek wes jadinya sedulur. Orang kandungan itu tetangga aku udah bilang gitu.
2: Pindah ke RT kene rawes.
1: Pindah RT kene rawes sih bilang gitu. Gitu, jadi kayak emang udah... Tadinya kan ganggu kan emang sepi kok mas. Semenjak aku buka itu jadinya kayak rame.
3: Jadi lebih hidup gitu.
1: Iya. Tapi kalau misalkan ditanya, ini di apa namanya pas awal buka coffee shop nanti dimarahin tetangganya enggak? Aku punya satu cara.
3: Apa tuh?
1: Jadi sebelum aku buka grand opening, semua tetanggaku tak undang, tak suruh mesen, tak gratisi semua. Jadi datang, monggo bu, mau mesen apa? Izin ya bu, nanti ya. Bu RT izin ya. Boleh.
3: Tempat bakal rame gitu segala macam. Aman. Sampai hari ini aman kan tapi?
1: Aman.
2: Yang penting mah kita gak ini aja udah aman. Maksudnya itu aman bu kalau itu.
1: Yang penting ini ya, jam 12, musiknya jangan banter-banter.
3: Sampai 12 malam dit itu di rumah.
1: Enggak, tapi enggak sampai jam 12 sih sebenarnya, sampai jam 10.
3: Tapi jam 12 lah beberapa bocah-bocah lah ya.
1: Makanya yang nongkrong juga yang lumayan di situ-situ.
2: Kalau yang udah malam ya di situ-situ aja.
1: Di situ-situ toh.
3: Soalnya sekalian jaga gang kan.
1: Iya.
3: Juga seneng kali.
2: Akhirnya pos ronda kan pindah.
1: ternyata malamnya jadi pos ronda.
2: Jadi pos ronda.
3: Dit, sekarang kan kamu udah makin melebar platformnya. TikTok udah kamu kuasai. Instagram mungkin kamu gak seserius itu tapi tetap ada mirroringnya. Sekarang udah ada PC yang lebih serius buat live stream juga. Masalahnya internet dit. Usaha coffee shop di rumah ada internet juga kamu sediain?
1: Iya saya sediain.
3: Nah ini ngomongin soal internetnya ya. Kebutuhan internetnya sebagai konten kreator ini kan orang di luar tahun 2026 banyak yang masih ngebet pengen jadi konten kreator. Masih berpikir bahwa gue pengen bisa dapetin duit tuh sebagai konten kreator. Banyak yang kayak gitu. Kebutuhan internetmu kayak gimana, Dit?
1: Wah, aku kebutuhan internet tuh sangat-sangatlah butuh sih, Mas.
3: Sangat-sangat butuh.
1: Sangat-sangatlah butuh. Ibaratkan gak bisa hidup tanpa internet, aku. Tapi, apa namanya, karena kan kadang kalau misalkan buat ngerjain revisi konten, upload, dan kadang kan waktu itu aku kayak lagi di luar gitu, makanya kan kayak harus sinyalnya banter banget. Dan terutama sudah harus 5G.
3: Betul.
1: Jadi kayak pertama band nguploadnya saya banter dan wes Pak Omen kontennya aman. Big Lion juga band aman juga.
2: Iya, karena kan butuhnya kan buat ngejaga itu juga.
1: Buat ngejaga itu juga, karena kayak berarti kan, Mas Adi ini cepet ki, garapannya.
3: Profesional dan cepet.
2: Betul.
1: Jadi kayak makanya aku sebutuh itu sih mas.
3: Iya. Apalagi sekarang kalau kita ngejarnya udah live stream ya.
1: Wah iya live stream juga sih.
3: Live stream itu kan kebutuhan sinyalnya berat itu.
1: Apalagi kadang kan misalkan aku kayak di apa lagi nongkrong gitu kan. Wah band itu, wes aku nge-live aja. Butuh banget. Mantap banget sih.
3: Apalagi dia nge-game pak.
2: Nge-game.
3: Belum komputernya dia. Belum baca-bacain komennya.
1: Baca-baca komen.
3: Itu pusing sih.
1: Makanya ya harus banget.
2: Harus internet yang aman.
1: Aman ya, banget gitu.
2: Berarti kalau akhirnya buat ngonten atau kayak gitu Dit, apakah dulu kan ya udah, yang penting bikin. Terus juga kapan ingat bikin. Kalau sekarang udah ada jadwal sendiri kah atau apa ini sekarang?
3: Seminggu berapa kali ngonten? Sebulan minimal ada sekian produk masuk gitu.
1: kalau
2: pokoknya gimana caranya ada produk yang masuk
3: minimal UMR Semarang lah
1: ya itu terus paling kalau misalkan aku itu lebih ke yang penting ngonten seminggu tuh ada kayak 3 atau 4 konten.
3: 3 sampai 4 konten lah. Ya minimal.
2: Denger pak, denger pak. Seminggu minimal ada 3.
3: Kamu sehari 3 sampai 4 thread aman aja. Kalau aku kan emang lebih senangnya nulis deh.
1: Nulis.
3: Kalau aku nulis, jadi jarang kelihatan di video tuh enggak. Pusing aku mikirin idenya.
1: Tapi ada juga tahu yang di TikTok itu dia juga pakai tulisan yang foto slide
2: gitu. Iya.
1: Itu banyak juga yang
3: banyak juga. Gitu. Aku tuh sampai hari ini, ini mungkin ada tips dari kamu mungkin buat teman-teman yang lagi nonton kan. Gimana caranya biar pede ngerekam diri sendiri.
1: Nah,
3: aku tuh bukan enggak pede di depan kamera tuh enggak. Aku pede-pede aja di depan kamera. Tapi
2: cuma buat
3: aku
2: megang.
3: Pede ngerekam diri sendiri deh.
1: Jadi kayak ngangkat kamera
2: jujur.
3: Jujur itu yang dia rasain juga soalnya. Kalau kami di depan kamera kayak gini, aman aja. Tapi kan ini urusan kerjaan. Tapi kalau kami ngerekam diri sendiri, itu tuh apa sih? Ngapain gitu?
2: Jujur, iya.
1: Padahal hitungannya hampir sama aja ya
2: sebenernya. Itu aku ngerekam itu pada saat lari sepedaan, itu tuh nunggu gak ada orang dulu.
1: Sampai hari ini.
2: Nunggu gak ada orang dulu. Sumpah, nunggu gak ada orang dulu.
1: Tak kira kayak, oh yaudah dah angkat dah.
3: Orang-orang dia sempat cerita deh, dia lagi sepedaan di area Undip atas sana tuh. Lagi istirahat, mau take konten. Ternyata ada yang nge...
2: Bukan take konten, lagi duduk.
3: Lagi duduk
2: nih.
1: Mau take konten ya mas? Gak jadi.
2: udah kepikir kayak istirahat ya. Nah mau ngomong ini ya. Udah nih lagi duduk. Tiba-tiba ada yang lewat. Lagi lari. Mau ngonten mas, ngasih tips ya.
3: Terus gak jadi.
2: Balik.
3: Gak pede. Iya, kami berdua itu masalahnya lebih ke gak pede ngerekam untuk diri sendiri aja. Lebih ke situ.
2: Iya.
3: Kalau direkamin orang lain, ayo gas. Tapi gimana tipsnya biar ngerasa terbiasa ngerekam diri sendiri?
2: Bingung toh?
1: Janggal sih. Kok malah, ya ampun. Tapi nek misalkan gitu, padahal seharusnya kan udah terbiasa, yaudah ya, tiga langkah aja. Cuman nih ternyata masih
2: buat megang tangan
1: berat banget. Iya, itu maksudnya
3: kayak minimal. Ada.
2: Kan, buat begini itu berat.
1: Berat banget.
2: Iya, cuma.
1: Aduh, tapi emang. Waktu itu aja aku tuh walaupun udah ngonten, aku ya masih malu mas kalau misalkan, karena kan sering ngontennya di rumah ya.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi begitu kayak keluar terus habis itu ketemu orang-orang, waduh lagi nih aku ngangkat kamera, waduh ngangkat uang tuh dulu, iya. Iya. Apalagi juga kayak itu, mas mau ngonten ya mas ya, aduh ya sih itu aku ya.
2: Kesel ya.
1: Relate kesel. Banget itu. Terus habis itu, nah pada akhirnya aku mikirnya gini, ya udahlah udah angkat-angkat aja lah, soalnya. Aku mikirnya, ya wes lah, kantor aku juga nyari duit di sini. Jadi aku
2: jadi kayak buat kamu mungkin ini itu konten. Aku, buat aku ini kerja.
1: Iya. Terus abis itu kayak, lah aku juga jadi mikirnya, ya udah, aku juga kerjanya juga kayak gini juga.
2: Oh,
1: jadi kayak, ya udahlah, no, kan apa orang punya urusan masing-masing.
3: Apa mungkin? Mulai dari sekarang kita mulai harus bermindset bahwa kita ngonten tuh sebuah pekerjaan yuk. Wah tapi malah tambah jengkel. Tapi
1: malah.
3: Orang dibayar kok. Kamu kan udah ada duit ya, kami masih dari itu.
2: Aku dibayar gue kerja lagi males udah.
1: Ada. Berarti kayak gini.
2: Berarti intinya adalah kayak gitu. Nah akhirnya kalau buat tipsnya. Tipsnya nih, tips buat pengonten awal-awal.
3: Pemula mau ngonten.
2: Kayak kami berdua mungkin juga buat
3: apalagi sekarang kan
2: Semarang semuanya.
3: Sekarang tipe ngonten udah makin banyak kan, Dit?
1: Iya.
3: Ada sekarang udah ada yang faceless.
1: Iya.
3: Ada yang kontennya nulis, ada yang awal
1: POV ngonten, kayak ngonten POV kamera.
3: Udah ada yang awal ngonten arahnya pengennya affiliate.
1: Iya.
3: Macam-macam banget. Nah, buat kamu, saranmu buat semua orang di luar sana, warga-warga juga ini awal banget pengen ngonten. Gimana?
1: Yang penting tuh pertama kita harus mulai mau ngonten apa dari hal yang kita suka dulu, terus abis itu kita ngelihat kita mau ngambil pasarnya yang kayak gimana nih. Okay. Kalau misalkan kita kayak suka pergi kemana-mana, suka foto, yaudah kita upload foto itu. Jadi kayak yaudah kita dibuat have fun aja, jadi kayak kita nggak terbebani. Gak usah mikir ini saya dulu ya apa
3: engagement,
1: kayak engagement ntar dulu, yang penting kayak
2: konsisten.
1: Kita biasain dulu nih kita ngonten,
3: kita tampil dulu aja.
1: Kita tampil dulu aja, kita biasain itu, jadi kayak ben terbiasa. Nanti lama kelamaan juga akan idenya, oh kayaknya Nike tak pakai bisa deh kayak gitu. Nah, terus habis itu kan cari banyak-banyak cari referensi juga.
3: Oke.
1: Okay. Nah, boleh yaitu amati tiru modifikasi. Jadi misalkan ada satu konten ini wah kayaknya bagus nih. Oh berarti yaudah dibawakan, kita bawakan sesuai yang diri gayanya kita kayak gitu. Jadi enggak kelihatan kayak jiplak banget lah kayak gitu. Karena kan mesti kayak sebenarnya misalkan di TikTok tuh kayak enggak masalah, cuman kayak ibaratnya yo etika aja sih sajane sih ya kan. Sebenarnya kan kayak
2: enggak usah pleketiplek banget.
1: Iya, enggak usah pleketiplek banget. Ada. Boleh kan, soalnya kan banyak kan semua kan ada referensinya toh. Cuman yo apa namanya tetap kamu bawakan gimana kita nih mau membawakan ke sosmed kita kayak gitu.
3: Karena jadi, mau gimana pun juga konten yang kita mulai biasain ya at least personanya jujur dulu sama
1: dia. Iya, personanya jujur dulu. Iya.
2: Jangan beda banget lah.
1: Jangan gitu. Beda banget.
2: Beda dikit boleh, beda banget jangan.
1: Jangan. Cuman kalau misalkan memang pengen membawa personanya yang beda di itu, ya di TikTok ya enggak apa-apa juga.
3: Iya.
1: Kan yang penting kan kita nyoba dulu.
3: Iya, betul.
1: Berani
3: tampil dulu.
1: Berani tampil dulu.
3: Itu pun aku sebenarnya tujuannya enggak ada ngonten sih. Tujuanku tuh enggak ada ngonten. Aku cuma nampilin video aku nge-MC, atau foto nge-MC. Yang penting tampil aja dulu ada orangnya. Jadi proyek apalah kayak gitu itu ternyata works loh yuk. Beneran works
1: ya. Iya
2: betul.
1: Cuma, nanti kan bisa nanti job MC-nya wah masih ternyata MC.
3: MC
1: ya udah mas isi di acara aku.
2: Yang seperti itu.
3: Tuh ya, masih satu lagi tuh 1 juta penonton. Banyak ngomong.
1: Iya loh stop.
3: Mas tapi konten.
1: Tapi yang itu bagus loh mas. Aku wah.
3: Tips-tipsnya ya.
1: Nge-nge mas bener mas. Lanjut ke mas bener.
3: Kok gak maaf?
1: Nanti, kok takut?
2: Nanti tipsnya kebanyakan. Ketahuan dulunya gimana.
3: Collab dong sama Adit, collab sama Adit. Nanti kita kapan nanti ke apa namanya kopinya Adit.
1: Iya, nanti
3: terus ngasih tips-tips gitu sambil kopi kan.
2: Tips apalagi kopi deh, Adit.
3: Adiknya Adit si Aca. Aca kan udah mulai tumbuh dewasa nih. Udah gitu dia di Jakarta kan sekarang?
1: Iya.
3: Dia di Jakarta. Ih, bahaya banget itu.
1: Butuh saran nih, dari orang-orang seperti Anda.
2: Buat abang-abang yang adenya ke Jakarta nih, saya kasih tahu.
1: Itu dia.
3: Harusnya tuh aku selalu dapat kredit.
1: Karena ini kontennya dia.
2: Karena aku tuh sebenernya males. Aku tuh males. Akhirnya dia bilang, kontenmu di. Dua bulan gak bikin di gitu. Anak-anak males.
1: Padahal bagus banget.
2: Ngangkat. Kamera
3: tadi. Masalah kami berdua di situ.
2: Itu tuh sahabat suara semuanya warga Semarang. Dari Adit, ada Aditya Syafrizal itu yang ngasih tahu tips-tipsnya kalau kamu mau ngonten, at least mulai dulu aja. Begitu, terima kasih Dit.
3: Terima kasih banyak ya.
1: Sukses untuk setelah ini apapun yang mau dijalanin Dit.
3: Aman mas,
1: terima kasih banyak.
2: Terima kasih, ya kita duduk lagi.
3: Ya ngapain?
1: Kalau usah lapan.
2: Yoi, thank you.
1: Pamit ya.
3: Silakan Adit, terima kasih banyak.
2: Wuh.
3: Adit
2: terus banget terasa. Akhirnya ketemu lagi karena sebelumnya cuman ketemu pas lagi ada acara di luar lagi di mana ketemu
3: nggak berasa Adit ternyata udah 6 tahun deh kontennya pak
2: udah 6
3: tahun loh pak
2: makanya
3: 6 tahun jadi konten kreator
2: capek banget tuh
3: udah berapa ratus giga itu file video di PC-nya dia tuh
2: yang satu sih yang gue suka tadi Adit itu bilangnya adalah kalau emang kamu konten ya udah lakuin aja. Masalah views itu berapa atau apanya ya itu urusan nanti.
3: Karena kita ngonten.
2: Iya.
3: Bukan mikirin views-nya.
2: Karena kadang kayak tadi katanya Adit, kalau misalnya views-nya kurang, ada orang yang nge-takedown atau apa. Tapi ternyata ini video
3: itu
2: ini
3: kayak
2: butuh waktu seminggu, dua minggu lagi.
3: Iya, itu kayak gue tuh kalau threads gue gak rame, gue kadang delete tuh yuk.
2: Ih,
3: kok isin? namanya orang minder. Pengen banget kelihatan bagus ya.
2: Kok validasi banget.
3: Maaf. Dan yang penting warga adalah internetnya.
2: Apa gunanya bikin konten tapi gak diupload?
3: Bener, makanya tiap ngupload konten butuh internet yang sinyalnya stabil. Yang kalau bisa juga kamu mulai sekarang udah beralih ke internet unlimited 5G tanpa betul batas kuota dan paling cepat se-Indonesia.
2: Itu dia. Dan nanti abis ini bakal ada Eji sama Gina juga yang bakal live streaming 26 jam kita di keliling Semarang tanpa batas bareng Smart Friend Unlimited 5G juga.
3: Gitu.
2: Jadi abis ini kita bakal lanjut ke mereka, kita bakal istirahat dulu sebentar.
3: Nanti kita bakal ketemu lagi, nanti kita lanjut lagi jalan-jalan ya Pak ya.
2: Yo,
3: abis ini kita jalan-jalan keluar. Ya,
2: betul.
3: Dadah. Bumper.
4: Abis ini kita bakal eksplor alam. Nanti yang waktunya enggak ya. Siang-siang, makanya kita datang ya siang. Biar berani. Kalau di Semarang enak nih, tapi mau jalan-jalan kemana?
3: Lawang.
4: Abis ini kita bakal eksplor.
5: Hello.
6: Halo warga Semarang.
5: Oh my god. Aku kayak artis banget kok kayak gini.
6: Hai.
5: Mudah-mudahan ya siang ini aku terlihat agak kecilan. Karena udah sebelah aku kecil banget.
6: Aduh jangan kayak gitu dong. Kan jadi minder aku nih.
5: Hai.
6: Halo.
5: Oh my god. Oh jadi ini set yang aku lihat tadi di live.
6: Oh gini empuk banget, nyaman ternyata ya.
5: Kayak mahal ya. Enggak. Ini orang have ya Ica.
6: Bawahnya jadi kayak pengen tidur aja gitu Ca.
5: Apalagi ya, dingin banget.
6: Hah?
5: Dingin banget, ruangannya dingin banget. Jadi rasanya kayak
6: halo,
5: ya.
6: Finally ya kita ada di sini ya. Ini yang dari tadi pagi aku tonton soalnya gitu kan. Kayak gimana sih emang keliling Semarang tanpa batas gitu.
5: Yoi.
6: Penasaran banget gitu ya.
5: Inilah
6: kan
5: kita sudah di sini di balik
6: di balik apa?
5: Di balik kamera. Kan bukan kita yang di balik kamera. Kenapa kita di depan kamera?
6: Iya.
5: Ini lihatnya kamera mana sih banyak banget. Ini very first time.
6: Ini oh dia very first time, aku berarti pre very first time ya.
5: Pre very first time banget.
6: Tapi jangan salah, kalau misalnya dari tadi tuh dengerin Rio sama Wisnu ya. Dari jam berapa sih mereka tuh?
5: Dari jam 8.
6: Dari jam 8 pagi.
5: Dari jam 8 pagi.
6: Iya, dari jam 8 pagi itu mereka kan ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Itu enggak ada bagi-bagi hadiah dari tadi. Mendingan kayak ya? Kita gitu.
5: Kita take over aja.
6: Iya, benar.
5: Kita take over
6: aja. Karena kalau kita datang, itu nanti berarti bakal ada hadiah di sini.
5: Betul.
6: Ya, terutama buat kamu nih ya yang stay di live TikTok kita selama 1 jam ke depan, bakal dapetin kesempatan untuk dapat cash senilai Rp150.000.
5: Wow, oh my God. Kamu mending banyakin komen sahabat suara ya biar dicatat gitu sama tim kita juga gitu yang nantinya akan kita undi lewat spin wheel dan kemudian bahkan kita lakukan di jam ini pokoknya. Jadi kamu harus stay terus di sini ya sahabat suara biar enggak ketinggalan kuis dan hadiah dari kita yang udah kita siapin buat kamu-kamu as.
6: Betul. Itu artinya aku harus join live.
5: Sekarang. Makanya itu tau gitu buat kita aja.
6: Kamu gak bawa handphone kamu kan gini?
5: Bawa. Aduh ini aku mah gak mau kalah orangnya.
6: Nah udah join, berarti aman ya, abis ini aku bisa dapat juga ya.
5: Aku internetnya lancar juga di sini, jadi mau buka live sepuas apapun, sesuka aku, bakalan lancar terus sahabat suara.
6: Wee.
5: Karena

0: Betul-betul.
1: Emang kamu internetan tuh sehari itu bisa berapa jam? Mama aku nonton. Nanti ketahuan.
0: Tante, ini untuk keperluan.
1: Ini untuk keperluan aja. Enggak, tapi to be honest, aku tuh seharian itu enggak pernah bisa kalau jauh-jauh dari handphone.
0: Enggak ya? Oke enggak sih kelihatannya kok gini?
1: Biar agak nyamping gini loh. Aku tuh setiap hari tuh selalu pegang HP.
0: Oh.
1: Karena aku tuh anaknya suka dengan hiburan yang ada di sosial media gitu modelnya.
0: Emang ada apa? Ada?
2: Kalau zaman aku sih hiburan tuh seribu ulat ya?
1: Enggak dong. Beda, beda, beda. Aku tuh suka banget nonton podcast-podcast.
2: Aduh. Aduh, Onti nggak tahu lagi podcast apaan.
1: Aduh, masa Onti nggak tahu sih? Nggak mungkin lah Onti gaul kayak
2: coba
1: gini nggak tahu.
2: Coba dong, Dede Gina jelasin di podcast tuh biasanya.
0: Tapi kan kalau misalnya podcast itu kan macam-macam ya kan? Iya. Podcast kan macam-macam. Emang yang biasanya tuh yang isunya apa sih yang kamu tuh suka tonton gitu?
1: Random biasanya kayak interview-interview artis-artis kayak gitu.
0: Oh.
1: Biasanya kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Suka banget nontonin ini podcastnya Nikita Willy, Sahabat Suara.
0: Oh, elah.
1: Saya kan 11-12 sama aku kan? Itu Nikita Willy, ini Nikita gebukin. Takut banget.
0: Hati-hati diaminin ya.
1: Ay, jangan dong.
0: Oh my God.
1: Tapi kalau mainnya sendiri, biasanya ngapain? Kenapa? Aja? Sebagai seorang ibu.
0: Enggak gitu.
1: Enggak gitu.
0: Personal.
1: Iya, personal
0: ya.
1: Banget ya.
0: Kalau sebagai seorang ibu tuh susah. Susah
1: banget iya. Ya.
0: Susah. Akhirnya gak jadi ngapa-ngapain. Sebagai seorang Angie, oh banyak.
1: Banyak ya, sekali kan?
0: Oh. Nonton
1: pasti. Drakor.
0: Iya, series.
1: Pasti.
0: Iya.
1: Itu kayak dalam seminggu itu apakah selalu nonton drakor selalu atau enggak cuma drakor? Aku biasanya film-film apa aja yang bisa aku tonton?
0: Ada lakon Thailand.
1: Oh.
0: Khun ha. Lakon.
1: Aduh pusing banget.
0: Itu hiburan loh nonton lakon Thailand. Terus coba nih. Nih warga TikTok nih kalau misalnya internetan biasanya nontonin apa? Sinetron Filipin, ya Allah.
1: Sinetron Filipin yang mana sih? Aku baru tahu banget
0: itu. Wah, majangnya kayak sinetron Indonesia.
1: Majang apa sih?
0: Aduh itu istilah ya.
1: Oh, istilah ya.
0: Gen Z mana tahu.
1: Oh, tahu ya kan. Udah beda banget.
0: Iya, kayak gitu-gitu.
1: Terus biasanya genre-genrenya yang ditonton apakah cuma yang romance-romance, misteri gitu?
0: Enggak. Kalau aku tuh justru lebih suka kalau misalnya nonton entah itu film, streaming gitu ya. Terus kalau enggak nonton series itu biasanya justru lebih suka yang psychological thriller.
1: Oh,
0: gitu.
1: Enggak jauh-jauh dari psychological.
0: Ya kan hidup kan udah mumet ya. Mari kita tambah, pokoknya kita harus nonton kehidupan orang yang lebih mumet lagi. Dengan
1: keren
0: kita bisa bersyukur.
1: Nah, itulah Sahabat Suara, banyak tipe-tipe manusia di dunia ini. Kalau aku sih
0: romance gitu, komedi ya gitu-gitu deh. Musikal gitu.
1: Oh, musikal. Ada, ih, asik banget musikal, tapi kalau musikal bener-bener.
0: Tapi kalau kamu nonton sukanya apa sih?
1: Terakhir aja ya, yang terakhir aku tonton. Aku tuh suka banget romcom yang kayak gitu-gitu. Dan yang terakhir banget aku tonton itu It Takes Two. Itu film tahun 98 sih.
0: Itu lama ya?
1: Lama-lama. Ashley Lohan. Aku lupa.
0: Siapa sih?
1: It Takes Two tuh si kembar ini loh. Kembar itu. Lindsay Lohan satunya.
0: Siapa?
1: Ashley Olsen. Salah. Si kembar Olsen. Olsen's twins.
0: Ashley Olsen sama
1: Mary-Kate.
0: Mary-Kate Olsen.
1: Iya. Sahabat Suara udah ada yang pernah nonton film itu gak sih? Asik banget itu.
0: Betul.
1: Itu lucu-lucu banget.
0: Iya.
1: Tapi kalau film sih genrenya ya aku modelnya yang gitu-gitu. Aku gak berani yang terlalu laga.
0: Laga tuh gimana?
1: Yang berantem banget.
0: Tanding banget gitu.
1: Tuh aku kadang suka pusing ngeliatnya. Hidup aku udah pusing tau. Aku mau nambahin pusing lagi.
0: Iya. Tapi kalau misalnya warga Semarang nih, biasanya kalau nonton itu lebih suka yang pakai mikir-mikir gitu ya. Kayak aku tuh suka yang mikir. Pokoknya gimana caranya pas tidur tuh otak udah gak berisik.
1: Oh,
0: gitu.
1: Bener.
0: Atau mungkin ya udahlah gitu, kayak Gina kali ya lebih suka yang wow, hidup aja udah pusing ngapain itu bikin tambah pusing.
1: Oh, yang
0: gitu.
1: Ringan-ringan ya kan? Aja kayak gitu. Dan kalau streaming kayak gitu, kalau nonton film dan segala macam memang suka bete banget kalau misalkan jaringan itu jadi kayak lemot banget, kayak rasa euforia nontonnya udah gak ada.
0: Itu kayak ngajak ngobrol temen aku.
1: Kenapa?
0: Iya aku bilang, lo upgrade ke 5G deh aku.
1: Ayo bener banget, bener banget. Kok lama banget balance chat aku, pasti jaringan kamu gak 5G ya?
0: Pasti gak mau cari alasan apa lagi ya? Kamu. Kan? Kalau misalnya warga Semarang nih, biasanya kalau nonton itu kamu, kan kalau aku suka nonton series nih.
1: Yes.
0: Ya kan, kalau aku suka nonton series itu, kalau emang biasanya nih, kalau misalnya ada platform yang dia itu, kalau originalnya dia, itu biasanya langsung glondor. 8 episode okay, langsung, maraton dong kita.
1: Iya maraton banget.
0: Kalau aku sih maraton, soalnya takutnya nanti udah telanjur hilang gitu loh.
1: Vibes-nya
0: tuh udah nggak,
1: udah nggak ada.
0: Nanti kecampur ke mix sama yang lain ya kan, sama permasalahan hidup nanti kan jadinya kan nggak
1: iya
0: lagi gitu.
1: Aku lebih suka film.
0: Film 2 jam kelar gitu.
1: Dibandingkan series, kecuali ada salah satu series sahabat warga Semarang ya, yang aku selalu rewatch terus.
0: Kenapa emang?
1: Aku suka banget, tapi itu cuma satu series doang. Cuma satu series itu doang, Friends.
0: Tapi itu kan seasonnya banyak ya?
1: Iya seasonnya banyak, tapi aku suka. Sisanya gak relate.
0: Ini bentar kayaknya kan kita kan sepertinya kan generasinya berbeda ya. Tapi kenapa? Kamu kenapa sih sebagai Gen Z kok ngerebut tontonan aku sebagai milenial?
1: Maaf ya soalnya
0: dan mama kamu.
1: Iya itu tontonan mama aku banget. Tontonan anak orang-orang seumuran dirimu.
0: Tapi masih relate ya aku.
1: Kenapa?
0: Masih relate ya aku. Tapi nih as a millennial ya,
1: yes.
0: Warga ya. Jadi ini sedikit curhat. Aku sih ngerasain kalau misalnya yang sekarang sama yang dulu itu ada bedanya. Kerasa banget bedanya. Kalau dulu itu kan memang mungkin belum terlalu apa ya? Belum terlalu orang tuh kayak tergantung banget sama yang namanya koneksi internet.
1: Yes. Ya. Betul.
0: Jadi masih aman nih, nggak ada yang ngasih spoiler. Sekarang buka sosmed dikit, ya
1: bener.
0: Padahal kan baru rilis semalam.
1: Bener.
0: Pagi udah ada yang.
1: Bener.
0: Jadi ubi dong, jadi ubi gitu. Jadi
1: apalagi kalau misalkan disertakan oleh screenshotannya.
0: Oh.
1: Ini yang scene ini nanti begini-begini, udah nggak asik lagi deh.
0: Sebel
1: banget.
0: Tapi kalau aku kan nggak suka

0: hapus air
1: aku
0: mata.
1: Aku akan tidak mau. Baik, terima kasih, pamit undur duduk. Tapi kalau misalkan happy atau open ending itu aku masih oke, okay, aku masih nonton.
0: Tapi kebanyakan sekarang mungkin warga Semarang juga ngerasa ya. Mm-hmm. Ini kalau kita nonton series itu kebanyakan tuh dikasihnya open ending.
1: Betul.
0: Ini tuh ibaratnya kayak yang bikin tuh kayak bisa kali kita bikin open ending. Kali-kali iya, rame, rating bagus, ntar kita bikin season berikutnya.
1: Mm-hmm.
0: Gitu, ya kan? Coba-coba aja gitu.
1: Berlanjut kayak gitu terus ya. Males. Terlalu banyak.
0: Buat aku sih kalau misalnya tadi ya dibilang banyak ngapain, nonton tuh banyak banget.
1: Oh,
0: banyak
1: iya,
0: nonton, tapi bukan berarti banyak gerak ya. Kelihatan kan
2: dari visualnya.
1: Aduh.
0: Gerak aku tuh cuman dari kamar dispenser. Itu udah jauh banget perjalanan.
1: Okay.
0: Dispenser aku lewat simpang 5.
1: Oh, gitu. Tapi paling jauh berarti bukan jarak dari kamar ke dispenser dong. Dari rumah ke studio itu jauh banget ya.
0: Jauh banget.
1: Menempuh.
0: Ya ampun. Aku dari rumah ke studionya ini kalau pas lagi siaran ya, itu harus ngelewatin 2 RT loh.
1: Naik. Saking jauhnya Sahabat Suara sampai gak pernah telat loh. Saking jauhnya banget.
0: Saking magernya. Aku kalau misalnya nonton film, iya banyak film yang aku tonton, series yang aku tonton, tapi gak kemana-mana karena aku lebih suka streaming nonton di rumah.
1: Kalau aku juga sama, di rumah.
0: Kok sama sih?
1: Aku lebih tim yang di rumah ya warga Semarang. Kalau warga Semarang sendiri gimana? Lebih suka nonton streaming di rumah atau ke bioskop?
0: Oh,
1: kan kadang.
0: Tapi ada teman aku, teman aku banyak ya,
1: banyak banget.
0: Iya. Yeah.
1: Social butterfly.
0: Enggak, sebenarnya teman aku itu juga. Ini satu orang dong yang kita bahas dari tadi. Okay. Teman aku itu ada yang dia tuh setiap film yang rilis dan itu horor itu dia harus nonton.
1: Dan itu harus
0: nonton di bioskop. Iya. Hmm. Bukan karena dia siap ditakut-takutin. Tapi karena menurut dia makan popcorn bioskop itu lebih enak kalau sambil nonton film horor. Jadi ada jumping-jumpingnya gitu.
1: Oh, aduh ya ampun.
0: Pas jump scare gitu.
1: Jumping-jumpingnya.
0: Itu sensasi yang dia tunggu.
1: Oh,
0: gitu. Keluar nih hantu nih gitu.
1: Oke, okay, nanti ada adegan yang lempar popcorn itu ya. Shocking banget yang kayak gitu mungkin.
0: Kayak sih kata mungkin aku sih. Dia ini ya.
1: Cuman aku lebih memilih kalau misalkan ada film gitu ya. Aku lebih misal udah tayang di bioskop, aku tunggu dulu nih ntar ada di platform nonton film.
0: Iya.
1: Baru setelah itu kan biasanya makan sebulan dua bulan lah.
0: Iya, kalau yang cepet seminggu tuh biasanya masih 360 kan.
1: Jangan. Banget gak bisa.
0: Itu kayak nonton film Pixel.
1: Kotak-kotak. Banget. Jadi aku nunggu dulu baru deh streaming di rumah.
0: Tapi ada gak sih film atau series yang nempel banget dan ngerasa paling gak sekali seumur hidup kamu harus nonton ini deh warga gitu.
1: Oh, sekali seumur hidup rekomendasi aku ya. 13 going on 30.
0: Itu yang cewek masuk lemari.
1: Betul.
0: Dia ngumpet, keluar-keluar umurnya udah 30.
1: Bedugel.
0: Eh, aku masih ingat banget loh. Aku masih ingat. Bener kan tapi
1: itu?
0: Terus betul. Si cowoknya yang model kayak klamsi-klamsi gitu.
1: Bukan,
0: iya,
1: cowok bingung.
0: Oh ya, zaman dulu tuh gak ada istilah klamsi. Zaman segitu tuh cowok bingung. Tapi pas dia si ceweknya keluar lemari umur 30, kok dia going ganteng gitu.
1: Going ganteng banget. Kayaknya I'm falling in love with you.
0: Emang kamu suka yang genre-genre gitu ya?
1: Suka banget, yang happy-happy.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari Mbak Enji sendiri ada nggak sih rekomendasi yang paling nggak sekali seumur hidup harus nonton ini series?
0: Oh, kalau film dulu ya sebagai penggemar film psychological thriller itu harus banget nonton A Walk to Remember.
1: Aku pernah dengar.
0: Ini sampai ada yang mesem. Kayak gue tahu nih gitu. Gak usah jebak-jebak gue deh gitu.
1: Oke, tahu tuh.
0: Iya, itu tontonannya teman aku juga.
1: Oh iya, dia rekomendasi.
0: Iya, soalnya kenapa thrilling menurut aku di situ banyak adegan-adegan yang nge-twist ya. Scene-scene yang nge-twist tapi bikin kita nangis banget gitu. Cuman kadang sebelnya kalau misalnya pas lagi nonton ya kan, si teman aku tuh curhat. Dia bilang gini, pas kita udah mau nangis gitu ya, udah mulai gitu kan, mukanya

0: gitu.
1: Oh, bener-bener.
0: Baper.
1: Oh iya. Baper. Suka pusing ya.
0: Betul.
1: Nungguinnya tuh kayak jam pasir mana ya, jam pasir ya saking lamanya. Gak mau kan kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Keluarga Semarang jangan
0: tapi
1: sampai.
0: Tapi sekarang sudah tidak lagi.
1: Betul sekali.
0: Ya, buat kamu yang kalau misalnya udah mau mewe ya. Terus habis itu terpaksa harus mewenya buffering juga.
1: Betul.
0: Agar sinyalnya mungkin gak oke ya.
1: Biar euforia sedihnya masih bisa berlanjut ya sampai sekarang.
0: Makanya harus pakai nih ya. 5G
1: smart
0: yang sudah hadir ya, yes. Mendukung aktivitas streaming kamu nih warga Semarang ya.
1: Jadi kamu gak perlu lagi takut-takut dijeda nontonnya waktu lagi asik-asiknya. Apalagi waktu me time ya sahabat suara.
0: Apalagi waktu nangis ya.
1: Apalagi waktu nangis.
0: Iya.
1: Jadi kayak naik lagi ya rumah toko nih. Gak bisa nih kayak gini. Jangan sampai kejadian di kamu ya.
0: Nah betul-betul. Itu warga-warga nih pada suka nonton film. Ada yang bilang filmnya Berry Prima. Aduh aku belum lahir lagi. Aku gak tahu lagi Berry Prima tuh kalau 17-an suka muncul juga. Jangan salah, film, coba deh kalau misalnya kamu perhatiin ya, film itu kadang bahkan diputer itu ada momen-momennya loh.
1: Oh
0: ya,
1: iya
0: misalnya
1: kan?
0: Momen tahun baru.
1: Oh iya benar-benar banget.
0: Malam tahun baru,
1: Natal.
0: Ya kan Home Alone pasti diputer, Natal tahun baru. 17-an kali-kali ada film Berry Prima untuk menumbuhkan, ya kan?
1: Untuk menumbuhkan apa sih?
0: Patriotisme.
1: Ah, betul.
0: Gitu. Boleh.
1: Tapi agak shocking juga ya kalau misalkan Berry Prima gitu yang muncul untuk menyambut 17 Agustus.
0: Kira-kira film apa ya?
1: Kira-kira apa?
0: Anji Tengkorak tuh siapa sih yang main?
1: Ada apa sih yang tahun kemarin yang sempat ini ya. Juga yang film menyambut tahun 17 Agustus yang tahun kemarin.
0: Oh, tunggu. Itu iya ya aku nungguin, aku belum nonton loh.
1: Kamu belum, aku juga belum nonton.
0: Penasaran banget sebenarnya pengen lihat itu.
1: Iya, lumayan yeah. Iya lumayan enggak sih.
0: Kenapa? 17 iya, aku udah di depan mata nih.
1: Aku udah lihat klip-klipannya dari sosial media udah cukup yeah. Sih kalau menurut aku.
0: Oh, udah cukup. Segitu udah cukup buat
1: udah aku. Cukup. Aku mah sekarang fokus aja sama yang ada di depan. Kira-kira bakalan ada apa ya di 17 Agustus nanti gitu. Kan tinggal menghitung hari ya enggak sih sahabat suara?
0: Betul. Karena dan, udah deket ya.
1: Untuk merayakan 17 Agustus itu juga setiap orang, mungkin setiap daerah kali ya, punya agendanya masing-masing gitu. Kalau misalkan di daerah yang non jauh sana.
0: Saya, di daerah saya ya. Di daerah saya itu kegiatan biasanya berhubungan sama lomba-lomba.
1: Oh pasti.
0: Iya, dan hadiah pastinya.
1: Pasti
0: pokoknya di tempatku itu menang gak menang harus ada hadiah.
1: Maksudnya?
0: Yang penting partisipasi aja dulu.
1: Oh, kayak gitu.
0: Karena sekarang ini menurutku tuh untuk menggerakkan orang untuk ayo ikutan gitu. Itu kan mungkin agak butuh effort ya.
1: Iya benar-benar.
0: Gitu. Jadi kayak yang harus menang gak menang dapat hadiah. Pokoknya datang pulang bawa hadiah gitu.
1: Oh,
0: gitu deh.
1: Jadi untuk memanggil para warga agar ikut berpartisipasi dalam perayaan 17 Agustus.
0: Kayak iya, gitu. Benar banget.
1: Di rumah, di daerah rumah aku udah dipasang umbul-umbul.
0: Aku juga udah. Kan yang nyuciin umbul-umbul RT aku.
1: Oh, jobdesk kamu banyak.
0: Banyak.
1: Ampun si sibuk.
0: Tapi mudah-mudahan yang nanti ini kan udah dijahit nih bendera merah putih 600 meter membelah kaki Gunung Arjuna. Tolong untuk yang satu ini kalau misalnya nanti mau ngelondriin tolong jangan tempat saya. Ember enggak cukup.
1: Enggak bisa ya? Masih belum. Enggak apa-apa. Nanti
0: kenapa?
1: Panggil aku. Hire aku aja.
0: Oh iya bisa.
1: Aku kucekin. Enggak masalah.
0: Kucekin.
1: Ini ekonomi sih menurut aku untuk experience ya.
0: Pokoknya kita harus membuat merah putih itu tetap merah dan putih bukan merah dan beige atau merah dan krem.
1: Merah dan putih itulah.
0: Gak boleh
1: ya sahabat suara. Itu aja ternyata bendera yang panjangnya itu 600 meter.
0: Iya benar.
1: Itu dijahitnya memakan waktu 3 bulan sahabat suara.
0: Wow.
1: Gotong royong dong ya berarti warga-warganya ya.
0: Gak tahu nih. Ini kira-kira berapa kolaborasi sama berapa tailor ya.
1: Mungkin yang termasuknya ada Taylor Swift.
0: Aduh. Atau Taylor Lautner. Aduh.
1: Mantannya dong.
0: Jadi bahas mantan.
1: Iya benar.
0: Tapi seru juga ya. Itu soalnya tuh untuk menyambut. Bentar ya. Wah emang susah nih.
1: harus nggak pakai kacamata?
0: Nggak juga.
1: Saya udah pakai kacamata solusi. Masih nggak kelihatan. Kakak boleh tolong digedein lagi nggak kak? thank you, punten.
0: Tim yang nggak pernah nyontek waktu sekolah.
1: Iya, jadi kayak
0: aku rapotnya nggak pernah bagus.
1: Oh iya benar, ternyata itu dari pemberdayaan masyarakatnya juga. Jadi masyarakatnya itu ikut dikumpulin untuk menjahit bendera sepanjang 600 meter ini.
0: Wah, apakah itu karena desa di sana adalah desa penjahit?
2: Mungkin bisa aja kan?
1: Ada nggak sih yang mungkin nonton di sini warga-warga di apa Kabupaten Malang di Kecamatan Lawang, Desa Wonorejo? Coba komen dong.
2: Seru juga ya.
0: Emang kamu udah lewat situ 600 meter bener gak? Coba deh bawa meteran bajunya.
1: Apa perlu kita tambahin meteran ya?
0: Tapi aku sih ngebayangin gini ya Gin. Itu kan 600 meter itu berarti panjang banget. Kalau kita naik helikopter seru banget kali ya. Dari atas ujung gitu.
1: Kalau ya naik helikopter memakan waktu berapa lama? Dari ujung sampai ke ujung. Dari ujung sampai ke ujung berapa lama tuh ya kak?
0: Paling tinggal satu doang ya udah nyampe deh kayaknya.
1: Tapi ternyata pemasangan benderanya itu sendiri itu memakan waktu seminggu.
0: Oh, masangnya doang aja seminggu.
1: Masangnya doang
0: jahitnya
1: aja seminggu.
0: Jahitnya 3 bulan, ya kan? Ya kan? Jahitnya 3 bulan, masangnya seminggu. Ini hasil gotong royong swadaya warga. Cuman aku penasaran yang ngasih ide siapa yang ngasih ide ya?
1: Yang jelas bukan kita.
0: Oh iya, betul.
1: Yang jelas bukan kita. Tapi maksudnya apakah ada goals tersendiri? Itu enggak sih yang jadi pertanyaan? Apakah sebenarnya mereka membuat bendera 600 meter ini tuh ada goals sendiri atau enggak gitu?
2: Oke. Jadi begini ya Mbak Gina, aksi ini tuh warga ingin menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih hidup dan menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan.
1: Oh, gitu. Masya Allah.
2: Ujar warga.
1: Oh, soalnya kalau menurut aku sih karena mungkin sekarang sudah sangat jarang ya ditemui warga-warga itu bergotong royong untuk merayakan sesuatu gitu loh. Sekarang tuh kayak lebih banyak individualis banget mungkin ya orang-orang itu.
0: Ya bisa jadi mungkin tergantung juga ya. Ada yang tergantung penggeraknya gitu ya. Terus ada juga mungkin yang emang sebenarnya gue pengen diajak dong, ajak aku dong, aku bisa kok gitu. Jadi kayak mungkin pas momennya juga tepat. Terus sesuai juga sama di sana tuh kayak gimana
1: bener. Sekarang di tempat aku udah jarang banget soalnya aku menemui warga-warga itu bergotong royong gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kalau di tempat aku enggak loh. Jadi kalau misalnya ngomongin soal gotong royong ya, ini gotong royong atau harta?
1: Oh, kenapa gitu?
0: Kalau tidak datang denda. Kadang emang harus dipush kata gue mah.
1: Apa mungkin
0: Maya nambahin KSRT?
1: Nambahin KSRT ya buat?
0: Iya, buat piknik. Kemana itu tadi ya? Ke lereng Gunung Lawu. Gunung Lawu tadi?
2: Oh, bukan
0: Gunung
2: Lawu. Oh,
0: Gunung Lawu.
1: Gunung bukan. Apa yang di Malang itu tadi ya sahabat seram?
0: Tapi emang iya loh, gotong royong, ngecat. Wah ini toko cat kayaknya lagi pada ini ya. Laku banget. Cat warna putih.
1: Putih.
0: Ya kan? Mendadak aspal pinggirnya itu semua udah listnya semua. Gitu.
1: Terus biasanya ada angkanya, ada gambaran angkanya ini ulang tahun keberapa, HUT keberapa.
0: Oh iya.
1: Di tempat aku udah ditulis tuh 81. Itu juga yang bikin cuma beberapa orang. Yang lain
0: terus itu ada tanda panah, rute jalan sehat.
1: Bener banget. Kan? Nah, tapi itu sih memang yang ditunggu-tunggu jalan sehatnya itu tadi.
0: Udah belum?
1: Belum.
0: Ya udah dong dari kemarin.
1: Nah iya ya, kok orang-orang pada awal banget ya rumah-rumahnya ya?
0: Enggak, soalnya kan skalanya kan dari lingkup yang umum dulu. Kayak misalnya kemarin itu kalau di tempat aku tuh ada jalan sehat RW gitu. Jadi perwakilan dari RT-RT itu pada berangkat gitu. Terus abis itu buat besok minggu ada jalan sehat RT sama ada lomba-lomba nih biasanya. Lombanya sekarang kan udah makin kreatif tuh.
1: Emang ya? Apa aja yang ada di
0: tempatku? Makan kerupuk.
1: Pasti
0: itu gak boleh dilewatkan ya.
1: Kerupuk megalodon?
0: Enggak,
1: tetap kayak.
0: Tapi kerupuknya kerupuk basah ya. Baik.
1: Seblak kah? Takut jadi mukbang.
0: Tapi yang
2: sekarang udah jarang tuh kayaknya tarik tambang deh.
1: Tarik tambang, betul.
2: Kenapa ya? Apa emang tali tambang semahal itu ya?
1: Bukan sih, kalau di tempat aku ya. Warga-warginya sudah sepuh.
2: Oh iya.
1: Iya. Sudah sepuh dan
2: yang ikutan ya anak muda dong.
1: Nah, makanya itu anak mudanya sangat minim sekali.
2: Oh.
1: Sudah pada
2: merantau.
1: Merantau semua yang muda-muda gitu.
2: Oh.
1: Itu sisa aku.

0: kita udah kayak bingung gitu ya. Pas ayo kita kumpul rapat dulu nih bapak-bapak gitu buat menentukan besok mau lomba apa.
1: Bener-bener.
0: Langsung scroll ya kan. Wah, jaringan internetnya nggak bagus nih. Wah, agak pakai smartphone sih.
1: Iya, bener banget.
0: Iya kan, kasih dulu rekomendasi, kasih tahu. Udah 5G, ngebut cepetkan jaringnya kan, gitu. Jagoan, ya kan. Ya udah. Nah, dari situ dilihat nih, wah banyak banget rekomendasi. Dan sekarang tuh lucu-lucu.
1: Oh iya.
0: Kayak yang kemarin itu lomba anak-anak makan kerupuk tapi sambil dia megang handphone. Jadi matanya ke handphone, masuk kok makan kerupuk. Masukin pulpen dalam botol. Iya. Pulpen dalam botol sambil dia ngeliat gini, Kak. Jadi kan
1: yang pakai tangan itu kan yang
0: gini di
1: belakang itu kan. Iya. Aku tahu
0: jadi,
1: tuh.
0: Jadi handphonenya di depan sama tangannya yang satu lagi
1: di belakang.
0: Untuk
1: cari botolnya.
0: Melatih benar buat melatih itu.
1: Melatih apa sih, motorik ya. Dan kayaknya enggak mungkin kalau misalkan ada lomba-lomba kayak gitu kita tidak mengabadikannya untuk sosial media.
0: Oh iya.
1: Iya dong.
0: Jadi, tapi kamu upload enggak sih kayak gitu?
1: Upload. Aku mau apa aja di-upload.
0: Tolong makanya, ajarin dong, Su.
1: Harus internetnya harus lancar dulu, itu yang pertama.
0: Iya sih.
1: Kalau misalkan udah kelihatan buffering gitu kan udah males banget ya.
0: Banget.
1: Udah FOMO-nya tuh udah gak ada gitu.
0: Iya, tadi mau
1: aduh gak bisa. Jadi udah harus dipastiin internet aku tuh udah harus lancar. Kamu juga ya warga Semarang. Pokoknya dipastiin internet kamu tuh lancar. Biar kalau misalkan kamu mau upload-upload di media sosial keseruan 17 Agustus.
0: Betul.
1: Lancar iya. Jaya.
0: Betul sekali. Jadi jangan sampai nanti video-video yang udah terkumpul di galeri itu cuman kesimpan di situ doang, ya kan? Foto-foto yang unik-unik ya, yang kocak-kocak itu cuman kesimpan di galeri doang. Itu harus di-upload
1: betul.
0: Jangan sampai sinyal internet itu jadi PR kamu lah.
1: Iya.
0: Betul.
1: Makanya pakai smartphone unlimited 5G sahabat suara.
0: Ya, betul sekali.
1: Kamu enggak perlu worry kamu bakal dapat buffering dan segala macam.
0: Bahkan untuk lomba yang selama panjat pinang. Itu lomba kan lama banget, lama loh.
1: Aku belum pernah lihat soalnya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Kalau gitu besok kita adain ya. Di kantor.
1: Iya, boleh banget. Udah kebayang belum siapa yang naik?
0: Masalahnya pinangnya, siapa yang mau dipinang?
1: Yang
0: panjat pinang kan harus ada yang dipinang dulu.
1: Betul banget. Ah, takut
0: ah. Kok takut sih? Gue mah aman aja.
2: Jangan kemana-mana, live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng smartphone unlimited 5G bakal balik lagi.

0: 1 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.
1: Dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
3: Gitu. Hmm? Berapa luas bentangannya gitu. Wow. Ada di situ.
4: Oh, ada di situ semua.
3: Iya.
4: Oh, soalnya dulu belum ada Google ya mungkin.
3: Betul, semuanya tuh manual.
4: Dulu belum ada internet secepat Smartfren Unlimited
3: 5G. Aduh, jangan ditanya lagi. Iyalah. Gimana?
4: Aku selalu penasaran, sahabat suara, bagaimana kakak-kakak ini bisa survive di tahun itu.
3: Nah, itu dia makanya. Biasa kan dulu kan malah justru power off kepepet ya.
4: Hai.
3: Jadi,
4: tadi
3: semua
4: contoh
3: tuh bisa
4: udah dipraktekin
3: jadi.
4: Tadi ya, waktu
3: kenapa?
4: Kita makan ya.
3: Emang
4: the
3: apa?
4: The power off kepepet.
3: Oh.
4: Ini loh caranya begini. Oh, udah beda banget. Berarti zaman dulu tuh gak ada ya? Makan sambil nontonin podcast gitu. Makan
3: enggak.
4: Sambil nontonin video misteri gitu.
3: Enggak
4: masih
3: ada.
4: Belum bisa ya?
3: Enggak ada. Walaupun genrenya sama-sama misteri ya.
4: Mm-hmm.
3: Tapi beda caranya. Kalau sekarang kan orang makan tuh sambil, ada yang sambil nonton, handphone taruh depan gitu.
4: Yeah,
3: kalau
4: yeah.
3: Sekarang enggak. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu enggak ada handphone, tapi tetap genrenya misteri.
4: Oh, okay.
3: Kayak misalnya, itu tetangga depan beli kulkas, dapat duit dari mana?
4: Ah, itu gitu-gitu. Misteri banget. Perasaan kemarin masih pinjem kita, masih minta kita telur loh.
3: Iya.
4: Iya.
3: Gimana sih? Bisa. Kemarin kalau nggak salah minta beras 5 butir.
4: Effort banget, ngitungin beras 5 butir tuh kayak gimana ya? Berarti nggak asik banget ya, zaman sekarang mah udah asik.
3: Itu misteri, zaman dulu begitu. Tapi kalau sekarang kan kayaknya aku ya, sebagai milenial yang melintasi waktu dan dekade ya. Itu aja mikir loh sekarang.
4: Kenapa tuh?
3: Dulu kok bisa ya gitu.
4: Iya kan? Aku juga
3: dulu
4: penasaran banget. Apalagi zamannya mama papa aku.
3: Nah,
4: dan kalau misalkan mau pergi ke suatu tempat, belum ada yang namanya maps dan segala macam.
3: Oh, nanya.
4: Bisa nyampe.
3: The power of nanya.
4: Oke, berarti
3: makanya
4: kita...
3: zaman itu kan ada apa namanya?
4: Apa
3: malu
4: tuh?
3: Bertanya.
4: Sesat di hutan, sesat di jalan.
3: Malu, ya malu bertanya, sesat lu deh gitu.
4: Hey, bener banget.
3: Kalau sekarang nih, banyak ya orang-orang yang bahkan gini, hebat banget sih lu bisa ngobrol sama stranger gitu. Emang pick up line-nya apa?
4: Pick up line.
3: Ya ampun.
4: Dulu ada tuh pick
3: jangan,
4: up line-nya.
3: Jangankan pick up line dulu tuh cuman dari senyum aja. Langsung bisa ngajak ngobrol
4: mau kemana,
3: gitu.
4: Mbak?
3: Iya.
4: Dari mana Mbak?
3: Oh
4: gitu,
3: iya,
4: kan?
3: Warga asli nih Pak. Oh iya, ini baru pulang kampung apa gitu. Kok lama gak kelihatan?
4: Iya,
3: oh,
4: ya.
3: Semua
4: wah,
3: bisa.
4: Loh kamu anaknya siapa? Loh saya kenal bapakmu.
3: Nah iya,
4: gitu.
3: Itu bisa. Pokoknya dicoba dulu aja.
4: Iya benar banget.
3: Mulai ngobrol.
4: Sekarang kita tuh harusnya bersyukur ya warga Semarang.
3: Kenapa?
4: Karena sudah sangat dimudahkan.
3: Iya.
4: Iya kan, dengan akses internet yang cepat, kita kalau misalkan mau berpergian jauh, kita gak perlu takut tersesat dan kita gak usah tanya-tanya.
3: Orang harus turun mobil, terus nanya. Kadang tuh kalau misalnya udah saking sepinya ya harus turun sambil ketok-ketok pintu dulu. Iya serius
4: banget.
3: Kayak gitu loh.
4: Sambil kamu nonton-nonton ini kan juga diajakin jalan-jalan kota Semarang, kamu gak perlu effort sama suara.
3: Iya benar, karena seluruh ya, seluruh titik-titik di kota Semarang ini semuanya sudah tercover.
4: Yo, email.
3: Iya,
4: betul banget. Habis itu masih ada penampilan dari bintang tamu kita dong.
3: Ya, oh iya benar banget. Nanti itu masih bakal ada ini ya, performance live ya.
4: Live
3: dari
4: dong.
3: Good Morning Everyone.
4: Yeah. Siapa yang nungguin Good Morning Everyone nih, Sab?
3: Wow. Aku sih nunggunya sih ini, lagu yang judulnya apa sih?
4: Istimewa. Inilah aku.
3: Itu
4: maaf
3: sih,
4: ya, suara aku falso.
3: Iya, enak banget itu lagunya. Kalau dibawain sama GME, bukan nama GME.
4: Gak syahdu kalau aku jadi kayak kena tsunami.
3: Nanti juga bakal ada ini, ada Mentik Wangi.
4: Iya.
3: Nanti
4: gitu. Barengan sama Mentik Wangi. Aku sih udah siap stamina ya. Sampai malam nanti udah.
3: Oh iya.
4: Aku gitu.
3: Oh iya, aku sih udah beli es teh ya.
2: Udah cuma itu aja sih, gampang loh aku
4: itu tuh doang, itu doang.
3: Iya, terus ada lagi.
4: Ayo ditunggu-tunggu nih.
3: Apa?
4: Baca tarot.
3: Oh, baca tarot. Iya, nanti bareng sama Miss Nania juga.
4: Iya,
3: iya kan. Miss, kemarin kalau saya nih kira-kira seperti apa ya nanti ya, 2 hari ke depan. Ya, itu boleh enggak, bisa enggak sih yang misalnya kayak spesifik gitu.
4: Nah, iya, makanya itu yang
3: hari setelah hari itu. Minggu gitu. Kira-kira bagaimana? Bisa enggak ya kebaca sama tarot ya?
4: Kita tanya Miss Nania ntar ya. Oh, kemarin-kemarin juga di live itu udah pada tanya. Kalau misalkan aku mau tanya kira-kira ntar karirku gimana ya? Bisa enggak ya tarot segala macam? Boleh banget ditanyain sama suara, harus standby terus di live
3: betul,
4: kita ya.
3: Betul, betul, betul. Itu nanti bakal ada baca tarot terus sama jalan-jalan ya, jalan-jalan menguak misteri Kota Semarang. Apakah ada spot-spot di Kota Semarang yang kita sebagai warga Semarang tuh bahkan belum tahu gitu.
4: Oke, benar.
3: Iya kan?
4: Benar-benar.
3: Aku tuh kayak enggak tahu tuh. Ya. Terus juga nanti nih bahkan sebentar lagi nanti bakal ada yang ke Lawang Sewu juga.
4: Asiknya wisata Lawang Sewu. Kan? Benar banget, sahabat.
3: Terus nanti banget. Juga apa namanya? Nyore-nyore di Kauman.
4: Nyore sih, daripada kamu bingung mau nyore sama siapa, mending nyore sama kita.
3: Aku sih penasaran ya, lihat Farhan nyore di Kauman main engkle misalnya di...
4: Dia menyatu dengan warga, di takutnya tuh gitu gak mau balik lagi ke sini.
3: Di lapangan.
4: Di lapangan Kauman.
3: Iya, makanya.
4: Pusing. Ya. Terus bakalan ada ngopi di Pekojan juga, sahabat suara.
3: Yes. Terus bakal ada apa lagi ya nanti ya? Bakal besok pagi ya. Besok pagi itu bakal jajan ya kita ya.
4: Iya.
3: Kan.
4: Besok pagi barengan sama kita, kita bakalan explore. Explore kuliner pagi di Kota Semarang sama warga.
3: Kegiatan-kegiatan pagi yang bisa dilakukan itu sama orang-orang yang apa istilahnya itu morning person tuh apa sih gitu.
4: Aku sebagai seseorang yang bukan morning person dipaksa untuk menjadi morning person biar bisa nge-guide kamu-kamu semua warga Semarang.
3: Nah, itu
4: explore
3: dia.
4: Explore Semarang barengan sama kita semua.
3: Iya. Yes, ya. Yes, jadi yes, jadi pastiin sampai besok ya ikutin kita terus selama 26 jam ini tanpa terputus ya. Dan sekarang ini adalah waktunya buat pengundian pemenang kuis Spinwheel Smart Friend Unlimited 5G Spinwheel dari Smart Friend.
4: Stay terus di sini warga sekarang. Karena kalau 3 kali dipanggil tidak muncul,
3: ya
4: kamu bakal otomatis terdiskualifikasi. Diskualifikasi.
3: Oke, kalau begitu
4: kita spin wheelnya.
3: Kita spin wheelnya ya. Dan kita berhitung ya.
4: Oke. Okay.
3: Dari 3 ya. Itu mundur ya.
4: Ya.
3: Countdown. Oke. Okay. 3, 2, 1.
4: Echa, apakah ada di live Echa? Tolong komen.
3: Echa komen, yang namanya Echa.
4: Komen dong, Echa.
3: Putu.
4: Rup.
3: Coba komen.
4: Komen dong.
3: Oke, komen kalau emang ada, kalau masih ada langsung.
4: Komen.
3: Lucu banget,
4: lewat dong, gue tau.
3: Kita tungguin nama Astahiem, kita tungguin nama kamu yang keluar ya.
4: Sabar. Ini dipanggilinnya soalnya pakai spin wheel ya, kita tuh uninya pakai spin wheel. Pas, ya. Kita spin lagi dong, ya. Tadi hangus
3: sih ya?
4: Hangus ya?
3: Aduh, telat ngangkat sih.
4: Sayang, iya sayang.
3: Oke, ini lagi. Hitung lagi. Oke, kita hitung lagi ya. 3, 2, 1.
4: Aku sepertinya kenapa?
3: Hai Asta. Kalau tidak namamu berarti namaku.
4: Echa. Apakah Echa ada di sini?
3: Echa lengkapnya Echa apa deh? Aduh, tahun berapa tuh jokesnya?
4: Tolong komen.
3: Oke, kita akan mencari ya. Mencari yang berjodoh dengan hadiah dari Smart Friend buat siang hari ini.
2: ini kenapa yang pada aktif itu adalah yang bilang pas, lewat.
4: Gitu. Biasanya kayak gitu gak dapet.
2: Enggak, kita doain kamu dapat.
4: Kamu dapat ya Maldo.
2: Pokoknya
4: ya.
2: Maldo lewat Maning katanya Asta ya. Tenang aja ya. Ini masih muter ya. Panggil lagi
4: Eca. Eca ada enggak Eca?
2: Masa enggak ada sih? Eca. Mungkin bisa dilihat di yang masih stay enggak kelihatan kah?
4: Oh, itu sebenarnya aku.
2: Angie aja gimana?
4: Hangus.
2: Oke.
4: Gimana sih?
2: Ini padahal yang nonton ada 6.000 loh.
4: Aduh, Masya Allah. Oh. Pusing banget nanti dikumpulin di satu tempat bakalan jadi kayak gimana ya. Jadi kita spin lagi.
2: Hah?
4: Kita spin lagi.
2: Lagi ya?
4: Kita spin lagi.
2: Oke, okay, countdown. 3, 2, 1.
4: Siapakah warga Semarang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Smart Friend?
2: Astahiam, komen dong.
4: Ini seriusan kamu udah menghilang Astahiam?
2: Hah?
4: Coba. Alhamdulillah katanya.
2: Mana?
4: Yeay.
2: Bilang kongres. Cakep.
4: Kamu dapatkan hadiah.
2: Iya, dapat hadiah 150.000. Oke, tenang.
4: Ya. Jangan lupa DM Iswara Semarang ya, Asta ya.
2: Oke, langsung aja kamu DM ya sekarang ya. Dan kita masih mencari berapa orang lagi? Tiga lagi.
4: Dua sampai tiga.
2: Oke, punya insting menang katanya.
4: Bener.
2: Gimana kita spin lagi? Kita spin lagi ya. Oke.
4: 3, 2, 1.
2: Siapakah
4: yang akan menjadi pemenang berikutnya mendapatkan hadiah dari Smart Friend? Hah? Titik. Titiknya berapa kali?
2: Mana?
4: Titik. Boleh tinggalkan komentar ya. Aduh, masa iya abis ini hangus sih.
2: Titik mana tuh? Kenapa yang komen malah yang komen ini Antoni tuh. Dia titik aku. Woi, itu Frida ya. Ini ikutannya gimana sih Kak caranya? Oke, pokoknya kamu stay di sini aja nanti nama kamu yang akan tercatat ya.
4: Betul.
2: Dan bakal tercantum di spin wheel kita. Gitu. Mana coba?
4: Ada enggak?
2: @4ndypga.
4: Oh. Mungkin Andi Prayoga.
2: Andi Praga namanya,
4: hah? Andi Prayoga bukan
2: ya? Andi Prayoga. Ya, mungkin ya namanya ya. Kepada @4ndypga.
4: Iya. Yeah.
2: Kami panggil sekali lagi.
4: Yes.
2: Ini pasti pada hangus. Jangan dulu
4: kamu
2: ya.
4: Kamu tuh suka kekalahan orang lain ya,
2: betul.
4: Semarang ya.
2: Astahi DM ke sini, betul. DM aja.
4: DM ke akunnya Iswara Semarang ya.
2: Wah, kita dapat kiriman orange juice. Terima kasih Richie.
4: Thank you.
2: And Kiana Family. Oh gitu, jadi harus dengerin kalian berkicau di...
4: Iya dong.
2: Betul, kita kan maniang.
4: Tapi pakai PC Hicks.
2: Emang kenapa? Enggak, maksudnya namanya aja nanti kamu tungguin.
4: Nanti kamu tunggu aja. Nanti kita bakal nge-spin, siapa tahu cupcake strawberry akan menjadi pemenangnya.
2: Betul.
4: Oke, titik sekali lagi. Kita panggil untuk username titik. Apakah gimana? Masih stay di sini?
2: Udah belum?
4: Halo. Oh, sayang lagi. Sekali.
2: Ini banyak yang masih stay. Mudah-mudahan nama kamu ya.
4: Oke,
2: standby nih sambil masak katanya.
4: Oh, yang di belakang dia berdoa gitu.
2: Gue juga ikut doa, boleh dong. Gue kan lagi ikut tanda.
4: Oke, 3, 2, 1.
2: Duk. Farel from Pati, love Iswara. Iswara love. Iswara love Farel too. Frida! Ya langsung buruan komen.
4: Selamat ya Frida ya.
2: Selamat ya buat yang namanya Frida. Wih, Frida tuh kata kanda tuh.
4: Yeay, dapet. Asik. Selamat Frida ya.
2: Ya ampun. Farida from Grahe harus disebutin rumahnya di mana.
4: Harus banget.
2: Blognya jangan lu sebutin, ntar anak orang hati-hati ya.
4: Takut ya. Lagi ya, kita spin
2: Nathan
4: lagi
2: mau.
4: Ya.
2: Oke, mau juga. Oke,
4: mau juga.
2: Oke.
4: Yuk, standby di sini.
2: 3, 2, 1.
4: Ini ada suara back sound gitu.
2: Iya kan.
4: Mau kak, mau juga sama.
2: Siapa tuh namanya?
4: Sebetulnya aku juga mau.
2: Hafidu.
4: Hafidu. Ini dia, ini selalu nonton live kita.
2: Wah benar banget.
4: Jadi emang dedikasi kamu.
2: Hafidu.
4: Coba komen dong Hafidu.
2: Ayo. Kak aku dari pulau seberang loh, bukan Semarang tapi sama-sama punya matahari asik. Gimana tuh? Hafidu coba komen dulu. Kalau bisa kamu nggak komen, nanti hangus. Gosong loh.
4: Iya.
2: Ya, sayang banget. Ini yang mendoakan hangusmu banyak. Kalau kita mau di sini doain kamu supaya ini apa namanya? Supaya dapet ya.
4: Iya.
2: Oh Jepara.
4: Oh,
2: mau dapet kau udah Jepara. Follow. Mantap. Bobby. Joget Brazil dulu Frida. Oke.
4: Asik. Aku mah ada.
2: Kita panggil lagi ya. Hafidu. Ih Hafidu di mana sih? Biasanya dia ada loh.
4: Biasanya paling rajin komen-komen. Aduh kamu kelewatan nih Hafidu. Jangan sampai dong sedih
2: banget. Jangan sampai sinyal kamu hilang ya. Pastiin kamu pakainya smart friend 5G ya. Yang sudah unlimited, ya kan? Wes kak ganti wae aku ora apa-apa. Podo aku ya gelem kok.
4: Hangus. Sedihnya.
2: Serius hangus.
4: Oke.
2: Okay. Once more, ya. Yeah.
4: Oke.
2: Okay. Gimana?
4: One
2: lagi.
4: More.
2: 3, 2, 1. Putar lagi. Dan ini menjadi spin yang terakhir.
4: Iya, ini akan menjadi spin yang terakhir.
2: Aduh, mudah-mudahan aku.
4: Mudah-mudahan. Ya aku juga mau dong. Please.
2: Siapa Rizky Iqbal?
4: Rizky Iqbal.

0: tadi sudah ada 3 pemenang ya. Sudah ada Astahiam, Frida,
1: dan Rizkia Iqbal.
0: Betul. Kok kena sabotase sinyal? Masa sih? Aduh. Waduh.
1: Makanya pakainya Smartfren Unlimited 5G. Udah pasti internetan kamu bakalan lancar.
0: Betul sekali. Waduh. Ini udah 3 udah ya?
1: Sudah.
0: Oke, tahan dulu, tenang aja. Hadiah tuh masih ada terus sampai besok kita selesai 26 jam.
1: Yes,
0: jadi pasti ini buat warga Semarang ya, terus pantengin live kita ya. Jangan sampai kamu enggak dapetin hadiahnya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Yes.
0: Oke, selamat sekali lagi buat pemenang ya.
1: Congrats, congrats, congrats.
0: 150 ribu. Betul, betul. Nih ya, buat yang suka ngapain sih kalau misalnya internet tuh suka ngegame kali ya.
1: Betul.
0: Atau mungkin ngerjain tugas gitu kan, bikin konten, streaming ya. Sekarang kamu bisa internetan tanpa batas pakai Smartfren Unlimited 5G.
1: Soalnya jaringan 5G dari Smartfren ini udah hadir di kota Semarang. Jadi kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota nih. Ada beberapa paket unlimited 5G yang bisa kamu pilih. Ada yang 7 hari cuma Rp40.000.
0: Wow.
1: Terus habis itu ada yang 14 hari cuma Rp60.000 dan 28 hari cuma Rp100.000 aja.
0: Nah, wow. Pokoknya nih mulai sekarang ya kamu bisa terkoneksi dan internetan di mana aja pakai Smartfren Unlimited 5G. Enggak percaya? Coba langsung aja deh ya, cek jangkauan Smartfren Unlimited 5G di smartfren.com/5G.
1: Yes, betul. /5G. Jadi buruan beli paket Smartfren Unlimited 5G sahabat suara di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat kamu.
0: Oke.
1: Yes.
0: Dan abis ini nih berarti bakal ada wisata
1: Lawang Sewu.
0: Lawang Sewu ya. Apakah ya?
1: Apakah
0: yang berwisata ke sana nanti akan menghitung dari 1 sampai
1: 10? Katanya sih kalau aku lihat tadi ya, bapak-bapak dua itu mau ngitungin pintu Lawang Sewu. Dikunci buka juga.
0: Mudah-mudahan mereka memiliki kemampuan berhitung yang mumpuni ya. Karena nanti wisata Lawang Sewu itu bakal barengan sama Rio dan juga Wisnu ya. Jadi tonton terus live streaming 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng Unlimited 5G.
1: Begitu. Kamu akan diajak explore deh pokoknya.
0: Iya, betul sekali ya. Dan jangan lupa kita masih banyak yang kita simpen nih, banyak yang kita keep ya kan, sampai dengan besok 26 jam kita live. Kita masih punya ini nanti Lawang Sewu ya. Terus ada yang ada yang ngopi-ngopi itu kan. Betul. Terus ada Nyore di Kauman juga. Nanti masih bakal ada
1: wisata misteri tuh nanti malam.
0: Oh iya, tapi sebelumnya ada GME dulu dong.
1: Ada
0: nanti.
1: Ada GME dulu sama Wangi dong.
0: Oh iya.
1: Jadi buat kamu yang biasanya di rumah atau mungkin selalu kejebak di kantor, nggak bisa kemana-mana, tapi gue pengen banget healing. Ya udah, healingnya barengan sama kita dulu.
0: Betul sekali. Karena buat kamu yang mungkin susah untuk tidur ya, nanti malam tuh juga nanti bakal ada baca tarot. Bakal sama Miss Nania, terus bakal ada keliling-keliling Semarang ya, terus bahas tempat-tempat misteri di Semarang ya, bareng sama Pak Bo, ya
1: Pak
0: kan?
1: Bo, betul.
0: Terus besok pagi juga kita masih bakal pagi-pagi jajan-jajan pagi tuh ngapain, ngopi pagi-pagi gitu. Tapi jangan lupa juga abis dari Lawang Sewu balik lagi ke sini
1: bareng sama kita lagi deh.
0: Karena nanti juga bakal ngobrol bareng sama komunitas Bu Ibu
1: Tayo. Bahas parenting untuk aku yang masih semuda belia ini.
0: Oh my God. Buat aku yang umurnya bahkan belum nyentuh 20-an.
1: Takut banget ngomongin parenting itu apa ya yang diomongin.
0: Apakah sebagai sosok, sebagai orang tua itu aku hadir gitu.
1: Iya, karena takutnya nanti kalau udah punya anak, anaknya nangis, aku ikutan nangis.
0: Oh iya.
1: Jadi kita belajar dulu nih sama komunitas Bu Ibu Semarang.
0: Mantep
1: soal
0: parenting.
1: Jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat suara ya.
0: Iya.
1: Motif parenting KNG katanya.
0: Oh begitu.
1: Dia kenapa sih?
0: Iya kan emang tempatnya dia tadi tuh. Mau tips parenting kayak Enji. Hah? Dia nanya. Maksudnya apa buat nanti? Dikip. Buat saya
1: tanya
0: dengerin
1: kamu aja
0: dulu.
1: Tanya kamu
0: gitu,
1: aja.
0: Ya kan?
1: Aku biasa nge-parentingin 13 anak.
0: Oh, 13 anak.
1: Anak bulu. Bandel dikit anak-anak, ini.
0: Anak-anak yang suka bikin bersin tuh kalau misalnya sama aku ya. Eh nanti beneran loh kita bakal bahas parenting gimana. Yes. Aku tuh justru kalau misalnya sama ibu-ibu itu yang aku amazed adalah gini, bahkan jadi apa ya sebutannya apa sih kayak household mother misalnya.
1: Oh, benar-benar.
0: Atau mungkin ada banyak sekarang ini kan full ibu-ibu yang bekerja juga iya, gitu. Iya. 24 jam cukup ya buat mereka gitu. Bahkan masih ngelakuin apa namanya aktivitas-aktivitas yang kayaknya selain dengan kerjaan, keluarga, itu masih bisa bareng sama komunitasnya yang seru-seru banget gitu. Itu gimana cara bagi waktunya dan lain sebagainya. Ya ampun,
1: itu nanti bakal kita kupas tuntas.
0: Iya, makanya
1: setelah apakah ya? Lawang Sewu.
0: Apakah kita ada di dimensi yang sama? Tapi ini dari pertanyaannya kan begitu kalau di Lawang Sewu kadang.
1: Karena misteri itu ya, semisteri itu.
0: Kamu pernah enggak sih ke sana?
1: Pernah. Aku pernah beberapa kali ke Lawang Sewu.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: di luar.
1: Enggak, masuk ke dalam.
0: Masuk
1: juga.
0: Ke dalam.
1: Masuk ke dalam juga.
0: Tapi udah kondisi yang kayak sekarang?
1: Enggak.
0: Masih dulu?
1: Masih dulu. Dan fun fact-nya, ini boleh aku cerita gak sih?
0: Apa dulu cerita?
1: Fun fact-nya, jadi dulu waktu Lawang Sewu itu masih benar-benar belum jadi kayak sekarang, event pertama itu yang handle tuh kan mau apa-apa aku.
0: Hah?
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi yang bersihin dulu waktu masih seserem itu mau apa-apa aku.
0: Oh gitu.
1: Banget. Sampai sekarang sudah sebersih itu.
0: Iya.
1: Sudah seindah itu.
0: Betul.
1: Apalagi kalau malam, aku udah enggak kalau lewat Lawang Sewu ya, udah enggak pernah ngerasa seserem dulu.
0: Iya, mungkin iya. Vibes-nya beda ya. Jadi kalau misalnya sekarang tuh, kita tuh melihat Lawang Sewu tuh dari sisi ini heritage building. Betul. Gitu. Jadi apa namanya? Bangunan sejarah yang ada di Kota Semarang. Yes. Wah, dari sisi estetikanya gimana? Yes. Cerita sejarahnya seperti apa? Dulu digunakan untuk apa? Bener. Ada ruangan-ruangan untuk apa aja sih gitu. Jadi kayak bagus gitu ya, indah.
1: Yeah.
0: Kalau dulu sih kayaknya ada ininya, ada theme songnya ya, lagunya yang agak-agak
1: ya
0: spooky-spooky gitu ya kan. Aku juga pernah loh ke Lawang Sewu, dulu banget waktu nganterin kakakku tuh prewet ya.
1: Oh, di Lawang Sewu?
0: Iya, dan wow. Itu dalam kondisi yang masih ini loh, apa namanya, ada kayak sarang laba-labanya. Pintunya digejeglek gitu, kayak harus didorong sampai gitu kan. Itu tinggi pintunya aja ada yang 2,5 meter.
1: Iya,
0: nah, itu mendorongnya berat banget. Terus sebenarnya sih di bagian tengkuk udah gak enak sih.
1: Udah kayak berat ya.
0: Betul, udah berat, agak-agak kok kayaknya anget, ada yang kayak aduh gitu.
1: Eh jangan gitu dong, ini masih siang.
0: Makanya justru karena masih siang, aman buat kita cerita begini. Kalau nanti udah malam udah susah ya.
1: Udah pusing ya.
0: Iya kan, tapi itu waktu itu kayak ya udahlah kayak yang ya punten sih gitu aja. Punten bentar, iya punten bentar ya gitu. Ini cepetan kok, gak lama-lama gitu. Jadi ketika urusan selesai udah. Tapi emang aku gak ada waktu untuk ngitungin pintunya sih. Beneran 1000 apa enggak, tau gak kamu tentang itu?
1: Enggak. Jadi fun fact-nya, Lawang Sewu itu walaupun namanya Sewu, 1000 pintu, tapi sebenarnya pintunya itu cuma 928.
0: Jadi siapakah yang membawa 72 pintu lain
1: yang lain
0: dikemanakan?
1: Kayaknya kalau bahasa kita apa sih, gak kober.
0: Gak kober. Aduh, kalau menurut gue kayaknya ini gak kober deh.
1: Gak kober deh. Yang lainnya kayak gak bisa deh, udah segini aja gak apa-apa lah. Iya, sekenanya.
0: Aduh. Gimana?
1: Aduh.
0: Cocok gak untuk ngedate?
1: Kalau sekarang cocok.
0: Oh, cocok ya.
1: Even bahkan kan
0: sekarang ada yang itu, ada yang di taman-taman.
1: Iya, cocok kalau sekarang mah.
0: Itu jadi apalagi ada lampu-lampu lucu-lucu.
1: Iya, tapi kalau yang di wisata bawah tanahnya ya enggak juga.
0: Iya, enggak. Mungkin ada spot-spot tertentu aja sih yang cocok buat ngedate.
1: Oh, mungkin kalau yang di bawah tanahnya itu cocok buat ngedate karena takut.
0: Iya gitu. Kalau takut.
1: Oh iya kalau takut, iya ya.
0: Iya kan, belum
1: kan tentu. Kan lebih menakutkan cicilan daripada.
0: Iya, kayaknya lebih takut sama manusia deh.
1: Bener deh.
0: Enggak ya, punten ini gak nantang ya, punten. Aku gak nantang ini siapa. Aduh, enggak
1: kok,
0: takut banget
1: loh,
0: takut banget loh.
1: Kita masih menghargai keberadaan yang lainnya yang ada di sini.
0: Dan juga terima kasih, makasih ya yang masih dari tadi pada komen-komen nih.
1: Iya, lucu banget tuh.
0: Iya. Wiss.
1: Kuisnya masih ada lagi nggak kak?
0: Masih, tenang aja ya. Makanya kamu pastiin ada di sini terus bareng sama kita, nanti pasti bakal ada kuis lagi, bakal ada hadiah lagi buat kamu. Begitu. Iya. Ini ada yang nakut-nakutin juga tuh.
2: Awas loh kak, digondeli ntar.
0: Digondeli.
1: Tiwas.
0: Digondeli tuh diapain sih? Apa digondeli tuh?
1: Digondeli tuh
0: kayak di ditahan gitu ya?
1: Bukan, digondeli tuh kayak di...
0: Itu diganduli. Iya kan?
1: Iya.
0: Kayak di, kayak ditahan, gak boleh ditarik, gak boleh pergi.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan?
1: Benar-benar.
0: Oh,
1: kayak
0: serem
1: menurut
0: juga
1: aku
0: ya?
1: Apa? Terlalu mengekang dan posesif tuh juga gak baik.
0: Tapi mungkin kalau misalnya kamu ngerasa, eh aku belum pernah loh ada pengalaman diposesifin kayak gitu. Coba dulu
1: ke Lawang Sewu. Coba dulu ke Lawang Sewu.
0: Siapa tahu ada yang posesifin kamu di situ ya.
1: Tapi kalau ternyata belum ada waktunya juga ya gak apa-apa. Karena nanti Rio dan Wisnu bakal ngajakin kamu explore Lawang Sewu loh warga Semarang ya.
0: Iya betul.
1: Setelah ini banget bakalan ada wisata Lawang Sewu barengan sama Rio dan Wisnu. Jadi tonton terus live streaming 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G. Jangan kemana-mana, live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Bensin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Masuk saya, termasuk Rio, pokoknya kita mungkin kalau gue sih udah berapa tahun lalu ya. Gue kesini tuh pas zaman kuliah, jadi 2014 ya.
3: Gue terakhir sebelum nikah, Pak. Malah terakhir kesini sebelum berpikir untuk nikah, malah.
2: Gue sih yakin lo happy kesininya ya.
3: Udah lama banget. Udah lama banget.
2: Jadi selamat datang di Lawang Sewu. Lawang Sewu yang sudah direvitalisasi.
3: Betul, jadi kalau misalnya warga dulu taunya Lawang Sewu itu kan, ya taunya kan serem. Terus juga horor atau apa, sekarang itu udah gak ada nih. Kayak begini nih sekarang, cerah, terus juga tertata semuanya dengan baik. Kita juga datang ke sini juga enak, bawa anak-anak juga udah enggak takut lagi.
2: Iya,
3: yang gitu.
2: Terus buat warga yang enggak tahu ya, info aja nih dari saya.
3: Asik, info.
2: Lawang Sewu itu dibangun tahun 1994 untuk kantornya Belanda awalnya, untuk kantor kereta api. Gue lupa nama Belandanya apa. 1904 proyeknya dimulai dibangun, 1907 itu baru jadi bangunan utamanya aja.
3: Oke. Okay.
2: Baru sisanya tuh yang luar-luarannya itu udah jadi semua tak dijadi cepat.
3: Ini sedikit info juga, dulu di depan sini itu tuh ada relnya sendiri tuh.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi akhirnya sekarang jadi jalan, soalnya nggak bisa mungkin jalan di atas rel. Wow. Tapi beneran dulu di depan sini ada rel kok semuanya. Gitu.
2: Nah, ini ya buat teman-teman yang memang mau
4: suruh naik lagi.
2: Sekarang itu maksudnya udah enak banget. Kamu bisa parkir di salah satu mall yang paling gede itu. Terus kemudian kamu nanti bisa masuk langsung ke arah pintu masuk buat para pejalan kakinya. Habis itu silakan beli tiket. Dan satu hal pertama yang harus kamu lakukan di Lawang Sewu adalah langsung main ke ruang imersifnya.
3: Nah, jadi pokoknya tadi kalau pada saat kita baru beli tiket, terus habis itu kita ngelewatin apa namanya yang muter-muter tinggal sorong itulah.
2: Oh, ini gerobak semen.
3: Beda. Kita udah ngelewatin itu.
2: Itu pertama tadi kita bakal lihat misalnya lokomotif ada warna imersif. Nah, kita mau langsung coba ke sana karena di ruang imersif itu kita bisa tahu sejarah lebih banyak dan lebih lengkapnya soal Lawang Sewu.
3: Let's go. Jalan-jalan virtual.
2: Jalan-jalan bersama di Lawang Sewu. Jalan-jalan bersama Rio dan Bisnis.
3: Jadi nih, sini lihat nih, lokomotif, lokal, historik, memori, dan eksperti.
2: Oh, sejak ada itu.
3: Dia punya memori-memori apa gitu?
2: Memori yang terjalan.
3: Gak ada yang tahu.
2: Sorry.
3: Di sini nih, jadi kan kita jalan, di sini ada tulisannya. Kita tinggal masuk aja di sini. Jam operasional apa semuanya di sini sekarang udah jelas banget.
2: Ya,
3: absolutely. Informatif. Ya. Jadi kita nggak kayak ini mana. Udah ada semuanya, saya udah jelas nih. Fire. Ini di sini start antrian imersif. Jadi kita cuma tinggal ngelewatin aja gitu.
2: Nah, sebelum masuk ke wahana imersif, kita harus mengukur kaki kita, Pak. Kalau kaki minimalnya segini nggak nyampe, itu nggak boleh masuk, Pak.
3: Oke.
2: Biasanya kalau masuk ke wahana ada tinggi badan apa
3: segala.
2: Ya. Ini ukuran kaki, Pak.
3: Pak, katanya kalau kita nginjek ini, kita harus lompat sampai satu lagi. Harusnya ini nanti dia titip. Cuma nggak ready lah, jadi nggak bisa ya.
2: Gila, jauh banget.
3: Nah, di sini juga ada merchandise.
2: Kalau mau jalan ke sini, mesti pelan-pelan. Ada polisi tidur ya.
3: Ceper
2: kalau tidur.
3: Bisa jadi ceper.
2: Kebayang ya, Lawang Sewu yang dulunya kental banget sama kesan koro.
3: Iya.
2: Ini udah direvitalisasi jadi kayak ini, bagus banget.
3: Betul.
2: Karena terakhir.
3: Iya. Dari luar itu aja saya udah gelap. Kita datang ke sini siang. aja kalau dulu itu masih apa ya, namanya itu kurang enak ya. Tapi sekarang ini udah cerah, udah terang gitu. Apalagi kalau malam datang ke sini pulang-pulang jelas banget.
2: Bahkan kadang sekarang Lawang Sewu itu dijadiin tempat art performance.
3: Nah, acara-acara musik apa semuanya di sini juga ada.
2: Pokoknya nanti kita bakal keliling, kita jelajahi Lawang Sewu ini. Karena kalau tadi Rio bilang di awal, kalau ngajak anak ke sini sekarang udah gak ribet, ada playgroundnya,
4: tempat jajan banyak tuh.
2: Nah, di kanan-kanan kita itu banyak banget UM kilometer.
3: UMKM, UM kilometer yang gitu juga. Ini kita harusnya masukin di sini ya.
2: Oh iya,
4: salah. Oh, sebelah kanan, salah.
3: Harus kita masukin di sini. Makan, itu mau lurus ke situ terus.
4: Ini mana?
3: Oh, nggak ada. Salah ternyata.
2: Nih, jadi banyak ini jalannya. Aman aja.
4: Sep, kita masuk ke ruang Indonesia.
2: Selamat siang, Mbak.
3: Selamat siang.
2: Langsung disambut sama Mbak. Halo, Mbak. Selamat siang.
3: Sudah informatif dan jelas sekali.
2: Iya, jadi kalau wisata kesini tuh udah nggak bingung lagi. Kalau
5: selamat datang di lokomotif juga historic memorial Lawang Sewu. Kalau biasanya kita tahu lokomotif itu sebuah kereta api, kan? Lawang Sewu itu ada yang unik. Karena lokomotif di sini adalah studio identity. Nah, kita bersama menyaksikan sebuah video.

0: makan lima juga bukan semata 30 ya.
1: Tidak makan apapunnya selalu di
0: dalam ruangan imersif seperti itu. Kemudian cuma melihara juga sepertinya ini bisa dikit terlebih dahulu karena rumahnya juga ber-AC. Kemudian untuk segala jenis apa ini ya perhubungan sejenisnya silahkan simpan juga terlebih dahulu. Kemudian untuk apa menghasilkan volume ketika bersekap atau yang semuanya karena ruangannya kan imersif ya kalian kalau cahaya dan suara jadi satu. Kemudian jarak kanan sama pengunjung dengan silahkan disesuaikan. Dan kalau mungkin membawa anak-anak biasanya kita mau apa sih dan sampai ketukar di dalam
2: dengan sampai yang lain, kalau mungkin yang memang familiar ya it's okay. Tapi kalau okay. Dia beberapa jenis tertentu itu kita mengawas.
0: Okay.
2: Kita masuk sebelah sini mas.
0: Ini tangga kemana?
2: Itu tangga.
0: Bukan, itu gambar
1: doang. Gambar doang.
0: Iya, mas.
3: Wow, ini.
2: Mas. Nah, ini adalah ruang edukasi. Jadi sebelum kita saksikan bersama video ini, maksudnya akan sedikit kita tahu bersama bagaimana sih lapangan sewu itu ada dan sejarah awalnya itu seperti apa. Kita bisa bersama saksikan diskusinya ada beberapa material. Ini merupakan material yang digunakan belajar dalam membangun pembangunan di lapangan sewu. Karena lapangan sewu itu ada banyak tegelan bangsa belajar kayak ada pintu itu, ada ekstra pintu, ada kunci, beberapa tegel lantai di sebelah sini dan ada genteng juga di sebelah sini. Dahulu, lapangan sewu itu dibangun belajar tahun 1904. Benteng juga bukan stasiun tapi kantor kereta. Seperti itu dan kenapa dinamakan lapangan sewu? Apakah benar pintunya ada 1000? Tentu tidak mungkin ya kak ya. Karena total sebenarnya pintu di lapangan sewu ada 928 jenis
3: size. 928
0: ya. Namanya pintunya.
2: Pintu. Akibat pintu di sini ya.
3: Justru dari 1000 ke 900 berapa kan?
2: 98
3: itu justru kurang.
2: Iya, masih 72 pintu kemudian belum ditemu sama Belanda. Enggak.
3: Ini udah saya keplas ternyata pas itu.
2: Ya gitu, jadi kenapa itu sebanyak itu salah satunya sebagai bukan tujuan itu tapi bukan hanya sekedar sebagai pembentuk ruangan satu dalam ruangan yang lain tapi sebagai ruang sirkulasi udara. Oh, itu seperti itu. Dan kenapa dinamakan lapangan sewu? Karena kita orang Indonesia, kita punya kebiasaan ketika melihat satu objek atau benda yang jumlah yang sangat banyak itu selalu tersebut dengan ribuan. Nah, cuma di lapangan sewu yang rata-rata juga ada kumpulan pulau yang banyak sedikit pulau seribu. Banyak biasanya kita orang Indonesia. Nah, di lapangan sewu pintu seribu itu tetap di mana aja? Kita sebar di semua gedung yang di lapangan sewu. Ada gedung A, itu merupakan gedung yang paling depan. Itu merupakan visual wajah atau item dari lapangan sewu yang tentu kita lewat di depan tubuh muda, kita lewat yang sekilas wing gitu kan. Nah, itu nampak
0: kalau seperti itu ya.
2: Itu ada gedung A, itu yang dibangun tahun 1904, jadi sebenarnya kita harus berbesar juga. Menggunakan material yang bisa dikatakan 90% itu dari Belanda semua, kalau yang berbasa ini. Ini batu batanya diproduksi dari pertanian dulu di perbatasan antara Belanda dan
3: Jepang. Wow, ini bisa
2: kemudian sekali dan modelnya itu juga berbeda kalau kita bilangkan review. Saya kan batu batanya biasanya rata kayak di Jepangnya. Ini mereka sudah menggunakan apa ya bisa dibilang teknologi dengan pemotakan kaca.
0: Oh, itu biar teknologi.
3: Semennya masih diberi.
2: Nah, itu kak, jadi gedung atau dibangun tidak menggunakan semen, tapi campuran satu batu bara dan kaca.
3: Wow,
2: oh, yang bikin dia kokoh.

Oke, tapi kesalahannya di gedung B. Tapi itu gedung yang di tengah, yang kita pilih saat ini. Kita bisa explore sampai ke lantai 2 ataupun 3. Yang unik adalah gedung ini dibangun 10 tahun.

0: jaga terlebih dahulu, kemudian setelahnya baru digunakan sebagai kantor pemerintah. Nah, saat ini kita bisa berkunjung ke lantai satunya, memang galeri-galeri Lawang Sewu pada jalan Jakarta.
1: Berarti benar-benar yang ini yang pertama dibandingin.
0: Iya, ini yang pertama betul sekali. Nah, kita mau sudah sih dengan perjalanan sejarah kereta api dan sejarah Lawang Sewu. Karena setelah dibangun dan sedikit dalam kereta api, Lawang Sewu itu juga dikuasai oleh pemerintah zaman Jepang. Tepatnya pada tahun 1942 sebagai kantor pusat kita di negeri Jepang dari bahasa Belanda. Itu kan jadi bahasa Jepang di Tokyo, yaitu kantor transportasi daratnya di Jepang. Ada juga pengalaman akan satu kesukaan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, tepatnya di tanggal 15 Agustus 1945 akhirnya Indonesia memerdekakan tanggal 17-nya di tahun 1945 dan Lawang Sewu digunakan sebagai kantor jawatan kereta api di Indonesia. Selama setahun berikutnya Sekutu berhasil mendarat di Indonesia dan menduduki Lawang Sewu sebagai kantor pemerintahan yang masuk angin. Ini bukan begitu Lawang Sewu, merupakan saat ini berdiri di negara sebagai kantor dalam tempat penyelenggaraan selama rumah sebagai sama dengan setiap Lawang Sewu. Dan tahun berikutnya sebenarnya itu dimulai pada tahun 1949 di mana Lawang Sewu digunakan sebagai kantor logistiknya pada dari Gorongoro. Hanya pada tempat tahun-tahun dan tahun mulai dikelola oleh kereta api Indonesia sebagai perusahaannya sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang. Tapi untuk operasional di lapangannya langsung dikelola oleh anak perusahaannya KAI. Dan karena bangunannya sudah berusia 4 lebih, banyak mengalami kerusakan. Akhirnya pada tahun 2010 dilakukan revitalisasi, pemugaran dan perbaikan terutama di seluruh luar bangunannya. Dari sekitar tahun 2011 sampai Ibu Ani Yudhoyono sebagai museum dan cagar budaya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengenal Lawang Sewu, terutama sejarah, kerusakan dan sebagainya.
1: Jadi sebelum dibuka
0: ya, ini ada sebelumnya banyak masyarakat yang bilang Lawang Sewu sampai sekarang bangunannya seperti ini kan, seperti ini kan, banyak sekali vandalisme, terus tembok-temboknya banyak yang rusak, dan nanti ada pengalaman dari si rambu

0: rumah logo nya kantor MISM.
1: Boleh disorot kali ya itu biaya
0: itu. Boleh deh. Ditanggung segitu bikin gambar bagus pada itu. Inspirasi tidak ada.
2: Dari ini sih menurut saya emang ada nilai-nilai yang diangkat sih. Nilai-nilai
3: yang diangkat. Saya rasa dengan ini besar 26 motif dari depan.
2: Oh itu ngomong
3: itu ya. Cuman datanya tinggalan.
2: Iya.
3: Itu yang hubungan area yang besar.
2: Oh itu kalau itu yang berdepannya. Itu juga yang buat ini speed bumpnya itu ya.
3: Nah itu ya. Nah itu yang dengan itu semuanya berbeda. Bagaimana?
2: Kalau itu justru malah diperingatkan 50 tahun kayak itu Bali itu loh Pak.
3: Jadi saat itu memang Belanda sedikit akulturasi dengan budaya Indonesia.
2: Iya, kayak ini
3: pemerintah
2: Pak Bali itu banyak kembali itu juga. Iya.
0: Sumpah,
2: itu Belanda mungkin
0: 50 tahun. Sumpah ya.
2: Itu desainer yang bikin ini dari berapa lama ya gitu.
3: Dan setiap logo dari pada zaman dulu kayak itu melambangkan dan juga apa ya bahasanya ya, kasta dari setiap perusahaan atau apa bahasanya ya, kayak pokoknya semakin menggoyang itu semakin dihormati dan dihargai.
2: Oke, kalau misalnya lambang perusahaan itu makin rumit, makin sulit, itu juga berarti secara
3: katanya bisa mengatakan lebih tinggi dan kuasa.
2: Balik topor nih kalau sangnya
3: ini juga gambar juga beberapa tempat di lawang sini. Ini juga nanti di salah satu suku lawang sini juga ada. Ini gambar apa yang sekedar
2: oh yang di belakang beli yang di belakang yang marginnya yang harus disediakan itu dan
3: gunanya dan ini adalah track yang dulu melintas di depan
2: waktu benar kan? Gua ada rel
0: Semarang tuh dulu transportasinya berubah jadi salah satunya ada tram.
2: Bahkan Semarang itu salah satu kota pertama di Indonesia yang ada tram.
3: Iya betul kok.
2: Gitu es. Gantian mana kita tuh kan? Oh,
3: salah satu ini memang kantor pertama kereta api di Indonesia pada saat itu.
2: Kan kita dulu mah ada dari ujung Semarang ke ujung Semarang.
3: Iya,
2: oke.
4: Aduh, sorry.
3: Hati-hati ya Pak ya, ini banyak.

Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.
3: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia Suara Fakta.
5: Kepala BGN Sudaryono resmi mencopot kepala dapur SPPG Karangturi karena terbukti melanggar SOP dengan memasak makanan terlalu awal, yakni jam 9 malam dari yang seharusnya pada dini hari. Operasional SPPG Karangturi juga disuspend sementara waktu. Total 693 siswa dan 14 guru SMKN Semarang

brand 5G bakal menggelar live streaming selama 2 hari penuh, yakni dari tanggal 5 Agustus jam 8 pagi sampai 6 Agustus jam 10 pagi. Activity bertajuk Keliling Semarang Tanpa Batas Barang Smart Brand Unlimited 5G ini akan dimeriahkan oleh beragam konten kreator hingga selebgram Mente Wangi dan Good Morning Everyone. Live streaming 26 jam non-stop ini bisa ditonton di Instagram dan TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Kayak mau pilihnya tuh mau kereta apa yang tahun berapa, ya kan ya, mau yang mana aja dari tahun berapa, mau lokomotif tok, mau nih bahkan yang gerbongnya aja juga ada.
2: Terus di sini juga
3: secara harga
2: sebagian besar masih terjangkau. Ini yang kereta-kereta udah model harganya mulai 300-an ribuan, 300 ribuan.
3: Yang gede memang lebih mahal sih, tapi worth it lah. 3.950.000.
1: Ini taruh di ruang tamu nih, keren banget nih. Ngapain taruh sofa?
3: Wener Jogja beli ini. Nah, sebulan gak makan.
1: Kenapa gue lagi sih?
4: Ada tambah-tambah lucu.
1: Nih, lokomotif 225 kereta bergigi. Karena tidak banyak kereta bergigi di Indonesia. Hanya ada di beberapa tempat. Salah satunya di Sumatera Barat, itu tuh untuk nanjak. Jadi pada saat dia nanjak, gearnya itu dia nahan. Jadi keretanya bisa nanjak, bisa turun. Karena kalau enggak kan los rodanya.
3: Benar.
1: Oke. Itu udah puluhan tahun kayak begini. Nih gantungan
2: kunci,
1: back charm yang kayak gitu-gitu. Muat tuh naik di Jakarta, turun di Surabaya, itu satu itu cukup banget tuh minumnya tuh. Banyak banget di sini. Jadi kalau misalnya warga pada mau kesini, silakan aja. Mari mas.
4: Makasih mas Isu.
1: Aduh, ini siapa sih? Mati lampu kan cerai. Tadi kan ini ada imersif ya. Di Lawang Sewu ini juga ada, masih ada wisata bawah tanah. Siap kamu ke terowongan bawah tanah itu ya masih ada. Cuman memang sekarang ini dibikinnya itu lebih safety semuanya. Ya,
2: tapi sebelum masuk udah harus pakai APD dulu.
1: Betul. Tuh, di ujung situ tuh.
2: Di ujung situ ruang menuju bawah tanahnya. Jadi nanti sebelum masuk ke sana kita bakal diarahin buat masuk ke satu ruang. Kita harus lepas sepatu, kita akan pakai sepatu yang tinggi, pakai baju APD juga. Baru setelah itu kita boleh masuk. Pas masuk pun itu kita nggak boleh bawa kamera ya.
1: Iya, nggak boleh bawa kamera, nanti nggak boleh HP itu juga nggak boleh. Itu nanti disimpan dulu. Kita mau ke situ cuma jauh, kita capek. Cuma jangan. Silakan.
2: Iya,
1: kita sama-sama
2: konten dulu. Ini ada pakaian-pakaian yang bisa disewa. Ada banyak pakaian-pakaian ada Jawa.
1: Belum mau kapelan juga boleh.
4: Buat cat lover juga senang kesini tuh. Banyak cuking-cuking
1: lawan sewu. Nah, ini kita tadi dari gedung PE, kalau saya dari gedung PE.
2: Tadi gedung PE.
1: Ini kita mau ke bola.
4: Belum lama juga.
1: Bola.
4: Gua mau main. Main bola lu. Tengah siang bolong begini.
1: Main bola dulu deh, yuk. Ini kita sekarang pindah ke gedung A.
2: Ini yang tadi disebut sama
1: ini ya, gedung A.
2: Gedung yang paling sering dipakai buat foto sama wisatawan.
1: Jadi pokoknya kalau ibarat itu wajahnya Lawang Sewu itu ya di sini nih. Gitu.
2: Kita akan masuk ke salah satu ruangannya. Kita akan lihat masing-masing ruangan di Lawang Sewu itu punya fungsi yang beda-beda selain buat foto-foto ya.
1: Nah, ini sekarang kita lagi ada di museum ya. Di sini kita bisa lihat nih proses restorasi lokomotif uap nih. Biar berasa jadi mandor, Pak. Oh iya, proses restorasi kita lihat ya.
2: Kalau Bapak pengen rasanya jadi mandor, kita harusnya lihatnya yang ini adalah blueprint dari bangunan Lawang Sewu. Ini baru benar kalau kita mau pura-pura jadi mandor.
1: Salah, arsitek dong.
2: Iya benar, arsitek.
1: Sebelumnya masih mandor. Naik pangkat tau.
2: Ini ada lokomotif yang gede banget.
1: Ini gede banget sih,
2: nomor berapa nih? Data lokomotif type A
1: 1.15. Berarti satu ini 15 kali keretanya. Ini ada dua pengabdian yang gede tuh.
2: Pasti belum namanya juga kereta api.
1: Masih? Enggak, maksudnya karena salah. Jadi itu apa sih? Itu ada dua pengabdian juga.
3: Iya, namanya kereta api.
4: Pasti ada uang pendinginannya dong. Banyak. Masa uang kereta api ada uang pendinginan? Ngapain?
1: Eh,
3: ini ya teman-teman, kalau ingat ya, yang masih ngejamanin naik kereta di awal-awal tahun 2000, dulu gerbong-gerbong kayak gini isinya tuh belum serapi kereta api sekarang.
4: Kalau kereta api sekarang
3: kita duduk nih di ekonomi, kursinya paling enak, bisa nyender, canggih, bisa selonjor. Terus ada petugas-petugas dari KAI yang silakan makan siang atau apa. Dulu gerbongnya kayak gini,
4: yang lewat tuh
3: kambing, lewat lagi ayam, lewat lagi dagang pecel, lewat lagi orang,
1: macam-macam yang masuk tahun yang lalu.
4: Mending kereta ekonomi.
1: Masuk toilet buka pintu satu keluarga pak.
3: Iya banget. Bu saya mau kencing. Tapi pikir berdua.
1: Tapi setelah itu ya itu berbenah semuanya, akhirnya dapatlah kita pelayanan yang
3: luar biasa ini
1: yang sekarang.
3: Ini adalah stasiun Tawang.
5: Oh. Mokap Ambarawa.
3: Mokap ya?
5: Ambarawa.
3: Oh Ambarawa. Sorry.
1: Udah jelas ini loh.
3: Mana? Ada tulisannya dilarang.
1: Ini Ambarawa. Saya baru mau ngomong Ambarawa.
4: Ini
1: stasiun yang terpaksa. Iya. Ini kan ini kereta macam. Tuh anak lagi di dalam
3: tuh. Masa ada.
1: Iya. Itu juga berarti kalau misalnya mau ke Ambarawa itu ada salah satu kereta bergerigi juga ya kalau nggak salah ya. Ya karena kalau nggak salah cuma ada beberapa di Indonesia, salah satunya ada Mahitam di Sumatera Barat dan di Ambarawa itu satu lagi. Itu.
4: Ngomongin soal Sumatera, juga kita ini jalur kereta di Sumatera. Kalau ada salah satu banding
1: bisa dua dua tiga
4: pakai banding tengah.
3: Nih cara bacanya gimana sih?
1: 1,
3: ini dari Medan wah,
4: dari Medan kita naik kereta bisa sampai ke Tanjung Balai, sampai ke Bangun Purba, sampai ke Pangkalan Susu. Nanti ada jalur kereta lainnya lagi ini di Padang ya.
1: Padang ada bayaran ya kan? Ada. Kalau mau kan itu rel kereta itu sampai
4: sebenarnya depan rumah lu apa sih apa? Ya
1: oke. Apa aja bandara ada kereta ada. Jadi itu dari Kalimantan apa terus nanti ada lagi itu dari Lampung juga ada tuh keretanya tuh. Jadi terlengkap begitu. Karena sekarang banyak timbul nama tangan saya ini itu aja sebenarnya. Kalau itu betul. Jadi banyak akhirnya yang sudah tertimbun dan tidak bisa digunakan. Ini siapa tahu nanti mau direvitalisasi lagi kan ya. Mesin tikwa. Iya, mesin tikwa.
4: Proyeknya cuma angka 2.
1: Laptop itu.
4: Oh jadi itu. Wah. Aku pakai tempat gitu.
1: Dari mana? Ngomong. Ini nih, oke ini kan mesin
4: tik.
1: Oh ya. Bukan juga nomor juga.
4: Ada calculation
1: buat kalkulator.
4: Aku buat bisa apa?
1: Ini teman-teman satu buat biar cepat kemana-mana. Kalau mesin segede ini capek banget. Biasanya. Warga tahu ini apa?
4: Ya.
1: Ini adalah biotama.
4: Biotama.
1: Biotama. Jembatan di Jawa Barat.
4: Masa sih pak, ada pemeriksaan yang sedia. Lembah Anai.
3: Oh. Diorama jembatan Lembah Anai.
1: Sumber
3: lah. Nah itu nggak maksud tahu sih. Ini adalah jembatan Lembah Anai yang dimana ini dilewatin kereta di tahun 1891. Panjangnya 101 meter. Jadi salah satu jalur kereta api terindah di Indonesia.
1: Betul. Gue setuju itu. Yang ada air terjun di tepi jalan pas.
4: Oh ini lembahannya itu.
1: Jadi itu rel kereta api ya. Terus di sebelahnya juga ada air terjun
4: lembah ane itu. Nah saya bakal lembah kamu lembah ente ini. Ente ala ane. Jadi itu kan.
1: Oh ini kan.
4: Oh.
3: harganya tuh coba di situ ada harga
4: kereta api muka uji anjir sampai dengan sudah bumi tanggung aku
3: seribu masih seribu
4: apa jangan ini pakai ini bahasa mana seribu sejuta
3: seribu seribu ratus paling mahal 2000
4: si beber ini Justin si beber
3: Kenapa Justin Cibubur? Emang orang gak rutin Justin Cibubur.
4: Nah, ini juga nih. Ini adalah
3: berita-berita atau yang diterbitkan untuk menerangkan stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa utamanya.
4: Ini
3: struktur organisasi yang terlihat.
4: Struktur organisasinya
1: tidak bisa membaca.
3: Oh, kan belum dibaca. Ini namanya Pak Ipan.
1: Pak Ipan Sri Fosroso.
4: Sweden.
3: Pak Ipan Sweden.
1: Dokter. Boleh dokter.
3: Ya. Ini sudah cuma ada baca. Ini cuma ada kan.
1: Oh iya, boleh dokter. Kalau begini, boleh.
3: Gue pengen punya kopi sendiri.
1: Keren.
3: Oke.
4: Ini pembangunan yang
1: pertama.
3: Coba Ardin baca bahasa Inggrisnya.
1: Tuh, kultur stel-sel. Ada tahu nggak apa sekarang kultur stel-sel?
4: Sistem tanam paksa. Atau sama Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch.
1: Jalur kereta api dari Semarang, Surakarta, Yogyakarta. Ini termasuk salah satu jalur kereta api pertama yang ada di Indonesia. Itu sepanjang 26 km. Dengan lebar 10.435 mm.
4: Ya. Gitu. Jadi setiap kita melewati jalur kereta itu ada titisan-titisan keringat, titisan-titisan darah dari guru-guru kita yang dulu masih hidup di era penjajahan Belanda. Kita harus berkembang
3: lagi. Ya, karena kita sudah bisa menikmati ini sekarangnya
4: dari hasil-hasil yang beliau itu.
3: Sebelum ada tinta lagi ya Pak, dan warna ya.
1: Kok itu bisa buat ya?
4: Ini bisa.
3: Jadi lebih gila lagi nih, masa naik sepeda di rel.
4: Ini
3: tadi kita di mobil tuh sempat bercanda. Mau jadi ada seragam kedil kayak ini tentara kedil. Ini seragamnya kayak gini.
4: Jadi tentara kemil nih kayak gini dulu bentukannya.
1: Iya, makanya itu banyak kan di sini dan macam-macam kereta yang pernah ada di Indonesia aja di sini nih.
3: Dulu orang warga Indonesia sudah mengenal yang namanya term and condition soal safety. Coba lihat. Nih kereta.
1: Ini orang.
3: Ini

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Matahari lagi naik, ya, ini tuh dapet banget cahayanya. Itu yang kalau tadi kita melihat di immersive show, ya, ini kata-kata mosaik ini. Ini kalau pas pagi atau pas sore ya, pas matahari lagi naik, itu tuh kan di sini cahayanya tuh terang banget tuh.
2: Cakep banget ya kita.
1: Iya. Makanya di sini mau coba ya, kita mau naik.
2: Oh boleh, setengah aja, setengah.
1: Udah sih. Nah, sudah sini kan ada kayak mall yang gitu kan ya. Buat kita nanti.
3: Ini banyak banget orang-orang yang kalau main barang-barang sibuk suka banget foto gitu. Saya dulu punya privilege tentang video ini. Foto kita kasih di
1: sini. Jadi kalau emang mau datang ke sini, kalau mau sibuk datang ke Semarang, jangan lupa buat datang di sini. Jadi kagumi banget.
3: Yang cuma dipakai buat foto doang, silahkan. Mosaiknya
1: sedetail
2: di dalam cahaya yang bagus banget. Hasilnya cakep banget kalau sore-sore.
1: Dan sana banyak banget ibunya. Jadi saya mah kalau nggak datang ke sini, kalau udah ke Semarang, nggak melihat di dalam saya itu ada apa, terus juga ngapain aja.
2: Nah sekarang di area luarnya Lawang Sewu pun udah enak meskipun mataharinya terik ya,
1: iya.
2: Tapi di sini tuh rasanya tetap sejuk
1: dan di sini juga angin tetap ada tuh sepoi-sepoi di sini, nggak yang sumuk ya kalau orang Semarang bilang ya.
2: Menurutku salah satu spot buat nyore di Semarang Lawang Sewu sih patut jadi perhitungan.
1: Nah terus tadi kalau misalnya kan di situ disebutnya sama Mas Yusuf ada gedung paling pertamanya lagi itu, yang itu tuh
2: di sebelah sana,
1: di sebelah sana. Oh yang itu.
2: Nah itu betul.
1: Gedung itu dulu rumah mandor,
2: rumah penjaganya.
1: Iya. Jadi sebelum ini dibangun, nah yang nungguin material datang tuh tinggal di sini.
2: Iya, bikin material.
1: Iya.
2: Terus asrama kuli itu di situ.
1: Iya tuh asrama.
2: Namanya iya. Bangun kan kuli asrama. Dikasih mes.
1: Iya, iya, mes. Terus kenapa ngomong mes?
2: Asrama. Sama aja lah asrama atau mes lah gitu lah ya.
1: Jadi di sini semuanya. Pokoknya kalau misalnya warga datang ke sini, kayak, aduh tapi iya, kami kan tidak sepengetahuan kami tidak seperti kalian.
2: Ya nggak masalah, tinggal datang ke immersive show, datang pas weekend juga nanti bakal ada tour guide yang bagus.
1: Betul.
2: Nanti kalau datang ke immersive show bisa tahu ketemu sama Mas Yusuf juga.
1: Ya.
2: Banyak hal yang bisa kamu explore di sini. Dan kalau di luar, area luar sini ya, pakai kamera profesional boleh foto-foto.
1: Betul.
2: Pakai rollless, DSLR, apapun lah kamera yang kamu punya. Cuman silahkan foto-foto sepuasnya di sini.
1: Cuman emang ada beberapa tempat, ya udah kamu ikutin aja. Biar lebih enak juga kita eksplornya. Gitu.
2: Banyak juga couple-couple yang sering buat foto di sini.
1: Banyak di sini. Iya, rewet itu yang ini ya.
2: Kartu rewet, itu rewet masa rewet
1: besok. Iya. Sekarang kita ngelihat kayak taman-tamannya kayak gini kan udah enak juga nih,
2: ya kan?
1: Udah beres lah semuanya. Bayar tiket, beli tiket terusan. udah kita bisa dapetin semuanya, kita bisa ngedapetin pengalamannya imersif, terus juga kita bisa melihat museumnya semuanya, kita bisa foto di sini, kita bisa datang ke UMKM semuanya.
2: Ini bahkan siang-siang aja ada live music,
1: banyak di luar siang-siang live music.
2: Jadi banyak yang istirahat makan siang tuh di
1: sini. Bukan namanya cuma sendirian di situ.
2: Oh ternyata karaoke. Ternyata karaoke dia. Ya,
1: kirain lagi. Makanya dan wisatawan yang datang itu tadi kalau kata Wisnu, bahkan kadang orang Semarang sendiri aja itu jarang kesini ya, karena wisatawannya gitu bisa ngelihat di sini tuh wisatawannya dari luar kota, ya. Dari luar negeri juga ada.
2: Jadi kita melihat ada bulan satu dan tuh
1: iya
2: rasa nggak apa tadi pas bulan lewat itu wangi banget.
3: Gua rasa kita orang
1: orang salah apa lihat tuh ada burung-burung itu itu ada burung-burung di sini katanya burungnya nggak takut orang.
2: Lucu sih, burung doyan orang.
1: Bukan doyan, dia cuma gak takut.
2: Oh, doyan doyan.
1: Tolong struktur kalimatnya jangan diputer-puter ya Pak ya. Saya udah ngomong yang benar. Katanya burungnya gak takut orang. Oke, tuh jadi di sini. Kalau beruntung ada dapat undian.
2: Undian apa?
1: Kok tiba-tiba ada burung? Kalau pas beruntung, jadi di sini tuh burung itu lebih banyak. Gitu, makan sini. Ini karena lagi panas ya mereka ngium.
2: Pokoknya kalau siang ke sore di sini banyak hal yang bisa kamu cobain, main kucing, keluarga, piknik-piknik kecil lah di sini.
1: Yes.
2: Makan-makan di sebelah sana ada. Kayaknya nah, mau beli oleh-oleh.
1: Oleh-oleh juga ada.
2: Sembarangan di sini ada juga
1: banyak bisa diajin. Terus
2: sholat aksesnya gampang teman-teman.
1: Ada. Udah disediain musola apa semuanya. Sholat makan
2: juga tempatnya juga.
1: Dan udah bener-bener di sini tuh udah diberesin

0: jadiin lawang saya untuk salah satu ide di kampung buat main kemarin.
1: Betul. Dan ini Pak, katanya kan kalau kita dari tadi pagi itu kan udah ngobrol tuh bareng Mas Manfred, terus tadi juga ada Pak Koyojo juga, terus juga tadi udah ngobrol sama di desa Rizal juga, terus juga kita tuh sempat kan ngebahas itu sempat katanya itu nanti malam itu kita bakal ada Good Morning Everyone juga, terus juga nanti bakal ada Menteri Wangi juga, ngobrol sama ibu-ibu juga semuanya, terus juga nanti kita bakal ada seremonialnya juga di HW gitu kan ya, terus nyore di komen, pokoknya selama 26 jam. Bayangin kita itu siaran live-nya ini bukan 24 jam tapi 26 jam, kita bakal seru-seruan selama 2 hari ini gitu. Terus juga bakal ada quiz juga, kita bakal bagi-bagi hadiah juga, semuanya banyak banget.
2: Salah satunya sekarang kita mau
1: norak banget begitu masa.
2: Salah satunya tadi kan Rio bilang kita mau kasih hadiah juga
1: ya.
2: Sebelum kita ngasih hadiah di live streaming, kita akan kasih hadiah ke salah satu orang random, bukan salah satu deh, kita mau bagi 3 hadiah langsung. Kita akan cari orang-orang random yang ada di sini.
1: Mana aja,
2: pokoknya kita akan jalan-jalan dulu. Ya, sendiri ya.
1: Ya, suruh temenin dia apa kan. Selamat siang.

0: baru kenal. Jangan enak-enak yang manggil Pak.
1: Udah gitu dari
0: kamu mau cari masalah. Dari siapa namanya? Yuyun. Berarti datang ke sini Lawang Sewu itu Semarang emang mau Lawang Sewu. Nih teman saya mau kasih
1: ya, quiz nih. Buat saya mau beli bensin nanti pulang ya. Nih, aku mau kasih pertanyaan. Apa bahasa Indonesia-nya unlimited?
2: Tidak terbatas.
0: Betul pak? Betul dong. Betul. Saya bukan guru. Betul betul betul. Tidak terbatas.
1: Hadiahnya mana? Kita langsung kasih hadiahnya aja nih.
0: Kita emang ada hadiah? Aku cuma menanya aja Abi.
1: Ngapain kita udah ngobrol
0: banyak gitu. Ada, mau hadiah? Mau hadiah, nanti abis ini bakal sama tim kita bakal dikasih hadiah. Pokoknya buat Mbak Yuyun, sini selalu menikmati Lawang Sewu semuanya di sini. Jadi nanti langsung balik Gendang?
2: Iya.
0: Naik motor?
2: Naik motor.
3: Balik Semarang?
0: Balik Semarang. Ayo balik Semarang, ini langsung balik ke
2: Semarang. Iya.
0: Terima kasih.
1: Nanti
0: hadiahnya
1: akan dikasih
0: tim kita. Terus juga sempat awal ini depan.
1: Kita tuh nggak apa-apa tau kalau memang kamu dari Kendal, ngakulah menjadi orang Kendal. Nggak masalah kok. Kita nggak akan ketawa. Bener deh. Daripada ngakunya Semarang terus kita akhirnya tahu kamu aslinya dari Kendal di belakang. Hah? Tuh baru akan jadi pancingan kami berdua.
0: Pak, kita tanya-tanya lagi dan Pak. Saya
1: pertanyaan.
0: Kita dari ini ngapain aku berbulan di sini siang-siang nih? Hah? Ini tempat wisata loh, Bas.
1: Iya, apa-apa dong.
0: Ini dari, boleh kenal lu gak? Ini siapa? Mas, lihat dari kalau Bas.
1: Lama.
0: Udah lama? Udah berapa lama?
1: Kata tahun.
0: Gak belum pulang dari sini.
1: Oh, jelek.
0: Oh iya.
1: Oh berarti kalau si asli Semarang kan dua-duanya?
3: Jogja.
4: Jogja.
3: Banget juga.
4: Wah, berarti
3: dari Jogja
4: iya, sini okay. Datang ke sini udah lihat-lihat, udah foto-foto, udah tahu nanti spotnya di mana aja. Nanti mau pakai, oh kita kayak pakai baju.

0: pengen lagi main ke Lawang Sewu.
1: Iya. Kendal lagi libur hari ini.
0: Kok bisa? Bukannya Kendal tuh masih satu wilayah ya sama Jawa. Kok bisa libur?
1: Ya enggak apa-apa.
0: Kendal hari Sabtu sekarang.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Mbak siapa tadi? Mbak Weni.
0: Mbak Weni.
1: Mbak Weni. Mbak Weni, ini kita ada pertanyaan nih Mbak Weni ya, buat Mbak Weni.
0: Enggak, kita mah niatnya ngasih hadiah, pertanyaannya. Coba ini Mbak Weni sebutin berapa jumlah pintu di Lawang Sewu.
2: Kurang bisa gitu.
0: Enggak, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya
1: apa, Rio? Si teori fisika Mbak Weni kan kayak tahu banget ya. Coba sebutkan 3 aktivitas yang nyaman kalau pakai jaringan 5G. Jaringan 5G ini kan internet yang baru.
0: Stabil.
2: Main game?
0: Main game.
2: Bisa. Main game. Streaming.
0: Streaming boleh.
1: Streaming nonton boleh.
0: Video call sama pacar. Mbak Weni punya pacar tapi?
2: Iya.
0: Jawabnya kayak ragu. Jawabnya ragu. Dia kayak pacarku bukan deh ya. Tapi
1: aku video call terus.
0: Ya. Streaming, main game, sama video call sama pacar ya.
1: Betul,
0: tiga-tiganya boleh.
1: Bisa,
0: pokoknya
1: bisa.
0: Kalau pakai jaringan 5G, tiga-tiganya itu pasti aman, pasti lancar.
1: Betul, jadi stabil juga semuanya, kecepatannya itu terjaga.
0: Mbak Weni. Oke, nanti kita akan kasih hadiahnya Mbak Weni ya.
1: Nanti bakal ada hadiahnya Mbak Weni. Iya, terima kasih.
0: Silakan dilanjut jalan-jalannya Mbak Weni.
1: Kayak gitu dong.
0: Bede ngomongin dari kita.
3: Aku dari Kendal, Mas.
0: Semarang Mas, yang benar dari mana? Kendal. Itulah, kalau lagi di Semarang kayak gini ya, sahabat suara, warga juga nih, memang paling enak jalan-jalan tapi tetap bisa internetan juga.
1: Betul. Tuh,
0: kalau kita punya internet 5G, kalau di Semarang kita mau dimanapun, kita bisa internetan di jaringan 5G sepuasnya. Soalnya saya udah pakai unlimited 5G dari Smartfren yang udah full blanket di seluruh kota Semarang.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa internetan tanpa batas kecepatan yuk.
1: Dan juga
0: tanpa batas kuota.
1: Nah itu dia juaranya.
0: Bahkan kita tadi udah sempat speed test sendiri, kecepatannya sampai 250 megabyte per second. Gila gak tuh?
1: Hah?
0: Kenceng banget lah pokoknya.
1: Betul,
0: dan gitu stabil. Jadi semua bisa saling terkoneksi. Pokoknya Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Kamu udah bisa beli nomor-nomor Smartfren di outlet terdekat atau cek aja segera di aplikasi My Smartfren.
1: My SF udah itu aja. Dan juga ini kita dari hari ini sampai besok live streaming 26 jam ini juga pakai
0: Smartfren.
1: Gitu.
0: Kayaknya segitu dulu aja ya. Kita jalan-jalan di Lewang.
1: Kita sudah explore semuanya tadi dari gedung A, gedung B, gedung C, gedung D.
0: Kita ada enak nih di belakang udah mulai ada ibu-ibu yang mau fokus wisata.
1: Mau nanti kita juga ganggu. Akhirnya kita pamit dulu. Nanti abis ini
0: kita
1: bakal
0: akan lanjut lagi. Kita akan
1: lanjut lagi
0: tempat lain lagi.
1: Betul. Dan abis ini bakal balik ke studio lagi.
0: Sama siapa ya abis ini ya?
1: Pokoknya situ lah, lihat ya.
0: Pokoknya ya stay terus sama kita di live streaming full 26 jam keliling Semarang tanpa batas barang.
1: Smartfren Unlimited 5G.
4: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin

masih banyak kuis juga, performance. Performance. Yes. Kece-kece banget. Pantengin kita terus ya, ya. Ini kita udah agak LDR, pasti ada something nih. Dong. Yes. Soon banget. Aku harus belajar parenting di sini karena bakalan ada seseorang yang spesial nih ya, warga Semarang. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di sini, bertanya-tanya perihal parenting dan juga komunitas Bu Ibu Semarang. Asik banget nggak sih? Agak LDR gini, aku udah rindu banget sama dirimu. Nggak bisa, aku nggak biasa. Ya udah langsung aja ya, warga Semarang ya, kita bakalan ngobrol sama salah satu pengurus komunitas Bu Ibu Semarang, Kak Silvi.

0: baik, selalu luar biasa.
1: Positif vibes banget.
0: Iya dong.
1: Siang-siang panas-panas kayak gini masih energinya masih full aja nih.
0: Iya, harus full sebagai seorang ibu kapanpun ya, 24 jam harus full ekstra nih tenaganya.
2: Iya, jadi kalau misalnya kita sekarang ini udah ada Kak Silvi di sini, ini saatnya untuk kita tanya-tanya langsung
0: betul.
2: Karena ini menarik banget, banyak yang nanya ke aku nih, Kak, Bu Ibu .smg itu udah banyak yang follow. Udah banyak yang follow.
0: Iya,
2: udah banyak yang follow. Tapi ada yang mungkin belum terlalu kenal juga, udah follow tapi belum tahu nih gitu.
0: Okay, boleh.
2: Tentang Bu Ibu SMG ini kalau dari Kak Silvi sendiri udah join dari kapan sih?
0: Aku join dari 2017.
1: Oh, berarti itu aku ya.
0: Sudah hampir 9 tahun ini masih stay di Bu Ibu Semarang.
1: Loyalitas tanpa batas.
0: Oh iya, karena luar biasa sekali sih manfaatnya. Kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya.
1: Tapi sebetulnya untuk komunitas Bu Ibu Semarang ini sendiri itu udah terbentuknya itu dari tahun berapa sih, Kak?
0: Terbentuknya dari 2017. Jadi memang komunitas ini dibentuk dari tahun 2017, berawal dari ibu-ibu yang mungkin merasa setelah menjadi seorang ibu kan kadang ada circle yang berubah ya, Kak.
1: Pasti ya.
0: Kalau dulu mungkin banyak teman-teman kuliah, terus sekarang menjadi seorang istri dan ibu itu lain lagi kan circle-nya. Nah, di situ kita kumpul jadi satu nih, Bu Ibu Semarang, ibu-ibu muda Semarang.
1: Masih muda ya?
2: Muda sih.
1: Tapi untuk mamaku yang sudah tua apa masih bisa?
2: 2017 masih muda kan?
1: Oh, iya,
2: dari awal
1: benar-benar.
2: Boleh kan ngitungnya
1: dari 2017.
2: Waktu itu awal-awal, berarti dari Kak Silvi ini dari awal banget ya?
0: Iya,
2: dari awal.
0: Agak pertengahan sih sebenarnya.
2: Oh, udah mulai jalan.
0: Udah mulai jalan. Iya.
2: Berapa banyak waktu itu yang ikutan dengan Bu Ibu SMG ini?
0: Kalau di tahun 2017 itu belum ada 100 orang. Kemudian sekarang semakin berkembang sudah 600 membernya Bu Ibu Semarang ini. Iya, 600 lebih. Kemarin terakhir awal tahun itu kita rekap data itu sekitar 600, ini sudah terus bertambah.
1: Tapi untuk join komunitas Bu Ibu Semarang itu ada kayak apa ya, seleksinya atau syarat-syarat khususnya, Kak?
0: Harus nyiapin CV ya?
1: Enggak
0: ribet, Kak.
1: Udah jadi ibu aja.
0: Memang untuk persyaratan jadi Bu Ibu Semarang, member Bu Ibu Semarang adalah seorang ibu atau istri ya tepatnya, entah itu sudah mempunyai anak atau belum boleh ikut. Kemudian warga domisili Semarang gitu. Jadi yang luar kota kayak aku ini sebenarnya bukan asli Semarang, Kak. Itu karena tadi nggak punya teman, terus ketemu sama komunitas Bu Ibu Semarang ini dan circle-nya positive vibes ya, di situ. Jadi betah nih sampai sekarang, sampai mau mengelola komunitas ini.
2: Berarti kalau dari Kak Silvi sendiri, sekarang kan sudah jadi, tadinya join, terus jadi anggota, berarti sekarang sudah sampai jadi pengurus juga ya?
0: Iya, betul.
2: Kalau untuk jadi pengurusnya udah berapa lama?
0: Untuk jadi pengurus dari tahun berapa ya, Kak? Sudah lama juga sih.
2: Kayaknya sih begitu.
0: Saking udah betahnya enggak nginget-nginget.
1: Biasanya kalau kayak gitu bahagia berarti.
0: Iya, betul. Ya karena itu kenapa saya bertahan ya, karena berarti saya nyaman di situ, bahagia di komunitas Bu Ibu Semarang.
1: Jadi enggak sabar.
0: Enggak sabar apa? Join?
2: Ya Allah, ini udah clue banget nih.
0: Silakan nanti bisa join.
1: Ya, soalnya aku pengen punya teman juga gitu, siapa tahu yang masih muda ini boleh join.
0: Boleh dong.
2: Boleh. Tapi syaratnya itu tadi ya.
0: Oh, syaratnya udah menikah. Sudah menikah.

0: kehilangan circle yang mungkin sudah berubah dari teman-teman yang dulu masanya happy-happy sana-sini sama teman-temannya, sekarang harus mengurus suami dan mengurus anak, berasa sendirian. Apalagi kayak aku tadi, aku dari luar kota, di sini nggak ada saudara. Nah, di komunitas Bu Ibu Semarang ini, karena kegiatan-kegiatannya positif, Kak, ada parenting, kemudian aktivitas me-time bareng Bu Ibu, jadi kita hanya kumpul olahraga sebentar, habis itu sudah energinya full lagi ya, pulang ke rumah penuh dengan rasa bahagia, ngurus anak, suami lagi, seperti itu. Jadi ya tadi karena kegiatannya positif, jadi masih bertahan.
1: Aktivitasnya
0: iya, parenting, kemudian olahraga, sarapan olahraga bareng juga. Aja mungkin itu juga seru banget. Kita sering ada sarapan bareng. Kemudian kalau momen-momen seperti buka puasa bersama, halal bihalal itu pasti ya seringnya ada seperti itu.
2: Kalau yang reguler gitu memang setiap seminggu sekali atau berapa kali seminggu diadakan gitu, ada gak sih?
0: Kalau untuk yang regulernya paling sebulan sekali, Kak. Sebulan sekali itu pasti ada, seminggu sekali. Pengurusnya kita juga kerja, juga ngurus
1: kayak sela banget seminggu sekali.
0: Kita juga ada kegiatan kuluap juga, dan di grup itu teman-teman juga saling sharing sebenarnya. Jadi tidak hanya dari pengurus nih yang ngasih info terus gitu, enggak. Jadi kita saling berbagi di grup itu. Jadi semisal kita mau tanya benerin kompor itu di mana, itu tanyanya di grup Ibu, nanti pasti dijawab.
2: gitu ya.
0: Iya, lebih cepat dari Google malah ya.
1: Tadi no need Google.
0: Iya, betul.
1: Dan ternyata aktivitas Bu Ibu Semarang itu sebanyak itu ya, warga Semarang.
0: Iya,
1: ya. Tapi aku setuju, akhirnya kan jadi bahagia nih ibu dan istri. Karena ada peribahasa bilang katanya jantung keluarga itu adalah ibu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau ibunya senang, keluarganya itu juga bahagia.
0: Iya, betul sekali.
2: Tapi aku jadi penasaran. Maksudnya gini, apa ya? Kan masing-masing ini kan tentunya berasal dari keluarga yang beda-beda ya. Iya kan. Nah, berarti nih ketika ada join nih jadi anggota di Bu Ibu Semarang, itu berarti ada suami-suami yang sangat pengertian. Iya gak sih? Jadi support system yang bener-bener mendukung gitu, kegiatan positif dari istri gitu.
0: Iya, betul. Betul banget Bu. Kalau misal kita gak diizinin nih keluar sama suaminya juga, kita gak bisa dong.
2: Masa mau kabur lewat jendela gimana ya?
0: Jangan. Gak boleh. Jadi ya tadi kita memang ada aktivitas offline ya. Tadi ya ketemu aktivitas parenting. Tapi juga ada tadi di grup aja kita ada kuluap. Jadi tetap teman-teman di komunitas itu dapat informasi. Walaupun tadi mungkin keterbatasan, tidak boleh. Belum bisa meninggalkan keluarga mungkin ya. Kita update informasinya dari WA grup itu.
1: Seorang istri juga masih punya kegiatan di luar urusin anak-anak, suami dan rumah.
0: Asik banget ya. Kita juga saling support. Misalnya kita ada yang masih mau mencoba jadi influencer nih sekarang. Kita juga ada saling like, saling apa gitu. Jadi seru lah ya ikut Bu Ibu Semarang.
2: Tapi kalau misalnya dari Kak Silvi sendiri yang paling kerasa nih gitu, atau mungkin ada momen-momen nih yang sampai sekarang ngerasa kayak wah bener-bener gak ada ruginya loh ikutan Bu Ibu Semarang nih gitu.
0: Kalau dari aku sendiri, ketika member mau pulang atau anggota mau pulang dari sebuah event, sebuah pertemuan, itu bilang, Bu makasih ya, aku jadi ada temennya. Itu
1: ada tisu
0: enggak? Iya, jadi ucapan terima kasih dari member yang merasa bahwa ini itu bermanfaat. Karena tujuan dari Bu Ibu Semarang ini juga kita mau merangkul, mau sama-sama saling menguatkan, saling sharing dengan sesama anggotanya Bu Ibu Semarang, sesama perempuan lah ya, untuk dia tidak merasa sendirian seperti itu.
2: Kalau misalnya, jadi penasaran gini, gimana ada nggak sih yang pertama tuh introvert banget, kayaknya susah banget buat
1: bener-bener.
2: Buat apa namanya, buat
1: bersosialisasi,
2: buat bonding gitu bonding, ibaratnya. Tapi setelah join gitu gabung, sekarang jadi lebih terbuka.
0: Ada yang seperti itu. Jadi mungkin awal-awal kan dia takut ya, merasa ini siapa, nggak kenal. Awalnya kan seperti itu, nggak percaya diri. Tapi kami sesama member berusaha, apalagi pengurus wajib mendekati satu-satu. Jadi

0: apapun ini member baru atau lama, itu kita tidak membedakan. Jadi kita tahu, oh ini ada member baru, oh ayo kita rangkul, kita ajak ngobrol dari ya perkenalan lah seperti itu. Terus jadi itu kan momen mendekatkan diri ya sesama member. Kalau kita di komunitas itu atau di sebuah event itu tidak ada saling interaksi, itu nanti dia merasa ya aku nggak nyaman di situ gitu kan ya, pasti ini komunitas apa kok aku merasa tetap sendirian. Nah itu kita yang tidak mau. Makanya tadi ucapan terima kasih dari member-member yang selesai dari aktivitas itu merasa dia sangat terbantu, dia merasa oh ini aku happy di sini, itu kepuasan tersendiri bagi pengurus BIBU Semarang gitu.
1: Berarti membuat member-member yang lain tidak merasa ditinggalkan.
0: Betul, walaupun itu, member baru join, kadang kan ada yang sudah kayak saya 2017 ya, udah lama kan. Sama yang baru juga kenal gitu. Jadi enggak ada jarak lah ya antara yang baru sama yang lama.
2: Ngebayangin, Kak Silvi berarti ngapalin dari 600 ya.
1: Pernah ada miss gitu enggak, Kak?
0: kalau miss pasti ada. Ini yang ibu siapa ya?
1: Oh itu manusiawi.
2: Nanti kalau udah gitu kan dia tanya, ini mamahnya siapa gitu akhirnya.
0: Iya kan? Tanya sama pengurus yang lain, Bu ini yang ibu siapa? Oh ini, oh iya.
2: Untung ada yang ingat ya.
0: Harus ada yang ingat, harus ada yang ingat.
2: Gitu. Tapi kita juga sering loh, sebulan sekali bareng sama Bu Ibu .smg.
0: Iya betul.
2: Nyanyi-nyanyi bareng.
0: Nyanyi-nyanyi bareng, kan? Seru bareng di situ, momen yang ditunggu-tunggu sama Bu Ibu Semarang. Serius juga loh. Betul, itu pasti kita Bu kapan ada nyanyi bareng lagi gitu.
2: Aku juga nungguin. Kita juga nungguin.
1: Nungguin ya,
2: benar.
1: Dan semua warga Semarang tuh juga nungguin tahu.
0: Iya, karena itu kan terbuka untuk umum ya, Bu ya.
2: Betul,
0: jadi
2: betul.
0: Jadi boleh. Memang kita ada aktivitas yang hanya khusus untuk member, kayak misalnya kita ada emotional release juga tuh, kita memang close itu paling cuma 20 orang maksimal. Kemudian juga ada yang open untuk umum juga, seperti nyanyi-nyanyi bareng itu.
1: Bernada bersuara.
0: Suaraku cempreng begini, aku selalu ikut. Itu karena tidak ini ya, enggak mesti harus pintar nyanyi kan suaranya.
2: Kak Silvi ini emang paling suka merendah orangnya.
1: Kan yang penting happy aja.
0: Iya betul.
2: Itu emang benar sih, yang paling penting itu adalah bisa happy bareng-bareng.
0: Bener. Iya kan? Happy terus di situ juga saya seringnya melepaskan emosi kalau lagi suntuk di rumah. Kebetulan pas ada Bernada, pasti kan saya ikut tuh kalau Bernada. Itu pulang tuh rasanya udah anak-anak gitu.
2: Bisa gak sih Bernada bersuara setiap minggu gitu, biar happy terus
0: ya. Boleh, gitu ya.
1: Soalnya beberapa dari warga Semarang itu kan sempet banget nanya-nanyain perihal season berikutnya kapan lagi nih Bernada bersuara.
0: Betul.
1: Karena banyak banget dari mereka yang masih bingung untuk cara join-nya itu seperti apa.
0: Karena kita lihat ya di hasil rekapan acaranya tuh pasti seru-seru banget. Jadi itu acara apa sih? Boleh untuk umum enggak? Mesti pada tanya gitu. Bener-bener. Boleh siapa aja ikut lah. Cowok mau ikut boleh enggak?
1: Boleh. Ini juga salah satu pertanyaan dari warga Semarang yang ada di TikTok. Cara daftar Bernada bersuara gimana ya?
0: Oke. Nanti kita akan buka link pendaftarannya. Follow aja Bu Ibu Semarang atau Bernada bersuara. Nanti di situ pasti kalau mau ada kegiatan kita sudah spill dulu. Jadi nanti siap-siap war ya Kak ya. Jadi harus follow dan aktifin loncengnya ya.
2: Iya. Soalnya kayak ada, aku lupa ya, itu volume berapa yang bener-bener cuman kalau gak salah kayak 10 menit dibuka udah langsung.
0: Iya betul itu.
2: Iya kan, nah itu tuh abis itu extend, gak sampai 5 menit udah langsung pedes lagi.
0: Iya bener-bener.
2: Secepat itu.
1: Warga Semarang.
0: Jadi kalau udah mau jam berapa gitu, ibu-ibu itu sudah standby loh di grup itu udah. Ayo ini nanti kita buka jam 12. Kalah war ya.
2: Udah kayak nge-war nih ya.
1: Gak ada orang dalam soalnya.
0: Iya gak ada orang dalam. Ibu-ibu juga ikut war kan itu. Jadi ayo nanti jangan lupa aku notif, aku gak boleh ketiduran. Biasanya kan siang atau sore gitu kan, siang kan. Nah itu aku gak boleh ketiduran nih, harus diaktifin alarm lah. Apa nanti aku dicolek ya di ini ya.
1: Bisa begitu.
2: Benefitnya tuh ikutan ibu-ibu tuh. Berarti yang harus di follow akun apa aja nih kira-kira nih Kak Silvi?
0: Kalau untuk
2: supaya gak ketinggalan gitu.
0: Iya, event Bernada Bersuara bisa follow at Bu Ibu Semarang, buibu.semarang. Kemudian Bernada Bersuara juga sama Iswara ya.
2: Oke.
0: Di situ ya, karena

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
8: ride. Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Malaman kalau nggak salah
2: TikTok.
1: Itu iya TikTok aja tapi kita naik VW gitu kan rame-rame ke daerah Magelang sana.
2: Ya ampun lucu banget gitu. Ya kalau misalkan seorang ibu, seorang istri itu masih punya kehidupannya sendiri di luar.
1: Iya betul.
2: Pekerjaan rumah istilahnya kayak gitu.
1: Tetap di balik itu ada suami yang support kita semua.
3: Itu dia.
2: Kalau suami kamu nggak ngijinin? Tahu kan harus apa?
3: Harus diajak datang dulu.
1: Lihat dulu kegiatan komunitas bapak-bapak lah ya sekarang.
3: Bisa tuh bikin berarti ya bapak-bapaknya.
2: Ayah mau tanya, ini bapak-bapak
3: enggak? Tapi buat warga Semarang juga bisa loh join sama kita di sini ya. Karena kan di sini ada Kak Silvi juga ya, pengurus dari komunitas Bu Ibu Semarang. Nah, kita kan bakal bahas tentang parenting di era digital juga nih. Siapa tahu punya keresahan atau mungkin ada yang pengen ditanyakan juga ya tentang komunitas ini seperti apa gitu. Mungkin ada bapak-bapak yang pengen nanya juga ya. Ini istri saya ada di situ enggak gitu mungkin ya kan?
2: Saya kok enggak pernah tahu ya.
1: Mau dicek coba Pak WA grupnya lah.
2: Aduh ya ampun. Tapi kalau ngomongin soal parenting itu ya untuk aku sendiri yang masih sangat muda dan belia.
1: Aku tunggu beberapa tahun lagi di Ibu-ibu Semarang ya.
2: Enggak lebih kayak gini sih Kak, kayak apakah ada yang perbedaan signifikan gitu antara parenting di zaman dulu dan di zaman sekarang gitu.
1: Oke, sebagai kaum milenial ya.
2: Aku mainnya sama milenial semua.
3: Ilmunya banyak loh.
1: Iya, jadi kami merasakan transisi yang luar biasa di era parenting dulu. Kalau sekarang kan bilangnya VOC ya. Ini parenting VOC ya. Memang sangat berbeda. Sekarang ibu-ibunya kan lebih, orang-orang sekarang ibu-ibu lebih terbuka update informasi bagaimana cara regulasi emosi. Dulu kan gak ada tuh istilah regulasi emosi itu apaan. Anak nangis ya udah dijewer kan.
2: Iya saya
1: kalau lagi bentak nangis kayak gitu. Sekarang kan sudah, kamu kenapa? Ini sudah berbeda lah. Kita sudah banyak update informasi sekarang. Informasi-informasi dibagikan oleh pakar-pakar parenting juga sudah banyak ya melalui media sosial yang bisa kita akses bebas kan. Nah, seperti itu perubahannya luar biasa sih Kak. Beda banget. Jadi saya sendiri yang tadi saya milenial, bagaimana saya dididik ya dulu seperti dengan sekarang, mencoba saya juga belajar mengaplikasikan apa yang didapat ilmunya sekarang dengan parenting zaman now lah ya gitu ke anak-anak gitu.
2: Jadi memang dulu pokoknya langsung action, kamar mandi
3: ngapain?
2: Dikancingi. Bahasanya apa sih bahasa Indonesianya? Maaf.
3: Dikunciin. Jangan dulu begitu ya.
2: Sekarang kan anaknya ya sama dikunciin tapi di kamar. Enggak dong.
1: Sekarang enggak ya, diajak ngobrol. Kenapa? Kita gali informasinya. Biarkan kalau dia pengen sendiri ya kita biarkan dia sendiri. Kayak gitu dia melepas emosinya seperti apa gitu.
2: Sangat berbeda ya.
3: Tapi ngerasa ini gak Kak Silvi, mendidik anak dalam tumbuh kembangnya itu ngikutin gitu ya, dalam tumbuh kembangnya anak ini, kemudian yang ngerasa paling wah ini nih benar-benar nguras energi itu di waktu anak-anak usia berapa sih?
2: Rebel-rebelnya.
1: Kalau untuk usia, kebetulan anakku usianya 7 tahun dan 9 tahun kan. Jadi aku ikut Bu Ibu itu dari anakku lahir yang pertama sampai dia punya adik dan sekarang anakku sudah SD ya tadi. Jadi memang tahapan di awal itu ketika kita stresnya di awal itu ketika MPASI lah ya. Pasti itu ada anak yang agak GTM gitu kan. Kemudian agak gede ya, masing-masing tahapan itu pasti punya challenge-nya sendiri-sendiri, tantangannya. Ketika MPASI pertama awal dia lahir menyusui aja kita kan juga challenging banget tuh ya, bagaimana bisa full ASI, kita mengupayakan full ASI itu sudah menjadi tantangan tersendiri buat seorang ibu.
2: Nyocokin jam tidur sama bayi aja udah.
1: Betul. PR ya waktu itu pasti. Setiap tahapan proses anak-anak itu setiap usianya memang punya ini sendiri, tantangan sendiri. Kemudian MPAC, dia teksturnya kadang ada yang nggak mau dilepeh lah.
2: Susah.
1: Gede dikit, agak punya keinginan, dia tantrum-tantrum dikit kan ya. Terus sekarang dia sudah mulai sekolah, mulai sekolah, informasi dari sekolah seperti apa dengan teman-temannya. Itu kan juga harus kita ini ya, kalau apalagi sekarang juga anak-anak juga tetap ada nonton internetnya, nonton YouTube, tapi memang kalau saya dibatasi dengan Google Family ya. Jadi kita memang ada mana yang boleh dan tidak tetap kita ini ya, ada batasannya,
3: batasannya
1: biar tidak kemana-mana ini anak nontonnya.
3: Akhirnya orang tuanya jadi ikut nih nonton, yang ditonton anak jadi ditonton juga ya.
1: Iya.
3: Karena biasanya kadang suka ngajak, tiba-tiba anak tuh suka ngajak diskusi gitu tentang karakter yang kalau misalnya kita nggak ikutin nanti dia
2: bingung.
3: Kok aku nggak tahu sih gitu.
1: Ya tadi sering kayak gitu. Nggak tahu ini, nggak tahu deh.
2: Itu harus update-nya di situ.
1: Iya benar.
2: Ibu-ibu tetap nonton Cibi Maru Kocang.
1: Tetap nonton Doraemon dari dulu sampai sekarang.
3: Masih ya. Masih.
2: Wah, tetap lucu banget pengalamannya. Kak, membersamai anak 9 tahun dan 7 tahun.
3: Okay. Ini ada yang nanya juga tadi itu Gemini's ya. Yang kalau menurut Kak Silvi nih, kalau parenting yang physical attack itu benar atau enggak?
2: physical attack itu karate.
1: Kalau untuk physical attack untuk parenting ini jadi ya tergantung dari kembali lagi ke ibu-ibunya masing-masing ya. Tidak bisa membenarkan dan menyalahkan juga. Semuanya punya ini sendirilah ya, kenyamanan sendiri dalam memberikan ini sentuhan ke anaknya gitu.
3: Okay. Sekarang tuh bahkan aku dengar ada yang istilahnya, karena kan setelah sempat boom berapa waktu yang lalu tentang gentle parenting itu, sekarang kemudian kayaknya mulai di ada masukan-masukan bla bla bla, penyesuaian lagi. Ada yang sebutan istilahnya hybrid parenting. Jadi
2: hybrid
3: kayak
2: hybrid parenting.
3: Iya, jadi kayak tetap diajak ngobrol tapi tetap ada batasan-batasan gitu yang kayak tegas-tegas gitu. VOC tetap ada.
1: VOC-nya enggak ketinggalan
2: Di VOC
1: ya.
2: Soft parenting-nya juga ada tuh.
3: Iya,
1: betul. Sekarang banyak banget ini ya metode-metode betul. Dalam kita mendidiknya. Kita pilih aja, tidak perlu membandingkan satu dengan yang lain.
3: Iya, setuju.
1: Yang utama sih itu, karena kalau kita menginginkan sesuatu yang sempurna, kita stres sendiri. Itu panutanku ini. Aku harus mendidik anakku seperti ini. Ketika anak kita belum bisa diupayakan seperti itu kan nanti akan membuat kita stres. Tidak perlu merasa, nanti kita jadi merasa aku gagal. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Jadi apapun ininya, yang penting ibu-ibu nyaman tapi tetap ada kontrol. Misalnya aku tadi agak kelewatan nih, nanti coba bagaimana untuk misalnya dengan minta maaf ke anak itu juga perlu. Kita kalau kita kadang membentak anak pun, saya ade maaf ya tadi mama agak keras soalnya ini begini, jadi kita menjelaskan ke anak biar anak juga paham, kenapa tuh aku tadi dibentak kayak gitu. Kita sama-sama belajar ya dek untuk bisa ini emosi lagi gitu.
3: Oke, dikasih tahu kesalahannya apa.
2: Iya, gitu. Anaknya bisa introspeksi diri juga.
3: Betul. Iya, menarik banget ya. Tapi kalau misalnya buat anak-anak sendiri, tadi selain ada parental guidance, dibatasi misalnya toperan. Untuk penggunaannya sendiri juga ada batasan gak? Misalnya screen time nih harus maksimal sekian jam atau?
1: Bener. Iya, ada. Saya dan suami sepakat ada batasannya, walaupun kadang tadi karena saya kerja, suami juga kerja. Kadang kalau di rumah juga, karena saya marketing ya, jadi kalau di rumah kadang masih ngelayani.
2: Bener banget, kayak gak ada jedanya gitu.
1: Iya, kalau handphone gak ditaruh tuh kadang masih bunyi terus aja.
2: Kayak bisa gitu.
1: Jadi memang kita batasin anak-anak, nanti karena kita pakai Google Family itu, jadi dia sudah akan mati sendirinya. Jadi ada 1 jam, 2 jam itu akan mati gitu.
3: Untung bukan anaknya Kak Silvi.
2: Masalahnya gini, ini aku lihat ibuku nonton. takutnya tiba-tiba ntar malam HP-ku mati. Gak apa-apa.
3: Ini
2: langsung dipraktekkan.
3: Iya, gak apa-apa. Curhat aja.
1: Jadi pernah kejadian lucunya ya tadi, karena anak-anak saya batasin ketika saya masih merespon WA dari customer, kadang kan malam juga masih ini ya. Yeah. Mama mainan handphone mulu. Apakah boleh? Nah, itu tuh langsung masuk.
3: Itu dia. Kadang tuh ada satu situasi yang kemudian tuh kayak apa ya? Dalam tanda kutip menampar kita jadi orang tua.
1: Iya, betul,
3: ya.
1: Betul. Jadi
3: anak tuh jadi kayak konsep adil menurut orang tua tuh kayak gimana sih gitu.
1: Iya, anak
3: kok aku enggak boleh, mama aku boleh di depan handphone gitu.
1: Jadi memang harus dikasih pengertian anaknya.
3: Dan
1: memang kita sama-sama harus belajar ya. Lewat anak-anak pun kita belajar. Mungkin kita sebagai seorang tua juga kadang terlewat batas. Mungkin mereka juga butuh ditemani. Nah, itu tadi mungkin dengan dia menyampaikan seperti itu sebenarnya dia pengen dengan kita gitu.
3: Iya, benar-benar. Wow. Pengen quality time sama mama papanya mungkin gitu ya. Soalnya kan kalau anak-anak sekarang ditanyain juga bingung. Kalau milenial zaman dulu enggak ada handphone, banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Tapi anak sekarang lepas handphone terus dia bingung. Bingung.
1: Aku bosan. Aku ngapain? Sering terjadi.
3: Aku ngapain? Dan biasanya kadang orang tua tuh ada orang tua yang memberikan jawaban abstrak. Ya ngapain kek gitu.
1: Iya.
3: Ngapain kek?
1: Iya, nanti
3: ngapain?
1: Anaknya malah bingung.
3: Ngapain,
1: Jadi kalau kita membatasin penggunaan internet ke anak-anak, kita juga harus sudah nyiapin alternatif kegiatannya. Disediain untuk mewarnai, menggambar, atau dia sukanya apa? Dia nyusun Lego biasanya. Ya udah memang kita harus beli, memfasilitasi dia agar tidak main handphone ya, dengan kreativitasnya, dengan menyusun Lego-Lego kecil gitu. Yeah, kalau anakku sih seperti itu biasanya.
3: Gitu ya,
1: iya, jadi harus nyiapin alternatifnya. Anak-anak juga bosan, nanti dia malah kayak bingung mau ngapain. Akhirnya nanti dia aktivitasnya tidak terkontrol. Jadi kita harus sudah punya pilihannya dia beraktivitas apa.
2: Apa gitu. Sih itu namanya sensory play.
1: Sensory play
2: buat anak-anak itu ya. Dan sekarang sensory play itu juga bisa dibikin dari orang tua sendiri ya, enggak harus beli ya.
1: Betul, sekarang banyak kok di DIY ya, maksudnya.
3: Iya.
1: Bikin sendiri gitu kan, gitu.
3: Itu banyak juga sih ya.
1: Bikin bersama, mau bikin apa sesuatu. Sekarang kan tadi lewat internet kita bisa cari tahu nih, bikin sesuatu kayak gunung meletus gitu kan. Miniatur gunung meletus apa, terus apalagi tuh banyak sekali sekarang.
3: Ya jadi kayak misalnya anak-anak ini pada saat diminta untuk mereka, udah nih udah cukup screen time-nya gitu. Memang sudah harus disiapkan media lain ya. Untuk kegiatan analognya, kalau digital udah, analognya mau ngapain gitu. Misalnya mau baca buku, kita lihat anak-anak suka baca buku ya disiapkan. Berarti emang harus ada buku yang bisa dibaca. Begitu, atau mungkin mereka punya hobi sendiri. Kalau anaknya Kak Silvi hobinya apa sih?
1: Yang gede main Lego. Jadi dia memang tertarik di robotik gitu. Kalau yang kecil dia suka baca komik.
3: Memang aku yang kecil tuh berarti baca komik.
1: Ya, nontonnya itu Doraemon, komiknya juga Doraemon. Jadi dia
3: Dia
1: suka
2: main internet juga, baca bukunya juga tetap
3: Tapi kalau misalnya dari Kak Silvi sendiri, tadi misalnya anak-anak menggunakan internet buat mereka nonton misalnya karakter-karakter yang mereka suka gitu, animasi, apakah juga internet ini pernah gak sih dimanfaatkan untuk kayak misalnya jadi media untuk ngajarin anak gitu?
1: Jadi melalui internet ini kita juga belajar. Jadi anak-anak aku ada aplikasi itu untuk bilingual, jadi setidaknya lewat bahasa itu mereka bisa lebih paham lagi, belajar tentang bahasa Inggris, bahasa yang lain juga, Mandarin juga, itu lewat internet gitu. Jadi cita-cita anakku nih kalau ngobrol, adek kakak mau nanti mau kuliah di mana, mau besar mau belajar di mana, mau di dalam negeri atau luar negeri, udah SDM dia udah tak pupui dulu. Udah tak ajak ngobrol ya. Nanti kalau kuliah di mana ya, SMP-nya mau di mana. Jadi mereka sudah punya gambaran nanti, kakak kalau mau, ada yang cita-cita jadi apa? Misalnya jadi TNI, dia pengen, kalau yang kecil pengen jadi TNI. Kalau TNI ya makannya harus banyak. Okay. Jadi kita support lah ya, dia pengennya ke sana ya kita support. Kalau kakaknya, aku mau kuliah di Jerman. Oke, mamanya juga, Jerman. Oke, kakek dulu. Kenapa ya,
3: tiba-tiba.
1: Kalau kakak pengen ini, kakak harus belajar bahasa Jermannya juga. Belajarnya di mana? Coba cari di YouTube, cari di aplikasi yang bahasa itu gitu.
3: Aku dulu kok misalnya makan terus gitu. Kamu mau jadi apa? Apa aja lah ya nanti.
2: Iya, nanti kita pikir nanti apa pikir Eri.
3: Berarti walaupun internetan tapi internetannya pun untuk sesuatu hal yang positif gitu ya,
1: iya, untuk belajar. Kita usahakan dan ada batasan waktunya juga.
3: Oke. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya di era digital ini ada enggak sih tantangan yang dirasakan sama Kak Silvi sebagai orang tua nih gitu ke anak-anak?
1: Iya, tantangan pasti ada. Tadi karena anak-anakku sudah sekolah semua, teman-temannya pasti pengguna internet semua. Saya yakin ya mungkin 80-90% ya semua anak-anak sekarang sudah gadget semua. Dan itu adalah tantangan terbesarnya. Kemarin anak saya sudah gini yang besar, "Mama, aku kok enggak punya WA grup, nomor WA." Teman-teman sudah ada nomor WA-nya. Memang saya tidak memberikan dia WA karena kan ya masih under control saya, tapi teman-teman sudah pada punya, Ma.
3: Iya.
1: Dan dipantau kan pastinya nanti WA grup ini pembicaraannya apa bagaimana kan gitu. Takutnya ada tadi hal-hal yang tidak kurang beda persepsi atau beda ini ya pola pikir kita dengan orang tua yang lain mungkin ya, karena kan kita tidak bisa menyamakan semua satu kelas ini parentingnya sama dengan kita, bahkan kita dengan neneknya, kakeknya, omnya juga kadang nggak boleh pakai handphone tapi di sana dikasih. Nah itu kan jadi tantangan tersendiri untuk mendidik anak-anak, dia jadi lebih nyaman dengan orang yang memberi kebebasan lebih, itu.
3: Iya, betul.
2: Tapi pernah kayak yang tantrum-tantrum gitu gak sih, Kak? Kalau misalkan gak dikasih waktu untuk main gadget gitu.
1: Kalau yang si kakak enggak, tapi kalau si adik ini agak challenging memang.
3: Jadi, aku lagi tuh. Bagian tantrum-tantrum.
2: Sama aku juga.
3: Tantrum ya.
1: Jadi si adik ini memang harus diingatkan jauh-jauh. Kalau dia langsung di-cut, dia enggak mau. Jadi adik langsung mati gitu kan handphone, karena tadi pakai Google Family itu, kalau mati dia agak, "Loh kok mati sih? Aku kan belum selesai." Gitu. Jadi dia agak protes. Tapi kalau kita, "Adik itu sudah jam berapa? Nanti berapa menit lagi ya?" Dia sudah mulai ngerti, "Oh, aku waktunya 10 menit lagi, misalnya 15 menit lagi." Jadi dia akan paham ketika, "Oh, itu mati, memang waktunya sudah habis."
3: Iya sih, iya benar-benar. Jadi lebih memang dia sudah tahu bahwa resikonya kalau masih lanjut terus ya nanti akan mati sendiri, iya, gitu benar. Ya. Iya.
2: Udah lebih legowo.
1: Dia lebih menerima.
3: Udah lebih siap ya.
1: Lebih siap, lebih paham. Oh, mati ini bukan karena baterainya habis atau apa, tapi memang karena waktunya untuk nonton sudah habis, sudah selesai.
2: Nice. Ternyata very challenging ya menjadi seorang parent.
3: Iya, betul.
1: Setiap tahapan usianya itu ada aja.
0: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam nonstop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Kamu masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Seperti itu. Asik. Jadi Kak Silvi inilah yang akhirnya salah satu yang kemudian di ibu-ibu Semarang ini membuat aktivitasnya tuh banyak.
3: Makin
2: ada
3: banyak terus.
2: Ya kan?
3: Dengan berlima ini dengan bantuan internet yang kenceng kita bisa berkoordinasi dimanapun. Nah, itu tuh, yang membantu kita gitu.
1: Ya. Udah pastinya nih ya warga Semarang internetnya itu pakai Smartfren Unlimited 5G.
2: Betul sekali. Ya. Next terdekat nih kalau dari ibu-ibu Semarang udah ada agenda belum sih kira-kira mau ngapain atau apa yang mau dikerjakan nih gitu.
3: Bulan Agustus sudah ada dong pastinya.
2: Panjang nih.
1: Apa tuh?
3: Pasti identik kita menyesuaikan tematik juga. Jadi ketika buka puasa, bulan puasa, kita buka puasa halal bihalal. Ini Agustusan, pasti ada momen Agustusan juga untuk ibu Semarang. Jadi tidak hanya anak-anak yang nanti akan lomba makan kerupuk ini ya.
2: Ibu-ibunya kerupuk juga. Kerupuk seblak gitu.
3: Jadi tadi. Nanti untuk selanjutnya pokoknya kepoin Bu Ibu Semarang atau daftar member jadi Bu Ibu Semarang di Instagramnya langsung klik bio-nya aja.
2: Oke. Nanti banyak ya kegiatan di situ, aktivitas dan lain sebagainya ada ya.
3: Iya, ada.
2: Oke, seperti itu ya warga ya. Supaya keresahan-keresahan yang muncul di komen-komen ini nanti semuanya bisa ada ketemu sama solusinya, ketemu jawabannya gitu. Kalaupun belum ketemu jawaban solusinya, paling enggak ketemu sama teman-temannya dulu ya. Karena menghadapi masalah tidak sendirian itu lebih baik ya. Daripada cuma sendirian gak ngerti mau ngapain gitu kan.
1: Paling ada support sistemnya dulu, emotional support.
2: Iya, benar banget. Kak Silvi terima kasih banyak sudah hadir.
3: Iya, sama-sama. Terima kasih
1: sharing juga
3: sudah diundang di sini. Senang sekali bisa berbagi. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu Semarang khususnya.
2: Oke, salam buat semua anggota dari Bu Ibu Semarang.
3: Jangan lupa
2: kita diajak. Oke.
1: Jangan lupa
2: minta diajak banget nih.
1: Segera. Oke. Kalau bisa seminggu sekali.
2: Oke. Terima kasih Kak Silvi.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Silvi.
2: Ya ampun. Ya. Dan ya, buat warga Semarang nih, kalau kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Silvi di sini dari salah satu perwakilan ya dari ibu-ibu Semarang nih, bentar lagi kita kan bakal ada yang jalan-jalan lagi.
1: Iya.
2: Iya
1: kita
2: kan
1: jaga warung di sini ya. Untuk yang lain-lain,
2: ya kan? Ada. Kita sekarang mau bikin minum apa dulu gitu kira-kira.
1: Ya. Habis ini kira-kira ngapain nih?
2: Nah, itu. Karena sampai malam nanti Kak Silvi kalau misalnya Kak Silvi sendiri biasanya tidur malam jam berapa? Jam 9. Waduh. Jam 2 tolong bangun ya, nanti kita ada lagi.
1: Nanti kita masih ada jelajah malam. Okay. Terima kasih banyak Kak Silvi.
2: Terima kasih.
1: Udah banyak sharing.
2: Terima kasih Kak Silvi. Thank you.
1: Thank you so much.
2: Yes.
1: Wow, ngobrol-ngobrolnya.
2: Gimana langsung pengen kan?
1: Enggak.
2: Soalnya tahapan sebelum jadi member Bu Ibu tuh ternyata panjang.
3: Iya.
2: Harus dipinang dulu ya dengan bismillah.
1: Dengan kapal.
2: Nah, itu. Ya ada acara dulu ya.
1: Baru bisa join. Ada ini dulu, gawe.
2: Ada gawe besar. Ada gawe besar dulu ya.
1: Aduh ya ampun, habis ini masih bakal seru-seruan lagi ya warga Semarang ya. Masih barengan sama kita juga yang bakal explore, tapi bukan kita deng, yang di luar sana ada bapak-bapak.
2: Soalnya memang selama 26 jam ini kita nih bakal keliling Semarang tanpa batas bareng Unlimited 5G ya. Smartfren 5G yang jagoan sinyal se-Indonesia ini akan menjamin ya.
1: Habis ini banget bakalan ada launching ceremoninya.
2: Oh iya.
1: Yes.
2: Oke.
1: Yes.
2: Gimana kalau kamu di sini dulu?
1: Kamu mau ke sana?
2: Aku penasaran
1: maksudnya
2: deh.
1: Ya? Maksudnya aku jaga warung sendiri.
2: Iya. Benar-benar. Acara sepenting ini soalnya ya bakal ada launching ceremony Smartfren. Jadi nih buat warga Semarang kalau ditanya nanti masih bakal ada apa lagi?
1: Sika, banyak
2: ya.
1: Banyak yang habis ini banget bakalan ada launching ceremony Smartfren Unlimited 5G ya, okay. Warga Semarang di HW.
2: Yes.
1: Dan setelah itu masih bakalan ada beberapa performance juga, yeah. Sampai nanti.
2: Okay.
1: Besok ya. Berarti bukan sampai nanti, sampai besok.
2: Sampai besok masih ada. Kita sampai masih besok. Ada juga kok di sini, iya, ya. Nanti masih bakal juga ada Good Morning Everyone. Yes. Masih bakal ada DJ spinning bareng sama Mantek Wangi, yes. Juga baca tarot ya. Kalau tadi udah baca komik, sekarang baca tarot. Bareng sama Miss Nania, iya. Ya.
1: Ramalan bisa banget ditanyain nanti di live, yeah, kita ya, warga Semarang. Terus masih bakal ada jelajah misteri Kota Semarang barengan sama Mas Bu.
2: Oh iya.
1: Nyore juga.
2: Ya. Kenapa?
1: Kelewat Nyore.
2: Oh Nyore, oh iya. Ya ampun, Farhan dan tim ya.
1: Farhan dan tim akan menyatu dengan warga.
2: Iya.
1: Semarang loh.
2: Di mana?
1: Itu Rio dan Wisnu.
2: Udah mobilitasnya luar biasa, luar tinggi biasa sekali hari
1: dedikasinya
2: ini.
1: Dedikasinya untuk, yes, memandu kamu semua warga Semarang ya. Ini mereka itu udah ada di HW buat acara launching Smartfren Unlimited 5G.
2: Oke, okay, yeah. Jadi kayak gimana sih kondisi launching Smartfren Unlimited 5G yang, yes, ada di sana?
1: Langsung aja. Next.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Ini di luar panas banget, nanti di dalam panas juga nggak ya?
3: Panas dong.
2: Gimana? Kita langsung masuk apa?
3: Langsung masuk aja.
2: Oke, okay, warga go. Ikut kita buat mantengin dan nikmatin seluruh acara seremonial grand launching ya, Unlimited Smart Fan 5G.
3: Oh, pokok deh.
2: Pokoknya santai aja kita di dalam nanti.
3: Mari kita lihat sama-sama. Di sini nih. Di sini kalau
2: ada kacamata dia kenal.
3: Di grand launching-nya Unlimited 5G-nya dari Smartfren gitu.
2: Lihat deh, itu di belakang ada mas-mas dan mbak-mbak pakai baju hijau. Operator di sana tolong editin ya, baju hijaunya jadi air terjun gitu. Jadi kayak green screen
3: cuma tinggal dihilangin doang di situ.
2: Seru banget.
3: Jadi banget

0: bakal ngobrol-ngobrol sama kita juga.
1: Sama, bahkan dia bakal nge-DJ juga, menteri gitu. Jadi pokoknya hari ini kita 26 jam sampai besok, ikutin aja apa aja yang bakal kita jalani seseruan bareng sama Smartfren Unlimited 5G.
0: Nih, udah banyak banget teman-teman media di Semarang yang datang. Upi, mungkin boleh kameranya, Pi. Kesana-kesana, Pi. Dikit-dikit, Pi. Keren ya.
1: Smartfren.
0: Masih keren.
1: Mana ini baru pertama ya, Pak, ya, di sini?
0: Saya pertama kali, Pak.
1: Betul.
0: Sama, Pak.
1: Dari bangunan ini didirikan, ini baru pertama kali.
0: Udah gelap.
1: Eh, saya kasih tahu apa deh. Kalau yang di sini lampu nyala baru pulang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Apa tahu? Banyak baca makanya, Pak.
0: Gitu. Tapi kalau udah gelap gini berarti waktunya kita enjoy the show, guys.
1: Betul. Sebentar lagi bakal mulai. MC-nya udah naik. Kita nikmatin aja acaranya gimana. Yuk, hari

0: kesempatan sore hari ini, izinkan kita berkenalan dulu dengan tamu undangan yang terhormat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama saya akan menyapa Regional Group Head Central Java XL Smart, Bapak Joseph Martinus Gultom. Pak Joseph, selamat sore.
1: Salam kenal Bapak. Kemudian juga kami menyapa Group Head Marketing Segment Smart Brand, Bapak Astianto Trimukti Wibowo. Halo Bapak.
0: Kemudian juga kami akan menyapa Group Head Corporate Communication and Sustainability, Bapak Reza David Mirza. Reza, selamat sore.
1: Kemudian Head of Brand Marketing Smart Brand, Ibu Edwin Pamili Gensana. Halo Ibu Gensana yo.
0: Ya, di bagian sana ya. Selanjutnya, kami akan menyapa Regional Technical Lead Central, Bapak Matra Ardia. Bapak Matra, selamat sore.
2: Oke, dan tentu saja ini yang penting ketemu sama kita, teman-teman kita sendiri.
3: Biar ya, kalau saya
2: ketemu, halo semuanya.
0: Sore.
2: Ada apapun yang ditugaskan ya mereka.
0: Jadi mereka ini sudah dekat dan banyak punya foto kita di galeri.
2: Tapi tidak pernah diupload ya. Baik, jadi hari ini adalah momentum penting bagi Smart Friend tentu saja untuk memperkenalkan inovasi terbaru yang akan menghadirkan pengalaman internet yang lebih cepat, lebih stabil, dan tanpa batas bagi masyarakat Indonesia.
0: Iya, dan kekannya lagi, kali ini Smart Friend juga akan melakukan live streaming selama 26 jam non-stop dan akan bekerja sama dengan Iswara Radio. Tepuk tangan dulu dong, Pak.
2: Baik, Bapak-Ibu Arvintin dan teman-teman media, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Group Head Marketing Segment Smart Friend kepada Bapak Astianto Trimukti Wibowo. Disilakan.
4: Pagi, kami di Excellence itu selalu pagi. Jadi kalau misalkan saya bilang misal pagi, kita bilang pagi, oke? Okay? Malam pagi,
0: oke?
4: Luar biasa, tapi terima kasih untuk para pengundang. Lagi, terima kasih Bapak yang terhormat Bapak Joseph Martinus Gultom sebagai Regional Head Region Central Java dan seluruh jajarannya. Bapak Reza Zainuza sebagai Group Head Corporate Communication and Sustainability. Bapak Matra, pastinya jadi sibuk urus ini ya, sebagai Head of Region Operation Network Central Java. Dan pastinya untuk seluruh para undangan, para rekan media yang saya sangat hormati, saya sayangi, ini suatu kebanggaan dan kesalahan bagi saya, khususnya perwakilan dari Excel Smart, mewakili manajemen Excel Smart pada hari ini kembali lagi ke Kota Semarang membawa berita yang luar biasa dari Smart Friend. Kami hari ini akan memperkenalkan sebuah inovasi pastinya, yaitu layanan kami terbaru, yaitu Unlimited 5G. Bukan hanya sebuah inovasi, tapi ini merupakan bentuk komitmen dari Smart Friend khususnya, karena memang Smart Friend sudah sejak lama dikenal dengan layanan Unlimited-nya,

0: Dan gak terhenti dari situ sebenarnya. Ini bulan Agustus, bulan ke-8. Tahun ke-8 itu tidak putus, artinya unlimited. Cukup sudah unlimited 5G smartphone. Mulai hari ini, petang-petang yang hadir, kalau ingat unlimited, ingat unlimited 5G, ingat 5G, ingat smartphone pastinya. Dan itu tadi merupakan komitmen dari smartphone. Jadi ini bukan hanya sekedar paket layanan unlimited 5G
1: di depan
0: smartphone untuk
1: Taiwan
0: yang terdapat komunitas yang muda dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Hari ini merupakan tonggak sejarah juga bagi smartphone juga untuk menghadirkan layanan ini nasional. Secara nasional sudah tersedia, namun untuk kemuliaan saya bisa hadir di sini karena memang Semarang ini punya tingkatan emosional buat saya karena saya lahir di Semarang gitu. Tapi memang langsung merantau dan tinggal di Malang. Saya nggak mau berlama-lama. Saya di sini juga tidak sendiri sebenarnya. Saya datang dari direksi Excel Semarang, yaitu Bapak David, tapi beliau akan tidak hadir secara fisik. Akan tanya apa, rekan-rekan undangan yang sudah hadir. Sebelum maka dari itu kita saksikan ucapan dan sambutan dari Bapak David, Chief Commercial Officer, Director Excel Smart.
2: Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Smartphone Unlimited 5G. Kini Smartphone menghadirkan Unlimited 5G dengan tanpa batas kuota dan tanpa batas kecepatan. Didukung jaringan 5G terbaik dan tercepat yang telah meraih berbagai penghargaan dari Ukra. Masyarakat Indonesia dapat menikmati kebebasan internet bersama Smartphone Unlimited 5G. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Smartphone Jagoan Senior se Indonesia.
0: Terima kasih Bapak David. Pesan khusus salam hangat buat para kamu, para undangan dan Bapak David. Yang melihat tidak bisa hadir secara fisik, namun salam hangat tetap disampaikan dengan baik dan amin sekali.
1: Dimohon datang di tempat, Bapak Asti.
3: Iya, tadi banyak namanya ya, kenapa hari ini, kenapa 5 Agustus, 5-8, 8 itu unlimited. Dan saat lagi, kita akan saksikan bersama untuk launching Unlimited 5G. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah saat yang dinanti-nantikan, sebuah simbol dimulainya era baru konektivitas tanpa batas melalui Unlimited 5G smartphone. Untuk itu, kami mengajak seluruh hadirin menyaksikan prosesi launching yang telah kami siapkan secara khusus. Dengan hormat, kami mengundang jajaran direksi untuk bergabung ke atas panggung. Kami persilakan Bapak Joseph Mantinus Dutong, kemudian Bapak Gies dan Sahih Mirza, Ibu Eltim Fafian Geksana, dan Bapak Matra Ardianus.

aturan yang limited 5G. Kami mohon teman-teman itu untuk berdiri pada sisi LED cube. Silakan bersiap-siap. Teman-teman dekat-dekat wartawan boleh bersiap-siap juga, cari angle yang oke, cari tempat yang paling oke untuk mendapatkan foto atau video. Dan Bapak Ibu silakan meletakkan tangan secara bersamaan pada sisi LED cube sebagai prosesi dimulai telepon konektivitas terbaru dari Smartfren 5G. Mari kita bersama-sama kita saksikan, inilah dia prosesi seremoni unlimited 5G.

0: Jonas, Bob Bennett, Unlimited, Bye Kiwi!
1: Baik, balik nanti yang bagaimana untuk berfoto bersama. Dan super fancy, mulai lihat

0: Nama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi, kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Kalau misalkan beli di tanggal kembar gitu, nggak usah bayar apa yang kita beli.
2: Hah? Iya bayar dong.
1: Oh, tetap bayar.
2: Cuma kan kadang kan lebih murah.
1: Oh, potongan
2: kadang ada,
1: harga.
2: Iya, ada potongan. Ada itu tadi voucher kalau bisa dipakai gitu. Atau tiba-tiba harganya tau-tau turun. Atau kalau misalnya ada yang lagi live, misalnya ada hostnya, itu harganya spesial gitu-gitu. Serius, nggak pernah belanja online?
1: Nggak pernah.
2: Jangan cobain deh.
1: takutnya apa? Ketagihan.
2: Takutnya boros.
1: Oh my God. Iya, 3 hari lagi ya berarti ya?
2: 88. Dan biasanya kayak gitu tuh udah dimulai tuh nanti di malam sebelumnya sih. Mm-mm. Kayak misalnya jam tanggal 7 malam itu mungkin udah ada tuh, udah mulai nanti ada voucher. Oh. Udah mulai di spill gitu.
1: Tapi aku pernah dengar, bukan pernah dengar sih, pernah baca. Katanya ada yang pernah sampai dapat handphone yang harganya itu cuma 1 rupiah.
2: Bisa emang?
1: Itu serius?
2: Iya.
1: Itu bukan
2: kalau pakai smartphone. Karena emang kecepatannya itu, kecepatan sinyalmu itulah yang akan menentukan
1: kamu dapat promo itu atau tidak gitu.
2: Iya, misal nih, misal ada handphone yang bakal di sale, misalnya tuh ada 5 handphone.
1: Oke. Okay.
2: Yang ngerebutin, yang nge-war itu misalnya 600 ribu orang se-Indonesia.
1: Banyak ya?
2: Iya kan?
1: Terus?
2: Gitu, ya jadi harus memastikan jadi satu di antara 5 orang beruntung itu kan.
1: Dan itu selalu waktunya tengah malam gak sih?
2: Iya biasanya, ya? Atau ada jam-jam tertentu juga sih gitu.
1: Aduh, udah molor kalau jam segitu. Tapi pernah gak sih warga Semarang kamu juga ikut begadang gitu? Demi apa? Demi war flash sale itu tadi?
2: Aku mau berbagi tips buat kamu.
1: Coba kasih tahu dong.
2: Enggak jadi deh, nanti aku jadi banyak saya.
1: Nanti kamu jadi gak menang lagi. Iya, ambisnya kelihatan banget ya.
2: Kadang begini, kalau misalnya kita lagi mau belanja online, algoritma tuh baca kebiasaan kita loh.
1: Oke.
2: Okay. Misal, kita tuh tipikal orang yang compare-compare apa enggak sih?
1: Oh emang bisa ya?
2: Iya, dia bakal baca gitu. Biasanya ya, ada kemungkinan dia tuh bakal baca nih, masukin keranjang.
1: Oke. Okay.
2: Berapa lama kamu bertahan di situ? Nah udah, kalau emang nih orang kayaknya, nih orang kayaknya banyak compare, dia bakal tahan aja di situ harganya.
1: Oh.
2: Tapi kalau misalnya nanti didiemin misalnya 3 kali 24 jam gitu ya, itu bisa tahu-tahu we miss you, ini voucher buat kamu gitu.
1: Oh seriusan?
2: Iya ada yang seperti itu.
1: Wow, coba dikangenin sama Allshop.
2: Ini orang kok kemarin kayaknya udah mau belanja tapi kok tapi belum jadi check out gitu.
1: Okay.
2: Kadang ada yang begitu. Atau ada juga jam-jam tertentu. Kan ada jam rame nih orang mungkin buka ya, buka marketplace gitu. Nah biasanya ada jam-jam tertentu tuh. Jam 2 pagi, setengah 4 pagi.
1: Okay.
2: Itu dimana tiba-tiba harganya mungkin kayak dia tuh gak ada voucher ya.
1: Okay.
2: Gak pakai voucher tapi tiba-tiba harganya tuh bisa turun. Lebih turun.
1: Oh.
2: Lumayan banget lagi turunnya.
1: Berarti pinter-pinternya kita aja ya
2: begadangnya.
1: Enggak dong, dalam mengulik. Kok begadangnya bener juga?
2: Iya.
1: Mengulik algoritma itu juga tadi ya.
2: Iya, mengelola insomniamu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu.
1: Mengelola skillmu dalam menjalankan online shop itu sendiri seperti apa? Sahabat suara ya. Buka kursusan gak sih?
2: Hah?
1: Buka kursusan.
2: Oh jangan, nanti saingannya tambah banyak. Ini warga aja mungkin udah banyak yang, wah itu sih aku udah tahu lama tuh Ji gitu.
1: Iya.
2: Boleh kali kalau misalnya emang punya ini apa tips-tips lain lagi ya, di share aja di komen gitu.
1: Iya warga bisa banget komen-komen di live kita ya. Ada gak sih tips and trick dalam berbelanja online?
2: Iya benar-benar.
1: Untuk orang-orang seperti aku yang mungkin warga Semarang juga ada yang sama, kayaknya kurang mahir dalam berbelanja online, coba tolong dong yang expert, boleh banget di share tips.
2: Tapi kadang menurutku ya, udah di marketplace itu kan biasanya kan lebih apa ya, lebih ekonomis ya secara harga price-nya gitu. Kita juga bisa bersaing, kenapa? Karena kita bisa compare satu toko dengan toko yang lain, yes, misalnya gitu. Nah, di situ sebenarnya masih bisa lagi tuh diupayakan.
1: Oh,
2: caranya okay. adalah cari barengan, karena biasanya kalau misalnya ada yang bundling misalnya tiga pack gitu, harganya lebih ekonomis lagi, lebih bisa di apa ya istilahnya ya, bisa lebih murah ya.
1: Oh, bukan gitu. Bisa diakalin ya.
2: Bisa diakalin. Gitu. Jadi ngajakin di situlah skill kita punya pertemanan itu
1: akan
2: dipertaruhkan
1: di situ. Akan dibuktikan di situ.
2: Gin, ya? Ini yuk Gin, mau enggak Gin barengan?
1: Oh, kayak
2: gitu.
1: Yang aku cari nih itu.
2: Betul.
1: Ketahuan kan?
2: Saya sudah berhasil menemukan 5 bapak-bapak untuk bergabung dengan saya.
1: Ketahuan ya warga ya, sudah dipraktekkan ya. Wah, itu ada yang komen tuh.
2: Kenapa
1: aku
2: tuh dia?
1: Aku biasanya standby 1 jam sebelum jam 12 malam.
2: Oh, kenapa standby di situ? Ya, kamu standby iya. biasanya ngapain tuh? Standby ngapain? Nungguin kentongan ini security
1: ya, komplek di situ apa yang jual mungkin deh. Oh, sellernya gimana bang? Kapan lagi bang? Ayo bang buruan keluarin bang.
2: Iya.
1: Mungkin
2: tapi kadang nggak ya. Cuman ini loh free ongkir. Kadang ya. Ada juga yang voucher cashback juga ada.
1: Itu bedanya apa?
2: Ada toko-toko mungkin toko-toko yang pilihan gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu mau beli apa nih misal. Misal beli casing handphone misalnya. Yeah. Udah nih harganya misalnya ketemu berapa 50 misalnya gitu ya. Coba nanti kalau misalnya ada yang voucher toko pilihan misalnya gitu. Nah, toko pilihan itu di halaman itu coba kamu masukin casing jenis handphonenya apa masukin. Kali-kali ada tuh dia masuk ke kategori itu.
1: Kayak gitu.
2: Jadi walaupun mungkin dia munculnya di toko yang berbeda, kamu bakal dapat harga yang promo gitu.
1: Yang lebih affordable gitu lah ya istilahnya. Wow. Itulah sharing is caring warga. Tapi untuk promo yang paling besar yang pernah kamu dapetin itu seberapa besar dan barangnya apa sebetulnya?
2: Aku lupa sih barangnya apa ya. Cuman beberapa kali itu sering dapat barang nyaris gratis.
1: Seriusan?
2: Iya, kayak misalnya cuman nambahin apa ya? Kayak misalnya ada volumetrik apa gitu ya dari barang yang kita beli gitu. Paling nambahin 2000 perak atau berapa gitu.
1: Kacau banget.
2: Itu pernah.
1: Keren banget deh.
2: Cuman kadang itu ibaratnya kayak ketemu jodoh sih, agak-agak langka momennya. Rare banget.
1: Butuh apa? Ikhtiar.
2: Iya.
1: Butuh diikhtiarin banget.
2: Iya kan? Jadi ya.
1: Tapi itu kan yang paling murah ya. Cuma hanya menambahkan 2000 perak. Itu. Tapi kalau barang online yang dibeli online yang paling mahal yang pernah kamu beli, ada enggak?
2: Mesin cuci.
1: Seriusan?
2: Iya.
1: Bisa dibeli online?
2: Bisa lah. Bisa lah. Kan ada. Ada. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin marketplace itu kan sebenarnya mereka juga punya market sendiri-sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Ada yang barang perintilan ya, kayak sabun mandi, and so on.
1: Oke.
2: Okay. Ada juga yang atau mungkin biasanya sih yang rame itu barang-barang yang marketnya itu cewek.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan? Yes. Skincare, make up, fashion item gitu. Hijab, ya itu tuh itu kayaknya semuanya ada sih marketplace.
1: Ada di situ.
2: Tapi ada juga yang memang spesialisnya itu adalah marketplace tuh misalnya kayak dia tuh lebih fokusnya tuh di barang-barang elektronik nih gitu. Handphone, power bank, apa
1: setrika
2: ya misalnya kayak gitu. Ada juga yang barang-barang gede gitu.
1: Kompor
2: atau apa? Hah?
1: Kompor
2: ada.
1: Kulkas.
2: Aku beli gitar aja dulu online. Pakai peti kayu.
1: Oh, terseniat ya?
2: Itu. Iya. Makanya kan nanya dulu. Karena begini sih sebenarnya kalau misalnya kita beli online itu lebih kayak kita tuh karena kita tidak bisa melihat dan menyentuh barang yang akan kita beli, manfaatkanlah untuk tempat kita bertanya itu kita manfaatin semaksimal mungkin gitu. Supaya kita tuh emang yakin sama barang yang mau kita beli.
1: Tapi worth it gak sih? Maksudnya kalau online itu kan pasti itu tadi banyak potongan, beberapa potongan gitu ya. Apakah itu menurut kamu worth it banget?
2: Worth it?
1: Lihat mukanya warga, worth.
2: Aku beli gitar dulu, misalnya itu cuman gitar ini ya, gitar akustikan aja ya. itu beli online waktu itu dapat potongan bisa sampai berapa ya dibandingin sama beli toko tuh lebih dari 400 ribu deh.
1: Kacau. Kacau banget.
2: Perbedaannya itu kan lumayan, bisa 400 ribu lumayan bisa jadi barang yang lain. Ini gitu.
1: Ya. Ah, gitu. Rumah ada di online gak sih?
2: Ada, coba.
1: Iya, ada gak sih warga jual rumah online gitu?
2: Ada.
1: Maksud aku siapa tahu KPR-nya kan bisa. Marah banget.
2: Furniturnya dijual gak? Iya, karena kita mau beli rumahnya mungkin belum nyampe. Kalau furniture di rumah yang dijual itu kira-kira nah,
1: iya,
2: ada.
1: Tapi ada nih.
2: Kenapa?
1: Aku pernah beli kulkas online, Kak. Aku baru tahu banget
2: ya. Iya kan, beli kulkas kan? Mm-mm. Iya, tapi masih memang kita harus memastikan. Iya. Dan kalau emang sellernya itu atau penjualnya itu penjual yang baik, yes, ya, mm-hmm, yang orang-orang menyebutnya penjual yang amanah, yes, ya kan? Mm-hmm. Itu pastinya dia nggak akan merasa terganggu kok dengan, okay, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan dari, bener, buyer ini. Kenapa? Karena itu juga apa namanya,
1: job desk mereka.
2: Gini, kalau misalnya sampai ada salah paham, mm-hmm, nanti mereka bisa rugi juga.
1: Iya, bener,
2: barang bener, dikembalikan bener, atau mungkin dapat rating nggak bagus, hmm, gitu.
1: Nah, itulah yang kadang
2: komunikasi mungkin, itu penting di situ.
1: Iya, yang belum bisa diasah lagi itu adalah percaya dengan seller yang amanah.
2: Woi.
1: Yang benar-benar amanah. Waduh.
2: Uhuy.
1: Kacau kayak orang bener. Ini pernah beli HP by online, beli di official store-nya.
2: Eh Rita, kita sama. Aku juga beli handphone ini online loh.
1: Oh serius?
2: Iya. Dan bedanya hampir 700 ribu sama di store-nya.
1: Abis inilah ceklah.
2: Serius, dan ini official store aku beli.
1: Oh, tapi memang kita kalau untuk mendapatkan barang yang benar-benar bagus, yang mm-hmm, benar-benar, ya pokoknya enggak ngibul gitu istilahnya, enggak scam.
2: Enggak ngibul.
1: Gak scam itu emang harus di official store-nya.
2: Kalau menurut aku sih itu memang lebih aman, hmm, gitu. Resikonya tuh lebih kecil, bukan berarti gak ada ya, hmm. Official store pun tetap ada resikonya, hmm. Karena kan mereka kan punya divisi juga banyak tuh, okay. Yang di admin sendiri, bagian packing sendiri, hmm. Mungkin namanya orang juga ada capek-capeknya, yeah, gitu ya kan. Terus nanti di ekspedisinya juga seperti apa penanganannya, hmm, gitu.
1: Tapi pernah gak
2: resiko sih ada
1: beli gitu, terus habis itu udah dapet nih barangnya, hmm, gitu. Barangnya sih murah, mm-mm, murah banget. Abis, mm-mm, itu masih dapat potongan lagi. Mm-mm. Tapi begitu datang ternyata di luar ekspektasi. Di luar ekspektasinya itu adalah ternyata kacau nih, barang bagus banget.
2: Oh gitu, sering.
1: Malah, mm-mm, tetap ada ya kayak, mm-mm, gitu ya. Tetap ada chance mendapatkan barang yang bagus, mm-mm, gitu. Mm-mm. Yang bagus dan mulus.
2: Mm-mm.
1: Wow.
2: Begitu. Ada, ada. Cuman ya kalau dapat yang zonk juga pasti pernah.
1: Pasti ada.
2: Tapi kalau dihitung-hitung misalnya kayak perbandingannya berapa sih? Kayaknya 80-20 ya.
1: 80 tuh lebih banyak bagusnya.
2: Iya. Oh. 20 tuh pelajaran yang kita harus bayar karena kita belanja online dan mungkin oh iya ya waktu itu kenapa aku agak ya, kurang ini ya, teliti ya, mm-hmm, gitu. Gitu, kadang ada lah kita miss-missnya gitu ya, hmm, sesekali ya kan.
1: Hmm. Aku takutnya kan hijabi ya, aku hijabi. Kenapa? Asik. Iya. Beli baju mungkin, aku butuh banget gamis.
2: Oh gitu, ya ampun.
1: Terus abis itu yang datang bener-bener gamis Nabi Adam.
2: Oh iya.
1: Alias besar banget.
2: Oh.
1: Iya. Panjang banget, juga terlalu panjang. Aku jatuhnya bukan, bukan hijabi, mermaid. Ada tailnya.
2: Itu ternyata ini kalau memang menurut kakak terlalu besar mungkin bisa dimanfaatkan menjadi bed cover kak gitu.
1: Parah banget, gak aman.
2: Jadi bed cover gak tuh.
1: Bintang
2: ya.
1: Satu.
2: Tapi kalau misalnya masukin ke keranjang, hmm? Aku baru tahu bahwa ternyata itu ada maksimal barang yang kita masukin ke keranjang.
1: Emang iya?
2: One day aku masukin, uh-huh, barang lagi kan. Kan keranjangku tuh udah gak tahu lah dari kapan ya. Sampai akhirnya gini, ada keterangan gini. Hapus barang yang kosong gitu.
1: Oh gitu.
2: Oh ada nih barang-barangnya udah kosong. Dah, terus habis, okay, masukin barang. Terus tau gak kata-katanya apa?
1: Apa?
2: Kamu tidak bisa memasukkan lebih dari 200 barang di keranjang.
1: Oh berarti
2: artinya udah ada 200 barang di keranjangku.
1: Dan itu harus di, entah itu di check out atau di gak usah.
2: Iya mendingan
1: beli
2: sih
1: sekalian,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Dibersihin lagi.
1: Dibersihin lagi.
2: Kalau kamu emang berapa tuh coba warga tuh? Di keranjang, yeah, ada berapa barang, mm, yang ada di keranjang kamu? Coba dicek ya.
1: Bener banget, banyak cashbacknya tuh.
2: Iya kan? Halo.
1: Hai.
2: Ini kayaknya banyak orang-orang yang apa namanya warga nih banyak yang sering beli online deh. Tapi ada juga tipikal orang-orang yang suka gini. Kalau di online shop itu belinya tuh barang-barang yang gede-gede aja gitu. Oh. Atau malah justru barang yang kecil-kecil aja.
1: Maksudnya barang-barang yang gede itu yang kayak tadi itu. Kulkas.
2: Iya.
1: Meja.
2: Iya, mungkin ya. Gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Karena mungkin memang udah terbiasa ya gitu. Atau malah justru yang diincer itu adalah barang-barang yang dipakai sehari-hari.
1: Oh, baju.
2: Betul.
1: Sepatu, jam tangan.
2: Kaos kaki.
1: Kacamata.
2: Oh, kacamata semua online loh sekarang.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Termasuk kacamata kamu yang hijau itu.
2: Yang mana ya?
1: Yang frame-nya hijau.
2: Iya. Oh iya, iya.
1: Iya, ya.
2: Ini juga online.
1: Ini juga online. Iya. Coba kasih tunjuk dulu.
2: Eh. Oh.
1: Ini loh, punya itu. Tapi untuk sebelum check out barang itu kan pasti kita survei dulu gak sih? Kita lihat dulu review-reviewnya gitu. Entah itu dari review dari pembelinya itu atau biasanya ada juga beberapa orang yang lihatnya itu by content creator yang review.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Deg-degannya ada.
2: Pas dibuka, wow.
1: Assalamualaikum.
2: Waduh, apa?
1: Ada fitur kembalikan gak ini? Aduh. Gitu.
2: Tapi bisa gak sih kayak gitu?
1: Iya ada, biasanya sih ada.
2: Dan itu refund ya berarti bentuknya ya?
1: Iya, nanti kan ada persetujuan dulu nih, gitu. Case-nya apa, begitu, ya kan? Oke.
2: Aduh, warga, habis ini kita bakalan main games.
1: Main games? Emang jam berapa ini? Jam aku, ini jam segini nih.
2: Ini jam aku bobo.
1: Enggak dong. Apa deh? Kita bakal main games. Oh
2: iya,
1: gitu.
2: Kita bakal main games tapi enggak barengan sama kita, barengan sama Bapak Rio dan Bapak Wisnu.
1: Oh gitu ya.
2: Yang ada di HW nih warga. Okay. Jadi jangan sampai ketinggalan, tune in terus di live kita.

0: Dengerin suara. Halo warga
1: Indonesia. Jatuh cinta. Ini kan ya. Dari media juga.
2: Nah, Bapak.
1: Satu angkatan.
2: Bapak-bapak di sini mohon izin ya Pak ya. Kami ada pertanyaan ya, dan ini ada hadiah langsung yang akan dikasih dari Smartfren. Ya. Kalau bapak-bapak di sini bisa jawab pertanyaan. Nah, ini gampang banget. Apa unlimited smart?
3: Siapa? Ayo Semarang.com.
2: Oke lah Bapak Ari.
3: Oke. Kenapa 5 tanggal hari ini? Karena tadi sejauh yang saya simak di dalam.
2: Iya.
3: Satu karena 5.
2: 5 betul.
3: Terus karena 8 kan angkanya nyambung, tidak terputus. Artinya 5G tidak terputus.
2: Unlimited. Tepat sekali Bapak Ari.
1: Berarti Bapak merhatiin dari.
2: Gokil Bapak Ari. Oke, itu pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya, boleh ikutan lagi dulu ya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama live streaming hari ini? Coba siapa bisa jawab?
1: Ini yang lagi kita
2: lakukan. Silakan.
1: Kenalan dulu Pak, namanya siapa?
4: Oh iya, sama saya Andi.
2: Bapak Andi. Ya, selamat datang Bapak Andi. Coba silakan langsung jawab.
1: Oke. Ya, Andi. Silakan Pak.
4: Ya, tadi saya dengar dari penjelasan MC itu 26 jam untuk hari ini.
2: 26 jam. Kita kunci jawabannya Pak ya.
1: Oh,
2: 26 jam. Betul. 26 jam.
1: Kalau tadi dibilang 20 jam Mas, lama kurang kita.
2: 26 jam hari ini kita
1: live. Sampai besok.
2: Pertanyaan ketiga, Bapak Ari, Bapak Andi udah enggak boleh ikut dulu.
1: Ya.
2: Terakhir tiga Bapak ya.
1: Bisa enggak dapat sendiri.
2: Ya. Jadi Pak, sepanjang live streaming ini kita tuh ada konten kreator-kreator yang kita ajak kolaborasi. Orang konten kreator.
1: Betul.
2: Coba Bapak sebutin Pak.
1: Ada tuh tadi tuh.
5: Kayak kalau nggak salah Nuno jajan terus. Terus yang Raja Keriting itu Mentik Wangi.
2: Satu lagi
5: Aditya Safrizal kalau nggak salah.

0: sekarang gitu, grand launchingnya yang 5G
1: itu unlimited,
0: infinite, karena semuanya tidak putus. Infinity. Iya, betul. Lepas tanpa kuota gitu.
2: Ini kita mau balik ke studio nih.
0: Ini kita balik ke ya, studio lagi.
1: Kita di dalam ya sampai malam ya. Ya, kalian balik ke studio. Kita di dalam sampai dalam ya. Gua sama Rio.
0: Wow, ya gitu dah. Ya. Ya kapan lagi?
2: Stay tune terus sama kita di live streaming 26 jam
0: keliling Semarang
2: tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G. 5G.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Buat yang stay itu nanti berarti kesempatan lebih besar buat okay. bisa jadi pemenang dan dapatin hadiah.
2: Betul.
1: Cash ya, betul, cash betul, money betul, betul, begitu.
2: Wow.
1: Kita mau mainan dulu juga ya. Kita enggak mau kalah sama yang di sana, tapi kita mainnya ntar kita berdua dulu aja.
2: Enggak apa-apa ya.
1: Apa sih istilahnya nih? This or that.
2: This yeah. or that.
1: Tentang belanja online. Ini sebenarnya udah tahu sih Jo.
2: Oh ya udah gini aja.
1: Karena aku jarang.
2: Aku mending mana gitu kali ya?
1: Mm-mm.
2: Yang menurut aku mending begitu ya? Oke, okay. Let's go.
1: Yang mana?
2: COD versus TF langsung.
1: Iya. Yang mana, Gin?
2: COD.
1: COD lah.
2: COD.
1: Enggak, sekarang sih belum megang, tapi 3 hari lagi sih pas.
2: Kok karena memang gak pegang duit, jadi biar orang rumah yang bayar. Kayak gitu lepas tanggung jawab gitu. Ya jatuhnya. Enggak sih, karena lebih ke enak. Karena biasanya udah dibiasainnya tuh COD.
1: Oh gitu.
2: Jadi yang sering datang ke rumah aku, yang paket ke rumah aku, yang biasanya mama aku beli atau adik aku beli, itu tuh mereka selalu COD. Jadi yang sangat familiar di aku ya COD.
1: Nah.
2: Itu.
1: Itu, alasannya itu aja?
2: Iya, alasannya itu aja. Kalau kamu?
1: Tapi emang selalu ada, maksudnya gini, COD itu menurutku kan berarti emang harus konsekuensinya adalah harus ada orang di rumah.
2: Betul,
1: kalau emang dialamatin ke rumah.
2: Mm-hmm.
1: Kalau emang dialamatin ke alamat tempat kerja misalnya, itu kan berarti emang harus kita isi di situ gitu, ya kan?
2: Betul.
1: Kalau aku sih lebih ke transfer ya. Dalam artian udah langsung bayar di muka gitu. Supaya ya udah kakak kurir tuh lebih gampang aja kerjanya.
2: Betul.
1: Jadi enggak harus tunggu-tungguan atau udah diniatin dan emang udah ada budgetnya.
2: Iya,
1: gitu. Bukan budgetnya 3 hari lagi.
2: Iya. Maaf
1: gak
2: ya.
1: Enggak berani.
2: Maaf ya warganya.
1: Aduh.
2: Terus ini next, this or that. Belanja karena butuh atau belanja karena lucu?
1: Wah.
2: Aku. Kamu dulu. Kamu dulu.
1: Kalau aku sih sebenarnya pengen check out yang lucu. Tetapi ya, setelah difilter lagi kemudian oke, yang butuh dulu aja.
2: Kalau aku karena lucu.
1: Lucu tuh, ini barang bisa membuatku merasa haha.
2: Iya, bukan. Lebih ke kayak gini. Misal nih, aku kayaknya gak butuh-butuh banget casing gitu ya kan?
1: Iya.
2: Tapi ada casing lucu banget.
1: Oh.
2: Boleh tolong gak check outin casingnya?
1: Oh gitu.
2: Oh kayak gitu.
1: Iya.
2: Buat stok aja deh.
1: Bukan berarti casingnya emang udah rusak, harus diganti gitu enggak?
2: Enggak, kalau aku modelnya kayak gitu.
1: Karena emang dia lucu.
2: Iya dia lucu banget.
1: Kapan lagi nih gitu.
2: Iya.
1: Kalau nunggu rusak ntar dia udah gak lucu lagi gitu.
2: Aku tuh lapar mata orangnya.
1: Oh iya. Gitu. Ya pantas gak boleh belanja online.
2: Pantas gak boleh belanja online sih bener ya. Aku tim COD tapi bayarnya transfer.
1: Hah?
2: Itu aku juga beberapa kali.
1: Ini nih.
2: Saking udah sohibnya nih sama kurirnya.
1: Iya.
2: Yang datang ke rumah aku tuh kan selalu orangnya dua orang sama, itu aja iya, gitu kan. Aduh mas lagi gak ini nih, gak ada cash tar transfer gitu. Sepercaya itu. Karena modelnya itu barang datang, itu juga ditransfer.
1: Oh.
2: Jadi tidak meninggalkan hutang atau segala macem.
1: Dan
2: gitu,
1: supaya kakak kurir juga mungkin gak terlalu banyak megang ini ya,
2: megang
1: duit
2: cash
1: ya.
2: Segala macem. Dan bahkan aku terakhir kemarin nemuin salah satu kurir mintanya ditransfer.
1: Oh.
2: Jadi aku lagi jemur baju nih.
1: Iya.
2: Tindin ngeklakson dia 2 kali. Terus aku tengok, gimana mas gitu. Mbak ini ada paket COD ntar transfer aja. Enggak ada duitnya. Gak perlu begitu ada duitnya kalau ada duitnya. Kayak gitu. Saking bestinya kita.
1: Iya
2: lagi udah jadi bestie kan.
1: Yang lucu tuh kalau aku karena kan kantor sama rumah deket.
2: Iya.
1: Dan ternyata pola itu udah dipelajari sama kakak-kakak kurir. Nah kadang nih ada barang yang aku alamatin ke kantor, ada yang alamatin ke rumah.
2: Okay.
1: Nah one day dia datang ke rumah. Mbak, barang mau ada yang di kantor, tak taruh sini sekalian aja ya gitu. Loh, dia udah tahu rumahnya di sini gitu.
2: Iya, udah sebesti itu.
1: Iya, kan? Dia udah pelajarin itu ternyata.
2: Terima kasih sudah mengerti kita.
1: Iya kan?
2: Iya, kalau COD-an pakai duit maknya. Nah.
1: Wah, iya.
2: Nah itulah kenapa alasannya itu.
1: Itu adalah masuknya kalau misalnya ke pos ini nih, kalau misalnya dalam pengeluaran rumah tangga itu maksudnya yang lain-lain.
2: lain-lain
1: itu udah gak bisa diprediksi
2: terus.
1: Ya.
2: Terus
1: apa lagi?
2: Next, this or that, nunggu promo atau langsung beli?
1: Kalau aku sih nunggu promo ya.
2: Nunggu promo.
1: Kalau emang langsung beli itu maksudnya gak? Oh, pada saat itu.
2: Pada saat itu udah ngelihat ini butuh check out gitu.
1: Kalau butuh sih aku pasti akan offline ya.
2: Oh
1: iya, okay. Direct langsung.
2: Oke.
1: Oh, itu yang di live
2: urgent itu. Berarti nggak pernah dong kayak ya misalnya butuh banget nih, butuhnya segera gitu. Mm-mm. Pas banget lagi buka e-commerce gitu. Mm-mm. Kan lagi buka all shop. Oh, ada kok. Langsung aja deh, nggak perlu datang offline. Store-nya segala macam.
1: Karena selangsung-langsungnya beli online shop tuh 3 hari paling enggak.
2: Oh iya sih. Iya kan? Pengirimannya
1: seredi-redinya barang gitu.
2: Iya benar banget.
1: Kecuali kalau misalnya kita memang pernah sih aku beberapa kali memang butuh pada saat itu, tapi ngelihat tuh kayak kok beli langsung di offline store kok agak enggak make sense ya harganya.
2: Betul.
1: Nah, terus kemudian di online shop kok harganya lebih masuk ya gitu. Akhirnya carilah store yang di kota yang sama. Terus kalau enggak yang same day service, pilihnya yang instan.
2: Oh, kayak gitu.
1: Yang jatuhnya pun masih tetap lebih murah daripada beli offline store.
2: Oke.
1: Begitu.
2: Dan itu masih pakai war enggak sih?
1: Enggak sih.
2: Enggak ya.
1: Enggak.
2: Tapi yang penting kita gimana caranya pinter-pinternya untuk cari promo itu tadi.
1: Iya, karena biasanya harganya juga lebih bersaing lah gitu.
2: Oke. Tapi model yang tipe cari yang termurah atau yang beli yang udah di store langganan gitu?
1: Store tuh kayaknya menurutku dia akan selalu ada terus ya.
2: Oke.
1: Maksudnya store yang apa nih? Online apa?
2: Online.
1: Walaupun udah ada tempat yang dipercaya, kalau emang barangnya di situ kita udah percaya. Kadang gini, ada yang herannya gini ya, apa ya? Orang Indonesia tuh ada nih oknum-oknum yang sangat pintar ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Pintar mengcopy ya. Nah, kalau kita enggak hati-hati, kita belum tahu kualitas barang yang dijual. Ternyata ada satu toko yang kemudian ternyata dia mendistribusikan barang yang tidak bisa enggak bisa dipercaya nih originalitasnya gitu. Nah, itu yang bahaya, dan lebih bahaya lagi barang-barang yang kadang sekarang istilahnya mirroring gitu
2: ya. Oh, iya kan?
1: Itu bahkan harganya mungkin cuman beda selisih berapa ribu dong loh.
2: Jadi kita gitu tuh kayak ternyata
1: udah percaya, terus kita dianati.
2: Kayak
1: kalau udah kayak gitu mendingan sama yang langganan.
2: Oh.
1: Yang emang udah percaya
2: yang
1: ya.
2: Emang udah percaya benar-benar.
1: Iya, gitu.
2: Oh, ilmu baru, one day one ilmu.
1: Tapi dia masih tetap aja belum mau belanja online juga.
2: Tapi memang sih sekarang itu belanja online itu udah jadi kayak apa ya, kebutuhan sehari-hari, bagian dari keseharian. Kayak gitu, mulai dari cari promo, nonton live shopping, check out pakai flash sale, kayak gitu. Semuanya itu kan butuh koneksi internet yang lancar.
1: Oh harus sih. Itu aku sangat merasakan sekali. Apalagi perbedaan sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah memakai smartphone unlimited 5G. Itu kerasa banget sih.
2: Yang tadinya masih ada buffering, sekarang apa gak usah nunggu buffering kayak begituan.
1: Iya, apalagi misalnya gini, ada aplikasi itu kadang mereka itu ada momen overload ya. Yes. Kalau misalnya yang udah sering belanja nih pasti tahu jam-jam tertentu tuh dia bakal overload. Dimana kalau overload itu kan berarti kan banyak, ada mungkin lebih dari 1 juta orang se-Indonesia yang mengakses aplikasi belanja yang sama.
2: Oke.
1: Nah, pada saat itu siapa yang lebih kuat yang menang dong buat bisa akses ke produk itu gitu.
2: Betul.
1: That's why kenapa aku bilang tadi kalau misalnya ada handphone harga 1000, TWS harga murah dan sebagainya. Itu ya yang menang ya kalau misalnya emang sinyal lo keren gitu.
2: Oh.
1: Emang jagoan sinyalnya baru bisa.
2: Iya.
1: Kalau enggak yakin ya enggak bisa.
2: Iya, yang bisa kayak gitu cuma Smartfren Unlimited 5G warga Semarang. Sudah, ya.
1: Jelas gitu jelas jawabannya ya.
2: Itu tuh. Pakai Smartfren emang seru, sinyalnya udah pasti bagus.
1: Nah, iya benar sih. Ya kan? Tuh, testimoni lagi.
2: Testimoni lagi.
1: Jangan lupa ya kalau nanti kita bakal ada spin wheel.
2: Oh, masih ya.
1: Nah, jadi buat yang udah stay di sini, yang udah join sama kita, pastikan tidak berubah.
2: Yap.
1: Tidak berpindah-pindah karena apa? Karena nanti ini akunnya nih bakal dicatat ya.
2: Iya, kamu-kamu ini udah masuk list kita.
1: Asik banget. Begitu. Dan pasti nanti kalau disebut namanya itu bisa respon ya.
2: Yes, betul. Ini nih yang selalu join dan gak keluar-keluar, Aan Ferik. Hai.
1: Admin nih jangan-jangan
2: admin
1: ya.
2: Admin nih jangan-jangan nih.
1: Itu lucu tuh. Apa? Nunggu promo. Nunggu terus.
2: Apa?
1: Akun ini tidak ditemukan.
2: Ditemukan. Aduh ya ampun. Aduh, tapi memang internetan tuh gak cuma perihal belanja-belanja online aja sih. Kalau menurut aku macem-macem.
1: Banyak ya?
2: Banyak.
1: Kayak apa tuh?
2: Nonton film.
1: Oh iya. Iya kan?
2: Asik nonton
1: film. Tapi yang satu ini sih kayaknya masih anget di bioskop ya.
2: Apa tuh?
1: Spider-Man.
2: Traumatis.
1: Bentar.
2: Apa sih?
1: Kan yang lagi rame kan Brand New Days.
2: Iya.
1: Kemarin tuh aku dengerin percakapan yang agak awkward. Awkward gitu.
2: Banget.
1: Antara satu pria dan pria temannya. Ini emang bener-bener temenan gitu. Cuman pasti gini. Mereka teleponan.
2: Iya, oke.
1: Aku kesitu gak apa-apa. Ya gak apa-apa gitu. Temenin, ya gitu. Abis itu. Apa nanti kita nonton film aja ya? Sama mikir, serius nih orang berdua mau nonton film.
2: Itu teman
1: single beneran. Single itu memang pilihan, tapi nonton berdua amat.
2: Kadang
1: itu lucu.
2: Kadang
1: sih.
2: Ada beberapa kegiatan yang enggak bisa lo lakuin barengan berdua doang sama teman lo. Daripada menimbulkan fitnah.
1: Itu mungkin emang saking ikripnya ya. Gitu. Karena memang harus ngejar nih. Kan lagi anget banget, lagi panas banget ya. Brand new day. Jangan sampai kita ketinggalan nih apa orang lagi bahas ini, enggak tahu nih gitu. Bahkan disebut bahwa Spider-Man Brand New Days itu udah tembus 1 miliar dolar US
2: dollar
1: dalam 6 hari.
2: Wow. Bagi dong. Gini, maksud aku gini.
1: Bagi dong.
2: Kebetulan motor aku namanya Tom. Itu dari gitu. Apa? Tom Holland sebenarnya.
1: Oh, gitu. Nah,
2: jadi memang kamu
1: namanya Lan. Susah nyebutnya.
2: Kemelekatan aku dengan Tom Holland itu sangat. Ini gak mau nih dibagi 1 miliar dolar kecipratan gitu.
1: Ini bedanya milenial sama Gen Z ya.
2: Apa?
1: Kalau dia tuh Tom Holland, kalau di milenial tuh Tom Hardy.
2: Agak-agak.
1: Gapnya tuh di situ.
2: Gapnya
1: tuh di situ.
2: Gak banget tuh Tom
1: ganteng versi milenial sama versi Gen. Beda.
2: Beda.
1: Tom Holland sama Tom Hardy.
2: Aduh, parah banget. Nah ini nih yang lagi rame back again ya warga ya. Spider-Man Brand New Days tembus 1 miliar US dollar selama 6 hari dan Spider-Man ini resmi nembusnya itu dengan pencapaian tercepat sepanjang 2026. Iya, total pendapatannya udah melewati 1,5 miliar US dollar.
1: 1,05.
2: 1, oh beda ya. 1,05 US dollar, miliar US dollar dan masih terus bertambah karena filmnya masih tayang di bioskop sampai sekarang.
1: Nah, berarti sekarang udah ketambahan sama dua orang temanku yang mereka berangkat nonton Midnight. Berdua.
2: Ya, bener banget.
1: Wow, bener-bener.
2: Tercepat tembus 1 miliar US dollar tahun ini, Spider-Man itu bersaing dengan Toy Story 5. Sementara itu, The Super Mario Galaxy Movie dan Michael juga udah menyentuh angka yang sama. Kalau lajunya tetap kayak sekarang, bukan gak mungkin Spider-Man itu jadi pemuncak box office 2026.
1: Karena kan waktu raihnya itu juga beda ya.
2: Iya.
1: Kalau si Spider-Man ini kan emang lebih pendek gitu. Lebih cepat maksudnya untuk bisa meraih angka itu tadi, ya kan? Tapi jujur aku Toy Story 5 belum nonton loh.
2: Aku Toy Story 5 belum nonton, aku Spider-Man yang terbaru ini juga belum nonton.
1: Belum. Nungguin dia ajakin.
2: Aku lebih ke ini nunggu waktunya banget.
1: Oh gitu.
2: Tapi kayaknya kalau
1: emang momen tuh kayak gimana momennya?
2: Nunggu waktunya banget kayaknya udah mangkat deh.
1: Hati-hati itu ada yang mau spoiler tuh. Bagus banget filmnya tuh Sukarame. Sukarame hati-hati. Kamu jangan spoiler. Nanti ada yang jadi ubi gak?
2: I love you, I don't love you. Itu apa sih?
1: Apa tuh?
2: Apa sih warga Semarang?
1: Ih, lucu.
2: Kalau siapa boleh tuh? Bagi-bagi.
1: Mantep banget, bagus banget filmnya tuh. Aduh, katanya.
2: Soalnya aku tuh bukan tipe orang yang kalau ada film baru itu langsung aku tonton.
1: Oh.
2: Aku nunggu kayak lihat dulu nih momennya gimana. Tapi kalau pas pas momennya aku bisa nonton di bioskop ya aku nonton.
1: Oh, tapi emang tipikal orang beda-beda. Ada orang yang gak suka makan nasi anget ya. Jadi kalau misalnya nonton film juga aku nungguin anyep dulu ah gitu.
2: Soalnya aku diabetes.
1: Jadi nunggu biar turun dulu. Oh, bagus, betul. Bagus banget. Iya.
2: Kalau udah ada di platform buat untuk nonton film, udah keluar ya udah aku mending nonton di situ aja.
1: Oh, kamu gak ada tuh kebutuhan buat gini. Pokoknya gue harus nonton film tuh pertama kalau bisa tuh. Apa istilahnya premier gitu. Oh, premier nih gitu.
2: Enggak.
1: Harus aku yang menebarkan apa namanya tadi?
2: Spoiler
1: gitu.
2: Tidak, karena aku itu kalau nonton film tipenya suka aku ulangin.
1: Oh.
2: Misal ada scene yang memorable banget buat aku.
1: Oh, susah
2: aku
1: tuh di bioskop.
2: Iya, enggak bisa kan? Masa iya nunggu warga-warga dulu. Bentar ya warga ya.
1: Apa tuh tadi?
2: Tadi kayaknya masih miss sama translatornya deh, enggak bisa. Aku kalau nonton di rumah kan bisa diulangin dulu nih. Misal scene yang aku suka mana gitu. Aku foto dulu.
1: Oh,
2: aku masukin story dulu. Nanti aku jeda ambil minum dulu kayak gitu.
1: Iya.
2: Gitu kalau.
1: Tapi kalau misalnya aku ya lebih suka tuh nonton gini. Masih anget, okay. Tapi enggak yang bener-bener show pertama banget.
2: Oh.
1: Karena biasanya aku bakal cari tahu dulu tuh.
2: Oh, okay.
1: Cari taunya gini, apakah aku harus stay sampai after credits?
2: Oh.
1: Gitu.
2: Biasanya kan
1: banyak tuh yang kadang suka gitu.
2: Klip ya.
1: Tahu-tahu nanti wow ada teaser buat next bakal next apa. Ternyata chapter. Nanti ini ternyata satu universe sama si B gitu ya.
2: Oh iya.
1: Ternyata Spider-Man satu universe sama Joko Tarub loh gitu misalnya. Misal, who knows ya kan.
2: Si buta dari gua.
1: Nah gitu.
2: Enggak ya.

0: rata-rata tuh after credits biasanya ya. Mm-hmm. Kan ada film itu yang credit title-nya itu di depan juga ada. Mm-hmm. Tetapi sekarang kayaknya jarang banget ya.
1: Mostly di akhir semua.
0: Mostly di akhir. Nah, kita nggak tahu tuh sepanjang apa credit title. Mm-hmm. Dan after itu biasanya tuh ada after credit scene biasanya. Okay. Gitu. Oh, untuk kita lihat. Walaupun cuma 10 detik kadang ya.
1: Iya.
0: Misalnya dia udah merem, tau-tau jerk gitu lagi kan. Mm-hmm. Buka mata, weh.
1: Bener, tapi yang aku pengen banget aku tonton yang kemarin sampai awal-awal itu aku tonton baru rilis, aku udah kayak rasanya pengen banget ini aku tonton nih gitu. Aku kayak pengen gak ketinggalan gitu, jangan sampai aku tinggal film itu. Cuma satu doang selama 23 tahun ini ya. Nawila. Nawila, film Nawila.
0: Udah jadi nonton?
1: Udah, itu aku kayak seenggak mau itu ketinggalan.
0: Oh.
1: Iya, aku pengen banget cerita-ceritanya.
0: Itu panjang gak sih?
1: Filmnya panjang banget.
0: Panjang ya?
1: Panjang, lama. Oh. 2 jaman deh kalau gak salah. Nah,
0: dan sesuai gak sama ekspektasi?
1: Sesuai sama ekspektasi aku.
0: Oke.
1: Okay. Se-fun itu filmnya.
0: Oke.
1: Okay. Enjoyable banget. Mm-hmm. Ditontonnya selama 2 jam aku enjoy banget. Aku ngajak keluarga aku enjoy-enjoy juga.
0: Oh, iya. Itu ada yang bilang Call Me Princess juga tuh, dia bilang. Apa? Oh iya, bagus juga itu. Gitu. Endingnya tuh bagus banget. Apa tuh yang tadi endingnya bagus banget?
1: Ini,
0: ya.
1: Apa Spider-Man.
0: Oh,
1: banyak banget yang bilang katanya endingnya bagus. Gimana tuh? Okay. Tapi ada yang bilang
0: kalau gitu nanti aku nonton pas endingnya.
1: Berarti ya. Gini, itu masih pakai ini gak sih? Kayak yang di Janji Joni, film apa? Janji Joni. Pakai
0: roll film
1: roll
0: gitu.
1: Roll film itu.
0: Kayaknya masih ya sampai sekarang ya.
1: Masih ya sih? Masih pakai roll film ya? Tolong di rollback.
0: Rollback.
1: Atau itu, gak dicepetin.
0: Itu kalau anak kaset tuh nyebutnya tolong di rewind.
1: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi. Wow.

0: streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

1917 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Ini mungkin pertanyaan yang pertanyaan aku dari Magel ya, Sisi Magel. Urgensinya apa waktu itu?
2: Karena lucu banget. Oh. Aku suka maju mundurnya.
1: Kamu suka maju mundur terus?
2: Maju mundur.
1: Pasti kalau misalnya kamu udah bilang maju mundur, niat gak sih gitu dari tadi maju mundur.
3: Enggak, lebih ke ayo Gin.
2: Maju mundur.
1: Itu tanggal 7, berarti tinggal 2 hari lagi ya.
3: 2 hari lagi.
1: Buat yang udah kangen sama Teteh Syahrini, dia akan comeback ke industri hiburan Indonesia dengan lagu Kau Yang Utama.
3: Teteh seperti apa nanti? Itu aku penasaran sama kemasannya nanti sih.
2: Kemasannya, iya sih.
1: Iya kan?
2: Apalagi udah jarang banget ngeliat dia itu ada di infotainment di TV, di sosial media. Dia itu juga udah jarang banget gitu. Apakah masih dengan jalan centilnya itu atau udah berbeda setelah
1: ada challenge nih katanya. Gina coba dong yang personet hari ini maju mundur cantik-cantik.
2: Gini ya warga, coba masing-masing.
1: Gina coba dong yang personet hari ini maju mundur cantik-cantik.
2: Enggak ada. Gini Mbak Enji. Hah? Aku tuh udah terlalu banyak. Ini yo, warga-warga sini udah terlalu.
1: Jujur banyak. Ini kebetulan folder aku yang pas part itu tuh udah clear cache.
2: Udah hilang banget memorinya.
1: Udah clear cace ya kan?
2: Iya.
1: Gitu. Tapi emang part yang menurut kamu paling berhasil kalau kita ngomongin soal sosok Syahrini gitu ya?
2: Iya.
1: Yang ini nih bener-bener jadi boom banget ditiruin sama orang-orang se-Indonesia itu tuh apa?
2: Iya.
1: Dia ngapain?
2: Maju mundur itu tadi udah itu paling ikonik banget. Ciao Bella.
1: Terluka. Bener gak sih? Coba deh, warga coba deh. Bener gak sih? Ciao Bella terluka. Gitu. Ada kok yang kayak gitu partnya dia.
2: Oh, aku cuma tahu Ciao Bella ya doang.
1: Belum pakai obat merah sih kata gue, masih terluka. Makanya mungkin yang ini udah heal
2: udah
1: sepenuhnya
2: heal.
1: Ya kan?
2: Udah berdamai dengan diri sendiri. Udah lebih ke mindful. Mindfulness-nya dia itu udah mulai dikelola deh kayaknya.
1: Iya.
2: Mungkin ya.
1: Gak tahu deh, nanti aku juga penasaran ya. Apakah pengalaman dia selama 7 tahun ini dia hiatus ya kan, vakum gitu. Itu nanti bakal dituangkan gak sih dalam lagu-lagu yang bakal jadi karya di albumnya dia?
2: Betul.
1: Apakah itu bakal jadi kayak semacam, ibaratnya kalau misalnya orang nulis buku tuh autobiografi gitu.
2: Iya, paham.
1: Mungkin nanti bakal ada berderet-deret tuh gitu. Dari satu lagu, lagu yang lain, lagu yang lain gitu. Iya kan?
2: Very exciting. Cannot wait.
1: Jadi penasaran banget seperti apa ya.
2: Tapi kalau menurut aku yang maju mundur cukup Teteh Syahrini aja.
1: Kenapa?
2: Buat kamu jangan sampai maju mundur warga Semarang, tetap di sini terus maju aja, maju tak gentar ya, karena habis ini kita bakalan spin wheel lagi.
1: Iya, benar.
2: Untuk mengambil 4 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Smart Friend.
1: Oh my god.
2: Can't wait.
1: The one supposed to be me.
2: Apakah harus aku wakilkan? Siapa yang mau ngewakilin aku?
1: Kalau tadi ada yang nanya caranya kayak gimana sih kak?
2: Gampang banget.
1: Caranya sebenarnya mudah sekali ya.
2: Iya.
1: Tugasmu hanyalah stay di sini karena nih setiap orang yang bergabung, warga yang bergabung di live kita itu bakal dicatat namanya, akunnya. Dan nanti kalau misalnya udah nih nanti pas spin wheel ya kan, mungkin nanti jarum itu akan menunjuk ke namamu ya.
2: Betul.
1: Dan nanti pastikan kalau emang nama kamu itu disebut, nama akunmu disebut, itu kamu respon di komen.
2: Gitu. Betul. Nanti kalau misalkan ternyata kamu ada nih dan kamu menjadi salah satu yang beruntung, salah empat ya. Salah empat yang beruntung, jangan lupa juga buat DM di akunnya Iswara.
1: Iya, betul. Kan tadi ada yang nanya, kesini kak DM-nya?
2: Iya.
1: DM-nya kesini aja. Nanti kita bakal panggil 3 kali. 3 kali dipanggil, gak nyengot juga, kita akan manggil 4 kali.
2: 5 kali. 5 kali, 6 kali. Kita gak pernah pulang habis ini ya.
1: Kita sabar orangnya, waktu
2: kita bakal
1: masih panjang. Karena kita kan 26 jam ya.
2: Iya.
1: Ini kalau misalnya warga lihat nih, di atas kepala kita nih ada angka nih. Iya kan? Ada angkanya.
2: Kelihatan gak nih masih sisa
1: begitu
2: waktunya?
1: Begitu. Hadir tuh.
2: Hadir dong.
1: Ayo, sini yuk, kumpul dulu yuk, kumpul. Maldo, coba kita absenin dulu ya. yang waras that simple. Oke, ada Davi juga join. Siapa tuh? Itu kalau misalnya namanya simbol gimana, guys?
2: Gini aja, matcha cheesecake.
1: Wah. Tahu dari mana itu matcha? Emang ijo?
2: Ijo.
1: Oh, gitu.
2: Ijo. Matcha.
1: Matcha cih gitu.
2: Matcha cih.
1: Itu ada Rinda nih, semoga nih, semoga kan.
2: Hai.
1: Ini ucapan template buat temen yang ulang tahun
2: iya,
1: nih.
2: Iya, semoga.
1: Tapi enggak deket-deket aman.
2: Iya, semoga apapun yang menjadi keinginanmu tersemogakan.
1: Iya, gitu. Benar. Ayo langsung join.
2: Yo, kuis, yo. Kuis.
1: Kasih tahu teman-teman kamu yang tadi udah sempat mungkin
2: mangkir,
1: pindah tempat. Pindah geser tempat dulu gitu atau habis ngecas gitu. Nah, iya. Udah nih sekarang suruh join lagi sama kita, pastikan namanya tertulis ya.
2: Tolong standby di sini ya warga, karena habis ini kita bakal spin.
1: Oke.
2: Ini dia waktunya Dian pemenang kuis Spin Wheel Smartfriend Unlimited 5G.
1: Yes.
2: Wow, Spin Wheel dari Smartfriend. Jangan lupa stay terus ya. Karena kalau 3 kali dipanggil tidak muncul, kamu bakal otomatis gone. Terdiskualifikasi.
1: Kenapa ya dari tadi belibet mulu?
2: Yes.
1: Ya. Ya. Kita kalau begitu sudah bisa kita mulai, kita akan hitung mundur ya.
2: I'm very excited.
1: 3, 2, 1. Ikutan di sini. Lihat dulu.
2: Siapa tahu ikut. Aduh, kata Rita Hasna. Semoga Kanza, semoga.
1: Amin. Pokoknya doanya yang banyak aja ya warga ya.
2: Wuh,
1: siapa?
2: Herman Shoes and Becker.
1: Herman Shoes and Becker.
2: Coba dong.
1: Panggil ada enggak orang?
2: Ini barusan aja komen spin tuh katanya.
1: Spin banget.
2: Spin.
1: Mane? Gak seru langsung menang, jangan dong.
2: Tolong gagalin dong. Langsung ya DM TikTok Iswara kamu.
1: Iya.
2: Langsung aja.
1: Mau. Bentar. Ini kayaknya biar rame, agak ramean lagi ya. Biar kayaknya lebih persaingan makin panas lagi ya. Coba yang mau ketik mau dulu ya.
2: Ya, ketik mau dulu.
1: Mau.
2: Again, nambah lagi.
1: Biar kita tahu siapa aja yang masih tetap stay di sini nih, exactly. Warga Semarang. Ayo.
2: Mau dapet nih.
1: Kita
2: jangan dikejar-kejar kayak gitu dong.
1: Lagi dong,
2: kita spin lagi ya.
1: Oke. 28 jam di sini katanya bisa. Oke, gak apa-apa.
2: Wow, oke. Yes. Mau banget.
1: Oke. Ya,
2: kamu lagi. Udah dapet Rizky Akbal.
1: Emang kenapa Rizky?
2: Rizky Akbal tadi.
1: Itu ada mother tongue yang ternyata ini ya, dia jadi
2: satpam kuis.
1: Juru pantau ya.
2: Satpam kuis kah?
1: Mau.
2: Oke. Coba. Yo. Lagi diulur. Lagi.
1: Iya, oke. Tuh DJ Oko ada
2: batan.
1: Ayo. Ini udah segini doang yang mau. Oh, ini asik kalau misalnya cuma dikit doang nih, warga. Berarti saingan kamu enggak banyak-banyak banget ya kan? Karena yang stay di sini ini ketahuan. Loh, kok ada masih ada? Mau-mau banget.
2: Mau-mau banget.
1: Ternyata masih.
2: Kenapa cuma emot doang? Jadi kamu mau apa enggak? Puter.
1: Puter.
2: Bukan akunya emang.
1: Ngapain Anda yang muter?
2: Sorry.
1: Oke. Hayu. Tuh katanya. Yes.
2: Komen spin dulu dong.
1: Ya.
2: Oke, kita spin ya. Kita hitung dari 3 ya.
1: Oke.
2: Yuk. 3, 2, 1.
1: Yes. Menuju pemenang kedua. Cash. Sebesar 150.000 untuk pemenang kedua, apakah nama kamu yang akan kita sebutkan ya?
2: Ya.
1: Kanda
2: menang.
1: Afirmasi positif dulu.
2: Ardi Arta.
1: Adakah? Coba. Belum. Dia belum komen.
2: Komen dulu dong.
1: Cepet banget.
2: Wah, yang mana ya?
1: Wah, cepet banget.
2: Aduh, selamat Ardi Arta.
1: Hangus. Oh, enggak hangus ya. Tadi
2: tolong
1: dia
2: sekarang, untuk sekarang hilangkan iri dengkinya dulu.
1: Kesempatan itu masih ada ya, warga.
2: Kesempatannya masih ada banyak banget loh, warga.
1: Sabar, sabar. Oh, tapi kita mau ingetin lagi buat tadi berarti buat dua pemenang ya, Ardiarta dan Hermot tadi itu. Jangan lupa untuk DM ke akun TikTok dari iswara.smg ya.
2: Betul.
1: Begitu. Langsung confirm aja ya. Lagi. Oke. Okay.
2: Lagi. Aku enggak ada namanya.
1: Lah.
2: Enggak, semuanya nanti di sini. Tunggu ya. Pokoknya lagi, kamu harus ramein terus di sini ya, warga, karena siapa tahu nama kamu itu masuk ke list kita dan nanti jadi pemenang.
1: Karena nama pemenang pasti akan langsung di out ya.
2: Yes,
1: langsung betul, di take out ya. Nama pemenang langsung di take out jadi dari spin wheel kita.
2: Iya, enggak akan ada yang dapat double.
1: Iya, abis ini aku tuh katanya maca apa tadi
2: namanya? Cheesecake.
1: Iya. Mungkin kamu harus ganti dengan nama maca chocolate cake mungkin ya.
2: Benar.
1: Afirmasi positif dulu. Aku adalah pemenang. Aku adalah pemenang. Gitu dulu dong, warga. Lagi enggak sih?
2: Aku juga enggak ada. Lagi enggak sih?
1: Oke.
2: Kamu itu stay di sini terus ya, warga, biar namanya itu kan enggak hilang,
1: lagi. Iya. Wah, udah mulai nih cari-cari
2: smart
1: nih.
2: Smartphone kan unlimited.
1: Betul. Banyak ya? Dalam hal ini kamu betul sekali dan saya setuju dengan hal itu.
2: Betul.
1: Tolong buat F jangan curhat ya. Itu nanti bakal ada space-nya sendiri ya. Oke. Dan kita mau ingetin nih kalau misalnya kita tuh bakal live ya. Ini adalah bagian dari live kita selama 26 jam ya.
2: Betul
1: sampai
2: banget.
1: Dengan besok pagi jam 10 waktu Indonesia Barat kita akan terus di sini, yang artinya buat kamu ya yang udah join nih berarti masih ada kesempatan.
2: Betul.
1: Nanti kalau join lagi ada spin wheel lagi bisa ada kesempatan.
2: Kamu menang lagi.
1: Begitu.
2: Yes.
1: Tadi siapa yang menang? Arya Iqbal, siapa?
2: Oh ya, Arya.
1: Arya Iqbal, kamu udah menang ya.
2: Jangan lagi ya. Lagi.
1: Kalau yang udah menang nanti kasih kesempatan buat yang lain.
2: Iya dong.
1: Kan tapi tetap double. Join sama kita dong.
2: Iya, tetap join sama kita dong karena masih banyak keseruan yang lain.
1: Iya.
2: Ya, ada spin wheel lagi.
1: Ada yang udah mulai ada yang disclaim, ada yang sudah.
0: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam nonstop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet!

0: Hari ini sengaja kita tuh live TikTok di luar biar nggak bosen terus di dalam studio. Sumpah, kita harus healing, sahabat suara. Meskipun healingnya masih di dalam satu kota juga nggak masalah. Dan salah satu healing yang bisa kamu lakuin adalah jajan dan makan makanan favorit, sahabat suara. Nggak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada Royal by Belfood, bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan bakso goreng siap makan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 cuma Rp12.900 aja. Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Kepala BGN Sudaryono resmi mencopot kepala dapur SPPG Karangturi karena terbukti melanggar SOP dengan memasak makanan terlalu awal, yakni jam 9 malam dari yang seharusnya pada dini hari. Operasional SPPG Karangturi juga disuspend sementara waktu. Total 693 siswa dan 14 guru SMKN Semarang mengalami keracunan massal pada Jumat pekan lalu. Pilot Malaysia Airlines Muhammad Sofi bin Othman ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan sabu dalam koper. Petugas menyita 14 bungkus sabu dan urin pemalsu tes.

5G bakal menggelar live streaming selama 2 hari penuh, yakni dari tanggal 5 Agustus jam 8 pagi sampai 6 Agustus jam 10 pagi. Activity bertajuk Keliling Semarang Tanpa Batas Barang Smart Friend Unlimited 5G ini akan dimeriahkan oleh beragam konten kreator hingga selebgram Mente Wangi dan Good Morning Everyone. Live streaming 26 jam non-stop ini bisa ditonton di Instagram dan TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Sore ini berapa
2: banyak
1: juta?
2: Ya?
1: Udah.
2: Ya, tetaplah bertahan dulu ya.
1: Apa 52 juta?
2: Ini 19 juta. Tim kita soalnya ini tadi kan take out ya, yang menang-menang nih, udah menang-menang di take out dulu. Ini yang baru-baru masuk nih. Ya, oke. Okay. Tapi pastikan kamu ada di sini. Wah, ada mantan HRD. Mungkin sekarang udah jadi owner ya.
1: Iya. Yeah,
2: kan?
1: Mungkin ya. Naik jabatan kah?
2: Amin.
1: Curiga karena habis nonton live-nya kita.
2: Iya. Coba-coba aku mau baca-baca dulu nih
1: komen-komennya dong.
2: Apa nih? Dinda, Kanda, Dinda dan Iswara hari
1: ayo.
2: Ini. Tuh. Ayo saatnya
1: Kanda menang.
2: Lihat kan? Kanda itu fokusnya tuh
1: cuman ke kita doang. Sorry Dinda, sorry.
2: Mantan HRD owner kosan kan sekarang.
1: Wah.
2: Aduh. Jadi pengen ngekos nih.
1: Kalau misalnya kita yang ngekos dapat potongan kan?
2: Karena pasti kan ini apa namanya caranya memanage kan pasti kan profesional gitu.
1: Masih
2: ngebayangin ya di manage kos-kosan yang mantan HRD ya.
1: Anda udah gak tahu mau komen apa saatnya spin.
2: Kenapa? Oh Zulia, aku CEO. Oke.
1: Oke.
2: Jadi kita sekarang mau tinggi-tinggian pangkat nih.
1: Oke.
2: Okay. Oh ada CEO, owner kosan ya kan? Tapi habis ini kita bakal spin. Coba komen spin dulu.
1: Iya, spin dulu.
2: Kita mau lihat sekarang ya, siapa tahu ada yang udah enggak tadi ada join, sekarang udah enggak join lagi sama kita.
1: Iya,
2: spin. Ya, Olutpi masih ada. Anda masih ada. Fit masih ada. Kanda lagi.
1: Rita Kansa, mantan HRD.
2: Komen spin, ayo komen spin.
1: Nick Mahan.
2: Oke.
1: Ardiarta nih udah lah kata gua.
2: Enggak, gua geli lihat maca tuh. Hangus.
1: Parah banget. Lewat.
2: Spin. DJ Oko juga DJ udah join.
1: Oko,
2: Papi Muda. Fit.
1: Papi okay. Muda yes. Farah _ new _.
2: Wow.
1: Yes. Woohoo spin. Woohoo.
2: Yes.
1: Spin. Oke. Okay.
2: Spin.
1: Kita spin sekarang kali ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, kita hitung. Hitungan dari 3 ya warga okay. Ya. 3, 2, 1. Woohoo. Spin.
2: Lagi gak ada orangnya kak, lagi beli motor katanya gitu.
1: Aduh.
2: Aku dong Safi, aku dong. Amin. Aduh, bismillah. Bentar, ini pemenang terakhir jadi kita harus.
1: Maaf banget namanya.
2: Kita udah ketemu namanya ya.
1: Butcher Beard.
2: Oke.
1: Hangusin gak?
2: Kang cukur jenggot berarti.
1: Iya betul.
2: Iya kan, Kang cukur jenggot. Iya ini abang-abangan ini nih apa?
1: Abang-abangan jenggot.
2: Nongkrongnya di ini.
1: Ini anak sekian habis. Gimana sih?
2: Ada masih tak? Dia udah komen belum?
1: Hangus kak, sumpah hangusin.
2: Gak ada. Bentar. Yeah. Satu kita hitungin ya. Kang cukur.
1: Iya. Yeah.
2: Dua.
1: Tiga. Hangus sudah.
2: Alhamdulillah
1: untuk kamu-kamu semua.
2: Oke. Okay. Langsung berarti ya. Kita ulang lagi. Kita spin lagi. Begitu ya. Oke. Okay. Hitungan ketiga. Siap ya. 3, 2, 1.
1: Spin. Parah banget nih. Entar kos kamu aku spin ya. Nama gua.
2: Enggak mungkin nama kita ya.
1: Julia 1.
2: Wah, diam-diam kagak ikut komen tapi tahu-tahu dia. Alhamdulillah. Kosong, hangus.
1: Jadi ya, yang mendapatkan 150.000 terakhir itu adalah si CEO.
2: Wow, luar biasa ya.
1: Congratulations
2: Julia 1 akhirnya.
1: Wow.
2: Aduh, luar biasa.
1: Thank you so much ya buat kamu yang udah join terus nih dari tadi awal. CEO gak boleh dapet kak?
2: CEO gak boleh dapet tapi mantan HRD owner kosan masih ngejar juga ternyata ya. Mantep banget.
1: Congrats Julia 1. Ya baru masuk ya.
2: Aduh, kemana aja mas cuti? Baru masuk.
1: Jangan lupa buat apa namanya, terus DM ya ke TikToknya Iswara.
2: Betul, betul, betul.
1: Kalau misalkan kamu adalah salah satu pemenang atau salah satu warga Semarang yang beruntung mendapatkan hadiah dari Smart Friend.
2: Oke. Okay. Tapi jangan salah dan jangan pernah meninggalkan kita ya, karena iya, kita masih betul. Punya belasan jam lagi di sini tanpa terputus nonstop tentunya 26 jam ini sampai dengan besok jam 10 pagi.
1: Yes.
2: Kita bakal siaran live dan tentunya di sesi-sesi berikutnya juga masih banyak banget kuis-kuis berhadiah sama juga kayak sekarang sore ini buat yang udah dapet udah ngerasain sendiri kan enaknya kayak gimana
1: betul.
2: Kan? Begitu.
1: Wow. Habis ini itu masih ada banyak agenda, salah satunya sore ini bakalan kamu bakalan diajak jajan.
2: Wah.
1: Barengan sama Farhan di Kauman, barengan Restu dan Farhan.
2: Farhan sama Restu kalau jajan kayak apa sih gitu?
1: Iya. Iya, apakah akan ngelobi-lobi untuk dapat diskon?
2: Aku ngebayanginnya mereka ini gorengannya anget gak?
1: Ini semuanya di total-total. Aduh gak kayak gitu ya. Tolong Restu sama Farhan behave ya.
2: Kita nanti bakal nyore-nyore ya. Di Kauman juga. Barengan Restu sama Farhan juga. Ke Pasar Johar juga.
1: Wow, nongkrong di Pasar Johar.
2: Gak ngerti apakah mereka bakal beli baju ini ya. Apa namanya?
1: Apa?
2: Bukan. Kayak ini baju.
1: Baju apa?
2: Lupa deh. Apa
1: lurik.
2: Iya, ada atau baju lurik kan, ya kan?
1: Macem-macem, Johar tuh sebenarnya jual macem-macem tau warga.
2: Iya, benar-benar. Iya, macem-macem banget. Ada baju-baju, apa namanya? Baju rumahan, baju seragam.
1: Iya.
2: Selain itu juga ada apa namanya? Sesi buah-buahan juga ada di situ.
1: Betul.
2: Jajanan-jajanan juga
1: betul,
2: ada.
1: Betul,
2: tempat
1: betul,
2: nongkrong
1: betul,
2: juga
1: betul,
2: ada di situ.
1: Banyak
2: gitu.
1: Banget sekarang ya. Aku tuh pengen banget nyobain yang ada di Johar.
2: Apa
1: itu apa sih? Dawet apa apa ya? Yang bayun itu.
2: Dawet. Oh, dawet.
1: Dawet atau apa sih?
2: Maju. Lama-lama jongkok.
1: Apa kita ngemper apa?
2: Jangan dulu.
1: Asik.
2: Jangan dulu. Itu biar mereka aja yang begitu, ya kan?
1: Iya, aku pengen banget cobain itu es gempol, ding.
2: Es gempol.
1: Es gempol, ding.
2: Kenapa?
1: Katanya enak banget yang di Johar.
2: Itu kan rumor.
1: Rumor.
2: Padahal kalau nyoba sendiri, enak banget.
1: Enak banget. Takutnya gak mau pulang. Maunya nambah mulu. Mau nambah mulu ya warga. Buat kamu yang belum pernah ke Johar. Nah, ini nih. Diajak muter-muter dan dikasih tahu insight-insight. Insight-insight Johar sedalam-dalamnya.
2: Tapi jujur ya, aku kan Johar ini kan sekarang kan setnya juga baru ya.
1: Iya.
2: Pastinya yang berbeda juga. Mungkin
1: benar.
2: Buat kamu yang udah 15 tahun mungkin gak balik ke Semarang misalnya.
1: Benar.
2: Ya kan, karena mungkin sekolah di luar kota, balik lagi ke Semarang. Loh, sekarang Johar beda ya. Kamu ingetnya mungkin dulu spotnya di mana, di mana.
1: Iya.
2: Nah, mungkin ini ada sedikit perubahan, pergeseran, tempatnya udah berubah.
1: Betul, betul.
2: Atau bahkan ada penambahan yang baru-baru juga.
1: Iya, udah agak lebih modern sekarang.
2: Iya. Nah, yang bakal dicari apa? Tapi kalau menurut aku sih semua yang kamu cari itu di Johar ada.
1: Ada. At least ada. Kita warga Semarang itu ya at least sekali lah main ke Johar, masa ya gak pernah?
2: Iya bener banget.
1: Wah, gimana sih?
2: Beli apa gitu?
1: Aku dulu pernah beli gaun di Johar.
2: Hah, siapa?
1: Aku.
2: Kamu? Beli gaun?
1: Iya.
2: Terus kamu pakainya kemana?
1: Aku pakai di Johar juga.
2: Hah? Ngapain?
1: Jadi langsung aku pakai.
2: Oh, daster.
1: Gaun.
2: Ya kan bisa aja ya, kan persepsi beda.
1: Enggak,
2: dia bener-bener. Bilang gaun ternyata menurut aku oh itu daster gini
1: enggak, gitu. Bener-bener gaun ada payet-payetnya kayak princess gitu dulu waktu masih aku zaman kecil.
2: Oh.
1: Jadi ngelihat lucu pengen, terus habis itu pengen dipakai saat itu juga.
2: Oh.
1: Jadi aku ke pasar itu explore Johar dalam keadaan princess.
2: Iya. Namanya juga anak-anak kecil
1: iya,
2: ya kan.
1: Masih kecil banget.
2: Beli sendal, maunya tuh pakai sendal yang
1: mau
2: baru dibeli.
1: Itu. Pokoknya langsung.
2: Itulah kenapa mama-mama kita sering kemana-mana bawa gunting.
1: Iya,
2: buat
1: biar
2: motong
1: itu, teknya, motong teknya ya kan? Dulu biar enggak norak-norak aman.
2: Benar banget ya ampun.
1: Itu sih paling ya kalau sekarang untuk yang udah besar kayak gini paling aku waktu itu aku pernah ini sewa apa sih? Yang kalau misalkan kita mau pakai kebaya, sebelum pakai kebaya tuh kan ada kayak kembenin.
2: Stagen.
1: Nah, aku sewa stagen itu juga di Johar. Tuh kan, palu gak ada, palu mau gue ada Johar tuh.
2: Beli di situ.
1: Sewa.
2: Oh, ngapain?
1: Kenapa ngapain?
2: Kenapa gak beli?
1: Karena jarang pakai kebaya yang harus ada stagennya. Gitu sih, karena
2: begitu.
1: Lebih tepatnya karena waktu itu kepepet banget.
2: Oh, begitu.
1: Jadi besoknya itu mau mau pakai dan taunya cuma persewaannya aja dan itu udah malam juga.
2: Jadi tapi di Johar itu ada solusinya gitu.
1: Di Johar
2: ada karena banyak yang buka sampai malam juga sekarang ya. Iya kan? Ada yang buka sampai malam. Begitu warga ya. Coba kasih tahu kapan terakhir kali kamu ke Johar. Jangan-jangan di sini ada yang aku di ini kak di apa namanya blok apa misalnya gitu.
1: Iya betul. Ya,
2: bisa kasih tahu. Kali-kali nanti bisa di ini ketemu sama Farhan sama Restu.
1: Iya loh. Oh, kamu samperin aja sekarang ke sana.
2: Iya.
1: Iya siapa tahu kamu dapat insight baru.
2: Dapat insight. Tapi belum tentu cerah juga ya insightnya dari mereka ya. Iya kan.
1: Aduh. Oh iya, di Johar itu juga ada buku, jual buku kan?
2: Oh iya, ada macam-macam buku ada. Apalagi sih soto ada.
1: Yes, benar. Pokoknya apa yang kamu mau, insya Allah di Johar itu selalu sedia.
2: Insya Allah. Ini biasanya sih kalau orang-orang dari luar kota ya, ke Johar tuh seneng karena nyari ini apa?
1: Nyari apa?
2: Batik.
1: Oh iya.
2: Batik-batik kayak misalnya. Apa sih istilahnya baju rumah tapi yang batik itu yang kan adem-adem gitu
1: bener,
2: kayak set
1: ya.
2: Misalnya kayak set baby doll tapi yang batik misalnya bener. Gitu kaos-kaos tapi yang batik itu banyak di sana juga ada
1: tuh beli baju lurik bocil buat Kartinian
2: iya benar agak panjangin aja ya agak dipanjangin ya bun iya biar awet soalnya mungkin
1: takutnya apa takutnya baru dipakai seminggu udah kekecilan
2: tahu-tahu tangannya udah 3/4
1: iya
2: tangan lo kok udah cingkrang deh gitu
1: kayaknya baru kemarin beli deh gimana dong
2: tapi nyari sepatu katanya iya
1: nyari sepatu
2: Oh di sana juga jual sendal lucu-lucu loh sendalnya yang ada di Johar
1: iya
2: sendal-sendal yang bisa membuatmu
1: karena lucu naturally funny siapa sih kita
2: iya ampun bisa loh
1: ya ampun
2: pokoknya abis ini jangan ketinggalan ya untuk ikut merasakan keseruan dan
1: aku
2: pengen vibing aja deh sore-sore kalau misalnya nyore di sekitaran Kauman, di Johar itu kayak gimana sih gitu ikutin Farhan sama Restu
1: dan ini kan juga hari Rabu ya
2: kenapa emang kalau hari Rabu?
1: Masih ada yang kejebak di kantor mungkin belum bisa keluar-keluar
2: ada promo apa
1: iya,
2: gitu
1: kan, kejebak di luar udah mendingan nonton kita aja
2: bener banget ya terutama buat kamu nih ya apapun aktivitasmu nih buat warga Semarang mungkin ada yang sukanya nge-game ngerjain tugas ya bikin konten atau streaming nah sekarang ini kamu bisa internetan tanpa batas pakai Smartfren Unlimited 5G.
1: Wow, soalnya jaringan 5G dari Smartfren ini udah hadir di kota Semarang ya warga jadi kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Ada beberapa paket unlimited 5G yang bisa kamu pilih nih. Ada yang 7 hari cuma Rp40.000.
2: Okay.
1: Terus ada juga yang 14 hari itu cuma Rp60.000. Dan 28 hari itu cuma Rp100.000 aja.
2: Wah, wow. Pokoknya coba langsung aja deh ya. Cek jangkauan Smartfren Unlimited 5G di smartfren.com /5G
1: yes. Jadi buruan beli paket Smartfren Unlimited 5G di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat kamu ya warga ya.
2: Dan karena di sana kayak udah ready banget ya. Setelah ini bakal ada nih
1: mas-mas.
2: Kenapa tadi yang tadi bapak-bapak yang ini mas-mas ya?
1: Mas-mas.
2: Jatuhnya ya.
1: Apa Pak Deh, Pak Deh?
2: Enggak juga. Ini masih bakal ada adik-adik di sana ya.
1: Adik-adik.
2: Adik Farhan dan adik Restu yang abis ini nanti mereka bakal nyore di sekitaran Kauman, Johar gitu. Ya. Dan tentunya tonton terus live streaming 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng Unlimited 5G.
1: Ya warga ya, abis ini kamu bakal dipandu sama Farhan dan Restu.
2: Oke, kalau gitu ya Lilian Enji pamit.
1: Ginjoy pamit.
2: Kita ketemu lagi besok.
1: Di waktunya nanti.
2: Yes, bye.
3: Semarang kita sudah ready buat jalan-jalan. Ngapain gitu-gitu gini ngapain?
4: Semangat banget kita ready buat jalan-jalan di Kauman sore hari nanti kita makan-makan bareng. Nanti kita langsung rapekan.
3: Makan-makan.
4: Nasi habis lep-lep.
3: Halo harga Semarang kita sudah
5: Halo warga Semarang, masih di live streaming 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng Unlimited 5G. Tapi kayaknya ada yang janggal sih. Kok aku sendiri ya? Temanku mana sih? Mas Aslo! Kerja!
6: Kerja? Kita kerja? Oh, makan kebutnya dia malah main bola. Habis lawan Spanyol,
7: Kayak kuat aja.
5: Habis main itu sepak takraw. Tuh, aduh.
8: Bolanya masih di tanah.
5: Tanah itu tadi ada yang namanya Puyol. Ada yang Torres.
8: Casillas,
5: Puyol, Torres yang strikernya Supriyadi kan. Enggak singkat. Puyol, Torres, Supriyadi.
7: Karena main pemain Barca, pemain Madrid, strikernya masa pemain Persik. Kayak orang.
5: Gimana kita ngapain nih?
7: Nah, kita karena
5: udah
7: di background kan. Hijau-hijau gini ya, berarti kita mau makan rumput.
5: Kita mau jajan, Mas. Ini kita abis ini bakal keliling di Kauman nih.
8: Iyalah, kita mah nggak kayak anak-anak yang di studio itu.
5: Kita nggak mereka mah, mereka mah cupu.
8: Mereka cupu, mereka cuma di studio doang, ya nggak kena AC. Kita mah berani di luar.
5: Tapi kita kan lebih effort tuh, kita keliling buat cari makan. Mereka dikirim.
8: Berarti jatuhnya kita
5: less effort.
8: Kita jatuhnya disuruh-suruh doang ya aslinya ya. Tapi
5: aduh.
8: Kita sapa-sapa dulu yang di live TikTok.
5: Oh boleh tadi.
8: Katanya tadi banyak sih Mas yang ikutan. Nah. Kita sapa-sapa dulu, ada siapa aja.
5: Mana nih?
7: Ada 649 penonton, luar biasa. Wee, banget.
5: Banyak
7: banget yang ini dong. Harusnya ada
5: yang dibenerin. Dibenerin,
7: harusnya yang ini gitu.
5: Oh, enggak, ini benar 649
7: ya? Oh gitu.
5: Iya, ini mah yang nonton kita banyak.
8: Ada kak siapa ini nih? Baru nih, pesan.
5: Ada kak siapa ini?
7: Halo kak, Sia-Sia Gacor
5: apanya tuh?
8: Terus ada apa nih? Kak Cake, Kak Maca sama Cake. Follow aja, Kak. Iya. Follow di mana?
5: Hah? IG-ku.
8: Lumayan gede, cakep nih kayaknya.
5: Ada Papi Muda juga.
8: Papi Muda. Ya, luar biasa.
5: Ada
7: usianya berapa usianya?
8: Enggak usah.
5: Jangan kemudaan.
8: Tapi jangan terlalu muda ya. Terus apa lagi?
5: Ada nice. Wah, ketinggalan spinnya.
8: Lu jangan apa namanya?
5: Makanya jangan hati
8: ya. Kita masih banyak games lainnya juga.
5: Adanya masih banyak kita. Saya juga nih, Karate nih. Halo Mas Astu dan Mas Farhan.
7: Halo Mas Astu dan Mas Farhan. Halo.
5: Karate. Boleh kali follow?
8: Boleh kan?
5: Udah
8: follow saya tapi yang
5: udah follow saya. Ini ada juga yang join tadi Kak Anissa aja.
8: Halo ya teman-teman, apa namanya? Kita dari berbagai kota.
5: Nah,
8: tadi pagi kita udah kedatangan teman-teman dari Jember, Pekanbaru,
5: Kalimantan,
8: Tulung Agung,
5: Denmark.
8: Tadi disebutin semua kan ini
5: semua. Kalau berlebihan tapi ya.
8: Aduh,
5: tapi kayaknya canggih
8: mana tuh?
5: Tadi soalnya aku ngeliat tuh di live nya kameranya bisa ganti-ganti.
8: Oh gitu?
5: Iya, kita coba kali ya.
8: Kita coba kali ya.
5: Ganti kamera. Apa? Katanya ini bisa mengeluarkan efek api.
8: Oh iya. Coba.
5: Efek api.
7: Oh, api saking besarnya jadi
8: sebelum kita jajan nih, kan aktivitas dari pagi. Di pagi kan kita udah banyak banget tuh.
5: Benar,
8: tadi, kita kan tadi udah ngobrol sama ojol.
5: Betul.
8: Benar nggak ngobrol sama ojol. Terus tadi Mas Rio sama Mas Wisnu
5: bisa talang sewu.
8: Mas Wisnu dia ngobrol, Mas Rio ngobrol sama itu hantu katanya.
5: Iya. Itu dia nemu kuntilanak di pintu 99.
8: Spesifik.
5: Dan Mas Wisnu nemu pocong anggur di pintu 27.
8: Nah, dia LDD capek deh enggak jadi gitu.
5: Iya.
8: Terus juga tadi sempat ngobrol bareng sama Mas Adit.
5: Betul.
8: Itu Mas Adit tuh pendekator Semarang banget.
5: Itu yang
8: Iya, yang kayak miso-miso bahasa Semarang tuh cakep banget. Dan nanti malam juga masih banyak banget, Mas, keseruan kita.
4: Ada apa aja tuh?
8: Tadi di lobby ya, kita udah ketemu sama Mas Mentek Wangi juga.
4: Mas Mentek Wangi?
8: Mas Mentek Wangi.
4: Yang DJ?
8: Iya.
1: Efek?
8: Iya.
1: Nanti ada.
8: Yang pin, maaf nggak pin.
4: Ah, itu.
8: Udah ada Mas Mentek Wangi.
4: Ada.
8: Terus, nanti yang kali sudah ada GME juga.
4: Aku tahu GME.

0: bakal ada QnA. Terus juga nanti Mas yang paling seru nih buat para Gen Z nih yang mungkin lagi bingung sama hidupnya, yang lagi pusing, ini HTS ku beneran mau sama aku nggak sih?
1: Enggak deh. langsung
0: satu aja. Itu nanti bakal ada baca tarot. Baca tarot tuh kalian kalau dulu biasanya baca weton ya, baca zodiak dan juga ini nih,
1: baca tarot.
0: Itu untuk apa, mendeteksi rezekimu seberapa
1: benar
0: cinta.
2: Dulu kan seperti baca kan aura ya, sama tarot kan.
1: Aura aku kasih.
2: Capek deh.
1: Aura kasih dia
2: nih. Ada gitu. Udah nih ada nih. Apa? Ada gini yang nyaman nih. Pak Diparhan.
1: Halo.
2: Siapa itu? Bian Bebe.
1: Mas Bebski. Mas Bebski.
0: Terus nanti Mas yang terakhir juga ada. Kita jalan-jalan juga buat mengitari Kota Lama bareng Pak Bu dan juga
1: Wah itu pasti sesi horor-horor gitu ya Pak ya.
0: Hanya sih kayaknya sih. Aku pengen ikut sih.
1: Oke.
0: Bakal podcast bareng sama Gendruwo Blondi.
1: Nama Gendruwo Blondi.
0: Gak ada ya. Gendruwo Blondi gak ada. Oke, dan pastinya Pak, kita di sini itu gak cuma berdua aja.
1: Kita kan mau kulineran ya?
0: Iya.
1: Dan kita kan pengen tahu jajanan yang enak di Kauman itu yang mana.
0: Nah, kita perlu tour guide nih yang biar ngasih tahu kita tuh ini jajannya enak, ini jajannya enggak enak.
1: Betul. Dia itu paling tahu top tier.
0: Nah,
1: jajanan di Kauman ini.
0: Nah, langsung kita panggil aja Pak Mas.
1: Asal
0: aja.
1: Please welcome Mas Nuno.
3: Sini Mas Nuno.
1: Halo.
3: Sore Mas Nuno.
1: Luar biasa nih.
3: Ini pertemuan kita yang ke 17 ya Mas Nuno ya.

0: apa mas?
1: Yang saya suka aja ya.
0: Oh, yeah.
1: Saya suka bakaran yang di pojok situ.
0: Bakaran.
1: Itu di samping apa tuh namanya masjid Kauman.
0: Masjid Kauman.
1: Ya, okay. Tapi di sini belum buka.
0: Yeah.
1: Bukanya jam? Bukanya maghrib.
0: Yeah. Maghrib.
1: Makanya okay. Agak nanggung sebenarnya kalau okay. Ke Kauman jam segini karena yang pagi udah mulai tutup, yang sore belum buka.
0: Oh.
1: Gitu. Okay. Tapi di sini masih banyak nanti makanan yang boleh kita eksplor.
0: Asik, tiga dong. Tadi kan udah bakaran dong.
1: Oke. Okay.
0: Yang makanan ringan lah.
1: Ringan. Makanan ringan. Selain bakaran, saya biasanya suka taco di pojok asik juga.
0: Taco apa? Oh, ini pak. Tadi saya habis bikin konten takoyaki juga.
2: Konten apa?
0: Takoyaki.
1: Tadi kita takoyaki. Soalnya juga ada yang jualan taco kan? Ada nggak? Isu.
0: Enggak,
1: suka promoin taco soalnya.
0: Oh, gitu.
1: Takoyaki.
2: Katsubushi. Di taco mah ayo.
0: Ada ya.
2: Katsubushi ada tuh, dikasih takoyaki.
0: Makanan, minuman ada enggak, Mas?
1: Yang kalau minuman di sini rata-rata paling ke Coffee Johar ya.
0: Coffee Johar.
2: Nanti ke sana sih,
0: wajib. Ke sana ya. Oke.
2: Harus. Aku pengen ngopi nih.
0: Kamu paling pengen nyobain menunya Coffee Johar apa?
2: Jujur mas, aku ini pertama kali ke kopi Johar. Jadi mungkin ya pengennya yang kopi-kopian aja lah.
0: Okay.
2: Kan soalnya kan kalau misalnya kita ke coffee shop, ya harus kita nyobain kopinya. Enak apa enggak, valid apa enggak, ini enaknya.
0: Oke, okay, nice.
1: Ini kita coba ke kopi Johar ya.

0: Ini laki
1: yang punya kebetulan cici-cici juga sih.
2: Oh, cici-cici dan suaminya.
0: Oh, kenapa enggak cikokoh ya enggak?
1: Itu di situ nanti dilakukan tapi habis larip tuh.
0: Habis larip ya. Oke. Okay.
1: Sekarang kita beli pentol aja deh.
0: Oh, pentol. Okay. Jadi beli pentol.
1: Nunggunya enggak lama nih.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Okay, ntar kelamaan makannya ya.
1: Betul.
2: Jadi yang kesana aja dulu.
0: Oke, okay, kita ini ada dua pentol nih, Mas. Yeah. Ini rekomendasi yang aneka pentol atau jual pentol dan es.
1: Iya. Jualannya sama sih.
2: Ini paling rame aja gimana?
0: Oke,
2: yang paling rame itu
0: yang jual pentol dan es ya. Oke.
1: Jual pentol dan es.
0: Oke. Ini kan ruang publik, pasti ada yang jual pentol.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kenapa, Mas?
1: Betul.
0: Tahu nggak, Mas? Kenapa masalahnya?
1: Kenapa ya? Gimana kalau kita tanya langsung sama yang jual?
0: Oh, boleh,
1: ya?
0: boleh.
2: Kalau analisa dari saya,
0: okay. Tapi gini, mungkin gini caranya. Apa nama? Menurut Mas Nuno sendiri nih, pentol ini cocok dimakan sebelum makan besar atau sesudah?
1: Itu pertanyaan bagus tuh.
0: Ya kan? Bagus
1: tuh. Ya.
0: Kadang bikin kita bingung kan?
2: Akan ada tergantung sebenarnya.
0: Karena gini, Mas.
2: Tergantung kapasitas perut.
0: Teman saya ada, Mas.
1: Oh, iya.
0: Beli pentol. Beli nasi, dimakan bareng. Jadi lauk.
1: Saya kecilnya juga begitu.

0: jangan dimarahin, jangan dimarahin. Izin ya, Bu ya.
1: Izin ya, maaf ya.
2: Nah, izin yang dari Beto.
1: Maaf.
0: Panas ya? Panas ya
1: kita ya.
0: Panas banget ya.
1: Bu, kita mau beli dong, Bu.
0: Ya. Nanti ini masih gue jualin dia yang lain.
1: Harus yang pertama.
0: Coba. Oh, satu aja dulu.
1: Satu aja dulu deh, enggak apa-apa deh.
0: Satu aja dulu, enggak apa-apa.
2: Kita dulu.
1: Jangan kita yang paling ganteng kita. Ini yang paling ganteng dulu layanin.
0: Kak boleh enggak apa-apa, Bu?
1: Kap aja.
3: Selalu jadi.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Ini seperti apa?
3: Iya, saya penasaran juga nih sama pendolnya nih. Yes. Apakah pendolnya ketika digigit akan mengeluarkan naga kan gitu?
4: Iya, baunya sih enak dari
3: baunya. Iya, dari baunya. Enak baunya enak sih. Terus dari teksturnya juga tadi soft gitu ya pendolnya. Pendol ya, luar biasa ya. Ini kameran kita malah ngobrol.
4: Kalau di sini namanya pentol, kalau di Salatiga kita bilangnya ini cilot.
3: Cilot. Oh, ini udah

0: enak gini-gini ya, Mas ya.
1: Cewek ini dulu, gini dulu.
0: Kalau
1: influencer gini dulu.
0: Biar kelihatan dikit, dan kelihatan kayak rote. Nih, lihat teksturnya teman-teman.
2: Coba, coba.
0: Siapa yang mau nyobain dulu?
1: Silakan.
0: Mas,
1: okay. Silakan dulu.
0: Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita nyobain pentol bujuni. Gimana? Kok yang aku ya? Ya kita coba ya. Wah, kita coba ya kita ya.
1: Gitu dulu, reaksinya gitu dulu.
0: Ano, nanti kita baru review satu-satu ya.
1: Rena nggak terlalu itu ya?
0: Itu ya,
1: nggak terlalu yang harus. Bentar kita makan dulu aja gimana nih, kita lapar nih.
0: Kita review. Oke, kita review aja, kita review. Ayo,
1: bentar ini kayaknya kan.
3: Udah nyobain pentol bujuni ya. Ini kita bakal review ya secara rasanya seperti apa. Teksturnya enak.
0: Jangan pasang ya,
3: bukan yang jualan itu Mas Nuno. Suap-suapan gini bro. Mau disuapin gak kamu pen?
0: Kita jalan lagi. Mas, abis makan, aku haus.
1: Tidur. Kita beli es tebu Bang Toyib.
0: Oke. Okay.
1: Es tebu.
0: Es tebu.
1: Es tebu.
0: Nisebo. Parmesebo. Natural sugar.
4: Streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng smartphone unlimited 5G bakal balik lagi.

0: Hari ini sengaja kita tuh live TikTok di luar biar nggak bosen terus di dalam studio. Sumpah, kita harus healing, sahabat suara. Meskipun healingnya masih di dalam satu kota juga nggak masalah. Dan salah satu healing yang bisa kamu lakuin adalah jajan dan makan makanan favorit, sahabat suara. Nggak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada Royal by Belfood, bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan bakso goreng siap makan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 cuma Rp12.900 aja. Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Warga Semarang, siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2020. Live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld, plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfriend Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh, sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau

Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Tadi kesini sih mas lo,
2: enggak itu apa namanya beli sepatu.
1: Oke. Okay.
2: Karena dulu sekolah kan saya di dekat sini tuh, SMP dekat sini tuh. Cuman setelah ada tragedi yang di tahun 2015 itu udah jarang lagi. Setelah itu.
1: Oke. Okay. Mana mas tempatnya mas?
2: Ini dia.
1: Tapi itu.
2: Oh.
1: Jadi pinya begini enak banget.
2: Oh. Sadu sih.
1: Hari ini ya. Bagus
2: sadu.
1: Nah. Oke. Apa namanya teman?
2: Kita paling cuma profil Johar sama Gambang.
1: Laporan
2: Gambang.
1: Tapi secara penjagaan dia masih itu ya?
2: Masih oke. Okay. Masih oke.
1: Bagus-bagus.
2: Termasuk hidden gem sih ini bisa kita bilang enggak?
1: Benar, ini masih ini
2: ya, hidden
1: gem lumayan lah.
2: Bas.
1: Oh ya.
2: Kalau yang nasi juar ini baru dia.
1: Oh baru. Nah itu jualan apa aja mas?
2: Ya kalau dia nasi rampas cuma jajan saya di sini masak kopi dia.
1: Oh. Oke.

0: sempat ada kalimat belum nyobain yang itu. Oh. Sebagai orang Jawa biasanya langsung monggo gitu Pak.
1: Boleh. Kita mah boleh gitu kita.
0: Jadi kalau kita lihat sih rame banget pengunjungnya. Jadi ini buat kompak kan kalau masuk
2: ditunda dulu
0: ya kan ini enak. Ya kan kita tunda dulu nanti baru minum kopi.
1: Yes. Lagi aku habis.
0: Karena sih karena kan Iswara lagi ada Iswara Tone 26 jam. Makanya kita ngopi di sini karena kopinya lumayan kenceng sih kalau bisa menahan mata sampai 24 jam.
1: Kita tadi ya lumayan agak tidur lah.
0: Iya kan. 2 jam. Betul. Jadi kalau ngopi di sini kan lumayan kenceng. Jadi saya pernah ngopi jam 10 pagi. Kita malam juga nggak sih? Masih lumayan kerasa. Jadi tidurnya agak-agak malam. Gara-gara kopi di sini. Kenceng sih berarti. Gini.
2: Tapi di sini kita kopinya blend ya mas ya?
0: Kopinya blend. Ada yang robusta, ada yang apa namanya Arabica juga. Okay. Jadi nanti tergantung dari pengen yang apa.
1: Oh, tak aku lihat dulu tuh ada robusta apa? Robusta lampung itu tuh apa?
0: Nah itu dia. Nanti bisa ditanyakan ke baris.

0: sebagai mantan barista penasaran. Sebagai mantan barista.
1: Emang ngebaris di mana?
0: Ada di satu tempat. Ada di Semarang juga. Itu yang cukup lama lah.
2: Oke, siap. Yang
0: barista. Iya, dia mah. Malang buana Mas kalau urusan barista. Coba nanti kita adu lah, adu.
2: Adu skill,
0: adu skill.

0: buat terus akhirnya jadi langganan tuh ada nggak mas restoran?
1: Kalau saya,
0: kalau saya
2: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?

0: dari Wings Food. Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Middle notes-nya
2: kayak parfum ya?
1: Iya, sama kayak parfum. Jadi dari situ kita tuh bisa merasain tuh di saat cupping ini tebel atau enggak, terus ini layering-nya apa aja nih untuk rasanya kayak gitu. Biasanya kalau barista ada flavor wheel-nya.
3: Nah, udah kelar, alhamdulillah.
2: Selamat maghrib dulu yuk.
1: Ya, kita nanti sholat maghrib.
3: Ya, ya. Harus sholat maghrib, harus.
1: Luar biasa banget ya.
2: Tadi ulang pertanyaannya mas, tadi mas Nuno tuh paling jauh kemana mas kalau boleh tau?
4: Sejauh ini paling Wonosobo sih. Daging, kuliner dia. Waktu itu ngonten Myeongbok.
2: Myeongbok. Aku pernah makan tuh mas. Pernah makan. Tapi di Temanggung.
4: Oh di Temanggung?
2: Iya.
4: Oh iya ada sih.
2: Temanggung kan?
4: Misalnya ini ke enak Wonosobo, Dieng.
2: Ada gak namanya?
4: Longkrang ya?
2: Longkrang.
4: Jadi sebenarnya ada dua, satunya lagi Pak siapa gitu, Myeongbok. Pak siapa? Tapi satunya lagi Longkrang menurut Selby.
2: Myeongbok enak, Myeongbok.
4: Iya, Myeongbok enak.
2: Eh, kita sama-sama dulu ya, ada di live TikTok ya kali ya. Ada siapa aja?
1: Di ini ada...
2: Wah, wow, ada film semangat nih. Aku cinta Smartfren melebihi cintaku pada presiden. Melebihi cintaku pada?

0: yang ngagetin lah pas kita makan atau apa itu kalau dari Mas Inul sendiri di upload kontennya apa enggak?
1: Sebenarnya kan kalau kita foodies itu kan ini jujur-jujuran aja ya. Ada yang kontennya itu paid sama yang unpaid. Jadi kalau yang paid itu berarti yang dia kita kerjasama sama UMKM, dia berbayar dan dia kita tugas kita mempromosikan. Dan dari sekian banyak makanan yang dia sajikan, mungkin ada 1-2 menu yang kita kurang cocok. Jadi biasanya kalau yang begitu nggak aku upload, istilahnya bukan jadi highlight menunya. Karena aku percaya kalau misalnya ada menu-menu dari UMKM itu dari sekian banyak yang disajikan, pasti ada 1-2 yang cocok. Tapi ada 1-2 yang mungkin nggak. Jadi yang aku cocok aja, aku bilang ke apa namanya ke ownernya, yang aku upload yang ini ya, yang ini aku nggak kasih tahu. Maksudnya nggak kasih tahu, cuma ngasih tahu kalau di sini ada menu ini, gitu. Tapi kalau yang unpaid, misalnya aku jajan sendiri, misalnya aku kurang cocok, ya nggak aku bikin konten. Jadi nggak aku upload, gitu. Paling cuman, cukup tahu aja lah. Seperti itu, karena kalau paid itu kan kadang kita ada kewajiban ya buat mempromosikan produknya, jadi mau nggak mau ya kita tetap promosikan, tetapi bukan jadi menu yang di highlight gitu, jadi kita sembunyikan di belakang, cuman oh ini ada menu ini, tetap ditampilin karena siapa tahu ternyata ada yang cocok sama menu itu, karena balik lagi mau nggak mau kembali ke selera. Jadi selera yang selera makanan yang saya coba sama yang mungkin orang suka beda-beda, paling gitu sih triknya lebih ke sana.
2: Apa namanya sebagai penengkator kuliner ya Mas, ada istilah dosa besar foodies ya?
3: ada nggak mas kayak sesuatu hal yang kan banyak banget nih yang baru mulai tapi kan mungkin secara jam terbang kan juga kurang ya. Itu ada nggak sesuatu hal yang sebenarnya jangan dilakukan sebagai seorang foodies untuk meremak sebuah konten?
1: Apa ya, jangan jelek-jelekin tempat makannya. Jangan jelek-jelekin restonya. Karena bagaimanapun juga itu adalah usaha orang, dimana kita berusaha untuk tidak menjelek-jelekan restonya walaupun makanannya mungkin agak kurang cocok begitu. Tapi gimana caranya supaya ya istilahnya itu kayak kita kembaliin lagi ke penonton, kita kembaliin lagi ke orang mau nyoba apa enggak.
3: Artinya kita kesana kan udah kulon won ya Mas ya. Kita udah dikasih tempat, udah makanan juga disediakan, mereka servis juga dengan sebaik mungkin. Ya kita mereview ya walaupun kurang cocok. Tetap jangan menjatuhkan.
1: Benar sekali. Jadi bayar nggak bayar, istilahnya kita dibayar atau kita tidak dibayar, istilah beli sendiri. Kayaknya kita mesti menahan diri untuk tidak menjelek-jelekan tempat usaha orang.
2: Mas, apa? Ini kan kita kan masih punya banyak hadiah.
1: Siap.
2: Gimana kalau misalnya kita jalan-jalan nih buat nyari orang, kita ikutan trivia quiz ya enggak?
3: Boleh. Mas Inu mau ikutan sekalian apa mau
0: saya ngisiin kopi dulu aja?
3: Boleh. Jadi
0: silakan peran sama Mas Restu bisa.
2: Terakhir boleh enggak?
3: Apa mau tanya terakhir?
2: Boleh. Apa namanya? Saran atau pesan-pesan buat konten kreator newcomer foodies di Semarang.
1: Bagus. Sarannya adalah satu lagi, kamu mesti cinta sama makanan. Karena dengan cinta sama makanan artinya ketika kamu bikin konten itu beneran kayak kamu menikmati banget dan gak bisa pura-pura gitu. Jadi supaya orang juga percaya, believable kalau kamu bikin konten, orang bisa apa namanya jadi tertarik untuk mencoba. Dan satu lagi, jangan jelek-jelekin tempat usaha orang.
3: Konten kata yang kayak gitu nono ya, jangan ya. Udah rezeki udah ada yang ngatur, jangan jelek-jelekin.
4: Ini kan kita mau cari nih.
3: Yang mana kalau
2: saya habisin dulu.
3: Kalau gitu aku juga mau ah.
4: Ya, dadah dulu ya Mas. Mas Nok izin ya. Kita jalan-jalan lagi ya Mas.
1: Silakan lagi.
3: Thank you Mas Nok.
1: Sip. Thank you.
3: Terima kasih banyak Mas Nok. Kita nanti makan-makan lagi ya.
1: Sip.
3: Jangan kemana-mana dulu.
2: Kita cari-cari dulu.
3: Wah, ini aja nih kayaknya nih. Mas ini nih.
4: Mau kita ajakin apa nih Fartin?
3: Ini kita ajakin itu aja. Kita kasih hadiah kita. Halo Mas. Maaf ya Mas.
4: Oh, sini.
3: Tongkrong aja, kita tongkrong aja di sini. Sorry Mas. Namanya siapa Mas?
5: Saya Valen Kunang.
3: Valen Kunang.
5: Iya.
3: Ini beneran.
5: Nah,
3: Puang itu nama aslinya.
5: Enggak, itu dari
3: Simba. Dari bangrongan enggak?
5: Dari Simba.
3: Oh, Simba.
5: Iya,
3: dari Simba. KTP-nya Valen Kunang.
5: Valen Kunang.
3: Oke, enggak persoalannya. Enggak apa-apa, ya kan.
0: Aku Khairul.
3: Kunang. Kenapa? Kenapa sama ada Kunang ya?
0: Bisa jadi.
3: Mas, mau hadiah enggak?
0: Boleh dah.
3: Mau, boleh ya. Ini kan Masnya kan udah culture banget nih.
0: dari pantauan culture banget.
3: Jadi harusnya ya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan culture dari kita ya.
0: Oke, okay, boleh.
3: Gampang banget pertanyaannya. Gampang, Mas. Pertanyaannya ini ya. Apa bahasa Indonesianya unlimited? Kalian boleh itu deh, boleh berdiskusi. Ya,
0: berdiskusi dulu enggak apa-apa.
3: Karena ini lumayan agak itu nih,
0: agak susah.
3: Iya, mikir nih, unlimited tuh enggak ada yang tahu sebelumnya nih. Jarang banget nih yang tahu arti unlimited.
0: Betul.
3: Kayak susah banget. Silakan berdiskusi dulu enggak apa-apa. Ini guys. Nih. Unlimited. Oke,
0: apa? Tak terbatas.
3: Tak terbatas apa tidak terbatas?
0: Tidak terbatas.
3: Nah,

0: hubungin tim kita aja.
1: Okay.
0: Kita muter-muter lagi.
1: Oke.
0: Okay. Nyari yang cewek, Mas. Nah, ini sendirian aja nih kayaknya nih.
1: Okay.
0: Halo, Kakak.
2: Sore.
0: Sore.
2: Halo.
0: Sorry. Namanya siapa nih namanya?
3: Namanya Muna.
0: Muna. Muna, Muna kok?
3: Enggak, benar sih
0: enggak. Tapi Munawaroh. Oh, Munawaroh. Benar. Aku bisa ngebaca pikiran nama gitu, bisa aku.
2: Oke.
0: Iya, ini kita jadi mau main quiz.
3: Okay.
0: Ya, jadi nanti kalau Kakak berhasil nebak, kita bakal kasih hadiah.
3: Oke, boleh.
0: Oke, boleh. Bisa langsung kita mulai?
3: Bisa dong.
0: Kasih pertanyaan.
3: Ini aku pegang.
0: Ini emang ini aja.
2: Iya, oke.
3: Ya, saat terlalu mandiri saya.
0: Oh,
2: itu pendek banget.
0: Siapa yang masang paving di luar? Susah banget, jangan yang itu. Itu kan kesalahan.
2: Okay. Jangan. Okay.
0: Apa kepanjangan dari 5G?
3: Itu mah gampang banget.
0: Emang
3: ini pertanyaannya gini doang?
0: Iya. Okay. Gimana?
3: 5G itu kepanjangannya 5th generation.
0: Bentar, coba kita tanyain produser dulu ya.
2: Produser
0: apa?
2: 5G kepanjangannya benar itu.
0: Betul!

0: kita nyari yang berdua aja, mau nggak yuk kita cari ini nih berdua nih ya nggak?
1: Halo, selamat malam.
0: Yang mana nih? Maksudnya yang mana nih? Ngobrolin sama yang mana maksudnya? Oke. Okay. Tadi dengan Kak siapa kalau boleh tahu?
2: Kak
0: Widya dan juga Kak
2: Safa.
0: Kak Safa, okay. Kak Widya. Belakangnya mau dikasih Marhindra enggak namanya?
1: Enggak usah.
0: Boleh ya? Jangan. Berlebihan ya kali ini. Okay.
1: Maaf. Kak Widya dan juga Kak Safa, kita jadi mau main quiz nih. Jadi kita bakal kasih pertanyaan.
0: Ya.
1: Kalian boleh berkolaborasi nanti berdiskusi jawabannya apa. Kalau benar kita kasih dia.
0: Nah, mau nggak?
2: Mau.
0: Oke. Ya. Yang tanya aku ya.
1: Boleh.
0: Ya. Nih aku pertanyaan gampang banget. Sebutkan 3 aktivitas yang nyaman kalau pakai jaringan 5G. Langsung aja jawab.
2: Main game sih.
1: Main game.
0: Lalu?
2: Video call sama ayang.
0: Ah. Video. Oh, udah ada.
2: Udah ada sih. Streaming.
0: Kita tanyakan dulu kepada
1: produser dulu ya. Gimana jawabannya tadi?
0: Oke. Benar.
1: Oke. Selamat Kak Widya dan Kak Safa.
0: Dapat hadiahnya nomor WhatsAppku.
1: dari tadi jualan kamu ya?
0: Enggak boleh. Oke. Nanti bakal dihubungin sama kita ya. Thank you. Oke. Kita kembali lagi ke tempat tadi.
1: Kita kembali lagi. Teman-teman
0: balik lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Mas Restu.
3: Hah? Jujur ini seru banget sih ya.
1: Gila sih.
0: Gila sih.
3: Oh. Ini jujur seru banget ya. Apalagi kan kita tahu ini kan wilayah pasar ya enggak sih?
0: Biasanya tuh kalau misalnya ngomongin pasar tuh internetnya tuh melek Mas ya enggak? Bener enggak? Internetnya melek kayak kamu dia minum. Kok habis? Kan udah habis kok diminum. Itu udah habis
1: kira-kira. Benar. Ya.
3: Kan emang kita tahu kalau di pasar tuh internetnya tuh lambat banget, tapi entah kenapa kalau pakai unlimited 5G dari smartphone ya
1: sinyalnya tuh super lancar.
3: Iya enggak, tanpa batasan kecepatan dan juga tanpa batas kuota. Pokoknya nih ya, soalnya tuh smartphone juga itu jagoan sinyal nih
1: se-Indonesia.
3: Indonesia.

0: warga Semarang ya. Tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol nih dari teman-teman Smart Fan juga, internal Smart Fan ya, bahwa unlimited yang terbaru ini berbeda dari yang sebelumnya, di mana tanpa batas kuota bisa akses secara unlimited, benar-benar pure unlimited, Pak.
1: Nih, dan paketannya pun macam-macam nih. Mau yang paketan seminggu, paketan dua minggu, atau paketan yang sebulan sekali ya.
0: Tuh,
1: ini recommended sih.
0: No recommended.
1: Nih, sebulan itu cuma 100.000 rupiah. Udah mas, kita lanjut ngopi dulu lagi ya.
0: Kita mungkin lanjut ngopi dulu ya. Jadi buat teman-teman tadi yang udah ngikutin kita dari sore tadi ya, terima kasih banyak. Dan setelah ini kita bakal
1: balik lagi ke studio.
0: Ada Gina sama KNJ. Oke, jadi tonton terus ya live streaming 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng Unlimited Smart Fan 5G.
1: Oke, saya harus
0: aku Farman Hendra. Dadah.

0: Udah lama warga siaran kita. Gokil.
1: Oh, kita bakal seru-seruan ya. Warga Semarang, please be ready. Gimana, Bang? Kabar
0: enak
1: baik?
0: Enak banget, kabar baik dong.
1: Asik.
0: Lu emang gak ngeliat gue kayak makin glowing gitu?
1: Iya. Enggak sih, kecuali yang lu tabur-taburin di kepala doang jadi... Iya tadi.
0: Tapi masih nggak? Udah nggak ada kan ya?
1: Udah nggak ada kan ya?
0: Okay.
1: Warga Semarang mungkin bisa dicek poninya Ipang bolong nggak?
0: Iya bolong nggak? Warga bolong nggak? Warga Semarang aman kan ya?
1: Okay.
0: Aman dong.
1: Halo. Selamat sore warga Semarang. Yo.

0: Iya, benar. Dan juga kita tuh dari tadi mulai di pagi hari itu kita udah disodorin dengan berbagai macam aktivitas. Tadi ada bapak-bapak yang jalan-jalan di Lawang Sewu.
1: Betul.
0: Iya kan? Masa tiba-tiba seumuran segitu tiba-tiba di Lawang Sewu dia bilang jalan-jalan bersama Rio dan Wisnu.
1: Apa? Elderly ya, elderly.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya? Udah lama gak ketemu kita nih?
0: Ini ceritanya kita udah lama gak ketemu ya?
1: Lah emang udah lama gak ketemu gak sih?
0: Oh enggak, kita harusnya ngomongnya kita... Ya kita ketemu terus biar kayak kelihatan masih tetap kompak gitu loh.
1: Enggak, soalnya kan kita berdua kan biasanya kayak chatan aja.
0: Betul.
1: Saling nontonin live streaming.
0: Betul.
1: Nah itu yang bikin mungkin karena ada kecepatan internet kayak gitu jadi kita gak kerasa jauh kali ya.
0: Yoi, apalagi kalau misalnya sekarang tuh dengan adanya smartphone unlimited 5G nih, 5G net di Semarang itu kayak jarak udah kayak nggak ada lagi.
1: Tapi di Telogosari lancar sih.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Telogosari kan ya itu kan ya. Gue di Semarang atas juga tetap lancar.
1: Oke, okay. Semarang atasnya mana nih?
0: Atas banget tuh mana ya? Banyumanik masih Semarang gak sih? Banyumanik masih Semarang ya? Banyumanik masih Semarang.
1: By the way nih Pang nih ya. Nih kan kita udah ping-ping banget ya.
0: Yoi.
1: Lu juga...
0: Tag dong.
1: Bolo gak poninya?
0: Enggak, aman ya.
1: Tapi by the way tadi kan emang udah seharian banget kegiatannya tuh banyak banget ya warga Semarang ya.
0: Betul.
1: Mau nongkrong di kafe, terus konvoi di jalan.
0: Betul.
1: Terus... kalau apalagi di kantor ya.
0: Yo,
1: kayak gitu udah easy banget. Dan ini kalau misal warga Semarang ngeh gitu kan. Semarang akhir-akhir ini emang cuacanya lagi enak.
0: Betul. Kayak dia tuh enggak panas. Maksudnya gimana ya? Sebenarnya Semarang mah tetap panas ya, tapi itu enggak sepanas biasanya gitu. Jadi kayak warga-warga tuh kayak mau jalan-jalan tuh kayak emang seenak itu.
1: Enggak usah
0: kayak bapak-bapak itu. Tapi beneran kayak mau jalan-jalan, mau ngonten dan segala macam itu enak banget cuacanya Semarang.
1: Terus tadi kan ini kan kalau misal warga udah stay tune dari tadi, pasti ngelihat banget teman-teman kita yang abis dari Kauman tadi kan jajan-jajan.
0: Iya.
1: Nah, ini underrated banget buat warga Semarang mungkin mau nyari tempat yang sehat tapi enggak perlu jauh-jauh dari tengah kota tuh bisa.
0: Tapi lu pernah ke sana enggak?
1: Pernah.
0: Oh iya?
1: Bahkan sesederhana misal nih ya, kamu jajan es atau apa, terus kamu duduk-duduk di alun-alun lamanya kota Semarang yang itu rumput aslinya.
0: Iya, benar.
1: Itu nggak ada yang bawa kambing ya?
0: Ya, semoga sih sampai sekarang sih semoga sih belum ya. Jangan sampai ya, karena kan itu kan fasilitas umum.
1: Betul.
0: Ya, gitu. Tapi kalau misal kita ngomongin soal kafe di Semarang ini, itu kayaknya nggak berhenti-berhentinya ada kafe-kafe baru, tempat nongkrong baru.
1: Iya, deket kaum itu kan.
0: Iya,
1: benar banget.
0: Jadi kayak banyak banget hal-hal yang harus dicobain gitu kan. Apalagi kalau Semarang tuh, benar. Semarang tuh gak bisa kalau misal tiba-tiba viral gitu langsung ramai.
1: Oh iya benar. Gue dengar dari teman-teman yang bisnis kali ya. Siapapun yang bisa naklukin pasarnya Semarang yang FOMO ini, itu berarti dia akan stay lama banget di kota lain.
0: Contohnya.
1: Karena emang marketnya Semarang tuh apa ya? Mungkin kita lihat hype-nya di 3 bulan pertama.
0: Betul.
1: Kalau bisa lewat dari 6 bulan, itu keren banget.
0: Tapi itu berapa persen ya yang lewat dari 6 bulan?
1: Jarang ya.
0: Tapi jujur, lu orangnya FOMO apa enggak?
1: Gue sendiri, khususnya kalau cafe hopping ya.
0: Cafe hopping?
1: Kayaknya gue tipe orang yang enggak FOMO. Karena malesnya kalau cafe baru, itu biasanya ini gak fair banget buat warga Semarang misal datang ke cafe baru di saat dia crowd banget, terus ketemu pelayanan yang mungkin kurang maksimal.
0: Oke, iya, kayak too crowded gitu kan ya.
1: Iya,
0: terus jadinya kayak
1: salah order.
0: Kayak service yang harusnya gak sengaruh itu sama penilaian kita terhadap kafe itu jadinya kayak ngaruh gitu.
1: Betul. Nah itu mending ditunggu aja dulu hype-nya turun.
0: Iya lagi gue gitu lagi.
1: Nah terus gitu. Tapi ternyata semua orang mikir kayak gitu.
0: Jadi pas kita mau ke kafe itu lah rame. Itu barisanya kayak yang ini awal-awal gak ada orang kemana sih.
1: Pak yaudah Pak, ini udah 3 bulan kayak gak rame. Udah deh Pak, terus besoknya rame.
0: Tapi benar gue tuh gak bisa sama tempat-tempat yang terlalu rame.
1: Betul.
0: Karena kan gue anaknya introvert parah ya gila.
1: Eh gue jadi ingat sesuatu tau.
0: Apa?
1: Selain cafe hopping nih kayaknya di Semarang mungkin lagi FOMO. Kan kalau enggak nih ya warga Semarang, di Semarang tuh lagi banyak banget bunga bougainville yang lagi mekar.
0: Oh,
1: warna
0: iya?
1: Pink kayak gini.
0: Oh iya?
1: Iya benar-benar.
0: Kok gue gak tau?
1: Dan itu mau itu di Tembalang, Banyumanik, Semarang bawah juga. Ini banyak banget spot orang yang pada foto OIDian gitu kan. Di bawah si bunganya ini.
0: Ini bougainville like ini. Beneran serandom itu bougainville-nya tumbuh.
1: Bahkan saudara gue kan ada yang tinggalnya di daerah apa namanya peleburan ya.
0: Iya, oke.
1: Itu kan gang-gang warganya banyak yang ada bougainville-nya.
0: Oh.
1: Foto di situ, Kak.
0: Oh, jadi kayak ini ya, berasa kayak di peleburan ya.
1: emang di peleburan.
0: Itu emang harusnya kayak berasa di Tokyo ya, berasa di Jepang ya, berasa kayak di peleburan ya.
1: Oh iya, nggak apa-apa. Itu emang yang namanya FOMO emang kayak gitu. Tapi nih warga mungkin yang baru gabung ya, ini jangan lupa yang mungkin tadi udah ikutan juga, nanti bakal kita adain spin wheel. Kenapa lupa?
0: Itu mau baca komen. Kalau gini dikelola ternyata ya. Iya.
1: Kelihatan ya. Kita nanti bakalan ada tadi udah diumumin juga ada quiz ya. Kita bakalan spin wheel buat nentuin siapa pemenangnya dan itu langsung akan kita kirim. Langsung kita hadirkan di sini pemenangnya. Okay?
0: Nggak usah, itu too much effort Bu. Tapi beneran ini adalah FOMO yang sangat-sangat menguntungkan karena warga-warga Semarang semuanya itu harus standby, harus stay sampai kita 1 jam ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di 1 jam ini terhitung mulai sekarang karena nanti di ending-ending segmen kita bakal spin wheel, kita bakal kasih nanti hadiah buat pemenangnya. Tapi kalau misal nanti nggak stay selama 1 jam, jadi kan
1: hangus.
0: bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Kalau misal kita panggil, terus habis itu kayak dianya nggak ada gitu, entah kamar mandi, entah apa gitu-gitu tuh. 3 kali dipanggil, angus.
1: Oh gitu. Kalau sebenarnya dia mau ngetik komen tapi sinyalnya jelek.
0: Nah itu sih emang salah dari dia nggak beli smartphone unlimited 5G. Itu salah.
1: Ya
0: kan? Masuk ya pak.
1: Jadi nanti warga boleh banget stay di live TikTok ini.
0: Betul.
1: Sampai 1 jam ke depan karena nanti bakal ada kesempatan buat menangin cash.
0: Yes.
1: 150.000.
0: Wih, lumayan banget.
1: Lumayan
0: itu kalau misal beli cilok tuh sampai
1: kebanyakan.
0: Tapi beneran karena ini kita juga ngundinya lewat spin wheel, jadi buat warga-warga Semarang harus banyak-banyakin komennya.
1: Yes. Oh iya, nanti namanya yang bakal kita masukin cuman warga yang aktif komen aja.
0: Betul.
1: Coba komen Ipang ganteng.
0: Ah. Yoi, mana nih?
1: Itu ada yang bilang, Pang, pamerin otot dong.
0: Antoni, pamerin otot mana dulu, harus request?
1: Otot.
0: Gak usah. Jangan, empat lah saya, Pak. Jangan. Oke, ini ada Icon Good Looking Semarang. Siapa
1: Icon Good Looking Semarang?
0: Nadine.
1: Oke, ada Lutfi aja, ayo spin. Nanti Antoni P, spin lagi. Stay saja dulu, nanti 1 jam lagi kita spin.
0: Keseruannya apa nih Kak untuk malam ini?
1: Pas banget.
0: Gak usah yang jauh-jauh, yang abis ini aja.
1: Ya bener.
0: Apa ya? Ya bener dulu.
1: Abis ini bakal ada, mungkin ini Semarang Pride ya.
0: Semarang Pride-nya banget.
1: Karena kita bakalan, udah di spill juga kali ya.
0: Apa?
1: Di medsos.
0: Siapa tahu mereka belum ini. Siapa tahu dari Ranca Eke.
1: Gak mungkin sih kayaknya ya.
0: Jadi habis ini kita bakal ada GMA, kita bakal ngobrol-ngobrol terus langsung GMA-nya bakal live perform.
1: Betul banget. So buat kamu yang mau stay, yang mau komen-komen juga, nanya juga boleh. Nah, boleh banget.

0: lu gak pake jilbab lagi?
1: Gak, iya makanya sorry, itu sorry. Lu ngomong jilbab lepek ke gue, iya kali gue jawab, iya lagi gue FOMO jilbab lepek gitu. Iya pake gue.
0: Eh ini gue FOMO, tapi mungkin udah beberapa bulan yang lalu ya. Nih gue, lu lihat.
1: Apa deh. Asik. Enggak, warga suara harus nonton dong. Kameranya mana? Itu tuh. Lihat.
0: Kacamata hitam. Kacamata
1: gua. Gua tuh tadi pas awal-awal bilang kayak, lu kok bisa sih pakai kacamata di dalam kacamata, gila.
0: Iya, ini jadi masalahnya waktu itu tuh lagi FOMO banget. Orang kan pakai yang kacamata clip-on. Yang ada.
1: Oh, yang ditempelin gitu, tak gitu ya.
0: Bener. Nah, gue waktu pakai itu kayaknya kayak bentuknya di muka gue tuh kayak kurang pas gitu. Nah, terus akhirnya gue nemu di beberapa platform di iklan itu ketemu ada buat kamu yang pakai kacamata tapi pengen pakai kacamata hitam ini.
1: Tapi itu sebenarnya emang ada ya? Buat kamu yang pakai kacamata tapi pakai kacamata hitam, emang masalahnya apa sih? Kenapa enggak dicopot aja gitu?
0: Minus kan, minus Kak.
1: Oh iya. Iya. Emang ada enggak sih kacamata hitam tapi minus?
0: Ada. Tapi itu lebih mahal.
1: Oh.
0: Karena dia si kacanya ini, si lensanya ini dia beda lagi.
1: Oh, iya cukup informatif ya kita.
0: 10 ribu nih.
1: Sumpah lu 10 ribu?
0: Super 10 ribu.
1: Tapi gue, kalau misal FOMO, fashion, sekarang tuh trennya apa sih? Y2K
0: ini,
1: ya?
0: Ini, enggak.
1: Y2K.
0: Animal print pants. Everlasting banget gak sih?
1: Celana macan. Lu gak usah Inggris-Inggrisin gitu, gue agak korek.
0: Iya, kan?
1: Celana macan. Tapi gue, menurut gue ini gak FOMO.
0: Kenapa?
1: Karena gue udah pengen dari lama sebenarnya. Cuman kebetulan baru kebeli aja.
0: Oh gitu.
1: Jadi emang kan ini kan gue tuh nabung 100 ribu tuh kayak butuh 3 bulan gitu kan.
0: Biar kasihan ya.
1: Iya. Kalau misal FOMO soal yang lainnya. Oh, lu ada gak?
0: Gue cek aja di medsos ya.
1: Boleh.
0: Coba gue cek dulu di medsos apa yang lagi rame saat ini.
1: Oke, sambil ini juga Nadine mau ngecek di medsos. Sambil buat warga Semarang juga komen-komen, nanti bakal kita bacain. Pernah FOMO soal apa?
0: Yes, pernah gitu. FOMO soal apa? FOMO punya pacar dua? Enggak.
1: Ih,
0: enggak.
1: Boleh tuh, kalau boleh mah gue FOMO. Apa nih berita hari ini?
0: Oke. Ini ada sebenarnya cukup ini sih. Lo tau Nadine Hamizah kan?
1: Nadine Hamizah?
0: Adeknya Nadine Himaya.
1: Bukan. Itu samanya sampai hi doang.
0: Nih kalau lagi rame di tempat gue tuh di medsos lagi ada ngebahas Nadine Hamizah tuh ngenalin era baru lewat teaser singlenya dia. Nah itu jadi kan yang gue suka ya. Menurut gue tuh Nadine Hamizah bikin suatu tren di mana nonton konser tuh bisa kayak girly gitu loh.
1: Betul.
0: Kalau misal warga Semarang enggak, setiap konsernya Nadine Hamizah tuh pasti orang-orang tuh pada dress well. Iya gak sih?
1: Benar. Dan orang-orangnya pada fashionnya tuh yang gue suka tuh fashion apa ya nanti namanya, bohemian.
0: Bukan bohemian, rhapsody.
1: Itu lagu mak, lagu itu.
0: Apa ya? Fairy.
1: Cewek bumi. Fairy.
0: Fairy
1: Avi.
0: Kapal.
1: Lama banget. Kapal Fairy.
0: Itu yang kayak gitu-gitu loh. Jadi mungkin ngumpulin cewek-cewek macan. Yang warnanya cewek-cewek kue.
1: Iya, benar.
0: Yang pakai renda-renda.
1: Bumi, cewek bumi juga di situ kan?
0: Beda kalau cewek bumi itu dia biasanya pakainya dia
1: merangkak ya, dia merangkak.
0: Biasanya bulat Kak, bumi bulat.
1: Iya.
0: Gitu-gitu, lu ngikutin gak sih kalau kayak gitu-gitu?
1: Kalau musik gue tuh tetap selera sih, maksudnya gimana ya? Sesukanya gue aja. Karena kita kan semakin tua semakin gak ngulik ya sebetulnya.
0: Enggak sih, aku gak tua.
1: Terima kasih loh. Saya sudah mencoba untuk mawas diri. Dia tidak support.
0: Ya maaf Kak, kalau di tempat lu lagi
1: tepang. Bentar, gue cek dulu. Pakai unlimited smartphone 5G. Smartphone unlimited 5G.
0: Cepet gak tuh?
1: Gua belum mau baca berita udah ngelot. Saking cepetnya.
0: Belum typing udah ngelot.
1: Saking cepetnya. Loh kok tiba-tiba berita gitu.
0: Ada apa tuh yang lagi rame di medsos lo?
1: Yang lagi rame di medsos gua adalah ini ada. Lo suka ke pantai atau enggak? Lo anak pantai apa anak gunung?

0: bisa lebih simpel nggak jawabnya?
1: suka pantai.
0: Nah, okay. Ini kebetulan lu pantai biasanya kegiatan ngapain aja?
1: Duduk-duduk aja minum es kelapa muda.
0: Oh, lu nggak ini nggak coba nyebur. kegiatan?
1: Nggak.
0: Soalnya ini kebetulan ada penyu ijo di Kalimantan itu. Lagi rame-ramenya bertelur di kawasan konservasi.
1: Oh iya. Dan pantainya kalau telur ijo penyu ijo itu dia akan selalu balik ke tempat dia menetas buat bertelur lagi.
0: Betul. Nah. Karena gue tuh seingat gue ya, gue lupa lagi di pantai mana. Itu gue sempat lihat di situ kayak ada penangkaran penyu gitu. Jadi kayak ih lucu tau kalau misal penyu tuh kayak gimana ya, hewan yang damai yang menurut gue tuh.
1: Oh iya.
0: Yeah. Iya kayak gue banget.
1: Enggak. Makasih. Enggak.
0: Sos pokedat ya.
1: Karena kalau penyu sendiri memang dia kan identik sama umur panjang. Nah itu ini bukan tanpa ini ya, karena di beberapa filosofi sejarah yang ada di dunia ya, penyu tuh sering banget digambarkan sebagai sosok untuk menggambarkan sosok manusia yang wise, kemudian sepuh.
0: Iya lagi, jangan ngomong-ngomong soal sepuh karena gua...
1: Orang sepuh gak makan ini ya?
0: Apa?
1: Coklat Dubai atau gak minum maca?
0: Aduh, jujur lu suka maca gak? Jujur?
1: Suka.
0: Gua enggak lagi.
1: Kayak kenapa rasanya kayak rumput.
0: Iya lagi.
1: Serius di dunia ini ada orang yang gak suka maca?
0: Dan itu kenapa cewek, kebanyakan cewek yang suka?
1: Enggak,
0: lu suka gak? Enggak dia.
1: Hah? Serius?
0: Enggak.
1: Suka kan? Enggak,
0: tapi lu gak ditanya.
1: Oh iya. Sorry.
0: Enggak. Dia suka, ada cowok yang suka. Tapi gue enggak.
1: Enak tau. Kenapa gak suka? Karena pahit ya? Oh.
0: Lu kalau misal ke kafe, lu pesen apa paling favorit? Yang gak berubah-berubah.
1: Yang gak berubah-berubah? Nah,
0: maca itu. Itu kayaknya opsi paling murah ya. Kayak paling murah, ada buahnya. Kalau gue, butterscotch.
1: Oh, butterscotch. Gue pernah satu nyobain.
0: Apa?
1: Ini mungkin underrated banget ya.
0: Apa?
1: Kemarin kan maca sempet kayak langka banget. Bahkan di Jepang sendiri, maca tuh udah sempet langka. Tau gak orang Indonesia ngakalinnya pakai apa?
0: Pakai apa?
1: Daun kelor kering.
0: Aduh, itu bukannya buat obat itu ya, nempel-nempel luka gitu ya, daun kelor.
1: Iya, buat ngilangin ini juga bisa kak, susuk.
0: Oh iya juga.
1: Ini maca pengilang susuk.
0: Iya. Kalau misal kayak tiba-tiba Mbak mau pesen maca tapi pakai yang kelor itu kan, terus pas diminum, lo kok jadi gak keluarin lagi, susuknya hilang. Kalau apa?
1: Rasanya mirip.
0: Sumpah lo?
1: Serius.
0: Dengan dan green tea?
1: Iya, dan itu lebih sehat.
0: Wow.
1: Antioksidannya lebih tinggi daripada maca.
0: Wow. Ngomong soal hijau juga, Dubai Chiwi Cookie.
1: Oh iya.
0: Apa sih itu? Dubai
1: Chui. Cookie.
0: Cui.
1: Kamu cui banget sih.
0: Dubai Chiwi Cookie. Lo, gue sampai sekarang belum lagi. Apapun yang Dubai gue belum.
1: Karena itu pakai pistachio kan.
0: Emang kenapa pistachio?
1: Agak jarang di Indo.
0: Oh.
1: Jadi rada mahal.
0: Tapi gue belum pernah nyoba, lo pernah nyoba?
1: Pernah. Rasanya enak tau warga asli.
0: Rasanya gimana?
1: Rasanya tuh cukup apa ya, kalau warga misal suka sama kacang, itu tuh dia rasa kacangnya dia beda sama rasa kacang kalau misal almond, mede gitu kan, itu dia udah sering ngerasain kan, itu dia akan rasanya ada earthy banget. Nah kalau si almond ini dia cenderung ada hint pahit daun, kayak daun gitu, mendekati daun.
0: Daun lagi.
1: Makanya warnanya hijau kan?
0: Iya sih.
1: Nah bener.
0: Dan itu Dubai coklat dan juga Dubai chili cookie itu bedanya apa? Kalau coklat Dubai kan berarti kan coklat, terus habis itu kayak ada pistachionya.
1: Oh iya benar-benar.
0: Kalau Dubai Chiwi Cookie?
1: Itu bedanya adalah kalau Dubai coklat ya, itu jadi dia lapisan luarnya dia adalah coklat. Dalamnya itu ada si pistachio kunafa. Nah kalau yang Chiwi Cookie itu dia luarnya kayak mochi.
0: Bukan marshmallow?
1: Bukan marshmallow.
0: Oh mochi dalamnya kunafa, ada coklatnya gak?
1: Mochinya coklat.
0: Oh, mochinya coklat. Ini benar-benar tahu.
1: Kapan tika gue pernah bercanda?
0: Oke, okay. Kita bacain komen dulu karena okay. Kita setelah ini kayak beberapa menit lagi kita bakal langsung spin wheel. Coba ke atas dong.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Warga Semarang, siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2020. Live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfriend Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau

bahkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968. Dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

0: masih dengerin live streaming 26 jam nonstop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Bulan opo iki.
2: Iya, kita ada kunci T, ada kunci T. Gimana?

0: Bunda.
1: Oh iya.
2: Langsung diklik aja.
1: Langsung diklik aja di DM, nanti bilang aja menang
2: quiz smart friend.
1: Yes,
2: gitu.
1: Menang quiz smart friend, terus mungkin bisa ditambahin Nadine cantik gitu.
2: Iya, sama BTW Pang ganteng gitu.
1: Iya.
2: Oh, bukti screenshot.
1: Bukti screenshot juga boleh.
2: Yes, betul banget.
1: Screenshot prompter kita.
2: Jangan, ini mereka juga enggak ada. Spin.
1: Udah ready ya?

0: Bukan ya.
1: Rara komen.
2: Mana Kak Rara nih?
1: Rara.
2: Halah. Kamu
1: hilang kah orangnya?
2: Coba ya.
1: Kita hitung ya. Apakah Rara lagi di bengkel? Rara 1. Rara 2. Rara 3.
2: Okay.
1: Udah.
2: Hangus. Kita spin lagi. So, warga komen lagi coba.
1: Bobo kayak bobo. Bobonya pakai K lagi ya. Bobo itu namanya ya. Bobo ya.
2: Oke, komen lagi ya. Mau spin lagi.
1: Oke, komen lagi, banyakin lagi. Kita bakal spin lagi. Kita masih ada 2 sampai 3 orang yang bakal kita menangin. Let's go.
2: Spin. Ini please ya, cara kita ngecek kamunya ada atau enggak adalah setelah kita panggil, please kamu langsung komen lagi.
1: Betul.
2: Karena kalau enggak, apalagi kalau internet kamu bapuk, enggak apa-apa.
1: Nah, makanya itu adalah saatnya banget.

0: kaplingnya di Kedung Mondo
1: dong.
0: Karena
1: Kedung Mondo oke sinyal smartphone di sana.
0: Iya benar banget. Yo, udah enggak ada alasan kayak gitu karena udah nge-cover seluruh betul. Area Semarang.
1: Rawasari, juga. Rawasari oke.
0: Easy. Udah ready belum nih guys? Oke.
1: Ini.
0: Siap ya?
1: Ada yang mencoba menjilat. Jadi spin Kak, kalau dapat langsung beli smartphone sekarang.
0: Waduh. Kamu harusnya beli dulu baru ikut spin.
1: Iya betul. Oke, spin. Kita let's go.
0: Lanjut ya. Kita spin lagi ya. Oke, kita hitung. 3
1: 2 1 Yes. Siapa?
0: Pleret nungguin nih.
1: Pleret ya Allah. Pleret.
0: Ini gempol. Gempol pleret.
1: Itu S. Karen.cs.
0: Kok yang ayo. Muncul nama-nama ini?
1: Karen.cs. Gimana nih? Karen.cs nih.
0: CS-nya customer service. Oke, kita hitung
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Kita hitung ya, enggak usah pakai lama-lama langsung
1: yeah.
0: Kita hitung.
1: Karen 1. Karen 2. Karen 3. Hangus. Katanya hangus. Ini, kata Mother Tong, Karen lagi benerin motorku, Kak. Ini yang nonton pada orang bengkel apa ya?
0: Iya, kita tadi nonton disiarkan
1: bengkel seluruh Indonesia. Okay, gokil.
0: Nih, tenang aja.

0: unlimited 5G.
1: Itu ada yang bilang Karen masih masang lampu. Masih masang lampu. Ya cukup random ya kegiatan-kegiatan kalian ya. Oke.
0: Dia kan komennya nggak kenceng kan, karena dia ngetiknya panjang.
1: Harusnya mah di copy dulu, makanya dari tadi di copy. Smart friend asoy. Oke.
0: Karena nggak
1: spend. Apa?
0: Orangnya nggak ada karena maghriban.
1: Iya sih, itu gak bisa disalahin sih kalau itu sih. Itu gak bisa disalahin sih. Lagi dong, tenang. Kita masih ada 2-3 pemenang lagi. Yes, karena banget. Ini masih hangus nih. Kita cari pemenang yang kedua. Tenang.
0: Ini, Kak, ini yang di spin wheel cuman yang komen yang tadi ya.
1: Yang stay.
0: Yes. Oke, boleh banget.
1: Lagi.
0: Jangan lupa yang mau ikut spin wheel, ketik Smart Friend Unlimited 5G.
1: Ingat ya, hadiah kita 150.000.
0: Yes. Cash. Langsung ditransfer, abis kamu DM.
1: Enggak, kita kirim pakai merpati.
0: Sama banget.
1: Kita lempar ya.
0: Oke, ready ya? Kita itu.
1: Udah, ready. Tiga, dua, satu. Ha.
0: Kita kan juga gak tahu.
1: Oke. Aprile. Tadi sih ada sih, Aprile tadi ada sih. Halo April.
0: Hai Kak April. Ada gak nih, kita panggil ya Kak April ya. Kita mainnya gak lama-lama nih Kak April. Siap ya.
1: Suara gue ganggu sih. Kalau lu bisa
0: Aprile. Kayaknya
1: ganggu
0: deh.
1: Halo Aprile 1.
0: Aprile 2. April.
1: Tadi ada loh kayaknya April.
0: Ada tadi. Ya.
1: Ya Aprile 3. Lagi ngaspal katanya.
0: Sorry.
1: Ada yang bilang lagi Pak Pung. Lagi ini. Iya.
0: Kamu kemana April?
1: Iya lagi Pak Pung.
0: Iya, sobat Aries aku.
1: Oh, lagi asah. Iya.
0: Oh,
1: iya.
0: Tangannya belum dilap.
1: Masih ini bau minyak. Masih bau minyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Hangus ya. Oke.
0: Sorry, ini tadi semua. Komen lagi. Lagi beli kuota unlimited 5G kak, orangnya asik.
1: Oh iya, kamu perwakilan semua orang ya Mother Tang ya.
0: Iya benar. Iya,
1: kamu kayaknya tahu tuh semua kegiatan orang-orang.
0: Betul. Iya,
1: lagi komen-komen Smart Friend Unlimited 5G.
0: Yes.
1: Let's go.
0: By the way masih ada 3 yang belum terklaim ya, voucher.
1: Yes.
0: Hadiah. 3-4.
1: Ya kan 3-4 kan yang dapat. Oh, iya. Kita udah 1.
0: Oh iya benar. Tadi udah 1 ya.
1: Itu maksudnya ada yang komen Ipang ganteng, Ipang cantik. Maksudnya gimana sih? Ya, komen lagi ya. Smart Friend Unlimited 5G.
0: Yuk, langsung aja kita spin enggak pakai lama.
1: Yes.
0: 3, 2, 1.
1: Putar.
0: Kamu itu harus stay ya kalau pas nonton. Terus kalau kita
1: Siapa? Anton IP. Iya itu IP-nya siapa itu ya? Oh Anthony P, ya Allah. Iya.
0: Ada Anthony P, coba komen hadir.
1: Iya kirain Anton Ipar gitu, jadi kayak Anton IP. Iya kan?
0: Gua banget.
1: Ya ternyata Anthony P ya.
0: Oke.
1: Ada ya? Anthony P ya. Oke, Anthony P.
0: Terus jangan lupa komen juga di TikTok kita di iswara.smg.
1: Komen aku menang kuis Smart Friend. Maaf tadi abis ganti lampu.
0: Oke.
1: Oke. Kita lanjut dulu. Masih ada ya satu lagi ya. Oke, kita masih ada satu lagi. Let's go. Komen lagi Smart Friend Unlimited 5G. Anton buzzer. Terlalu sujon, Mas. Terlalu sujon Anton tuh tadi. Apa? Gue sih lagi BM Cilok. Iya. Cilok 150.000 tuh kayak, karena kan itu tepung ya Aci ya. Itu tuh kayak bisa menghambat lapar gitu loh. Oh iya, kalau dapat 150.000, para warga mau dapat apa? Mau beli apa?
0: Coba.
1: Puter Anton lagi Kak. Kok puter Anton?
0: Ini jangan diputer.
1: Ini yang penting. Diputer bukan Anton, ini spin wheel tuh bukan Anton yang diputer.
0: Boleh dong, ini warga Semarang dikasih tahu kalau misal nanti dapat transferan 150.000 karena menang spin wheel, mau diapain?
1: Oke, Mauli aja katanya mau beli Dubai Chewy Cookie.
0: Oh oke. Anton,
1: Sujon.
0: Siapa sih ini?
1: Udah mah, kita mah.
0: Black campaign banget.
1: Iya,
0: dong.
1: Iya, kalau misal para warga, kalau misal udah ada yang menang, ya kita legowo ya.
0: Iya, betul.
1: Kita sama-sama legowo ya, jangan sujon ya.
0: Kita masih ada dua lagi.
1: Ada yang bilang Anton AI, ada yang bilang Anton buzzer.
0: Cheesy koin mozzarella, ya Allah. Eh, ini nih, bentar ya. Ini fun fact-nya tadi di sekitaran Kauman itu ada yang jualan telur gulung mozzarella.
1: Ih, gokil.
0: Harganya cuma 1.500.
1: Oh, cuma 1.500 kali 150.000 dapat berapa ya?
0: Dapat
1: 1.000. Lagi.
0: Oke,
1: lagi.
0: Terakhir ya. Oke, orang pada hilang soalnya nih.

0: Okay.
1: Siapa?
0: Yang menang siapa? Siapa? Maulia.
1: Maulia aja. Gokil. Gokil.
0: Hangus.
1: Oh. Oh, hangus, hangus karena vokalis perunggu ya.
0: Vokalis.
1: Ya, vokalis perunggu enggak usah ikut.
0: Hangus,
1: ya, Maul vokalis perunggu.
0: Sorry. Yang enggak usah dimasukin enggak sih?
1: Oke, oke, okay, okay, ulang, okay. Ulang ya, ulang, ulang. Kita ulang.
0: Ulang.
1: Kita ulang ya. Kita ulang. Wongnya rung Pak Pung.
0: Enggak boleh ikut, enggak boleh ikutan.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Yang jadi pokoknya ikutan. Kamu kasih tahu aja. Iya Kak April, punten kamu yeah. Hangus. Ikutan lagi aja stay
1: boleh,
0: ya.
1: Ay.
0: Jangan kemana-mana karena Kak April siapa tahu abis ini menang lagi.
1: Iya, iya, iya, iya. Emang itu April yang tadi?
0: Iya, Kak April yang...
1: Oh nanti ada lagi ya?
0: Nanti ada lagi.
1: Nanti ada lagi, jadi stay terus kita masih akan bagi-bagi 150.000 ini gokil banget.
0: Oke, okay. Ya nanti lagi ya.
1: Iya, yeah, gas yuk. Oh thank kita komen-komen lagi, let's go. Komen-komen lagi, Smart Friend Unlimited 5G. Yuk.
0: Udah Kak, nanti lagi.
1: Oh nanti lagi?
0: Yes.
1: Nanti lagi ya?
0: Din.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Dan nanti juga kita bakal.
1: Enggak ini muter lagi sih seperti?
0: Enggak kak.
1: Oh, nanti ya, oke. Okay.
0: Lu baca buku. Enggak, sorry guys. Sorry warga.
1: Oke, oke, oke. Nah, abis sorry. Ini. Enggak lama lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama GME.
0: Oke.
1: Okay. Lu kalau pertama, aku kenapa gak mau?
0: GME.
1: Oh.
0: Gemes.
1: Gemes.
0: Gemes.
1: Gemes. Gemes.
0: Oke.
1: Okay. Gue tuh kalau misal awal-awal dengar GME tuh kayak. Ini apa namanya dulu tuh kayak ngerasa jarang tau ada band yang kayak gini,
0: ya, kan? Bener-bener.
1: Yang galau nya tuh nggak galau.

0: lu gak tahu?
1: Gue tahu.
0: Eh, parah banget dia enggak tahu.
1: Gue tuh taunya ini loh. Apa namanya? Singkong kecil.
0: Parah banget.
1: Kimpul tuh singkong kecil.
0: Eh, ini warga ya, boleh banget dicek di akunnya Ibu Kambing Hitam. Black Sheep namanya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di Ibu Kimpul ini, dia tuh suka banget ngebahas umbi-umbian lokal.
1: Oh, gue tahu. Iya.
0: Jadi hari ini saya bikin jumok bab, cuman karena saya nggak punya mie Korea, jadi saya
1: ganti kimpul.
0: Jadi okay. Kimpul mukbab.
1: Iya. Gue juga mau ganti ya.
0: Ed, enggak.
1: Ganti kimpul.
0: Satu hal yang gue suka, bukan kimpul malah, tapi apa? Adalah umbi-umbian Billy dan Bolo.
1: Itu apa lagi ya?
0: Ada kembili
1: itu apa lagi?
0: Kembili itu kan
1: kok mereka tahu? Apa lagi?
0: Ah, lo gak chronically online? Lo gak 5G sih?
1: Oh, Telaga Sari.
0: Saya yang Telaga Sari, saya. Saya, beda-beda.
1: Gue gak tahu.

0: Terus.
1: Gembili tuh yang kecil, gembolo tuh besar. Bukan.
0: Artinya gembili dan gombolo.
1: Gembolo.
0: Nah,
1: itu tuh ibu Black Sheep ini sendiri dia sering banget ngasih tahu ke warga perbedaan si
0: definisi.
1: Bukan.
0: Diversifikasi
1: pangan.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau kita kan sekarang umum-umumnya kenalnya kasava atau pohong,
0: singkong.
1: Sama singkong.

0: bahkan yang apa namanya makanan-makanan lokal di Bantul dan sekitarnya itu ibu-ibu tuh kenalin sama mie letek.
1: Ya kalau mie letek gue tahu itu yang bikinnya diputer sapi itu kan.
0: Hah, emang iya?
1: Iya, di Jogja. Ini benar ini. Lu kok kayak gak percaya sama apa ketahuan gue sih?
0: Percaya.
1: Emang lu doang yang knowledge.
0: Benar. Karena yang diputar sama sapi itu, dia bukan bikin minyak tapi bikin tepungnya.
1: Betul. Iya, tapi kan tepungnya abis itu dibikin mie.
0: Oh,
1: iya dong.
0: Bisa,
1: gak apa-apa dong. Iya dong.
0: Ya,
1: gue setengah bener.
0: Lu udah pernah nyoba makan?
1: Mie letek kayaknya kan mirip-mirip bihun gitu kan. Gue tuh gak terlalu suka mie.
0: Oh, itu padahal
1: kiter.
0: Itu padahal lu pikir juga sih. Itu padahal si mie letek itu dia juga gluten free.
1: Oh iya. Iya. Gua dengar itu. Dia sehat. Dia juga kayaknya tuh looks-nya kayak ini kan kayak bihun tapi kayak dia lebih patah-patah gitu kan.
0: Bukan. Dia tuh kayak ini loh. Kamu tahu ini enggak? Bihunnya soto.
1: Iya.
0: Soun-soun. Kan dia nempel-nempel tuh. Tapi warnanya letek sama kayak namanya letek.
1: Iya, abu-abu, tapi dia kalau bihun kan dia agak lebih panjang gitu kan. Tapi dia tuh kayak agak lebih patah-patah gitu.
0: Iya, kayak gitu-gitu.
1: Itu lu lebih suka mie letek yang rebus apa yang goreng?
0: Mie letek kan gue belum pernah nyoba, Kak.
1: Lu belum pernah nyoba?
0: Belum.
1: Nah, sama dong. Kalau apa gue tanyain. Oke. Okay. FOMO lagi.
0: Apa tuh?
1: Nike lah. Ini cewek sih sebenarnya ya.
0: Gue suka naik gila waktu bukan featuring dia bikin konten sama si siapa tuh namanya Ira Yunita.
1: Limbat,
0: Limbat.
1: Ya emang kenapa kalau misal naik gila mau bikin konten sama Limbat? Ya nggak apa-apa lah. Naik gila sama Yura di konten YouTube-nya Yura.
0: Ya.
1: Itu oke sih.
0: Itu gila sih suaranya mind blowing banget.
1: Benar, tapi yang paling bikin FOMO ini adalah fashionnya Nike.
0: Oh ya?

0: Oh, itu acne pest, tapi kok kecil-kecil?
1: Tapi
0: itu jerawat siapa kecil-kecil? Kayaknya jerawat.
1: Ada yang stiker.
0: Oh, ada yang stiker. Stiker.
1: Ada
0: stiker.
1: Yang dia pen juga. Jadi dilukis.
0: Oh, iya iya. Makanya itu kayak kecil-kecil tuh. Masa acne pest itu jerawat siapa itu? Komedo kali itu. Komedo patch.
1: Komedo patch.
0: Iya, namanya buat nutupin komedo kayak kecil-kecil.
1: Terus dia dicepet-cepet kecil-kecil.
0: Oh, gitu-gitu. Itu karena komedonya sampai rambut.
1: Gue sih, Kak.
0: Iya, itu menurut lu gak pengen coba? Karena ada kan
1: gak pengen
0: hijab
1: coba.
0: Bedi gitu kan.
1: Oh iya,
0: bisa bedi. Dong hijab bedi.
1: Hijab bedi sama hijab bude. Ya.
0: Hijab bedi sama hijab bude.
1: Gue yang bude. Karena kalau naik kelas ini menurut gue dari suaranya aja dia udah ketahuan centil gitu loh suaranya.
0: Iya.
1: Dan kayaknya kita harus bring back centil era.
0: Yoi.
1: Dari lagu-lagunya,
0: yoi.
1: Ya udah capek sama yang set girl.
0: Benar. Lagian kalau misalnya ngomongin naik kila, smartphone itu naik lama tau? Iya kak.
1: Iya,
0: kak?
1: Iya
0: trendy cintil lah, abis. Kita centil abis, yoi.
1: Nah, terus ini lagu mungkin yang centil-centil lagi tuh ada Girlfriend. Lo masih tahu banget?
0: Nona. Gue suka lagi Nona. Nona tuh kayak yang baru-baru ini. Home. Dia rame karena Om Telat Om.
1: Yes, benar banget.
0: Lo tau yang isi siapa?
1: Siapa?
0: Rich Brian tau.
1: Oh ya?
0: Iya kan ya?
1: Kalau gak salah penulis lagunya
0: ya?
1: Stephanie Putri.
0: Penulis lagunya Stephanie Putri tapi yang Rollerblade. Yang Rollerblade.
1: Iya yang Rollerblade.
0: Kalau misalnya yang lagu
1: emang
0: terbaru
1: yang
0: ini.
1: Emang yang Hong gak? Kayaknya yang Hong juga iya deh. Nah itu, mungkin kita googling dulu.
0: Yang Hong tuh yang nulis Ahong.
1: Beda.
0: Iya.
1: Tapi Om Telolet.
0: Itu apa namanya, Om Telolet Om. Sebenarnya itu juga kayak tren kan dulu kan.
1: Iya benar banget.
0: Om Telolet Om kan.
1: Dan itu kayak benar-benar ada Telolet fans ya gitu loh.
0: Iya. Bismania.
1: Bismania
0: gokil. Ini POV ngedate sama anak Bismania.
1: Oh gimana tuh? Di pinggir jalan terus?
0: Iya. Telolet Om.

0: Iya.
1: Panjang banget.
0: Oh, ya. Ini yang lo pernah lewat nggak di rumah lo kayak yang apa sih itu? Itu suruh bunyi apa sih itu? Itu rem. Itu rem truk.
1: Iya.
0: Ngapain rem dibunyiin gitu?
1: Gue jadi mikirin sesuatu. Kan misalnya di lampu merah ya. Kita kan biasanya kalau udah hijau terus yang depan gak maju-maju tenen. Nah, kali sama banget.
0: Gue tuh kayak kemarin tuh lihat konten tau Nat. Ada kayak kayak mini crash gitu loh. Maksudnya kecelakaan kecil gitu. Truk nabrak angkot. Kayak dur. Itu kayak tidak sensitif banget, Pak. Tidak sensitif banget itu kepencet itu klaksonnya.
1: Oh, klakson kayak gitu tuh di tengah bunyinya dia sebelum dia habis bisa diberhentiin enggak?
0: Gimana? Iya, itu berhentinya gimana sebenarnya?
1: Gue juga enggak tahu sih yang kayak gitu-gitu ya.
0: By the way, lu kalau misal maba, lu kan pas jadi maba itu
1: Bentar. Lu, nih, apa? Patah banget bridging-nya ya?
0: Apa? Iya, itu kan pas lagi truk, pas dari truk itu di klakson itu tiba-tiba iya. Kalau misal di depan kampus itu kan bener. Pasti dimarahin kan ya, sama mahasiswa aja kan ya, nah ngomong-ngomong waktu lo jadi maba
1: gitu nah, dong
0: gue lama gak siaran dia maaf. Jadi gitu warga-warga kalau misal klakson tuh jangan di depan kampus karena bisa mengganggu maba. Nah ngomong-ngomong maba pas lo jadi maba nih. Pas lo jadi apa, lo kegiatan apa yang lo tiba-tiba

0: lakuin.
1: Kegiatan yang pernah Nadine lakuin itu mungkin jadi ini ke UKM-UKM, ke UKM-UKM, gitu-gitu.
0: Gue tiba-tiba jadi pecinta alam.
1: Oh iya?
0: Iya bener.
1: Karena di mana-mana, di kampus manapun tuh anak-anak mapala tuh paling keren.
0: Iya gitu. Bener, bener, bener banget. Terus tiba-tiba kayak TikTok ungaran gitu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya serius, yeah. Kepromosan.
1: Sama ini, kalau misal ada mahasiswa yang dari jauh, itu biasanya diajaknya ke pondok.
0: Oh iya, sekarang udah gak tren kali.
1: Hah?
0: Soalnya kayaknya banyak banget sekarang udah kafe dengan city view yang bagus.
1: Jadi kayak udah gak perlu adem-adem ke pondok kopi gitu ya.
0: Iya benar banget, jauh lagi. Terus aduh ini udah kemalaman.
1: Sebenarnya itu tuh
0: bentar lagi pagi.
1: Iya. Itu tuh sebenarnya modus ngajak ngedate yang jauh aja.
0: Oke, biar bisa menghabiskan waktu lebih lama sama dia.
1: Biar sampai pagi.
0: Iya, biar bisa ngobrol. Kok gue yang nyapuin sih, Kak?
1: Sekali-sekali, tahu, Nat.
0: Oke lah. Tapi ngomong-ngomong ya, ini warga Semarang.
1: Yes.

0: pokoknya yang ngetren adalah ngirimin lagu.
1: Ih, kelihatan banget itu tahun berapa itu belianya ya.
0: Masang di medsos, kayaknya gue lagi dengerin lagu ini.
1: Oh, iya.
0: Di story, terus di backsoundnya dikasih lagu itu.
1: Yoi. Salah satunya gue ingat banget, gue tuh pernah nyanyiin. Ini beneran nyanyiin nih, nyanyiin ke cewek yang waktu itu gue deketin.
0: Oh.
1: Secepat mungkin.
0: Oh, serius?
1: Sumpah.
0: Tahun berapa itu berarti ya?
1: Jangan ditebak tahunnya, Mbak. Cukup di ini aja. Nah, karena itu kita abis ini kita bakal langsung panggilkan gamenya.
0: Yes, bener banget. Karena udah bareng sama kita di studio ya.
1: Betul.
0: Dan

0: apa? Ini tuh kayak yang semangat pagi, pagi, pagi, pagi gitu.
1: Luar biasa.
0: Itu mungkin adalah salah satu filosofinya nama mereka kali ya. Ntar kita tanyain. Itu semangat pagi, pagi, pagi, pagi gitu kali.
1: Nah, jadi buat kamu mungkin yang ada kisah kayak Ipang kali ya, yang ada cerita, yang ada story-story di balik lagu-lagunya GME, boleh banget share di komen-komen.
0: Betul.
1: Siapa tahu boleh nggak nembak lewat komen? Tua banget ya.
0: Kalau misal dua-duanya pakai smartphone unlimited 5G.
1: Oh iya.
0: Kalau misal ada satu yang enggak pakai tuh kayak ih telat banget.
1: Yang satu 5G, yang satu edgy.
0: Waduh, itu udah lama, Mbak. Udah lama banget.
1: Dia ngirimnya hari ini. Kalau kamu 10 menit enggak jawab, ya udah enggak jadi. Dia baru terima chatnya besok.
0: Masih GPRS itu. Ya mohon maaf, masih GPRS.

0: Iya, kita 70 album. Sampai enggak, Jumat game di sini ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak sampai Jumat ya.
1: Tapi internet gue kuat kok buat streaming sampai semua albumnya.
0: Karena pakai smartphone unlimited 5G dong.
1: Iya, ada itu.

0: bukan, beda orang.
1: Iya, lama-lama gue kayak nasar ya, nggak apa-apa dinyanyiin ya. Ipung, itu katanya Your Midnight. Halo Your Midnight.
0: Ah, Ipung.
1: Aipang, gokil.
0: Boleh banget. Tapi emang, ini emang ya, mungkin buat kamu yang nggak sabar tuh, yang udah nggak sabar. Dulu tuh ada zaman

0: itu harus nungguin di radio.
1: Betul.
0: Benar kan?
1: Betul.
0: Atau kalau enggak, bahkan dulu mungkin kalau kita ngelihat di...
1: Benar. Nah. Apalagi ya, kalau misal ditarik lagi ke belakang, dulu ngisi lagu itu harus di counter.
0: Oh iya benar, per lagu bayarnya.
1: Per lagu bayarnya, bener. Dulu berapa ya? 1.000
0: 1.000, iya 1.000. Jadi ada paketan kadang 30.000 dapat 50 lagu.
1: 50 lagu, gitu-gitu, iya. Jadi kayaknya walaupun sebenarnya kayaknya yang pada viewer-viewer ini gak relate ya?
0: Relate, ini kan ada ini.
1: Iya, jadi kamu juga, relate gak sih warga-warga?
0: Gak usah lama-lama ya?
1: Langsung aja deh.
0: Langsung aja kali ya.
1: Yuk. Langsung aja.
0: Ini dia.
2: Good morning, everyone.
1: Sambil nunggu kita joget Brazil dulu kali ya.
0: Enggak.

0: Silakan duduk.
1: Silakan Pinara.
0: Woi. Iya. Silakan boleh situ enggak apa-apa. Heeh. Iya, Mas Ali boleh itu.
1: Enggak, ini gimana ya? Jangan rebutan. Enggak, udah.
0: FOMO bingung, aku FOMO bingung.
1: Oke. Nah, nih udah barengan sama

0: pernah Mas Mas Andi nyanyiin secepat mungkin ke cewek.
1: Aduh.
0: Sayangnya gagal. Emang sebenarnya suaranya lumayan, mukanya kurang. Iya. Iya, harusnya ikut ini ya, inget ya itu ya.
1: Lagunya udah bagus.
0: Lagunya oke. Okay. Karena tuh ya, kayak secepat mungkin tuh kayak esensinya kan kita kita bakal selalu ada untuk si orang yang kita cintai gitu kan.
1: Oke, okay, nah
0: secepat
1: itu
0: mungkin. Gitu.
1: Oke, okay, bentar nih ya warga ya. Ini di sini

0: Karena di sini kita sudah memakai smartphone
1: unlimited 5G. Dan pokoknya jangan lupa buat warga-warga Semarang juga stay sampai nanti, karena kita masih akan spin wheel, kita masih akan bagi-bagi hadiah. Pokoknya sampai nanti di ending acara kita bakal bagi-bagi hadiah banyak sekali.
0: Bagiin dong
1: mic-nya
0: dong.
1: Oke, silakan.
0: Nah.
1: Iya. Oke.
0: Lari dari tanggung jawab ya.
1: Enggak, jadi gini, kita kasih Mas Ani satu, terus habis itu kayak kita enggak usah, kita ulang.
0: Iya, gimana?
1: Boleh enggak? Kita ulang. Oke, by the way, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Good morning everyone. Ini mungkin untuk warga-warga Semarang ya, sebenarnya gak mungkin ya kalau misalnya gak kenal good morning everyone. Tapi buat ini kita buat formalitas aja ya. Kita buat formalitas aja ya.
2: Boleh.
1: Kita kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh. Kenalan dulu.
1: Mungkin dari Fasili silahkan.
0: Kan ceritanya belum kenal loh.
1: Oh iya, dari masnya. Masnya.
3: Halo, selamat malam.
1: Oke,
3: okay. Selamat malam. Nama saya Yosef.
1: Wey. Bisa tiba-tiba tuh, selamat ya.
3: Nama saya Yuli. Sebagai gitaris di GME.
1: Sebagai gitaris di GME.
0: Boleh.
4: Halo, saya
1: Kunto Aji.
4: Kunto Aji. Ya, saya Kunyi sebagai basis di GME.
1: Oke. Selanjutnya
5: saya Sani, vokal di GME.
1: Vokal.
0: Vokal grup. Oh, bukan.
1: Bukan.
6: Saya Daniel di gitar.
0: Oke.
1: Mas Daniel di gitar. Oke, lanjut. Karena ini kan baru-baru ini itu kan rilis single baru. Tapi sebelum kita bahas singlenya, GME itu udah berapa lama? Karena jujur menurut aku itu sudah menemani masa-masa sekolah saya.
0: Nah,
1: iya.
0: Benar.
1: Dari
0: ketahuan banget umurnya nih.
1: Iya, saya baru-baru ini denger biar kelihatan muda. Nah, itu sebenarnya berapa tahun sih GME?
0: Boleh gak nih diceritain?
5: Boleh, yang paling tua cerita dong.

0: 2000
1: dia kayak dari zaman gitu sekolah ya.
0: Dia kayak
1: enggak pengen tahu gitu orang gitu zaman sekolahnya kapan.
2: Sekolahnya sekolah rakyat.
1: Mau bilang gitu. Baru mau ngomong.
0: Mau bilang gitu lagi masih sekolah rakyat ya. Sekolahnya baik ambas ya.
2: Waduh.
0: Sama gajah dong.
2: Sama Anissa.
0: Kalau sama teman-teman sekarang, mungkin kalau secara official GM-nya sih memang

0: bareng sama teman-teman yang sekarang ini tuh dari 2018 itu dari 2018.
1: Oke. Okay.

0: Oke.
1: Karena udah beberapa kali perombakan personil.
2: Juli
1: 2007 Juli. Oke, cukup lama banget ya Semarang ya.
0: Ah, betul. Itu official terbentuknya
3: 2008 sih, 2008.
0: Oh, 2008 official sampai 2026 ini memang apa namanya? Mengusung semangatnya lagu-lagunya mostly love story semua ya.
3: Ya, dari mungkin dari 2008 sampai 2018 kali ya. Sampai 2020-an lah. Baru setelah album Bapak kemarin kita mulai berubah nih. Enggak cuma cinta-cintaan aja yang dibahas.
1: Iya, jadi soal, lebih luas gitu ya.
3: Benar, soal keluarga, soal ya gitulah. Nah, apa aja yang ada dalam keluarga gitu.
1: Tuh. Iya, cinta kepada Bapak. Iya. Tapi itu cukup unik tau maksudnya, karena GME itu pada akhirnya mengambil apa ya untuk cinta kepada Bapak, karena kayak selama ini tuh ibu-ibu semua gitu-gitu kan, itu ada triggernya nggak lo gitu ya.
2: Iya,
1: enggak, atau MA nih gitu ya.
2: Ya karena kami itu tadi sih, karena kami cintanya kami tuh udah lebih dewasa juga lah ya.
1: Gitu. Wow, ya iya.
2: Album Bapak gitu.
1: Oke, tapi ini menarik karena udah disebutin kalau misal masing-masing dari personalnya udah mulai menjadi bapak-bapak muda ya, bamut-bamut ya.
0: Bamut,
1: emang gitu ya. Nah, tapi ini kan berarti udah punya waktunya sendiri di rumah dan segala macam. Sedangkan kayak ngeband itu kan bangun chemistry-nya susah ya. Itu ada caranya sendiri nggak sih buat GME sendiri?
2: Susah banget. Mas Jadil, kalau chemistry ya.
4: Barusan tadi berantem ya, sempet ya.
1: Oh iya,
4: di parkiran.
1: Oh, iya. Oh, rame-rame tadi tuh berantem ya.
0: Kirain ini Yel.
4: Sebenarnya kalau chemistry, karena kita udah apa ya, ngeband lumayan lama. Jadi sebenarnya udah lumayan hafal sih satu sama lainnya gitu.
1: Oke.
4: Jadi kadang kita enggak ngobrol, diem aja udah tahu gitu.
0: Telepati.
1: Silent treatment.
2: Sama istri masing-masing tuh kami lebih lama. Sama masing-masing.
1: Iya, benar.
2: Lebih lama kami kenalan. Jadi kalau misalkan istri kayak kalian enggak boleh gini. Inget ya.
1: Gitu ya. Gitu ya.
0: Enggak.
1: Langsung mundur.
0: Aku udah chatting barusan sih.
1: Langsung mundur.
0: Nah, ini kak, boleh banget gak sih di spill? Mungkin ada warga yang ternyata belum kenal atau baru banget kenal GME itu baru-baru ini. Boleh gak sih diceritain dari apa namanya perjalanannya yang dari tahun segitu sampai segini? Kenapa kasih namanya tuh Good Morning Everyone?
1: Ah, ini tadi banyak yang nanya nih dari komen.
3: Nah, jadi nama sekarang sebutnya GME ya. Kalau sebelumnya kan Good Morning Everyone gitu. Itu dari guru bahasa Inggrisku waktu itu di sekolah.
0: Wow.
1: Itu namanya Good Morning Everyone.
0: Bapak
3: Good Morning.
1: Bapak Morning.
3: Jadi si namanya Mr. Sam, Pak Sam.
0: Mr. Sam.
3: Setiap kali masuk kelas tuh sapaannya itu Good Morning Everyone gitu.
1: Oh.
0: Kayaknya gurunya Sam Smith.
1: Oh. Aduh, itu sekolahnya di Kanada ya. Sekolahnya di
3: Samsul namanya.
0: Samsul. Oh, lucu banget. Oke. Okay. Oh, jadi dari itu kepikirannya buat biar semangat pagi terus gitu loh.
3: Nah, itu secara filosofinya gitu.
1: Walaupun itu terlalu ini ya, motivator ya. Motivator. Tapi kita juga akan membahas di mana ini baru aja rilis single terbaru collab sama Firza Bersari. Judulnya adalah Salah.
0: Padahal
1: apa?
0: Bapak-bapak selalu salah memang.
1: Iya. Nah, apakah tentang itu?
0: Apakah karena curhat?
1: Ataukah tentang apa?
2: Nah, coba kita tanya deh.
3: Coba tanya.
0: Gimana rasanya? Saling lempar tanggung jawab.
1: Coba kita tanya Mas Kunto.
2: Cerita lagunya ya. Coba nih, ceritain nih.
3: Kamu yang nulis.
1: Oh, yang nulis Mas Hani. Jadi semuanya nulis Mas Hani. Oke.
2: Okay. Iya, jadi yang nulis aku. True story.
0: Oh,
2: ya, okay. Sebenarnya tadi tepat juga itu salah satunya karena bapak-bapak selalu salah kan. Terus
0: curhatan.
2: Iya. Terus jam 2 pagi waktu itu depan rumah gitu.
3: Oh, detail banget ya.
2: Jam 11 sampai jam 12 itu hujan. Jadi masih ada bau-bau tanah basah gitu kan. Jam 2 pagi. Iya, jadi pas jam 2 pagi keluar ke depan rumah. Habis itu sebelumnya itu juga disalah-salahin jadi kayak kamu tuh
1: sedih. Jam 2 pagi di luar tuh karena emang tidur di luar ya.
2: Tidur di luar. Enggak bisa masuk. Ternyata pas dibuka enggak bisa masuk. Ya udah akhirnya nyiptain lagu itu.
3: Nulis ya.
2: Wow. Sebenarnya serius. Ya kalau sebenarnya ya perspektif kalau dari perspektif cowok tuh ya karena memang apa ya? Lagu ini tuh kayak udah ngerasa ngerasa seseorang yang udah berjuang mati-matian gitu tapi masih ada disalah-salahin, kurang diapresiasi.
1: Iya lagi.
2: Jadi kayak gitu, tapi sebenarnya di balik itu enggak bisa menyalahkan orang juga gitu karena tapi semuanya tuh bukan salah dari orang lain juga, mungkin akunya balik lagi gitu, mungkin akunya yang harapannya terlalu tinggi aja minta diapresiasi terus gitu.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Ini gitu. Sebenarnya relate banget, tapi kalau misal menurut Mas Hani dari yang menulis lagunya, itu kalau misal dari perspektif itu tuh sebenarnya yang enak tuh yang salah memang ya udah kita nyalahin diri sendiri atau gimana gitu. Karena kayaknya iya gak sih?
2: Iya sih, lebih enak nyalain diri sendiri ya.
1: Iya, daripada nyalahin orang kayak.
2: Iya, nyalain iya, orang
3: main
2: tuh
3: aman sih. Kalau nyalain orang malah
1: double-double nanti ya.
2: Double-double.
1: Kayak ya ini memang larinya ke situ-situ
2: ya. Ke situ ya. Gak akan bisa salah enggak gitu loh kayak dalam hati gitu kan.
1: Iya.
2: Udah deh emang akunya aja sih kayak berharap minta diapresiasi, minta di ini gitu.
1: Iya.
0: Padahal itu sebenarnya memang juga hak kita juga ya
1: buat
0: apresiasi.
1: Tapi
3: kapan dari yang perempuan gimana?
1: Kalau perempuan gimana?
0: Kalau perempuan tuh biasanya perempuan pun juga bisa ngaku salah kalau dia salah.
1: Ada benar ya ini ya benar ya. Ada kalau aja.

0: 24 waktu tour sama Silan Seven. Terus sempat ngobrol sebentar di backstage, ayo dong kita bikin apa, dan akhirnya terlaksana di 2026 ini.
1: Oke.
0: Lagu Salah ini kami bawa punya materi, dan Bung Firsa juga punya materi, dan akhirnya kita kemas jadi sebuah rilisan.
2: Oversharing salah.
1: Tapi itu akan menjadi satu bagian dari EP-nya yang akan keluar atau bagaimana?
3: Ya, jadi ini udah boleh di sampai
1: ya.
3: Atau
1: boleh ya?
3: Boleh.
0: Ini
3: ya?
0: Kayaknya mungkin spesial aja kali ini.
1: Jadi padahal di mana-mana kok gitu ya. Padahal di mana-mana sih gitu.
4: SOP ya.
1: SOP.
3: Jadi secara utuhnya nanti ada 4 track. Itu bakal rilis di tanggal 4 September.
1: Oke.
3: Bulan ini bakal ada rilisan lagi.
2: Oke.
3: Firsa Besari bersama GME gitu. Kalau yang kemarin salah kan GME bersama Firsa Besari gitu.
1: Iya.
3: Nah, gitu. Yang bulan Agustus ini Firsa Besari. Ha.
0: Lagunya yang nulis Firsa kali
3: yang nulis Firsa.
1: Oh.
2: Yang nanti. Ini kan lagunya salah yang Kak Firsa benar gitu.
1: Enggak,
0: belum tentu.
1: Bisa jadi.
0: Kebenaran itu tidak absolut kan.
1: Judulnya bisa jadi. Judulnya. Salah dan belum tentu.
2: Salah banget. Boleh.
1: Tapi berarti
2: benar ya, apa namanya, kalau kita ngelihat makin kesini kan makin banyak juga kolaborasi dengan musisi-musisi lain.
1: Yes.
2: Nah, dalam waktu dekat selain sama Bung Firsa, apakah ada kepikiran mau collab sama siapa lagi? Gitu-gitu,
1: benar, karena kan sempat sama Bang Eros juga kan ya. Sama Mas Eros juga.
2: Disodorin main.
1: Ya jangan tidur, Pak. Jangan tidur, Pak.
2: Maksudnya?
1: Ya, habis nonton Piala Dunia ya, Pak.
3: Gulanya tinggi, Mas.
1: Gulanya tinggi.
3: Gulanya tinggi.
1: Ngantuk.
3: Sehat-sehat.
2: Bapak-bapak banget ya.
1: Ya, bapak banget. Ini udah agak samurat. Kemarin kita habis manggung bareng sama Niki ya.
2: Wih,
1: yang harum.
3: Niki Tirta tapi ya.
1: Niki Tirta.
3: Oh iya.
1: Niki Tirta. Ya, bagusnya gak bareng ya.
2: Eventnya sama gitu.
1: Kayaknya sih pengen collab sama Niki ya. Cuman belum kenal sih.
2: Boleh dong nih warga di komen kan Nikinya, boleh di tag. Siapa tahu nanti nonton terus, oh boleh juga nih bapak-bapak collab sama adik-adik.
0: Intinya sama security-nya.
1: Oh, kan? Yeah. Oh, Niki tuh punya security sendiri ya? Kayak gedung ya?
5: Kalau untuk kolaborasi, tahun ini dan tahun kemarin kayaknya udah lumayan banyak ya. Ada sama Wan Kaisar kita juga.
1: Betul, sama Wan.
5: Ada featuring Wan, terus
3: Mas Eros.
5: Dan tahun ini sama
3: Fanny juga kemarin.
5: Oh iya, Fanny.
1: Ada Fanny.
5: Sama Bung Firsa 2 lagu, kayaknya setelah ini mungkin kita akan rilis yang GME sendiri ya.
3: GME sendiri, benar.
2: Featuring dirinya sendiri. Oke, mantap tuh.
1: Tapi yang itu, apakah akan ada hal yang berbeda yang akan dicoba lagi? Karena kan setelah transisi dari yang kebanyakan mainly love-love dan segala macam, terus ke bapak dan segala macam. Nah, apakah akan ada hal baru yang kayaknya ini bakal kita lagi eksperimentin gitu?
3: Apa ya, kalau mungkin sejauh ini sih GME, karena kami berlima ini bapak-bapak dan sudah berkeluarga gitu ya. Jadi kayak apa yang kita bikin di GME itu selalu, apa namanya, sumbernya dari kami sendiri gitu loh. Jadi kayak apa yang kami rasain ya itu yang kami keluarin gitu kan. Jadi mungkin secara konsep atau temanya kurang lebih mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya. Mungkin secara kemasan aja sih ya.
0: Secara yang pengen kami sampaikan ini sebenarnya general, kehidupan general.
3: Betul.
0: Yang sering dirasain orang-orang juga gitu. Kayak misalkan tadi salah sering.
1: Iya, benar-benar.
0: Mungkin
1: benar.
0: Banyak yang sering salah-salahin walaupun aku enggak ya. Gitu. Terus.
1: Ada yang mantau ya?
0: Iya.
1: Kayak agak
0: mas-mas. Tadi ada tuh kayak tuh membagikan live tuh ada tuh yang membagikan live. Nah, terus apa tadi ya, pokoknya gak akan jauh dari kehidupan dan relate aja gitu.
1: Benar, betul.
0: Yang kami rasain, yang orang rasain.
1: Yes, karena seni yang bagus adalah seni yang jujur ya.

0: Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang,

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepat.

0: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo. Fantastic, baby.

0: masih dengerin live streaming 26 jam nonstop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Atau enggak, kapan dan lain-lain. Cuman sekarang lebih ke gimana caranya lebih besar lagi.
2: Karena eranya sekarang kan visual ya.
3: Yes.
2: Memang produk kita musik,
1: apa?
2: Tapi kan
1: eranya apa?
2: Visual.
1: Oh, visual.
2: Jadi
3: emang apa tadi dengernya?
2: Jadi orang-orang supaya bisa menikmati musik kami otomatis harus juga melalui visual.
3: Yes,
2: gitu.
3: Yes. Gitu. Tapi itu menurutku adalah salah satu yang aku suka dari GMA adalah dari dulu itu sangat-sangat kreatif untuk ngasih visual-visual yang bagus untuk para teman baik, terutama di satu hal yang bahkan masih sampai sekarang aku putar di live session yang ada di atap itu, rooftop.
2: Oh, sebelah
3: rooftop
2: session. Sebelah
3: sini. Iya. Rooftop session itu kayak masih keputar-putar di playlist gue gitu. Asik. Karena sebagus itu. Tapi kalau misal kayak gitu proses kreatifnya memang digodok bareng-bareng atau kayak siapa yang lebih sering ngasih ide?
4: Nah, ini kayaknya kalau visual langsung ke
3: Mas Kunto ya.
4: Mas Kunto, oke, okay, baik. Oh, Mas Kunto.
5: Kalau apa ya? Konsep sih kebanyakan kita godok bareng pastinya. Ya. Cuman mungkin kalau ide awalnya datang dari kadang Sani, kadang Yuli, kadang yang lain gitu. Jadi lebih ke apa ya, saling respon aja ya.
3: Iya.
5: Saling respon, terus nanti tinggal yang lain ngebantu buat eksekusinya mungkin atau betul, buat produksinya dan lain-lain, lebih ke detailing gitu.
3: Okay.
4: Berarti referensinya tuh ngambil dari sesuatu yang emang lagi viral atau memang taste pribadi? Maksudnya taste pribadi GMA ya?
5: Gak selalu sih ya, macam-macam ya. Mungkin datang dari band lain yang kita sukain juga gitu. Atau ada yang datang dari pas random aja di toilet gitu. Ada juga ada yang kayak gitu. Terus
2: kayak misal kita selalu mikir apalagi yang belum dibikin ya gitu.
1: Iya, gitu. Di rooftop
2: udah, session
1: itu di gunung udah.
2: Di gunung udah
1: juga. Terus di mana
2: sungai
1: lagi?
2: Itu.
1: Sungai udah. Di
3: di kapal, kan,
1: di kapal.
3: Di pasar. Gak
1: di sungainya, gak di sungainya. Di pasar, di pasar udah.
3: Iya, di pasar, benar.
1: Mungkin kalau ada ide lain boleh tadi di sini juga.
4: Underwater belum kan?
1: Underwater.
3: Itu konslet semua ya alat-alatnya.
1: Efek-efeknya ya. Gitu sih. Jadi kayak kita lebih nyari aja apa yang belum ya, yang belum kita pernah kami pernah lakukan gitu.
3: Betul.
1: Yang bisa juga gitu.
3: Yes. Dan kayaknya nih kalau misal ngelihat lingkungannya, ekosistemnya musik di Semarang saat ini kan juga masih rame-ramenya, masih kreatif-kreatifnya dari teman-teman musisi dari Semarang. Mungkin untuk menjadi band yang sekonsisten GMA ini, mungkin bisa kasih tips atau pesan gitu buat teman-teman dari musisi yang mungkin masih baru muncul terus baru kayak aduh kok struggle ya gitu.
1: Waduh ya, tips and trick
3: boleh
2: apa ya, karena GMA itu karena saking lamanya jadi udah nyobain banyak hal gitu.
1: Tapi kayak kita tuh juga anugerah loh sebenarnya, maksudnya
2: benar.
1: Bisa mendapatkan masing-masing teman satu band gitu, yang bisa
3: sefrekuensi juga ya.
1: Sefrekuensi, bisa saling support gitu kan.
2: Betul.
1: Band tuh yang paling sulit ya kalau secara kayak band gini ya. Band yang paling sulit kan
2: solid ya.
1: Masing-masing orang gitu bisa sama-sama sejalan gitu kan. Itu yang paling sulit sih. Jadi awalnya mungkin cari temen yang sejalan
2: satu
1: gitu kan,
2: visi
1: ya.
2: satu visi.
1: Gitu. Dan
2: yang pasti konsisten ya, kalau boleh dibilang sih konsistensi sih penting banget. Caranya ya misalkan kalau di GMA sih kami selalu gimana caranya tetap harus eksis katakanlah gitu.
4: Ngikutin tren lah salah satunya.
2: Bukan cuma tren, kayak rilisan tuh harus selalu ada gitu.
4: Terjadwal.
2: Gitu. Nah itu yang mungkin harus dijaga sih itu ya sebagai musisi gitu.
3: Dan kayaknya memang kita dari muda mimpinya sama ya.
4: Dari muda.
3: Dari muda.
2: Masih muda kan?
5: gitu. Nah, ya.
2: Dari dewasa.
3: Iya, keceplosan bang.
2: Dewasa sama tua beda ya.
4: Dari remaja.
2: Dari kecil ya.
3: Dari sebelum menikah dan berkeluarga itu, kita nggak pernah kerja formal.
2: Benar-benar.
3: Iya. Jadi memang percaya pengen di musik ya.
2: Betul.
3: Dan mungkin akhirnya ketemu di teman-teman yang sekarang dengan mimpi yang sama gitu. Sampai sekarang pun masih tetap ngeband dan bikin lagu ya.
2: Iya.
3: Tapi jadi penasaran deh. Selain ngeband masih tetap main enggak sih kayak ayolah main lah gitu ngopi gitu.
2: Bareng
3: gitu.
2: Masih
3: ya. Di mana? Biar aku ikut.
2: Seminggu sekali sih pasti ketemu ya. Ada agenda manggung, di luar agenda manggung tetap ketemu.
4: Mas, itu emang kerja.
2: Enggak, maksudnya di luar agenda manggung.
3: Di luar agenda manggung.
2: Nah, seminggu sekali tetap ketemu gitu.
3: Wow.
4: Kalau manggungnya Senin sampai Jumat.
3: Itu enggak bosan ya itu.
1: Biasanya sih di tiap kami kan kayak weekly lah gitu, ada weekly tiap, tapi sambil ngopi gitu ngobrol masih sering masih main juga. Terus tiap nggak apa ya, misalkan sama Kunyi sering mancing kita ya. Sering mancing. Kan hobinya mancing.
3: Gokil.
1: Gitu. Jadi masih sering sama Yuli, sering begal ya Yuli?
2: Masih lah itu.
3: Bengkel.
4: Tapi kan tadi yang komen bengkel.
3: Oh iya, jangan-jangan itu tadi lagi bengkel Mas itu. Jangan Mas Yuli. Mas Yuli. Dan ini kalau misal biar tadi kan kata Mas Yuli biar konsisten itu biar kita tetap eksis kayak untuk strategi promonya dan segala macam gitu-gitu biar tetap sering-sering muncul lah ya di permukaan gitu.
2: Betul.
3: Nah, selain dari sosmed sebenarnya kalau misal dari GME sendiri strategi promosinya apa? Karena kalau nggak salah ini ya rilis album fisik juga ya terakhir ya.
2: Ada. Album Bapak ada fisiknya kemarin ya kita bikinnya.
3: Ya, merchandise dan apa ya, menurutku tetap ngejar panggungan sih. Karena tantangan di era sekarang yang sering terjadi itu, kalau dulu kan misalkan lagunya bisa dibilang viral gitu kan. Di era-era 2000-an gitu kan, lagu viral pasti akan terkonversi dengan apa?
2: Off air.
3: Musisinya pasti dikenal gitu kan.
2: Betul.
3: Nah kalau di era sekarang itu belum tentu, banyak banget kan yang lagu viral. Tapi kadang taunya cuma sepotong lagunya di TikTok. Tapi nggak tahu musisinya siapa.
2: Bener.
3: Ya kan.
2: Bener.
3: Jadi viral aja tuh masih belum cukup sebenarnya gitu.
2: Iya.
3: Dan kadang kayak perpanggungan promotor juga belum tentu mau manggil dia karena kan belum teruji ya ini.
2: Betul.
3: Fanbase-nya udah kuat atau belum.
2: Betul.
3: Gitu kan. Kalau di era 2000-an kan ya lagu terjual berapa juta kopi udah pasti dia terkenal.
2: Betul, dan betul.
3: Banyak gitu. Lebih gampang untuk ngukurnya lah ya.
4: Sekarang agak sulit. Tapi ada gak sih satu momen, tadi kan salah satu cara eksisnya adalah dengan manggung terus nih, banyak panggungan. Ada gak satu momen manggung yang paling berkesan buat GME nih?
2: Masing-masing beda kali ya.
3: Oh boleh, dari Mas
4: Dulu. Momennya beda-beda nih kayaknya nih.
3: Di mana ya? Di Vietnam.
4: Wih,
3: ini bener apa enggak nih?
4: Aduh.
3: Cantik sih. Di Vietnam kita main pakai bahasa Indonesia. Tapi mereka apresiatif ya. Seru banget. Dan kita main kayak di apa itu ya? Di tengah kota. Di
2: City Plaza banget
3: ya. Wow.
2: Kayak jalan gede banget tuh di tengah kota terus ditutup itu buat event konser gitu.
3: Wow. Itu perizinannya gimana? Enggak usah ditanyain deh. Oke.
1: Perizinannya bisa langsung
3: langsung ke Polres Vietnam, Pak Polisi Vietnam.
1: Polisi Vietnam
3: kan. Iya dong.
4: Oke, Mas Andi gimana nih? Ada yang paling berkesan pas momen apa?
1: Kalau paling berkesan ya? Semuanya berkesan sih ya.

0: membuka yes. tour Silat Seven yes. karena kami benar-benar Sila Geng semua juga. Wee. Terus bisa membuka turnya mereka yang
1: wow.
0: mungkin sebelum tour pertama setelah mereka absen
2: vakum lama kan.
0: Itu dan juga pertama kali juga kami main di stadium gitu.
1: Oh, iya.
0: Yang sebesar itu, sebanyak itu orangnya, jadi iya, benar-benar iya. berkesan. Aku malamnya nggak bisa tidur itu.
2: Oh.
0: Nonton bola kebetulan. Kebetulan MU jadi nggak bisa tidur, bukan gara-gara deg-degan sih. Nggak, ini beneran deg-degan beneran, karena banyak banget yang kayak, wah gila ini di stadium ngebuka Sila yang nonton segitu banyak ini yes. gimana ya gitu, kayak wah itu berkesan banget sih gitu.
1: Wow.
2: Oh ternyata band yang udah lama eksis aja masih ada demam panggung juga ya.
0: Benar, itu pas itu waduh. Demam panggung banget.
1: Gokil-gokil. Lanjut Mas Kuntong Aji, silakan.
3: Yang paling berkesan di Korea kali ya.
1: Ya yang waktu sama BTS ya.
2: SNSD.
1: Itu lama. Oh iya, Glee.
3: Korea Utara, soalnya kan ada Glee.
1: Iya kan Glee kan.
3: Iya kan, karena kalau kita manggung di luar negeri itu kan nggak bisa bawa tim full gitu, jadi kita jadi bawa alat sendiri, terus komunikasi sama panitia sendiri, jadi kayak ya kayak awal-awal ngeband gitu, yeah. energinya jadi ke restart gitu, kita jadi apa makin bonding gitu berlima. Itu sih Korea kalau aku ya.
1: Di Korea nyanyi Glee nggak? Cover Glee nggak? Enggak ya. G. G sorry kok Glee. G.
0: Jadi kalau pas yang di Korea itu kan kami main Jumat atau Sabtu ya?
1: Jumat.
0: Jumat.
1: Iya.
0: Tayon mainnya Sabtu. Tayon tuh SNSD.
1: Iya.
0: Jadi kayak ngerasa, oh ini emang udah takdir.
1: Iya, benar. Ini coba.
2: Keren. Panggung dan event jadi opener gitu kan.
1: Manifesting. Jadi kayak
0: amin.
1: Amin
0: langsung.
2: Formatnya terus nanti jadi boy band.
0: Gak apa-apa deh.
2: Iya. Gak apa-apa dong.
1: Oke, Mas Ile.
4: Kalau aku sih kemarin waktu pertunjukan Sejenak Bersama Bapak yang di Semarang, yang kita bikin bareng sama temen apa musisi Semarang juga namanya Alfa Bintang Orkestra gitu. Jadi GME dan diiring orkestra gitu. Nah itu berkesan banget sih. Itu perform yang nggak biasa gitu, karena di pertunjukan itu selain ada orkestra, kami juga bernarasi, ada cerita-cerita, ada gimmick-gimmick juga ya, cerita-cerita yang yang itu menurutku berkesan banget. Bisa ditonton di YouTube, ada di YouTube.
2: Itu salah satu manggung yang paling personal.
4: Iya, benar.
2: Wow.
1: Dan jadi grandi sih ya kalau misal grandi. Ada orkestranya ya.
2: Nah, ini musisi

0: kita mendengarkan lagu-lagu dari GW, dari GMA-nya langsung. Betul. Ini pertanyaan terakhir, next-nya kayak selain EP, ini ada project apa lagi nih? Mungkin mau bikin video klip, apa-apa gitu?
1: Pasti tadi EP yang sama Firsa Besari bakal keluar kan di September. Dan terdekat sih pas, terdekat yang tadi sih, Firsa Besari featuring GMA bakal rilis lagunya, terus ada video liriknya juga. Terus abis itu ada showcase. Tapi masih enak.
0: Kesepi lagi.
1: Hah?
0: Tapi dia udah macam
1: kita aja. Tapi khusus di sini.
0: Ya, kita kita aja.
1: Khusus di sini kita buka lagi.
2: Khusus
1: di sini. Ya mungkin bakal setelah rilis EP itu pasti bakal ada showcase gitu buat mempresent EP itu, ada showcase sama Firsa Besari juga bareng mungkin di kapan? Akhir tahun ini.
0: Kita lagi.
1: Iya,
0: mereka nggak tahu.
1: Mereka nggak tahu ya. Bakal ada tour. Semuanya itu dikasih tahu.
0: Lebih kenceng.
1: Ya itu sih. Paling sampai tahun ini ada showcase setelah EP keluar itu.
0: Oke.

0: temen kali ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita tahan gimana? Boleh? Oh,
2: kita main. Kita ini live.
0: Kita berdua.
1: Oh, kita ngedram. Kita yang ngedram. Oke. Okay. Ya, langsung silakan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Thank you banget, Mas Yuli.
2: Terima kasih semuanya.
1: Mas Eni, thank you banget. Kita akan datang ke showcase-nya nanti.
0: Boleh banget.
1: Mantap sekali. Ya, jangan sering keluar malam ya, teman-teman ya.
0: Iya. Ini bapak-bapak soalnya.
1: Ya, ini anginnya lagi kenceng nih Semarang nih ya. Oke, gampang masuk angin ya, nanti minta kerokan.
3: Jangan kemana-mana, tetap di live TikTok-nya. Yes, ini suara.
0: Pastinya kamu bakal
3: langsung kerokan nih. Betul. Kemana-mana, karena kami di sini bakal live perform di sini. Jadi jangan.
0: Atau misal kamu ada request lagu gitu, kira-kira pengen kalau nonton game langsung kamu pengen dengerin lagunya apa?
1: Jangan lupa kalau misal nanti game-nya udah main, pastikan internet kamu aman.
0: Betul.
1: Dengan Smartfren Unlimited 5G, karena
0: bener.
1: Buat semua warga Semarang yang suka streaming, suka nonton live streaming, suka ngegame, suka ngerjain tugas, bikin konten, dan pokoknya semuanya, ini sekarang kamu bisa internetan tanpa batas pakai Smartfren Unlimited 5G.
0: Bener banget, apalagi soalnya ini kan jaringan 5G Smartfren udah hadir di kota Semarang.
1: Yes.
0: Mau yang rumahnya Gunung Pati,
1: Gunung
0: dan sekitarnya, pokoknya semuanya jadi bisa internetan tanpa batas.
1: Betul.
0: Dan pastinya tanpa batas kuota.
1: Yes.
0: Kan.
1: Unlimited kan soalnya kan.
0: Bener. Nih ngomong-ngomong unlimited, soalnya ada beberapa paketan juga buat paketan unlimited 5G. Nih ya, yang bisa kamu pilih tuh ada yang pertama mungkin yang budgetnya tipis-tipis, bisa yang 7 hari cuma 40.000.
1: Gokil, unlimited ya ini ya.
0: Yes, mau yang lebih lama bisa yang 14 hari cuma 10.000.
1: Ih, nah, worth it.
0: Dan yang 28 hari cuma 100.000 rupiah.
1: Gokil.
0: Aja.
1: Gokil. Jadi gitu para warga Semarang, karena pokoknya mulai dari sekarang kamu bisa terkoneksi dan internetan di mana aja pakai Smartfren Unlimited 5G. Gak percaya? Coba langsung aja deh cek jangkauan Smartfren Unlimited 5G di smartfren.com/5G gitu ya.
0: Yes. Jadi buruan, gak usah pakai lama, beli langsung aja paket Smartfren Unlimited 5G di aplikasi My Smartfren atau boleh banget di outlet Smartfren terdekat.
1: Yes, benar banget. Bisa langsung. Oke. Langsung saja ada udah banyak yang nungguin. Wow, GME dan segala macam nyanyi nih Jambi Rocky. Ya Allah. Sabar Kang, ya.
0: Udah, langsung aja kita sambut ya. Oke, ready?
1: Ready.
0: Oke, ini dia GME.
3: Di mana-mana tetap di live TikTok-nya @suara.
4: Hai,
3: jangan kemana-mana karena kami habis ini bakal live perform di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di live TikTok-nya @suara.

0: Boleh tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah suportif malam ini. Terima kasih banyak. Tepuk tangan juga buat Iswara yang sudah iswara.smg ya. Dan juga buat iswara.smg dan Smartfan Unlimited 5G. Asik.
1: Mantap ya.
0: For your information, kami semua di sini juga pakai Smartfan.
1: Iya. Yeah.
0: Nomornya 08 8.
1: Saya.
0: Lagu satunya apa?
1: Salah.
0: Oh, salah ya?
1: Salah.
0: Tadi udah sempat diobrolin lagu selanjutnya. Lagu yang baru kami rilis kemarin bareng Firza Bisari, judulnya Salah. Jadi
1: let's go.
0: Karena ini lagu baru ya, jadi mudah-mudahan gak salah ya. So, this is Salah.

0: sedih ya ternyata. Lagunya salah. Gimana yuk?
1: Lagi pilek ya?
0: Lagi pilek. Iya, jadi karena cuaca saat ini lagi pancaroba kayaknya, hujan panas, jadi
1: oh iya ya.
0: Teman-teman yang di rumah, yang di sini jaga kesehatannya.
1: Betul.
0: Jangan keluar malam. Kalau mau malam pun mungkin jangan malam-malam banget gitu. Jam berapa ya? Kayaknya jam 8 tuh udah malam banget ya kalau kita sekarang ya.
1: Iya ya.
0: Dulu
1: udah tidur sih, jam segitu udah masuk kamar ya.
0: Oh iya. Dulu ngekei malah ibu ya toki malah ngekei. Oke. tadi udah yang lagu pertama apa tadi, istimewa, salah, terus ini lagu terakhir berarti ya. Ceritanya tentang long distance relationship yang LDR. di sini di gedung ini ada yang LDR-an gak sih? Ada yang LDR-an gak?
1: Tuh baju putih tuh.
0: Hah? Itu? LDR-an? Ada yang LDR-an? Ya kita doakan yang LDR-an semoga cepat bertemu. Wiss. Tidak dibohongin. Nah iya mungkin ya. Berarti semoga tidak membohongi, bukan tidak dibohongi. Semoga tidak membohongi. Dan juga kita doain bareng-bareng semoga langgeng. Amin. Lewat lagu ini. Okay. So, tunggu aku.

0: Terima kasih banyak kami GME. Sampai jumpa lagi. Thank you.
1: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: Bensin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Lalu gue coba ngecek yo.
3: Oh iya, lo
2: karena
3: Bro. Karena
2: gue penasaran juga kan, takutnya badan gue kenapa-kenapa hari ini.
3: Iya.
2: Banyak nungguin, Mas relax aja deh, jangan tegang.
3: Iya.
2: Terus pas gue digituin sama mbaknya, tangan gue tiba-tiba langsung
3: gini. Ngomongnya jangan, hah? Dicek, bukan digituin.
2: Iya. Cek. Ya dicek sama mbaknya.
3: Iya.
2: Tadi gue ngomong apa?
3: Digituin.
2: Dicek.
3: Gue ngomong
2: dicek.
3: Oke.
2: Okay. Ya pokoknya setelah dicek sama mbaknya, dipegang kan lengannya tuh. Dimasukin ke selongsong alat tensinya tuh. Udah masuk, Mas jangan tegang. Aduh mbak, saya tuh suka gak kuat kalau kayak gini tuh suka malu. Gak apa-apa Mas, tenang aja, ini kan ramai juga di sini.
3: Yeah.
2: Apalagi rame-rame begini, makin malu justru mesti, makin tegang saya, ya kan.
3: Yeah.
2: Nah, akhirnya udah lemes aja, relax. Sap. Tiba-tiba tangan gue langsung gini yuk.
3: Terlalu relax
2: sap. Udah habis itu ternyata tensi gue masih normal di 100-120-an. Mah 180. Itu mah kecepatan mentok Vario itu.
3: 120-an
2: per berapa tadi? Lupa sama mbaknya. Pokoknya mbaknya bilang itu normal kok Mas, masih normal ini.
3: Makanya Mas yang tadi tuh. Mas yang tadi tuh enggak asik tuh.
2: Oh Pinky Boy on fire lagi ya. Yo, iya masih semangat Pinky kami. Boy. Aman aja. Kita bakal temenin kamu yang enggak bisa tidur sampai nanti malam.
3: Betul, karena ya, kan? Ini nanti habis ini bakal ada Farhan juga, terus nanti malamnya kita bakal seru-seruan, ada Mentiwangi juga, terus juga
2: kalau Mentiwangi kita akan relax dulu sebentar, kita baca-baca tarot.
3: Yo,
2: setelah itu nanti kita bakal ajak kamu buat keliling kota lama atas jam 12 malam
3: bareng sama Mas Bu tuh di situ,
2: sama Ivang juga nanti ada di situ.
3: Iya,
2: nah setelah itu
3: ya
2: benar, setelah itu kita bakal apa namanya, cerita nabi-nabi lah. Ngobrolnya kita pasti udah ngelantur tuh Pak. Nanti Pak mulai dari jam 2 sampai subuh tuh Pak.
3: Kata gue sih paling jam-jam segitu kita bahas alien sih. Konspirasi alien.
2: Sleep call pakai Smartfren ya Mas. Enak tuh kayaknya.
3: Mantap. Bisa. Terus Wisnu
2: tetap setia pakai apa tuh?
3: Pakai Pak Rio.
2: Hah? Pak.
3: Hah? Tetap setia pakai Pak Rio.
2: Wisnu tetap setia sama Pak Rio mungkin maksudnya. Oh
3: iya, oke.
2: Okay. Iya. Emang betul. Saya mau sama siapa lagi?
3: Siapa lagi? Pilihannya nggak ada.
2: Masa kita dibilang gini yuk, lo kalian mau pagi sama malam tetap aja Asbun. Mana ada? Kita belum ngeluarin keasbunan kita di malam hari. Banyak sebenarnya yang request kami berdua itu buat siaran malam.
3: Ya,
2: karena wah kayaknya Mas Wisnu sama Mas Rio selain suaranya cocok buat siaran malam,
3: ya kan? Suaranya cocok.
2: Ya. Selain suaranya cocok buat siaran malam, ini berdua juga cocok nih. Bahas yang nakal-nakal, ya kan? Kita akan bahas yang nakal. Kita akan bahas Spider-Man. Nakal banget deh. Nakal banget.
3: Sumpah.
2: Asli. Betul. Coba kita bahas kenakalan Spider-Man satu persatu.
3: Spider-Man itu
2: nge-hack. Oh, security New York. Jadi dia tahu posisi maling ada di mana. Itu kalau di Indonesia kita masuk ke jaringan kepolisian dengan anonim, itu kriminal, Pak.
3: Oke. Terus
2: untung aja Spider-Man tuh bisa nangkap malingnya. Coba kalau enggak, dia ya jatuhnya hacker biasa.
3: Betul. Motorin kota.
2: Ngotorin kota. Naruh sawang di mana-mana.
3: Sawang.
2: Ya kan? Sa. Asem, ya. Terus ada orang Indo lagi ke New York. New York cepulah ke sawangnya ya.
3: Tuh. Nek sawangnya semennya spider-nya.
2: Nek sawangnya sakwira gede deh. Laba-labanya sakwira. Cepul Spider-Man.
3: Terus apalagi yang dilakuin sama dia. Uncle Ben udah bilang. Gak usah macam-macam deh, udah gitu. Tapi apa yang dilakuin sama dia?
2: Lo punya kekuatan besar, tanggung jawab besar.
3: Iya. Yang Uncle Ben itu, yang apa, dia bisa ngalangin yang pencurinya itu, yang di film pertama kan?
2: film pertamanya kan yang mana nih, kan Spider-Man banyak nih, Tobey.
3: Iya sih, Tobey Maguire dong.
2: Yang Tobey Maguire.
3: Iya, okay. Tobey Maguire. Iya,
2: Bapak kan bahas yang mana sih, Pak? Kan ya, ada Tobey kan Maguire, ada Andrew Garfield, ada Tobey Tom Holland. Maguire,
3: yang okay pertama.
2: Ya kan, Uncle Ben-nya kenapa tuh?
3: Sebenarnya kan dia bisa tuh menghalangi orang itu kan nyolong tuh.
2: Ya oh iya
3: kan,
2: benar.
3: Harusnya bisa dihalangin sama dia, tapi kan enggak dihalangin. Tuh, bandel lagi tuh yang kayak begitu.
2: Coba, udah dikasih tahu, jagain pamannya, malah pergi. Ya kan?
3: Betul, jangan kemana. Lihat tuh sekarang apa yang terjadi. And May, enggak ada ini kan, enggak ada suami kan?
2: Coba yang ini, Tom Holland, Brand New Day. Kenapa akhirnya sekarang Tom Holland ada di titik yang sekarang? Karena dia gak mau hidup jadi orang biasa aja yang dimana ya udah deh lo gak usah sok-sokan ikutan Avenger-Avenger ngerusak multi-universe atau gimana. Disamperin kan sama Doctor Strange.
3: Iya. Yeah.
2: Dia sama MJ, sama Ned, sama teman-temannya yang lain tuh.
3: Iya. Yeah.
2: Sok-sokan pengen apa ya ceritanya di Homecoming itu. Okay. Ya. Yeah.
3: Lo anak muda, kuliah aja yang bener. Masih SMA kan dia masih SMA.
2: Oh iya, di Homecoming kan dia masih SMA, bener.
3: Lo tau gak sebenarnya akhirnya kenapa jadinya

0: dan sangat-sangat menyenangkan nonton Spider-Man Brand New Day kali ini.
1: Iya, tadi anak-anakku pada bilang, ah bisa mau nonton Spider-Man, ah.
0: Lah, bocah begitu nonton Spider-Man.
1: Enteng banget kalau ngomong.
0: Adek gak tahu itu cerita Spider-Man itu cerita kriminal deh. Gimana sih?
1: Tuh Pak, lihat tuh.
0: Apa?
1: Ada yang komen, coba-coba naik.
0: Apa, bilang apa
1: nih?
0: Naik dia?
1: Komennya, mana sih?
0: Naik dikit Pak.
1: Mana-mana, iya please siaran malam.
0: Aduh.
1: Bentrok sama jam tidur.
0: Ya kan kita kalau siaran jam malam kita bisa tidur pagi Pak.
1: Tetap jam tidur bisa, jam 9.
0: Tetap gak bisa.
1: Tuh. Update yang nonton.
0: Mana yang nonton?
1: Gimana sih tulisannya
0: mana? Update-nya?
1: 157.
0: Kurang.
1: Ada 157 mata memandang.
0: Hei. Waktunya kita bersinar ini. Siapa tahu di antara 157 itu ada orang TV lagi nyari host.
1: Nah, itu
0: ada
1: dia
0: orang IO lagi nyari MC.
1: Bisa kita
0: ini
1: apa?
0: Ini waktunya kita bersinar.
1: Bongkaran kerikil. Yuk, berarti mangkat.
0: Kita harus lucu. Kita main tebak-tebakan.
1: Lu ngomong kita
0: udah enggak apa-apa. Gua ada tebak-tebakan untuk membuka malam ini.
1: Apa?
0: Kue-kue apa yang disenengin sama Rico Lubis? Kue-kue apa yang disenengin sama Rico Lubis? Salah.
1: Apa?
0: Cucur cangkal.
1: Cucur.
0: Bab.
1: Iya. Bab. Iya. Ini.
0: Apa?
1: Kan ada tuh.
0: Ya.
1: Ini kayak tebakan gue udah pernah gue kasih ya.
0: Apa?
1: Ini buat yang nonton aja. Kan ada namanya ikan baronang.
0: Ikan baronang.
1: Iya. Kenapa ikan baronang?
0: Kenapa ikan baronang?
1: Kenapa ikan baronang? Ayo coba. Kenapa ikan baronang?
0: Kenapa ikan baronang?
1: Coba, bisa? Satu.
0: Karena di laut, salah.
1: Kenapa ikan baronang? Supaya tidak tanggulam. Oke, pengen lucu tapi kayak begitu. Gimana caranya? Aduh ya Allah. Aduh ya Allah.
0: Ada orang Jawa. Dia punya teman Batak, Pak.
1: Ya.
0: Nelfon temennya. Kue neng di Nenggolan.
1: Ya Allah. Kayak begini loh pengennya itu. Pengennya sukses tapi jokesnya begitu.
0: Sekarang mah begini aja.
1: Ya yang kan? Penting mah enggak dead air.
0: Nah, ada yang ngolet.
1: Udah. Oh, ini ada yang nanya.
0: Itu jadi sampai temannya yang Batak itu, Pak, di save di kontaknya itu namanya Antok Golan. Tapi jualan galon.
1: Typo ya Allah. Tuh katanya ada kernef tuh. Jadi keinget siaran pagi Wisnu sama Ian.
0: Wah, lo terima kasih ya. Oh, iya. Dulu sempat ngedengerin ya.
1: Wisnu sama Ian. Oh ya udah.
0: Masa iri.
1: Ya udah sana.
0: Malah bapak-bapak aja udah. Malah bapak-bapak yang kelihatan banget capeknya.
1: Ya gimana enggak, 170
0: chance. Ada tebak-tebakan dari tim kita, Pak.
1: Ada apa tuh?
0: Kenapa orang jelek enggak boleh ikutan tarik tambang?
1: Jawabannya
0: karena tidak menarik.
1: Apalagi ya, tebak-tebakan ya.
0: Aduh, bapak-bapak banget, sumpah. Adanya ketawa lagi, aku ikut. Udah mandi belum, Mas? Belum.
1: Belum.
0: Jokesnya kok muda.
1: Muda dong, karena harus update. Mas, burem mas layarnya.
0: Layarnya
1: dong, jangan kedeketan.
0: Kan layarmu sendiri itu yang burem. Kok kita yang disalahin?
1: Terus ada siapa lagi? Anehnya ketawa lagi aku. Si. Jokes kayak begitu tuh. Emang umur itu mempengaruhi ini ya. Selera komedinya. Wow, banget kembalian siaran pagi Wisnu Ian. Oh ya udah san, omong-omong aja sama orang itu.
0: Balik aja udah. Ian mah udah gak mau diajak siaran lagi. Sekarang hidupnya udah jauh lebih sukses, guys. Udah biarin aja deh begitu.
1: Terus ada siapa lagi tuh yang komen? Ada coba naik dikit ke atas. Naik. Oh itu udah.
0: Dadah. Nanti kita tungguin sambil nunggu komen-komen yang baru.
1: Pokoknya komen aja dulu semuanya, karena nanti sebentar lagi kita bakal ngundi juga kan di Spin Wheel bareng sama Smartfren Unlimited 5G-nya.
0: Tokoh Marvel yang lucu banget.

0: tokoh-tokoh Marvel tokoh siapa Marvel yang lucu banget. Span spin, sabar dulu.
1: Ribut nih.
0: Sabar, ini lagi seru-seruan tebak-tebakan.
1: Apa?
0: Tokoh-tokoh Marvel yang lucu banget.
1: Apa?
0: The Punisher. Kurang ya.
2: Sorry, namanya orang usaha.
0: Komen-komen, kasih tebak-tebakan, kasih tebak-tebakan.
1: Yeah. Ini.
0: Yang ngasih tebak-tebakan nanti namanya masuk ke spin wheel.
1: Toko Marvel yang TBC.
0: Tokoh-tokoh Marvel siapa yang TBC? Mm. Batuk-batuk terus nih, berarti ada uhuk-uhuknya. Enggak tahu.
1: Huk. Apa?
0: Tokoh-tokoh Marvel yang kaya banget.
1: Tony Stark dong.
0: Salah. Termu itu mah terlalu lurus. Iya. Kita kan lagi bercanda, bahasa jawabannya lurus.
1: Apa ya?
0: Tokoh-tokoh Marvel yang kaya banget. Kayanya kaya banget.
1: Enggak tahu.
0: Kayanya banget di Indonesia lagi.
1: Entar di Indonesia.
0: Salah.
1: Enggak tahu siapa.
0: Hari. Thanos Sudibyo.
1: Ikan-ikan apa yang bisa berenang? Cepet. Ikan-ikan apa yang gak bisa berenang? Ikan asin. Ayam apa yang kecil?
0: Ayam apa? Ayam suwir.
1: Ah, asik ah.
0: Mau itu mah udah biasa banget.
1: Iya.
0: Micin, ayam micin.
1: Hewan-hewan apa yang paling baik? Gajah jahat.
0: Biasa banget. Cancel itu band tuh dari spin wheel tuh. Yang tebak-tebakannya enggak lucu.
1: Enggak
0: masuk spin
1: ikan
0: wheel.
1: Ikan bisa berenang, ikan apa coba dijawab dulu. Apa bedanya celana panjang sama kacang panjang?
0: Apa tuh?
1: Enggak tahu, coba.
0: Apa bedanya celana panjang sama kacang panjang?
1: Nice, komennya enggak asik nih. Om Rio lucunya kayak bapakku. Terus habis itu ada komen, bapakku udah enggak ada. Coba apa? Mana tadi pertanyaannya? Ikan yang bisa berenang apa? Jaden. Ikan bingung. Berenang caranya gimana?
0: Itu dari Ultraman Tribute tuh, tokoh Marvel yang ditunggu-tunggu tapi Pario sebel.
1: Apa ya tokoh?
0: Siapa tuh?
1: Tokoh Marvel yang tunggu-tunggu tapi Pario sebel. Apa? Ribut. Spiderman. Ulang lagi ya. Biar nama kamu masuk ke dalam spin wheel, ulang lagi ya.
0: Ayo. Yeah. Usaha lagi. Kenapa kambing dibilang hewan paling bau? Roketnya keempat. Ayolah.
1: Joknya fresh. Hewan apa yang rambutnya dikonde? Hewan apa yang rambutnya dikonde? Gak tahu. Hewan apa yang rambutnya dikonde?
0: Anak konde.
1: Anak. Cai, oke lah ya. Mantap. Iya, oca. Bis.
0: Itu anak konde itu, Pak. Punya kerjaan tuh, Pak. Namanya antar jemput konde. Dia suka ke MUA gitu.
1: Iya.
0: Ngantar jemput konde.
1: Iya. Wah, sekali aja, Pak. Itu nanti...
0: Lah, salah gue di mana?
1: Enggak boleh.
0: Enggak. Punya kerjaan antar
1: sekali jemput aja, konde. Sekali aja, ngasih tahu jokesnya. Yeah. Bis apa yang bisa masuk masjid?
0: Singkatannya Anjeko. Bener, antar jemput konde. Iya, itu kerjaannya.
1: Mana tadi ya? Malin kondeng. Ya mana tuh? Bentar dong.
0: Huruf-huruf apa yang bisa ngomong? Semua huruf kan kita obokin. Gimana maksudnya huruf apa yang
1: kacang
0: bisa ngomong?
1: Kacang panjang dipotong-potong tetap namanya kacang panjang. Kalau celana panjang dipotong, jadinya celana pendek.
0: Wow. Itu mah ilmu penjahit, bukan tebak. Kan jatuhnya
1: tahu di depan bapakku nih. titipan bapakku. Ikan ikan apa yang jago nyanyi? Ikan Fauzi. Ikan ikan apa yang suka sakit? Ikan apa yang suka sakit ya? Ikan apa yang suka sakit?
0: Bangku apa yang kalau dicoret marah?
1: Bangku hantam,
0: bangku hantam,
1: bangku
0: hantam, bangku hantam tuh dicoret-coret pasti langsung berantem tuh.
1: Ikan pindang, kok bisa ikan pindang? Ikan yang suka sakit, ikan pindang. Hah? Jujur bingung Bob. Hurufnya i suara, terlalu peres. Terus
0: ikan-ikan apa yang
1: bisa? Oh ikan bindeng.
0: Kan bandeng, lebih dekat ke bandeng daripada pindang. Bandeng, bindeng, bandeng, bindeng. Pindang, bindeng, pindang, bindeng. Plesetan, enggak.
1: Dekat juga enggak?
0: Dekat juga enggak.
1: Bunyi. Kenapa? Ada yang bertanya, kenapa Superman pakai baju ukurannya S? Karena aku pakai M atau XL kelonggaran.
0: Iya. Yeah.
1: Ah, laba-laba ikan pindang. Hewan apa yang tidak pernah merugi? Arif, mana jawabannya? Jawabannya laba-laba. Oh iya benar, laba-laba.
0: Untung terus.
1: Untung terus.
0: Mayan.
1: Ya. Mana lagi? Mana lagi?
0: Tahu-tahu apa yang bikin bingung tadi belum
1: dijawab? Ya, tahu-tahu apa yang bikin bingung? Sama bis apa yang bisa masuk masjid tuh?
0: Bis gaib.
1: Bismillah. Oh iya bismillah.
0: Bener bismillah.
1: Iya. Itu hewan apa yang dekat sama temennya?
0: Hewan-hewan apa yang dekat sama temennya?
1: Apa ya?
0: Pasti ada bestie-bestinya, Pak. Coba kita cari pelesetan hewan yang ada bestinya, Pak. Orang-orang apa yang nyebelin? Rio, gitu doang.
1: Coba curhat.
0: Asik banget sih.
1: Itu jatuhnya curhat, Mas. Gimana cara masukin jerapah dalam kulkas?
0: Ya iyalah.
1: Kulkasnya dibuka, jerapahnya dimasukin. Habis ini pasti kamu nanya, gimana caranya masukin gajah dalam kulkas?
0: Ya ampun,
1: kulkasnya kamu dibuka, jerapahnya dikeluarin.
0: Kok terus bisa ngasih tebak-tebakan basic ke penyiar kayak gitu tuh kok.
1: Terus habis itu dia nanya lagi, Tarzan bikin pesta, siapa yang gak datang? Gajah masih dalam kulkas.
0: Gila
1: lagi gitu. Apa tuh?
0: Jangan.
1: Itu nanti gue dibikin tebakan kayak begitu, itu panjang banget tuh. Barang-barang, apa, ular-ular apa selalu sehat? Ular raga.
0: Ular raga lumayan.
1: Hewan apa selalu baik-baik saja? Bebek, baik-baik aja.
0: Baik-baik aja.
1: Kera apa yang diinjak gak marah?
0: Kera.
1: Keranda. Woi, serem banget. Tarzan bikin pesta, siapa hewan yang gak datang? Itu kan bener.
0: Bener. Kacang panjang dipotong-potong namanya tetap kacang. Udah kita bacain Mas, gak lucu, jangan diulang. Astaga.
1: Mana tuh dia mikir, ah coba lagi ya.
0: Sama lagi, nyobanya sama persis lagi.
1: Pedang-pedang apa yang gerakannya lincah? Jawabannya pedang dut.
0: Yo.
1: Ini siapa ini dimasukin kasih namanya dua ya. Pedang dut. Keramik. Oh kera yang gak marah diinjek. Ayo Cak, barang apa yang gak sendirian?
0: Ngomongin soal pedang dut, siapa pedangdut yang suka joget di dalam tempat doorpress? Siapa penyanyi dangdut yang suka joget di dalam tempat doorpress? Inul Fishbowl.
1: Joget di dalam fishbowl, Pak.
0: Ngebor sampai bolong fishbowlnya.
1: Itu Inul Vista, bukan pedangdut ya. Itu bukan pedangdut.
0: Tapi kan Inulnya pedangdut.
1: Aduh. Galon, barang yang gak sendirian.
0: Galon.
1: Penyanyi internasional siapa yang aslinya orang Jawa? Bruno Mars. Bro, nomor Mas.
0: Ay. Wah.
1: Belum ya. Nama kamu kita keluarin lagi ya dari spin wheel ya.
0: Yang udah ngasih tebak-tebakan, udah lucu, terus ngasih lagi. Gak lucu, kita outin dulu ya.
1: Tapi kalau gak komen ngasih tebakan juga, kita outin juga.
0: Nah benar.
1: Jadi harus konsisten lucunya.
0: Yoi.
1: Jadi nanti kita kena strike 1, strike 2, kena strike 3 kita keluarin dari spin
0: wheel. Siapa pedangdut yang sukanya datang pas lebaran?
1: Maaf lahir batin. Maaf lahir batin.
0: Lo kan lo yang ngerayain lebaran yuk, gue kan nggak ngerti.
1: King Nastar. Nama kamu jadi cadangan, belum masuk nih Bob, tapi masih cadangan nih Bob. Belum, nanti kalau ada yang turun kamu yang naik nih.
0: F, makanan apa yang paling serem?
1: Tahu goreng. Tahu goreng Sumedang, ngeri banget tuh.
0: Sensitif.
1: Fajar strike satu ya.
0: Ciputra, saya Ciputra, Ciputra cinden panggung. Itu lucu tuh bayar. Ultrawet reward masuk. Kenapa bahasa Jawanya garam keren banget ya? Karena
1: Mayan.
0: Nasi apa yang bikin kangen?
1: Nasi yang bikin kangen. Nasi.
0: Nasi uduk.
1: Nasi apa, Tin? Ayo, Tin, coba jawab nasi apa.
0: Sapi apa yang lari cepat?
1: Sapi dan motor.
0: Ya, boleh.
1: Atas apa ya, Nora? Ini maksudnya nanya atau tebak-tebakan?
0: Dan itu pasti kan tetap nyebut nama orang ya, Pak ya? Kita yang kena nanti.
1: Pasti ada, jangan dong.
0: Daun-daun apa yang tidak pernah gugur? Never let down. Never back down.
1: Sapi yang ini nih, Estin coba nasi yang bikin kangen, Tin. Coba kita tungguin.
0: Buah apa yang hitam? Apel jatuh di tambang. Hitam itu pasti.
1: Manggis kan hitam. Coba buah apa? Kenapa krim malam harganya lebih mahal dari krim siang? Hitungannya lembur. Dia kok ketawa? Nah, emang iya kan?
0: Gue belum pernah denger itu. Gue belum pernah denger ya gitu.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Parah.
0: Krim malam itu kadar lembur dia.
1: Makanya lebih mahal. Soalnya kalau siang kan masih office hour. Perangkat kelas apa yang punya agama? Muslim. Woi, daun telinga. Gak bapak-bapak detected. Jenggotku banen ini loh, detected apa mana?
0: Ada. Ya, spin wheel. Spin wheel. Ya.
1: Tadi udah. Yang masuk cuma 2 orang ya ternyata ya.
0: Tebak yang dapat. Ultraman ribut ya. Ultraman ribut langsung masuk
1: ke village juga spin wheel tadi ya.
0: Cai juga
1: main bola, bercandanya lucu banget. Nggak tahu deh.
0: Sisanya sekarang langsung spill komen langsung spin wheel bang cepat.
1: Tahu apa yang paling gede? Tahu susu Sumedang. WKWKWK. Karena kamu ketawa sendiri itu agak kurang ya. Akhirnya namanya kita keluar lagi.
0: Yo kita mau undi spin wheelnya. Buat kamu biar bisa menangin 150.000 sekarang juga, silakan spin.
1: Ini begitu ini langsung masuk, woi spinning bang,
0: yo, spin.
1: Jangan lo Mario. Ya ayo cepat.
0: Minta tolong ya timnya ya, ini udah banyak banget yang komen spin.
1: Tahu apa yang gondrong masih usaha.
0: Udah tahu apa yang gondrong, tahu apa emang?
1: Tahu apa yang gondrong ya?
0: Tahu mulut.
1: Itu kan juga gak gondrong.
0: Iya bener sih.
1: Cuman aneh.
0: Spin wheel sekarang. Oke.
1: 2, 1.
0: Spin dulu. Mekanismenya masih kayak tadi ya, warga-warga ya. Jadi kalau kita panggil 3 kali. Abi, tulisannya gimana tuh namanya tuh?
1: Tulisannya gimana?
0: ABBI.
1: @ABBI.
0: You can dance, you can jive.
1: ABBI.
0: Ikindi. Soalnya ABBI ya. Nah iya bener. Yeah. Kalau ABBI kan you can dance.
1: Abi.
0: Bentar, ayo, Abi. Kita panggil 3 kali. Abi gak jawab. Langsung angus ya, silahkan langsung DM menang kuis smart friend gitu.
1: Ayo Abi, Umi mau manggil.
0: Abi 1.
1: Abi 2. Ada. Abi 3.
0: Abi. Yuk, komen lagi
1: spesial. Tebakannya udah cukup.
0: Iya. Komen lagi, guys. Komennya spin, guys. Jangan tebak-tebakan lagi dulu, guys. Spin.
1: Tiba-tiba Abi keluar lagi. Ayo, Pak, spin, Pak.
0: Spin apa yang punya saudara?
1: Spin.
0: Upin dan spin. Cepet aja kita, Pak, eh.
1: Yang penting ada dead air.
0: Iya, bener.
1: Ayo,
0: spin.
1: 2, 1.
0: Acak.
1: Nggak mau spin, maunya tebakan.
0: Arif underscore.
1: Ada Arif underscore, mulai kita hitung mundur.
0: Arif underscore 1. Oh itu, ada Arif tuh. Rip, langsung DM Rip ke akunnya iswara.smg ya.
1: Akun DM-nya itu menang quiz smartphone.
0: Orang ada dibilang angus.
1: DM-nya menang quiz smart friend.
0: Iya,
1: langsung gitu ya.
0: Di screenshot, Rip, di screenshot. Biar biar enggak bisa ditiru kita. Nah, Rip, screenshot, Rip. Kita harus pose, Pak. Nah, screenshot ini terus nanti DM ke iswara.smg. Cepat, Rip.
1: Udah belum? Kalau belum nanti ini kita dis nih.
0: Rip, cepat, Rip.
1: Cepat, Rip. Udah belum?
0: Rip.
1: Udah belum? Ah, udahlah.
0: Ah, lama, Rip.
1: Nah, iya.
0: Kita ganti ya pemerannya ya, Arif B.
3: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Suara warga Indonesia.

0: masuk. Baru sampai sini.
1: Jangan gitulah yo. Gue takutnya itu antara lo ngantuk apa tiba-tiba stroke.
0: Waduh jangan dong. Kok komennya gak jalan-jalan mas?
1: Hah?
0: Komennya gak jalan. Jalan kok.
1: Thank you.
0: Tadi ke situ tuh kita lihat tuh komennya tuh.
1: Estin adalah salah satu itu contoh penonton yang bagus. Thank you Iswara Smart Friend. Gak sia-sia everyday nyimak nih bapak-bapak. Kalau abis dapet hadiah tuh bilang makasih kayak gitu, iya. Geng. Itu iya. Baru.
0: Di scroll screenshot juga nggak nyaut, nggak jawab.
1: Ikutnya. Yoi, boleh Mbak Vika boleh. Nanti ikutan lagi ya.
0: Betul.
1: Live-nya sama kita. Pokoknya iya. Di setiap satu jam kita akan terus bagi-bagi hadiah lewat spin wheel ini.
0: Nah,
1: jadi silahkan komen sebanyak-banyaknya. Kita lagi ngobrolin apapun itu, komen sebanyak-banyaknya. Biar nama warga-warga atau nama teman-teman yang ada di sini tuh bisa kedetek sama tim kita.
0: Betul.
1: Nanti dicatetin nama-namanya sama tim kita yang ada di belakang nih.
0: Makanya kalau pas kayak begitu, Vario kumisnya gemesin. Za.
1: Ke Lawang Sewunya kapan
0: udah
1: mas?
0: Udah tadi siang.
1: Iya, kalau malam kita gak kuat.
0: Waduh.
1: Kalau malam ke Lawang Sewu, energinya pak.
0: Energinya?
1: Wah jujur sih.
0: Bukan
1: jujur.
0: Energi Lawang Sewu, energi kita yang
1: energi kita yang mati.
0: Kita yang
1: udah bagus energi. Siang tadi kita ke Lawang Sewu. Iya, tuh, cahayanya pas banget, terang, enak ya.
0: Iya.
1: Lawang Sewu tadi siang itu gue ngerasanya kayak ya udah aja gitu, sejuk. Beneran jadi kayak tempat wisata.
0: Betul, dan gue tuh tadi pada saat ke Lawang Sewu itu kayak gue rasanya kembali lagi ke masa bangunan itu lagi prime-nya ya kan. Ma, ya.
1: Pas masa bangunan itu lagi prime ya pak, bapak lagi pacaran sama siapa pas itu pak?
0: Enggak, saya di situ lagi kerja pak, saya dipaksa.
1: Ternyata korban kerja paksa. Iya.
0: Saya dikasih gaji 2 gulden. Makanya tadi itu ngerasa kayak, oh berarti kira-kira ya kan ya Lawang Sewu itu pada saat lagi prime time-nya gitu. Ini berarti tuh kayak begini ya.
1: Iya. Dan itu memang, jadi pokoknya kalau warga-warga, teman-teman sahabat suara yang lagi nonton ini sekarang di live TikTok, kalau mau ke Lawang Sewu, buat pertama kali, setelah beli tiket langsung masuk ke immersive show-nya.
0: Iya.
1: Tadi kita nyobain immersive show-nya di situ, buset keren banget.
0: Jadi di situ tuh kebetulan kita karena di situ tuh cuman isinya kita berdua aja kan ya gitu. Bareng sama temen-temen juga. Jadi kayak bener-bener ngelihat itu tuh kerasa banget semuanya deket. Pada saat keluarnya agak geliang,
1: agak pusing emang.
0: Tapi itu seseru itu.
1: Seru. Gitu. Suaranya menggelegar.
0: Mungkin karena layarnya kita juga yang salah.
1: Ini itu. Gue curiga tadi immersive show itu tuh pakai IMAX nggak sih? Kayak dari kiri sampai kanan kayak ini yuk, kayak komputer streamer tau nggak?
0: Kayak sampai belakang semuanya.
1: Iya. Kan
0: itu ada cermin semua. Juga semuanya. Gitu.
1: Jadi view-nya tuh pakai kacamata. Gitu.
0: Usahain tetap pakai kacamata.
1: Nah,
0: jangan kayak kita.
1: Pusing tadi kita ngelihatnya tuh rada pusing karena nggak pakai kacamata.
0: Tapi pasti itu seru sih. Kalau tadi jelas ya gue.
1: Pusing banget sumpah.
0: Makanya. Langsung lihat.
1: Tapi seru. Dilihat-lihat Vario mirip Loto, gemes banget pakai pink.
0: Ya Allah mirip Loto ya.
1: Lotso kali maksudnya.
0: Lotso.
1: Oh.
0: Mirip sama Lotso. Maaf ini
1: geng, minta tolong ini apa namanya? Prompter mati TV.
0: Iya. Prompternya mati.
1: Heeh.
0: Nah,
1: gini kan enak
0: aja.
1: Nih. Bisa nonton lagi kita.
0: Pasti gemes banget Sudir. Pakai cosping. Terima kasih loh ya semuanya yang udah, gue awalnya gak pede pakai cosping. Tapi ternyata banyak teman-teman semua warga-warga yang bilang, ih lucu kali lu pakai pink. Iya, apa-apa terima kasih gue jadi pede pak.
1: Sampai besok
0: gue pakai baju pink terus aja.
1: Kalau kata orang tuh banyak yang bilang, suka nih yang masih pink-pink kayak gini. Ini smart friend. Dari dulu sampai sekarang masih pink juga.
0: Betul. Apalagi?
1: Seru.
0: Jambu biji
1: pink juga bagus.
0: Kalau udah itu kan ya. Terus apalagi ya?
1: Yang pink-pink ya. Barbie sering pakai baju pink.
0: Susu strawberry sih pak, gue pak.
1: Pink juga.
0: Iya.
1: Genteng Barbie rumahnya pink. Coba orang mana coba kepikiran bikin rumah gentengnya warna ungu. Lo mau gak? Gue bikinin rumah tapi genteng lo ungu. Mau gak? Keluar pasnya.
0: Itu kalau naik pesawat. Itu naik pesawat ya.
1: Ya.
0: Itu pilotnya ngomong. Para penumpang silakan perhatikan di bawah Anda. Itu ada rumah kenapa? Aduh ya Allah.
1: Tepi jurang banget Mas Wisnu. Enggak kok, apa ya tepi jurang, enggak ada.
0: Cocok imob kium. Ya Allah, kok aman pembahasannya.
1: Kita bahas genteng Barbie, bahayanya tuh di sebelah mana.
0: Namanya udah malam, malamnya kayak begini. Antara itu atau lah sekarang teman-teman mau kita ngebahas apa, kita lagi ngobrolin ini genteng apa semuanya, atau kita ngebahas kalau ternyata alien itu ada.
1: Aduh, masih kepagian buat bahas alien.
0: Makanya alien itu ada.
1: Gua, ini kan ini ya guys ya, cerita dikit ya warga-warga nih yang lagi nonton. Kita itu menyulap sebuah satu ruang meeting di sebuah hotel di Kota Lama.
0: Ya,
1: hotel, namanya kota. Adalah kota hotel. Kota
0: Hotel.
1: Thank you so much untuk Kota Hotel karena udah mau support kami juga. Say thanks dulu. Kota Hotel terbaik, Kota Hotel terbaik gitu. Kota Hotel X Smart Friend terbaik. Coba cepet komen, komen kayak gitu, geng. Komen kayak gitu, geng.
0: Ini gue lagi kajian, berkah kajian kayaknya. Oh, kok lagi kajian kok malah nonton TikTok.
1: Nah, terus ini di ruang meeting ini ya. Ini tuh kita dikelilingin sama korden yang kelambu.
0: Korden yang kelambu.
1: Iya,
0: kelambu,
1: jadi
0: kelambu, korden.
1: Kelambu, berarti ini namanya kelambu ya.
0: Ini ya korden.
1: Loh, tapi transparan begini.
0: Ya korden transparan juga ada.
1: Korden transparan namanya kelambu, Pak.
0: Ya Allah, kelambu itu buat tidur, bentuknya kotak, lu dikurung, itu kelambu namanya. Nah,
1: ini kan biasa yang dipakai kelambu juga.
0: Gorden
1: tuh yang tebal, ada warnanya, hijau sage, merah marun.
0: Ini kalau buat di jendela namanya gorden, mau dia transparan, mau dia gelap, itu namanya gorden kalau di jendela. Kalau dipakai di celana namanya sarung.
1: Kok warah-warah?
0: Kok orang dikasih tahu susah sih? Kalau dipakai tidur namanya selimut. Kalau dipakai makan namanya
1: sendok.
0: Aduh ya Allah.
1: Gue tuh jujur, ini kan ya untungnya ini sih ruang meeting ya.
0: Iya.
1: Tapi kan kita kayak rame-rame ketawa-ketawa begitu, Pak. Gue nggak enak, takutnya dari kamar sebelah bisa ngeliat kita nih, tembus pasti. Mana terang banget ini. Terang banget lagi di sini. Untung kita ngobrol.
0: Yang pun gue paling juga.
1: Untung kita tuh di sini ngobrol, bukan yang lain.
0: Kita ngobrol. Tuh. Bener yo, kelambu itu biar gak digigit nyamuk, bentuknya kotak.
1: Transparan gitu. Kan? Bukan korden kan itu?
0: Ah gimana sih? Emang terpal dipakai buat tidur, tutupin kasur namanya juga kelambu. Paling sulit cuma napas.
1: Itu tetap terpal lah, wet. Terpal.
0: Itu. Tur Jakarta ajak duo ini dong, Smart Friend.
1: Boleh.
0: Komen ke Smart Friend, Gi.
1: Oh, kita
0: kasih
1: mas.
0: Tahu.
1: Siap.
0: Iya.
1: Kita masih siap banget. Smart Friend itu kan jaringan 5G-nya di Indonesia sudah tersebar hampir di 400 kota.
0: Iya. Dan katanya juga Smart Friend juga nanti bakal ada tour di beberapa kota juga semuanya.
1: Gua gak usah 400 deh, Pak Smart Friend. Gua ambil 200 aja. Enggak masalah. Kan biar sopan.
0: Iya.
1: Makanya Pak Smart Friend dong.
0: Enggak usah 200, enggak usah 400, enggak usah 200. Perempatnya aja juga udah
1: 80 okay aja kita ambil.
0: Iya, udah oke lah.
1: 80.
0: Oh, ini ngalahin dua. Oh my. Bisa kayak begitu. Emang kalau gak ngobrol ngapain, Pak? Main HP lah.
1: Main HP. Kalau gue main PUBG.
0: Iya.
1: Tadi habis nyobain satu.
0: Asik.
1: Yoi.
0: Pake, nanti bisa buat makan ya.
1: Apanya?
0: Chicken, dapet chicken.
1: Bukan, chicken dinner, Pak. Di PUBG, Pak. Lo mau makan apa? Tap gue mau lo makan.
0: Dapet ayam, Pak.
1: Hah?
0: Dapet ayam.
1: Enak juga tuh. Gue suka tuh makan ayam malam-malam. Iya.
0: Asik.
1: Enak.
0: Enak, sorry.
1: Makan ayam kok asik. Mungkin makan ayamnya sambil dengerin musik.
0: Iya, iya.
1: Jadi asik.
0: Iya, asik. Wah, asik banget nih makan ayamnya nih.
1: Iya, gitu. iya.
0: Terus
1: PUBG Mas Wis rank-nya apa? Gue lagi di crown 1. Udah di sebenarnya gue yuk, setelah 8 tahun kerja yuk, baru kali ini gue dapat promotion. Gue mau dinaikin jadi rank S. Ace. S apa? Ace bacanya.
0: S,
1: Ace.
0: S.
1: S, Ace.
0: Oh, Ace.
1: Ace.
0: Wow.
1: Gue mau dipromosiin ke rank ace. Gue gak mau, gue tau lah kapasitas gue. Soalnya nanti kalau naik ke ace, pasti gak bakal menang. Gue akan kehilangan gue minat gue main PUBG.
0: Oh, kenapa gak diambil aja, Pak?
1: Ya itu kan, barusan gue jelasin. Karena,
0: santai aja. Jadi kalau misalnya lo naik, at least ya, kalau naik ke rank ace itu ya, itu dapat mobil dinas. Asik ya, asik ya. Main PUBG, terus tiba-tiba, dipromos,
1: dapat uang jalan. Mau ke Pochinki disupirin.
0: Ada jendela dua. Bisa begitu ya Allah. Aduh ya Allah.
1: Chicken-nya jenis apa, Pak? Ngomongin soal ayam ya. Ini teman-teman ku kasih tahu nih. Di dekat sini ada ayam Madura enak banget.
0: Bebek.
1: Ada jualan ayam juga.
0: Oh, ada jualan ayam juga.
1: Jadi bebek dan ayam. Tuh.
0: Iya. Terus tiba-tiba ada I Love Chicken masuk.
1: Bebek dan ayam Madura dekat sini, lebih tepatnya kita abis dari Bubaan kan ke kiri itu, terus kita langsung ke kanan ke arah Jalan Dokter Cipto. Tapi jangan langsung ngebut, Pak, pelan-pelan aja.
0: Betul, sebelah kanan
1: jalan itu kayak ada warung bekas perang dunia kedua.
0: bukan bekas emang.
1: Itu pokoknya warungnya bentukannya kayak warung perang dunia kedua begitu, tapi jualan bebek dan ayam bumbu hitamnya enak banget.
0: Jadi kan itu dulu jualan di Lawang Sewu pas waktu
1: belajar di sini. Ternyata udah generasi ke-12. Buset, lebih tua dari Sri Sultan Hamengkubuwono itu. Sri Sultan Hamengkubuwono aja baru 10 loh. Ini udah generasi ke-12.
0: Gila. Itu dia. Mana-mana beda reng dong. Jelasin ala bahasa baik buat orang Jakarta dong, Mas.
1: Apa? Jelasin bahasa.
0: Kita jelasin pakai bahasa baik. Kalian beda generasi tapi bisa nyambung ya.
1: Kita umurnya sebenarnya gak beda-beda jauh-jauh banget.
0: Enggak,
1: lah.
0: Enggak, beda. Sama, generasinya sama.
1: Iya, letting-lettingannya masih mirip-mirip. Zamannya yang dijalanin masih mirip-mirip.
0: Iya, kita masih di satu lorong waktu yang sama.
1: Timeline-nya gak beda jauh.
0: Timeline-nya betul. Kalau nanya B2 guling enaknya banyak Wisnu aja.
1: B2 guling, cuma kalau di Semarang mah masih belum nemu yang paling top notch, Pak. Belum ada di kepala
0: koprol,
1: gue itu.
0: Koprol?
1: Kok koprol?
0: Kan guling. Kalau guling itu enak, koprol.
1: Babi koprol. Lucu juga tuh nama panganan.
0: Jadi muternya bukan begini, tapi begini.
1: Gue tahu nama resto yang cocok tuh buat nama babi koprol.
0: Apa tuh?
1: Babi koprol Jono. Koprol Jono.
0: Aduh.
1: Itu alasan kenapa Bang Jono gak pernah pulang, Pak, setelah melaut jadi kopral. Kerja terus.
0: Gak pernah pulang. Aduh. Hey Chanji, gulingnya pakai.
1: Gulingnya pakai server guling. Apa tuh, Mas? Guling. Olingnya pakai K.
0: Oh, guling.
1: Guling.
0: Oh, ya.
1: Kita tadi lagi ngomongin apa sih? Oh, bebek dan ayam. Bebek dan ayam Madura. Ini buat teman-teman yang lagi di Semarang ya.
0: Iya.
1: Yang lagi di Semarang, itu tempatnya persis ada di itu rumah sakit apa namanya? Panti Wiloso
0: Citarum.
1: Ya?
0: Citarum.
1: Bukan dong. Citarum kan yang arah stadion bola itu rumah sakitnya.
0: Ada rumah sakit loh pokoknya di situ.
1: Geng, Bubaan belok kanan itu rumah sakit apa, geng? Panti Wiloso ya? Citarum, ada yang tahu kan? Ya? Bukan, Citarum tuh yang lurus. Barusan gue ngomong.
0: Ah, gampangnya gini aja. Pokoknya kalau dari situ belok kanan, itu rumah sakit cuma satu aja di situ.
1: Iya. Pokoknya sampingnya minimarket persis lah.
0: Betul. Di situ udah. Pokoknya di seberang rumah sakit itu ada. Itu enak banget tuh di situ. Ya,
1: kapan-kapan coba soto wangi Tembalang. Boleh.
0: Ya.
1: Mas Inul lebih suka ayam apa bebek? Yang mana aja? Yang penting dibungkus sampai rumah masih enak. Aku nggak suka makan di tempat kalau di situ.
0: Takut ada yang kenal.
1: Bukan, karena bekas perang dunia itu, Pak. Buset, lo cuci tangan, kobokannya aja. Lo nggak tahu itu bersih apa enggak, yuk. Tapi makannya enak, asli.
0: Itu makanannya yang ada yang bikin enak semuanya. Dan yang pasti juga nih ya, makanya kita kasih tahu nih buat semua warga Semarang yang suka nge-game, yang suka ngerjain tugas, bikin konten atau juga streaming, sekarang kamu bisa internetan tanpa batas pakai Smartfren Unlimited 5G.
1: Yoi. Setelah di launching tadi sore, jaringan 5G dari Smartfren ini udah hadir di Kota Semarang. Di Kota Semarang ini maksudnya full blanket, artinya nggak ada area-area tertentu, tapi full di Kota Semarang. Ya. Jadi kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Ada beberapa paket unlimited 5G yang bisa kamu beli. Ada yang 7 hari, itu cuma 40.000 aja. Murah banget kan? Terus yang 14 hari, itu cuma 60.000. Dan kalau kamu beli yang 28 hari, itu cuma 100.000 rupiah aja.
0: Mantap. Gila itu. Makanya ini mulai sekarang, mulai hari ini, mulai malam ini, kamu bisa terkoneksi dan internetan di mana aja pakai Smartfren Unlimited 5G. Nggak percaya? Coba langsung aja. Kamu bisa cek jangkauan Smartfren Unlimited 5G di smartfren.com/5G. Jadi smartfren.com/5G.
1: Nah, buruan ya, beli paket Smartfren Unlimited 5G di aplikasi My Smartfren atau kunjungin outlet Smartfren terdekat kamu.
0: Begitu. Nah, kalau begitu terima kasih warga semuanya yang udah ikut ngobrol-ngobrol tebak-tebakan semuanya. Sampai ketemu lagi kita nanti. Kita ntar lagi juga, ini kita istirahat sebentar.
1: Iya.
0: Minum dulu, cek tensi lagi.
1: Iya. Abis ini kita mau jalan-jalan ya, keluar. Yoi, ya.
0: Keluar
1: ya,
0: kita jalan-jalan ya. Jalan
1: kemana ini?
0: Yo.
1: Ke Pekojan. Pekojan Street, salah Pekojan. Satu
0: gang. Tatap mata Pekojan.
1: Tatap mata Ojan. Ada, pokoknya stay tune terus di live streaming
0: 26 jam.
1: Belum. Bener, live streaming 26 jam keliling Semarang tanpa batas. Barang
0: Smartfren Unlimited 5G.
1: Rio Dinata.
0: Wis berat aja.
1: Bye.
2: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: Dengerin suara.
1: Halo warga Indonesia. Jatuh cinta.
2: Masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
3: Benar. Malam ini kita lanjut ngolam.
4: Ngolam apa itu?
3: Ngopi malam. Nah, itu dia. Kita menutup hari kita yang sangat sibuk ini dengan ngopi. Nah, benar banget. Itu kita udah ada di tempat paling culture buat ngopi ya. Jadi
4: gimana tuh?
3: Di Pekojan.
4: Oh.
3: Selain Blok GM ada yang namanya tuh Pekojan. Nah, ini dia.
4: Pekojan tau gak?
3: Iya. Oh. Selain Blok GM ada yang namanya tuh Pekojan. Nah, ini dia.
4: Pekojan tau gak? Konya

0: bisa memberi kajian. Ini tetap lagi saya penasaran ya enggak? Dan juga kita tadi sempat di Lawang Sewu juga.
1: Wah, tapi tuh Mas Wisnu.
0: Benar.
1: Mas Wisnu, kita enggak.
0: Kita mah tadi fokus tidur aja ya kita. Kenapa orang tidur aja ya? Oke, orang tidur aja kita mah.
1: Dan sore tadi kita sempat cepil juga, kita udah ke Kauman
0: ya. Ini malam yang ditunggu.
1: Nah,
0: ini kita ngopi setelah tadi kita nonton Good Morning Everyone.
1: Wah, tadi seru banget Good Morning Everyone.
0: Aduh, tadi Mas Ani kayak bilang ke Pohan, tolong dong gantiin aku satu lagu aja gitu.
1: Oh, gitu. Terus iya. Kamu jawabannya gimana?
0: Maaf, suaraku mahal. Kayak kamu terlalu pede, terlalu pede.
1: Gak apa-apa, coba tanya Mas Ani. Aku mah gak bohong.
0: Diludahin tapi.
1: Terus ntar malam nih habis ini kita juga bakal seru-seruan lagi nih Mas.
0: Oh ya?
1: Kita bakal bareng but-but sama Mentik Wangi.
0: Oh, pas Mentik Wangi?
1: Iya, but-but kita.
0: Ini asik. Nanti kita juga ada sama Pak Bo.
1: Keliling Lawang Sewu.
0: Sama juga kita bakal bacain tarot buat teman-teman yang mungkin lagi bingung sama hidupnya, auranya mungkin kelihatannya gelap.
1: Nah,
0: yang kita bacain tarot
1: benar, yang kelihatannya tuh khawatir tentang masa depannya.
0: Nah, benar.
1: Percintaan,
0: benar.
1: Rezeki,
0: lowongan kerja.
1: Lowongan kerja mah minta sama yang ngejanjiin itu Mas, ini kan ya enggak?
0: Iya.
1: Nah, Mas, ini kan mau ngopi ya di Crayon Coffee.
0: Aku tahu kamu itu mantan barista.
1: Ya, benar.
0: Aku ingin mengecek skillmu, apakah masih ada sisa-sisa skill barista itu.
1: Oh, boleh ya. Kamu duduk aja, aku bikinin menu spesial buat kamu.
0: Surprisein aku dengan itu ya, non-coffee ya?
1: Non-coffee.
0: Oke.
1: Okay. Non-coffee, aku tunggu di sini, oke?
0: Oke.
1: Sambil ngobrol-ngobrol aja ntar,
0: oke? Oke, aku bakal bikinin kamu menu non-coffee.
1: Oke. Okay.
0: Ya, yang enak ya?
1: Halo. Selamat malam, Mas. Oke, dengan siapa?
2: Mas Nathan.
1: Oke, Mas Nathan. Mas, ini aku mau take over bar kamu buat bikinin dia menu spesial. Boleh enggak?
2: Boleh.
1: Oke, let's go.
0: Boleh aku jempalikin nih.
1: Jangan arogan, Mas.
0: Aku duduk di sini ya.
2: Iya.
1: Aku nanti bikinnya di sini boleh enggak, Mas? Di tengah gitu. Set gitu ya, Mas ya. Oke, let's go. Oke. Kita bakal meracik dulu, Mas, shakernya ada.
0: Nah,
1: gimana
0: nih kita sambil duduk aja ya.
1: Sambil boleh
0: nunggu Mas Resto.
1: Agak terpecah enggak apa-apa ya, biarin mereka sibuk dulu aja sama
0: itu pesenannya.
1: Soalnya
0: jujur nyanyi sambil jalan capek guys ternyata guys. Jangan ditiru di rumah, oke?
1: Okay? Ya jangan ditiru di rumah pokoknya kalau misalnya
0: mau okay, kita jadi
1: nanti sambil ngomong kalau
0: belum spesial
1: maraton ya.
0: Ini enggak ada di
1: siapa dah ini.
0: Jangan di sini.
1: Pastinya
0: aku boleh itu enggak? Pinjam HP dong.
1: Aku mau nonton
0: komen-komen di live TikTok kita nih.
1: Let's go.
0: Ada. Ya Allah, muka aku kelihatan hitam banget ya.
1: Ganteng kok, yeay. Udah banyak nih, kita lihat dari atas dulu aja.
0: Oke, server luar Mas.
1: Oke Mas, izin ya.
0: Yes. Oke,
1: hadir.
0: Oke, ini yang 20 mili.
1: Ini, 25 ini berapa nih?
0: 50.
1: Oke, kita bikin.
0: Masa lu bisa ayam apa
1: bebek?
0: Ayam,
1: onion
0: tadi ya?
1: Udah 12 tahun pakai smartphone, mantap kamu eh.
0: Ini kita pakai.
1: Gak punya receh Mas, ya masa gak punya receh.
0: 2000 boleh
1: kali.
0: Ini kenapa yang shoot yang ganteng deh? Okay. Yang jelek dong yang di shoot, jangan yang ganteng mulu.
1: Kita kasih nah. 30 mili.
0: Yang di shoot yang ganteng.
1: Biar rasanya semakin
0: merdu, merdu suaraku Mas. Ganteng bu, halo.
1: Halo.
0: Aduh apa ini artinya nih? Kita Kak Echan, halo.
1: Ini ada Mas.
0: Bentar, mana nih?
1: Ini ada Mas.
0: Mas
1: ini.
0: Halo, hadir. Okay, halo Kak Andika Pandu, hadir juga. Halo.
1: Gua nih, itu yang di belakang tuh lagi pada bikin minum ya.
0: Dikit lagi
1: kita
0: dah.
1: Kesana apa aja?
0: Ting, lempar pantun okay. Smartfren dong.
1: Boleh.
0: Beri ada Mas.
1: Beri ada. Ini apa nih? Gula nih.
0: Ntar ya, biar mereka pada bikin minum dulu aja.
1: Ini pandan ini?
2: Iya.
1: Apa?
2: Hazelnut.
1: Oke, ini ya. Boleh ya. Beri.
0: Itu apel ya?
2: Iya, ini apel.
0: Nah, oke. Okay. Lempar pantun Smartfren. Jalan-jalan pakai baju keren. Aku sangat cinta Smartfren.
1: Nah,
0: gitu aja main dipendek-pendek aja kita.
1: Oke, enggak apa-apa.
0: Main dipendek-pendek aja kita. Kayak kelihatan belum mandi, aku udah mandi sumpah aslinya.
1: Kita siapin cup.
0: Mending Pak Ojan dah sido pada kasulin laku-laku nih soal tiga kali pun enggak apa-apa. Malah itu yang harus
1: barista-barista
0: menemani Ibu Negara dengan baik dan
1: benar.
0: Pokoknya apapun yang terjadi harus ya sama Ibu Negara, oke?
1: Mana nih?
0: Pokoknya harus cinta sama Ibu Negara.
1: Aku
0: penasaran deh,
1: Mas.
0: Itu pada bikin apa sih? Aku mau lihat-lihat ke belakang aja deh.
1: Biar lebih aso ini.
0: Kita
1: yeah. Oke, let's go.
0: Semangat Beb, dikit lagi keren pantunmu nih, aku udah dipanggil Beb nih.
1: Beb, sama siapa dipanggil Beb?
0: Sama Cai. Okay.
1: Ah, eh, jadi ini nih, cara ya. Shake ala barista.
0: Ah, oke, okay, ini. Kita lihat, kita lihat. Nah, itu yang barista. Kalau yang gak barista. Yang goyang bawah.
1: Yang goyang bawah. Yang goyang bawah. Barista. Boleh.
0: Enak. Yeah. Oke, okay, Farhan, okay, siap okay. Ya, merasakan minuman saya.
1: Oke.
0: Kita mana kita pantau, kita lihat lah. Susah banget kayaknya tuh. Kuat nggak?
1: Kuat.
0: Kita tolong aja, apa jangan gengsi. Enggak.
1: Nih, kita bakal.
0: Nih, ini kucingnya dicuri karo Chef Juna lah. Ini apa okay. Juna?
1: Ini, teman-teman. Nih, lihat. Ini sih, tambahan soda dikit.
0: Tambahan soda dikit ya, kita coba lihat.
1: Mas, ada itu enggak? Apa namanya? Irisan apel gitu atau apa?
0: Boleh, kasih ada. Dong mas. Para Chef Juna, Chef Junaidi ya. Masa Chef Junaidi? Nih ya, Juna ini. Oke. Okay.
1: Kita kasih ini sedikit.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, farteng.
0: Oke, boleh. Kayak langsung melibu Master Chef gue mas. Tuh,
1: kalian disuruh masuk Master Chef aja.
0: Siapa?
1: Kamu.
0: Oh ya, boleh. Ntar masak itu, masak sirup. Ntar lebih masak sirup. Masaknya masak sirup.
1: Masak sirup. Kasih dikit.
0: Oke. Okay. Ini udah nih.
1: Nih.
0: Oke, okay, ini udah. Belum ini. Oh. Biar makin cantik.
1: Oh, biar makin cantik. Biar makin dikasih cantik. Apel.
0: Cuman ini terlalu gede. Terlalu gede.
1: Gak apa-apa
0: ya. Di sini ya.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi ini terlalu gede. Okay. Nih, jujur terlalu gede. Tapi gak apa-apa.
1: Setara es batu ya. Setara es batu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nice.
0: Nanti aku gampang lah dibuatin sama Mas Cia. Kita langsung duduk aja lah.
1: Oke. Sampai ya.
0: Nih kita pantau dulu aja ya. Kita pantau nih. Kita duduk aja di sini Mas.
1: Oke. Okay. Nah. Ini kita sambil ngeliatin komen-komen. Okay. Ada siapa aja di sini.
0: Kayak es moni.
1: Esmoni itu yang dibuat apa yang diminum orang-orang. Hah? Tujuannya untuk relaksasi.
0: Oh, Esmoni.
1: Tapi ini dari ini warnanya cantik sih, cantik.
0: Ya. Cantik ya, cantik.
1: Izin coba ya?
0: Ya, di itu dulu, pakai sedotan minumnya.
1: Oh, harus pakai sedotan. Gitu,
0: iya dong.
1: Oke, aku minta sedotan dulu ya.
0: Dua, aku mau nyobain.
1: Oke.
0: Soalnya
1: oke.
0: Saya ragu juga sama. Mas, aku boleh minta sedotan?
1: Ragu.
0: Boleh ya? Dua ya?
1: Thank you.
0: Siap. Gua aja.
1: Boleh ini ya.
0: Masa saya resepnya sirup campur panadol. Waduh, jangan.
1: Don.
0: Kita minumnya barengan aja Mas biar romantis, mau enggak?
1: Jangan di Semarang lagi rawan.
0: Oh iya.
1: Jangan gitu ya.
0: Jangan
1: lagi rawan.
0: Nih, ya. Aku coba ya Mas, izin ya.
1: Boleh. Oke, lanjut deh.
0: Gimana? Seger kan?
1: Kayak di pantai.
0: Kita mah kayak di pantai.
1: Apanya dong, boleh nih. Enak.
0: Sesuai prediksi, tapi berinya terlalu tebel. Jadi rasa lecinya itu kurang keluar. Ini tinggal tambahin perasan lemon.
1: Oh, biasanya kamu pakai perasan lemon.
0: Perasan lemon.
1: Tapi kita adanya apel.
0: Iya.
1: Ini kenapa kita komen sendiri?
0: Jangan di komen.
1: Ini aku pengen lihat itu yang baru ada siapa tadi yang
0: sama aja.
1: Kok enggak bisa?
0: Bisa, ini caranya gini.
1: Ini caranya gini partinya.
0: Nah.
1: Tuh.
0: Esmoni ngombe esmoni karo madang mie sedap sing sewu go gelas keicet ya.
1: Ya enggak ngerti aku enggak ngerti.
0: Ya itu tadi esmoni itu buat relaksasi.
1: Ah.
0: Ya kan? Lalu dia minta gelasnya diganti tabung cat gitu. Uh-huh. Asik banget ditemenin seharian keliling Semarang.
1: Nah, iya dong Mas Abi
0: kayak gitu ya.
1: Ambil seru-seruan aja nih sambil makan apel ya.
0: Bener, dan pastinya ini kita enggak cuman sampai di malam ini aja. Kita nanti bakal lanjut lagi keliling di Semarang juga.
1: Di Kota Lama
0: juga. Nanti bakal ada Mas Farhan lagi.
1: Aku ntar jam 2 di studio.
0: Oh, jam 2.
1: Jam 2.
0: Oh.

0: Nih, seru banget ya tapi ya.
1: Kita tadi pagi.
0: Ya,
1: dari studio dulu deh.
0: Wah, ya, tadi kamu berangkat jam berapa?
1: Aku berangkat jam 6 pagi.
0: Wow.
1: Tuh, jujur saya on time. Ya. Kamu jam berapa kamu?
0: Don.
1: Jam berapa kamu?
2: Ya, pagi lah alias setengah sembilan.
1: Sangat-sangat tidak ketiduran ya teman-teman.
0: Jujur mas, tadi tuh sebenarnya tuh
1: semalam tau gak bisa tidur.
0: Semalam gak bisa tidur, lalu?
1: Bener tau, baru tidur tuh semalam itu jam 6.
0: Oke.
1: Terus bangun tadi jam, akhirnya aku udah bangun jam 8.
0: Estimasi waktumu sangat bagus sekali. Acara kita suruh kumpul jam 6. Kamu tidur jam 6.
1: Nice.
0: Top. Klien suka gitu-gitu.
1: Oh ya, tadi kita di studio ya ditemenin ada Mas Rio sama Mas Susno tadi.
0: Iya benar, terus
1: ngobrol-ngobrol.
0: Terus kita ngelanjutkan liput kita.
1: Bener.
0: Liput di kantor Smart Friend.
1: Kantor Smart Friend tadi ada konvoi itu 120
0: orang.
1: Ih gila. Jujur. Ada dari ojol juga.
0: Ada juga dari bajai.
1: Bajai.
0: Bajuri ya?
2: Mandra.
1: Iya.
2: Mandra.
0: Tapi tadi jujur rame banget ya Mas.
1: Gila sih tadi. Jangan saya seneng, walaupun ramai tapi kondusif.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Terus Bapak Ojolnya juga asik-asik.
1: Asik-asik banget gitu. Kita tadi sempat main games juga kan. Yeah. Gitu. Seru banget sih tadi sih.
0: Yeah. Kamu gak mau apel?
1: Apa?
0: Gak mau apel.
1: Gak mau. Udah kamu gigit semua soalnya.
0: Terus tadi lanjut jam...
1: Apa namanya? Mau lanjut nih kita habis dari... Itu tuh ke Kauman ya?
0: Ke Kauman, bener.
1: Kauman. Dari Kauman, terus kita langsung ngopi di Pekojan. Sebenarnya banyak lagi ya tadi ya. Tapi kita cepetin aja langsung kita ke Pekojan. Soalnya kita mau ngebahas Pekojan nih mas.
0: Gimana kalau misalnya kita battle pengetahuan tentang Pekojan, berani nggak?
1: Battle pengetahuan tentang Pekojan,
0: berani nggak?
1: Berani.
0: Oke.
1: Okay. Nih kita battle nih, aku sambil lihat. Nih ada mamaku nelpon. Mamaku nelpon kenapa ya?
0: Kenapa?
1: Ya, nih mamaku nelpon.
0: Pesenin makanan nak.
1: Nasi
0: goreng babat boleh.
1: Oh iya, oh, iya.
0: Nasi goreng babat.
1: Oh itu pak, tadi kita habis ngobrol-ngobrol juga sama Mas Adi. Influencer Semarang. Ya, tadi terus di Kauman kita juga ditemenin sama Mas
0: Nuno.
1: Wah gila sih, tadi udah ngobrol sama Mas Adi, banyak banget ilmu yang kita dapat juga tentang konten kreator itu sendiri teman-teman. Dan dengan Mas Suno kita dapat kuliner terenak di Kauman. Tuh, akhirnya ya.
0: Ya.
1: Kita jadi udah makan sate kulit tadi.
0: Sumpah.
1: Stop. Nanti yang enggak siapa namanya enggak tahu. Jadi kita setelah habis ngopi di kopi Johar kita okay. Makan. Makan di apa namanya?
0: Sate sambal. Kulit.
1: Sambal apa namanya tadi?
0: Sambal
1: cimol. Pokoknya di samping itulah lapangan
0: alun-alun.
1: Dan itu enak banget sumpah. Nah, terus sekarang kita ke Pekojan, kita mau adu knowledge tentang Pekojan ya. Nih, oh, aku buka ya. Jadi, for your information, Jalan Pekojan ini dulunya adalah kampung tempat tinggal para pedagang gujarat asal India dan Timur Tengah.
0: Oke.
1: Okay. Info aja. Kita main di info sekarang.
0: Oke.
1: Itu kamu sampai situ doang?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Aku ada pengetahuan lain.
0: Oke. Okay.
1: Jalan Pekojan, walaupun padat, kalau siang hari, dua arah.
0: Boleh.
1: Info aja. Gak ada yang berani nilang di sini, Bang. Gak ada yang berani nilang. Aman di sini.
0: Aman.
1: Oke, mainnya di kebiasaan.
0: Kita
1: pun main di sejarah aja ya.
0: Oke, boleh.
1: Asal mula kata Pekojan, Mas. Berasal dari kata koja, sebutan bagi muslim keturunan India yang singgah dan berdagang di Nusantara.
0: Iya, oh.
1: Meskipun kelihatan baca banget, tapi maaf aja gitu.
0: Kenapa?
1: Jujur aja. Ini kamu main di sini nih, sejarah lagi.
0: Oke.
1: Nih, aku ada, ini yang versi sejarah lagi buat kamu dengerin baik-baik nih. Wilayah ini menjadi salah satu titik awal penyebaran agama Islam di Semarang.
0: Gimana?
1: Tahu nggak kamu?
0: Oke, baru tahu
1: kan? Oke. Aku tambahin deh ilmu lagi. Pada masa lalu, Mas. Tanah di sekitar kawasan Pekojan sampai Buban merupakan area makam kuno sebelum akhirnya berkembang menjadi pemukiman padat.
0: Oke, dia main di geografis ya.
1: Dia main di geografis.
0: Ini aku main di level Genji.
1: Oke, boleh.
0: Oke.

0: Semarang.
1: Mau main di skena lagi?
0: Skena.
1: Mau main skena, skena lagi?
0: Main skena lagi.
1: Padang, kalau misalnya di Pekojan, ada DJ session. Itu aja kita mah kalau main di Genji-Genjian.
0: Oke.
1: Bisa kok.
0: Warga cengcet, paling enak mainnya di mana? Di Pekojan. Ilmu lagi aja kita. Musik, okay. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagi gak kamu?
1: Di Pekojan banyak toko.
0: itu.
1: Banyak toko di sini, jujur banyak.
0: Boleh.
1: Banyak toko di sini, banyak banget toko.
0: Info aja nih di Pekojan, di depan ruko, ya. Boleh ada batu bata.
1: Cetengannya masuk. Fakta lagi deh dari saya.
0: Fakta lagi.
1: Gak bisa dibantah, udah ada buktinya. Fakta lagi
0: mau
1: dari
0: main
1: saya.
0: Main lagi, ayo.
1: Kita main fakta aja kita.
0: Main fakta.
1: Di Pekojan ada satu-satunya tembok yang digraffiti.
0: Oke,
1: fakta lagi.
0: Kayaknya nggak ada nih.
1: Terlalu skena. Terlalu skena.
0: Don, ayo mau main battle info mah, ayo.
1: Oke.
0: Ayo
1: mah. Ini Security.
0: Keamanan.
1: Oke. Di Pekojan, walaupun kamu berkendara tengah malam, safety. Kita main di situ aja.
0: Kok bisa safety?
1: Safety aman. Gak ada kreak, gak ada apapun. Karena di sini aman jaya, Pak. Anak-anak skena. Isinya gak ada yang kreak-kreak gitu, gak ada.
0: Tapi jujur emang di sini tempatnya anak skena, Mas.
1: Mm.
0: Tadi kan kita jalan tuh ya, dari sana kan. Ada mbak-mbak pakai kalung kulit cingnya.
1: Kalung kulit cingnya ada.
0: Saya ada tadi.
1: Fakta
0: ada.
1: Oke, kamu main di style outfit.
0: Main di style.
1: Jadi kita tadi style. Kita dari luar.
0: Ya dari luar jalan.
1: Naik mobil ya. Naik mobil terus kita jalan kan. Di pinggiran ada babak juga.
0: Apa?
1: Ya SMA lah. Skena banget ya.
0: Kenapa?
1: Pakai rantai tau? Di sini.
0: Hah?
1: Set. Ya kan? Di sini rantai nih.
0: Terus?
1: Di belakang ada anjing.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Warga Semarang, siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang

video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kepala BGN Sudaryono resmi mencopot kepala dapur SPPG Karangturi karena terbukti melanggar SOP dengan memasak makanan terlalu awal, yakni jam 9 malam dari yang seharusnya pada dini hari. Operasional SPPG Karangturi juga disuspend sementara waktu. Total 693 siswa dan 14 guru SMKN Semarang

dan urin pemalsu tes. Hasil tes urin tersangka positif sabu, ekstasi, serta kokain. Tersangka mengaku diupah Rp50.000 Malaysia atau setara 220 juta rupiah. Di Suara Bareng Smart Friend 5G bakal menggelar live streaming selama 2 hari penuh, yakni dari tanggal 5 Agustus jam 8 pagi sampai 6 Agustus jam 10 pagi. Activity bertajuk Keliling Semarang Tanpa Batas Bareng Smart Friend Unlimited 5G ini akan dimeriahkan oleh beragam konten kreator hingga selebgram Mente Wangi dan Good Morning Everyone. Live streaming 26 jam non-stop ini bisa ditonton di Instagram dan TikTok @isuara.smg dan @smartfriendworld.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.

angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Jawan Agus Mbak Sasti.
2: Jawan Agus Sasti.
1: Okay. Yes. Oh, yes. Boleh, boleh.
3: Kita duduk ya. Izin ya.
2: Kita join di sini boleh, Mas.
1: Benar ya.
2: Oh. Oke, jadi tadi rasanya sampai mana?
3: Tadi ngobrolin temen yang mana nih?
2: Iya. Ya. Yang mana?
4: Yang rasanya orang
2: best. Nah, malu deh.

0: Itu saya, Mbak. Itu saya. Bukan nabrak Pajero, Mbak. Itu saya nabrak Civic Turbo. Oh, iya. Nabrak Civic Turbo, Mas, saya, Mas. Gak bisa tidur 2 hari.
1: Pusing ya?
0: Pusing. Pusing, Mbak, harus ganti bumper belakang.
1: Sebulan hilang tuh.
0: Saya cek, Pak. 15 juta.
1: Hai.

0: sih kamu dia. Padahal bukan dari saya.
1: Tapi kalau mau ngasihnya harus jawab pertanyaan dulu.
0: Benar.
1: Kita udah nyiapin pertanyaan.
0: Ada berapa pertanyaan, Teh?
2: Tiga.
0: Pas.
2: Jadi nanya

0: coba coba.
1: Ada lagi. Kita ke pertanyaan pertama aja.
2: Coba dulu.
1: Jangan sih pertanyaan apa kamu mas?
2: Aku dulu ya.
1: Oke boleh.
2: Oke. Pertanyaannya ini adalah tentang provider smartphone. Apa arti kata unlimited?
1: Mas itu dulu.
2: Apa?
3: Unlimited tak terbatas.
2: Us.
4: Kayak harapanku ke dia.
2: Tak terbatas kayak harapanku ke dia. Artinya dia lebih milih yang lain. Nah.
1: Sumpetku kurang
2: kalau kamu ngajak main cewek, nah? Terus ceweknya enggak bilang

0: aman.
1: Oke, aman.
2: Sleep call.
0: Sleep call.
1: Pasti udah punya cewek.
3: Oke, aman,
2: aman. Jujur pemain, pemain.
0: Dong,
2: enggak boleh gitu, Mas. Temannya ini dibagi ilmu nih,
1: Ya. Tapi ini aku udah tanya ke produser, ternyata benar.
2: Oke. Selamat untuk tiga-tiganya, kalian mendapatkan hadiah. Nah, luar biasa.
1: Hadiahnya apa namanya? Langsung minta ke Mas
0: yang satu ini, Mas
2: Betul. Topi
0: ini.
1: Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu ya.
2: Benar, benar, benar.
1: Tadi kalau boleh tahu nih, Mas. Di sini udah apa aja?
2: Sering. Oh, kalau nongkrong emang di sini.
0: Ya.
2: Di
0: sini.
2: Di sini. Oke, luar biasa.
1: Sorry. Kita kan baru di Semarang.
0: Oh, asli.

0: Waduh, serunep.
1: Oke, serunep bak, kayaknya kamu dari Tulung Agung.
0: Tapi Verdi, terima kasih lu, Mas.
2: Aduh, enggak apa-apa.
0: Ah, enggak apa-apa ya.
1: Oh, itu Boyolali.
0: Tegal. Nama si Cimbo Lali. Kalau kalau ada orang Tegal apa?
3: Kerja aku ya.
1: Oh, kerja. Kerja. Kalau boleh tahu untuk kegiatan sehari-hari kerja sebagai apa, Mas? Mungkin dari Mas itu?
4: Saya audit.
1: Audit. Audit. Kalau audit itu membutuhkan upload file.
4: Ya.
1: Butuh internet.
4: Pasti.

0: Pak.
1: Iya, ini oke. Okay. Selamat malam, Mbak. Mbaknya kerjanya sebagai apa?
2: Staff
1: accounting. Yeah. Oke, okay. Berarti berhubungan dengan semua departemen yang ada di kantor.
2: Iya,
1: yeah, kan? Di mana kita harus berkomunikasi tiap hari.
2: Iya. Yeah.
1: Ya kan? Dan menggunakan sinyal untuk komunikasi.
2: Iya, yeah, betul.
1: Butuh sinyal yang kuat. Yang unlimited?
2: Iya. Yeah.
1: Pakai apa?
2: Smartphone.
1: Nah, itu dia. Menang lagi deh, habis. Habis okay, babat okay, 3-0, Bro. 3-0 habis lagi deh.
3: Aduh,
1: itu. Jangan ditanya. Di

0: wisuda jomblonya, Mas.
1: Amin.
0: Thank you banget. Ya, kita nyebrang ya. Kita nyebrang. Kopiku ketinggalan. Nah, dadah, Mas.

0: kalah sejarah. Tapi kalau bagian kayak gitu
1: bisa, menang, ya, bisa ya,
0: masuk
1: ya,
0: aja aku masuk.
1: Kalah, aku kalah deh, aku kalah. Pokoknya aku mang kalah.
0: Aduh. Gimana, Teng?
2: Seru banget ya?
0: Seru sih tadi sih.
1: Seru banget ternyata. Masih banyak orang yang butuh internet cepat ternyata ya sekarang ya, Mas.
0: Pasti.
1: Ternyata bahkan yang nggak terlalu butuh-butuh banget tuh ternyata masih butuh gitu.
0: Karena gini, Teng, maksudnya di era sekarang ya kan, digital itu kan semakin masif.

0: UMKM itu sangat penting.
1: Ya, benar, setuju. Setuju banget. Apalagi buat teman-teman ya. Kalau saranku nih ya, salah satu internet tercepat nih ya yang ada di Indonesia itu ada Smartfren Unlimited 5G.
0: Benar banget.
1: Kita tadi udah keliling Semarang gimana ya? Medannya kayak apa, di pasar, di tengah kota, itu aja cepetnya minta ampun ya.
0: Betul.
1: Gokil banget cepetnya dan
0: apa lagi?
1: Benar, dan kalau ngomongin paketannya juga ya hitungannya murah lah ya. Seminggu tuh yang
0: terjangkau.
1: 7 hari itu cuma 40.000 aja.
0: Oh ya.
1: Oh, murah banget. Terus ada juga nih kalau misalnya pengen yang lebih lama lagi, ada yang 4 udah seri cuma 60.000.

0: main.
1: Jor. Itu saya ngikutin dia dari itu Pak, dari yang day one baru bisa DJ sampai sekarang DJ beneran Pak. Yang piu piu piu piu. Dia tuh dulu mainnya dari itu kan, tap itu kan.
0: Iya.
1: Dari itu kan.
0: Benar.
1: Itu kan.
0: Benar.
1: Sekarang dia udah kemana-mana.
0: Gila sih.
1: Dia juga sering live TikTok juga kan.
0: Sering
1: live TikTok sering. Di pas dia tampil gitu. Karena jujur itu masih pakai smartphone sih, soalnya nggak ngelag sama sekali juga.
0: Bagus banget sih itu.
2: Karena memang smartphone sendiri itu cocok buat semua kegiatan yang berhubungan dengan jaringan.
1: Benar. Kayak mau streaming, mau main game, mau download file-file gede, itu bisa banget pakai smartphone yang emang menurutku itu bisa dibuat segala medan lah, di mana aja bisa gitu. Jagoan sinyalnya itu juga nggak main-main juga.
2: Kenapa saya bisa bilang bahwa internet ini stabil, Pak? Itu karena tadi banget nih sore waktu jeda tuh, saya coba export video. Ukurannya itu 2 giga.
0: Wow.
2: Gila, itu nggak ada setengah jam, Pak.
0: Dapat.
2: Wut. Gila sih.
0: Gila.
1: Gitu ya.
0: Gokil sih, tapi emang sih.
2: Gebrakannya luar biasa.
0: Terbukti dari kayak
1: kita tadi aja deh. Aku tuh tadi sempat takut, Mas, sebenarnya, Mas, pas ke pasar. Kita kan tahu kan kalau misalnya ngomong di pasar sinyal itu kan boro-boro ada ya nggak? Rasanya rame juga, terus apalagi di pasar jual kan bangunan-bangunan lama kan biasanya kan susah tuh buat nangkap sinyal kan.
0: Boleh.
1: Tapi smartphone katanya juga aman-aman aja di sana gitu. Kita bisa live lancar, sambil ngobrol, sambil ngopi. Kita juga di sini ngopi juga aman aja, meskipun banyak bangunan yang katanya bisa memblokir sinyal, tapi juga aman-aman aja kita.
2: Aman-aman aja, karena memang terbukti bahwa unlimited 5G ini tersebar di seluruh Indonesia.
0: Benar, jagoan sinyal emang.
2: Jagoan sinyal, gila.
0: Mantep banget.
2: Saya nggak itu sih, saya nggak apa khawatir setelah beberapa tahun ini pakai smartphone sampai sekarang malah makin seneng karena banyak banget fitur yang dikasih juga, terus ekskalasi ada ekskalasinya, dan juga secara harga itu dia masih konsisten dengan harga yang terjangkau.
0: Untungnya harganya juga bisa bersaing sih ya.
2: Iya, benar.
0: Bersaing banget malah.
2: Benar.
0: Lumayan bro, sebulan cuma
1: berapa?
0: 100 ribuan.
2: Nah, itu dia.
1: Katakanlah gaji. Gaji 4 juta.
0: Benar.
1: Malah ngomongin gaji kita. Ya. Malah ngomongin gaji kita ya. Malah ngomongin gaji. Jujur aja ngomongin gaji mah. Terlalu berlebihan kalau ngomongin gaji.
2: Tapi, apa namanya? Pastinya nih kita seneng banget di sesi kita malam ini ya. Jadi, sorry aja nih. Kita gak bisa bareng lagi. Ya. Gitu.
1: Jadi aku sedih sih.
2: Sedih ya.
1: Aku ntar live jam 2 nih sampai jam 6. Jujur ngeronda nih habis ini jujur ya. Aja karena jadi kita ngeronda ya, ini bakal ntar seru-seruan lah jam 2 sampai jam 6, enggak tahu tuh ya kita bakal temen sama siapa. Ini harus semangat, kamu habis ini pulang kan ya?
2: Enggak dong.
1: Tenang.
2: Aku
1: masih lanjut.
2: Walaupun pulang, aku tetap bakal mantauin dan nonton live streaming
0: di Suara.
1: Harus dong.
0: Pastinya, oke.
1: Okay. Kamu juga harus ya, sahabat Suara sama warga Semarang harus banget mantengin kita karena keseruan kita tuh masih banyak ya. Abis ini buat kamu ya, kita bakal ada mentik uang.

0: jam 2 lagi. Kita balik ke studio. Bye bye.
1: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin Live

0: di iswara.smg ya.
1: 2, 3.
0: Jangan kemana-mana dulu, habis ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Langsung kan energinya pecah.

0: duduk kita santai aja ya. Kita santai aja ya sambil ngobrol ya.
1: Aku dari tadi tuh nungguin enggak ada temennya loh kalau mau kayak gini
2: loh. Ya. Oh terus aku datang kamu kepancing gitu ya.
0: Aku udah dari tadi pagi Mas.
2: Gimana? Kabarnya gimana?
0: Aku sehat.
2: Gimana kabarnya?
1: Gitu aja. Makanya kan tadi kita udah bilang ini satu orang yang bakal ngobrol sama kita ini punya energi itu kayaknya
0: luar biasa, gila banget.
1: Parah.
0: Kadang kalau aku lagi scroll live TikTok, TikTok lah. Ini nih beliau nih lewat nih lagi. Gila energinya.
2: Sekarang DJ aku.
0: Rezeki enggak tahu ya.
2: Alhamdulillah, yo Mas. Ini mic-ku nyala apa enggak tadi?
0: Nyala.
2: Cuman memang dari kita enggak kedengeran ya.
0: Benar.
2: Oh, gitu.
0: Ada satu hal yang bikin
1: kedengeran semua.
0: Ada satu hal yang bikin aku iri kalau ngeliat Mas Mente
1: tuh sebenernya. Apa itu?
0: Rambutnya dari pertama kali kita ngeliat udah tebel.
2: Betul.
0: Woi.
1: Betul. Jujur.
0: Iya kan? Oh, dari dulu tuh begini loh, bertahan terus loh.
2: Dari dulu. Aku pernah potong rambut.
0: Iya.
2: Ditolak program.
0: Rezeki dia hilang.
2: Kayak ini sih kayak Samson.
0: Iya Samson. Kayak dicukur hilang kuat ada.
2: Iya. Dulu kan yang awal-awal lapor Pak itu. Awal-awal lapor Pak, terus kan di sana kan dapat beberapa program toh.
0: Nah,
2: terus langsung akhirnya ditawari program lagi. Terus lu aku ku kayak ngide gitu loh Mas.
0: Ngide.
2: Kok wajahku di TV kok wajahku kayak gini ya. Oke gitu kan. Kayak krembis gitu langsung akhirnya aku potong rambut aku. Potong rambut habis itu langsung Mas Mantek besok berangkat ya bla bla bla bla bla intinya gitu kan.
0: Oke.
2: Mbak, tapi saya potong rambut ya, Mbak. Aku bilang gitu. Waduh lah kok malah potong, coba mana fotoin. Aku pap toh gini toh, terus langsung dibalesin. Mas, orang ganteng tuh banyak. Kamu udah usah jadi ganteng, aku digituin Mas.
1: Orang ganteng banyak, kamu udah usah nambah-nambah lagi.
2: Iya, langsung akhirnya, Mbak lah terus gimana Mbak, pakai wig Mbak. Bentar Mas, saya meeting dulu, itu udah ada 4 program itu sebenarnya.
0: 4 program?
2: Nah langsung habis itu langsung besok pagi nih Mbak, gimana Mbak jadinya. Mas, maaf Mas, dari pihak stasiun TV
0: enggak mau
2: gara-gara rambutnya potong.
0: Berarti emang ciri khasnya Mas Mente itu udah ada di rambutnya juga ya.
2: Iya.
1: Gitu ya. Yang aku pernah lihat ya, rambutnya bisa naik tuh
2: ditarik, tapi ini poninya kepanjangan enggak bisa. Enggak bisa. Harusnya bisa. Apa Mas Mente? Masyaallah, salim dulu. Kameranya mana? Salim dulu.
0: Ada orang Allah. Kalau kita harus ngikutin energinya Mas Mente itu.
2: Makasih loh udah nonton kalian loh ya.
0: Udah terlalu gede energinya Mas Mente itu.
1: Berarti emang bisa dibilang buat Mas Mente ini rambut itu adalah salah satu apa ya?
2: Kunci keberhasilan hidup.
1: Iya.
2: Tapi benar Mas, karena kalau pas potong gitu kayak wagu gitu kok muka aku kok. Kayak ancek-ancek WC itu loh.
1: Enggak tahu. Itu apa?
2: Iya.
0: Ini Pak, apa ya?
2: Toto.
0: Wah,
2: iya kan kita gini lah kayak ijekannya itu.
1: Ya Allah.
2: Itu kayak itu.
0: Mas Bente, tapi kita ngobrol sambil boleh sedikit flashback ke belakang.
2: Iya. Boleh ya?
0: Tumbuhnya personanya kamu sebagai Mente Wangi itu dari mana Mas Mente?
1: Iya.
2: Itu tuh gara-gara aku gabut.
0: Gabutnya? Okay.
2: Dulu kan awal pertama kali aku buka warung, kan di rumah, habis itu kan closingan no, itu kepala aku tuh ketumpahan air hujan gitu no.
0: Kue jeraknya kehujanan,
2: bukan ketumpahan ya itu ya. Nah habis itu langsung akhirnya aku kan bubuk di kamar no, dengerin Mas.
0: Iya, dengerin ya.
2: Aku kan bubuk di kamar, pas bubuk di kamar terus aku kan dulunya kan Instagramku namanya Dek Gogon no.
0: Dek Gogon.
2: Aku tiduran gini, ganti nickname itu. Instagram aku gitu. Terus aku kepikiran memang nama-nama itu beres. Tapi waktu aku nyebut project gitu, langsung pas aku langsung Mente Wangi gitu langsung kayak ih
0: unik nih.
2: Kok kayak personal branding lu ya gitu yang agak lawe gitu.
0: Apa hal relate dari seorang Mente Wangi dengan beras Mente Wangi itu?
2: Iya. Sama-sama wangi dong.
0: Alhamdulillah. Wangi awake wangi rezeki deh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Itu gara-gara itu. Habis itu kan aku kan berhenti konten. Aku tuh
1: tak bilang apa itu.
2: Iya, iya. Aku kira mulai konten tuh dari 2012. Kepepetan. Dari 2012 aku konten.
1: 2012
2: itu aku menciptakan salah satu karakter namanya Bu Handoko.
0: Bu Handoko ya.
2: Bu Handoko itu kontennya itu di kerudungan terus kayak ngamuk-ngamuk sama anak-anak kecil.
0: Oh,
2: seneng iso gitu lah. Ternyata netizen suka.
0: Yeah,
2: habis itu beberapa tahun aku sempat vakum.
1: Oke.
0: Hai, sempat kayak cantik banget. Timbang bahasa hidung. Tutupnya hidung lagi. Salah, Mas.
2: Sempat vakum kan? Aku habis itu sempat vakum gara-gara aku buka warung itu. Lah habis itu pas delalah aku ganti nama Mentek Wangi itu. Yeah. Mbak Adela Wulandari tahu.
0: Heeh, tahu.
2: Lah itu datang ke warungku tahu-tahu.
0: Oh.
2: Ya aku langsung kaget tuh. Wow, 1 juta follower. Lu main ke warung gue ya. Gils bet sih kata gua mah.
0: Gitu. Sedap.
2: Habis itu langsung akhirnya Mbak Adela itu bilang, "Mas Mentek, itu mau ngonten lagi enggak? Kamu harus ngonten Mas Mentek." Okay. Aku
0: dia yang ngajakin.
2: Ya, sebenarnya aku udah enggak mau ngonten. Aku tuh yakin kamu akan menjadi orang yang besar. Kebesaran 96 sekarang.
0: 96
1: sekarang. Beli dulu waktu baru mulai enggak ya?
0: Iya, dulu itu. Mas Mentek enggak segini aku.
2: Iya, masih kurus banget lah. Dari situ langsung akhirnya diajakin sama Mbak Adel tuh kayak collab-collab di YouTube-nya. Terus buat konten bareng. Lah dari situ langsung akhirnya dari Mbak Adel itu aku mulai ngonten lagi.
1: Berarti kayak dikasih tahu, ayo dong ngonten lagi gitu.
2: Nah, terus langsung akhirnya aku di dulu aku kan aslinya kan penyanyi ya Mas.
1: Ah, serius?
2: Iya Mas, aku tuh vokal.
0: Coba. Jangan ngambek dulu. Coba buktiin nyanyinya kayak gimana.
2: Kamu enggak percaya sama aku, males.
0: Sial, aku siap jadi backing dancer lu.
2: Dulu tuh aku penyanyi.
1: Oke.
2: Reguler. Di coffee shop gitu ya. Nah, terus kan waktu dulu kan 420 kan boom.
1: Iya.
2: Ya. Waktu itu 420 boom, jebret.
0: Zona nyoman itu toh.
2: Nyaman. Masa nyoman? Nyaman dong.
0: Sorry.
2: Nah, habis itu pas 420 boom itu, aku di branding sama Mbak Adel, aku jadi kayak Ari Lesmana.
0: Nyeker. Jaman segitu nyeker dia.
2: Gitu, sumpah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ngomong sih aku. Nah, dari situ ternyata malah boom itu.
1: Oh. Itu berarti pada saat reguleran, tapi ibaratnya kayak ngeparodiin.
2: Iya, kayak parodiin. Ada kok di YouTube, ada kok Ari Lesmana KW. Banyak hujatan.
0: Itu padahal udah setelah sekian lama gak ngonten, terus langsung ngonten itu. Masuk dan konten. Yang diterima pertama adalah hujatan.
2: Hujatan.
0: Iya, reaksimu terus, Mas.
2: Yo, Mas, gak apa-apa, terus berkarya saja kita.
1: Asik. Nah,
2: terus sempat tahun baru. Baru di sana. Di Semarang lah.
0: Oke.
2: Lah, nggak
0: sempat enggak kesebut tuh.
2: Sana tuh nanggep aku. Nanggep aku. Habis itu sofa di bagian depan tuh dijual 1,5 juta pada saat itu.
0: Dan karena nama Mentek Wangi itu.
2: Betul, Mas.
1: Gila.
2: Tapi dari situ langsung akhirnya aku kan memang ngefan banget sama Ari Lesmana ya. Sama 420 ya. Karena itu tuh kayak membantu zaman-zaman keluargaku benar-benar masih down gitu loh.
0: Oh, jadi berkah.
2: Pada saat itu kan kena Covid toh. Kena Covid, warungku sepi, terus gulung tikar.
0: Iya.
2: Istriku hamil mau lahiran, enggak ada dana masuk. Terus dari nyanyi gara-gara niruin Ari Lesmana itu malah jadi rezeki. Makanya itu misal seandainya nanti ada Mas Ari Lesmana ada?
0: Enggak.
2: Udah ada. Masa ada?
0: Enggak ada.
2: Kan biasanya talkshow yang lain gitu kok.
0: Enggak ada.
1: Pilihannya Mentek Wangi atau Ari Lesmana? Ya kayaknya undang Mentek Wangi.
2: Ari larang soalnya.
0: Lah gue ngerti.
2: Itu makanya gue ketika aku pernah sempat nge-MC ketemu Ari Lesmana tuh kayak berkaca-kaca gitu loh.
0: Oh, terharu.
2: Goro-goro kowe iki.
0: Aku udah bisa
2: iki. Pada saat itu akhirnya bisa nyemplung di entertain. Ya berkat Mbak Adel juga gitu-gitu dong.
0: Iya, banyak kolaborasinya berarti ya Mas Mentek ya.
1: Dan juga berarti si Mbak Adel ini yang Ayo ngonten lagi. Kalau nggak sampai ngomong kayak gitu ya mungkin entah.
2: Mungkin apa lagi
1: ngonten.
2: Gak bakal ngonten gitu. Aku.
0: Tapi kan kamu tadi di awal sempat ngomong Mas Mente. Sebenarnya nggak terlalu pengen ngonten. Tapi jadi akhirnya serius ngonten. Apakah karena itu ajakannya Mbak Adela Wulandari atau kamu menemukan satu sisi lain yang emang ketoknya aku nih kayaknya deh cocok deh.
2: Gara-gara yang awal itu gara-gara Mbak Adel. Sebenarnya aku memang nggak ngonten. Aku mau fokus kayak wes lah, nggak usah ngonten-ngonten. Sekarang hidupi anak istri aja. Hidup itu tadinya. Habis itu langsung akhirnya gara-gara Mbak Adel Wulandari. Duh kok aku malah jadi balik ngonten lagi ya. Aku gitu iya, langsung akhirnya ya wes lah tak tekuni lagi dari
0: ada
2: situ.
0: Ada perasaan berat nggak mas pas awal mulai ngonten?
1: Karena lagi. Kan udah lumayan.

0: apakah itu persona yang dibentuk ya?
1: Energinya segede 150 ini
0: 150 nih.
1: Iya loh mas, kita kalau ngelihat tuh mungkin energimu tuh 1000% kalau di sosial media.
0: Udah ngantuk ya, ini aku udah ngantuk nih. Scrolling. Nemu konten mau kayak, iya tangi bener.
2: Dari dulu kayak gitu memang. Konten dari dulu memang kayak gitu, cuman disitu kesini lebih, semakin kesini lebih tak kembangkan.
1: Okay. Gitu kan aja. Energinya yang tetap gede ya?
2: Tetap, walaupun badanku segini tapi harus tetap pola aku. Itu
1: harus salah satu cara menurunkan ini pak berat badannya.
2: Iya betul.
0: Bakar kalori lebih banyak.
1: Mas Bente, ini mungkin ada saran buat warga TikTok yang lagi nonton juga, warga Semarang yang pengen mulai konten, termasuk aku sama Mas Rio mungkin.
0: Iya.
1: Kami berdua atau mungkin warga-warga yang lain tuh gak punya energi segede kamu. Apalagi kamu di awal ngonten lagi itu pecahnya pecah banget. Dan ada lebih banyak hujatannya kayak
0: tadi bilang.
1: Gimana caranya kamu tetap bisa maintain energi segede itu? Tetap energi ini tetap positif. Kayak aku enggak pernah ngelihat konten-kontenmu yang kayak coba ngebales energi negatif komen-komen kayak juga enggak pernah.
2: Apa ya tuh awal-awal teman-teman buat ngonten tuh apa ya? Yang penting pede kok.
1: Yang penting pede aja.
2: Enggak usah. Gak usah malu-malu, kadang kan orang kan mikir toh kalau mau ngonten kan, aku mau ngonten apa ya, aku harus apa ya. Terus anggar ada yang ada di otakmu, langsung disalurin aja lewat HP gitu. Sekarang kan juga banyak banget komedian-komedian atau konten kreator yang kayak ATM gitu, amati tiru modifikasi gitu loh. Yaudah kayak gitu aja.
1: Saiki ATM amati tiru mentik wangi.
3: Banyak orang sekarang yang pengen jadi mentik wangi.
0: Akhirnya ya udah gitu. Gak usah apa lagi mau dipikirin gitu.
1: Kadang-kadang hal yang terlalu kita pikirin malah ujung-ujungnya gak jadi ya Mas Mente ya?
2: Iya bener.
1: Pernah ngerasain kayak gitu?
2: Pernah.
1: Udah mikirin konsep konten yang rapi nih.
2: Iya.
1: Nyetekin the bread was effort was gede, lah gak viral.
2: Iya. Ya pernah. Kadang malah bikin konten yang angker baik, take apa sembarangan gitu, malah tahu-tahu viewersnya malah gede gitu-gitu malahan kok.
0: Kadang diniatin justru malah gak jadi.
2: Kayak sampai skrip sampai atau malah susah banget.
0: Saya pas niat viral, duh udune tak ngene ya, rambutku tak bener ke Siti gitu. Kayak ngene Siti gitu.
1: Tapi mungkin justru energinya Mas Menti itu makin relate sama orang-orang zaman sekarang yang punya stres dan keresahan yang sama. Akhirnya di sosial media itu memang jadi media hiburan pak, dan suka asbun. Kayak kalau Mas Mentek tadi itu bilang, udah apa aja yang ada di pikiran,
0: keluarin aja.
1: Dan itu justru malah yang jadi relate ya mas.
2: Malah jadi relate, konten-konten relate. Sekarang kayak kontenku kan, bagaimana cara, yang susah adalah menjadi konten kreator tuh gampang. Yang susah adalah gimana caranya tuh kita bisa tetap konsisten gitu loh mas. Biar ketika orang nonton kita tuh gak bosen gitu loh.
1: Kalau ala Mentek Wangi biar tetap bisa konsisten gimana?
2: Kalau dari aku itu aku ada berbagai macam karakter konten.
1: Oke.
2: Misal yang pertama ada yang konten daily yang sama aku sama istriku sama anakku.
1: Saya isinya padu terus. Isinya padu terus.
2: Terus yang buat selingan lagi ada karakter yang Dek Sekar sama yang satpam model video call. Terus ada Pak RT yang pakai baju batik, limisan ganteng gitu, tapi yang istriku itu jadi cewek yang kayak gatel banget sama Pak RT nih. Terus yang terakhir ini ya yang DJ itu.
1: Iya.
0: Berarti pada saat ini udah kita ngomongnya udah jadi dulu satu dengan ide yang awal, kita mau bikinnya kayak begini, kita jalanin. Ini viral apa semuanya. Tapi pada saat itu sudah jalan, mau gak mau kita juga harus mikirin nih, gak cuma itu aja.
2: Jadi kita harus karena konten kreator kan juga kayak di bidang kreatif gitu ya. Tanya kita harus perlu muter. Kalau bisa ya buat konten yang relate-relate juga gitu-gitu.
1: Di era-era sekarang ini tuh udah mulai banyak banget kelas-kelas yang bahkan buka kelas konten kreator, mikir algoritmanya. Mas Mente ada gak sih terbesit buat ngitung-ngitung yang kayak gitu juga? Atau udahlah
0: algoritma
1: ini konten-konten aja gitu.
0: Ngguyune gitu.
1: Ketoke ora ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada dasarnya ketika kita diberikan pertanyaan seperti ini, maka apa yang harus kita jawab? Sepertinya tidak. Karena apa? Aku mikir kontenku bedino yang ngeluh loh mas.
1: Apalagi mikirin hitung-hitungannya gitu ya.
2: Aku bukan tipikal orang yang konten tuh nyetok.
1: Okay.
2: Jadi itu aku kalau

0: adanya ngupload hari itu. Hari itu juga aku baru buat.
1: Same day edit jadi upload.
2: Jadi gak ada tuh kayak, pokoknya ini minggu ini bakal ada 4 konten, 5 konten yang bakal di take dan juga dengan enggak ada.
0: Enggak ada. Harusnya kan nek normalnya orang konten
1: Ya. Sebulan nyiapin 12 stok video apa aja kan ya gitu
0: di scripting. Jadi bangun tidur gitu loh. Jebletek. Konten opo ya? Aku gitu. Kalau seandainya bumpet, otakku udah bisa mikir gitu mandi ya aku.
1: Mandi.
0: Habis mandi langsung bisa aku.
1: Gitu-gitu. Kuncinya di mandi. Seger dulu, seger dulu.
2: Ya, rakan obat nyuhir melaku.
0: Iya.
1: Gitu-gitu. Dan ngeri banget loh, Mentik Wangi itu adalah satu nama, satu persona, satu sosok yang akhirnya bisa mengharumkan nama Semarang juga ya.
2: Betul.
1: Tapi serius Mas Menti, kamu tuh adalah sosok
2: peta loh Mas.
1: Salah.
2: Sebelumnya kita enggak ada di peta.
1: Ibaratnya nek mungkin kami berdua ya mohon doanya someday bisa sesukses Mas Menti ya. Amin. Itu mungkin karena ada andil Mas Menti yang babat alas ke TV-TV nasional.
0: Iya, nah, Mas sebelum juga banyak ya
1: artis. Benar,
2: betul dari Semarang.
1: Benar. Cuman yang top notch-nya orang kalau ke Semarang pasti tahu Menti Wangi itu siapa.
0: Belum tentu, wong aku tuh sampai sekarang ya Mas ya, setiap jalan aku ke mall gitu kayak gak pede gitu loh.
1: Kenapa?
0: Sampai sekarang tuh misal kayak ada dapat kerjaan gitu. Endorsan ini bla bla bla, tapi lokasinya di mall. Aku mau ngangkat HP kayak gini toh, terus mau ngobrol-ngobrol lewat HP, masih gak berani sampai sekarang.
1: Sampai hari ini belum pernah nerima atau ngambil untuk endorse di dalam mall?
0: Ngambil. Cuman tag-nya mesti aku nunggu orang sepi.
1: Kapan mallnya sepi ya? Pas kita buka
0: tutup. Loh. Tapi tenang Mas. Sumpah Mas, aku
2: orang wangi. Maksudnya ini ya, kita jujur nih warga ya. Kita kayak pada saat ngedengar kayak begini, yang kita tahu, yang kita lihat, Menti Wangi itu pada saat di depan kamera kok luas banget.
0: Iya, itu. Wah lah kurang ajar ya.
2: Bisa kayak gitu ceritanya.
0: Jadi gini, aku tiap kali live itu mesti banyak banget yang komen. Kemarin aku ketemu Mas Mentek mau minta foto tapi mukanya kayak gento. Maksudnya gini, ketika kita jalan di mall, jalan kan mukanya kita lempeng toh.
1: Lempeng,
0: kan
1: iya gitu. Bener.
0: Ya mungkin aku. Mas ada apa-apa kok di sini.
2: Betul.
0: Gitu kan?
2: Betul.
0: Terus akhirnya aku kan setiap kali jalan sama istriku di mall gitu toh, aku mesti selalu kepikiran, aku cancer soalnya Mas.
1: Oh sama.
0: Iya, aku mesti suka pemikir gitu.
1: Iya.
0: Pas aku jalan sama istriku di mall gitu toh, pas aku kepikiran toh.
1: Makanya mukanya kok kelihatan kayak mikir terus
0: gitu. Jadi aku gini, selalu gini nih. Sumpah Mas, aku gini. Kenapa
1: aku bener gini? Atas arahan istri.
0: Gini langsung, ngager. Mas Mentek. Ini sama siapa? Akhirnya tak aja ngobrol
1: bener.
0: Biar gak dikira kayak gentong gitu.
1: Oh, tapi kan itu pasti ngabisin energi banget ya Mas Mentek ya.
0: Capek banget.
1: Sampai omah pasti langsung turu.
2: Harus tetap menjaga switching pada saat ketemu sama orang yang taunya kita personanya seperti apa gitu kan.
0: Terus ada kadang ibu-ibu.
1: Iya.
0: Ini Mas Mentek. Ibu, saya kan gitu ya.
1: Ramah.
0: Lu kok gak ngondek toh? Aku begituin Mas. Ada ngondek toh, masa aku ya masa aku udah ngondek gitu. Terus banyak banget DM-DM cowok yang masuk di aku gitu.
1: Ah serius?
0: Iya Mas, gara-gara dikira aku belok beneran padahal aku udah punya anak dua loh.
1: Iya.
2: Berarti memang seberpengaruh itu ya pada saat kita ngebentuk persona apa yang mau kita tampilin, kita juga harus siap dong.
0: Iya.
2: Dengan apa ya?
1: Dengan orang hasilnya yang kayak gitu kita. Sampai di DM sama yang begitu itu, apakah Mas Mentek sempat ada ngerasa penyesalan enggak?
0: Tak terima atau DM itu? Udahlah.
2: Atau rasanya kayak, wow, berarti personaku berhasil.
1: Market baru. Market is market.
2: Duit. Berarti kalau misalnya, kayak misalnya nih, Mas Mentek kan tadi bilang kalau ada undangan di mall lah atau apa dimanapun itu ngerasa kayak, harus sekarang nih. Harus kontennya sekarang nih pada saat orang lagi rame gitu. Tapi ada gak ketemu kasusnya kayak di mana? Ayo dong Mas, ini kita sekarang coba Mas Mentek kayak begitu gitu. Apakah akhirnya rasanya jadi gimana ya gitu?
0: Ada. Terus langsung jadi canggung loh. Apalagi kalau seandainya ada, biasanya yang sering terjadi adalah ibu-ibu sama anak.
1: Oke.
0: Yang tahu Mentek Wangi kan si ibunya toh.
1: Iya.
0: Mas Mentek, Dek itu loh, Dek artis, Dek foto, Dek.
1: Siapa tau Mas?
0: Dek foto aja, Dek. Gak apa-apa, Dek foto aja. itu omnya siapa tuh mah? Udah tuh ayo difotoin satu, dua, tiga.
2: Senyum mana? Senyum mana?
0: Itu Mas Mentek, itu tuh Mas Mentek. Maksudnya dia memang Rocky
1: yo. Ya enggak apa-apa ya.
2: Kenapa enggak ibunya bilang, "Dek, foto ini, gua mau Mas Mentek."
1: Itu kan lebih benar tuh. Itu kan yang benar begitu.
0: Iya. Terus ya macem-macem lah pokoknya lah ya. Di kehidupan kayak gini aku juga kaget toh.
1: Nah, tapi kami salut tapi sih Mas Menteri.
2: Walaupun ya kaget Mas Menteri ya. Kaget ya, ya. Di jalan yang seperti ini berarti kan sebegitu
1: gedenya
2: tendornya.
1: Gak ada yang nyangka, bahkan kita yang orang Semarang pun juga mungkin awalnya ngelihat Mas Menteri beneran orang Semarang gak sih ini, karena kayaknya kan jarang ada yang bisa menembus level itu ya. Mas Menteri udah ketemu sama Mae Soimah.
2: Akrab, ya, undang-undang
0: kayak konjong. Yang lain juga ketemu semua Mas, enggak cuma Mentek tok yo.
1: Tapi nah, yang lainnya kan
2: tapi wong Semarang umpi rotok Mas.
0: Iya.
1: Wes iki ki lagi dimbulke. Lah santai. Dari kita tiba ke mana? Terus nyampe ke acara-acara komedi. Betul. Kayak di Lapor Pak juga ketemu ya, Surya dulu. Insomnia.
2: Ya,
1: cuman itu kan jenjang karir yang it kuwi ndak mbok-mbokke ning CV ning LinkedIn, Mas.
2: Ndak.
1: Bisa pengerti pernah di Lapor Pak gitu kan.
2: Tapi berarti akhirnya saat sekarang ini Mas Mentek sekarang udah oh ya udah berarti udah ngejalanin semuanya sekarang. Apakah bisa dibilang ini adalah yang direncanakan yang dipikirin dari awal?
1: Ada nggak di bayanganmu tuh jadi iya Mentek Wangi itu begini?
0: Kalau dari kecil ya,
1: yeah.
0: Kalau dari kecil itu aku kan memang aku suka musik tuh Mas.
1: Okay.
0: Dari kecil tuh aku udah ngerasa wah suatu saat aku bakal main di panggung yang besar gitu-gitu. Tapi kalau untuk kayak sampai Mentek yang di posisi sampai saat ini tuh nggak kepikiran aku.
1: Tapi yang di bayanganmu adalah aku bakal manggung di depanku orang banyak.
0: Dan itu udah kesampaian dulu waktu ben-benan.
1: Oh, pas ben-benan nih. Bukan pas nge-DJ nih justru.
0: Enggak. Bukan pas nge-DJ nih. DJ kan
1: op. Lap-lap sanggup.
0: Oh gini rasanya jadi brevi.
2: Berarti akhirnya yang kebayangnya itu adalah ya udah berada di depan banyak orang, ngibur banyak orang, ibaratnya itu jadi apa ya, orang yang ngebawa kebahagiaan.
0: Ya, ya kalau dagel aku emang udah dari dulu dari 2000.
1: Dari dulu hobi guyon.
0: Dagel dari panggung-panggung gitu-gitu.
1: Oh. Nah,
0: komedi juga ben humor.
1: Namanya apa tuh Mas?
0: Sorry Wortel.
1: Sorry Wortel.
0: Ngisor keri dhuwur gatel kepanjangannya. Itu sorry Wortel.
1: Okay. Sorry Wortel.
2: Berarti akhirnya dari band itu yang akhirnya
0: kebentuk. Kebentuk si Mentek ini.
1: Dari band-bandannya justru karakter ini mulai tumbuh ya.
2: Karena band humor juga tuh.
1: Gitu. Mas Mentek, tapi aku penasaran. Sampai pada akhirnya kamu punya karir ke Jakarta, ke TV nasional, berat gak Mas bawa nama Mentek Wangi?
0: Putuan, kamu tuh loh.
1: Lu penasaran, kita tuh sama-sama cancer, kita tuh harus di-talk. Harus di-talk, cancer tuh jarang cerita, kita harus di-talk Mas Mentek.
0: Enggak, Mentek.
1: Nembe bojomu kan gue dipisui terus, nembe aku aja cerita.
0: Cicik metal.
1: Serius aku nanya, berat gak? Nyampe sana kamu tuh kayak orang daerah ada yang gitu gak?
0: Awalnya itu tak ini kayak gini itu tak rasain ketika aku nge-DJ malahan.
1: Oh di dunia DJ justru?
0: Malah justru di dunia DJ malahan. Karena nek waktu dulu yang syuting-syuting di TV-TV
1: gitu.
0: Aku malah contoh Lapor Pak misal.
1: Iya.
0: Lapor Pak itu aku di briefing sama timnya, Mas Mentek nanti banyak timnya aja ya. Biar komandan-komandan yang mereka ini mereka yang main gitu.
1: Oh.
0: Terus tapi dari Pak Andikanya yang nyuruh udah Mentek suruh lepas aja bla bla bla. Gitu langsung dari itu langsung akhirnya main aku di situ. Okay, udah berani main.
1: Berhasil lagi.
0: Alhamdulillah. Lah, nek kayak yang ini tadi aku malah ketika DJ.
1: Oh.
0: Misalnya ada job di Palangkaraya atau Banjarmasin gitu kan. Iya. Aku kan enggak pede sama nama aku. Pangi jeneng mungkin
1: nang ngono. Di sini tuh emang banyak yang dengerin gitu ya.
0: Dengerin ya gitu-gitu. Lah, terus titenanku satu nek sadene ketika lagi manggung. Ciri khas banget gini-gini toh.
1: Iya betul.
0: Terus ada kayak orang yang
1: satu dua
0: orang gitu. Aku langsung semangat. Oh, berarti ada.
2: Iya.
0: Berarti gak terlalu fokus ke banyak orang, nggak peduli pokoknya udah dua orang ini ada di sini mereka fan, aku fan bareng mereka.
1: Wow, gokil bos penting. Berarti apapun yang terjadi udah pas waktu di Jakarta itu, kamu malah gak ngerasa gimana, adepin aja udah.
0: Ya adepin, karena memang basicnya kan memang ngelawak itu tadi tuh mas, dari panggung ke panggung. Jadi kalau pas dikasih kayak sketsa atau apa gitu, tinggal
1: udah mainanmu ya.
2: Tahu masuknya di mana nih gitu.
1: Itu udah mainan
2: udah terbiasa ya.
0: Iya, kalau DJ ini kan baru gara-gara gimmick kemarin toh.
1: Gimmick dari konten jadi beneran.
2: Gimmick yang mulai pakai iPad, pakai tab kayak begitu, terus tiba-tiba sekarang jadi begini.
0: Lah iya, tadi ini aku ki itu yo mau apa namanya? DJ yang pakai iPad itu mau main beneran.
1: DJ iPad tadinya. Tapi lokasinya di tempat gede.
0: Enggak, di rumah.
1: Oh, di rumah.
0: Okay. Kan Day One ganti DJ Panda atau pada waktu
1: itu. Iya.
0: Nah, sebenarnya mau main beneran, tapi dari situ langsung akhirnya aku mikir, kan kontenku komedi ya. Kalau saya main beneran, wagu dong. Aku bilang gitu, langsung akhirnya tak patahin. Jadi lagunya Canan, jadi lagunya apa, tepung beras Rose Brand, gitu-gitu. Langsung akhirnya jadi ciri khas, kayak gitu.
3: Jangan kemana-mana, live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Thank you.

0: 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara.
0: Suara warga Indonesia. Jatuh cinta. Masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Akan menjadi seperti ini aja terus.
3: Nah, daripada kita menebak-menebak, nanti kita akan undang.
2: Betul.
3: Salah satu orang yang udah ada di flyer kami juga, di banner kami juga.
2: Betul.
3: Warga-warga juga udah tahu kan kita bakal ngapain setelah ini. Tadi kita udah ngomong juga, kita akan tarot reading, Pak.
2: Tarot reading. Jadi tarot mungkin reading buat warga Semarang di sini yang lagi nonton.
3: Oh.
2: Kayak enaknya aku ngapain ya? Enaknya ini harus aku tanyain deh, atau memang ini jadi pertanyaan aku selama ini, kenapa sih kok kayaknya entah itu karir, entah itu asmara,
3: ya,
2: atau kayak digodeli. Nggak ada kalau yang kayak begitu, nggak ada.
3: Pokoknya setelah ini kita akan relaxing energinya kita dulu. Iya. Silahkan warga-warga boleh ambil cemilan sama minum air putih dulu ya. Karena tadi udah habis apa namanya, seru-seruan sama Mas Mente Wangi. Jadi silahkan apa namanya, apa sih, mau ngomong apa sih saya?
2: Saya cuma iya-iya aja. Udah jam segini saya penting iya aja, Pak.
3: Saya habis, Pak, energinya harus ngikutin Mas Mente tadi, Pak. Buset. Makanya,
2: kalau udah kayak begini langsung aja. Ini sudah siap juga yang bakal datang ke kita malam ini, yang bakal nemenin kita tarot reading bareng sama Miss Nia.
3: Let's go, kita panggilkan langsung. Ini ada Miss Nia.

0: Halo Miss Nia.
1: Selamat datang.
0: Selamat malam. Penampilannya gorgeous sekali malam hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama kami ya Miss Nia.
1: Iya, silakan duduk.
0: Mbak Nia boleh duduk di tengah?
1: Iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Nia. Kami yang terima kasih udah mau didatengin ke sini kan.
2: Sama-sama terima kasih berarti ya.
1: Ini enaknya Miss atau Mbak nih? Jadi kita makin enak ini.
2: Apa? Miss aja.
0: Miss aja ya. Miss aja. Miss aja ya. Miss. Jadi malam ini kita akan coba tarot reading teman-teman. Jadi silakan aja nanti Badia metodenya akan kasih kartu-kartu di sini juga ya. Cuman sebelum kita nanti ke sana, Miss Nia, kita mau ngobrol dulu soal tarot ini.
2: Iya. Boleh.
0: Karena kan ini adalah satu hal yang banyak bikin orang percaya nggak percaya, tapi banyak yang penasaran juga. Nah,
2: betul.
0: Kalau Miss Nia sendiri udah menggeluti tarot itu dari kapan?
2: Sebenarnya aku suka tarot dan mulai belajar tarot itu di tahun 2008.
0: 2008, wow, udah lama banget ya?
1: Lama.
0: Wow.
2: 2008, sempat vakum, sempat tertarik, tapi 7 tahun belakangan ini itu mulai kayak tertarik lagi.
0: Oke.
1: Yang bikin akhirnya wah iya nih kayak tarot lagi nih gitu, kayaknya menarik lagi, itu tuh kenapa itu Miss?
2: Karena mental sudah mulai aman ya kan? Mulai ingin apa ya, move ke diri sendiri dengan kartu tarot itu sebagian dari yang menyembuhin mental aku juga sih. Ada pengalaman pribadi juga di situ.
1: Tapi akhirnya mungkin ini kalau buat orang awam nih ya Miss ya, maksudnya simpelnya tarot reading itu apa sih?
2: Sebenarnya kan tarot reading itu membaca, pada dasarnya pada umumnya membaca nasib seseorang melalui media kartu.
1: Okay.
2: Ya, itu yang diketahui banyak orang ya, nasib apa aja, bisa asmara, bisa keuangan, bisa ke depan harus bagaimana. Tapi sebenarnya kalau dari saya pelajari, dari saya sendiri ya, tarot reading itu sebenarnya untuk membaca pikiran bawah sadar seseorang.
0: Membaca pikiran bawah sadar seseorang. Nah, dalam tuh.
2: Iya, ini kalau dibedah mungkin butuh waktu 2 jam kali ya untuk membedah ini doang, materi membaca pikiran.
0: Kita waktunya masih panjang Miss Nia. Sampai nanti jam 10 ini masih. Kita mau 2 jam masih sisa banyak itu.
2: Iya. Iya, paling tidak gini, ketika kan ada yang intro dulu tentang menceritakan permasalahan hidupnya itu seperti ini. Terus kemudian kita ada juga ya kayak cocok logi aja nih ya. Tapi kalau aku sendiri orang belum menceritakan, ya udah nggak usah cerita. Coba deh kita buka lewat kartu kayak gitu.
0: Karena kan ada beberapa orang yang sulit cerita juga ya Miss.
2: Iya benar.
1: Berarti itu juga ngebantu orang untuk lebih terbuka gitu ya Miss ya.
2: Betul. Kadang kan ada orang yang mempunyai permasalahan saking banyaknya, terus dia itu kayak capek deh kayak kalau untuk menghabiskan energi mengulang cerita lagi. Nah, kayak gitu.
0: Ada tuh Miss, teman saya kayak gitu tuh.
2: Iya.
0: Dia orangnya susah cerita. Sekalinya diajak kumpul nangis Miss.
2: Itu biasanya kan terlalu banyak terpendam kan
0: Terlalu banyak terpendam. Nanti kita coba buka pakai kartu ya Miss Nia ya.
2: Boleh ya. On air apa off air?
0: On air aja.
2: On air ya.
0: Mumpung lagi di TikTok.
2: Iya
0: kan?
1: Iya Miss, ya tahu. Teman-teman kita banyak banget Miss.
2: Iya. Tapi nanti kalau satu persatu dibukain permasalahannya enggak kelar-kelar nanti sampai pagi.
0: Cukup
2: kan?
0: Dua aja. Saya sama Rio aja Miss Nia nanti. Dua itu loh, coba tuh. Host coba dibacain tarot Mas Rio Wisnu tuh. Dua-duanya, makanya Bapak tuh kalau gak setuju sama briefing, ngomong Pak dari awal, jangan gak dibaca.
1: Harusnya kayak gitu tadi tuh gak ada.
0: Namanya juga kembangin topik lah, biar makin seru, ya kan?
1: Berarti akhirnya pada saat, orang-orang kan ini awamnya ya Miss ya, pada saat tarot reading itu berarti kayak tadi Miss Nia sampai

0: dibantu.
1: Boleh, boleh, boleh. Sesuai budget ya Mas ya.
0: Iya, awar aja Miss Dia. Kita waktu panjang, budget okay. ada. Udah, awar aja pokoknya. Miss Dia, kita sambil bacain komen-komen yang ada di live TikTok.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Karena ini ada dari Chael. Miss Dia mau nanya dong, tarot yang biasa lewat di FYP-FYP TikTok itu tuh beneran works atau enggak sih? Itu juga kadang suka lewat di TikTok tuh Miss. Jadi suka ngikutin sih.
1: Itu aku nggak bisa komen ya.
0: Oh gitu.
1: Bener apa enggak? Karena ini kan menyangkut orang lain juga yang apa ya, yang di bidang yang sama. Jadi kembali kepada kalian itu percaya apa, relate nggak, resonate nggak dengan permasalahan
2: karena
1: kalian masing-masing.
2: Karena juga kadang yang bertanya ini dari jawaban yang ada itu benarkah atau tidak kan cuma yang mereka aja yang
1: betul,
2: tahu
1: gitu
2: kan
1: ya.
0: Tapi ada kosakata yang menarik dari Miss Nia yang barusan ucapin. Ketika kita ngelihat kartunya itu resonate atau enggak. Nah ini kayaknya bahasa yang mungkin gak terlalu umum untuk orang Indonesia. Artinya resonate itu berarti kayak gimana Miss Nia?
1: Ya cocok dengan permasalahannya dia kayak gitu. Apa nyambung dengan permasalahannya. Kok ceritanya hampir sama ya dengan apa kisah yang aku alamin kayak
0: itu
1: gitu.
0: Itu berarti artinya resonate ya?
1: Iya seperti itu. Relate gitu.
0: Relate, relatable buat kita.
2: Berarti dari apa yang di ibarat artinya apa yang dibuka dari apa yang dibaca, nah ini tuh ada apa ya?
1: Gimana tadi?
2: Kayak misalnya kan kartunya yang dibuka dengan apa yang dialaminya, berarti itu emang bakal ada atau tidaknya itu bakal si orangnya sendiri yang tahu kan ya?
1: Betul, betul. Kalau melihat dari tarot-tarot yang di FYP ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya itu kan bentuknya general. Jadi kalau dibedah lebih dalam, sebenarnya permasalahan manusia atau permasalahan kita itu hampir sama.
0: Mirip-mirip lah ya.
1: Mirip-mirip, cuman kadang versinya beda-beda. Tapi
0: masalahnya sama.
1: Masalahnya pasti sama. Itu yang bikin kayak apa ya, kok sama, kok relate ya. Ternyata yang mempunyai permasalahan seperti itu tuh bukan cuma satu orang kan.
0: Kadang kita ngerasa terlalu sendirian
1: betul,
0: di dunia
1: ini. Betul, betul. Padahal banyak yang mempunyai permasalahan yang hampir sama. Benar. Tapi versinya yang berbeda. Itu yang
0: begitu. Andika, Pandu, Miss Nia, aku mau curhat nih masalah finance aku. Terkadang ragu-ragu pengen nambah usaha lagi. Mas Andika mohon maaf, ini mah gak usah Miss Nia yang jawab, saya aja ya. Kalau memang lagi ragu ya jangan, udah titik.
2: Atau enggak berarti
0: artinya modalnya lagi kurang.
2: Kalau kayak titik begini, bukan sama Miss Nia taruh treated finance consultant deh coba. Bisa begitu. Terus tolong bacain El Tarot tentang percintaannya.
0: El Tarot,
2: tolong hipnotis.
0: Hipnotis L.
2: Hipnotis L. L siapa?
0: jangan L nggak, kita nggak segitu juga levelnya sampai bisa ngundang L nggak, belum.
2: Terus
0: Miss Nia ini yang kemarin di NPC nggak sih? Betul, kemarin ada yang datang juga nih di NPC nih, berarti nih Miss Nia sempat datang tuh.
2: Tolong hipnotis biar nggak hopeless lagi.
0: Miss Nia cantik banget ya, alhamdulillah.
2: Tapi berarti kadang kayak misalnya hopeless gitu, itu tuh pada saat dibaca itu memang itu bisa ngebantu dia untuk apa ya, kayak ngelihat masalahnya itu ternyata ternyata emang kamu tuh hopeless itu masalahnya itu karena ini gitu.
1: Bisa
2: berarti
1: seringnya seperti itu.
2: Selain ngebacain juga apa ya, memberikan solusi.
1: Betul, karena sebenarnya kartu itu kadang aku pakai untuk asesmen kita lanjut untuk ke tahap hipnoterapi atau ke tahap yang lain kayak gitu.
0: Wow. Dan tanggapan mereka yang akhirnya di asesmen terlebih dahulu dengan tarot reading gimana Miss?
1: Sebenarnya tidak semuanya aku asesmen pakai tarot reading.
0: Hanya orang tertentu aja.
1: Hanya orang yang tidak bisa membuka permasalahannya.
0: Membuka ceritanya. Wah, iya.
1: Kalau udah rumit dia kayak udah apa ya?
2: Masalahnya udah berat.
0: Udah buta.
2: Buat buka apa enggak mau.
0: Udah berat, dipendem lama, enggak pernah diceritain, diajak main juga enggak mau. Wah, itu kayak gitu udah berat banget Miss ya berarti ya.
1: Betul, betul. Nah, akhirnya ya udah deh, daripada belibet mending kita main kartu aja. Bilangnya kita mainan. Nah, setelah dibukakan kartu, satu kartu, dua kartu, akhirnya dia bisa membuka
0: mulai
1: diri untuk
0: tuh.
1: Iya. Oh iya, Miss, sebenarnya aku punya permasalahan yang sama dengan kartu ini. Berapa tahun yang lalu aku mengalami seperti ini, seperti akhirnya.
2: Jadi itu salah satu medianya buat dia membuka.

0: Aku kok gak kepikiran ya. Itu mungkin alasan ada orang jangan buka kartu gue lah.
1: Dari situ kali ya.
0: Oh, jangan buka kartu itu dari
1: situ. Gue punya kartu as lo nih.
0: Jangan buka kartu tuh mungkin dari situ istilahnya ya. Oh, sekalinya begitu. Dibuka, kebongkar semua ceritanya. Akhirnya dari masalah-masalah itu, satu kebuka tuh. Itu yang mungkin bisa jadi akar permasalahannya. Dan nanti Miss Nia akan menangani itu lewat hipnoterapi.
2: Betul, tapi itu kembali lagi kepada si klien. Semisalkan dia memang harus ditindaklanjutin dan dia mau setuju untuk apa hipnoterapi, ya kita lanjut. Kalau tidak ya tidak apa-apa.
0: Gitu.
2: Iya, karena ada yang gak siap, ada yang udah siap, kayak gitu.
0: Orang kalau gak siap untuk dihipnoterapi biasanya kenapa, Miss?
2: Biasanya dia takut untuk apa ya, belum siap untuk mengulang lagi tentang traumanya dia yang dulu.
0: Harus cerita ulang lagi gitu.
2: Soalnya pas pada waktu di hipnoterapi itu kan ada sesi di mana dia harus mengulang lagi kan,
0: mengingat lagi,
2: tapi itu dalam keadaan pikiran bawah sadar.
0: Aduh.
2: Ya dalam keadaan rileks. Nah itu ada yang kayaknya aku belum siap. Tunggu waktu dulu.
1: Merinding itu walaupun itu. Dia tidak dalam keadaan tidak sadar, tapi dia bisa ngerasa kayak nggak siap deh kayaknya gitu.
2: Itu masih sadar sebenarnya.
1: Iya,
2: belum kita apa?
1: Berarti maksudnya pada saat ini kan kita mau dihipnoterapi nih. Kamu mau dihipnoterapi, kamu bakal cerita semuanya, tapi kan dalam keadaan alam bawah sadar. Bahkan secara sadar pun dia tidak mau benar-benar senutup itu untuk bercerita di alam bawah sadarnya, dan salah satunya buat membantu adalah si tarot reading
0: kartu itu juga
1: mungkin ya.
2: Iya, karena gini, kadang itu yang mempunyai permasalahan inner child, dia itu malah justru menjadikan inner child-nya itu adalah cambuk semangat dia harus sukses.
0: Kayak
2: gitu. Jadi permasalahan inner child-nya dia nggak mau untuk disembuhkan. Kadang seperti itu.
0: Karena emang udah jadi bahan bakar buat semangat semangat terus ya.
1: Karena takutnya nanti kalau misalnya itu disembuhkan, dia kehilangan motivasi.
2: Iya, benar. Flat-flat aja dia nggak mau kayak gitu.
0: Mau dong gitu. Dihipno please dari Mini tuh, infokan kontak person atau sosmednya Miss Nia dong. Nanti by DM aja ya. Kita akan by DM kasih kontaknya Miss Nia. Kalau memang kamu butuh, DM aja nanti ke iswara.smg. Terus sekarang kita mau dibacain Miss Nia.
2: Boleh.
0: Saya dan Rio.
2: Okay.
0: Satu per satu. Saya sih gak masalah.
2: Bebas ya.
0: Kalau memang saya ada masalah ya tolong dibukakan Miss justru. Saya butuh. Teman saya juga sebenarnya, cuman suka gitu dia, suka apa ya, kayak ora rapopo. Es kuyun wela wis.
1: Gitu Miss, astaga. Wah, kartunya bagus Miss.
0: Masing-masing kartu itu punya temanya sendiri-sendiri Miss Nia.
1: Oke. Berarti kalau tapi secara general ini semuanya mirip aja, sama aja. Apa bisa pegangin aja kalau ini mau diatur dulu kartunya, mau di-shuffle.
2: Secara general yang gimana nih?
1: Maksudnya kalau untuk kartu kan kayak kalau gampangnya kita gimana ya? Kartu itu kan macam-macam nih.
2: Dari gambarnya.
0: Iya.
2: Nih, contohnya seperti ini.
0: Oke.
2: Ini ada 8 of cup.
0: 8 of cups.
2: Dari gambarnya aja sudah kelihatan bahwa dia itu merasa sendiri walaupun di tengah keramaian, ya kan?
0: Di tengah keramaian aku ini
2: kosong, ada sesuatu jiwa yang kosong. Berarti di mana dia itu masih belum ketemu dengan akar permasalahan dirinya sendiri sampai dia itu bingung untuk membenahi itu dari mana, karena dia sendiri merasa kosong.
0: Itu artinya 8 of cups.
2: Gitu. Queen of Pentacle, emosional dalam pengaturan keuangan atau emosional kesehatan itu bagus. Contoh ini Queen of Pentacle itu seperti itu. Jadi kita langsung praktek aja kali ya.
0: Jadi ini bukan belum diantara kami berdua kan ini Miss tadi.
1: Ini kok tiba-tiba skripnya dirubah lagi Mas Rio aja ini.
0: Yang dibuka Mas Rio aja katanya. Padahal kan aku juga pengen. Kok kalian begitu sih?
1: Oke. Kok saya deg-degan ya Miss ya?
0: Iya.
1: Nanti kartu yang diambil boleh nanti ditunjukin ke kamera sini Miss.
2: Boleh.
1: Oke, kartu yang keluar. Saya kok deg-degan nih malah jadinya ya.
0: Hayo. Coba Miss ini. Aduh, teman saya ini susah, saya udah ngasih taunya Miss. Buset. Aduh, usus keren.
1: Wis.
0: Dulu waktu awal-awal belajar apa ngaca kartunya begitu tuh ada salah-salahnya juga nggak sih, Miss?
2: Oh iya pasti.
0: Iya ya pasti dong. Ya.
2: Iya jatuh-jatuh. Terus acak-acakan kayak gitu. Oke, Mas Rio yang mana?
0: Ini sebelah kiri saya. Oke, sebelah kiri Miss Nia. Saya aja yang pegangin kartunya. Anda fokus dengan kartu Anda ya.
2: Keluarga apa belum?
0: Sudah Miss.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Anak dua. Yang satu gede udah SD, yang satu masih kecil masih TK, sama istri nggak terpaut jauh.
1: Iya.
2: Usianya?
0: Oh iya, usianya nggak terpaut jauh. Ya, Pak, lebih muda 2 tahun ya, yuk.
1: Tiga.
0: Ambil satu yuk.
1: Mana aja, Mis?
0: Bebas.
1: Oke, okay, saya ambil.
0: Apa tuh?
1: Saya ambil yang ini aja.
0: Oke.
2: Oke, okay, ini.
0: Boleh ya ditunjukin ke kamera, Mis Nia?
2: Maju?
0: Nggak usah, ya,
1: nggak
0: dari
1: yang,
0: sini
1: yang
0: aja.
1: Kamera yang itu aja.
0: Kamera yang kanan.
2: Ini ada Two of Wands.
0: Two of Wands.
2: Iya, dua tongkat.
0: Dua tongkat
2: ini menggambarkan ya memang kalau mau apa ya, kalau mau sukses enggak setengah-setengah itu harus fokus. Dengan satu aja kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Jadi harus dimantepin. Jangan kayak siapa tahu aku, tapi ini masih ragu-ragu, makanya aku belum bisa ngelepasin ini.
0: Oh.
2: Ini buat sampingan atau bagaimana kayak gitu. Okay. Kan.
0: Oh ini tuh karir, Miss. Oh, kira asmara, Miss. sorry. Oh karir.
2: Ini bisa tentang asmara, bisa juga untuk karir juga. Nah, tinggal permasalahannya di mana nih, ya kan? Karena tongkat ini menggambarkan suatu tindakan atau ketegasan atau keputusan yang akan kamu ambil itu jangan ragu-ragu. Coba okay, untuk fokus apa yang lebih menguntungkan, membahagiakan dan membuat nyaman. Itulah yang dipilih kayak untuk lebih ke tanya kepada diri sendiri lagi. Yeah. Jangan plin-plan kayak gitu.
0: Jangan plin-plan, Pak.
1: Terlalu banyak yang mau dipikirin. Mau ini. Tapi saya umur segini masih pengen jadi polisi.
0: Aduh, udah susah, Pak.
1: Susah.
0: Lagi ya, Miss ya?
2: Oke, ambil satu lagi.
0: Ambil satu lagi, yuk.
1: Satu lagi. Oke, saya ngambil yang ini, Miss.
0: Kenapa yang di tengah terus, yuk? Feeling aja.
1: Biar jauh aja ngambilnya.
0: Tunjukin dulu kartunya ke kamera, Miss.
1: Wah, itu kayaknya gak enak tuh.
0: Waduh. Diikat di pagar. Ulang tahun ini. dikerjain lagi ulang tahun.
2: Eight of Swords atau 8 pedang. Pedang itu elemennya udara yang berbicara tentang pikiran. Tentang suatu apa ya, ide. Tapi enggak tahu kenapa beberapa akhir ini tuh kayak pikirannya itu enggak mau ribet dulu. Jadi kayak aku enggak mau ribet dulu, capek energi untuk berpikir untuk bagaimana itu udah capek kayak gitu. Jadi ingin gimana ya, ini agak privasi sih, gak enak ya.
0: Gak apa-apa, Miss. Bongkar aja. Soalnya kami semua ini sudah berusaha membongkar, tapi mereka dia gak mau, Miss.
2: Oke. Jadi kayak semacam dia itu terbeban dengan suatu keterikatan kayak gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Nah, ini.
1: Kan keterikatan ini kan banyak macam ya, Miss.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Enggak harus tentang pekerjaan ya. Ikatan pernikahan mungkin?
1: Betul. Betul. Pikiran tidak tentang pernikahan, bisa tentang pekerjaan. Oke.
2: Jadi contohnya untuk sebenarnya yang mengikat itu adalah pikiran kamu sendiri sih, Mas.
0: Okay.
2: Coba untuk open minded, untuk mencoba mendengarkan saran dari orang terdekat.
0: Membuka diri ya, Miss ya.
2: Iya, membuka diri untuk mendengarkan saran dari orang-orang yang bisa dipercaya.
0: Benar.
2: Jangan melulu tentang apa ya, bingung dipikirin sendiri, udah dikasih saran tetap kembalinya kepada
0: terus Miss, aku seneng denger, Miss. Terus, Miss.
2: Kembalinya kepada udahlah keputusanku sendiri ya. Padahal belum tentu juga saran orang lain itu salah gitu ya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga untuk apapun itu menjadi permasalahan dari Mas Rio.
0: Iya, betul.
1: Saya tampung, Miss.
2: Terlalu banyak menampung penuh
0: dan akhirnya dipikirin sendiri, ruwet sendiri.
2: Takutnya lama-lama meledos, Mas.
1: Oke, Miss.
2: Kita lanjut atau mau lagi?
0: Lanjut. Nah, apa? Ini kita lanjut, ini. Tapi bukan sama Mas Rio, Miss.
1: Sudah cukup, Miss.
0: Ada satu kakak-kakak dari Smart Friend yang pengen juga dibacain.
1: Betul. Nih,
0: ada kakak Belinda dari Smart Friend. Kakak Belinda, silakan ke sini, kakak.
1: Ya, silakan duduk di sini. Iya.
0: Kak Belinda di tengah ya.
1: Kak Belinda di tengah, betul. Nah, ini Kak Belinda. Ada spesifik kah yang mau ditanyakan?
0: Ingin ditanyakan iya. Kak Belinda sampai pengen dibacain.
2: Karir, Kak.
0: Karir.
2: Udah maaf karir. Kayaknya lagi cemas di karir nih.
0: Iya.
2: Iya kan? Karena sesuatu yang ditanyakan biasanya itu yang menjadi pikiran utamanya
0: di karir, seperti itu.
2: Atau mungkin mempunyai permasalahan di pekerjaan biasanya seperti itu biasanya.
0: Lagi mana? Tadi pengen tapi Kamelina. Gimana? Semoga sudah tidur ya.
2: Oke. Oke, kita di karir ya.
0: Karir.
2: Siapa kak?
3: Belinda. Belinda Budiman.
2: Kak Belinda Budiman.
0: Oh, kalau kayak gitu tuh harus nyebutin nama lengkap ya, Miss ya?
2: Enggak juga sih.
0: Oh.
2: Yang penting udah lihat orangnya.
0: Oh,
1: oke.
0: Okay.
2: Sebenarnya enggak apa-apa, enggak.
0: Shit. Kak Belinda tenang dulu, jangan terlalu excited.
1: Tenang dulu.
0: Sabar. Excited banget kayak mau ngambil kartu, iya kan?
1: Dipikirkan dengan matang karena semua akan dibuka.
0: Iya. Pakai feeling yang paling resonate yang mana, Kak Belinda? Silakan.
2: Gak usah buru-buru ya kak. Tentang kartu.
0: Set. Nah. Orang rata-rata pada penasaran sama kartu yang di tengah ya. Coba The boleh Cariot. Ditunjukin ke kamera. Apa itu?
2: The Cariot. Iya, ini Mayor Arcana. Berarti ada sesuatu ambisi, pergerakan, ingin naik level.
1: Ibu.
3: Naikin level saya ya.
0: Ingin menjegal.
1: Siapakah orang
0: itu yang akan dijegal?
2: Semua orang itu kan juga kepingin hal yang seperti ini.
0: Bener,
2: juga kan.
0: Bener, karirnya pasti pengen naik.
2: Cuman ini resonate gak? Relate gak? Ada keinginan naik level?
3: Mungkin iya, tapi kalau naik level gak yang
2: ke
3: arah sana. Tapi ambisinya ada.
2: Boleh ambil satu lagi.
0: Ambil satu lagi Kak Belinda.
1: Bisa aja.
0: Cukup diplomatis ya Bu ya.
1: Diplomatis
0: ya.
1: Sekali.
0: Lah, kok tegas.
1: Oh iya. Iya yang enggak. Besok nih gue urus nih.
2: Mungkin naik level yang dimaksud mungkin bukan jabatan. Naik level itu entah itu target ya.
3: Pengembangan diri.
0: Area baca tarot aja kena omel.
2: Tapi aku nggak tahu di sini ada sedikit menarik diri dan kewaspadaan untuk menganalisa sesuatu permasalahan yang ada di pekerjaan.
3: Menarik diri
2: bukan berarti terus menyendiri, enggak ya. Menarik energi level yang awalnya bagaimana kayak gitu, jadi kayak menganalisa kan, berarti kalau sedang menganalisa harus tenang dulu kan. Nah kayak mengecilkan energi dulu agar tidak mudah dibaca siapapun karena ada suatu yang mau dianalisa. Suatu permasalahannya ini masalahnya di mana, terus bagaimana, jadi kayak detektif diam-diam gitu menganalisa sendiri kayak gitu.
0: Relate. Oke.
2: Bisa diambil satu lagi.
3: Nanti tuh. Ya percintaannya kak.
1: Nanti.
3: Sorry kak, maaf.
2: Gak apa-apa. Di sini ada.
0: Penasaran banget, penasaran. Boleh ditunjukin ke kamera dulu, Miss.
2: Di sini ada The Star. Ini Mayor lagi bahwa dia ada peluang memang karirnya bagus. Ada peluang bagus di sini The Star. Asalkan memang mengambil suatu keputusan dan menganalisanya itu memang benar-benar tepat.
0: Iya.
2: Dia itu sangat bagus banget. Ada keberuntungan, ada hoki di karirnya. Ke depan nanti lebih bagus lagi daripada yang sekarang.
1: Gitu.
0: Bener berarti tadi omongannya tuh, kalau mau naik naik, kalau enggak. Iya. Udah bener ternyata gak perlu baca tarot tuh.
1: Percintaan, jadi percintaan, jadi percintaan sesuai percintaan, request.
0: Percintaan. Ternyata kakak Belinda cinta rupiah.
1: Cinta rupiah.
0: Percinta aja cinta rupiah, cuy.
1: Yeah. Oh, berarti memang akhirnya dari apa yang udah dibuka itu kerasa nggak ya, yeah, ya begitu ya, Miss ya? Hmm.
2: Gimana?
1: Maksudnya itu kayak tadi gitu, secara yang dibukakan ini adalah ngejar untuk di karirnya, apa kita mau maju atau tidak? Kayak tadi Kak Belinda, oh iya benar lagi yang kayak begitu.
2: Pergerakan, tadi kan ada The Cario, terus ada sedikit menganalisa diri sendiri, apakah tindakanku ini benar atau apa sih yang salah dari ini? Kenapa kok jadi seperti ini? Misalkan seperti itu. Jadi lebih ke introspeksi diri sih sebenarnya, kewaspadaan tentang kecerobohan diri sendiri sebenarnya. Bukan untuk menilai temennya atau partnernya, tidak, tapi lebih ke menilai dirinya dia sendiri agar tidak melakukan kesalahan yang sama atau kecerobohan yang sama seperti itu. Nah, dengan tindakan yang seperti itu keluarlah The Star tadi, yang berarti yang dimana beliau ini mempunyai kesempatan untuk bersinar di karirnya.
0: Ujungnya baik sih. Kak Belinda, ada yang pengen ditanyain lagi nggak? Mumpung masih di sini.
1: Yeah.
0: Kalau enggak saya juga mau soalnya.
2: Oh iya.
0: Enggak, Kak Belinda aja, silakan.
2: Yang lain.
0: Apa yang itu? Lain. Apa yang lain itu apa tuh?
2: Asmara, Kak. Kita bacain pesan semesta aja buat Kak Belinda.
0: Oh, bisa gitu, misalnya. Okay. Oh, itu menarik tuh.
2: Semesta untuk Kak Belinda ya?
1: Hmm.
2: Ini kartunya terlalu besar, tanganku yang terlalu kecil. Jadinya suka jatuh-jatuh.
0: Pesan semesta tuh berarti artinya kayak gimana, Miss Nia?
2: Pesan semesta itu berarti apa yang akan sampaikan semesta.
0: Oke. Okay. Melalui kartu ini gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kita pakai kartu yang lain aja deh.
0: Oh gitu. Oh, ada kartu lainnya juga, Miss Nia. Sap. Begitu begitu dibuka tas capsa susun. Iya. Jangan. Oh, ini lebih kecilan kartunya.
2: Ya, kalau yang ini
0: enak kan. Hmm, ya. Oh. Betet, jatuh satu. Kalau jatuh satu kayak gitu tuh pertanda baik apa pertanda buruk, Miss?
2: Gak ada pertanda baik atau tidak ada pertanda buruk. Kalau kartu yang jatuh atau dia loncat sendiri dari pas kita shuffle, itu berarti kartu itu minta dibaca untuk seseorang tersebut.
0: Oh gitu, iya. Oke. Berarti kalau gitu kita kumpulin dulu semuanya, terus kita bacain satu-satu atau satu-satu dulu?
2: Yang yang terlepas dari kumpulan kartunya, dan dibacain dulu. Terus nanti kalau masih ada yang kayak masih harus dibaca, ya kita shuffle lagi.
0: Oke. Boleh itu tunjukin ke kamera, Miss?
2: Di sini ada Justice.
0: Justice.
2: Justice ini tergolong dari Mayor Arcana. Nah, yang dimana, ini kan suatu keadilan ya.
0: Iya.
2: Justice itu adalah sesuatu keadilan.
0: Iya.
2: Sudah adilkah sama diri sendiri?
0: Dalam tuh.
2: Gitu.
0: Memang Jesus.
2: Waduh. Jika ingin keberuntungan itu balance atau imbang, coba tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah adil kepada diri sendiri? Sudahkah menyayangi diri sendiri? Jangan terus introspeksi diri terus tanpa melihat juga tentang keadaan yang di luar. Apakah keadaan yang di luar itu sudah adil untuk diri kamu sendiri?
0: Wow.
2: Itu bukan tentang pekerjaan aja, tapi bisa tentang circle, pergaulan, keluarga, atau apapun itu yang di sekitar Kak Belinda. Kalau serasa memang tidak worth it, ya udah, boleh kok. Yang penting adil kepada diri sendiri, maka keberuntungan apapun akan berpihak.
0: Deep tuh.
2: Seperti itu Kak Belinda. Kalau udah pesan semesta sih sebenarnya udah sih.
0: Oh, udah beres ya, Miss ya. Oke.
2: Jadi pesannya adalah jangan lupa adil kepada diri sendiri.
1: Gitu.
2: Mam, gak tidur malam ini, aku renungin dulu kata-kata.
0: Itu di dalam udah pada demo itu badannya.
1: Oke, okay, berarti intinya adalah adil sama diri sendiri. Semuanya coba dipikir lagi gitu ya, Miss ya.
2: Betul. Jadi tidak melulu semua kesalahan itu juga dari diri kita sendiri. Mungkin kesalahan itu bisa dari luar, tapi bagaimana cara kita merespon untuk masuk ke dalam diri kita.
0: Iya. Yeah.
2: Cara kita reaksi juga seperti itu.
1: Gitu.
0: Hangat okay. Ya jadi obrolannya enak yeah. Nih begini nih Kakak Belinda okay. Udah menjawab?
1: Sudah. Sudah terjawab.
0: Nanti kalau mau lanjut lagi setelah ini ya. Ya.
2: Layar ya
0: kita. Iya, di balik layar aja. Makasih banyak ya Kak Belinda ya.
1: Makasih Kak Belinda ya. Iya, terima kasih. Silakan.
0: Prekitiu dong, masa ada prekitiu abis nonton Sule apa gimana sih?
1: Berarti akhirnya apa ya, semuanya itu kayak tadi, berarti kok pesan semesta itu bisa dibilang berarti rangkuman semuanya wis.
2: Sebenarnya pesan semesta itu adalah sebuah diingatkan
0: ya,
2: tentang sebenarnya itu permasalahan yang paling penting yang harus kamu apa selesaikan
0: itu. Oh, apa? Itu tujuannya pesan semesta itu. Iya. Nah, Miss Nia, sekarang ini kan tadi udah orang-orang yeah. Real nih. Ah, tapi saya dilewatin ya Tuhan, sedih banget. Mungkin belum malam ini belum yeah, kali belum, ya, belum jatahnya.
1: Betul.
0: Ini sekarang kita mau bacain orang-orang yang pengen di tarot trading juga Miss Nia lewat komen TikToknya. Tuh, coba.
1: Ini
0: kita ambilnya pakai spin wheel aja ya. Yuk, komen spin. Spin spin spin spin. Spin. Spin. Enggak usah. Ya.
1: Pak, nambah kerjaan terus
0: dua. Masalah kita, biar adil, Pak, gitu
1: mau,
0: loh.
1: Siapa? Coba lihat di atas.
0: Itu dulu. Ada atas Bima dulu. Satria, ada Bobby Mano, ada kita kasih ke Bobby aja deh kalau enggak ada Cahil. Mau siapa? Mau siapa?
1: Mau siapa? Siapa?
0: Silakan.
1: Siapa? Siapa? Cai.
0: Cai. Cai. Cai.
2: Pesan semesta ya kalau apa?
1: Online tahu namanya kak Miss? Kalau yang kayak begitu nggak perlu ya?
2: Nggak usah kalau pesan semesta.
1: Oke.
2: Okay. Oh. Ya, kalau memang itu. Tapi pesan semestanya ini bentuknya general ya. Jadi yeah. Kalau memang mau benar-benar yeah. Itu.
1: Miss karir dong. Tiba-tiba.
0: Nuntut kok nuntut. Sabar ya.
2: Untuk Cel, saya minta satu nomor.
0: Oke.
2: Okay. Yang dipilih bebas nomor okay. Berapa.
1: Satu nomor. Cai. Cai.
2: No.
1: Cai. Cai ya betul
2: nomor
1: ya. Cai.
2: Yang, Cai. Angka satu nomor. Yang disukai.
0: Angka yang disukai Cai.
2: Ya, ya, angka ayo. Yang disukai.
1: Satu, dua, tiga, ganti.
0: Wow. Delapan.
1: Delapan, delapan.
0: Delapan tuh artinya unlimited,
1: Pak. Unlimited.
0: Iya, sama yo, kayak smartphone yang unlimited 5G-nya.
2: Ini saya buka kartu di urutan delapan untuk Cahil.
0: Oke, okay, silakan okay. Ditunjukkan ke kamera, Miss.
2: Di sini ada Mayor Arcana,
0: uh-huh.
2: The Hanged Man.
0: The Hanged Man.
2: Ya, di sini apa ya? Menyarankan kamu untuk sejenak istirahatkan dulu kegelisahan, kekhawatiran, serta overthinking
0: okay.
2: Yang mungkin datang tiba-tiba atau apa itu istirahatkan dulu. Jadi okay. Kalau mau karir lebih bagus jangan impulsif juga kayak gitu, jangan gegabah juga, jadi memang butuh istirahat, dia butuh relax, butuh istirahat, butuh apa ketenangan diri dulu untuk sementara seperti itu. Dari angka yang dia pilih yaitu nomor 8.
1: Miss resonate banget.
0: Langsung cepat banget jawabnya, cepat banget.
1: Bisa langsung begitu.
2: Oke, okay, kita boleh yang lain mungkin.
1: Oke, okay, ini
0: Wisnu tadi. Miss Wisnu. Oh enggak boleh. Wisnu
1: ada siapa sedih. Tadi udah ikut juga ya.
0: Wisnu enggak boleh.
1: Bobby.
0: Sedih. Bob ayo Bob.
2: Boleh untuk Bobby pilih
1: nomor Bob.
2: Nomor atau angka kesukaan favorit.
0: 7 Miss, saya ngefans Ronaldo gitu. Bob 11 Miss katanya. 11. Jarang tuh orang angka kesukaannya tuh 2 digit tuh. Biasanya 11. Kan 1 digit 1 digit. 8. Angka favorit lu berapa yuk?
1: Jujur sih Bang, gak ada.
0: Gak ada ya. Gue juga gak tahu. Bingung kalau ditanya angka favorit.
1: Angka favorit itu apa ya? Berapa ya angka favorit ya? Iya.
0: Udah habis.
1: Oke.
2: Pesan semestanya adalah sebenarnya menjauh itu bukan untuk memang gak suka, tapi menjauh untuk kebebasan pikiran sendiri, seperti itu, untuk menjadi dirinya sendiri.
0: Okay.
2: Kayak gitu. Okay. Pesan semestanya itu, jadi itu mau apa permasalahan apapun, tapi menjauh apa itu sudah dilakukan atau ke depan yang akan dilakukan itu untuk kebebasan dia berpikir, kayak gitu, agar pola pikirnya tidak dikendalikan siapapun, dia ingin menjadi dirinya sendiri, seperti itu sih.
1: Ibaratnya itu kayak one step back buat ngelihat supaya lebih luas lagi.
2: Betul.
0: Jangan terlalu maksain diri untuk aku harus maju, aku harus maju gitu ya.
2: Iya. Betul.
0: Justru kadang kita perlu mengambil satu langkah mundur untuk maju 1000 langkah ke depan.
1: Masuk.
0: Iya, honor diwacake ya Tuhan.
1: Mis, tolong. Bacain teman saya ini, Mis. Ini.
2: Soalnya dari tadi kita deal kan.
0: Aku tuh excited kalau hal-hal kayak gini,
1: Mis. Selalu ngomong kalau saya itu tidak pernah cerita oke apa semuanya, tapi masalahnya dia lebih banyak, Mis, daripada saya, Mis.
2: Sebenarnya iya sih. Kelihatannya dari
0: karakternya. Kok tiba-tiba gitu?
2: Sebenarnya iya. Dan mencoba untuk ceria.
0: Iya.
2: Mencoba untuk nggak apa-apa. Cuman kalau sekali emosi ya, gimana ya?
0: Nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Ya kalau dia emosi
0: saya
2: itu.
0: Saya anaknya pundungan.
2: Dia kalau emosi itu emang suka nggak mau diganggu dulu. Karena moodnya itu dia. Moodnya itu bisa kemana-mana, nggak mood sama siapa
1: parah,
2: aja kayak
1: parah,
2: gitu.
1: Parah, benar-benar.
0: Betul, setuju.
1: Kalau udah ngambek satu kecamatan didiemin.
0: Iya.
1: Parah.
2: Tapi sebenarnya kalau udah sih dia kalau udah selesai. Kadang pun kalau seumpamanya ada orang yang kena apa ya barangnya.
0: Omel.
2: Nah, omelnya, tapi kadang tuh dia juga merasa bersalah kayak gitu. Oh, cuman dia. Nah, kita kan nggak tahu karena memang memang apa ya seperti ini, tapi kan di dalam hati dia, dia nggak tahu. Tapi dengan menebusnya itu dengan tidak serta merta karena gengsi juga kan.
1: Betul, setuju.
0: Wisnu banget itu ya, ampun Wisnu.
2: Oke.
4: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik

0: masing-masing. Karena kan selain kita mempunyai trauma, orang yang datang kepada kita yang ingin dekat dengan kita pun juga memiliki trauma. Nah, yeah, kadang dengan terlalu banyak pertimbangan ini yang tidak bisa klop gitu, yeah, Mas Wisnu. Jadi yeah, yeah, sulit untuk klop karena yeah, itu.
1: Oke, oke.
2: Ya mungkin itu terjadi beberapa kali, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa.
0: Iya, karena Mas Wisnu itu kan stylenya, lo mau nunggu silahkan, nggak mau ya juga nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Iya, kamu pergi aku juga nggak apa-apa, ya, kamu datang pun juga nggak apa-apa,
1: salah,
0: kamu nungguin juga nggak apa-apa.
1: Ya, salah. Gitu. Ya, kamu pergi cari lagi, aku pergi cari lagi. Semuanya pokoknya cari terus, cari terus.
2: Pokoknya mah hidup ayu aja.
0: Nah, Mas Wisnu ini juga mempertimbangkan sesuatu yang worth it, yang setara.
2: Iya, kayak selalu gitu, begitu tuh.
0: Iya, setara. Bukan berarti setara dalam keuangan, finansial ya, ya, ya, atau apapun, ya, tapi ya, effort, ya, terus kemudian pola pikir juga ya, setara ya, kayak gitu. Jadi kalau setara apapun tapi pola pikir kita enggak setara, enggak sih sejalan juga, males gitu, capek.
2: Benar, benar,
0: gitu,
2: benar, benar.
0: Jadi cari yang susah itu adalah mencari pola pikir yang setara dengan Mas Wisnu, paling tidak bisa mengimbangi lah Mas Wisnu, nggak melulu Mas Wisnu yang harus ngasih tahu, capek juga kan kayak gitu. Kita hubungan ini hubungan dewasa, sudah bukan ABG lagi, jadi dirasa kok ketawa, aku jadi kedistrak kan ikut ketawa.
2: Gak apa-apa Mas Wisnu.
1: Oh, saya kok berdua udah biasa begitu.
0: Sebenarnya itu Mas Wisnu.
2: Lucu ya, tapi dapatnya pentacle-pentacle semua tiga-tiganya kartunya ya Miss ya. Emang itu hal kayak gitu biasa terjadi berarti?
0: Pentacle itu bisa diartikan tentang kesehatan karena dia ya elemennya itu tanah, berbicara tentang kesehatan dan finansial. Secara kesehatan itu kan berkelimpahan tentang sesuatu yang sehat, mental yang aman. Bisa dikatakan mentalnya itu cukup tangguh dalam menghadapi sebuah permasalahan apapun. Jadi misal kedistrak dengan mood yang enggak enak, tapi dia tahu cara untuk apa ya, menstabilkannya itu bagaimana aja. Dimana dia mau healing ke diri sendiri, terus ada yang ganggu, kena lah. Nah, tapi seperti itu sebenarnya.
1: Kalau saya tadi mental aman lah ya Miss ya?
0: Nggak dibuka juga sih ya.
2: Aman lah ya. Ya mau dibuka begitu dia Miss tuh.
0: Iya, karena ini ya, nggak tahu, bukan berarti tidak mau menerima saran kalau Mas Rio itu lebih belum bisa percaya dengan saran orang sebenarnya seperti itu. Bukan tidak mau menerima saran, tapi masih belum percaya dengan saran orang kayak gitu. Jadi Mas Rio kalau bisa, maaf nih kalau bisa ngomong,
2: skeptikal ya misalnya.
0: Bukan juga.
2: Enggak juga.
0: Lu kan belum pernah punya masalah kayak gue nih, kayak gitu. Contohnya seperti itu, kan? Lu komen macam kayak gitu enak-enak aja, tapi yang ngalamin lu nggak ngerasain sih, kayak gitu sih lebih seperti itu. Cuman menghargai untuk mendengarkan, tapi denial di dalamnya kayak gitu.
2: Padahal kan kalau
0: tapi bener apa enggak, Om?
2: Padahal kan bisa jadi kalau dia beneran mau mendengarkan orang lain dan percaya sama apa yang disampaikan orang lain gitu kan, bisa jadi dampaknya bagus juga untuk diri sendiri ya Miss ya.
0: Sebenarnya tergantung dari kualitas orang tersebut.
1: Kadang-kadang itu ibaratnya saya kayak
2: centil.
1: Saya mikir kayak seberapa banyak kamu tahu sampai kamu bisa untuk memberitahu saya. Kadang itu kayak begitu Miss. Ibaratnya itu kayak baru belajar baca tapi udah mau ngajar kuliah. Nah kayak begitu.
0: Iya, makanya bukan berarti tidak mau membuka diri untuk menerima saran, tapi lebih ke memilih dari orang yang menyarankan itu kualitas dari menangani masalahmu itu sampai di mana levelnya kayak gitu. Jadi seperti itu. Bukan berarti terus akhirnya menutup diri, tidak mau mendengarkan siapapun tuh ya, yang bisa jadi kalau apa ya, itu tokoh itu tuh siapa aku nggak tahu ya, pasti seorang itu kan mempunyai tokoh masing-masing kan. Tapi di mana bisalah untuk menjadi bahan pertimbangan tentang permasalahannya.
1: Oke,
0: Seperti itu sih.
2: Wah, menarik banget seperti ya. Seperti itu. Ih, jadi pengen dibongkar semua rasanya, sumpah bener deh. Biar lega gitu yuk. Biar lega semuanya kita tuh.
1: Iya.
2: Bingung. Mulai terbata-bata kawan, tempat saya ini satu takut.
1: Ya karena ya gimana ya Miss ya, karena anak-anak semua di kantor pada juga bilang kalau ada apa tuh cerita, karena menurut saya mereka sendiri yang bilang kayak cerita itu hanya untuk orang lemah. Kayak gitu loh Miss.
0: Sebenarnya itu mungkin teman-teman itu care ya Mas Rio ya, dia mereka care, jadi melihat Mas Rio itu mempunyai beban permasalahan, mereka pengen juga coba dong cerita, kalau emang kita bisa ngebantu ya kita bantu, tapi dari Mas Rio alah nggak bisa, paling ada yang ngerepotin kayak gitu, nggak usah lah nggak usah cerita, ntar ngerepotin.
1: Soalnya teman-teman saya banyak yang ngerepotin nih.
2: Masa begitu ya Miss?
0: Iya, jadi seperti iya. Itu. Oh iya.
2: Orang kok begitu? Orang temannya mau coba bantu kok dia begitu.
1: Ada ya orang begitu ya.
0: Bukan sih, sebenarnya Mas Rio itu mempunyai ketegasan sendiri dalam privasinya Mas Rio. Ada yang memang layak untuk diceritakan dan mana yang tidak layak untuk diceritakan. Kayak gitu.
1: Iya, oke. Iya. Oke, iya.
2: Miss, makasih banyak loh Miss.
0: Yeah. Siap.
2: Sudah memberitahukan Rio harus seperti apa. Pun juga saya harus seperti apa. Cengar, cengir.
1: Ya.
2: Yeah. Ya, tapi kalau kayak gitu dengan hipnoterapi akan bisa lebih baik enggak kondisi mental state-nya, Miss?
0: Tinggal bagaimana kooperatif dari klien itu sendiri mendengarkan instruksi.
2: Artinya berarti orang ini juga harus percaya sama Miss Nia.
0: Betul, jadi sebelum kita sesi hipnoterapi udah yakin dulu gak untuk bisa memahami instruksi dan praktisi itu sendiri.
1: Oh, berarti ibaratnya itu kayak gimana Miss ya, kan ada orang yang pernah ngalamin gak kayak begini Miss? Ada dia di alam bawah sadarnya, malah dia ngeblok sendiri di alam bawah sadarnya.
0: Selama sejauh ini sih belum menemukan itu ya. Jadi ketika dia sudah di pikiran bawah sadar, berarti di mana dia sudah kooperatif dari awal. Gitu. Kalau abreaksi iya, jadi kayak semacam orang kesurupan, tapi dia bukan kesurupan, tapi dia sedang mengingat tentang traumanya dia, saking nggak kuatnya dia sampai teriak-teriak, sampai jungkir balik, sampai mukul diri sendiri juga.
2: Histeris ya, jadinya histeris.
0: Betul. Tapi itu sebenarnya untuk kenapa kita membangkitkan rasa traumanya dia agar seperti itu, mungkin dulunya dia tidak bisa melampiaskannya. Dengan hipnoterapi dia berada di dalam keadaan rileks atau di pikiran bawah sadar itu dia meluapkan. Nah itu nanti jadi plong kayak gitu.
1: Yang selama seperti ini itu. Dia nggak mau keluarin secara sadar ya.
0: Betul.
1: Begitu.
2: Hangat sekali, seneng aku kalau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh enak, nyaman loh, rasanya.
1: Sudah paling tidak sudah
2: memberikan insight-insight baru. Miss Nia mungkin boleh share sosial medianya, atau kalau enggak nanti kita by DM aja masing-masing personal.
0: By DM aja ya.
2: Oke. Jadi nanti silakan DM @iswara.smg buat tahu kontak personnya Miss Nia. Betul. Akan kita kasih tahu nanti secara pribadi, secara private. Karena hal-hal kayak gini kadang memang antara calon klien dan juga Miss Nia-nya juga mesti resonate juga ya Miss Nia.
0: Iya.
2: Biar Miss Nia bisa bantunya lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Oke.
0: Tentang itu. Privasi tetap terjaga dengan aman.
2: itu paling penting.
1: Udah nggak bakal di kemana-mana nggak ada.
2: Miss Nia, makasih banyak sekali lagi ya.
1: Betul. Terima kasih. Belanya juga terbakal, jadi silahkan aja abis ini tetap di sini live TikTok. Ada Ipang sama Mas Bo.
2: Ini favoritnya warga Semarang nih Mas Bo nih.
1: Betul.
2: Stay tune terus di live streaming 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng
1: Smart Friend Unlimited 5G.

0: Halo warga Semarang, kita udah ngomong-ngomong, udah seru-seruan tadi bareng sama Menteri Wangi, terus habis itu baca tarot sama Miss Nania, dan pastinya kamu masih ada di live streaming 26 jam, keliling Semarang tanpa batas, bareng Smart Friend Unlimited 5G. Nah sekarang kita agak sedikit ubah dulu, untuk suasananya, kita habis seru-seruan, rame-ramean, kali ini kita agak sedikit lebih serius karena kita lumayan akan berjalan-jalan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, kita bakal mengenal lebih jauh seperti apa sih sejarah dari kota lama dan juga bangunan-bangunan ikonik yang ada di sekitarnya. Yang kedua, kita akan coba untuk mengulik misteri-misteri yang menyelimuti tempat. Oke, penasaran seperti apa? Tentunya saya nggak sendirian. Saya dibantu dengan salah satu legenda horornya Semarang. Jadi untuk warga Semarang tentunya harus tahu kalau misal zaman dulu dengerin program-program kisah-kisah misteri, namanya beliau ini cukup harum untuk menjadi narasumber di kisah program kisah misteri tersebut. Tentunya saya bersama dengan Mas Bu. Mas Bu, silahkan. Kita bertemu baik.
1: Halo warga Semarang. Gimana pun ada Fredo ya.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Di Semarang yang pada hari ini, di jam ini, tepat di jam 12 malam, lebih sedikit gitu ya. Kita merasakan bahwa suasana di kota lama sendiri tuh kayaknya lumayan, agak sedikit tenang dengan angin yang sepoi-sepoi. Dan tentunya kita bakal jalan-jalan Mas Bro di kota lama ini sendiri. Dengan retrokognisi dari Mas Bu juga dan juga penjelasan twistnya, kita bakal ngulik seperti apa. Untuk yang pertama Mas Bu, ini tentunya sebelum kita muter-muter, kita udah melakukan riset nih warga Semarang. Dari internet, dari berbagai macam sumber udah bilang bahwa salah satu sosok yang lumayan terkenal dari dulu sampai mungkin sekarang mungkin masih ada yang sempat melihat dan segala macam gitu-gitu, di baju merah yang katanya sering terlihat di salah satu gedung yang ada di kota lama. Dan nanti kita semoga mendapatkan energi-energinya atau frekuensi-frekuensinya dari si sosok ini, dan juga harapannya nanti kita juga bisa menceritakan latar belakang dari si sosok ini ya Mas Bu.

0: Ini kayaknya jadi lebih serem gitu ya bawaannya ya, karena cukup suaranya cukup bikin hati deg-degan ya. Gitu.
1: Meskipun gini mas, non sewo, suasana di sini kan masih ramai mas.
0: Betul.
1: Tapi non sewo, vibrasinya juga sudah terasa.
0: Iya, mungkin juga dari kru yang ada di sini mungkin merasakan yang sama seperti saya sih mas Bu, karena saya sebelum kita opening tadi udah kerasa kayak anginnya tuh ada yang beda gitu. Karena mungkin apakah itu karena mungkin apa ya mas Bu, tujuan kita kesini untuk dalam tanda kutip untuk mengulik lebih jauh misterinya, apa seperti apa mas Bu, energi yang kita rasakan sekarang?
1: Kalau bahasa saya energi dari tempat ini ya mas ya. Kalau bahasa saya ada sesuatu yang banyak sekali cerita ya di sini. Satu kejadian-kejadian masa lalu.
0: Betul.
1: Nah, di sini dan memang tadi juga saya sudah menangkap adanya suatu sosok sebenarnya sih mas Tua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi non saya enggak saya ini dulu ya mas.
0: Iya.
1: Agar supaya jelas dulu untuk visualisasinya. Agar jelas. Pernah saya coba gambar.
0: Baik.
1: Dan memang banyak misteri juga mas.
0: Apakah kegiatan kita saat ini nih mas Bu? Sebelum kita jalan nih mas Bu. Apakah kegiatan kita saat ini dengan tujuan yang akan kita lakukan pada 2 jam ke depan? Apakah menarik perhatian dari dalam tanda kutip sosok-sosok yang tidak terlihat yang ada di sekitar sini?
1: Sebenarnya kalau untuk impact ke mereka sih enggak sih. Yang pasti kan kita tidak mengganggu mereka.
0: Betul.
1: Kan gitu. Kita hanya bisa mengulik sejarah setelah kita menangkap suatu vibrasi yang belum terjadi di sini.
0: Oke. Lokasi yang cukup bersejarah tentunya buat perjuangan kemerdekaan Indonesia juga tentunya. Jadi mungkin banyak sekali kayak apa ya mas Bu? Energi-energi yang nantinya bisa
1: energi masa lalu gitu ya mas.
0: Betul. Dan kita sampai di ikon yang pertama mas Bu, Gereja Belenduk. Ini mungkin menjadi salah satu ikon kota lama yang bisa dibilang cukup terkenal karena menjadi senternya seperti
1: ya,
0: itu.
1: Betul,
0: tapi sebenarnya sejarah dari tempat ini seperti apa sih mas Bu?
1: Ini non saya buat warga Semarang ya non saya. Dulu Gereja Belenduk itu bentuknya tidak seperti ini mas.
0: Oke.
1: Okay. Saya akan coba rekoneksi untuk bentuk awalnya itu ada non sewu joglo mas, joglo panggung.
0: Oke.
1: Okay. Bukan seperti ini.
0: Oke. Okay. Yeah, yeah,
1: yeah. Jadinya adanya tempat untuk peribadatan non sewu warga Belanda kala itu.
0: Kala itu.
1: Itu berbentuk non sewu joglo.
0: Oh, tapi
1: bentuk
0: memang
1: joglo panggung.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Baru setelah di tahun 18 itu kan 1753 ya mas ya adanya itu. Terus pada waktu 1987 sampai dengan 1894 itu dibangun seperti ditambah kubah serta non sewu dua ini pilar apa menara ini ya.
0: Oh, iya.
1: Kan ada dua menara ya. Seperti yang jadi warga Semarang lihat ini ada dua apa namanya
0: menara,
1: dua menara
0: gitu ya?
1: Dan non sewu kayak apa ya
0: bulatan kubahnya ya. Itu
1: maka dia itu dinamakan Gereja Belenduk karena kubahnya itu melenduk, kalau orang Jawa Barat itu apa ya
0: cembung
1: gitu, gitu ya. Ya seperti itu.
0: Oke. Tapi apakah ketika masih berbentuk joglo, Mas Bo, itu apakah sudah diperuntukkan untuk tempat beribadah atau seperti apa?
1: Sudah mas, sudah kala itu sudah.
0: Oke.
1: Kala itu sudah dipakai untuk non sewu warga Belanda untuk beribadah. Baru setelah di tahun 1887 sampai 1894 ini dibugar. Terus kemudian ditambah non sewu kubah ini dan non sewu pilar, dua pilar atau dua ini, dua apa namanya mas?
0: Menara ini.
1: Menara ini.
0: Oke. Dan sepertinya kalau misal dari energinya sih, karena mungkin sekarang sudah dipugar menjadi bagus gitu, lebih kayak adem ya, karena memang tempat beribadah kan
1: mas? Iya, beribadah betul.
0: Oke. Gimana kalau misal kita lanjut sambil kita cari-cari juga?
1: Dan ini juga non sewu ada arsiteknya ada dua mas.
0: Oke.
1: Okay. W. Westman dan HPA de Wilden.
0: Iya. Dan sepertinya juga untuk ini Gereja Belenduk ini karena sekarang banyak sekali penerangan gitu ya mas Bu.
1: Iya.
0: Itu mungkin juga sekarang mengubah suasananya yang mungkin dulu terlihat sangat-sangat bersejarah sekarang agak sedikit modern seperti itu ya. Oke. Okay. Ini kita akan menuju salah satu lagi sejarah di Kota Lama. Tetapi sebelum itu, Mas Bu, Yeah. Sambil kita berjalan ke sana, ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol masalah quotes unquotes misteri.
1: Oke.
0: Okay. Untuk ini sebenarnya adalah rasa penasaran saya, Mas Bu. Mm-hmm. Kenapa di beberapa tempat yang bisa dibilang bersejarah atau lama atau di bangunan-bangunan Belanda itu selalu dalam tanda kutip di ikonikan, dianggap bahwa tempat itu berhantu atau penuh misteri gitu, Mas Bu.
1: Ya, ya mungkin karena gini ya, Mas Yanus, biasanya itu kan bangunan Belanda itu kan sudah lama tidak terpakai, terus kemudian lembab.
0: Iya. Nah,
1: dari apa namanya itu, terus kemudian menurut saya makhluk asal senang tempat-tempat yang lembab, kotor, sudah lama tidak terpakai seperti itu.
0: Oke, oke. Dan tapi itu tidak apa namanya selalu berlaku di hal-hal yang berbau-bau yang pada putih Belanda seperti itu.
1: Iya, iya ya juga sih, Mas. Cuma karena kita ini kan menurut saya diri memang dulu ini kan adalah pusat kota, pusat kota, terus kemudian pusat pemerintahan Belanda memang berada di sini karena kan Nonseo dekat dengan pantai ya, Mas ya. Seperti itu.
0: Iya iya iya.
1: Dan ini juga disebut dengan Nonseo saat itu Nonseo disebut sebagai Paris van Java juga.
0: Karena pusat dari perekonomian Belanda sendiri
1: betul
0: juga
1: sekali.
0: Salah satu jalurnya lewat sini.
1: Lewat
0: gitu
1: sini
0: ya.
1: Betul.
0: Kita mungkin ke sana, tapi kita mau ke sana dulu boleh? Karena ini cukup sepi dan juga cukup apa ya, Mas Bu, kita mencoba untuk mendapatkan energi-energi bisa agak bisa ke sini. Nah, kita ada di satu tempat di Kota Lama. Kenapa saya pilih becak, Mas Bu? Ini sebenarnya saya agak sedikit teringat kisah masa kecil saya yang zaman dulu cukup saya sampai sekarang bahkan saya ingat-ingat. Saya tidak tahu apakah memang lokasinya di Kota Lama atau di dekat-dekat sini, tetapi dulu sempat terkenal sekali, at least di telinga saya ya, Mas Bu ya, itu ada tukang becak yang ada di Semarang. Makan.
1: Ya nanti hubungannya ke atas.
0: Yes, betul banget. Jadi buat warga Semarang ya, kalau misal relate atau pernah mendengar cerita ini, boleh komen aku pernah dengar cerita itu gitu ya. Dan boleh lokasinya mana sebenarnya ya, karena saya juga agak sedikit lupa. Ini cerita lumayan lama. Jadi Mas Bo dan juga warga Semarang, yang saya ingat itu adalah cerita yang sangat-sangat ikonik dari becak ini. Jadi ada tukang becak, Mas Bu.
1: Iya.
0: Zaman dulu kan masih ramai sekali tukang becak sebagai sarana transportasi.
1: Betul.
0: Jadi di Semarang ada tukang becak yang lagi apa ya istilahnya ngetem.
1: Ngetem, betul.
0: Seperti itu di jam-jam segini.
1: Iya.
0: Di jam-jam ya mungkin jam 10 malam, jam 12 malam seperti itu. Terus kalau misal dulu tukang becak kan ramai.
1: Iya.
0: Tapi kan ada yang tidur, ada yang begitu sih. Terus habis itu ada bawa mis ya.
1: Bawa mis
0: ya.
1: Pertama tas hidup ya non saya.
0: Iya. Bawa mis ya. jadi tukang becak itu lagi ngetem, terus habis itu ketika ngetem tiba-tiba disamperin sama sosok wanita cantik.
1: Oh iya, betul.
0: Wanita cantik berpakaian biasa sebenarnya, berpakaian biasa tapi putih-putih. Terus habis itu minta diantarkan kalau tidak salah ke Johar.
1: Muncul lagi baunya.
0: Iya, ini baunya muncul lagi ya. Ya, aman tapi ya, Mas Bu ya.
1: Aman.
0: Kebetulan diminta dari mana terus ke Johar gitu, Mas Bu.
1: Iya.
0: Terus setelah itu diantarkan, terus tiba-tiba si tukang beca ini tiba-tiba tersadarkan diri, sadar-sadarnya sudah ada di Tanah Abang Ungaran. Lemah Abang.
1: Lemah Abang.
0: Semarang. Kalau misal warga Semarang tahu, di Lemah Abang itu kan ada pom bensin.
1: Iya.
0: Jadi dulu
1: depannya, Mas. Ya.
0: Depannya pom bensin.
1: Pada waktu jalan mau masuk Nonsewu ke arah Bandung.
0: Betul. Mau arah ke Bandungan, dia tiba-tiba somehow paginya ada di situ.
1: Ya.
0: Dimana kita tahu bahwa itu tidak gimana ya, agak sedikit tidak masuk akal karena bayangkan tukang becak dari bawah Semarang ngayuh becaknya dengan

0: Terus ya.
1: Sebenarnya dia dibantu juga oleh Nun Sewu, sosok itu juga secara tidak langsung, Mas. Kalau kita memakai Nun Sewu secara langsung tenaga kita yeah. orang tidak kuat. Orang pakai sepeda aja
0: ngos-ngosan. Yeah,
1: yeah, apalagi Nun Sewu di sini becak itu kan ya berat juga kan Nun Sewu seperti ini ya.
0: Iya,
1: becak seperti ini kan berat sekali ya Nun Sewu.
0: Bayangin untuk mengayuh ini naik gombel sampai lemah abeng.
1: Iya, betul.
0: Ujungnya ungar.
1: Dan Nun Sewu enggak usah segede ini, pakai sepeda aja juga susah juga kan.
0: Iya.
1: Jadi itu. Kalau menurut saya memang dibantu oleh Nun Sewu, sosok ini sendiri kan gitu.
0: Tapi apakah sosok ini dalam tanda kutip Mas Bu, ada punya niatan jahat atau seperti apa? Apa yang sebenarnya terjadi dan kayak si sosok ini tuh tujuannya apa gitu?
1: Kalau menurut saya gini Mas, untuk berbuat jahat sih enggak sih Mas ya. Karena memang ada, kalau Nun Sewu ya, ada sesuatu yang kurang Mas kalau bahasa saya gitu. Jadi gini, kalau apa ya, secara mistisnya tuh mungkin uang mati. Kalau bahasa saya ini, kalau menurut saya gini Mas, ada sesuatu misalnya teknologi seperti itu Mas.
0: Okay.
1: Yang mana membantu kayuhan ini menuju ke sana. Dan itu Nun Sewu, saya ingat benar, saya diceritai oleh teman saya. Waktu itu teman saya itu naik motor ke Gombel, tidak sadar, duh, kok ada becak, udah gitu aja. Begitu sampai rumah dia mikir, kok becak kok lewat? Nun Sewu tanjakan Gombel.
0: Langsung anginnya.
1: Iya, akhirnya tersadar. Bapaknya kuat sekali ya. Dan itu Nun Sewu setelah sampai itu Mas, Nun Sewu itu ditinggal hampir 1 bulan kalau nggak salah becak itu.
0: Iya.
1: Di pojokan itu. Lama
0: karena,
1: sekali.
0: Iya, karena kalau misal dipikir mau bawa baliknya gimana ya Mas?
1: Iya betul.
0: Sama becak ya.
1: Iya. Oke lah, mungkin kebanyakan jalan turun kayak misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kan namanya orang kalau udah sadar kan, aduh.
0: Iya.
1: Sampai sini saya
0: harus butuh waktu dan juga tenaga.
1: Ya, akhirnya itu. Kemudian memang diambil dengan menggunakan bak terbuka sekarang itu.
0: Iya.
1: Jadi memang sempat lama juga. Saya mikirnya gini, ini baca sampai sini ya mungkin.
0: Iya.
1: Tapi ternyata setelah saya diceritain oleh teman saya, dia sempat pada waktu naik gombel lihat ada becak, cuma ya udah paling orang sini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi kok di kayu itu sadarnya aja sudah sampai rumah.
0: Iya.
1: Dia mikir, oh iya tadi saya lihat ada tukang becak kok naik gombel kuat sekali ya, cuma itu aja sih.
0: Jadi memang untuk orang-orang biasa pun melihat si orang becak itu tetap beneran mengayuh gitu ya Mas Bu.
1: Bener ngayuh, dan itu memang teman saya juga kan dari bawah ya Mas ya, otomatis kan cuma gini, tukang becak ya udah gitu aja. Tapi itu Nun Sewu, biasanya orang kan didorong itu enggak dikayuh.
0: Itu sih ya, itu salah satu cerita legend yang ada di Semarang, warga Semarang kalau misal tahu langsung aja komen karena ini kayaknya cukup terkenal sih Mas Bu.
1: Iya betul.
0: Baik, kita langsung jalan lagi. Tentu kita
1: Mas Nun Sewu, kita bahas yang tadi Mas.
0: Oh ya, si baunya.
1: Kalau memang bau ini dari God, ini kan dasar orang God ya Mas.
0: Iya.
1: Ya amisnya ya terus Mas.
0: Betul.
1: Jadi kan biasanya apa, menyengat.
0: Betul.
1: Menyengat terus sebenarnya bau dupa enggak Mas Nun Sewu?
0: Untuk pas jalan ke sini tadi lumayan bau dupa sih.
1: Ada bau dupa ya.
0: Tapi sebenarnya ini juga tidak ini ya maksudnya untuk bau dupa sepertinya juga tidak apa ya, tidak logis sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba ada bau dupa. Kecuali kalau misalnya kita ada di mungkin
1: dekat
0: untuk tempat tempat ibadah
1: atau apa gitu ya Mas. Dan ini Nun Sewu kita tidak bad-bad ya tadinya bawa amin,
0: kita
1: tidak bad-bad ya.
0: Makanya
1: kita
0: mungkin
1: tidak mendramatis.
0: Iya. Ya. Karena kayak langsung saya sama Mas Butuh reaksinya bareng-barengan kayak bawa apa gitu ya. Cuman ya semoga. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi Mas Bu? Apakah memang ada sosok yang lewat atau tertarik dengan obrolan kita atau seperti apa?
1: Iya, bahasa saya untuk vibrasi tempat itu Mas tadi Mas Nun Sewu.
0: Oke.
1: Sebenarnya. Di pojokan itu Mas Rudu juga ada satu kejadian, data kejadian apa Nun Sewu, saya belum menangkap secara ini. Ada kejadian juga untuk di pojok tadi kita pada waktu kita berdiri tadi di samping becak.
0: Di tempat yang gelap tadi itu ya?
1: Betul sekali Mas.
0: Okay. Dan tadi juga sempat ada, apa ya kalau misal dibilang sih, angin yang agak langsung bikin merinding gitu
1: ya.
0: Ya semoga nantinya kita juga jalan-jalan sambil kita menemukan fenomena-fenomena lagi yang bisa kita bahas seperti itu. Dan kita ini tentunya masih jalan-jalan bareng dengan Smartfren Unlimited 5G. Tentunya kita untuk merasakan seperti apa sih suasana yang ada di kota lama. Ini juga saya tertarik sama hubungan ini Mas Bu, entah kenapa.

0: mungkin walaupun sepertinya ada yang ini sih, ada yang penghuninya sih. Cuman kayak saya nggak tahu deh. Kita coba dulu warga Semarang. Oke.
1: Okay. Karena bisa dikatakan non saya mas, penghuni di sini kan apa lebih 17-18 ya mas?
0: Iya.
1: Kebanyakan ya mas. Jadi memang sudah oke. Okay. Ini menarik juga ya, mas. Iya. Ini non saya kok.
0: Iya.
1: Ada satu apa ya mas ya non saya. Transisi, saya tidak tahu transisi kepemilikan kalau bahasa saya. Mm-hmm.
0: Transisi kepemilikannya seperti apa tuh mas? Boleh dijelaskan mungkin? Gedung yang
1: kesannya gini mas. Kayak Belanda ke Cina.
0: Oke. Okay.
1: Atau
0: okay.
1: Non saya. Oke. Okay. Daerah Belanda juga daerah Cina.
0: Okay.
1: Seperti itu. Apakah ya itu tadi dulunya milik orang Belanda terus kemudian entah itu dibeli atau apa oleh orang Cina.
0: Iya, dan okay. Sekarang kayak terlihat kosong dan juga terbengkalai. Jadi. Tapi ini kalau misal di sini Mas Bro di gedung ini
1: mungkin biar gini juga gini Mas. Iya. Saya, ini kan sempat ditinggikan dengan jalannya.
0: Oh, nje.
1: Nah, kalau pintunya kan aslinya segitu Mas. Menurut saya yang di atas
0: okay,
1: ini aslinya.
0: Okay.
1: Nah, okay. Segitu itu. Ini kan sudah berkurang banyak.
0: Iya,
1: karena mungkin ini ditinggikan karena kan karena pengaruh rob dan sebagainya ya Mas ya. Akhirnya ditinggikan atau gimana ini. Nah, ini saya ini kan kalau kita dekat ini kan masih ke bawah lagi nih Mas.
0: Oh, nje.
1: Ya, ini kan di bendung karena mungkin biar air tidak masuk kan.
0: Hmm.
1: Nah, aslinya pintunya sama dengan yang di atas itu.
0: Mas. Tapi berarti Mas Bu karena ini kita berada di daerah pesisir
1: ya,
0: di mana yang sering terjadi rob, banjir dan segala macam mungkin ya pada zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Apakah itu membuat tadi yang dikatakan Mas Bu bahwa membuat beberapa tempat di sini spotnya jadi agak lembab terus habis itu banyak energi-energi random yang masuk.
1: Ya betul sekali. Cuma memang pada saat itu pada waktu zaman Belanda memang sudah difikirkan untuk pembuangan air rob itu sendiri.
0: Betul. Karena
1: folder dan sebagainya.
0: Betul. Karena

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Sebenarnya yang harus kita mengerti adalah bahwa memang semua tempat seperti itu juga menyimpan energi sih.
2: Ya betul mas. Nah sejajarnya nih saya apa ya, kalau bahasa saya residu-residu masa lalu ya mas ya.
1: Oke.
2: Itu juga masih karena gini, kalau bahasa saya contoh kayak jendela ya, misalnya jendela, pagar,
1: pintu
2: rumah itu ya. Termasuk nun sewu jalan ini juga menyimpan nun sewu residu-residu masa lalu mas.
1: Oh, iya. Ya. Tentang sejarah bagaimana dibangunnya jalan ini.
2: Ya.
1: Kerja keras beliau-beliau yang.
2: Ya betul sekali. Dan ini memang nun sewu mas ini. Yang mengerjakan bisa dikatakan okay, arsitek orang Belanda tapi pekerjanya orang kita. Nah, seperti itu mas.
1: Iya.
2: Bukan orang-orang dari Belanda, orang Belanda itu bahkan ada arsiteknya itu tidak pernah datang ke Semarang gitu mas.
1: Oh, okay.
2: Seperti halnya nun sewu, lawang sewu itu nun sewu arsiteknya tidak pernah datang ke Semarang.
1: Yeah,
2: dia hanya gambar dikirim, thread, dah yang mengerjakan orang-orang kita, orang-orang pribumi. Seperti itu mas.
1: Dan juga kalau misal kita tengok lagi tentang masa lalu seperti apa, mungkin juga banyak sekali keringat dan juga darah dari orang-orang yang bisa dibilang membangun untuk hal-hal yang ini ya mas, yang bersejarah.
2: Betul. Dan nun sewu mas ya, ini kan kalau orang di sejarah kita kerja paksa itu tidak dibayar ya mas
1: ya.
2: Ini nun sewu buat warga Semarang. Sebenarnya kerja paksa, kerja rodi itu dibayar sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Cuma dikorupsi. Jadinya nun sewu budaya korupsi sudah dari dulu, mas.
1: Sayangnya ya, mas.
2: Iya, betul.
1: Sayangnya.
2: Seperti itu, mas.
1: Oke. Okay. Apakah kita mulai mendekati spot yang dirasakan?
2: Kayaknya depan ramai ya, mas ya?
1: Ramai orang kah? Atau mungkin dari show day kita bisa ngecek dulu. Untuk depan, apakah ramai untuk kita ke sana? Memungkinkan atau enggak? Ramai banget ya.
2: Oke, kita cari
1: untuk oke, kita cari untuk tempat-tempat yang kita lebih bisa untuk merasakan energinya mas. Tapi mungkin kita kembali lagi gitu mas Bu, bahwa tadi apa yang mas Bu bilang bahwa semua tempat itu bisa merekam lah istilahnya untuk energinya. Nah, apakah dalam tanda kutip jika tempatnya merupakan merekam sebuah kejadian yang buruk itu apakah itu juga akan gimana ya mas Bu, terulang atau apa ya?
2: Iya, kalau bahasa saya semua kejadian mas, entah itu buruk atau
1: baik
2: itu sebenarnya bisa terekam residunya mas.
1: Tapi apakah jika sebuah tempat ada kejadian buruk? Jadi warga Semarang sepertinya Mas Bro cukup tertarik dengan
2: saya nggak tahu kenapa saya ingin menorehkan sesuatu Mas.
1: Oke. Boleh mungkin kita cari tempat duduk ya Mas Bro. Mungkin di situ.
2: Oke.
1: Jadi mungkin warga Semarang itu sebentar ini buat parkir Mas. Iya. Ya parkir dulu aja deh. Oh, mungkin sini aja Mas Bro.
2: Oke.
1: Agak sana. Oke. Ini mungkin warga Semarang tahu bahwa tadi enggak gitu ya Mas Bu, kenapa bawa kertas dan juga ballpoint, karena kita juga tentunya di hari ini mencoba menangkap seperti apa kira-kira dari retrokognisi yang ditangkap oleh Mas Bu seperti apa. Tentunya kita masih ada di live streaming 26 jam bersama dengan Smartfren Unlimited 5G dan juga warga Semarang. Sambil kita gambar gitu ya sosok yang ditemukan.
2: Mungkin nanti setelah saya
1: kerja, monggo Mas Bu. Ini kita bisa dibilang apa ya, kembali lagi di sini selain sejarah, kita juga akan mencoba untuk mengungkap misteri-misteri apa yang sebenarnya ada di Kota Lama. Ini saya mengutip dari salah satu sumber ya. Jadi di Kota Lama Semarang sendiri, warga Semarang, ini ternyata lumayan terkenal seperti tadi yang saya bilang, wanita berbaju merah yang ada terkenal sekali, sering menampakkan diri di salah satu gedung yang ada di sekitaran Kota Lama. Dan ini bisa dibilang salah satu hal yang mungkin cukup terkenal di sini. Nanti kita coba kalau misal kita bisa bertemu dengan sumber yang ada di sini, apakah memang benar itu atau seperti apa. Dan juga banyak cerita yang beredar sebenarnya dari wanita berpakaian merah ini. Ada yang mengatakan bahwa si sosok wanita berbaju merah ini mengalami sebuah kejadian tragis pada masa itu. Lalu setelah itu sosoknya menjadi apa ya, bisa dibilang dalam tanda kutip berkentayang di sekitar gedung itu. Lalu kemudian ada beberapa cerita di tentang si sosok wanita berbaju merah ini. Yang pertama, itu ada seorang wanita yang sedang berjalan di sekitaran Kota Lama pada malam hari. Lalu dia melihat seorang wanita berpakaian merah berdiri di jendela lantai salah satu gedung yang ada di Kota Lama. Wanita itu menatap keluar dengan tatapan kosong. Dan wanita yang sedang berjalan itu yang si melihat si sosok wanita berbaju merah ini merasa takut dan juga segera pergi ke tempat itu. Lalu ada yang kedua lagi, ada dari sekelompok wisatawan yang sedang berwisata ke Kota Lama Semarang. Lalu mereka juga melihat seorang wanita berpakaian merah ini berdiri di jendela lantai 2 salah satu gedung di Kota Lama Semarang. Terus pergi juga. Lalu ada juga pria yang bekerja juga, itu juga ngelihat sama, lokasinya berada di jendela lantai 2 salah satu gedung ikonik yang ada di Kota Semarang. Sebenarnya kita tentunya ini sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu ditakuti juga, karena ini merupakan salah satu cerita-cerita yang di Kota Lama Semarang sendiri. Dan tentunya kalau misal kamu warga-warga Semarang yang mau jalan-jalan di Kota Lama, kembali lagi ya, kita ambil untuk sesi sejarahnya dan juga kenikmatan-kenikmatan kafe-kafe dan juga tempat-tempat nongkrong yang ada di sekitaran Kota Lama. Tentunya jangan sampai hal-hal yang dalam tanda kutip misteri yang mungkin masih belum bisa terungkap itu menjadikan experience kamu di Kota Lama sendiri jadi berkurang seperti itu. Karena seperti yang Mas Bu bilang tadi, dimanapun, terutama tempat-tempat dan juga bangunan-bangunan yang menyimpan banyak energi, terutama seperti energi yang kita rasakan sekarang ini, bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, itu sudah pasti dalam tanda kutip ada yang menempati seperti itu. Dan juga misal kalau warga Semarang tahu spot mana yang kira-kira paling serem di Kota Lama, boleh langsung komen aja seperti itu. Dan kita masih menunggu dari Mas Bo untuk melukis juga, karena yang saya tahu kalau misal di Semarang sendiri, sebenarnya kalau misal kita ngomongin soal sejarah dan juga misteri, tentunya walaupun ini sih lebih ke zaman dulunya kali ya, cukup terkenal dengan suasana misteri, yaitu salah satunya Kota Lama, keduanya adalah Lawang Sewu. Di mana tadi ketika di sebelum kita shoot, saya dan Mas Bu sempat untuk ngobrol-ngobrol dan ternyata ada sedikit hubungan juga sebenarnya Kota Lama dengan Lawang Sewu, terutama di pada zaman Belanda seperti itu. Dan bisa dibilang walaupun sekarang memang sudah dipugar untuk menjadi tempat wisata yang enak, yang nyaman, dan tentunya cerita-cerita ini menjadi cerita-cerita yang seru kayaknya kalau misal kita kulik lagi untuk menjadi ya sebuah cerita lagi seperti itu.
2: Terus saya gambar cepat aja Nusa sekarang. Nah, ini pertama ada satu ini Mas Nusa. Ada apa ya? Ada kalau bahasa saya dokar ya. Dokar. Terus kemudian tidak tahu ini Mas. orang dengan pakaian ini Indonesia dengan ada satu lambang di sini, Mas. Kayaknya lambang, kalau bahasa ada lambang blendernya apa, dua singa ya, Mas. Seperti ini. Terus kemudian ini, Mas. Ini yang paling nggak tahu kenapa Nunsel lebih tebel, Mas, kalau bahasa ini, Mas.
1: Kaya untuk saya, energinya, Mas.
2: Iya, saya gambar kasar ya. Ini sebenarnya ada kayak ininya. Nah, seperti ini. Okay. Nah, ada pitanya ini. Terus saya gambar cepat aja, okay. Nunsel.
1: Ini apakah dua sosok ini, Mas Bung, apakah berada di sekitar sini atau spotnya lebih ke spesifik lagi gitu, Mas Bung?
2: Ini kayaknya ini terkesan kok ada memang dari tempat yang kalau saya lihat ini kan kayak apa ya, Mas ya? Dia nggak mungkin orang biasa kan gitu, Mas. Cuma ini kok.
1: Tiba-tiba langsung merinding.
2: Arahnya dekat stasiun, Mas, nggak tahu kenapa.
1: Oke. Kita coba terlebih dahulu. Jadi ini sosok apa ya, Mas Bu? Kalau misal saya lihat, sepertinya untuk yang pertama ini ada.
2: Ini mungkin suasana residu dulu ya di sini ya, Mas. Dan ini ada satu pakai topi apa ya? Topi apa sih ya?
1: Topi menir gitu ya mungkin.
2: Iya, menir. Terus kemudian ini ada lambang. Lambang apa namanya, Hindia Belandanya aja, misalnya dua singa itu ya, seperti itu.
1: Oke.
2: Kalau dan ini untuk warnanya putih, Mas.
1: Oke. Okay. Oh, untuk dari bajunya seperti itu?
2: Ya, tanpa ada epaulet dan sebagainya. Biasanya kan kalau dia, anu kan ada epaulet dan sebagainya. Sebenarnya, kalau menurut saya ini, apakah ini juga Nun Sewu sebagai suatu pimpinan ya? Dulu yang ada di sini atau bagaimana, karena Nun Sewu ini yang kita cakap, berarti kan dia di sini kan orang Belanda itu sendiri. Cuma yang paling tebal Nun Sewu ini, Mas. Enggak tahu kenapa.
1: Oke.
2: Ini.
1: Tapi kedua sosok ini belum kita temu ya, Mas. Hanya tertangkap energinya saja.
2: Iya. Oke. Okay. Cuma kalau bahasa energinya kok terkesan Nun Sewu itu jauh dari stasiun, Mas, Nun Sewu.
1: Oke. Nah, dan cukup tebal ya.
2: Cepat tebal.
1: Iya. Karena ini tadi sempat langsung merinding juga.
2: Kalau bahasanya memang residu ini juga kuat juga, Mas, Nun Sewu di sekitar sini.
1: Oke. Okay. Tapi Mas Bu, dari kedua sosok ini, apakah, apa ya, saya penasarannya apakah energinya negatif atau positif, itu apakah kita bisa tahu?
2: Sebenarnya kalau ini yang saya gambar ya, Mas, kalau Nun Sewu buat warga Semarang, ini adalah residu. Dulunya ada, di tempat sini itu kan tadi saya lihat, dan Nun Sewu mungkin kamera bisa diarahkan ke sana. Nah, itu pojok itu, lampu itu. Nah, di situ ada dokar kalau bahasa saya, Mas ya, dokar. Ada dokar lintas di situ, terus kemudian Nun Sewu. Yang saya tangkap untuk masalah Nun Sewu apa tadi ini ya, gambar ini sebenarnya Nun Sewu di sini, Mas.
1: Oke.
2: Di daerah sini nih. Daerah sini.
1: Oke. Dari si sosok yang pakai seragam itu ya, Mas.
2: Apakah itu juga Nun Sewu suatu pengawas atau bagaimana? Ya. Kalau dilihat dari Nun Sewu lambang di topinya itu, kok kayaknya dia tidak mungkin tidak punya jabatan.
1: Iya, betul.
2: Dia pasti punya jabatan, entah itu jabatannya apa ya, Mas ya. Cuma untuk vibrasinya ini yang saya tangkap masih itu
1: di sekitar sini ya, untuk sosok tadi. Dan tadi retrokognisi yang digambarkan, yang tergambarkan dari tempat yang tadi spot ya, Mas Bu.
2: Untuk yang gambar pertama ya, Mas ya. Tapi untuk yang gambar kedua ini, Mas Nun Sewu, ini vibrasinya kuat kok, enggak tahu kenapa kok dekat stasiun, Mas.
1: Oke, baik. Coba kita cari lagi ya, Mas Bu. Oke. Sambil kita berjalan-jalan lagi ke sini. Gimana, Mas Bu?
2: Nampil HP-nya.
1: Oke, boleh. Seperti
2: itu enggak ya?
1: Kita coba untuk menangkap gitu ya.
2: Coba saya foto dulu. Ini gimana, Mas?
1: Dibet dulu.
2: Maklum agak. Kok ngeblur lagi? Atau mungkin tangan saya jelek kali ya. Coba saya diam ya.
1: Oke, coba standby dulu. Oke. Masih tetap tidak bisa fokus seperti ini, Mas B. Oke, jadi kalau misal yang saya lihat sendiri warga Semarang. Jadi ketika Mas Bu mencoba untuk menangkap foto gitu, kebetulan kayak tiga-tiganya sempat
2: okay. Berarti di atas mobil itu ada korden atau kain enggak? Saya di atas mobil itu
1: coba saya lihat
2: ada mas ini okay. Berarti pas depan mobilnya ini mas atau kain atau apa ada mas
1: saya. Oh iya ini ya yang ini apa yang ini nih. Oh iya
2: ada kain ya mas ada kainnya itu ya
1: iya
2: oke ada ya berarti. Tapi kalau bahasanya
1: cukup tidak fokus ya Mas Bayu. Tapi fokus. Untuk tiga ini tuh tiga foto yang diambil Mas Bayu, padahal kita mencoba untuk standby gitu untuk dari ini ya.
2: Mas, apa itu Mas?
1: Oh ya.
2: Mungkin nanti bisa dicek sebentar.
1: Ini
2: bisa nggak orang?
1: Oke. Jadi kalau misal kerabat dari warga Semarang sendiri melihat ini untuk yang ada yang kita gambarkan itu adalah di tiang listrik yang ada lampunya itu, terus habis itu di belakangnya itu seperti ada bisa dibilang residu-residu seperti asap gitu yang tertangkap kamera seperti yang ditunjukkan Mas Bu. Tapi sebenarnya Mas Bu, ini kita bisa cukup menangkap untuk sosok yang ada di kamera ini.
2: Kalau bahasa saya ini anu saya. Kalau bahasa saya terus sampai memakai sesuatu yang panjang gitu.
1: Iya, betul. Iya,
2: iya. Jadi kayak apa ya? Kalau bahasa saya apa ya? Kalau bahasa saya dipipis apa ya? Dipipis.
1: Kayak begini ya, Mas Bu.
2: Kayak mepet gitu ya, mepet di tembok gitu ya.
1: Dan ini apakah salah satu sosok yang digambarkan sama Mas Bu tadi atau seperti apa atau beda lagi?
2: Kalau menurut saya enggak Mas. Dan ini juga non sewa. Apakah ini juga ada hubungannya dengan pemilik rumah yang ada di sekitar sini? Sekitar sana itu Mas.
1: Seperti itu. Okay.
2: Karena bahasanya gini. Tadi kan itu ada ini ya Mas ya. Ada satu apa ya? Kalau bahasa saya ada satu transisi kepemilikan ya.
1: Yang tadi itu. Kita bilang tadi ya.
2: Seperti itu.
1: Dari Belanda
2: memang
1: ke China
2: tidak,
1: tadi.
2: Tidak semuanya ini. Belanda Mas, tapi juga ada campuran nonsew orang-orang dari timur ya, seperti itu juga.
1: Nah, kembali lagi Semarang kan juga cukup plural gitu ya Mas.
2: Jadi kalau bahasa saya biasanya kalau dekat dengan suatu pelabuhan, tidak mungkin orang Belanda toh. Pasti ada Chinese, ada nonsew orang-orang
1: Jaratnya
2: seperti itu ya. Cuma kalau dibanding dengan orang-orang keturunan Tionghoa, lebih banyak orang Tionghoa daripada orang-orang yang non-Sewu.
1: Ya, apalagi tempat yang bisa dibilang salah satu pusat peradabannya Semarang pada waktu itu. Seperti itu.
2: Oke. Okay. Gak tahu kenapa ini tadi kita dari mana? Dari lurus apa dari sini ya Mas?
1: Kita dari sini.
2: Dari sini ya? Dari sini. Kita coba lurus itu kemana ya Mas?
1: Bisa?
2: Oke.
1: Bisa ya?
2: Oke.
1: Karena kita juga mencoba untuk...
2: Ini tadi kita dari sini ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Kita dari Gereja Blondok, lalu kita mencoba untuk berjalan-jalan ke salah satu tempat yang ikonik juga di Kota Lama, Mas Bu, dan cukup bersejarah juga. Karena kembali lagi, karena pada waktu itu Kota Lama menjadi pusat peradaban di Kota Semarang.
2: Iya, betul.
1: Jadi sepertinya bahkan sampai sekarang banyak bangunan-bangunan bersejarah yang pada akhirnya terkonservasi begitu ya, Mas Bu ya.
2: Ini kebetulan Mas Anun saya, Mas. Kebetulan sekali, Mas. Dalam arti kita di sana tidak ada yang ingin di sini karena mungkin logikanya itu terbuka ya jadinya. Dan ini tadi nonsel bayangan itu di sini ya Mas ya?
1: Iya, di bawah. Oke. Iya. Oh, di gedung yang cukup besar ini ya Mas?
2: Iya, ini ya di sini Mas.
1: Oke. Oh, ini pun juga kalau misalnya yang saya rasakan Mas sebenarnya atmosfernya cukup berbeda.
2: Ya,
1: ketika masuk ke sini seperti apa ya lebih
2: nonsel ini semua ya Mas ya. Apa itu Mas?
1: Ini lapangan sepertinya Mas.
2: Bukan lapangan ya?
1: Ya. Jadi untuk warga Semarang kayak yang saya rasakan saat ini untuk kita masuk dari tadi itu
2: hasilnya juga tempat. Beda. Di sini kita sekep, di sini beda padahal ini kan ruangan terbuka.
1: Ya. Dan kayak langsung dingin ya Mas ya?
2: Ya.
1: Jadi seperti kita memasuki sebuah apa ya tempat dengan atmosfer yang cukup tebal. Jadi kayak cukup gimana ya? Untuk menjelaskannya sebenarnya agak sedikit susah, tapi semoga warga Semarang tahu lah ya maksud saya. apa yang kita rasakan, Mas Bu? Kenapa di sini terasa atmosfernya cukup tebal? Apakah ada energi yang tertangkap seperti itu atau seperti itu? Ayo kita coba dulu.
2: Ini tadi non saya, kenapa kata tadi di sini, Mas?
1: Oh, iya.
2: Di sini atau di sana ya, Mas?
1: Di sekitar sini, Mas Bu.
2: Di sekitar sini. Sini. Sekitar sini. Kalau dilihat dari non sewu ya, Mas ya, bangunannya kayak seperti kayak semacam apa ya, gudang apa-apa ini, Mas ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini untuk sisa-sisa, nanti kayak ditutup ya itu kan, judulnya kan mungkin.
1: Oh iya. Wah, Mas Bu ini bawa apa ya? Bawa apa ya? Lupa ya? Ya kok kencengnya? Di
2: sini nanti
1: iya,
2: tapi non saya di sini arahnya dari sana, Mas. Non saya, Mas, ini, Mas,
1: arahnya di sana,
2: di sini.
1: Oh,
2: terkesan non saya ini kayak apa ya, Mas ya, mungkin ini bangunan baru ya kalau saya bilang ya,
1: iya, tapi kayak di sananya itu kayak apa ya, mesin atau apa ya, Mas?
2: Iya, termasuk kayak apa ya, ah, itu pabrik atau apa ya,
1: bau kenceng loh ini. Ini dupa apa menyen ya, Mas?
2: Mas Irwan, nun sewu saya tak ambil HP lagi.
1: Oh iya, ini dupa apa menyen ya, Mas Bu? Nun sewu.
2: Kalau menyen bukan kayak
1: bukan ini, Mas. Kayak wewangian gitu, yeah. Mas, ya. Wewangian yang dibakar gitu ya.
2: Oh iya, auranya emang bagus.
1: Ini malah agak ada iklan-iklannya ya.
2: Asik.
1: Ini jelas loh, tadi yang kita tangkap tiga kali itu ngeblur.
2: Non saya buat warga Semarang ya. Kita ngambil gambarnya juga sama ya, Mas.
1: Iya.
2: Ini non saya, ini jelas. Tetapi di daerah sana tadi
1: iya.
2: Tiga kali ngeblur.
1: Jadi ini mungkin bisa digeser ya. Ini yang ditangkap Mas Bung barusan kayak cukup jelas, tapi untuk ketiga ini tuh ngeblur. Nah, itu apa yang terjadi, Mas Bu? Apakah karena yang kita tangkap yang kameranya mengarah ke apa ya, sebuah residu energi
2: ya,
1: yang menabrak kita?
2: Kalau boleh saya jelaskan, residunya lebih kuat di sana daripada di sini. Kejadian-kejadian masa lalu, residu masa lalu, beda kalau yang di sini.
1: Oke.
2: Seperti itu saja. Lebih tebal di sana.
1: Oke.
2: Lebih ini tebal di sana.
1: Tapi ini bau dupanya, Mas Bu? Kalau bau dupanya?
2: Belum saya, Mas. Saya enggak ini ya, Mas ya.
1: Iya.
2: Cuma kok
1: dari arah dari sana ya. Ya.
2: Okay.
1: Yang mana kayaknya kita juga tidak bisa ke sana.
2: Iya, dan ini non saya karena kalau saya sebut ini kayak terkesan kayak bangunan baru ya, Mas.
1: Iya, betul.
2: Dan seperti udah lepas daripada Mbak Alias ini ya, mungkin.
1: Iya.
2: Karena kalau kita lihat juga non saya meskipun bangunan lama juga baru, tapi bentuknya kayaknya tidak seperti ini, Mas.
1: Yeah. Oke, kita lanjut jalan lagi, okay. Mas Bu. Dan juga warga Semarang, tentunya untuk yang masih penasaran, tiba-tiba lagi scroll TikTok, terus habis itu lewat-lewat dan segala macam, ini apa ya, segala macam. Jadi, kamu lagi ada di live streaming 26 jam bareng dengan Smartfriend Unlimited 5G. Jadi, kita sudah live streaming dari pagi kemarin. Ini kita masih lanjut non-stop live streaming untuk jalan-jalan keliling tanpa batas Semarang ya. Oke, okay. Ini Mas Bu, ini cukup berbeda lagi. Jujur, hawanya lebih ke...
2: Dan yang perlu kita ingat, Mas Irfan dan saya, kita sama-sama terbuka ya. Di sini malah tertutup, lebih sekedis ya. Mungkin logikanya ya, Mas.
1: Iya, betul.
2: Di sini masih ada tumbuhan.
1: Iya.
2: Kan gitu. Tapi ya, non saya, kalau kita pakai logika lagi, kenapa di sana sumuk kok di sini kok lebih sekedis?
1: Di sana tebel, dan di sini tuh saya baru mau bilang, kalau misal kita lewat, Mas Bu, itu di sini lebih apa ya, terasa adem.
2: Oke, non sewu, Mas, saya pinjam HP-nya lagi.
1: Ademnya tuh adem sejuk.
2: Iya, betul. Ya, mungkin karena ditopang oleh non sewu.
1: Iya.
2: Tapi kalau malam kan non sewu, harusnya kan siang, Mas, ya.
1: Betul.
2: Kalau juga banyak tumbuhan itu kan harusnya di pagi hari, siang hari masih ada matahari lah.
1: Betul.
2: Dia mengeluarkan apa mas?
1: Oksigen.
2: Oksigen. Kalau malam justru kan?
1: Karbon dioksida.
2: Ya, ya, kenapa justru lebih seger kan gitu?
1: Saya gak takut salah jawab. Tapi baik, kita juga mencoba untuk menangkap, siapa tahu ada residu-residu yang bisa tertangkap dengan kamera. Tapi apakah bisa dibilang nih mas Bo, kenapa energi-energi itu?
2: Oh iya. Oke, okay. Orang berdiri.
1: Oke,
2: okay. Orang sudah
1: berdiri. Aduh, merinding lagi. Jadi ini semoga jelas ya. Ini yang di sini, ini kalau misal warga Semarang lihat, ini saya coba zoom lagi. Nah itu kayak ada, kalau di gambaran saya mas Bu ya, ini mohon nanti dijelaskan ini sosok apa. Di bayangan saya ini kakek-kakek pendek, ini lagi begini nih.
2: Iya kayak begini ya.
1: Lagi begini.
2: Ya. Kayak nah, rapat di sini ya.
1: Bungkuk terus kayak tangannya seperti ini. Jadi bisa dilihat lagi dengan
2: mungkin bisa diperbesar gitu ini. Ya. Nah, di situ non saya, sisinya kan gelap mas.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini kan non saya, sisinya kan ini kan transparan. Gambar ini juga transparan.
1: Iya, iya, iya. Oh iya loh. Oh iya loh.
2: Itu kan apa di temboknya ya Pak Cimas, non saya.
1: Iya. Dan kayak iya, berbeda dengan tiang-tiang yang ada di samping-samping. Oke. Okay. Ini sosok apa mas Bu? Kalau boleh tahu. Sambil kita jalan mungkin mas Bu menuju ke arahnya.
2: Kalau bahasa saya gini mas, Sunset, masih ada hubungannya dengan residu masa lalu tempat ini mas.
1: Hmm, nah, gitu. Oke, okay. Jadi yang ditangkap itu adalah mungkin sosok, bisa dibilang sosok orang tua yang dulunya juga berada dan juga beraktivitas di tempat ini.
2: Sebenarnya. Ya, seperti itu mas.
1: Tapi pertanyaan saya mas Bu kembali lagi, apakah sosok-sosok yang ditangkap ini, yang tertangkap dengan entah itu kamera atau entah itu tertangkap dengan indera kita, misal kulit dan segala macam begitu-begitu, yang membuat kita merinding seperti itu mas Bu. Ini tuh sebenarnya apakah itu bisa dibilang negatif atau positif?
2: Kalau bahasanya kok beda kan, semuanya itu kan tergantung daripada niat kita ya mas.
1: Oke. Okay.
2: Kita untuk membedah atau hanya untuk cari-cari masalah atau hanya ingin tahu kan gitu.
1: Iya. Atau istilah nah, kasarnya nantang gitu ya mas Bu.
2: Setiap orang itu merasakannya berbeda mas.
1: Betul. Betul.
2: Ada yang mungkin badannya panas, ada yang non sewu tiba-tiba apa ya, kalau bahasa saya semacam kayak bukan transis sebenarnya sih mas. Kayak reaksi tubuh itu tiba-tiba kayak meredek atau apa seperti itu.
1: Ya, respon natural tubuh terhadap misalkan energi. Ini,
2: kalau kita terusnya rame kayak.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Gimana? Gini, kita untuk ke selanjutnya. Ini langsung kanan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Okay, baik. Kita bakal tetap berjalan untuk kita menuju ke salah satu ikon yang bersejarah di Kota Semarang juga mas Bu. Karena sekali lagi banyak banget kita gak bisa cover satu persatu, yeah. Tapi semoga bisa kita jelaskan semua ke warga Semarang. Mas Bu saya tertarik, ini juga apakah dari zaman dulu ya seperti ini mas Bu ya? Kayak fountain ya berarti?
2: Enggak sih,
1: oh enggak, ini lumayan baru.
0: Jangan kemana-mana, live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng smartphone unlimited 5G bakal balik lagi.

0: masih dengerin live streaming 26 jam nonstop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Waktu condongnya kok di dekat-dekat itu ya Mas ya, dekat-dekat.
2: Menurut saya stasiun
1: ya. Ya kalau bahasa saya gitu Mas.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dibilang Mas Bu, yang dirasakan Mas Bu dan juga dari jelajah malam kita pada malam hari ini itu adalah sebenarnya wanita berbaju merah ini dan juga wanita yang digambarkan oleh Mas Bu itu berbeda. Mas Bu itu berbeda. Berbeda apa ya, bisa dibilang berbeda sosok atau seperti apa?
1: Kalau untuk yang saya gambarkan ini sebenarnya satu sosok ya Mas ya. Apakah memang Umsehu dulu pernah ada hubungannya di sini? Kalau bahasa saya ini juga terkesan kayak dulu ini juga kayak tempat orang minum makan gitu Mas.
2: Oke, iya. Jadi coba cari tempat duduk yang... Oke, kesana dulu ya. Oke. Kita akan lewati dulu. Sebenarnya kita sudah ada berada di depannya sebenarnya. Cuman kita akan lewati dulu. Wah, ini saya cukup merinding karena tadi yang kita ceritakan Mas Bu bahwa si wanita berbaju merah ini sering terlihat di jendela lantai 2 gedung tersebut. Itu Mas Bu. Jadi mungkin Mas Bu juga bisa lihat ini jendelanya kan
1: gedung ini ya Mas ya.
2: Yes. Okay. Mungkin biar warga Semarang penasaran dulu ya apa yang kita ini ya. Kita maksud seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau misal melihat dari background yang ada di sampingnya sini, warga Semarang udah bisa menebak-nebak gitu ya gedung yang kita ceritakan itu gedung apa. Tapi kita akan mencoba untuk melihat lagi seperti apa. Ya, hotel sekali. Kita bakal cari untuk lanjut lagi satu spot yang sepertinya Mas Bu, kalau misal saya tadi lewat sih ya, ini agak sedikit menarik perhatian saya. Di sebelah sini. Oke. Walaupun ternyata rame ya. Oke. Salah satu gedung yang bisa dibilang cukup ikonik Mas Bu. Kita lewat lagi.
1: Nah ini nggak tahu kenapa ada satu ini Mas ya. Ada satu gambaran masa lampau untuk ini Mas. Sebelah.
2: Oke.
1: Okay. Kanan kita okay. Mas.
2: Kita agak geser ke sini ya. Gambaran masa lalu seperti apa Mas Bu yang Mas Bu rasakan?
1: Yang saya tangkap itu tadi Mas, satu bangunan joglo.
2: Oh.
1: Satu bangunan joglo di mana dulu sebelum menjadi seperti ini. Seperti itu Mas.
2: Oh.
1: Sebelum menjadi Nun Sewu, orang Semarang atau warga Semarang itu mengenalnya dengan gereja Bundu.
2: Ya. Sambil kita...
1: Nanti saya cari tempat yang enak untuk saya coba
2: mau,
1: untuk
2: mengilustrasikan
1: ya Nun Sewu.
2: Oke. Dan ya ini karena kita sudah berada di apa ya Mas Budi bilang spot yang cukup ramai
1: ya,
2: karena jalan utama jadinya memang rasanya energinya berbeda sekali gitu ya.
1: Ya betul karena gini Mas ya oke okay, ya di sini apa ya Mas ya karena banyak orang lalang ya Mas ya
2: betul ya
1: juga santai gitu ya
2: santai
1: tidak gitu. Apa ya terlalu menekan kalau bahasa seperti
2: itu betul. Tapi Mas Bu kembali ke pertanyaan saya Mas Bu, apakah ramai atau tidaknya itu juga berpengaruh dengan frekuensi-frekuensi terjadinya fenomena-fenomena yang bisa kita rasakan?
1: Iya betul sekali Mas. Karena gini Mas, semakin banyak orang non sewu, residu-residu itu akan terpecah Mas non sewu.
2: Oh, oke.
1: Okay. Kalau secara pikirnya gitu Mas.
2: Iya.
1: Meskipun ada yang memang ada residu masalah yang ditampakkan gitu, cuma tidak seperti dengan tempat-tempat yang sunyi seperti tadi.
2: Iya. Ditambah lagi mungkin dengan tempat-tempat yang sunyi tadi itu, sebagai manusia kita bisa lebih peka dan juga dengan indera-indera kita seperti itu ya Mas Budi.
1: Iya betul.
2: Banyak terpecah dengan fokus-fokus yang lain. Oke. Kita lumayan juga ya Mas Budi ya, dengan Semarang yang gerah ini. Wow, oke. kita menuju satu spot yang mungkin sepertinya tidak banyak untuk dilewati ketika malam, Mas.
1: Bisa, bisa penjelasannya lagi, Mas.
2: Oh, ini juga lumayan tebal ya. Ini juga lumayan tebal kalau yang saya rasakan, Pak Sumara.
3: Sus, oke.
2: Oh.
1: Wanita berdiri mana ini, Mas?
2: Kayak wanita ya.
1: Oke, nanti bisa kita dekati.
2: Nih, Pak Sumara. Yang tertangkap seperti kayak wanita. Kita coba deh.
1: Stop.
2: Nah, apakah wanita ini, nanti kita coba proses kembali ke Mas Bu. Apakah wanita ini bisa dibilang salah satu wanita yang selama ini menampakkan diri di sekitaran Kota Lama? Nanti kita bisa cross-check lagi ke Mas Bu, karena ini kita menuju ke salah satu spot yang menurut saya cukup ikonik juga, dengan estetiknya, dengan keindahannya. Tetapi kalau misal ketika malam hari, semuanya berubah seperti itu ya. Sambil kita mencoba memberikan waktu dan tempat untuk Mas Bu memberikan sketsa. Mas Bu, menurut saya boleh di sini?
1: Boleh, monggo.
2: Anjir.
1: Ini sebenarnya ada satu sosok, dan lucunya gini, Mas. Sosok itu tidak mau untuk digambar.
2: Sosok itu tidak ya, mau untuk
1: cuma bisa diceritakan saja. Dan oh, apakah iya, itu juga ada hubungan dengan nunsew, suatu siluet yang kita tangkap lewat jepretan kamera handphone tadi.
2: Yang baru saya?
1: Iya.
2: Yang sosok wanita itu.
1: Iya, betul. Dan ini nunsew, terkesan ada satu penderitaan ya, Mas. Di situ ya. Jadinya nggak tahu kenapa, apakah ini juga ada hubungannya nunsew. Orang itu gini, kalau bahasa Jawanya itu colong jipuk ya, nunsew. Dia mengambil sesuatu terus ketahuan, nah, seperti
2: okay,
1: itu, Mas.
2: Okay.
1: Kalau bisa dikatakan gini, Mas, nunsew di sini itu kan kebanyakan untuk wilayah ini, wilayah dunia kan wilayah kantor dan nunsew wilayah orang-orang kaya ya, kalau pada zamannya ini. Karena ya, karena saya bayangkan nunsew orang-orang yang lewat di sini adalah orang-orang pribumi yang nunsew. Orang itu kadang itu masih nunsew sini tidak pakai pakaian, terus kemudian mungkin itu di tahun-tahun 17-18 ya, mungkin dia pakai hanya apa sih ya, sarung sekian, tapi dia tidak pakai, kalau bahasa Jawanya tuh ngeligo ya, seperti itu.
2: Dan mungkin masih kalau misal dibandingkan dengan apa ya, bisa dibilang Belanda-Belanda yang ada di sini, cukup status sosialnya cukup
1: rendah. Iya, sudah gitu. Ya. Karena memang nunsew, Mas, kebanyakan di sini atau kalau memang seragam kala itu seperti itu ya, Mas ya. Memang kalau nah ini kalau saya gambarkan seperti misalnya ada top, nah gini aja saya cerita gini aja. Nunsew, topi-topi yang digunakan pada waktu di stasiun kereta api kan modelnya kayak gitu.
2: Oke, okay, iya.
1: Seperti
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya.
1: Seperti itu, terus kemudian topi yang keras itu yang modelnya kayak gini ini.
2: Iya.
1: Cuma yang putih gitu.
2: Iya.
1: Ya,
2: tapi
1: itu
2: agak belenduk
1: gitu. Iya, belenduk
2: terus itu ada itunya
1: gitu. Betul, sininya ada ya, sama seperti ini, cuman ini kan begini aja.
2: Iya, belenduk dan keras.
1: Betul. Terus kemudian memang kalau untuk warga pribumi masih banyak yang nunsew pakai ikat ya. Itu era-era 17-18.
2: Langsung
1: begini ya. Seperti
2: itu. Ya,
1: dan ini juga nunsew ini dulu juga tempat untuk lalu-lalang itu. Di sini juga ada nunsew apa ya, kalau bahasa apa, Mas? Dukar ya. Dukar itu dengan kuda, bahkan juga nunsew ada yang ya memang itu tidak setiap hari ini ya. Tapi kalau yang bisa ditekan setiap harinya itu adalah nunsew yang pakai kuda ya, Mas ya. Meskipun ada yang pedati ya itu ya.
2: Iya. Mas Bro, ini baru saja tuh saya jujur langsung merasakan merinding itu. Sebenarnya apa yang saya rasakan?
1: Bisa ambil apa ya, Mas?
2: Oh iya, boleh.
1: Semoga tidak terlambat.
2: Iya. Sorry. Kita coba, karena untuk warga Semarang tahu, ini kita berada di salah satu gedung yang bisa dibilang vegetasinya sudah sangat-sangat besar seperti itu. Dan juga gedung ini bisa salah satu, ini tanaman apa ya, Mas Bu? Mohon maaf, warna apa ya?
1: Tidak berbentuk. Saya coba dekati dulu.
3: Bisa, Mas, kalau misal saya lihat
1: ada kayak sesuatu yang
3: ini seperti ya, muka dan juga ini nih ya, bisa dilihat ya. Kalau misal apa ya? Kalau misal di bayangan saya nih warga Semarang kayak semacam muka terus menjulurkan lidah panjang gitu ya, Mas.
1: Ini Mas, di sini nih Mas. Nanti kita bisa lihat apakah ini ada satu bentuk seperti itu atau yang menyerupai itu, nanti bisa
3: ini, Mas, lihat deh. Ini mata, hidung lalu menjulurkan wajah lidah panjang terus habis.
1: Di sini ya Mas, berarti ya Mas.
3: Wah, gila.
1: Tapi gini Mas, mungkin untuk Mas, nanti jenengan bisa menjulurkan tangan di sini Mas. Okay. Nanti bedakan ya Mas ya.
3: Mungkin Mas Gani ya mungkin ya.
1: Mas Gani atau mungkin kameramen sendiri. Oke, okay, di sini Mas. Sini gini, jenengan begini terus jenengan geser. Vibrasinya beda enggak menurut saya?
3: Agak maju, agak
1: disalah. Maju, rasakan benar, santai aja, jangan rasakan benar. Sini dengan jenengan geser ke sana, vibrasinya beda enggak?
3: Coba-coba disalah.
1: Oke, segini, Mas Gani disini. Ya, oke. Coba merasakan vibrasinya disitu, oke. Lemes aja, santai, oke, menurut saya. Oke, dengan jenengan geser ke sana aja, menuju ke lampu. Nah, udah beda enggak menurut saya vibrasinya? Jangan berbohong ya, menurut saya, karena... Ini biar warga Semarang juga tahu, ini bukan terus kemudian kita mencari hantu atau enggak, kita menangkap suatu vibrasi masa lalu ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, mungkin bisa dibedakan kok.
3: Ini pun yang
1: Mas Irfan, saya ngampe HP-nya lagi, boleh, kayak ada sesuatu yang menarik di sini.
3: Itu tadi cukup menarik karena cukup jelas, walaupun tidak, karena dari mata saya sendiri itu langsung menangkap bahwa itu adalah sosok muka yang menjulurkan lidah panjang yang ternyata tadi dari penglihatan Mas Kusi di sekitar sini. Tapi Mas Bu, kenapa?
1: Oke. Mas Irfan, ini nonser itu kan ada mobil ya Mas ya? Ini apa Mas? Ada ini. Hitam ini apa Mas?
3: Si buletan hitam itu ya?
1: Iya.
3: Oke, kita juga menangkap lagi. Jadi ada bulatan hitam yang ada di sini.
1: Nggak ada ya Mas ya?
3: Nggak ada.
1: Itu kan belakangnya ban ya?
3: Iya.
1: Ban yang di belakang, terus tapi non sewe. Ada sesuatu yang menutupi ini, non sewe. Ya, ini kan mungkin bisa dilihat untuk warga Semarang.
3: Ya. Tapi Mas Bu, saya masih ingin untuk, mohon maaf, tadi ada di mana ya Mas Bu? Oh iya, untuk menangkap ini.
1: Ini, apakah berarti kan di sini Mas?
3: Iya. Itu tuh seperti, apa ya Mas Bu ya? Kalau misal saya bilang, ini menjulurkan
1: lidah panjang. Gitu ya Mas ya? Iya.
3: Menjulurkan lidah panjang, apakah? Dan Mas Bu mengajak kita untuk duduk di sini. Di tempat barusan kita nangkap penampakan.
1: Jadi mungkin saya butuh minum.
3: Oh iya,
1: Mas Gani, boleh.
3: Dan juga, kurang tahu. Kalau misal dari saya sendiri, warga Semarang untuk merasakan berada di sekitar sini tuh energinya memang cukup beda. Pertama memang kita jauh dari tempat-tempat yang tadi bisa dibilang apa ya? Cukup ramai
1: atau HP.
3: Terus cukup terang, tapi kita sekarang lama, berada di tempat yang
1: dapat suara
3: sudah cukup
1: terang. Apa sekarang yang ini rasa dia teruskan Mas?
3: Ini kata aku. Jadi ini warga Semarang dengan
1: pintu besar
3: di mana ini adalah peninggalan Belanda zaman dulu gitu ya. Di mana atapnya sepertinya sudah tidak ada, dipenuhi dengan vegetasi, pohon-pohon yang juga tumbuh sampai ke atas, bahkan menembus dari atap-atap yang ada di sekitar sini. Nah, jujur, tadi ketika kita sempat buat kesini, terus habis itu setelah menangkap sosok itu tadi ya, langsung berasanya memang agak sedikit apa ya, merinding gitu, agak sedikit takut bahwa nanti coba kita cross check juga ke Mas Bu apakah sosok ini itu negatif atau tidak, karena dari bentuk yang digambarkan sendiri itu sepertinya agak apa ya, bisa dibilang lumayan serem ya, daripada beberapa sosok-sosok yang tadi Mas Bu sempat ceritakan bahwa itu adalah residu-residu dari kejadian-kejadian masa lampau yang ada di sini. Jadi warga Semarang, kita coba untuk melihat seperti apa foto-foto yang tadi sudah diambil dengan Mas Bo. Yang beberapa yang tadi sudah kita tangkap itu adalah salah satunya ini untuk sosok

0: fenomena-fenomena seperti itu. Mas Bro, saya mau bertanya untuk sosok yang tadi berada di atas kita.
1: Ya,
0: saya nggak tahu nih sekarang masih ada atau tidak. apakah memang energinya negatif atau positif, Mas Bro? Karena dari bentuknya, dari yang kita lihat tuh, kalau misal tadi tuh kayak sosok wanita, ya udah wanita aja.
1: Jadi gitu. Nanti kita anak ya, Mas. Ini kan kita berdiri di sini. Coba nanti anginnya itu lebih kencang sana atau lebih kencang di sini.
0: Oke.
1: Nanti mungkin kamera bisa diarahkan ke atas ya. Iya. Nah, sana bergerak, sini enggak ya.
0: Oke. Langsung berdiri.
1: Ada suara apa itu tadi?
0: Iya, kayaknya dari dalam ya. Ini di dalam ya. Kayak suara kayu digetuk, tuk, tuk.
1: Oke, tuh. Dia lebih kencang ya daripada sini ya, Nun Sewa. Karena bisa dikatakan vibrasi di dalam ini yang sebenarnya yang menarik itu. Vibrasi di dalam ini yang menarik.
0: Dalam ini terbengkalai ya, Mas Bro, dan kita nggak bisa masuk sih.
1: Iya, karena kita juga tidak bisa masuk.
0: Dan tidak punya izin juga. Cuman kembali lagi, Mas Bro. Apa yang membedakan bahwa tadi beberapa dari foto-foto yang Mas Bro ambil, itu sosok-sosok yang ditangkap itu, sosok-sosok yang bentuknya seperti manusia saja pada umumnya. Ya. Karena residual energi seperti itu.
1: Residual energi masa lalu.
0: Apa yang membedakan dengan sosok yang barusan kita tangkap? Bahwa ini ada sosok muka menjulurkan lidah panjang seperti itu, Mas Bro. Kalau misalnya saya lihat ya.
1: Ini menurut saya buat warga Semarang ya, emang. Kenapa sih kalau yang tadi ketangkap itu hanya mirip manusia dan sebagainya. Tetapi di tempat ini ada sesuatu hal yang berbeda. Tadi seperti yang warga Semarang.
0: Magnetnya gitu ya, Mas?
1: Magnetnya beda, menurut saya vibrasinya juga beda. Yang jadi pertanyaan ini, apakah betul dulu ini juga gudang penyimpanan? Yang notabene sengaja dijaga oleh satu
0: makhluk yang kita tangkap tadi.
1: Apapun itu.
0: Oke.
1: Karena rasionya beda. Karena bahasa saya ini di dalam ini non saya banyak suatu apa ya, Mas?
0: Energi yang bercampur gitu, Mas.
1: Iya, energi yang bercampur. Contoh bisa dikatakan ya non saya orang pintar satu ngasih vibrasi apa untuk dua mengasih vibrasi apa terus kemudian
0: non saya. Kalau kasaran ini, Mas.
1: Iya.
0: Kalau misal kita ngomong istilah kasarnya, apakah tempat buang sesuatu?
1: Kalau buangnya enggak, Mas. Tapi justru memang sengaja untuk
0: ditaruh di sini.
1: Ditaruh di sini untuk menjaga sesuatu yang dulu disimpan di sini.
0: Dan ini lumayan semakin lama kita di sini, jujur.
1: Dan jujur non saya sumuk ini, Mas. Ya,
0: dan atmosfernya semakin menekan gitu.
1: Semakin menekan.
0: Kalau misalnya yang saya rasakan ya.
1: Nah ini juga non saya bisa diarahkan kok. Di sini beda, sana diam, sini kena, ini kan beda, Mas.
0: Untuk vegetasinya tuh kayak langsung kering gitu ya di sini.
1: Iya. Sana enggak goyang.
0: Iya.
1: Sini goyang juga bukan kenapa itu kan. Yuk semakin banter yuk lagi yuk. Oke, lagi. Keras lagi yuk. Yuk pari ya. Malih. Oke, lagi. Nah, ya kan?
0: Iya.
1: Nah mungkin untuk warga Semarang bisa membedakan ya, misal padahal kalau angin
0: ya harusnya
1: sananya juga
0: hijau juga,
1: tetapi di sini dia akan lebih sampun.
0: Apakah ada penolakan, Mas Bu, ketika kita di sini?
1: Sebenarnya ada satu bentuk interaksi, Mas, sebenarnya, Mas.
0: Interaksi yang mana, apakah baik buruk? Karena kalau misalnya yang saya rasakan ini kayak agar sedikit lebih menekan, lebih
1: sumuk, Mas.
0: Iya, gerah. Terus habis itu cukup apa ya, bisa dibilang agak sedikit sesek gitu ya. Padahal kita masih di tempat terbuka sebenarnya. Jadi kayaknya kita bisa lanjut gitu ya, Mas B. Kita akan menuju ke gedung yang tadi di akhir. Kita akan mencoba mengulik seperti apa sejarah salah satu gedung paling ikonik yang ada di Kota Lama. Cukup menarik sebenarnya warga Semarang untuk mengeksplor atau menjelajah bagian

0: fakta lama, di mana sebenarnya ada dua sisi terhadap segala sesuatu, termasuk fakta lama, di mana ada sisi ramai yang biasanya cukup familiar mungkin untuk warga Semarang rasakan seperti itu ya, terutama yang melakukan wisata di Kota Lama. Terus habis itu ketika kita mencoba lagi untuk melihat lebih dalam, ternyata ada banyak lagi hal-hal dan juga bisa dibilang hikmah-hikmah yang bisa kita ambil juga, di mana bahwa sesuatu yang bersejarah, sesuatu yang bentuknya berupa peninggalan, itu bisa dibilang juga menyimpan cerita-cerita di balik itu semua. Di mana bangunan-bangunan yang indah, bangunan-bangunan yang estetik yang biasanya dibuat foto-foto, jangan lupa bahwa cerita-cerita dan juga sejarahnya itu selalu tersimpan di dalam situ. Seperti yang Mas Bo bilang tadi, bahwa tempat-tempat ini menyimpan seluruh energi dari aktivitas-aktivitas yang dulunya dilakukan dan juga tertangkap oleh tempat itu sendiri.
1: Seperti maksudnya gini Mas Irwan, tadi pada waktu kita menjauh dari itu, itu dia bu.
0: Iya, iya. Dan iya, benar. Dan memang lebih enteng lagi ya Mas Bo.
1: Iya.
0: Kayak
1: dan enggak. Dan saya goyangan atau dia tuh ya sudah diam.
0: Hati-hati Mas Bo. Ini kita juga sedang berjalan lagi di salah satu gedung yang mungkin warga Semarang tahu karena gedung ini cukup terkenal. Dan dari sumber yang tadi saya baca, memang di gedung inilah sering terlihat sosok yang tadi sudah diceritakan di awal-awal tadi, sosok baju merah yang sering terlihat di lantai 2. Apakah nanti kita bisa melihat atau bisa merasakan interaksi dari si sosok ini? Semoga iya ya, atau juga kita bisa lebih sedikit menjelaskan latar belakang mungkin ya, bisa dibilang dari si sosok wanita ini. Dan apakah betul cerita-cerita yang beredar di masyarakat ini menurut apa yang bisa dirasakan oleh Mas Bu, nanti kita bakal cerita-cerita ketika cerita sudah sampai. Tentunya kita bisa kayak gini, kita bisa live streaming 26 jam non-stop, itu semua dibantu dengan kelancaran dan juga kecepatan dari Smartfren Unlimited 5G. Jadi kita bisa internetan cepat, internetan gak terganggu, itu semuanya karena kita pakai Smartfren ya, yang Unlimited 5G, karena Unlimited 5G sekarang sudah hadir di Semarang. Oke, kita agak sedikit menjauh dulu dari musik-musik ini. Kita biar tetap merasakan bahwa atmosfer itu siapa tahu kita bisa menggambarkan seperti apa energi yang nantinya dirasakan. Kita sudah sampai.

0: tadi saya coba kumpulkan, Mas Bro. Di Gedung Warba ini dulu sempat beredar cerita bahwa cukup terkenal wanita berpakaian merah yang sering terlihat di lantai 2. Di lantai 2 itu berarti karena ini cukup tinggi ya lantainya kayaknya ya. Karena ikonik Belanda kan memang ceiling yang tinggi ya Mas Bro. Berada di lantai 2 yang di atas kita ini. Untuk itu dari cerita itu sendiri Mas Bro, apa yang Mas Bro rasakan? Apakah memang ada wanita berpakaian merah yang bisa Mas Bro tangkap energinya seperti itu?
1: Ya mungkin gini Mas, belum jauh ya, kalau saya gini Mas. Kadang itu kan manusia, makasa itu kadang menyesuaikan dengan kita.
0: Yes.
1: Oh yang terkenal di sini berpakaian merah.
0: Yeah.
1: Terus malu itu ya udah pakaian merah aja lah gitu Mas.
0: Yeah, yeah.
1: Seperti itu ya Mas. Cuma kalau bahasa saya mungkin pernah memakai baju merah.
0: Oke.
1: Cuma di sini saya gini Mas, mempunyai suatu apa ya? Punya pendapat sendiri Mas. Merah atau non sewu.

0: antigen. Buktikanlah lama terus orang terlihat seperti merah.
1: Oke.
0: Ini nunsel, dia bukan berwarna merah malah. Kalau saya ini nunsel untuk buat warga Semarang ya. Bukan merah mas.
2: Ini yang ditangkap sama mas Boy.
0: Yang saya tangkap yang merah. Okay. Tapi ini lebih condong berindah ke hitam mas. Okay. Gelap.
2: Putih, terus habis itu agak sedikit menua, jadi kayak agak sedikit apa ya maksudnya?
0: Ya, kalau putih itu kan mungkin bisa jadi merah atau bisa jadi coklat gitu ya.
2: Iya,
0: coklat. Okay. Bukan merah, bukan pink, tapi juga bisa dengan entah itu hitam atau enggak biru.
2: Tapi sosok wanita juga?
0: Sosoknya sosok wanita.
2: Dan memang beliau tempatnya ada di lantai 2 kah?
0: Saya nggak tahu mas ya, kok bayang saya di dekat tangga mas. Apakah itu juga dulunya ada satu kejadian di tangga itu semua
2: melibatkan ya. Tanda-tanda kutip ya warga ya. Dan kita juga mengacu walaupun kita tidak melewati ya, untuk dari gedung yang salah satu ikon juga, gedung kesenian yang bahkan dari dulu juga sudah terkenal menjadi sampai sekarang mungkin ya. Ramai sekali gedung kesenian Marabunta.
0: Nunsel itu juga ada bunyinya dengan itu mas Nunsel. Dan itu juga Nunsel tidak jauh dari stasiun Tawang ya.
2: Iya betul. Nah, apakah karena tadi Mas Bo sempat bercerita bahwa sosok yang Mas Bo gambarkan mungkin bisa diperlihatkan lagi ke warga Semarang Mas Bo. Salah satu gambar yang tadi Mas Bo jelaskan, si gambar ini bisa dibilang dalam tanda kutip berenergi cukup tebal, sosok wanita dengan pakaian, sorry mungkin pakaian Belanda pada waktu itu, terus habis itu memakai topi apa ya, kayak sun hat gitu, untuk topi yang biasa untuk
0: berkebun lebih apa ya mas gitu. Ya lebih
2: lebar
0: ya, lebih model. Kalau sun hat kan mungkin bawa bubur gitu aja. Dibikin satu anu terus kemudian ada pita-pitanya.
2: Sebenarnya ini kayaknya kalau misalnya saya tangkap ya mas, dari penjelasan mas juga kayak seperti menekankan bahwa wanita ini dalam tanda kutip bisa status sosial juga atau yeah, mungkin malah pekerja seni.
0: Kalau menurut saya betul aja mas.
2: Oke. Okay.
0: Karena gini mas, kalau memang nonsel itu berasal dari situ mas. Yang situ sangat negatifnya dari dulu itu merupakan panggung apa ya, tamil apa sih ya?
2: Ya
0: kesenian
2: ya,
0: kesenian. Drama, kayak apa ya?
2: Seperti kalau misal warga Semarang mungkin lebih mengenal kalau misal di luar negeri Broadway gitu ya.
0: Teater gitu, betul sekali. Jadinya dia memang dari dandanannya pun juga berbeda mas. Ya ada hubungannya dengan status sosial, ada hubungannya dengan nonsel profesinya seperti itu.
2: Oke.
0: Karena ini mas, pada saat itu kan orang kalau sudah

0: masih dengerin live streaming 26 jam nonstop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Atau seperti apa?
2: Ya ini non sama ya mas ya. Kalau saya menangkapnya dia itu nggak tahu kenapa suka dengan kota ini.
1: Walaupun
2: suka dengan karena ini non sama hubungannya nggak hanya Semarang toh ini mas. Saya anggap ini aja. Suka dengan Indonesia gitu aja. Okay. Atau terutama untuk kehidupan non sama di Jawa ini mas. Dengan sopan santunnya, dengan kerendahan hatinya, dengan saling menghormati antara sesama mas. Dan dia ini tidak bisa terlupakan, dia suka dengan suasana seperti itu. Dan bahkan mungkin di daerah asalnya tidak ada seperti itu.
1: Ya, ya mungkin itu salah satu.
2: Ya, suatu jadinya mungkin karena kecintaan ya kalau bahasa saya. Biasanya gitu aja warga Semarang, kecintaan, sakeng senengi. Akhirnya residu itu kuat.
1: Jadi bisa dibilang ketebalan energi yang kita rasakan barusan itu untuk sosok ini ya, ini sebenarnya bukan energi yang bisa dibilang negatif gitu, justru malah pesan itu yang mau disampaikan oleh sosok.
2: Bahkan gini, meskipun dia kembali ke asalnya, kalau bahasa gini, aku tidak mau kembali ke asal. Kalau boleh saya tak tinggal di sini, tapi karena mungkin karena ada hubungannya dengan suatu pekerjaan, akhirnya mau nggak mau kembali. Tapi kalau suruh memilih, mau pulang atau tinggal di sini, saya tinggal di sini.
1: Karena itu mungkin walaupun sosok ini bisa dibilang memang pada akhir hayatnya kembali ke misal ke tempat asalnya atau ke tempat lain gitu ya maksudnya, bisa dibilang energi itu yang tertangkap dan juga tertinggal gitu ya, di
2: lebih tebal ke dia merasakan suatu kenyamanan di sini dengan keindahan alamnya, dengan ramah tamah orang-orang.
1: Mas Bro, karena ini kita masih punya waktu, sebenarnya saya tertarik karena saya tadi cukup bisa menangkap interaksi yang paling besar itu ya bukan besar juga sih sebenarnya, cukup tebal itu ketika kita tadi berada di salah satu spot di mana tadi kita menceritakan soal puncak.
2: Okay.
1: Gimana kalau misal kita balik ke situ, kita akan coba nanti mungkin di situ Mas Bro meninggalkan saya. Nanti coba biarkan saya sama kameramen yang ada di situ untuk merasakan suasana yang ada di situ. Kita mencoba untuk
2: saya gini mas, kalau memang itu kamera itu bisa ditaruh,
1: ya.
2: Mereka tinggal sendiri di situ untuk merasakan.
1: Oke, okay, boleh. Bisa di ini nggak ya? Bisa ditaruh nggak ya? Bisa kan ya?
2: Bisa ditaruh okay. Ya mas.
1: Oke, okay, okay. Coba.
2: Nah, kita kembali ke spot becak, berarti nanti itu mas ini ya kan?
1: Untuk spot becaknya tadi olah sana ya? Oke, okay. Kita bakal...
2: Biar kayak Pak Lurah gitu.
1: Oh iya. Zaman Belanda juga ya mas?
2: Zaman Belanda.
1: Oke, okay. Kita... Oke, okay. Kita mungkin mencoba untuk menangkap lagi. Tadi mungkin untuk warga Semarang yang tidak sedari tadi gitu ya ke sana, untuk... mantengin live streaming kita. Jadi tadi kita mulai di Gajah Belunduk, lalu kita berjalan ke satu spot di mana satu spot itu bisa dibilang cukup gelap sih mas, Pe.
2: Ya,
1: cukup tidak banyak penerangan yang ada di situ. Lalu kita termasuk kru juga merasakan bahwa di situ tuh satu hawanya nggak enak, dua ada satu bau amis yang tercium.
2: Ya.
1: Kita tidak bisa menjelaskan ya. Seperti itu dari mana.
2: Bau amis ada kemungkinan nonsel. Pertama sebelum bau amis itu muncul, saya kita tercium bau dupa ya mas ya.
1: Iya betul sekali.
2: Dan itu sangat kental sekali.
1: Sangat kental, betul. Dan kita akan coba ke situ. Nanti kita akan coba menaruh kameranya, biar kameranya standby. Lalu biar Mas Bo dan juga tim biar agak menjauh, biar saya yang akan ada di situ untuk beberapa waktu untuk merasakan apakah akan ada lagi interaksi-interaksi tebal yang kita rasakan tadi. Seperti itu. Dan semoga saja itu semua bisa kita tangkap dan juga kita tunjukkan ke warga Semarang semua.
2: Karena di sini juga ada sesuatu yang menarik juga. Becak itu kan unsel logam semua ya Mas, kebanyakan ya Mas.
1: Oke.
2: Kan gitu. Itu juga seperti suatu media kalau bahasa saya seperti itu. Yeah. Media untuk nonsel.
1: Yang lebih
2: perhatian daripada nonsel malas itu sendiri
1: Mas. Betul. Yang lebih cocok gitu ya mungkin ya Mas.
2: Iya, yeah, betul Mas.
1: Untuk lebih suitable untuk menangkap atau merekam energi dari kegiatan-kegiatan di yeah. zaman dulu gitu.
2: Ini keluar dari konteks itu tadi Mas nonsel. Yeah. Dari tadi kita kan banyak melewati nonsel.
1: Gorong-gorong gitu ya.
2: Gorong-gorong dan sebagainya.
1: Dan tidak
2: sampai sebegitunya ya nonsel zaman itu untuk memikirkan pembuangan air gimana caranya gitu.
1: Betul. Iya betul. Dan itu bisa dibilang kembali lagi salah satu kecanggihan dari bangunan-bangunan bersejarah gitu ya Mas Bu ya.
2: Iya, okay. Betul.
1: Mungkin bisa ditaruh di sini kameranya.
2: Di sini Mas, enggak tahu kenapa kok saya tertarik dengan spot ini Mas. Ya, betul okay. sekali itu.
1: Mas Bu. Apakah di sini Mas Bu?
2: Ya, ini Mas.
1: Ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Agak tercium sedikit ya. Monggo mungkin untuk kamera bisa ditinggal.
1: Untuk kamera bisa ditaruh.
2: Kita agak ya, menyingkir dulu biar Mas Irfan ya. Merasakan sesuatu hal di situ. Ya.
1: Sambil kita juga ngobrol-ngobrol bareng warga Semarang.
2: Iya.
1: Mungkin sekali lagi warga Semarang, kita memang tentu saja cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri yang ada itu kembali lagi bukan untuk sesuatu hal yang ditakuti, tetapi sesuatu hal yang bisa kita cerna, bisa kita ambil maknanya, kita ambil nilai-nilainya, dan kembali lagi apapun itu semoga tidak mengurangi nilai-nilai dari keindahan kota Semarang. Sebenarnya kalau yang saya rasakan ya warga Semarang ini cukup sedikit apa ya aneh ketika kru berjalan menjauh itu kayak ya walaupun kalau misal dilihat ya di samping-samping kita masih agak sedikit terang tapi memang energi yang dirasakan itu cukup berbeda. Jadi ketika teman-teman tadi pergi coba lalu suasananya agak sedikit turun lebih menekan lagi dan lumayan agak sedikit ini ya kurang gitu. Cuman kita akan coba untuk siapa tahu tadi bau amis yang saya rasakan bersama dengan tim ini kembali lagi karena tadi ketika saya ingat lagi bau amis yang saya rasakan ketika kita mulai ekspedisi itu adalah bau amis lupa bau lupa. Jadi ketika yang tadi saya rasakan adalah bau seperti bau bangkai. Logikanya kalau misal bau bangkai itu bangkai kan nggak bisa kemana-mana ya. Jadi harusnya ketika kita kembali ke sini kita akan merasakan lagi bau bangkai yang tadi sempat langsung menusuk hidung gitu. Tapi yang terjadi adalah ketika kita balik ke sini lagi ternyata tidak ada bau-bau apa kecuali bau dupa yang baru saja saya cium cukup kental. Dan anehnya harusnya kalau misalnya bau dupa itu kayak lingers gitu loh. Jadi kayak stay gitu baunya harusnya. Tapi ini sama seperti bau amis yang tadi kita rasakan kayak lewat aja gitu. Kayak terus lewat. Walaupun masih ada beberapa kendaraan yang lewat, cuman kayaknya tidak mengurangi energi yang saya rasakan.

0: Karena mungkin untuk warga Semarang sih supaya biar lebih relate gitu ya, apa yang kita rasakan itu cukup bisa dinotis karena di beberapa spot kita merasakan energi yang berbeda juga, seperti ya, di spot di mana tadi kita melewati seperti lorong seperti itu, di mana dipenuhi dengan tanaman-tanaman bunga, itu yang kita rasakan sejuk dan segala macam. Walaupun sebelumnya, sebelum kita memasuki lorong itu, kita sempat merasakan bahwa energi yang ada itu justru malah berat dan menekan dan cukup gerah gitu, terutama di tempat di mana tadi kita mendapatkan sosok muka yang tadi sempat difoto sama Mas Mo. Di situ lumayan berat juga, lumayan panas juga. Dimana di sini sepertinya yang saya rasakan juga sama. Jadi di ketiga tempat ini ternyata energinya lebih tebal daripada yang lainnya. Bahkan mungkin warga Semarang juga notice kalau misal ini saya juga ngomong udah lumayan agak sedikit apa ya, beda gitu untuk tekanan udaranya. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba anginnya berhenti, anginnya mulai berhenti, dan hawa panas itu mulai datang. Nanti kita coba kita ke Mas Bu lagi untuk tahu bahwa apa yang kayak agak sedikit bodupanya lewat lagi, bodupanya lewat lagi. Merindingnya, merindingnya. Tapi sebenarnya cukup unik bahwa yang kita tangkap energi-energi yang cukup berat ini justru malah bukan berasal dari bangunan-bangunan besar atau bangunan-bangunan tua yang ada di Kota Lama. Maksud saya kayak beberapa energi yang berat ini bisa dibilang datang justru dari sudut-sudut yang sepertinya tidak sering terjamah atau tidak sering ditempati gitu. Mungkin hanya untuk tempat lewat atau segala macamnya seperti itu. Sedangkan di gedung-gedung yang mungkin ya untuk beberapa orang terlihat seperti kita di gedung Marba tadi, di mana gedung Marba ini kan juga sangat-sangat tua, peninggalan Belanda itu, justru malah yang kita rasakan cukup ringan seperti itu energinya. Tetapi justru di sudut-sudut yang sepertinya tidak terjamah seperti ini tuh justru malah menjadi spot atau di mana kita merasakan bahwa frekuensi-frekuensi dari beberapa fenomena yang tidak masuk akal seperti itu kita rasakan. Ya, ada suara ketawa. Mungkin bisa jadi orang ya. Ada suara ketawa cewek. Ya, mungkin orang, mungkin orang. Semoga saja orang. Mungkin saja orang. Mungkin. Oke, ini teman-teman dari kru sudah berjalan menuju saya lagi. Mungkin bisa diambil lagi. Kita ke beca lagi ya Mas Boy.
1: Oke, siap.
0: Karena becanya sepertinya cukup
1: cukup menarik.
0: Cocok untuk menjadi tempat kita tempat
1: ngobrol
0: transisi.
1: Atau gitu mungkin ya, kita mau beca-beca Mas.
0: Waduh, udah ya. Sampai ini ya Mas Boy, sampai lemah abang lah. Mas Boy, aduh ini kerasa seperti satu berat.
1: Dan Ansel, mungkin berbeda ya antara sini dan
0: iya. Dan apa ya yang saya notice ya, warga Semarang dan Mas Bu, ternyata kan tadi saya duduk ya,
2: Tetap itu energinya lebih capek daripada jalan dong malah.
1: Gitu ya. Agak iya.
2: Nah, sedikit lebih capek daripada jalan. Dan juga tadi yang saya notice adalah bau amis yang tadi kita rasakan itu tidak kembali justru okay. Mas Bu. Tapi dupanya yang kembali.
1: Dupanya ya. Oke.
2: Itu apa Mas Bu? Apa ada yang bisa dibilang energi yang mencoba untuk apa ya? Mungkin bersinggungan dengan saya ya, seperti itu tadi Mas.
1: Sudah dari tadi kita pertama kali di sini tadi ya.
2: Mungkin ini jujur ini saya agak pusing malah. Mas.
1: Ya nanti ditangganinya nanti ya.
2: Oh iya, siap. Semoga kuat ya warga Semarang ya.
1: Jadi ya, mungkin ya untuk warga Semarang yang dari tadi, dari awal ya tadi sudah melihat kita kan, kita pertama kali di sini ya. Ya, di sini. Memang ada suatu energi ingin mendekat sebenarnya sih Mas. Okay. Ingin mendekat ya kalau bahasanya bukan berkomunikasi. Beda dengan ada satu tadi yang sempat saya gambarkan tadi.
2: Iya, iya, iya.
1: Memang dia ada suatu pesan di mana sebenarnya kalau boleh kita nu, dia itu sebenarnya cinta dengan
2: betul
1: sini. Ya. Betul. Tapi kalau ini enggak Mas, dia hanya untuk gini. Ibaratnya kalau orang gini, apa ya, lupa ya gitu.
2: Iya, mengalami seperti hanya, penasaran gitu ya Mas.
1: Iya, hanya sebagai seperti itu aja.
2: Tapi apakah sosok ini yang apakah yang kita rasakan? Apakah yang kita rasakan tadi dupa dan juga bau maaf amis bangkai itu
1: sih? Iya. Mungkin untuk dupa ya Mas ya. Dupa ada residu karena di sini kan itu tidak semua orang Holland kan itu orang Belanda. Ada campuran etnisnya juga.
2: Mm-hmm.
1: Itu juga bisa dikata satu residual juga masa lalu juga bisa kalau secara logikanya seperti itu Mas. Cuma nusyawal karena di sini ini kan kadang apa ya Mas ya, biasanya kan banyak tempat-tempat apa pun itu ya Mas ya. Ada menjadi satu apa ya Mas ya,
2: bisa dibilang bercampur juga
1: ya, seperti itu, itu Mas. Ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar tidak bisa.
2: Iya. Tapi Mas Bu, sebelum kita nanti kembalikan ke teman-teman yang berada di studio gitu
1: Mas Bu.
2: Sebenarnya kalau misal dari Mas Bu sendiri dengan kita berjelajah malam seperti ini mengenal sejarah dan juga mengenal apa ya, mencoba untuk mengenal energi-energi dan juga menguak sedikit misteri yang ada di sekitaran kota lama seperti itu Mas Bu. Sebenarnya Bu untuk memandang dari apa ya, bisa dibilang untuk mereka-mereka yang tidak tertidur sepertinya sikap apa sih yang paling benar untuk kita lakukan seperti itu?
1: Kita tidak bisa untuk mengusik mereka sebenarnya. Tidak bisa dikatakan sebelum perjalanan ini, sebelum ini, paling tidak kan kita niat kita kan baik,
2: betul.
1: Bukan untuk apa ya mencari hal yang oh tidak. Tadi pun juga pada waktu kita moto pun juga oh kayaknya bisa dipoto ya sudah gitu. Dia munculkan ya deh atau kayak diktan dikuti kan tadi waktu kita masuk ke dalam tadi ya
2: itu
1: pernah berbeda
2: satu dan itu hanya satu dan misalnya banyak
1: karena yang kita tangkap semuanya kan yang kita tangkap di awal kita kalau belum saya ya kalau Semarang tadi mengikuti dari awal itu kan residu masalah
2: residu.
1: Tapi untuk di satu tempat itu memang agak sedikit berbeda.
2: Ya, karena ya spesial case lah ya Mas.
1: Iya, kalau itu ya. Mungkin bisa dikatakan agak apa ya, mungkin bintang tamu gitu.
2: Dan bisa dibilang sekali lagi, kalau misal kita mencoba untuk menunjukkan ke warga Semarang bahwa ya kita ingin menunjukkan bahwa dulunya seperti ini, dulunya kita juga harus menghormati segi-segi dan juga nilai-nilai sejarah yang ada.
1: Betul.
2: Di sebenarnya tidak hanya di kota lama, tetapi di semua tempat seperti itu ya Mas.
1: Karena memang bisa dikatakan gini Mas, memang karena dulu kan Belanda ini kenapa kok di pusat, karena di sini kan dengan pelabuhan.
2: Seperti,
1: meskipun ada tempat-tempat lain, contoh mungkin di Ambarawa atau mungkin daerah atas, cuman itu kan berbeda dengan sini karena kalau bahasa saya di sini memang untuk perniagaan dan lain sebagainya.
2: Betul.
1: Bisa dikatakan untuk gudang cengkeh, gudang rempah-rempah dan lain sebagainya.
3: Yang nantinya akan dikirim juga ke mana-mana gitu.
1: Iya, betul sekali.
3: Itu di zaman Belanda. Ya, namanya juga transportasi di zaman itu memang paling efektif ya memang melalui laut.
1: Laut, betul sekali, Mas.
3: Oke.
1: Mungkin kalau Belanda enggak ke sini, mungkin enggak ada makanan-makanan enak di sana juga.
3: Iya, benar-benar.
1: Karena di sana kan ada musim dingin ya.
3: Iya.
1: Kayak bahan-bahan tertentu kan enggak bisa tumbuh di sini.
3: Iya, iya. Karena ya kalau misal dulu spice atau rempah itu ya komoditi yang baru ya Mas, bisa dibilang seperti itu. Komoditi yang sangat-sangat langka.
1: Seperti itu.
3: Oke, kita mencoba untuk di tempat kita mulai tadi ya, sambil berjalan-jalan. Kita kembali lagi.
4: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.

0: jam ya? 8.
1: Berapa jam guys? Tinggal berapa jam lagi?
2: 8 jam ya?
3: Kamu masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Campers. Bahasa kerennya camper.
4: Kalau yang di depan kita ini masih pada semangat, yang di belakang kita.
1: Yang di belakang itu. Itu berarti suaranya udah saut-sautan loh, Pak.
4: Tadi kayak gergaji.
1: Udah saut-sautan.
4: Tapi emang kayak gitu. Harusnya kita berempat.
1: Harusnya ya.
4: Sesuai plan, sesuai jadwal siaran.
1: Harusnya siapa aja harusnya?
4: Harusnya tuh ada.
1: Benar, Pak. Kita kedatangan makhluk supernatural.
4: Parting.
1: Let's go.
4: Dinyalain dulu lah.
1: Udah nyala itu, udah nyala. Harusnya udah nyala.
4: Berempat.
1: Emang monitornya kecil.
4: Ada aku, Irsyad, Farhan, sama Iza.
1: Iya, betul.
4: Cuman satunya sudah teler.
1: Iya.
4: Jangan berpikir. Begini, pertanyaan. Za, mau jadi siaran gak? Enggak mas.
2: Kasihan Iza, kasihan.
1: Kasihan dia.
4: Tapi emang. Kita bertiga berarti ya.
1: Iya.
2: Benar.
4: Ada satu sih Mas Wawan terakhir berarti ya. Mas Wawan yang waktu kemarin loading berarti ya. Tanggal iya. 4 tanggal 5 pagi berarti.
1: 4 malam sampai 5 pagi berarti.
4: Itu cuma tinggal kalau dari suara tuh ada 4 orang.
1: Iya, betul. Mas Wawan,
4: aku, Irsyad sama Iza.
1: Iya.
4: Aku cuma pulang ambil baju, mandi. Terus kita
1: berangkat lagi.
4: Karena kan harus ngamanin sinyal dan sebagainya. Tapi terima kasih untuk Smartfren hari ini.
1: Sinyalnya mantap sekali. Mantap banget. Kita tadi kemana aja? Ke Lawang Sewu.
2: Yeah.
1: Farting tadi ke
2: kantor pusat.
1: Kantor pusat.
2: Matiani.
1: Ke Pekojan juga.
2: Pekojan.
1: Ke Kauman.
2: Pekojan. Terus.
4: Lawang Sewu udah tadi disebutin.
2: Lawang Sewu udah.
1: Lawang Sewu udah.
2: Kopi HW.
4: Terus apa namanya? Tadi barusan Ipang sama Mas Bu keliling kota lama.
1: Kota Lama.
4: Itu juga.
1: Menelusuri sejarah.
2: Oh.
1: Dan mistis.
4: Dan kalau hari ini kita ngomonginnya random aja lah.
1: Iya. Gak nyangka ya teman-teman, sekarang jam menunjukkan pukul 2 pagi. Iya. Dan kita masih nemenin kalian semua yang masih belum tidur. Iya. Nah, itu dia.
2: Terima kasih ya Ilham udah mau nemenin kita juga. Ilham, thank you banget. Maaf nih sebelumnya.
1: Iya.
2: Sultan saya mana ya?
1: Enggak ada.
2: Disuruh debus
4: gak
2: nih.
4: Enggak ada, beneran saya
2: disuruh debus nih.
4: Enggak ada.
1: Minta tolong Mas Akang.
4: Mas Akang minta tolong Sultan. Emang penyiar kita satu ini manja.
2: Ya, tolong banget nih. Enggak apa-apa kalau bekas itu mah enggak apa-apa, yuk.
1: jangan gitu. Ya gitu, Pak.
2: Enggak, ini tadi udah aku gigit pakai yang ini aja.
1: Ini aja udah.
2: Enggak ada yang mau ngasih.
1: Aduh, ribet banget penyiar kita yang satu ini, seleb banget. Seleb banget.
4: Ting, bekasku, Ting.
1: Seleb.
2: Ayo dong, tolong dong.
1: Tolong seleb.
2: Kamu minta tolong ya. Ada sedotan enggak?
1: Ada sedotan? Enggak ada ya.
4: Tapi coba dong komen-komen yang masih nonton.
1: Yeah.
4: Tapi aku curiganya yang nonton ini ya. Kan dari itu peringkat pertama ada Mas Wawan.
1: Iya, betul.
4: Mas Wawan itu pakai auto click.
1: Ada siapa aja nan? Coba dibuka nan.
4: Ada Ferik.
1: Ada Anferik.
4: Tidur di belakang. Tidur.
1: Ada Nice.
4: Terus ada
1: ARL tuh, ARL. Kayaknya shift malam, Pak. Shift apa, Mas? Ari apa ARL sih? ARL ya.
4: Tapi coba dong Mas ARL. Mas ARL dari kota mana?
1: Ada Aida, ada Arif Rahman, ada
4: yang masih nonton gimana di komen.
2: Ada Aurora, ada Cha.
1: Thank you ya guys.
4: Di komen dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kalian nonton dari kota mana?
1: Nih, ya.
2: Masting opak lah. Ini mah temanku semua.
1: Aduh.
2: My friend, all is my friend.
4: Sorry. Berarti kalau Boloni Masting berarti rumahnya bergota, Mas.
2: Nah, betul. Itu kodamku, Pak, aslinya, Pak.
1: Kok kodam bergota? Kodamnya gede banget.
2: Ada kodamku lah. Masa gak boleh kan kebanyakan tidur, kodam singa.
4: Besok ya. Besok bangun pagi,
1: Ul.
4: Emang kita temenan?
2: Ya udah deh, kalau gak mau jadi temanku gak apa-apa. Cuma udah pas aja.
4: Nah, kalau farting tadi udah kenalan.
1: Iya, betul.
4: Irsyad juga sering muncul di live TikTok.
1: Iya.
4: Ya, kita kenalan lagi lah.
2: Boleh.
4: Saya Fajar.
2: Ya.
4: Kalau di Iswara itu jadi
1: bos.
4: Program director bukan.
1: Bos.
4: Program director. bos kita paham.
1: Oh iya, nah, bos kita paham.
4: Yang tasnya paham ada Mas Adib sebetulnya.
2: Tapi ibarat event internasional dia ya yang mengepalai lah
1: semuanya ya.
2: Benar.
1: Mengepalai semuanya dia.
2: Semuanya.
4: Dah ya kalau enggak punya kepala mati, Pak.
1: Bebep acu tuh your midnight tuh. Bebep samcun gitu dong.
4: Terus ada sebelah ada
1: Irsyad. Ya, saya Irsyad. Saya anak buahnya Mas Fajar, bantu-bantu Mas Fajar aja. Mas Fajar butuh apa? Butuh kopi saya yang mesenin, biasanya kayak gitu.
4: Jatanya, ini masih ada notanya.
1: Oh, masih ada notanya.
2: Jatuhnya kayak itu ya. Apa namanya?
1: Pesuruh.
4: Ya? Tim order kita sudah barusan pulang. Nah.
1: Halo Mas.
4: Gimana tadi kota lama?
2: Enak banget tadi
4: sisi
2: jalan-jalan.
4: Mana? Sisi kota mana? Kota lama mana? Yang akhirnya kalian jelajahi?
1: Tawang.
4: Jauh banget kok.
1: Oh, arah ke Tawang.
4: Oh, ini ya, jauh ya.
2: Lumayan.
1: Jembatan apa? Jembatan Kembar. Oke.
2: Okay. Itu aplikasi buat lari nyala enggak tuh? Lumayan tuh.
1: Strava tuh, Strava. Kalorinya berapa tuh? Coba pace-nya berapa?
4: Nih, Maul, nggak mau kalah. Aku Maul.
2: Disuruh beli makan jajan ya.
1: Iya betul, ya. Itu betul. Soalnya Maul nggak bisa apa-apa Pak selain beli jajan.
2: Jangan.
4: Bisa. Tadi dia pegang prompter.
1: Iya, oke.
4: Maul tuh pegang prompter paling oke.
1: Oke. Maul ya. Oke.
4: Aku paling oke.
2: Ini Maul di mana sih, Maul?
4: Di hotel.
1: Oh.
4: Di hotel. Istirahat sama anak-anak. Karena besok pagi kita juga masih ada. Selebrasi 26
1: iya,
4: jam
1: iya,
4: siaran.
1: Iya.
4: Jadi kita closing itu di jam 10.
1: Iya, betul. Jadi paginya
4: kita di sini tugasnya adalah mengisi waktu luang.
1: Nah,
4: sampai jam 6.
1: Sebenarnya penting enggak penting sih. Nah,
2: tapi ketimbang kita cuma ngasih background hitam gini doang kan.
1: Penting ya? Hitungannya penting ya kita ya. Penting.
4: Kalau seandainya enggak ada yang mau siaran dari jam 2 sampai jam 6. Mau di siapa?
1: Dan gak bakal 26 jam kan artinya?
4: Iya. Berarti cuma 22.
1: Iya, betul.
2: Iya, benar.
4: Gila loh.
1: Benar. Samcun suaranya ngendep kayak suara rakyat. Minta tolong Mas. Yeah. Samcun, Mas Wajir suaranya ngendep tuh katanya.
2: Ya, dibaca dulu dong. Aku your cintanya farting. Tuh emang semua cinta.
1: Aduh, yang guys. Setia jadi listener dari dulu. Yeah. Kamu bohong ya your mintanya? Kamu lagi bohong ya? Dosa loh.
4: Minimap soal lagu, Mas Ting.
2: Lagu apa nih? Aku harus nyanyi.
4: Oh, minimap. Games. Iya sih, bukan sih. Minimap.
2: Minimal apa? Harusnya tuh minimal.
1: Tipo, kan? Oh minimal ya. Minimal soal lagu tuh, Mas Ting.
2: Ya disuruh nyanyi aku.
4: 300 ke 300 apa? 300 like. Farting kayang. Bang, kita udah melebih kalau dihitung.
1: Iya, udah lebih.
4: Terima kasih ya, udah
2: like
4: dari jam 8 pagi sampai sekarang jam 2. Terima kasih.
1: Thank you guys. Thank you warga-warga Semarang.
4: Kita hari ini emang kita punya tim loh.
1: Showdy kita sama prompter kita.
4: Ada
1: Mas Akang yang menyiapkan materi-materi 4 jam ke depan dalam waktu berapa menit ya tadi ya? It's okay, enggak apa-apa.
4: Coba kita tes. Materinya bagus enggak?
1: Tergantung, Mbak. Materi bagus atau enggak tuh bisa tergantung juga sama yang membawakan sebenarnya.
4: Yes.
1: Jadi enggak semua
4: jadi
1: salah Shodi.
4: Mohon maaf ya, Kang. Karena pasti materimu bakalan enggak ini sih. Enggak sempurna.
1: Karena yang membawakan kita.
2: Ini mode baterai tinggal 20% nih.
1: 20% nih.
4: Udah ngawang, Pak.
2: Iya benar.
4: Kita tuh aku Icat belum tidur, farting udah tidur bentar.
2: Tapi tidur curi-curi Mas.
1: Tidur ayam.
4: Gani.
2: Nah, ada nggak? Ada Gani?
1: Gani. Ini Gan.
2: Gan sini Gan.
1: Ini aku kasih
4: hadiah. Kamu istirahat.
1: Enak. Awas nutupin kamera, blocking tuh kan namanya kan. Blocking namanya ya.
2: Si dulu kan, ngobrol-ngobrol dulu.
4: Wih, di mana?
1: Oh, lah Piala Dunia.
4: Iya.
2: Tapi sama Justin Bieber berarti
1: enggak dong, bukan dong. Sama Shakira.
4: Midnight, aku bela-belain enggak tidur demi support cintaku. Yang mana?
2: Pasti aku
4: di
2: lah.
4: Di sini ada tiga.
2: pasti aku itu
4: Pak. Yang mana?
1: Pasti aku, sumpah mana, ya. NPD buat partai. Soalnya nyebelin, lama-lama nyebelin.
4: Tapi dari siaran 26 jam ini kan akhirnya hostnya kan kita juga enggak cuman dari Iswara kan.
1: Iya.
4: Jadi akhirnya kita dibantuin sama Ipang. Ipang itu dulu salah satu produser kita juga.
1: Produser Tracks, ya benar.
4: Di situ ada Nadine. Nadine juga penyiar kita.
1: Penyiar kita dulu juga.
4: Sekarang udah jadi istri orang.
1: Benar.
4: Terus ada
2: Mas Restu.
4: Restu itu komika.
2: Sama konten kreator juga.
4: Konten kreator.
1: Itu the best. Restu the best daripada Fartang.
2: Iya.
1: Fartang.
4: Itu the best karena bisa meningkatkan kualitas dari siarannya Farting.
1: Iya.
4: Betul ya, Farting kalau siaran sendiri enggak ada Restu.
1: Enggak.
4: Ya,
1: apaan?
2: Ngantuk. Iya, ngantuk aku tidur, aku enggak jalan-jalan aku. Tapi tadi fun fact, Mas.
1: Apa?
2: Aku kan sempat kan tadi jalan-jalan ke Pekojan. Jujur Mas Restu terkenal, ada yang ini Mas Restu yang suka bikin konten rasan-rasan enggak sih?
1: Gokil.
2: Jujur aku langsung kayak ini enggak ada yang kenal aku. Gitu. Ya udah deh, bisa bikin konten apa ya?
1: Langsung minder ya.
2: Iya,
1: langsung minder ya. Langsung.
4: Tapi Bang, memang benar kata Your Midnight nih, omongan Icat valid sih, gantengan Mas Restu. Benar.
1: Iya benar, itu benar Your Midnight.
4: Tapi yang terakhir, yang kalimat terakhir, tapi aku tetap pilih Farting. Ini bohong.
1: Itu bohong.
2: Itu
1: bohong.
2: Enggak begitu. Enggak, itu maksudnya tetap dia milih aku. Mungkin aku Mas middle ugly, tapi aku punya aura.
1: Aura.
2: Aku punya aura. Gini tuh. Nih, aku punya aura.
4: Aku sih enggak punya aura. Aura kemarin kan magang. Aura.
2: Oh iya.
1: Beda. Beda aura itu, Pak. Beda aura.
4: Ya, tapi kalau obrolan cowok nih, Cat. Kalau kita nongkrong itu kan itu kan ada fasenya ya, kalau kita nongkrong malam. Ya kan?
1: Betul.
4: Itu pasti ada fasenya. Yang pertama pasti bahas, yang pertama konspirasi.
1: Benar.
4: Oke. Nanti bahas apa dari konspirasi, melebar kemana.
1: Iya. Yeah.
4: Kuliner kah, atau tempat wisata kah.
1: Iya. Yeah.
4: Terus apa namanya, terus nanti. Nah terakhir tuh biasanya horor, Pak.
1: Nah,
4: mistis-mistis ya. Tingkatan terakhir dalam sebuah obrolan di tongkrongan itu kalau udah ngomong horor itu berarti udah fase kita mau pulang.
1: Nah, tapi nggak pulang-pulang.
2: Iya. Biasanya itu dulu Mas, lompat ke cinta dulu biar agak nggak takut ya. Tapi itu ada yang mancing lagi.
1: Soalnya kita penakut. Kita penakut nggak berani pulang.
2: Iya tuh, biasanya kayak gitu tuh.
4: Nah, tapi ini ada nih dari Akang, bahas soal NPD, seru nggak sih?
1: NPD.

0: Backing kayak, vokalnya kok maaf, gitu. Aduh,
1: maaf aku hutan ada deh.
2: Mohon maaf nih, saya sudah di 5 watt berarti.
3: 5 watt pak.
1: Kayak gak semangat.
0: NBD itu singkatannya apa?
2: Narcissistic personal
0: disorder.
2: Jadi apa namanya?
0: Narsis aja.
2: Narsis aja sebetulnya. Kalau dulu di ini buat yang masih nonton, kita itu sebetulnya beda generasi ya.
0: Iya.
2: Saya itu di milenials masuknya. Milenials dong. Hey. Kok baby boomer?
1: Jangan gitu.
0: Gini, tapi millennials akhir.
1: Iya, millennials akhir.
0: Awal, sorry.
1: Mepet-mepet.
0: Millennials awal mepet boomers. Iya dong.
2: Baby boomers terakhir kapan?
0: Baby boomers tuh. Coba tuh nanti dicariin dong.
1: Kalau baby boomers
0: umur milenial.
2: Tahun kelahiran milenial.
0: Tahun kelahiran 1946 sampai
1: itu milenials.
0: Anda

0: narsis, songong. Tapi tingkatan songongnya tuh lebih-lebih gitu loh. PD, kepedean.
1: Kepedean.
0: Kepedean.
1: Contoh mas, contoh.
0: Contoh, parting. Paling gampang parting.
2: Ya sih, aku mah gak kepedean, emang ganteng aja kalau.
1: Nah, itu dia. Ya, narsis. Itu dia. Kita
2: cari tingkah NPD.
1: Tingkah NPD nih, kenapa? Kita coba cari nih di Google.
0: Narcissistic Personality Disorder.
1: Nih.
0: Merasa paling unggul. Narsis.
1: Iya.
0: Minim empati.
2: Aku berempati besar.
1: Nah, mungkin.
0: Haus validasi dan pujian. Anti kritik, suka playing victim. Dan
1: arogan.
0: Parting. Parting banget.
2: Kenapa udah parting semua?
1: Parting.
0: Benar, benar.
1: Parting. Mm. Parting kan ada N-nya. N-nya NPD.
0: Parting. NG.
1: NG.
0: NPD.
1: NPD.
0: Gila. Gila. Gila. Merasa paling unggul.
1: Nah, aku
0: menganggap diri sendiri spesial, hebat. Berhak mendapatkan perlakuan khusus tanpa harus berusaha.
1: Enggak gini.
0: Ini ada contoh apa bukan? Kalau sekarang itu orang-orang yang memang lahir dengan kekayaan yang
1: melimpah.
0: Udah jadi orang kaya.
1: Bukan perintis.
0: Itu banyak tuh yang kayak gitu. Tapi bukan banyak sih, tapi ada lah.
1: Gini guys, ini kan ciri utama tingkah laku NPD. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ada berapa? Kan setiap itu pasti ada dong. Oh, aku ngerasa ini, aku ngerasa ini.
0: Apa ya? Ya enggak, gini aja. Bukan aku yang merasa, tapi kalian. Kamu berdua melihat, katakanlah nih aku melihat parting.
1: Oh, kita saling menilai.
0: Nah,
1: kita saling
0: aja,
1: menilai.
0: Gitu aja.
1: Menarik udah ini.
2: Oh, gitu ya.
1: Oke. Okay. Farting ya, 5 semua.
2: Tiba-tiba langsung 5.
0: Parting merasa paling unggul.
1: Iya. Ya.
2: Emang iya?
0: Iya,
1: Ting. Iya.
0: Tanpa sadar iya.
1: Emang iya.
0: Tapi kamu tuh aku enggak tahu itu bercandaan atau enggak ya.
2: Bercanda kosnya malu-malu, Mas.
1: Nih. Berhak mendapatkan perlakuan khusus tanpa harus berusaha. Bapak Ibu ada? Kan perlakuan khusus. Ya kan, satu dulu. Minim empati, kesulitan atau tidak peduli dalam memahami perasaan, pikiran maupun kesusahan orang lain.
0: Kalau ini enggak sih.
1: Enggak.
0: Kalau ini enggak terlalu.
1: Oke.
0: Haus validasi dan pujian.
1: Ya. Sangat bergantung pada pengakuan eksternal tuh.
0: Bener kan? Waktu itu kan si farting itu pernah dites sama Mbak Eji.
1: Oh iya.
0: Suruh
1: oh iya.
0: Gambar.
1: Suruh gambar. Iya kan?
0: Oh, yang pohon.
2: Pernah.
1: Iya.
0: Persis. Plak ketiplak seperti ini.
1: Dan suka memamerkan pencapaian secara berlebihan.
2: Ya, aku enggak pernah pamer.
1: Pamer fashion, pamer jujur berlebihan.
2: Kenapa emang fashionku kenapa? Gini aja kan enggak ada yang salah, enggak berlebihan nih. Mas-mas biasa aja ini.
1: Iya sih.
2: Normis. Paling apa sih sepatu Converse.
1: Itu udah berlebihan.
0: Sepatunya farting itu yang sering dipakai itu antara Converse sama
1: Doc Martens. Loafers ya, Doc Martens.
0: Itu tuh sering banget tuh.
1: Sering banget. Enggak, bukan sering. Dia cuma punya dua. Lebih ke situ.
0: Itu aja kita enggak tahu beli di mana.
2: Enggak, jangan dikurang-kurangin.
0: Terus habis itu anti kritik. Enggak, kalau ini enggak. Suka playing victim mungkin.
1: Hah? Mungkin.
2: Enggak pernah playing victim.
0: Waktu dia diputus, ingat?
1: Iya, jujur.
2: Kalau itu beneran, Mas.
1: Jujur.
2: Jangan, ayo. Ayo kalau itu beneran.
1: Jujur.
2: Ayo, iya. Iya, ayo kalau itu beneran.
0: Parting tuh pernah cerita dia tuh diputus gitu loh.
2: Bukan diputus, diselingkuin.
0: Kan diputus dan akhirnya.
2: Iya benar.
1: Menurut kamu diselingkuin? Menurut ceweknya kan nggak tahu.
2: Udah fakta.
1: Benar.
2: Udah fakta iya, ngelihat dengan kepala mataku sendiri.
1: Oke.
2: Fakta diselingkuin 5 kali.
0: Udah waktunya cerita cinta kah?
1: Mungkin Mas Aider. Mungkin Mas Aider. Sebentar ya.
2: Bentar ya.
0: Masih di NPD dulu nih.
1: Kita masih di NPD nih.
0: Waktunya masih panjang sampai jam 6, tenang aja. Jam 6 aja masih ada ketambahan setengah jam.
1: Betul.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Kalau nanti
1: bisa jadi
0: pasar Permain berbuka setengah 7.
1: Iya. Jadi bisa jadi kita sampai setengah 7 ya, guys.
0: Terus habis itu kan arogan. Enggak, kalau arogan enggak. Jadi lumayan lah ada 2.
1: Lah,
0: dari 5 ada 2.
2: Berarti kan enggak NPD.
1: Oke,
0: kan ada.
1: Ada. Ada.
0: Terus siapa lagi?
2: Icat. Ya, kita coba.
1: Oh, enggak suka dijajah sih. Ah, Gen Z banget.
0: Merasa
1: banget.
0: Paling unggul.
1: Iya.
2: Masa langsung nih.
1: Aku enggak mau dijudge, Pak. Aku mau ngejudge diriku sendiri aja.
0: Minim empati.

0: Iya.
1: Enggak dong. Iya. Enggak dong. Tadi aku di kamar ngomong ke Mas Fer, Mas Iza suruh mandi dong atau mau mandi enggak coba ditelepon, empati. Oh,
2: sorry, tapi aku mau nanya. Kalian itu paham enggak sih arti kata empati dan simpati?
1: Empati dan simpati.
3: Kalau simpati itu
2: empati dan simpati itu kan berbeda. Nah, kalian paham enggak di situ? Simpati dan empati.
1: Kalau aku ngerasanya sama aja sih, Mas.
2: Kamu think?
3: Nah, simpati itu enggak tahu, simpati ke empati sama aja enggak sih?
2: Bukan, beda.
1: Gimana coba?
2: Jadi, simpati dulu simpati itu tahap awalnya. Empati itu kalau lebih dalam.
3: Oh.
2: Jadi kalau simpati nih, kalau aku lihat Farting kasihan, itu simpati. Tapi kalau empati itu lebih ke kalau aku jadi Farting.
1: Oh.
2: Kayak rasakan gitu loh.
1: Misal berarti gini, aku ngelihat misalkan Bang Mis di pinggir jalan. Aku ngelihat aja, oh kasihan, itu simpati.
2: Itu simpati.
1: Tapi kalau aku sampai mengasih,
2: bukan di tahap mengasih, tapi kayak ngerasain kayak
1: ngebayangin
2: kalau jadi
1: pengasih itu,
2: rasanya itu
1: gimana ya?
2: Gini terus akhirnya timbul rasa ya apa namanya kayak bisa jadi menolong atau bisa jadi kayak
1: ya bener dong tadi aku menolong.
2: Iya kan? Menolong itu bisa di tahap simpati aja bisa.
1: Oh, gitu.
2: Hanya memberi gitu loh. Tapi kalau empati itu lebih deep lagi.
1: Nih, kalau empati itu sampai bertindak melakukan sesuatu.
2: Tapi enggak cuman kayak ngasih. Kalau kita ada pengemis nih, kita ngasih kasihan. Itu masih bisa jadi di tahap empati. Simpati. Empati itu lebih dalam lagi. Dan kita akhirnya tidak menyakiti dia.
1: Tidak
2: melukai hatinya dia, karena kalau aku melukai itu, kalau aku jadi dia, aku pasti akan merasakan hal yang sama gitu. Mengandaikan bahwa kita adalah dia. Itu empati.
1: Sampai perasaan yang mendalam ya.
2: Di situ itu empati.
3: Ilmu lagi ya.
2: Iya, sampai milenial, Pak. Milenial tuh udah sering cerita ya.
1: Iya.
2: Seperti itu, millennials.
1: Lanjut dong, guys. Saya NPD apa enggak?
2: House validasi dan pujian.
3: Betul.
2: Emang iya, Mas? Betul. Ica tuh haus validasi dan pujian.
3: Harus dipuji ya
1: berarti.
3: Tapi pujian banget nih kayaknya.
2: Ya memang beberapa pekerjaan dia bagus.
1: Gitu. Yes sir, my boss is real. Yes sir.
2: Salam, bagus.
1: Yes sir. Yes sir.
3: Cukup. Iya, kamu keren kan.
1: Apa? Andi kritik dan suka playing victim. Andi kritik tidak aku?
2: Enggak sih. Kalau
1: playing victim?
2: Enggak juga. Enggak tahu, Ding. Enggak tahu. Enggak sih, kayaknya enggak.
3: Enggak. Kalau arogan iya. Soalnya aku pernah chat SMP, meh.
1: Mau apa?
3: Cengkel dulu.
1: Kenapa? Gini ya, guys. Konteksnya aku satu SMP sama Farting.
3: Nah.
1: Satu sekolah sama Farting. Oke. Okay.
3: Nah, jengkel aku.
1: Jengkelnya kenapa?
3: Kali.
1: Kan kelas berapa?
3: Pas pokoknya aku nyedai si Gui.
1: Yang akhirnya jadi pacarku.
3: Enggak.
1: Alia toh?
3: Enggak, berhabis sama kamu. Berhabis sama kamu.
1: Kerudung.
3: Iya, si kerudung itu.
2: Maaf nih, saya udah
3: jengkel aku.
2: Udah disuruh luar sikl.
1: Enggak. Oh, jengkelnya karena aku
3: Ya kayak Hyunggi apa tadi sih? Apa sih?
1: Tapi aku udah pacaran kan?
3: Udah kan sempat sekelas kan dirimu.
1: Iya. Ya udah.
2: Kamu
1: iri aja, Ting. Aku bukan arogan.
3: Arogan banget bentukannya.
1: Iri dan dengki. Enggak lah, iri aja. Kan udah pacaran ya. Kan enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa. Tapi gini, nih ya, pertanyaanku ya. Kalau seandainya kalian tuh satu tongkrongan. Terus habis itu si Farting nih punya pacar. Putus, ya kan? Terus habis itu deket sama Irsat, jadian. Kamu gimana?
3: Terjadi nggak sih? Enggak ya?
1: Iya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sama aku sama Farting.
3: Enggak.
2: Ya udah biasa aja.
3: Tapi aku sempat emosi gara-gara itu, Mas.
2: Dia
3: enggak pernah kayak dia kan, soalnya satu pernah main bareng kan.
1: Iya.
3: Dekat aja pas SMP
1: sih,
3: apa toh gitu.
1: Iya.
2: Alia nonton enggak? Alia.
1: Enggak, jangan.
3: Bukan.
1: Halo Bapak Imam Bukhari, itu join.
2: Imam Bukhari itu kayaknya penulis buku. Contoh. Nama penulis Bukhari itu kayaknya penulis buku deh mungkin.
1: Enggak tahu. Kita enggak, soalnya Mas, kita itu enggak satu circle tau berarti.
3: Iya, tapi sempat teman sekelas.
1: Sempat teman sekelas, tapi enggak yang deket banget.
2: Ya berarti kejadian itu pernah.
1: Pernah.
2: Sekali cuma diem-dieman aja.
1: Ya udah, diem-dieman aja. Cukup tahu aja kita.
3: Cukup tahu kita mah.
2: Kalau ada satu kejadian. Contoh nih, pacarnya Farting. Masih jadian nih, masih jalan. Nah. Tapi akhirnya kamu deketin pernah?
1: Enggak.
2: Enggak ya?
1: Kita pria baik, Mas.
3: Iya, Mas. Kita mah tahu brokot.
1: Iya, kita tidak memakan teman.
3: Iya, tahulah gimana ini.
2: Kalau memakan teman tuh kalau soalnya aku sama Kinan temenan, terus aku pacaran sama Kinan, itu makan teman dong.
1: Nah, ya enggak dong. Enggak.
3: Itu mah dari
2: pacarnya berarti.
3: Dari temen iya dong. Jadi pacar kalau misalnya sama dari Kinan temenan terus habis itu pacaran sama Kinan.
2: Oh, TTM. Bukan kayak apa sih kok TTM?
3: Abis tem ya itu aja Mas, evolve aja hubungannya dari teman pacaran. Bahasanya apa ya? Bahasanya apa? Masa naik kelas,
1: Berkembang.
3: Berkembang.
2: Kayaknya di tongkronganku kayak gitu biasa.
1: Bentar Mas. Hah?
3: Bentar.
1: Ini ada yang komen, ada quiz enggak sih menurut menurut kamu aja, Mbak?
3: Menurut
1: Mbak. Ya.
3: Mbak, sorry.
1: Ya. Lihat mata kita semua, Mbak. Apakah ada quiz? 150.000 itu.
2: Oke, okay, passwordnya adalah jari-jari.
1: Lama banget.
3: Ya,
1: jari-jari.
2: Kalau kita tanya kuis-kuis pagi-pagi, passwordnya ya jangan lupa ya. Kopi putih tidak bikin apa perut kembung gitu ya.
1: Ya. Ada kuis ya, Mbak, besok pagi jam 7.08 ya Mas Akang ya ada kuisnya ya. Iya jam 7.08 ya.
2: Nonton sampai besok jam
1: 10. Iya.
2: Masih ada spin wheel.
3: Benar, jujur diajakin kuis jam 2:30 agak itu sih.
2: Pertanyaannya
3: tolong dijaga dong, ketikannya dijaga.
2: Enggak, kalau ada kuis pertanyaan gini. Pertanyaannya, apabila Farting punya pacar, kemudian pacarnya ditikung sama Irsat, apa yang akan terjadi? Gitu.
1: Diem-dieman sih.
3: Kita diem-dieman.
1: Gini, kalau cowok tuh lebih ke diem-dieman menurutku Mas.
2: Kalau di tongkrongan gue, Cat, sering kayak gitu. Jadi contoh nih, aku punya pacar, gitu kan. Nah, tiba-tiba dalam suatu malam minggu, itu ada motor temanku di situ.
1: Apa yang kamu lakukan?
2: Ya, lewat aja.
1: Iya kan, diem aja kan kalau cowok.
2: Terus besoknya kita berantemnya di lapangan.
3: Tapi aneh sih, maksudnya kenapa nggak ada brokot gitu. Tahu itu pacarnya, pacarmu, terus habis itu sama temenmu, itu kan kayak aneh aja nggak sih?
2: Lu nggak aneh, itu emang sengaja dia kayak gitu.
3: Wow.
2: Ya itu kita paling kayak, terus habis itu besoknya fine-fine aja.
3: Circle-nya kalau sehat.
1: Tapi circle-nya Mas Fajar, kalau udah menyelesaikan, udah misal berantem ya.
2: Selesai. Kita
1: bro lagi?
2: Iya.
1: Bro lagi
2: di tongkrongan ya udah gitu.
1: Ya.
2: Kalau kita diem-dieman malah anak-anak tuh jengkel.
1: Malah jadi pecah nantinya ya.
2: Jadi kayak ya udah maksudnya. Ya udah berarti kan yang enggak benar siapa nih? Kan kalau soalnya si ceweknya mau berarti kan yang salah ceweknya juga.
1: Iya benar. Iya kan? Betul. Siapa tadi? Betul ya Mas Akang
3: banget,
1: ya.
2: Ya Allah.
3: Banget. Emang ada masalah sama cewek?
2: Kalau ada masalah sama cowok agak serem sih.
1: Agak serem jujur.
2: Kalau siaran jam segini ngantuk beb. Kalau kelap kelip betah lu.
1: Yeah.
3: Aduh. Jangan dibawa ke sini.
1: Kelap kelip kelap kelip.
3: Ini Farting apalagi?
2: F-nya Farty.
1: Apaan sih bapak-bapak ini?
3: Kita mah support aja
1: ya. Ya oke. Okay. Yeay. F-nya Farty.
3: Oh.
1: Apaan?
3: Tapi kita pernah ya, Cet, ketemu di tempat itu ya, Cet.
1: Di
3: mes.
1: Iya,
2: di mana? Di aku penasaran. Tempat kalian party itu di mana? Enggak. Ini
1: juga enggak apa-apa. Aman. Kita ketemu di Pots.
3: Di Pots.
2: Oh, berarti baru dong.
1: Belum main lama.
2: 3-4 tahun.
1: Zamanku sama Farting akhirnya party. Itu kan awal mula Pots buka kan?
2: Iya. Berarti 2022.
1: Iya segituan.
2: Berarti ya baru-barusan. Pots kan hitungannya baru.
1: Iya.
3: Itu ada kejadian juga tuh. Itu ada kejadian juga tuh.
2: Iya. Berarti era-era kamu tuh kalau tempat party ya di Pots gitu.
1: Sempet di yang apa Marina apa sih?
3: Oh itu. Hidden.
2: Hidden. Tapi tuh enggak seru karena di sini aku millennials, di sana Gen Z. Gen Z.
1: Gen Z. Sana Gen. Enggak, ya udah gini aja.
2: Millennials yang di situ tidur semua, Pak.
1: Ya udah kita sekarang bahas millennial.
2: Enggak. Jadi ya, itu enggak ya ada kompet, enggak seru gitu loh.
1: Iya udah, kita kalau mau bahas millennial enggak apa-apa ya. Iya. Emang di mana sih tempat partinya anak milenial dulu?
2: Ini yang paling nonton juga Gen Z semua. Milenial itu jam segini udah tidur.
3: Benar, umur tak.
1: Udah umur.
2: Cuman ini aja yang berbeda. Ini special case soalnya. Harusnya emang saya tidur juga.
1: Tapi Mas, aku penasaran Mas sama milenial, zaman milenial ya. Menurutmu tongkrongannya lebih banyak mana daripada sekarang?
2: Lebih banyak mana? Kalau lebih bagus sekarang. Lebih baik milenial. Sekarang milenial tuh mau tongkrong dimanapun ya ayo gitu.
1: Oke. Okay.
2: Bisa jadi tempat tongkrongan semuanya tuh.
1: Oh. Kalau Semarang di mana aja? Zamanmu?
2: Aku kan zamanku remaja kan di Ungaran, Pak.
1: Ya, tapi kan akhirnya ke Semarang kan.
2: Mana ya? Di Gerbang Undip tuh aja bisa jadi tongkrongan. Gerbang Undip.
1: Oh, jadi kayak ya udah pinggir jalan.
2: Kayak auditorium Undip itu jadi tempat tongkrongan anak-anak skena waktu itu.
1: That's why kenapa TBRS dulu bisa ramai banget.
2: Nah kayak gitu loh. Kalau zamanku tuh milenial mau tongkrong di mana? Ayo, yang penting asik aja.
1: Oke.
3: Okay. Itu malah ngebangun komunitas juga enggak sih, Mas?
2: Iya, akhirnya gitu.
3: Akhirnya
2: dulu kan ada istilahnya Pang BI.
1: Pang apa tuh?
2: Kenapa dia ngomongin
1: pemuda Pang BI? Umum apa? Pang apa?
2: Pemuda
1: umum namun urakan.
2: Oh iya.
1: Iya, itu ya.
2: Itu kan plesetannya.
1: Oh, itu plesetannya.
2: Kirain benar. Pang BI itu dulu nongkrongnya kita di depan gedung BI yang di Peleburan.
1: Oh.
2: Namanya Pang BI. Nah, kalau yang
3: jujur agak kontradiktif sih,
1: iya enggak? Pang Bergota ya, Pang Bergota. Rumahmu kan Bergota.
3: Benar.
1: Pang Bergota ya.
3: Ada juga.
1: Wah, Pang Bergota.
2: Ada anak-anak sastra. Anak-anak sastra ya nongkrongnya di daerah sastra. Tapi bukan semuanya pure anak sastra. Sastra Undip enggak.
1: Bisa campur.
2: Campur.
1: Itu tuh yang
2: anak WSM di situ, anak Unika ada di situ juga.
1: Itu yang kita enggak rasain ya, Ting.
3: Iya, enggak ada. Ada, Cat. Tapi kumpulnya tuh di tempat itu semua akhirnya gak sih?
1: Apa contoh?
2: Di coffee shop
3: di,
2: gitu kan?
3: Enggak, di
1: mana?
2: Mana?
3: Klub-klub gitu biasanya malam kita kalau kita tuh.
1: Maksud sih? Enggak, klub lah, Ting.
3: Kolektif kan mainnya?
1: Enggak.
2: Ya, kolektif.
1: Ya. Misal kayak SMA-mu SMA 1 kan?
3: Ya, SMA 1.
1: Ada burjo apa namanya?
3: Mirasa.
1: Mirasa itu kan juga banyak ditongkrongin anak-anak SMA lain. Ya kayak gitu nah, berarti.
2: Kalau kita tuh ya enggak perlu itu adalah tempat makan. Dimanapun bisa. Apa ya?
1: Di TPU? Undi. Di TPU?
3: Jangan.
2: Namanya warteg sampah. Sumpah. Di Peleburan itu ada namanya warteg sampah. Karena apa? Wartegnya itu jadi tongkrongan anak-anak.
1: Sampahnya di mana?
2: Nongkrong. Sebelahnya ada tempat sampah.
1: Kok
3: bersih gini?
2: Higienis tuh kayaknya. Yang penting kan kita nongkrong asik, Pak.
1: Kok wangi?
3: tapi harus ya, aku nggak mau aku nongkrong di warteg sampingnya ada itu tuh nggak mau aku.
2: Terus kalau di Undip Peleburan tuh ada namanya kan pintu gerbang tuh yang sekarang kan kelihatan megah.
1: Iya gitu. Iya betul
2: kan
1: betul
2: biasa
1: betul.
2: Aja tapi kita nyebutnya dulu tuh Hellgate gitu.
1: Oh. Hellgate. Mas lampunya mati Mas.
3: Iya aku kelihatan aku nggak kelihatan nih.
2: Farting kasihan.
3: Nggak kelihatan
1: nih farting nih tolong ya.
3: Ya. Ini pada udah nyariin aku farting kemana nih?
1: Gak ada.
3: Farting kemana nih? Aduh, farting kemana? Ini guys, aku nih nggak kelihatan tanganku dikit kan?
2: Kita apa lagi ya? Hellgate, audit tuh auditorium Undip.
3: Itu di mana mas? Auditorium Undip tuh?
2: Peleburan. Di situ tuh yang nongkrong anak-anak Britpop.
1: Oke.
2: Karaoke.
1: Oh,
2: Green Friend. Terus habis itu. Si apa yang kemarin comeback yang
1: lipstick lipsing
2: ya
1: lipstick lipsing
2: terus ya? Siapa lagi ya banyak something about Lola
1: SAL
2: itu dulu anak-anak audit
1: nongkrongnya tuh di ya kampus ya kalau sekarang ada nggak sih
3: sekarang
1: nggak ada ya.
2: Kita kan Udinus nih, ya kan?
3: Enggak, ini aku ini doang, aku enggak Udinus.
2: Kamu kan Udinus.
3: Aku mah
1: itu pohon rindang.
2: Nah, DPR.
1: DPR.
2: Rindang kan.
1: Tapi kalau angkatan gue ya udah itu anak Udinus mas, nggak campur sama kampus lain.
2: Oh iya iya, kalau waktu aku kuliah di Udinus juga sama kan kita, aku kuliah di Udinus kan juga nggak jauh-jauh sama kamu.
1: Gak jauh.
2: Sorry, lulusnya.
1: Lulusnya iya benar. Lulusnya yang gak jauh-jauh. Angkatannya.
2: Mas apa? Kacamata katanya dulu satu label sama Captain Jack ya?
3: Iya.
2: Kok tahu?
3: Emang iya. Oh, fanbook dulu itu.
2: Bukan satu label, bukan satu label. Dan ini juga
1: ya kalau satu tongkrongan mungkin.
2: Pernah.
3: Oh. Dia mah dia di
1: satu tongkrongan.
3: Dia di Jogja dulu.
1: Dia emang anak Jogja skena, udah.
2: Tapi kok tahu sih Captain Jack, ya Allah. Bukan, maksudnya Captain Jack itu idola saya juga. Itu idola saya juga, Captain Jack itu.
1: Mas-mas yang baju putih satunya Akpol ya kayaknya. Coba hormat.
3: Jangan sama.
1: Coba hormat. Iya.
3: Ya, Akpol tuh singkatan. Apa? Akuntansi Polines.
2: Oh iya.
1: Oh iya benar.
3: Iya, akuntansi Polines. Benar. Akuntansi Polines, Akpol. Jadi dulu aku kalau misalnya ditanyain kuliah mana kan sebenarnya Polines kan agak dulu. Kayaknya kan aku kan yang lebih itu kan.
2: Sama kayak ini ya, anak SMA 3 Semarang sama anak Tengku Umar kalau ditanyain SMA mana? SMA
1: Semaga.
2: Oh, Telu Umar.
1: Astagfirullahaladzim. Tuh, Mas Fajar, kita Shodi dan Prompter baru tahu kalau Funbox itu nama band. Emang iya. Gini ya guys, konteks ya. Aku pun di Iswara Funbox, oke, aku gak pernah denger. Tapi setiap aku kemana Mas Fajar selalu, Mas Funbox ya. Seterkenal itu ternyata dulu guys.
2: Iya. NPD-nya bu.
1: Nih ya, sampai seterkenalnya Funbox itu pernah di blacklist benar?
2: Benar.
1: Di Taman Indonesia Kaya benar?
2: Taman KB. Dulu Taman KB.
1: Iya Taman KB, benar ya?
2: Benar.
1: Di blacklist.
2: Gara-gara? Baju coklat.
1: Oh.
2: Jadi ceritanya,
1: seru nih.
2: Dulu tuh ceritanya waktu itu Funbox main sama SID.
1: Wow, sekelas SID berarti.
2: Kita main di satu event brand yang nggak usah disebut lah brandnya. Nah waktu si Funbox main itu kan yang datang campur, ada masanya
1: campur SID, sari.
2: Ya. Yang bapak-bapak sebenarnya siapa ya? Apa ketularan?
1: Tunjukkan tapi guys. Tiba-tiba campur sari. Thank you. Dua orang menganggap saya lucu.
3: Oke, gimana
1: ya? Campur sari.
2: Lanjut ya.
1: Iya, bandnya campur. Terus
2: habis itu waktu pada musing itu tuh dipukulin sama keamanan lah aku bilangin. Keamanan yang di hire untuk mengamankan acara itu gitu. Dipukulin pakai rotan panjang.
1: Pak,
2: suruh duduk. Akhirnya berhenti. Aku ngomong, berhenti. Ngomonglah, "Pak, kita di sini tuh mau seneng-seneng."
1: Iya. Yeah.
2: Bukan mau dipukulin pakai rotan.
1: Oke.
2: Gitu. Apa namanya? Yang ini acara kita bersenang-senang. Kita datang dari rumah itu kita pengennya seneng-seneng.
1: Happy.
2: Cara kita seneng-seneng kayak gini. Jadi apa namanya? Ada kata-kata yang tidak harusnya diucapkan gitu.
1: Boleh?
2: Saya.
1: Jiwa muda.
2: Semua pada wah gitu kan, kebakar kan. Dan mengangkat tangan berserta jarinya seperti itu. Seperti itu. Ada yang tidak terima. Waktu kita turun, datengin tuh yang biasa yang masih junior,
1: benar.
2: Masih junior tuh nyamperin, rer itu. Sama security swasta, diamanin masuk ke mobil, dibawa Jess gitu kan. Besoknya, manajerku bilang, kayak, "Jar, kita ke kantor A gitu."
1: Yeah. Okay.
2: Ngapain pak gitu, ngapain mas gitu. Disuruh tanda tangan surat, gitu kan. Surat pernyataan bahwa Saya mengakui kesalahan yang sudah saya buat.
1: Yeah.
2: Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi.
1: Yeah.
2: Itu, dengan materai. Dengan materai karena waktu itu ancamannya adalah kalau semuanya memang tidak klarifikasi, kalau sekarang nyebutnya video klarifikasi.
1: Okay.
2: Itu kalau Fanbox jadi bintang tamu di pensi manapun enggak akan dikasih izin.
1: Au. Pensi manapun ya. Pensi di kota Semarang?
2: Di Jawa Tengah.
1: Wah, berat.
2: Jadi susahnya di situ, akhirnya
1: berat.
2: Mengakuilah.
1: Berat. Oke, kita ya, tampil di ulang tahun anak SD.
3: Nye, tetap gak boleh.
2: Gak boleh.
1: Nah, kan bukan pensi.
2: Habis itu, habis itu. Setelah setelah
3: sih tapi tahu sih. Kamu ngelempar kan pengen aku
1: tetap. Iya. Thank you, Aman aja, thank
3: you. Sama-sama, Chat. Udah,
2: takut lupa.
1: Iya, iya, terus, Pak.
2: Setelah itu kan ada tawaran main di salah satu kampus. Kebetulan rusuh, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, bapak-bapak yang baju coklat dibilang, tuh kan, kalau Fanbook main, pasti rusuh, Mas. Aduh, ya udahlah, itulah dulu. Serunya di situ sih, band-bandan dulu.
1: Hmm. Dulu band-bandan.
2: Dulu band-bandan
3: seru. Gitu. Kamu gak pernah kepikiran buat band-bandan, Cat?
1: Bisa.
2: Si paling anak band. Dicat untuk nge-DJ aja malu loh Mas sekarang, Mas Ian.
1: Malu, aku jujur malu tampil di depan umum. Orangnya gak bisa aku tampil di depan umum kayak gitu-gitu. Di depan kamera. Ini kan gak ada orangnya ya. Maksudnya yeah, yaudah aja. Tapi kalau di depan umum khalayak ramai.
2: Contoh lah Mas Metik Wangi tadi tuh.
3: Wah, jujur
2: energinya
3: capek, aku ngeliat aja capek aku.
2: Gila, tadi tuh aku mikir kayak, wih, ini orang tuh tadi makannya pakai apa?
1: Kok bisa ya?
2: Gitu. Proteinnya berapa? Iya, kalorinya berapa? Karbohidrat berapa? Sampai kayak gitu tadi aku tuh.
1: Tapi nanya dia,
2: ke manajernya.
1: Dia tuh kayak punya
2: gulanya berapa gitu.
1: Entah ya, orang-orang kayak gitu tuh kayak punya apa? Tirainya gitu loh.
2: Iya.
1: Setelah tirainya dibuka,
2: yes, jebret gitu. Terus habis selesai, tirainya
1: tutup lagi. Udah diem.
2: Mm-hmm.
1: Kok bisa ya?
2: Iya, kayak gitu tuh.
1: Canggih.
2: Memang kayaknya memang di dunia entertain harus kayak gitu deh, Chat.
1: Entertain?
2: Iya. Yeah.
1: Mungkin ya. Tapi yang kayak gitu lagi ya, aku kaget lagi ya. Itu yang aku nonton Cherry Pop di Upstairs. Ngeliat Jimmy. Itu juga, aku sama Mas Fajar kan. Wow, Mas. Itu umur berapa, Jimmy? 50?
2: 50-an lah.
1: 50-an. 50 ya?
2: Udah tua lah.
1: 50, Jimmy. Udah bisa sepanggung dia puterin tuh.
2: Oh ya, yang dia kiri kanan.
1: Kiri kanan full jogeting.
3: Si. Tapi sama yang pas dia jadi vokalisnya Morfem lebih
1: beda.
2: Pertanyaannya, dia tadi bilang apa?
1: Di Upstairs.
2: Morfem. Sama Morfem.
3: Maksudnya aksi panggungnya apakah?
2: Kamu tadi kan bilangnya dulu.
3: Oh, sorry.
2: Upstairs sama Morfem duluan mana?
1: Beda, Ting.
3: Upstairs
1: enggak
3: sih?
1: Iya, Upstairs.
2: Dia dulu waktu muda, waktu Upstairs itu lebih gila lagi. Waktu muda loh.
1: Oh iya.
2: Lebih gila lagi dia tuh.
1: The best kaya itu sih.
2: Vokalisnya Cang Cuter siapa namanya?
1: Rian.
2: Kenapa sama kayak aku?
3: Padahal Tria.
2: Hati-hati ya Mas Ibang. Hati-hati, Bang.
1: Oh.
2: Ini kode apa sih?
1: Ketempelan apa? Ketempelan ko.
2: Iya.
1: Ketebelan apa tuh? Stiker lagi.
3: Jani.
1: Stiker apa? Waterboom. Waterboom mana? Pancing terus aja.
3: Cepat banget lah. Pikirnya cepat banget.
1: Enak banget.
2: Miss you. No, Mercy nanya, Fanbox genrenya apa, Mas? No. Genrenya itu apa ya?
1: Jujur kalian bakal kaget kalau dengerin lagunya Fanbox, guys. Beda sama Mas Fajar.
3: Kenapa? Kayaknya kenapa, Jat?
1: Belum pernah. Tiba-tiba kayak ini bukan suaranya Mas Fajar deh. Terus tapi kalau didengerin lebih dalam pakai hati. Berlebihan ya gue ya. Kalau didengerin lebih dalam lagi, ini Mas Fajar.
2: Oh.
1: Tapi dengan itu tirainya itu tadi.
2: Oh.
1: Dia punya sebenarnya menurutku.
2: Enggak lah.
1: Punya Mas, kamu Mas. Kamu punya dalam musik. Aku nggak pernah ngeliat kamu manggung langsung ya. Kalau nyanyi ya, aku nggak pernah lihat.
2: Ya kita karaokean aja.
1: Nggak beda dong.
3: Mau ayo.
1: Beda, Pak.
2: Kayaknya seru deh. Lagu-lagu Funbox diputerin kalau ada Norebang dong. Enggak cocok dong.
3: Korea gimana tuh bahasanya sih, kayaknya.
2: Kan Norebang kan Korea, K-pop. Saya tuh K-pop.
3: Kalau Mas, kok dirimu kok bisa akhirnya tertarik sama K-pop? Nah, kan dari Funbox nih, ya enggak? Kita tahu lah Funbox tadi gimana ceritanya.
1: Kencang, musik kencang.
3: Funbox itu musik kencang. Tiba-tiba ke Korea tuh.
2: Aku tuh suka. Maksudnya aku suka musik sebetulnya. Kalau aku bilang dulu aku suka Fse, percaya enggak?
1: Apa? Fse
2: tuh F4.
3: Tomingse. Oh. Jangan.
2: Aku tuh sampai punya posternya ting di rumah. Tak pajang ting.
1: Normal. Tapi itu sebagai bukti kalau dia MD sih. Dia kan pernah jadi MD kan. MD itu kan berarti harus menguasai semua genre.
2: Bukan menguasai, minimal
1: tahu lah. Ya suka musik kan, suka musik. Dan Mas Fajar ini emang musiknya sangat amat general, emo iya. Terus apalagi ya, mau? Ya Korea, Jepang.
2: Boyband aku juga senang.
1: Boyband suka.
3: Boyband.
1: Lihat aja di mejanya ada foto JKT berapa.
2: juga aku mikir ada. Apakah itu aneh? Sebetulnya kan
1: enggak
2: itu bukan hal yang aneh, cuman ada jadi kayak mikir kayak lo apa kayak gitu tuh salah gitu loh. Dulu aku minder kalau orang bilang, ih kok cowok suka Fse. Enggak sih. Fse tuh lu bagus.
1: Tapi dari dulu kamu enggak kayak menutupi ya Mas?
2: Menutupi apa?
1: Kalau kamu suka Fse gitu.
2: Lah ngapain orang tak pajang di kamar? Ngapain?
1: Ya kan sama orang-orang luar misal menutupi tapi kalau di kamar dipajang gitu.
2: Aku enggak ini sih. Enggak malu. Enggak malu lah. Bagus kok musiknya. Di beberapa lagu bagus ya.
1: Ya beberapa lagu.
2: Tapi kan kita gak bisa beli cuma satu lagu. Kita belinya satu album. Dan di satu album itu ada bonus poster. Gimana coba? Masa gak dipajang kan sayang.
1: Oh, farting mirip anggota boy band namanya Mingyu.
3: Mingyu itu yang mana?
2: Mingyu.
1: Coba-coba lihat-lihat itunya dong.
2: Coba-coba.
1: Fotonya
2: Mingyu. Oh, rapper.
1: Apakah mirip?
3: Ya Allah. Kalau rappernya masih oke lah aku.
2: Kalau Mingyunya kayak aku juga baru
1: mirip.
2: Tahu.
1: Mirip.
3: Oh, kalau gini mah mirip kayak kalau gini.
2: Ya. Mirip sih.
3: Kayaknya mirip tuh.
2: Oh, Seventeen ya, Mingyu sih Seventeen kan kayak gak salah.
1: Gagah gede dur, guanteng ngeta.
3: Jangan digitu-gituin.
1: Seventeen Mingyu.
2: Ini kok agak ini ya, kita kok bukanya.
1: Ini guys, Nan coba, ini mirip-miripan ya. Ini lagi mirip-miripan. Kamu tulis Mas Fajar itu mirip sama karakter anime namanya Sakamoto.
2: Bukan. Dulu aku gondrong.
1: Iya, Sakamoto Days. Itu, Sakamoto. Nah itu yang bapak-bapak itu. Yang muda ya.
3: Yang pas muda.
2: Enggak,
3: yang itu, gitu. Yang dia lagi megang pundak.
1: Yang itu tuh.
3: Yang lagi megang pundak.
1: Atas.
3: Nah. Ke baju kuning.
1: Kanan.
3: Nah itu. Enggak lah. Ini pas mode serius.
1: Iya.
2: Enggak lah. Kamu
1: memang, mirip.
2: Emang pernah.
1: Kalau rambutnya panjang kan.
3: Iya.
1: Iya kan.
3: Sama rambutnya dibuat putih coba.
2: Jangan, nanti kayak Ferik. Ya. Si Ferik dong.
3: Kemarin gitu. Ada yang bilang katanya Mas Ferik mirip itu drummernya Perunggu.
2: Mirip. Siapa yang bilang ya?
3: Mas Ipang apa ya?
2: Ipang.
3: Mas Ipang. Drummernya Perunggu. Icet so, yang aku jarang. Icet mirip siapa ya?
1: Babang Pamungkas.
2: Iya.
1: Babang Pamungkas.
2: Babang Pamungkas.
1: Coba yang di TikTok juga bisa lihat tuh Babang Pamungkas.
2: Nah, iya kan. Mirip.
3: Tapi masih mending Cat. Aku pernah dimiripin sama itu. Pemeran Laskar Pelangi tapi bukan yang pemeran utama. Yang itu yang dia pakai apa namanya? Yang main yang dia suka itu pamer otot.
2: Pamer otot ya benar-benar.
1: Pemeran Laskar pamer otot gitu aja.
3: Yang suka pamer otot.
2: Tapi kan yang versi gedenya kan.
3: Ini itu atas ada tuh, ada fotonya tuh. Itu terus yang pakai baju merah tuh. Yang pakai baju merah ya itu. Yang pakai baju merah katanya mirip itu.
2: Ada yang baju versi, merah
3: ada yang itu.
2: Kan ada yang mirip bedanya.
3: Iya kan? Apa yang dimiripin sama itu?
2: I'm so sorry.
3: Ini iya lagi. Eh yang pakai baju coklat ke baju merah, baju
2: kayak
3: coklat.
2: Putranya paham enggak sih?
3: Yang sama baju coklat katanya mirip itu.
1: Iya iya Ting, ya benar temanmu iya. Benar.
2: Mirip-mirip lah, mirip.
1: Temanmu benar, Ting.
3: Tuh. Katanya mirip itu. Astagfirullah.
2: Kayak kamu tahu enggak dulu Rio tuh kurus banget?
1: Tahu, itu tahu. Tahu.
2: Rio drummer tahu?
1: Rio drummer tahu. Tahu.
2: Bandnya
1: yang sampai ke Bali kan?
2: Uh-uh.
1: Iya, tahu. Tahu.
2: Rio tuh ternyata musisi juga loh. Rio.
3: Oh, maksudnya tuh punya itu.
2: Punya band.
1: Punya
2: dia
1: band.
2: kalau ngedrum tuh enggak pakai kursi.
3: Ya?
2: Iya, jadi berdiri.
1: Berdiri.
2: Apa sumpah, namanya? Rockabilly.
1: Iya. Sumpah. Iya. Dia itu diundang ke Bali buat kemana yang keluar negeri, Mas?
2: Nah, ini. Apa? Yang mana?
1: Dia kan diundang ke Bali dulu, terus habis itu mau ke luar negeri harusnya.
2: Yang di Texas. Eh, apa sih?
1: Iya, itu kayaknya.
2: SC. Heeh, kayaknya. Eh, bukan. Bukan.
1: Pokoknya ada dia ada mau diundang ya, festival ke luar negeri.
2: Karena bandnya sebetulnya ya lumayan lah. Rockabilly
1: gitu. Oke, okay, bro.
3: Rockabilly keren ya Mas Rio ya?
1: Mas Rio keren.
2: Rio tuh keren gitu. Cuman ya itu tadi waktu dia dibaca pakai tarot itu.
1: Terungkap.
2: Terungkap. Pertimbangan.
1: Itu kalau diterusin sih.
2: Wah, nangis.
1: Bahaya.
0: Terungkap.
2: Hei, gitulah dulu masa muda seperti itulah. Masa muda gitu.
3: Masa muda kita kurang berwarna, Cat.
2: Nah, kenapa fanbook itu masih aku pakai ya? Karena lucu aja,
1: Pak. Iya, itu nama yang menurutku udah oke sih. Dan bisa dipakai di mana aja. Nasi Padang fanbook.
2: Oh.
3: Nasi goreng fanbook.
1: Nasi goreng fanbook masih oke. Okay.
3: Pecel lele fanbook.
2: Enggak, iya. Kalau itu enggak terlalu tradisional.
1: Fanbook and sound.
2: Nah, itu bisa.
1: Iya, bisa.
3: Kreatif.
1: Ah. Bisa.
2: Dulu ada game center namanya Funbox.
1: Oh.
3: Namanya dari itu nama bandmu, Mas?
2: Enggak. Funbox itu ya kita seneng aja. Maksudnya kita jadi dulu tuh filosofinya kotak yang bisa bikin seneng gitu. Di dalam kotak itu ada kesenangan. Kesenangan masing-masing dimasukin.
1: Dimasukin ke situ. Funbox.
2: Gitu. Disimpan karena kita sedih.
1: Biar dulu kalau mau dibuka mau. Kita happy-happy gitu kan.
2: Tapi sebenarnya kita tuh jiwa-jiwa sedih.
1: Imo.
2: Yang tersayat-sayat. Apa itu Killing Me Inside?
3: Dia terkenal Mas, paling ngepop tuh dulu.
2: Iya, kita juga pengennya gitu dulu, tapi ternyata realita tidak mengizinkan.
3: Tapi paling jauh konser di mana Mas?
2: Apa?
3: Funbox dulu.
2: Ya, RT sebelah.
1: Enggak, dia jauh dia.
2: Enggak lah.
1: Jogja. Iya toh.
2: Ya, tapi dulu nonton Captain G itu seneng banget coy. Keren banget sih itu band tuh. Ya, cowok banget lah.
1: Terakhir comeback tuh di Cherry Pop tahun lalu ya.
2: Pop dari tapi apa ya kayak
1: nggak full line up,
2: full line up bener-bener reuni. Sonnya yang kemarin tuh nggak keren gitu loh, maksudnya kayak ada trouble kan, jadi itu nggak maksimal.
1: Oke.
3: Nonton aku kemarin.
2: Ya kan kita bareng-bareng, yang dia doang yang nggak ikut Cherry Pop tahun kemarin.
3: Kenapa sih aku nggak nonton sih kayak? Kayak nggak mau kumpul sama kita.
2: Enggak, Ica tuh kemarin bilang Mas aku nggak punya duit.
1: Iya jujur nggak punya duit waktu itu. Bedanya ERK sama Pandai Besi bedanya apa Mas?
2: Gak ada.
3: Enggak ada
2: kan ya, Pandai itu kan Besi sama kan aja. Iya. Personalnya cuman memang katanya Pandai Besi lebih dewasa. Lebih susah. Kan gabungan Pandai Besi itu kan ada personalnya ERK sama siapa ya aku lupa.
1: Baris Suara.
2: Bukan. Baris Suara. Ada White Sus juga kan kalau enggak salah.
1: Katanya mitos Mas.
2: Mitos.
1: Ada
2: band
1: kok.
2: Mitos.
1: Ada lagunya ini kok. Kita mau masuk segmen mitos.
2: Oh iya benar.
1: Enggak ya.
2: Ya harusnya kita bahas mitos sih.
1: Iya sebenernya. Itu.
2: Tapi ngomongin mitos ya. Bridgingnya jelek banget.
1: Nih kita coba bridging ya. Ini kan kota bawah tanah itu beneran ada nggak? Kamu coba bikin bridging.
2: Apa?
1: Dari mana tadi kita ngomong?
2: Dari RK nggak?
1: RK.
2: Dari
1: Pandai Besi. Bisa. Aku bisa nih. Aku bisa. Jadi RK itu kan band yang udah tua banget, udah lama banget, dan emang dia itu underground lah awalnya lah. Iya kan? Iya dong.
2: Mana ada?
1: Indie. Iya sih, tapi indie. Kan indie yang menyendiri kan.
2: Iya, yang enggak juga. Nggak juga.
3: Aku support kamu, Cat. Yang menyendiri, Cat. Sumpah, yang menyendiri. Yang menyendiri, Cat.
1: Iya, yang menyendiri, kan. Hmm. Nah, kota bawah tanah itu benar-benar nggak sih, guys?
2: Ya, masa bridging. Tapi ya memang gitu. Pandai Besi kan band mitos. Maksudnya gini loh, dia tuh punya lagu, punya album, tapi kalau manggung susah karena personelnya punya band masing-masing gitu. Bener mitos.
1: Kalau sekarang kayak apa ya? Kayak apa ya, Kang, kalau sekarang, Kang? Satu band yang punya Zip. Zip yang ada Morfem gabungan kan?
2: Terus ini kalau dulu
1: Zip yang Andre Taulani and Friend?
2: Wah, ya benar. Terus ini si siapa yang Benny seneng banget tuh kaosnya sampai beli, nggak tahu dia tahu lagunya atau enggak. Yang gambarnya kayak anjing gitu.
1: Apaan? Oh, Teenage Daystar.
3: TDS.
2: TDS itu TDS. Kan juga, itu personilnya kan campuran juga.
3: TDS yang vokalisnya Sir Dendy itu kan.
2: Sir Dendy kan juga solois.
1: Oh iya iya.
3: Baris Suara lah yang isinya itu musisi semua, Mas.
2: Iya, Baris Suara juga termasuk.
1: Nggak usah. Kan dia. Lomba Sihir.
2: Lomba Sihir.
1: Dia beda.
2: Dia beda. Siapa lagi ya?
1: Satu band yang emang siapa lagi ya? Wetchus?
3: Wetchus itu si.
1: Iya dong.
2: Ya kan ada si
3: Ale.
1: Ale
2: di Adams.
1: Ale di Adams. Ale di Adams.
2: Ngedip dikit ganti topik. Nah, itu dia. Nah, kita mah emang.
1: Iya dong, kita kemana mana.
2: Ganti topik. Bet, tolong 4 jam gitu.
3: Kita 4 jam.
1: Nih, lagi dicariin band yang isinya gabungan dari berbagai
3: Jenny.
1: Band.
3: Jenny. Bu, itu juga bagus tuh.
2: Jenny. Dulu kalau aku zamanku Jenny. Jenny. Kalau sekarang festivalis.
1: Festivalis.
2: Jenny.
1: Ahmad jam. Ahmad band. Ya.
3: Benar. Dance Company. Oh iya.
2: Yeah. Oh iya benar. Ari Wahab. Ari Wahab, Baim, Pongki Barata.
3: Oh, Ari Wahab tuh dulu The Fly.
2: Maksud ya aku, setahuku Ari Wahab itu dulu soloist dia tuh.
1: Aku oh, soloist.
3: Salah ya ini ya.
2: Enggak tahu. Oh, ya mungkin pernah.
1: Baim Wong tuh dulu ada
3: bukan,
1: band.
3: Bukan, bukan ada Baim Wong.
1: Baim kecil?
3: Bukan.
1: Oh, bukan lagi.
2: Ji, itu kita pasti pembicaranya adalah ketika si Baim itu si basisnya ada band yang dulu basisnya itu kalau waktu zamannya si Baim video klipnya yang gitu kan. Itu video klipnya kan dia pakai rompi yang
1: kayak. Iya, iya.
2: Itu style zaman dulu keren banget. Kalau sekarang pakai itu.
1: Nora.
3: Panor.
2: Tapi lebih enggak pantas.
3: Tua juga.
2: Aku tidur dulu ya, Beb. Ya, oke. Okay.
1: Matt Bobo.
2: Ini hanya buat parting sih.
3: Matt Bobo ya ntar lah.
2: Parting itu kalau di kantor kan suka bilang kayak gini, Mas, loh, Ting pulang mana Ting? Mau main dulu ke warnet,
3: Mas. Nah. Astagfirullahaladzim itu udah yang kemarin, Mas, udah dibahas.
2: Oh gitu. Kalau yang sekarang mainnya di mana?
3: Sekarang enggak ada. Kosong.
1: Lagi kosong. Oh, kayak kota bawah tanah yang kosong gitu ya.
2: Masuklah ke sini. Masuklah. Tapi menurut kamu kota bawah tanah itu ada enggak?
1: Aku enggak pernah dengar nih, Mas. Pertama aku enggak pernah dengar kota bawah tanah itu apa.
2: Ada sebuah
1: oh, yang di Prancis zaman dulu itu ya?
3: Iya.
2: Kan terowongannya kan
3: ya
2: katanya tuh
1: buat apa?
2: Ada kehidupan.
1: Iya, ada kehidupan. Nah,
2: sebetulnya ada lagi namanya aku lupa, coba ditolong cariin dong produser kita. Wah.
1: Setauku yang di Prancis itu udah di mapping dan ada yang bikin bar di sana.
2: Ya,
1: di bawah tanah.
2: Kalau itu kan manusia beneran. Kalau ini tuh kayak di bumi itu kan bulat. Di inti buminya itu ada daerah lagi.
3: Oh, itu apa ya?
2: Aduh, apa sih? Makhluk bawah tanah.
3: Iya. Bukan tikus tanah ya, tapi
2: bukan,
3: ya?
2: Bukan. Ada kehidupan lagi di
3: kehidupan di.
1: Kamu kalau nyarinya makhluk bawah tanah, yang muncul hewan.
2: Oh, konspirasi bumi berongga, benar. Thank you, no mercy. Thank you.
1: Wah, ini menarik nih. Konspirasi bumi berongga.
2: Emang kalau milenial tuh sukanya konspirasi?
1: Kita lihat.
2: Bumi berongga. Hollow Earth.
1: Hollow Earth.
2: Itu.
3: Hipotesis pseudoscience.
2: Pernah lihat ini enggak sih film Journey to Center of the Earth?
3: Yang jadi
2: si Dwayne Johnson pernah main.
1: Iya
2: kan? Nah kayak gitu, dia kan ceritanya kan jatuh ke dalam tanah kan. Hmm. Terus habis itu ternyata di dalam tanah itu ada kehidupan, ada dinosaurus. Oh,
1: iya, iya.
2: Ada ya makhluk-makhluk purba yang udah punah tuh di situ semua ada. Hmm. Terus bentuknya jadi lebih gede.
1: Hmm. Ya,
2: kayak gitu sebetulnya.
1: Ada gambarnya enggak? Ada gambarnya enggak?
0: Coba lihat.
1: Ini loh. Modelnya gitu. Bumi kita di mana tuh ceritanya?
0: Itu di luarnya.
2: Ini kan lapisannya.
1: Di dalamnya itu
2: ada kehidupan lagi, ada dunia lagi.
1: Ada mataharinya gitu ya.
2: Ya namanya kan konspirasi ya.
1: Terus katanya kalau cara masuknya gimana, Mas?
2: Cara masuknya tinggal dibuka aja cat.
1: tinggal diketok.
2: Berisik.
1: Kalau enggak naik ojol, katanya bisa naik ojol. Naik ojol bisa katanya.
0: Males. Serius.
2: Iya, tapi ada beberapa pintu lah gitu. Ada tempat yang diyakini jadi sebuah pintu. Kalau kau masuk ke situ, tapi nggak semua orang bisa masuk. Ya.
1: Tadi katanya ada yang dari kutub utara juga tuh, sempat baca.
2: Makanya kan banyak Serenjana,
1: Saranjana,
2: itu.
1: Kutub utara tuh tadi ada tuh.
0: Lubang di kutub
1: tuh.
0: Lubang raksasa di wilayah kutub utara dan selatan yang menjadi pintu masuk ke bagian dalam Agartha. Bumi.
2: Ya benar ya, Agartha.
0: Itu
2: Agartha.
0: Peradaban internal di dalam perut bumi diyakini terdapat dua atau
1: dunia atau kota kuno
0: dunia yang atau
1: peradaban canggih melalui info, bahkan sisa-sisa dari Bapak Kumis.
0: Oh, ya benar.
2: Ngapain Bapak Kumis di situ? Karena dulu gini, Agartha itu kan ada yang percaya bahwa sebetulnya UFO itu tuh bukan dari luar angkasa,
0: tapi ada dari yang
2: bahwa itu udah ada di bumi tapi ada di dalam laut atau di itu rongga bumi itu.
0: Di dalam buminya itu sendiri.
2: Dulu ada yang gitu, ada yang apa, beranggapan seperti itu.
0: Jadi malah kita ditinggal di lapisannya ya, maksudnya
2: ya bisa aja, ya kita
0: bisa, nggak tahu
2: kita sih. Kan tergantung mana yang diyakini, karena itu kan namanya konspirasi. Kalau sekarang yang kita yakini bahwa bumi kan bulat.
0: Benar.
2: Siapa tahu memang bumi itu bentuknya piring.
0: Who knows
2: kan kita nggak tahu juga. Ini udah mulai pembahasan seperti ini.
0: Duh, Rek, berat nih. Pernah kepikiran gak gimana kalau kalian hidup di bawah tanah? Hah? Pernah gak nonton film Arthur?
1: Arthur tuh film apa?
2: Arthur yang apa?
0: Yang jadi kecil.
1: Oh, yang jadi kurcaci itu.
2: Kurcaci.
0: Oh, iya, jadi kurcaci.
2: Animasi.
0: Iya, animasi.
2: Tapi kalau aku jadi Arthur, aku akan menjadi kecil terus sih. Kalau beli makanan yang aku seneng, aku jadi kecil.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya ngabisinnya tuh lama gitu kan.
0: Oh iya sih.
2: Iya enggak.
0: Aku kalau aku malas perang sama semut sih. Itulah itu ratunya sih.
1: Aku juga sama kayak Mas Fajar, nyemplung mie ayam aku, berenang di mie ayam aku.
2: Gini. Itu kalau ada kayak gitu gini,
0: wah, semut
2: dikirin hitam.
1: Aku ya Allah,
2: bukan. Kan ada remah-remah tadi lu sebut lu. Laiki masing sesi konspirasi, Berarti kalau dikubur itu masuk ke bumi berongkang enggak? Kalau dikubur itu meninggal.
0: Itulah. Itu rumah Farting.
1: Iya, itu rumahku.
2: Ngomong-ngomong, Farting itu kan tinggalnya di Bergota ya?
1: Benar.
2: Kamu enggak takut? Bergota
1: aku. Enggak, aku dari kecil, Mas.
2: Dari lahir.
0: Gini Teh, aku pengen tahu rumahmu itu depan berarti langsung.
1: Depan tuh masih rumah. Tapi di belakang rumahku ada kuburan.
2: Belakang rumah.
1: Jadi model rumahku tuh gini, Mas. Ini katakanlah ada gang nih. Kanan kiri tuh rumah. Nah, dikelilingin tuh sama kuburan. Jadi kuburan tuh kayak banteng alami gitu, tau gak sih? Banteng alami gitu. Oh,
2: jadi kalau ada perang tuh itu semua dibangkitin.
1: Iya.
2: Wizard
0: kalau keluar.
1: Iya.
0: Saurus
1: kayak Attack on Titan.
0: Kayak Attack on Titan ada itu.
1: Kayak gitu. Jadi ya emang sebenarnya dari kecil udah kebiasa aja, emang film-film horor kayak gitu udah gak takut juga.
2: Ngomongin soal semut,
0: mana kok gitu?
1: Gak ada semut.
0: Fakta baru itu, kalau semut itu pandangannya terbatas.
1: Kalau semut itu terbatas.
0: Dia gak tahu kita gitu, di belakang mereka itu kita adalah bayangan, kayak kalau kita lihat awan.
2: Oh
0: gitu ya?
2: Oh iya gitu, Kang. Bener, Kang. Oh, pantesan kalau ada semut tuh, kalau kita ada semut dia... Ya kadang ada, tapi enggak deh Kang. Kan kalau ada semut kadang aku kakiku tak giniin. Dia bukannya kalau kita bayangan ya kan ditembus ya. Dia kayak akhirnya cari jalan lain, Kang. Mungkin ya.
0: Mungkin.
2: Semutnya semut apa dulu sih?
1: Iya. Mungkin.
3: Ant-Man, bisa jadi Ant-Man.
1: Itu pahlawan.
2: Kan ada yang namanya semut hitam. Ya. Ada yang namanya semut merah.
3: Kenapa hitamnya ngeliat aku sih?
2: Terus ada yang namanya...
1: ini dong guys, ngomongin soal semut ya. Aku penasaran, coba cariin kenapa semut selalu tabrakan.
2: Bukan tabrakan, dia bukannya saling ini ya.
3: Itu tos.
2: Saling berkomunikasi
1: ya.
2: Antena, pakai antena yang di ini.
1: Coba, coba.
3: Itu tos dia.
2: Kenapa semut suka manis sih? Terima kasih.
3: Hey.
1: Bertabrakan tuh. Berjalan mengikuti jalur aroma yang sama dari arah berlawanan, memiliki penglihatan yang buruk dan sengaja melakukannya untuk berkomunikasi.
2: Untung cara kita berkomunikasi itu dengan ngomong. Coba kalau kita kayak semut,
1: kita tabrakan.
3: Iya.
1: Kayak itu Coki Sitoang. Gini.
3: Gini.
1: Ini apa? Ini gitu. Selamat. Selamat. Kayak Coki Sitoang kita.
3: Apa kabar?
1: Baik.
3: Terima kasih berkatnya. Terima kasih berkatnya. Gitu.
1: Sukses terus ya.
2: Itu kayak
1: sukses
2: emang, terus. Itu adalah satu konspirasi baru sih.
3: Iya.
2: Mereka kayaknya keturunan semut.
1: Selalu tabrakan kepala.
3: Komunikasi. Iya. Katanya sih kenapa Coki Sitoang gundul itu ada antenanya.
2: Antenanya kecil sih.
3: Kecil.
2: Semalam ngomongin orang.
3: Kenapa nih namanya?
2: Di situ kalau jual tanah
3: enggak tanya luasnya berapa. Apa?
1: Circle of
2: apa itu?
3: Moseng.
2: Iya. Terus gimana caranya kita bikin semut jalan melingkar?
1: Gula ya, gula dilingkarin aja.
2: Ih, kasihan banget ya.
3: Kasihan.
2: Oh, kayak Ican. Ican gitu? Juga sering gitu. Farting deh,
1: soalnya. Farting.
3: Kok farting kenapa?
2: Ke situ mulu ujung-ujungnya.
3: Apanya?
1: Nih, aku punya fun fact soal hewan.
2: Apa?
1: Nyamuk itu yang gigit kamu itu nyamuk cewek, bener nggak?
2: Kalau cowok?
1: Kalau cowok, coba-coba deh, coba ini dulu.
2: Berarti apa? Genre, alah genre.
3: Kalau genre.
1: Jantan atau betina tuh? Betina harusnya. Nyamuk iya kan?
2: Yo pinter.
1: Benduk mulutnya tidak menembus kulit kalau yang cowok.
2: Berarti pertanyaan selanjutnya adalah, kalau nyamuk jantan, itu berarti dia makannya pakai apa?
3: Disuapin.
2: Oh,
1: mereka itu setahuku mereka tuh enggak ngisap darah kita, guys.
3: Hah? Lah terus yang ngisap apa?
2: Hanya makan nektar bunga, air gula atau getah tumbuhan untuk tenaga.
1: Iya kan?
2: Berarti sebetulnya mereka tuh enggak ngincer darah kita.
1: Enggak, itu di lapisan kulit kita aja
2: proteinnya.
1: Iya.
2: Oh.
1: Enggak ngincer darah. Jadi kalau kita teplak nyamuk, itu kalau ada darahnya itu darahnya nyamuk itu sendiri, bukan darah yang diisep dari kita.
3: Emang iya?
2: Tapi
3: iya.
2: Dia kalau ngisep tuh jadi kayak balon, Jat. Gembung gitu.
1: Iya, itu tapi bukan darah kita. Itu protein, ya ada di kulit-kulit gitulah. Nggak sampai darah.
2: Icat pintar.
1: Wow. Begitu, guys.
3: Wow. Icat pintar.
2: Pintar,
1: bagus. Soalnya, bayangin aja itunya nyamuk, hidungnya nyamuk itu. Nggak bisa dong sampai ke darah kita.
3: Ya. Kejauhan ya?
1: Iya dong, make sense kan?
2: Make sense. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya Galileo.
3: Galileo
2: apa nih? Pas acara itu masih kecil kan?
1: Iya masih kecil. Gak tahu saya pak.
3: Gak tahu
1: Galileo.
2: Lah, ya salah berarti.
3: Galileo.
2: Bukan itu. Ada kuis.
1: Zigizaga, itu Zigizaga, Pak. Zigizaga. Zigizaga.
2: Ting, ini masih bahas tentang rumahmu, Ting.
3: Ya.
2: Di situ kalau jual tanah,
3: gak tanya luasnya.
2: Gak tanya luasnya berapa, tapi dalamnya berapa ya, Mas Ting? Bener sih. Aku setuju sih.
3: Kalau itu biasanya itu, Mas. Udah ada settingannya.
1: Settingannya gimana?
2: Udah ada.
3: Ya, 1x2, terus dalamnya 2 meter.
1: Kamar mandi dalam.
3: Terus tuh kalau
2: bebas gak? Aduh, kalau gak bebas gak laku.
3: Satu requestan tuh maaf ya, kalau misalnya emang badannya agak
1: agak gede, agak besar.
2: Agak besar itu.
3: Yang 6 meter
2: itu. Kuburan gajah
3: 6 meter tuh gede banget, 6 meter.
1: Tuh. Oh gitu.
3: Udah ada settingannya, udah biasa.
2: Coba lagi live. Coba skripnya lagi. Buka
1: nih, bahasa udah kehabisan topik.
3: Alien menurut nyata atau cuma teori.
2: Nah itu aku penasaran. Kalau menurut aku punya jawaban sendiri tentang alien ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kamu?
1: Aku.
2: Menurutmu alien ada nggak?
1: Aku nggak punya alasannya kenapa. Tapi menurutku ada.
2: Gak, kamu ting?
3: Sama. Tapi kalau ngomongin alien, aku percayanya alien itu ada, tapi bentuk paling sempurna dari makhluk hidup yang dibikin sama Tuhan adalah kita manusia.
1: Sempurnanya aku untuk dirimu.
2: Balik situ lagi.
1: Kalau aku alien itu ada karena kita belum menjelajah laut, kita pun belum kita jelajah ya, berapa tuh, persen, berapa
3: persen tuh.
1: Dan luar angkasa pun kita belum menjelajah berapa sejauh itu kan. Tapi, pasti ada kehidupan.
2: Tapi kan di Al-Qur'an enggak disebutin kalau soalnya ada alien.
1: Ya Allah, Pak. Kok sana ya?
2: Itu kitab kita, Pak.
1: Iya, benar. Tapi kan kita juga membaca buku lain.
2: Buku apa?
1: Ya buku konspirasi-konspirasi lain.
3: KPDL.
1: KPDL. Kebetulan pada lingkungan.
2: KPDL. Kalau aku beranggapan bahwa alien itu adalah manusia yang akhirnya dia berhasil selamat di bencana yang besar. Dinosaurus itu, yang meteor itu, mm-hmm. Dia udah pergi duluan dari bumi yang rusak gitu, untuk survive. Terus balik lagi ke bumi itu untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka punya.
1: That's why ada piramida.
2: Yes.
1: Ada Candi Borobudur.
2: Yes.
1: Prambanan. Candi Tugu.
2: Juga ada
1: Candi Sari,
2: Candi Len juga ada.
1: Candi Len
2: dan dia lagi.
1: Oh gitu ya. Iya. Tapi itu kayaknya ada filmnya nggak sih mas?
2: Ada.
1: Ada kan?
2: Ada.
3: Man in Black kan itu tentang alien.
1: Ah ya, Man in Black.
2: Enggak maksudnya yang teori itu ada.
1: Ya, teori itu ada kayaknya deh.
2: Ada. Jadi ada juga yang beranggapan bahwa sebetulnya manusia tuh dulu udah canggih banget kan.
1: Oh. Iya. Terus habis itu.
2: Zaman Nabi Sulaiman lah.
1: Wow.
2: Itu kan canggih dulu kan. Terus habis itu tiba-tiba tuh ditanyain nomor sih konspirasi Nabi alien berani bahas dah bas. Enggak berani, berani aku.
1: Kita mah. Jangan.
2: Sudah bukan ranah kita, tapi kita bahas aliennya aja.
1: Aliennya aja.
2: Jadi dulu tuh manusia tuh udah canggih. Terus tiba-tiba ya itu tadi saking canggihnya ketika dia memprediksi bahwa oh, kita bakalan kena meteor nih. Akhirnya dia menyelamatkan diri.
3: Udah pergi dulu lah ya.
2: Pergi duluan. Terus duer gitu kan,
1: duer.
2: Terus tiba-tiba bencana, banyak yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Kok gitu?
2: Berita duka. Nggak, terus masih ada yang survive, cuman waktu itu akhirnya teknologi jadi apa namanya kayak balik ke nol.
1: Oh balik ke nol lagi.
2: Balik ke nol, nah dia itu ngajarinya pelan-pelan. Takutnya kalau
1: kecepatan
2: ngajarin semua, pusing dia.
3: Langsung hah? Gitu-gitu ntar manusianya.
2: Kayak yang di apa namanya? Kok Dr. John sih? Apa sih?
3: KJ7.
2: Indiana Jones pernah ya. Ini film bahkan baby boomers ini filmnya tuh. Indiana Jones kan ada satu film yang dia ngebahas, dia tuh nemu kerangka kepala alien yang bentuknya itu kayak kristal. Terus habis itu ternyata dia menyimpan ilmu pengetahuan
1: di rangka kepala itu.
2: Waktu dia si musuhnya itu dia berhasil dapetin itu kan, dia langsung kayak dapet ilmu. Tapi saking
1: banyaknya saking yang banyaknya, diterima,
2: saking dia itu dapet ilmu yang harusnya dia nggak belum bisa ke tahap itu, kepalanya meleleh.
1: Oh saking banyaknya.
2: Saking panasnya gitu. Otak kita kan kalau berpikir panas. Pernah gak?
3: Bener.
2: Wah, sirahku umup.
1: Nah, itu tapi iya sih, ada benernya sih. Masuk akal.
2: Masuk akal. Jadi kita gak ngomong ada benernya, tapi masih masuk akal gitu kan.
1: Aku percaya alien, tapi aku gak percaya sama yang namanya Area 51.
3: Area 51 udah percaya?
1: Gak percaya, karena menurutku itu hanya gimmicknya si negara sana buat menakut-nakuti negara lain.
2: Aku percaya kalau alien itu ada, tapi aku gak percaya kalau farting masih single.
3: Single aku.
2: Tapi memang pertanyaannya kenapa akhirnya si Trump, Donald Trump itu mengeluarkan itu gitu loh. Dokumen-dokumennya si NASA yang ya tentang itu. UFO gitu. Kenapa baru sekarang?
3: Kepepet, nah, ya udah kepepet.
2: Kenapa gak kemarin-kemarin?
0: Nah, itu dia.
2: Bahkan dibikinin website resminya sama pemerintahan sana.
0: Iya. Namanya sekarang
2: US.
0: Bukan UFO ya namanya sekarang ya?
2: Namanya apa?
3: Alien Workshop.
0: Bukan. Nama lain UFO coba.
3: Alien.com.
2: Bukan, ada.
0: Ada. Nama ada lain UFO sekarang tuh.
2: NBD.
0: UAP.
2: Unidentified
0: Anomalous
3: Phenomena.
0: Anomali yang tidak teridentifikasi.
2: Sekarang itu jadi terkenalnya anomali ya.
0: Iya, semuanya. Anomali.

0: NASA menghentikan eksplorasi laut.
1: Weh. Nah, itu kenapa tuh?
0: Padahal sebetulnya lebih mahal kalau bikin roket ke ini, ke luar angkasa.
2: Enggak, Mas. Kayak kalau aku pernah baca kayaknya lebih mahal ke dalam deh. That's why ke dalam itu lebih pendek kan daripada ke atas. Udah enggak? Ke dalam tuh paling dalam cuma Palung Mariana kan. Ya, karena kita itu belum nemuin alat buat kesana, lebih ke dalam lagi.
0: Ya ya.
2: Karena lebih jadi mahal. Manusia baru menjelajahi kurang dari 5% cuy.
0: Wow.
2: Dari total lautan.
0: 5% berarti 5%. Ada kemungkinan megalodon masih ada.
2: Nah, bisa jadi.
1: Terus
2: bisa jadi.
1: Kraken juga masih ada, kraken.
2: Kraken.
0: Kalau kraken ada kemungkinan sih.
2: Terus
0: menurut gue ya, karena apa namanya, si cumi-cumi itu bukan cumi-cumi sih, apa sih ya?
2: Gurita
0: itu kan bisa tumbuh gede banget kan. Dan udah pernah ada buktinya jelas gitu loh, bahwa gurita yang raksasa itu pernah ketangkep kayak gitu kan. Gitu. Tapi kalau megalodon kayaknya gak mungkin. Kalau megalodon itu masih ada sih.
2: Megalodon menurutku masih ada sih.
0: Kalau putih yang gede, ya.
2: Ya itu ada.
1: Itu ada tuh.
0: Tapi kalau megalodon kayaknya enggak deh. Kapan spin lagi bang?
2: Astaga.
0: Wah capek.
2: Aku punya fun fact guys soal hiu.
1: Apa?
2: Hiu. Yeah, aduh.
1: Ini apa lagi?
2: Jadi hiu itu, kamu cari dimanapun di kebun binatang, gak bakal ada hiu.
0: Karena gampang stres.
2: Bukan karena gampang stres, karena hiu itu jalan lurus. Gak bisa. Nah, jalan lurus dan kalau ada kaca dia pasti nabrak.
1: Gak bisa rating berarti.
2: Iya.
0: Gak bisa.
2: Dia gak bisa belok.
1: Oh, gak bisa mundur, gak bisa.
2: Bener gak? Coba kita lihat.
1: Hiu jalan lurus. Berarti bagus dia, menuju jalan yang benar dia.
2: Bener gak tuh? Bener dong. Salah.
0: Enggak. Kenapa hiu tidak ada di kebun binatang?
2: Iya, coba. Kenapa hiu tidak ada di kebun binatang?
1: Karena biayanya mahal.
0: Enggak, kalau menurutku gampang stres itu sih. Enggak, sebetulnya ada, Cat. Beberapa.
2: Enggak ada, Mas.
0: Bukan kebun binatang, tapi nyebutnya. Tapi istilahnya kayak
1: SeaWorld
0: gitu loh.
2: Nih ya, kenapa tidak ada hiu? Hiu tidak ada di kebun binatang darat karena ukuran tubuhnya sangat besar.
0: Tapi di SeaWorld ada kan?
2: Kebutuhan laut lepasnya tidak mungkin ditiru. Serta tingkat stres ekstrim yang membuat mereka cepat mati di penangkaran.
0: Ya stres kan berarti bener kan?
2: Iya, iya sih, iya sih.
0: Kasian ya hiu. Ngomong stres. Ya, apalagi kalau dia hidup di masa sekarang, gampang mati dia.
1: Iya, sekarang mah.
2: Banyak deadline.
0: Tolong alarm siapa ya, jam berapa ini, jam 3 bangun lah kalau sholat tahajud.
1: Iya, tolong lah, dari tadi tiriring gitu-gitu terus nih. Tiriring.
2: Mati lagi.
0: Bangun.
2: Ya, dia bangun berarti.
0: Dia bangun berarti.
2: Apalagi guys?
0: Tapi coba nanya ke penonton kita 13 orang ini.
1: Iya.
0: Yang mana di 1 dan 3-nya itu udah pasti tidur. HP-nya aja yang nyala. Kita mau nanya, ya kan? Menurut kalian, menurut kamu nih, alien tuh bener ada atau enggak?
1: Nah.
0: Itu dulu, jawab dulu. Kita mau bahas you lagi. Ada enggak?
2: Apalagi ya fun fact yang aku punya soal hewan ya? Banyak sebenarnya. Lupa tapi saya pak.
1: Kenapa bisa punya fun fact itu sih, Cat?
2: Karena di setiap pagi waktu aku jadi produser selalu ada apa namanya?
0: Ini apa namanya? Trivia.
2: Trivia. Fun fact.
0: Lebih percaya makhluk 5 dimensi. Aku tuh masih bingung antara 5 dimensi, 4 dimensi dan 3 dimensi. Serius.
1: Ada penjelasannya, Mas. Waktu tuh aku pernah lihat di TikTok tuh.
2: Gini aja deh. Perbedaan 5 dimensi, 3 dimensi
1: dan 4 dimensi.
0: 2 dimensi. Kalau di dulu di DKV tuh dimensi itu bisa dibilang kayak apa sih namanya? Kayak 2 titik hilang itu 2 dimensi.
2: Yeah. 2 titik hilang 2 dimensi.
0: 3 titik hilang tuh 3 dimensi.
1: Kita tuh cuma sebagai manusia bisa cuma ngelihat sampai 3 doang kan?
0: Harusnya iya. Enggak tau 4 dimensi. Merasakan tuh kan 4 dimensi. Kalau 5 dimensi?
1: Satunya apa?
0: Waktu. Iya makanya.
1: Lah yang dijelasin di film Interstellar. Itu.
0: Makhluk 5 dimensi adalah entitas hipotesis yang hidup di luar 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu kita.
2: Hantu gak sih itu?
1: Hantu.
2: Iya dong. Hantu.
0: Iya, contoh coba. Contoh
1: 5 dimensi. 5 dimensi.

0: Coba.
1: Contoh makhluk lima di...
2: Kenapa gambarnya itu?
3: Dewa.
4: Mobile Legend, kok Mobile Legend?
5: ada Yu-Gi-Oh.
1: Apa?
4: Yu-Jong, ada Yu-Jong.
1: Ini, form final formnya Kamen Rider berarti.
4: Final form.
2: One Piece, Luffy. Ah.
1: Secara fisik tidak dapat dilihat dan dibayangkan oleh mata manusia karena keterbatasan indera pada tiga dimensi ruang dan
4: berarti satu emang,
1: dimensi
4: waktu. Emang gak bisa kita lihat dan rasa.
1: Gak bisa dibayangin juga.
4: Iya, gak bisa dibayangin.
2: Apakah gambarannya kayak yang di Mantan. Alien itu ya? Yang alien MIB itu loh, yang terakhir tau gak sih yang MIB berapa tuh?
1: Yang gede.
2: Iya, yang gede banget.
1: Yang gede banget.
2: Apakah itu gambaran yang bisa kita lihat?
1: Mungkin sih. Tapi saya bentar ya, motong dulu. Kalian kalau lihat live TikTok kita belakang ini, background itu jadi kayak ini gak sih? Kayak space gitu loh. Ini yang kayak bintang gitu kan?
4: Iya. Jadi space sendiri kan maksudnya. Ah,
1: lucu banget ya ternyata ya. Ini yang itu siapa sih? Mas Ari nih kayaknya.
4: Mas Ari, dekor.
1: Terima kasih Mas Ari dekor.
4: Keren.
1: Dekor, fix dekor.
4: Cepet banget Pak, dia cuma 3 hari.
1: 3 hari untuk menyiapkan, keren banget.
4: 3 hari buat nyiapin dekor ini.
1: Dan kita
4: ini.
1: Pengennya apa? Jadi. Dia bisa menggambarkan, oh kita pengennya gini the mas, sofanya warnanya ini dan sebagainya. Ya. Keren banget Mas Ari. Terima kasih settingannya Mas Ari hari
4: Terima
1: ini.
4: Terima kasih Mas Ari.
1: Nice. Keren. Kita kan di tiga dimensi mana tahu kita di 5 atau 4. Benar, kita kan makhluk 3 dimensi.
4: Iya, kan tadi Fading bilang kan.
2: Oh, mentok kita 3
4: dimensi. Kita mentok di 3 dimensi.
2: Gitu. Gak bisa tuh. Makanya kita enggak bisa ngebayangin bentuknya kayak gimana.
4: Iya, 5 dimensi atau 4 dimensi gimana?
1: Orang 4 dimensi aja enggak bisa.
2: Makanya di film Interstellar itu kan dimensi keempat kan dibikin waktu kan.
1: Iya.
2: Nah, betul. Jadinya waktu.
1: Kapan spin lagi? Udah dibaca deh. Secara usia bumi aja 4,5 miliar tahun usia peradaban. Halo.
5: Halo Kak Erika.
4: Morning.
1: Kayak morning person aja kita. Kita mah belum tidur.
2: Kadang ya.
1: Tapi besok kamu jam 10 bangun gak?
2: Kenapa mas?
1: Enggak ikut seremonial?
2: Ya ikut dong.
1: Bangun.
2: Insya Allah.
4: Insya Allah lagi dia tadi aja telat.
2: Gimana? Dibangunin lah kan aku juga tidur di sini mas.
1: Ya, terus, okay. Gak ada sebetulnya dengan tidak menjawab itu, kayaknya gak percaya sama alien.
4: Loh lagi.
2: Apa nih?
4: Mau yang mana Kang?
2: Mau yang mana nih?
1: Oh bentar, aku tuh tertarik dengan deja vu sih sebetulnya. Nah, kamu pernah ngerasain deja vu gak?
2: Pernah. Aku berkali-kali mas.
1: Nah ada mitos katanya kalau orang sering deja vu itu umurnya pendek.
2: Hah? Duh, aku udah bilang sering lagi.
1: Aku juga sering ting soalnya ting. Jadi kayak ngerasa kayak udah pernah gitu kan.
2: Iya kan.
1: Kayak familiar.
2: Sering mas aku mas. Kayak misalnya di satu momen nih, terus gini. Malah aku kadang sampai bisa nebak mas. Abis ini gini gitu.
4: Itu seringnya itu
1: harusnya
4: kalian
1: kamu pasang nomor.
4: Gak gitu, itu beda.
2: Raya aku.
4: Itu kalian seringnya kayak seminggu sekali pasti ada atau gimana?
1: Enggak, random. Ya,
2: random.
1: Kalau aku random. Kadang sehari bisa 2 kali. Random,
4: tenang. Oh. Random.
2: Yang jangka waktu seminggu pasti ada, Cat. Aku bahkan ada nih seminggu katakanlah 3 hari berturut-turut nih. Terus katakanlah ntar sampai 3 bulan, 4 bulan tuh enggak ada gak lagi. Ada.
4: Tapi akhir terus sering lagi gitu. Aku enggak sesering itu sih. Panjang ya berarti aku ya?
2: Iya.
1: Panjang. Jadi kalau semuanya ada panjang mari kita apa? Menumpang mandi, gimana sih?
2: Nah, tapi gara-gara itu mas, aku sering deja vu. Aku sekarang sering banget ngingat-ngingat mimpiku mas.
1: Beda ting.
4: Deja vu sama mimpi beda.
2: Tapi tuh kadang tuh dari mimpi itu mas, aku tuh ingatnya dari situ.
1: Kalau deja vu itu kita pernah melakukan.
4: Kayak pernah nih, abis ini ngapain nih kayaknya nih.
2: Itu dalam dari mimpi kan?
4: Enggak.
1: Bukan, beda.
2: Oh,
4: sensasi saat ketika seseorang merasa sangat familiar dengan situasi atau tempat baru.
2: Oh.
4: Kejadian tersebut pernah dialami sebelumnya padahal itu adalah pengalaman pertama.
1: Jadi kayak kita tuh pernah hidup sebagai orang lain, pernah.
4: Oh, itu
1: atau
4: aku
1: kayak
4: gak pernah.
1: Kita mengulang hari. Kayak gitu deja vu tuh.
2: Oh, kalau aku malah berarti aku salah. Berarti aku salah.
1: Aduh.
2: Aku dari mimpi soalnya, Mas.
1: Kadang kalau ini ada ini. Kalau cara ngilangin mimpi buruk bang, kadang kalau mimpi dikejar apa gitu bangunnya capek sendiri.
2: Melihat aku.
4: Hai. Halo Pak. Halo Pak. kita masih melek loh Pak.
1: Kita masih melek demi mengamankan 26 jam
4: Pak,
1: siaran.
4: Kita masih melek loh Pak.
1: Martabak enak nih Pak.
2: Yang manis-manis enak nih.
4: Yang manis-manis enak.
1: Cara menghilangkan mimpi buruk?
4: Itu
1: jangan yang... bermimpi, jangan tidur.
4: Tapi beneran itu yang kemarin ditanyain sama pacarku Pak.
1: Kenapa?
4: Gimana caranya ngilangin mimpi buruk? Dia soalnya sering mimpi buruk. Habis itu capek sendiri bangunnya.
1: Itu stres.
4: Nah, aku ngomong gak stres atau kecapean. Tapi dia gak lagi stres ataupun kecapean. Tapi kan dirinya sendiri gak bisa ngerasa,
1: ngerasain ya. Dia gak tahu kalau dia stres. Yes. Karena dia merasa bahwa itu adalah pekerjaan yang memang setiap hari dikerjakan. Gitu. Iya. Padahal sebenarnya dia stres. Paham, betul, melek 3 hari biar gak mimpi.
4: Nah,
1: betul,
4: Bang.
1: Kenapa kita? Yang saya melek karena mimpi buruk itu, Pak. Makanya kan tidak mau tidur. Gitu.
4: Nah, kan gak bisa ngontrol mimpi. Kalian bisa ngontrol mimpi gak?
1: Enggak. Emang kamu bisa?
4: Enggak. Tapi kan ada yang bisa kan?
1: Hah, gimana?
4: Ada kan? Ada yang bisa kan yang ngontrol mimpi?
1: Ada sih, dulu aku mimpi jadi polisi, terus aku mimpi, apa, aku kontrol menjadi tidak jadi polisi. Seperti itu.
4: Tapi kalian sangat bisa mengingat mimpi kalian gak?
2: Kadang, aku ada.
1: Kadang.
2: Aku ada.
4: Ada?
2: Ada.
4: Kalau soalnya kalau aku sering lupa mimpiku apa. Jadi kayak bangun, siangnya lupa.
1: Tapi kalau soalnya kita mimpi dan mimpinya itu kayak berkesan gitu, biasanya ada, kadang ingat.
4: Apa tuh mimpi, apa tuh berkesan?
2: Kayak apa ya, kayak contohnya?
1: Contohnya ini, contohnya kan bapak ibuku udah gak ada. Tiba-tiba tuh aku, ya kadang kan kayak ngimpi gitu loh.
4: Berkesan.
1: Ternyata semalam tuh ngimpi ibu kayak gitu. Terus ada Sal Priadi nyanyi.
4: Menetaplah. Lebih lama.
1: Bunga matahari dong.
2: Oh iya. Gak apa-apa kan lagunya sama.
1: Ya, temanya sama. Temanya sama. Gitu.
4: Menyedotnya.
1: Tapi kita kan bisa ngontrol. Kalau menurutku kita gak bisa ngontrol. Kalau bisa ngontrol ya mending aku ngimpi terus.
4: Tapi ada yang bisa ngontrol Pak. Namanya apa ya?
1: Lucid Dream.
4: Lucid Dream.
2: I still shoot shadows in my room.
1: No Mercy itu pinter loh.
2: Iya, pinter banget.
1: Pinter. Kalau dia,
4: kamu ASN ya?
1: Pakai ini, pakai komputer, pakai PC, sebelahnya googling. kayak ini persis plak gitu kan.
4: Lucid Dream
1: itu namanya, nama band kalau nggak salah.
2: Penyanyi tahu kok.
4: Kondisi ketika saat menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang berada dalam mimpi saat mimpi itu masih berlangsung. Penyebab dan cara kerja Pak, kita coba.
1: Wah tuh.
4: Teknik melatih, ada tuh jurnal mimpi, caranya nih ya, teknik melatih lucid dream. Pertama jurnal mimpi, menuliskan setiap detail mimpi sesaat setelah bangun tidur untuk meningkatkan ingatan memori mimpi.
1: Si paling ingat kalau kita.
4: Terus, tapi berarti intinya si lucid dream ini bisa dilatih dong?
1: Bisa dilatih,
4: iya.
1: Bisa dilatih,
4: iya nggak nomer sih?
2: Di podcastnya Deddy Corbuzier ada kayak nih.
1: Tes realitas, membiasakan diri mengecek keadaan sekitar saat bangun. Jadi kayak, zuk, lihat HP, kayak ada yang ngechat aja. Seperti melihat jam, menekan telapak tangan agar menjadi kebiasaan terbawa dalam mimpi. Memberikan sugesti atau afirmasi pada diri sendiri sebelum tidur bahwa doang. Anda akan sadar saat bermimpi nanti.
4: Oh itu bisa.
1: Tapi kayaknya perlu latihan dan kayaknya kalau kamu
4: pelatihan. Kalau misal gak balik gitu, pas latihan gak balik. Kita mimpi tapi gak balik gitu arwahnya.
2: Nomor situ, lama belajarnya mas aku 2 bulan gagal.
4: Latihan. Les meneh.
1: Coba aja bang, ntar habis jam 6. Wah kata siapa kita tidur.
2: Kita mau ngasih bangun.
1: Apa itu tidur? Kata paham, 3 hari kita jaga. Tapi ini kan si Iza kan tidur ya?
2: Iya.
1: Gimana kalau nanti kita tidur Iza yang jaga?
4: Gak bisa. Jangan.
1: Kasihan.
2: Jangan.
1: Mimpi. Ada kita dapat ilmu baru nih lucid dream.
4: Apalagi?
2: Autonya atau lucid dream.
1: Gak kerasa udah 3:30.
2: Yeay. Habis ini aku sholat subuh dulu ya.
4: Wow.
2: Aku harus sholat subuh nih.
4: Wow. Aku mau ngaji masjid dulu ya.
1: Menurut kalian hantu itu makhluk lain atau cuma sugesti?
4: Nah ini menarik.
1: Ini menarik nih. Karena menarik party nih, kan rumahnya di Bergota. Nah,
2: sebagai
1: warga asli
2: Bergota. Warga asli Bergota. Dan hidup bersama hantu.
1: Wah.
2: Aku jujur ya mas, 25 tahun hidup di perkota belum pernah diliatin hantu.
1: Itu karena kamu memang tidak punya kemampuan di situ.
4: Iya.
1: Karena gak semua orang bisa, Ting. Walaupun dia tanpa sengaja pun, itu sebenarnya penyamaan frekuensi.
4: Oh.
1: Waduh.
4: Itu menurut Mas Fajar ya.
2: Tapi mas, aku pernahnya tuh itu kayak ditunjukin dengan cara lain.
4: Contoh? Gak
2: yang dilihat. Aku pernah mas waktu itu, jadi pulang malam-malam. Nenekku tuh habis meninggal. Pulang tuh aku malam-malam. Kan biasanya kan nenekku tuh kalau misalnya tiap malam tuh ada kebiasaan. Setiap aku pulang, itu tuh dia tuh manggil nama aku mas.
1: Apa?
2: Han gitu. Han,
1: oh
2: gitu.
1: Kamu kalau dipanggil
2: tuh Han. Oh, Han gitu.
1: Sarul Khan.
2: Bukan.
1: Farhan.
2: Farhan. Han. Kayak orang Thailand. Han.
1: Kapun Han.
2: Kapun Han gitu.
4: Dipanggil.
2: Dipanggil kan.
1: Bentar. Kayaknya hantu tuh sebenarnya terakhir nih.
2: Hantu terakhir aja.
1: Karena kan ya gak apa-apa. Terus aja.
4: Gak apa-apa.
1: Lanjut aja. Abis selesai kita tidur. Waktu itu. Pulang. Kita pulang.
2: Nah waktu itu aku masukin motor kan. Itu keadaan nenekku udah meninggal. Masukin motor. Terus dari kamar nenekku. Kedengeran suara nenekku manggil namaku pakai 3 ton suara yang berbeda.
4: Contoh.
2: Jadi kan suara normal Han.
1: Bukan. Bariton, tenor sama sopran.
2: Sopran. Iya, itu. Aku enggak tahu itu apa.
1: Terus kalau digabungin jadi harmonisasi.
2: Kayak gitu, Mas. Bareng tapi.
1: Wah, itu kosdian berarti, benar-benar bersuara.
2: Kayak gitu.
4: Oh, gitu. Oke.
2: Itu bareng langsung.
4: Tapi enggak yang ngelihat secara kaya langsung 3D, ya.
1: Kayak suara error gitu kan.
2: Iya. Kalau ngelihatnya pernahnya itu orang nyari ilmu.
4: Oh,
2: bertapa. Sumpah.
4: Di Bergota.
2: Iya.
4: Nyari ilmu.
2: Sumpah.
4: Jadi dia bertapa.
2: Jadi ceritanya aku tuh pulang malam-malam. Jadi kan waktu kan memang purely kuburan semua kan.
4: Iya, benar.
2: Waktu ada jalan turun. Benar jalan turun gitu. Kanan kiri itu kuburan. Nah, di sebelah kanan itu ada kuburan yang biasanya tuh dibuat nyari ilmu lah.
1: Oh, okay. Nyari ilmu apa nyari nomor?
2: Nyari, aku nggak tahu ya nyari ilmu apa nyari nomor ya. Ya aku tuh dari atas kan, turun. Kan posisinya tuh lampunya tuh nggak banyak gitu. Jadi tuh cuma penerangan tuh dari lampu motor. Dari atas aku ngeliat tuh dari kuburan tuh keluar kaki. Dari keluar kaki gini. Terus aku udah kan aku pelan aku mikir, ini kalau orang ya udah tinggal tanggung jawab. Kalau hantu paling juga
4: tembus.
2: Iya. Yeah. Aku naik motor sambil nutup mata. Ayo nutup mata. Udah kelewat kan? Aku dengarnya udah kelewat. Terus pas aku ngeliat ke spion ternyata orang lagi enggak pakai baju apa-apa nyari ilmu.
4: Biar dia bisa transparan kan katanya kan.
1: Iya. Terus berarti transparan bener dong kan ditembus sama kamu.
2: Enggak. Itu orang, Mas. Dia kayaknya sempat berhenti deh pas aku tutup mata, tahu? Kayak nih orang, orang kayak takut deh dia tutup mata tadi aku disuruh aku tutup mata gini, Mas.
4: Masnya malu ya ngeliat tubuh saya gitu.
2: itu nih.
4: Itu lucu sih.
2: Itu. Aku suka, oh ternyata itu.
4: Iya, itu biasanya orang yang mau nyari biar dirinya enggak bisa kelihatan sama orang lain.
1: Apa kayak ilmu ada itu ilmu ngepet, ilmu
4: kayak gitu-gitu.
1: Hilang.
4: Iya, ilmu menghilang.
1: Terus apa? Ilmu ninja. Pernah dengar ilmu ninja? Dia bisa lompat tinggi banget.
2: Oh, itu kan Mas, kancil apa gitu namanya tuh.
1: Kayak gitulah.
2: Sumpah, kaki kancil apa-apa itu ada kancil-kancilnya. Aku lupa tapi.
4: Ilmu kaki kancil.
2: Ada kancil-kancilnya, Aku lupa
1: tuh. Tentunya pengen apa. Ikut bernada. Mbak, kok tahu sih bernada?
4: Kalau ada sih ilmu
1: kaki kancil. Ada.
4: Tradisional dia bener.
1: Gerakan gesit. Oh enggak, itu mengenali, memancing, memahami gerak-gerik lincah kancil dalam hutan. Bukan yang dimaksud itu. Tapi dulu lagunya kenapa ya si kancil tuh kayaknya tuh emang anak nakal gitu. Iya,
2: jahat banget
4: si kancil anak nakal suka mencuri ketimun.
1: Ayo lekas dikurung.
4: Kasihan ya kancilnya.
1: Beri abun.
2: Di itu di framing.
1: Pernah tindihan Mas? Sering.
4: Ketindihan.
1: Pernah.
2: Sering
4: aku sleep paralyzed. Menurutmu itu gimana?
1: Itu
4: apakah
1: sih,
4: itu cuma kecapean aja?
1: Kecapean sih kalau aku lebih setuju. Kecapean. Ada yang kecapean. Tapi kecapeannya tuh akhirnya beberapa saraf kayak dia itu tuh di samping tuh ada
4: akhirnya berhalusinasi sendiri.
2: Tapi itu kayaknya benar kecapean. Soalnya aku pernah lihat video di Reels. itu dia ngevideoin, dia tuh effort ngevideoin karena mungkin karena sering
4: ketiduran.
2: Dia tuh ngevideoin. Dia pas lagi tidur. Dia video, dia lagi ketiduran, matanya tuh sambil buka gini-gini tuh loh. Tahu enggak sih?
4: Oh iya.
2: Coba. Kayak benar itu kayak gerak-gerak gini. Terus bangun gitu.
4: Coba. Tapi kalian pernah penasaran enggak sih gimana bentuk tidur kalian? Kalian pernah penasaran? Ah, taruh kamera di sini ah.
1: Enggak, takut aku. Karena kalau ya, aku bisa lihat aku tidur, berarti itu namanya rogo sukmo. Aku keluar dari ragaku.
4: Tapi kan pakai
2: kamera.
4: Kamera, Mas.
1: Enggak, tapi
4: tetap ya. Menurutmu aneh ya?
1: Aneh sih menurutku. Takut aku.
4: Hah? Konspirasi kalau ketika dipaksa bangun bisa rogo sukmo.
1: Jadi kayak apa? Jiwa raga.
4: Jiwanya pangkat ya?
1: Sukmo itu apa ya? Rohnya kita tuh keluar gitu.
4: Terus kita bisa ngelihat diri kita sendiri gitu.
1: Jadi sebetulnya enggak meninggal, tapi kita keluar aja. Keluar jalan-jalan nanti bisa pulang lagi.
4: Jalannya
1: ini apa? Film yang pintu merah tuh loh.
4: Red Door.
2: Next Deep December.
4: Insidious.
1: Yang Insidious. Film Bandung tuh loh.
4: Film Bandung.
1: Insidious.
4: Aduh, main di situ.
1: Insidious gitu loh. Kan sama, itu kan sebetulnya kan rogo sukmo.
4: Rogo sukmo.
1: Dia bisa melihat ininya sendiri gitu. Tapi aku pernah tindihan yang benar-benar tindihan pernah.
4: Enggak, ketindihan yang benar-benar ketindihan itu gimana?
1: Maksudnya yang secara benar-benar itu ada hal yang mistisnya pernah.
2: Tapi yang paling serem apa, Mas? Ketindihan apa?
1: Yang paling aku ini takut. Ya takut banget ya. Bukan takut, tapi secara real. Secara real yang akhirnya itu kayak diingat sampai sekarang tuh. Jadi dulu rumahku di Ungaran tuh pernah ada satu momen. Jadi ceritanya gini, oke, kita dari awal ya. Begini ceritanya.
4: Oke, kita masih punya berapa jam?
1: Berapa jam kan? Jadi aman, rumahku di Ungaran itu ada satu tanah luas yang di situ ada sendang. Ada sendang, ada pohon gede. Nah, satu ketika itu dibeli sama pengembang untuk jadi klaster perumahan. Diratain semua, sendangnya hilang, pohonnya ditumbang. Nah, usut punya usut, di daerah itu ada satu kunti. Yang tinggal di situ dari zaman aku kecil. Kayak gitu. Nah, karena dia gak punya rumah, mengembaralah dia.
4: Nyari tempat.
1: Bukan nyari tempat, tapi dia pindah-pindah. Nomaden dari rumah A, rumah B, rumah C kayak gitu kan. Sampai titik di mana dia nyaman di rumahku, Cat. Pernah ke rumahku Ungaran enggak?
4: Pernah.
1: Waktu bapakku meninggal ya?
4: Iya.
1: Betul kan?
4: Iya, benar.
1: Terus di itu kan ada halaman pohon.
4: Iya, benar.
1: Pohon rambutan.
4: Benar.
1: Di belakang tuh ada pohon lagi, Cat. Nah, si Kunti tuh seneng di situ.
4: Nyaman.
1: Suatu ketika dia itu mulai berusaha masuk ke rumah. Mengganggu. Tapi itu kita taunya itu awalnya dari ibu kan dulu pas dokter gigi kan. Nah, pasiennya jadi buku punya pasien punya anak. Anaknya ini mau minjem kamar mandi. Bilang kan dok ini si apa anak saya mau pinjam kamar mandi boleh. Boleh itu masuk aja gitu kan. Nah, si anak ini enggak mau masuk.
4: Takut.
1: Karena ada kunti tuh.
4: Di depan pintunya?
1: Di depan pintu praktek, dia kan mau keluar, kaget kan, nangis, nunduk gitu. Terus, lu gak apa-apa, gak usah malu. Ibuku bilang gitu.
4: Oh, dikiranya malu.
1: Gak apa-apa, gak usah malu, ini lurus, nanti belok kiri gitu kan, ibuku gitu. Sampai dianterin sama ibuku gak mau. Terus habis itu si anak bisik-bisik ke ibunya. Kayak bilang gini, mah itu ada...
4: Mbak-mbak gandong.
1: Kan mbak-mbak, apa ya kan, nyebutnya apa? Pulang. Rambutnya panjang, giginya panjang gitu. Marah. Jadi ketika dia mau masuk, dia marah. Karena gak bisa masuk kan. Karena berusaha masuk, gak bisa masuk. Akhirnya dia di pintu tuh marah. Katanya gitu. Terus ada satu momen, waktu itu dia berhasil masuk, ceritanya. Jadi setiap malam tuh rumahku kayak ada orang jalan, tapi diseret.
4: Srek. Itu di dalam rumah?
1: Dalam rumah. Waktu itu kan ibuku udah mulai sakit. Jadi sebetulnya dia gak bisa jalan. Tapi setiap malam itu kayak ada orang jalan. Kan aneh. Dan bener. Jalannya nyeret. Nah, fun fact-nya, kalau kita di Semarang dulu punya rapper namanya Malik Ross.
2: Iya, tahu.
1: Tahu kan tau. Si Malik? Malik itu pernah nge-DM, "Mas, di rumahmu tuh ada ini nih." Dia ngegambar, nge-sket. Gak tahu itu gambarnya Malik atau temennya. "Mas, ke..." Jadi ceritanya waktu itu aku pernah story kayak, coba dengerin ini suara cewek atau bukan. Suara cewek atau bukan. Karena di headsetku itu, di kamarku itu ada suara cewek. Dan dia tuh nyanyi nembang. Aku rekam, di video gak ada, aku posting. Yang denger, Malik.
4: Oke.
1: Kayak, "Mas, boleh nanya gak?" Kayak, dia tuh ngirim sketch, "Gini gak orangnya? Suka lewat di kamarmu gak malam-malam?" Padahal aku gak cerita. Gambarannya persis yang kayak dilihat sama si anak ini gitu kan. Nah, dia tuh jalan terus, jalan. Jadi di rumah tuh cuman muter gitu kan. Yang keganggu itu bapakku. Bapakku dulu suka ngigau. Oh. Jadi kayak, kayak gitu, ngamuk gitu loh. Nah, satu ketika si ada satu momen si kita nyebutnya apa ya? Si Kunti inilah. Karena waktu itu aku bilang gini, kalau kayak nantang. Intinya kayak ngapain kamu ganggu rumahku gitu. Jadi enggak nyaman. Bapakku jadi sering tidurnya enggak nyenyak. Jadi sakit karena dia bisa istirahat. Ibuku kan juga udah mulai sakit kan. Itu kan jadi kayak jadi rumah enggak enak lah gitu. Nah, terus tiba-tiba satu di satu malam itu kayak gini, kaget kayak, bangun si Kuntinya ini di samping gitu. Bayangin.
4: Benar-benar di samping.
1: Benar-benar di samping. Matanya merah. Ngeliatin gini kayak aku cuman kayak kayak ngamuk gitu loh. Karena udah saking jengkelnya. Terus aku bisa ngomong, aku bilang, "Ngopo kowe?" Aku bilang gitu. Pergi dia, terbang, pindah ke kamarnya bapakku. Bapakku langsung
4: gitu. Kayak di film-film ya?
1: Iya.
4: Terbang ke sana, sini.
1: Shoot gitu kan. Terus aku lari ke kamarnya bapakku, bapakku udah ngamuk-ngamuk itu. Wow. Satu momen itu toh. Itu saat, terus habis itu, tiba-tiba menghilang si Kunti. Pindah dia ke rumah sebelah.
4: Enggak betah.
1: Nomaden. Dia tuh nomaden, enggak pernah di satu rumah.
4: Ya berarti ini pindah bisa muter ke rumah
1: satu komplek lagi,
4: iya.
2: Ronda ya, jatuhnya ngeronda. Ngeronda.
4: Muter komplek.
1: Dia tuh muter komplek. Sampai sekarang pun juga masih ada tuh urban
4: legend
1: tuh
4: sih. Masih ada.
1: Satu tuh. Kayak belum punya rumah, mau?
2: Ya, jangan. Tawar, jangan. Serem.
1: Itu yang ini
4: aja sih. Kayak
1: apa namanya? Kayak yang berkesan, masih cerita itu paling berkesan sih buat aku sih.
4: Kamu gak pernah ketidian, tapi itu kamu anggapnya halusinasi gak? Kamu kan tadi
1: anggapnya
4: halusinasi.
2: Kalau itu beneran
1: kisah
2: horor ya?
4: Kalau aku halusinasi sih, menurutku ya, kecapean aja terus ya udah halusinasi.
1: Ya itu dulu kan kalau kita, apa namanya, kayak ketindian itu kan biasanya kayak di kuping kayak ada orang ngomong.
4: Aku gitu. Gak ada.
2: Oh iya.
4: Aku langsung baca Allah
2: ulailah. Ranger merah datang lagi tuh, Ranger merah.
1: Makanya
2: langsung masuk aja tuh.
1: Ranger hijau pak kalau saya pak lebih suka karena dia bisa berubah jadi putih. Gitu. Itulah paling serem.
2: Aku ketindihan cuma sekali mas. Sekali doang ketindihan. Tapi bisa bangun.
4: Itu namanya bukan ketindian.
2: Kalau bisa bangun. Bisa
4: bangun. Namanya ketindian berarti kan, aduh ketindian. Aku gak bisa bangun dong. Ini aku bisa bangun berarti ya, bukan ketindian dong.
1: Kamu bisa bangun karena?
2: Karena saya gerakin kaki yang paling kuat.
1: Bener. Dulu kalau orang tua dulu bilang kalau ketindian gerakin kaki atau enggak jempol.
2: Tuh. Tapi aneh banget.
1: Bukan jempol ini, jempol kaki.
4: Oh jempol kaki. Kan ngomongnya cuma jempol, Pak.
1: Tapi masa gini.
4: Jempol gini oke dong.
2: Oke dong.
4: Joget. Oh jempol kaki.
1: Jempol kaki.
4: Dikerakin aja. Kaki
1: paling kuat.
2: Bagian-bagian tubuh paling kuat. Kalau dikasih tahu sama itu soalnya.
4: Bagian tubuh paling kuat.
2: Kaki kanan.
4: Ya, kalau aku kaki kiriku,
2: kalau kamu kuping.
4: Coba dong.
2: Tapi kira-kira tetap gini. Bangun. Ayo kita bangun.
1: Gitu. Dulu tuh kayak gitu mitos-mitos.
4: Nih, urban legend paling serem yang pernah kali dengar.
1: Urban legend.
4: Semarang ya?
1: Semarang.
2: Kita apa di daerah di daerahku
1: doang ya?
2: Apa gimana?
4: Nih, daerahnya Farting pasti ada urban legend.
2: Ada mas. Ini apa? Ada bersangkutan sama bapak aku. Sumpah ini lucu banget.
1: Aku baru tahu ternyata Fatih punya podcast di mana lokasi podcastnya adalah makam bapaknya.
2: Benar.
4: Sama Restu kan itu?
2: Iya, Mas Restu. Ya,
1: lucu banget itu.
2: Mas Restu. Jadi dulu ada urban legend yang nyeritain itu tetanggaku. Jadi bapakku tuh dulu katanya itu sakti, Mas. Ini emang agak aneh, aku sebenarnya gak percaya.
1: Agak percaya. Tapi kalau lihat sih, kalau lihat anaknya ya, Farting, percaya aku tuh.
2: Enggak, kenapa? Kayak keris ya?
4: Bukan. Gini dong.
2: Enggak, jadi dulu katanya sakti. Jadi ada momen pas bapakku lagi muda, masih muda. Itu tuh katanya tuh keluarganya tuh.
1: Bapakmu dukun?
2: Enggak, lebih ke kejawen nyimpen barang-barang kayak gitu.
4: Oke, Mas Fajar juga.
2: Nah kayak gitu. Oh iya, Mas, kamu nyimpen?
1: Ada.
2: Nyimpen apa dulu?
1: Flashdisk?
4: Terus apa urban legendnya apa?
1: Mau ditransfer?
4: Beda.
2: Nah, itu tuh katanya tuh keluarganya bapakku itu tuh keganggu lah sama ada satu sosok si uwo itu gendruwo itu.
1: Uwo.
2: Gendruwo.
4: Uwo apa nih, Bol?
2: Gendruwo. Nah. Ada momen katanya waktu itu si gendruwo itu tuh ganggu adik paling kecilnya bapakku.
4: Oke. Okay.
2: Bapakku bangun. Dikejar gendruwonya.
1: Oh iya.
2: Sumpah ini diceritain sama tetanggaku, aku juga enggak percaya. Dikejar. Nah, yang kenapa kok ini aku bilang lucu. Jadi pas dikejar si gendruwonya itu tembus tembok, bapakku nabrak tembok.
1: Kayak apaan?
2: Iya apaan? Ayolah, aman.
4: Kucurang nih, Pak.
2: Gak boleh gitu lah,
4: Pak. Jangan pakai ilmu lah.
2: Pakai ilmu.
4: Gimana, Pak?
2: Aku gak percaya sebenarnya cerita itu. Tapi itu urban legend tuh.
4: Jadi urban legend. Itu kayaknya urban legend berarti urban legend keluargamu aja.
2: Iya, bukan yang urban legend itu.
4: Apa ya kalau Semarang ya? Urban itu legend. Yang di apa? Tanjakan Gombel ada kuburan... Apa itu ya?
1: Itu bukan kuburan. Fun fact-nya itu adalah tugu peringatan.
4: Tugu peringatan untuk kecelakaan.
1: Kecelakaan bis apa ya? Apa kecelakaan kereta aku lupa.
4: Kereta.
2: Urban legend, Mas. SMA aku.
1: Apa?
2: Di bawah tanahnya itu di
1: Oh iya, SMA. Sorry. Fun fact, Farting walaupun mukanya seperti ini tapi dia SMA-nya tuh favorit.
2: SMA Negeri 1.
1: Weh, itu pun karena zonasi.
2: Bukan, NEM waktu itu mah NEM.
4: Zonasi.
2: Kita kan satu angkatan, NEM enggak ada, enggak ada.
1: Kalau enggak surat keterangan tidak mampu.
4: NEM. Zonasi, astagfirullahalazim.
1: Masa sih? Kayak
2: Nah,
1: itu tuh kan masih uji coba sebetulnya itu pakai zonasi, cuma enggak dikasih
4: tahu. Enggak, dia tambahan piagam rebana.
2: Enggak.
1: Oh, piagam pramuka.
4: Pramuka, ambalan.
2: Lompat nias.
1: Oh, bukan kuburan, Mas, tugu peringatan kecelakaan bis yang mengangkut benar kan? Peringatan.
4: Oh, para biksu ya. Dan
1: nuwun sewu official Mas Bo, masih bangun.
2: Oh, tuh masih bangun.
4: Oh, masih bangun.
1: Enggak, Mas Bo masih bangun.
4: Oh. Halo Mas Bo, tahun 80-an ya?
1: Jadi bukan kuburan itu, jadi kalau ada yang bilang kuburan itu salah, itu tugu peringatan.
4: Tugu peringatan.
1: Jadi kalau ya? Kamu mau diperingati, jadilah tugu.
4: Urban Legend Semarang.
1: Urban apa Legend ya?
4: Semarang.
2: Ini yang SMA 1, aku pernah ngetes Mas. Katanya kan itu kan
1: tembus. Seperti kalau kita ngetes speed smart trend.
4: Yo iya. Selalu tanpa batas.
2: Unlimited 5G tanpa batas.
1: Betul, sedikit-sedikit lah.
2: Iya.
1: 11 orang itu namanya dapet. Nyambungin cak.
4: Iya, 11 orang dapat lah.
2: Lumayan. Orang itu 11 mah orang. Lumayan, 11 mah orang.
4: Enggak, tadi nyambung. Oh, iya. Nyambung ke mana?
2: Yang nyambung ke Lawang Sewu. Jadi tuh katanya di bawah aula besarku itu ada kayak ruangan gede yang katanya dulu tuh sama orang-orang Belanda itu dibuat menari.
4: Nari. Oh, tempat-tempat buat nari.
2: Iya, tempat menari gini tuh loh. Nari-nari apa? Nari-nari cantik.
1: Balik ke esensial.
2: Dansa. Nah, aku tuh itu kan mau nyoba masuk ke
4: bawah.
2: Tapi takut. Jadi itu ada pintunya. Tapi sumpah cat, itu tuh udah aku akalin kan. Jadi kan itu ada kayak
1: oh sih? Itu yang di lapangan ya, Ting?
2: Yang di aula besar.
1: Aula besar kan?
2: Iya, yes, itu kalau mau masuk aula besar itu ke kanan, ke backstage tuh turun. Nah, itu backstage. Tuh ada Sumpah,
1: ruang
2: sumpah.
1: VIP.
2: Bukan backstage, sama nyebutnya backstage.
1: Backstage.
2: Terus turun itu tuh ada kayak tangga ke bawah. Nah, itu tuh udah aku coba kayak pakai pel gitu kan. Terus tuh aku isolasi gitu sama teman-temanku, aku rekam. Itu tuh jadi tuh bendungnya tuh kayak apa ya? Tanah-tanah gitu. Terus
4: air.
2: Air. Enggak ada airnya, tapi kayaknya
1: gelap.
2: Peteng. Peteng. Terus itu apa namanya? Kayak ya kalau mau masuk tuh aku enggak berani. Serem. Sumpah serem pol.
4: Nah, tapi itu beneran enggak? Beneran tebus enggak? Atau orang-orang kamu kan sekolah di sana 3 tahun nih. Pasti ada
1: 3 tahun mau dia akselerasi cuma 2 tahun.
4: Pasti kan ada orang yang paling tertua di situ dan oh ini fix.
2: Nah, ada dulu aku menyebutnya sebagai Bang Ed.
4: Bang Ed itu siapa?
2: Guru-guru fisika.
4: Oh, guru fisika.
2: Katanya emang
1: namanya pasti Ed.
2: Iya. Iya benar. Katanya benar, katanya kata doi, tapi aku enggak percaya sih.
1: Doi.
4: Enggak percaya aku.
1: Nah, kalau terowongan itu kan dulu terkenalnya antara
4: SMA 3,
1: SMA 1, SMA 3,
4: SMA 5,
1: Karyadi. Lawang Sewu. Karyadi kan akhirnya ketemu terowongannya yang di ujung dekat kasuari itu.
4: Emang ada, Mas?
1: Ada terowongannya. Waktu itu mau dibikin apa? Terus waktu di bangunan itu dibongkar, dibersihin, ketahuan kalau itu ada terowongan.
2: Kasuari itu di mana? Yang mana?
1: Yang ujung yang dekat Berkota.
4: Betul, Mas Fajar.
1: Betul kan?
4: Keren banget Mas Fajar ini.
1: Nyuwun sewu.
4: Nyuwun sewu,
1: Mas.
4: Nyuwun sewu.
1: Jadi memang saya seperti itu. Nyuwun sewu, Mas Bu.
2: Kasuari itu?
1: Kasuari itu yang
2: sama itu.
4: Yang dekat Berkota.
1: Yang dekat Berkota paling ujung. Yang buat cancer.
4: Iya, yang kemarin.
1: Kan ada bangunan baru. Bangunan baru yang paling ujung, kasuari itu.
2: Oh.
1: Nah, itu kan deretan yang mau, kalau kita mau keluar, dari parkiran yang belakang. Kalau mau keluar ke parkiran depan kan lewat kasuari. Di deretannya itu loh.
4: Oh, berarti area di depan dong?
1: Pembuangan sampah non medis apa? Yang buat pembakaran itu loh.
2: Yang dekat pohon asemnya Semarang itu.
1: Itu ya.
2: Situ.
4: Tembus ya.
1: Katanya, tapi kan enggak tahu. Ada yang bilang bahwa itu tuh buntu sebetulnya, itu cuman bunker. Tapi enggak tahu. Kan kalau Semarang banyak sebetulnya itu kayak gitu.
2: Tapi dilewatnya dari mana ya? Kok bisa tembus langsung? Itu kan harus ngelewatin sungai dulu tuh.
4: Nah, itu loh. Nah,
1: kalau dulu kan zaman Belanda setahuku kan dia selalu kalau bikin tata kota, waduh, planologi.
4: Terintegrasi semuanya.
1: Tapi terintegrasinya di saluran air.
4: Oke. Gorong-gorongnya.
2: Itu dari itu.
1: Apa?
2: Selain gorong air itu juga sebagai jalan pelarian jika keadaan darurat. Info lagi aja
1: sebetulnya
2: nih.
1: Sebetulnya aku tuh dapat dari Mas Budi.
2: Ditransfer.
1: Transfer.
2: Ilmunya ditransfer.
4: Subuhin dulu.
2: Oke, dulu sih. Ayo jangan. Bentar. Kita
1: mantap. Semangat guys, 2 jam lagi. Kita akan pindah ke Pasar Permbaen.
4: Permbaen.
1: Ya, itu pun kalau penyiar yang di Pasar Permbaen sudah bangun. Kalau enggak ya kita lanjut.
2: Ya.
1: Iya kan? Bang Ji bangun dong please gitu.
2: Iya.
1: Itu jadi memang di Semarang itu kan namanya juga dulu disebutnya Little Netherland.
4: Itu sempat ya.
2: Schneider
4: ada tram.
1: Dulu kita
4: ada tram.
1: Punya. Dulu tuh Semarang kalau masih dijajah Belanda. Bagus.
4: Yo. Kita stadion Jatidiri pertama kan?
1: Velodrome pertama. Di Asia malah.
4: Di Asia. Itu Velodrome. Di stadion
1: di Ponegoro.
4: Sekarang
1: buat konser.
4: Kan sekarang buat konser ada yang buat muter tuh kan ada yang.
1: Itu Velodrome. Velodrome tahu?
2: Tahu. Yang kayak di Undip itu kan?
4: Bukan.
1: Buat sepeda.
4: Yang kayak di Rawamangun.
1: Balapan sepeda.
4: Balapan sepeda miring.
2: Iya. Oh itu namanya Velodrome.
4: Iya.
1: Tong setan.
4: Terlalu miring.
2: Terlalu miring kalau itu.
4: Dulu itu stadion di Ponegoro, kawasan olahraga kan. Ada kolam renang. Ada Mobile Legend.
1: Ada PUBG.
4: Valorant.
1: Ada internet smartphone.
4: Yoi.
2: Tetap dong. Kalau misalnya
4: main kolam renang gak
1: ada nge-like nih. Gitu lah. Terus dulu tuh Semarang tuh sebetulnya maju.
4: Iya.
1: Karena dulu disetting untuk itu jadi Little Netherlands. Jadi kayak jadi orang kalau ke Semarang itu merasa bahwa ya ini kampung halamanku gitu. Ya.
4: Oh. Karena Semarang juga tempatnya tepi laut. Makanya pada lah. Singgahnya tuh gampang gitu. Dan tengah juga, tengah Pulau Jawa kan.
2: Gitu. Tuh info lagi tuh, Pasar Jual juga pasar terbaik dan terbersih Asia Tenggara pada waktu itu.
1: Iya benar. Wow. Itu fun. Jadi Semarang tuh kaya dengan
4: sejarahnya lah.
1: Kultur budaya, teknologi. Makanya Smartfren launchingnya di sini.
2: Sini ya dong.
4: Dapat lagi aja.
2: Dapat lagi aja.
1: Lumayan dapat 12.
2: Sampai satu.
1: Lumayan.
4: Tapi dulu itu apa ya?
1: Apa?
4: Hotel ini tuh?
1: Ini rumah sakit.
2: Bukan.
1: Bang.
4: Iya bang.
1: Bang.
4: Iya kan?
1: Bang.
2: Bang zaman Belanda.
1: Enggak tahu bang apa. Bang Titil mungkin. Tapi dulu bang. Dulu tuh bang. Iya benar ini bang.
2: Oh. Sih juga masih banyak ya gedung-gedung.
1: Iya tapi itu ya sayangnya udah banyak yang
2: iya
1: terbengkalai, nggak diurus.
4: Tidak diurus. Tapi mau gimana lagi?
1: Waktu aku sama Wisnu itu kan waktu itu ikut bersukaria tour kan. Itu ternyata kita itu pernah punya pabrik minuman kayak minum bukan minuman bersoda. Apa sih bener minuman bersoda yang gede gitu.
4: Lokal.
1: Dan air mineral botol pertama.
4: Oh,
1: di sini di Semarang.
4: Oh,
1: iya. Maksudnya di Indonesia? Ya itu di Semarang.
4: Oh iya. Mineral botol pertama.
1: Wih, gokil. Pabriknya gede gitu.
4: Semarang gokil.
2: Semarang bagus, Bro.
1: Terus dulu kan kalau kita gas itu kan langganan. Makanya kan banyak pipa gas.
2: Oh, jadi gas tuh ada pusatnya.
1: Kan kalau sekarang kan dibikin lagi.
2: Iya.
1: Kalau dulu tuh udah ada. Jadi gas itu disalurin pakai pipa. Pusatnya ada di mana ya? Kota lama yang ke arah Kampung Melayu. Itu kan ada satu bukan pabrik, penyalur gas lah istilahnya kayak gitu.
2: Pati Mora.
1: Enggak tahu jalan apa itu. Woi, dari situlah. Yang nanti tembusnya ke Kampung Melayu. Kalau sepedaan tuh enak tuh lewat situ. Menjelajah Semarang.
4: Wah, lupa aku itu.
2: Enggak tahu aku.
1: Itu tuh ada tuh.
4: Pusat gas.
1: Bung, ada pusat gas coba. Nah, kita pusat kan punya Semarang. Punya ini ya?
4: Punya internet.
1: Punya
4: pusat gas punya kecepatan internet unlimited 5G.
1: Wih.
2: Semarang pusat zaman gas, Belanda.
1: 3 kilo terdekat.
4: Coba.
1: Ada kok apa aku lupa namanya.
2: Netherlands
4: English Gas Jalan
1: Sleko Bandar
4: Harjo Semarang Utara.
1: Wow.
4: Gokil ya Semarang ya.
1: Itu sebetulnya kita udah gas tuh udah langganan dulu tuh. Makanya kan ada meterannya. Nah itu loh terus. Ini yang ada adik kecil naik sepeda itu. Nah itu
2: sepenggal kisah mistis langsung kisah aja. Langsung aja tuh.
1: Oh iya sepenggal
2: kisah mistis gas milik Belanda. Kenapa ya mistis-mistis?
1: Tapi aku juga kadang bingung kenapa sejarah selalu dibuka dengan mistis.
2: Iya.
1: Atau mistis ada kaitan dengan sejarah.
2: Iya.
1: Oh itu.
2: Yang dapat orderan siapa tuh tadi itu?
4: Alarmnya udah pada bunyi ya jam 4 ya.
2: Jam 4.
4: Urban legend paling serem yang pernah kalian dengar.
2: Oh iya.
1: Yang tadi.
2: Apa ada nggak?
1: Kalau Jogja itu bukan serem, tapi memang kalau di Jogja itu terkenalnya adalah ini alat musik apa drum band.
4: Hah? Di mananya?
1: Di daerah kedengaran dengernya tuh luas. Di kalau daerahku Giwangan juga sering dengar itu.
2: Drum band gimana maksudnya mas?
4: Setiap malam gitu pasti ada. Itu di rumahku juga ada dekat.
1: Kan rumahmu kan dekat itu, dekat apa namanya? Rumahnya itu tuh? Sampangan itu.
2: Itu Akpelni.
1: Itu Akpelni, kan ada.
4: Ya itulah.
1: Enggak, kalau itu jauh. Tapi urban legendnya tuh kayak gitu. Urban
2: tapi
1: legend.
2: Pusat suaranya di?
1: Apa dia?
2: Pusat suara
1: enggak tahu. Pusat suaranya enggak tahu.
4: Jogja banyak tau yang rumah kentang atau
1: bukan rumah kentang, rumah pocong.
4: Rumah apa? Rumah pocong. Rumah pocong kayak gitu-gitu. Terus ada bundaran UGM.
1: Ya bundaran UGM tuh.
4: Bundaran UGM jadi kalau kata mahasiswa
1: ada suara.
4: Suara misteri. Kalian bisa denger enggak guys?
2: Iya. kita cari sumber suaranya apa aja. Kita cari sumber suaranya. Ah, kalau kalau kayak gini mah kita harus cari sumber suaranya.
1: Ada suara gergaji mesin.
2: Bener. Kita harus cari sumber suaranya.
1: Serem
2: sih. Buktiin sih kalau kayak gini, buktiin sih. Buktiin aja, kita buktiin.
1: Tapi itu suara-suara orang yang capek mendukung support untuk acara 26 jam.
2: Yo.
1: 26 jam keliling Semarang tanpa batas bareng Unlimited 5G dari Smart Friend.
2: Yeay.
1: Jagoannya sinyal se-Indonesia.
4: Jagoan sinyal.
1: Nih, lumayan muka. Berapa? 12.
2: Nah, ini muka aku paling depan.
1: Selalu dihitungin.
2: Muka aku paling depan. Aku tapi kenapa Thomas? Muka aku ketutupan tulisan gitu, kenapa tuh?
4: Tanya Iza. Ya,
1: jangan tanya aku, tanya Iza.
2: Ada tulisan G-nya, ketutupan G.
4: Kamu center of attention, ding.
2: Hey.
1: Fathan tapi Arab, aku mau tekan. Ke apa ya, kalau... Ini ya, kalau kita, kita ngobrolin cowok ya.
2: Yeah.
1: Cowok ya. Kita pernah, kalau aku sih pernah punya motor impian. Atau kendaraan impian.
4: Kayaknya semua cowok punya.
1: Punya. Gitu ya? Ada ya?
2: Punya,
1: ada.
2: Pasti.
1: Sering ya?
4: Sering.
1: Semuanya? Hampir semua?
4: Hampir semua.
2: Hampir semua.
1: Kalau kamu apa, Cat?
4: Aku kendaraan impian Vespa itu, Vespa jadul, Vespa klasik.
1: Ini, apa, Sprinter?
4: Sprinter.
1: Dog, apa sih?
4: Iya, Sprinter ya.
1: Sprinter.
4: Sprinter. Yang emang bener-bener apa ya, yang bener-bener terawat kan beda tuh harganya sama yang emang kita struggle.
1: Struggle.
4: Struggle lagi. Emang suka apa?
1: Struggle for life.
4: Mas Akang ya mulai sama kayak kita.
2: Udah capek.
4: Aku itu si Vespa.
1: Oh, Vespa.
2: Harus motor apa boleh mobil?
4: Mobil best. Itu kan nanti ada mobil.
2: Mobil sendiri. Boleh ya? Mobil ya?
4: Mobil siang, apa ya aku ya?
1: Aku kalau mau
2: American Muscle sih yang penting.
1: Oh,
2: American Muscle.
1: Mustang.
2: Terus apa lagi?
1: Mobilnya Dominic Toretto. Oh, gitu.
4: Apa namanya? Dominic Totoro.
1: Dominic Toretto. Tapi botak gede, berotot.
4: Oh, kalau mobil itu Cressida.
1: Oh.
4: Mobilnya Yakuza Jepang.
1: Oh. Kalau aku mobil ini Jimny.
4: Yang mana nih?
1: Jimny yang klasik tapi.
4: Yang klasik.
1: Yang kecil. Kalau sekarang kan pajang.
4: Iya, iya.
1: Yang kecil.
4: Lucu sih itu sih.
1: Lucu.
2: Jimny.
1: Terus kalau motor apa yo? Trail aku tuh pengen punya sih. Pengen punya trail.
4: Kayak trail tuh KLE gitu
2: kan sih. Iya, KLE. Kan
1: sebetulnya seneng Trabas aku tuh.
4: Iya.
1: Enggak, bukan seneng Trabas, seneng berpetualang. Kalau menurutku motor yang bisa bikin aku berpetualang itu
4: KLE.
1: Motor trail kalau gitu.
4: Ini sama kayak teman gua, Mas. Tapi agak aneh sih menurutku kalau kamu beli untuk di
1: kota.
4: Jalan kota.
1: Ya enggak, kan ada yang versi bannya, ban...
4: Ya tapi kan tetap tinggi, Mas.
1: Ya kan aku tinggi.
2: Jatuhnya Kamen Rider tapi.
4: Jatuhnya Kamen Rider.
1: Nah itu.
2: Dari situ.
1: Karena aku itu, apa, Kamen Rider apa ya? Aduh, aku lupa.
2: Ya, AAA aku tahu, aku selalu ingatku. Yang naik kereta.
4: Oh, baterai.
2: Enggak ada.
1: Dan Den-O.
2: Den-O tuh yang
4: mana? Kamen Rider lagi, guys.
1: Jadi ceritanya tuh, temanku tuh punya... replikanya itu. Jadi kayak wah keren nih.
2: Den-O tuh yang mana, Mas?
1: Den-O tuh yang kereta.
4: Ya. Coba dong buka aja yang, di sini guys, kan kita ada internet.
2: No yang pentingnya itu. Itu. Jangan ya? Gitu. Ya. Apa ingatnya
1: si itu? Si paling ngerti aku.
2: Ya, aku ingatnya itu lagu itu.
1: Kamen Rider aja aku ngikutin terakhir kayaknya itu di Decade.
4: Kamen Rider aku baru ngikutin
2: anime. Yang ini.
1: Yang pakai kartu, yang bisa jadi Kamen Rider yang lain.
2: Kalau yang punya 4 kepribadian tuh Kamen Rider apa?
4: Labil.
2: Bukan labil. Ada Kamen Rider yang punya 4 kepribadian.
1: Aduh, aku ngomong.
2: Kenapa labil?
4: Kamen Rider labil itu namanya labil.
1: Empat kepribadian.
2: Iya, jadi kalau misalnya
1: itu Den-O, yang
2: Den-O.
1: Ungu, merah,
2: biru
1: sama satunya kuning
2: kan? Iya. Itu Den-O.
1: Den-O.
2: Oh,
1: terus ada Den-O. Lagi.
2: Yang naga tuh apa yang naga?
1: Ryuki.
2: Yang ada banteng juga tuh.
1: Ryuki.
2: Oh itu Ryuki.
1: Yang pakai kartu, yang dicermin.
2: Oh iya, benar.
1: Ryuki. Terus Kabuto tuh yang gini.
2: Oh.
1: Apa namanya? Keren kan?
2: Keren kan?
1: Yang kumbang.
4: Kumbang.
1: Yang dia selalu bilang kata nenekku gitu. Nenekku pernah berkata mesti gitu.
2: Tapi aneh sih kalau misalnya tiba-tiba habis ngain musuh, kata nenekku lah, kenapa kata nenekku?
1: Dia suka gini nih. Si Kabuto tuh. Ini ya. Terus apa lagi ya?
2: Bima the Defender. Itu Kamen Rider juga.
4: Bima
1: ya, ya. Versi Bima itu Satria kan?
4: Bima Satria.
2: Sudah aku temukan lagi. Arti nafas ini untuk siapa? Ketawa kok.
1: Apa? Tapi menurutku tuh dulu kayak aku apa berekspektasi lebih sih sama Bima Garuda itu, Bima Sakti itu.
4: Tapi itu bagus. Kita selalu berekspektasi sama hero-hero Indonesia enggak sih?
1: Iya.
4: Tapi akhirnya enggak jalan.
1: Sebetulnya aku yang sangat menyayangkan adalah Gundala. Karena Gundala menurutku pernah, Gundala yang versinya si Joko Anwar itu bagus banget.
4: Iya.
1: Jadi dia tuh kayak Spider-Man yang sekarang, dia untuk kostumnya ngejahit sendiri, bikin sendiri custom di Pak Met tempuran. Jadi kamu bener-bener dari bawah terus tapi endingnya sih kok tiba-tiba pos apa di endingnya film Gundala itu kan seragam apa sih kalau seragam kostumnya kan baru kan lebih modern tuh kayak jadi kenapa
4: aku menyayangkannya lebih ke kenapa nggak dilanjutin lagi.
1: Karena duitnya gak ada, Cak. Nah,
4: kenapa duitnya gak ada?
1: Ya karena investornya susah.
2: Yang nonton juga dikit paling, Cak.
4: Enggak sih, enggak.
1: Yang nonton tuh banyak, tapi ya itu tadi. Kan kalau kita mau bikin sebuah project yang akhirnya itu menjadi sebuah universe. Itu kan ya...
4: Butuh kan budget yang gede.
1: Budgetnya gede.
4: Buat cerita-cerita selanjutnya.
2: Itu juga yang si universe sama yang katanya ada Jara Adisti juga itu kan? Iya gak sih?
1: Yang apa?
4: Itu beda deh.
1: Anu toh. Yang pakai topeng kan?
4: Iya.
1: Cewek-cewek girl band itu kan?
4: Oh itu satu universe.
1: Satu universe.
2: Sama yang Wiro Sableng itu enggak? Tapi enggak ya?
1: Wiro Sableng bukan.
4: Sri Asi.
1: Sri Asi.
2: Oh, Sri Asi itu yang Pevita Pierce.
1: Iya, terus ada lagi setelah Sri Asi. Yang series di Netflix, aku lupa namanya.
2: Apa? Umbrella Academy.
1: Gemini.
4: Cek toko sebelah.
1: Apa sih?
2: Oh ala seri superhero Modern Family.
4: Modern Family. Lucu banget. Superhero.
2: Wednesday. Stranger Things. Oh main di superhero kita.
1: Anu pak. Ini
2: Elit.
1: Preman pensiun.
2: Superhero.
4: Oh, superhero. WWE.
2: Oh, superhero.
4: Apa tuh?
2: Doraemon.
1: Tapi sedih loh Doraemon tamat. Doraemon tamat tuh sedih aku.
2: Yeah. Itu tamatnya gimana sih Mas? Nobita nikah?
1: Enggak, cuman lanjutin lagi udah.
4: Terakhir itu Doraemonnya pergi kan? Cabut.
1: Kalau yang di itu kan emang udah enggak dilanjutin aja udah.
4: Iya, tapi cerita akhirnya kan Doraemonnya pergi kan?
1: Ya pasti pergi.
4: Iya, ya. Ya itu udah selesai.
1: Oh, bantu itu enggak?
4: Kabur dari rumah.
2: Makanya ada selimutnya.
1: Kalau di Jepang kan gitu kan, kalau kabur kan pakai kayu terus
2: ada selimutnya.
1: Ada selimut gitu kan, jalan itu kan. Itu kabur dia. Tandanya itu kabur. Kalau cuma bawa tas enggak, itu sekolah. itu kabur tuh. Kalau ceritanya Doraemon tuh kan sebetulnya Doraemon harusnya baterainya habis kan. Nobita tuh pulang, Doraemon tuh baterainya habis. Tapi kan waktu itu kita kan gak bisa ganti pakai baterai yang ada. Akhirnya si Nobita itu belajar jadi pintar. Akhirnya dia ngehidupin lagi Doraemon. Nah si Doraemon ini akhirnya balik lagi ke masa lalu.
4: Oh.
1: Kayak gitu terus, jadi looping.
4: Oh. Masuk aja udah Mentalist Marvin jatuh di bawah kiri. Wah dia udah gak bisa bedain kiri kanan guys.
1: Oh enggak, kalau aku emang kiri kanan aku gak bisa.
4: Ah,
1: sumpah. Kalau dalam keadaan yang kayak disuruh cepat kayak kiri apa kanan, enggak, pakai tangan aku.
4: Kita coba main yuk.
2: Ya coba ya.
4: Coba main yuk.
2: Angkat jempol kiri.
4: Nah itu bisa.
1: Mas kan tadi delay, masih mikir. Jadi gini, pernah bikin sebel driver online. Gara-gara gini, Pak belok kiri.
4: Belok kiri?
1: Belok kiri Pak.
4: Iya salah.
1: Terus ya. Bapaknya gini, Kiri mas.
2: Iya pak.
1: Eh kiri. Kanan.
4: Belok kiri pak.
1: Gak kiri kanan.
2: Untung bapaknya gak
1: kiri.
2: Terus waktu itu pernah
1: gak gitu ya. Pernah itu aku kiri. Bilang pak belok. Aku kan cuman gini, pak belok kiri ya. Aku bilang gitu. Gak menuju ke arah. Pak belok kiri ya. Tapi ternyata sebetulnya aku pengennya ke kanan. Terus habis itu setelah aku sadar, aku ngomong kayak, lupa kok salah jalan. Loh masnya tadi bilangnya ke kiri kok. Ke kiri. Lah bukan sini pak, yang sana, daerah sana. Itu belok kanan mas.
2: Ya udah deh pak, putar balik.
1: Susah. Emang gak, kalau dalam posisi yang, apa namanya, kayak spontan gitu, kiri kanan susah.
2: Uy.
1: Kenapa spontan selalu uhui? Kenapa enggak cihui?
2: Cihui. Kalau itu SpongeBob mas. Kita aja kita mah.
4: Itu berat bir. Ayo apa nih?
2: Mending aku mikir kiri kanan.
4: Apa lagi nih?
2: Barang mahal yang pernah dibeli. iPad.
4: MacBook lah,
1: iPad M4 Pro,
4: motor lah, Fazio,
1: sama iPad tuh.
4: Ya kan aku sama. Barang mahal yang pernah dibeli, kok dibanding-bandingin
1: betul,
4: sih pak?
1: Betul, sombongnya sama iPad.
4: Kayak dibanding-bandingin banget, gak. Jauh.
2: Apa ya barang paling mahal? Ya?
4: Apa ya? Aku motor.
1: Motor sih.
2: Aku apa ya?
4: Tanah kuburanmu.
2: Enggak ada yang mahal.
4: Amin.
1: Mending PC gaming atau PS5?
4: PC gaming.
1: Aku sih PC gaming karena belum pernah beli PS5.
4: Jujur li
1: tapi lebih milih PC gaming.
4: Kalian udah pernah punya PC gaming ataupun PS enggak guys?
1: PS aku pernah.
4: Konsol aku enggak pernah.
2: PC gaming.
1: Sama sekali. Nggak apa-apa, nggak usah cerita. Aku beli di umurku yang 30 atau baru beli PS2. Itu pun second.
4: 30?
1: 30. Umur 30.
4: Nggak pernah dibeliin.
1: Beli sendiri lah.
4: Udah beli buat beli motor.
1: Terus apa lagi? Jam tangan favorit, G-Shock.
4: Casio.
2: Nggak pernah pakai jam tangan.
1: Kenapa?
2: Arah mas, aneh.
1: Kenapa kamu sering telat ting?
4: Dia caranya itu.
1: Itu.
4: Dia caranya ngelihat matahari. Jam berapa? Benar. Matahari mana?
1: Lama.
4: Ya?
1: Makanya telat.
2: Oh jam 4.
1: Belilah ting.
4: Enggak, tapi aneh ting. Kenapa kamu enggak suka jam tangan?
2: Berat. Tangan di tangan berat. Di tangan
1: kan ada berat. Jam gak tangan terbiasa. Yang
4: enteng ada.
1: Enteng.
2: Enggak terbiasa mas. Yang kayak aneh aja gitu kalau bisa di.
1: Jam tangan matahari kamu taruh di sini ya berat.
4: Kalau gelang-gelang juga gak suka berarti?
2: Gak suka, makanya gak ada cincin, bersih, gak ada gelang.
4: Bersih
2: mas.
4: Cincin juga gak suka?
2: Enggak.
4: Kalau nikah?
2: Pakai kalung.
4: Yang love ya, love.
2: Iya,
4: yang
2: lebih magnet ya. Love. Masa pakai tindik.
1: Jam tangan favorit.
4: Casio. Enggak mas,
2: gak pakai jam tangan.
1: Casio. Casio kan Casio.
4: Iya
1: produk Casio ya,
4: produk Casio.
1: Oh tapi yang belum pernah kesampaian tuh beli Protek tuh seri Casio yang buat outdoor, yang dia punya kompas zaman dulu kan.
4: Oh yang lengkap.
1: Kompas, altimeter, barometer, termometer.
4: Yang lengkap ya.
1: Wah yang meter-meter lah. Meteran listrik.
4: Meteran listrik semua ada.
1: Itu banyak lengkap buat outdoor gitu. Kayak keren gitu, suhu gitu. Sneakers favorit ada dua. Aku ada dua. New Balance sama Vans.
4: Aku Onnit suka Asics.
1: Aku enggak tahu kenapa ya. Aku tuh suka bentuknya Onnit suka, tapi pas beli enggak pernah dipakai.
4: Enggak, Mas, itu kamu salah beli.
2: Onnit suka.
4: Kamu tahu juga. Yang di kantor enggak?
2: Hah, yang warna putih.
4: Apakah cocok untuk dia? Tidak.
2: Ya, cocok. Ya,
4: tapi kan, kamu pakai punya aku, cocok.
1: Lucu Jepang gitu loh.
4: Iya, kamu salah beli aja.
1: Kayaknya salah beli
4: salah
1: warna.
4: Salah beli bentuknya.
1: Ini kan sama bentuknya.
4: Beda.
1: Itu cuman sweat, kalau punya aku enggak.
4: Ah, besok kita buktikan lah mas.
2: Besok ya.
1: Terus?
4: Sneakers favorit.
1: Kayak apa ting?
2: Converse.
4: Converse sih, untuk sekarang tidak nyaman ya.
1: Converse. Enggak sih, tapi Dulu aku pernah seneng Converse juga sih, Cat. Ada masanya sih.
4: Waktu muda. Iya udah. Kalau aku udah ngerasa gak nyaman.
1: Oh iya iya. Benar-benar.
2: Converse.
1: Nongkrong sampai pagi atau stay di rumah?
4: Stay di rumah.
1: Nongkrong sampai pagi.
2: Nih. Nah.
4: Stay di rumah.
1: Tapi kerja.
2: Tapi kerja.
4: Ya kalau kerja mah ya gak apa-apa.
1: Kalau disuruh ya stay di

0: selesai.
1: Enggak sih. Kalau aku dulu hampir di umur 30 di umur 40
0: pulang kerja nongkrong, masih nongkrong.
1: Masih. Karena menurutku nongkrong itu bikin lebih muda.
2: Aku masih nongkrong terus sih.
0: Masih nongkrong
2: kok. Nongkrong.
1: Kalau dia kan anak nongkrong banget.
0: Iya sih. Kalau
1: di nongkrongnya di kuburannya bapak.
2: Ya, nongkrong ismi. Kita mau main di nongkrong aja. Enya nongkrong parah.
1: Karena dengan nongkrong itu kita update.
2: Iya seru cat, nongkrong cat.
1: Iya, nongkrong itu adalah bagian untuk mendapatkan berita-berita intel.
0: Aku tahu. Aku juga ada fasenya ingin nonton. Enggak setiap
1: nongkrong. Nonton kita kemarin nonton bareng loh.
0: Iya Spider-Man.
1: Oke banget. Bagus banget.
2: Nonton lah kita
0: 9/10.
2: Iya.
0: Terus lanjutin. Misal aku seminggu sekali atau seminggu dua kali mentok dah.
2: Sumpah.
0: Iya. Karena capek aja.
2: Tapi nongkrongnya
0: puas ya itu ya.
2: Yang sampai.
0: Iya.
1: Kamu nongkrong puas tuh.
0: Puas itu dalam arti sampai malam dan akunya pulang tuh happy ketawa gitu loh. Bukan yang setiap hari tapi kayak
1: Iya sih.
0: Jadi
1: lebih enak gitu sih.
0: Update ke temen tuh update gitu loh. Update kehidupan. Iya.
1: Kalau kamu tuh
2: aku hampir setiap hari nongkrong mas.
0: Kamu
2: pulang kantor nongkrong.
0: Kamu gak ada kerjaan nanti.
1: Dia nongkrong terus.
0: Ya gak ada kerjaan udah.
1: Bukan gak ada kerjaan.
0: Pulang.
1: Hobi. Itu passion. Nongkrong itu passion.
0: Nongkrong passion.
2: Seru ya. Nongkrong ya.
1: Liburan ke gunung atau pantai? Kasih alasan. Aku gunung.
2: Kenapa?
1: Damai. Aku sebetulnya takut pantai. Laut. Aku takut laut. Aku takut air. Karena menurutku di air itu kita gak bisa ngapa-ngapain. Itu tadi. Berapa. Laut itu kan cuman bisa. Baru bisa dijelajahi kan 5%.
2: 5% benar.
1: Berarti kan ada hal-hal yang kita gak tahu di air. Gitu loh.
0: Aku juga gunung karena pandai-pandai. Aku mending kedinginan daripada kepanasan. Sesimpel itu.
1: Bisa renang gak? Bisa dong.
0: Itu renang adalah skill wajib menurutku untuk semua orang.
2: Gak bisa berenang.
1: Berenang, berkuda, memanah, berburu.
0: Iya, itu skill wajib. Kalau tiba-tiba ada zombie apocalypse,
2: bisa langsung berenang.
0: Enggak dong. Kamu apa Teng? Gunung atau pantai?
2: Pantai aku.
0: Kenapa?
2: Pantes. Ya, kita mah main di Yoman aja kita. Kita mah Yoman. Yoman.
0: Kenapa?
2: Gak tau, aku kalau di pantai tuh, kalau di gunung tuh ntar takut apanya yang ribet gitu, gak sih?
1: Apanya yang ribet?
2: Kebelet apa, ribet. Emang
0: pantai juga gak ribet?
2: Enggak, pantai sekarang tuh banyak yang itu mas, udah ada kayak.
1: Gue kira gunung sekarang gak ada kamar mandi, banyak.
0: Banyak lah.
2: Emang iya?
1: Iya, makanya naik gunung sekali-kali.
2: Aku pernah Gunung Pati doang, gunung.
1: Nah itu ada kamar mandi gak?
2: Ada Gunung Pati mas.
1: Kamar mandi dalam kan?
2: Iya kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam.
0: Bisa renang gak?
1: Gunung paling, bisa berenang? Bisa. Bisa berenang. Gaya bebas sama gaya katak?
0: Aku gaya bebas, gaya katak, kupu-kupu.
1: Kupu-kupu tuh paling susah aku.
0: Aku les renang. Dapat sertifikat.
1: Wow. Tapi menurutku, aku gak percaya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Karena kalau orang yang suka berenang gaya kupu-kupu, sininya lebar.
0: Nah, gini mas, saya berenang itu dulu sekali. Kalau bisa. Tapi kan tidak sering sekarang. Makanya ininya gak lebar nih.
2: Gak bisa berenang aku.
0: Injek-injek air gitu, Ting.
2: Gak bisa, sumpah.
1: Marting tuh kalau semuanya memang ada bencana, kayaknya yang duluan gak ada.
2: Lah aku mah terbang. Terbang aku.
0: Tapi ada keinginan buat belajar renang gak deh?
2: Pengen, tapi tuh gak bisa bro. Soalnya tuh kolam-kolam di sini tuh cuma adanya tuh paling ya di Jati Diri itu doang. Soalnya kebanyakan kan kolam kan 100 paling itu.
0: Di 100 itu ada. Di
1: mana? Siwara ada?
0: Kodam?
1: Segini.
0: Kolam Kodam cat. Ada kan? Kodam ada.
2: Kodam itu mana?
1: Kolam cat.
0: Kodam itu Banyumane.
1: Kodam
0: tuh. Oh, Banteng Rider.
1: Bukan, Kodam tuh
0: Patugong.
2: Oh, depan biara itu.
0: Itu ada.
1: Oh. Dekat rumah Wisnu.
0: Terus ada. Di metro ada kan?
1: Metro. Siwarak paling enak.
0: Siwarak seger.
1: Gunung paling memorable.
0: Gunung Ungaran.
2: Tinggi kayaknya.
0: Guys, memorablenya karena ini ada alasannya kok dong. Oh. Jangan

0: Oke. Menunggu alasannya apa?
1: Apa tuh?
0: Jadi Gunung Ungaran adalah gunung pertama yang saya daki. Wee. Bersama cuma empat orang. Waktu aku SMP, berangkat malam. Pulang. Berangkat malam dan sampai atas angin kencang membawa kau. Angin kencang itu kita tidak bisa mendirikan tenda, terus dibantu sama orang yang ada di sana.
2: Itu beneran orang nggak?
0: Orang mas, giniin kok.
3: Tentu. Misalnya yang di sana itu Sinido maksudnya nggak bisa. Sinido maksudnya pakai deker.
2: Gunung ini, Semeru.
0: Oh iya kamu pernah.
2: Tapi cuma Ranu Kumbolo.
3: Gak apa-apa yang
0: gak apa-apa, gak apa-apa.
2: Karena ternyata Semeru tuh panjang
0: perjalanan. Aku pun misal ada kesempatan buat ke Semeru mas, aku gak bakal ngincer puncak sih. Karena perjalanan ke sana pun udah oke banget sebenarnya.
2: Iya panjang gitu kan ternyata. Iya. Ranu Kumbolo pun membuat saya kayak males akhirnya. Kayak ya udahlah.
0: Semeru tuh aja. Yang ada itu ya, apa Bukit Cinta?
2: Ya, nah, yang dari Ranu Kumbolo kan? Ranu Kumbolo naik gitu.
3: Itu 5 cm kan?
2: Terus 5 cm. Yang kedua Ungaran.
0: Kok kalian gak ketawa? Ungaran kalian kok gak ketawa? Ini jadi ketawa. Saya ketawa.
3: Saya pertamanya Semeru dulu.
0: Apa sih?
3: Pertamanya Semeru dulu.
2: Yang bermula dari Ungaran.
0: Gunung kedua kok Andong? Oh, ketawa lagi dia.
2: Enggak. Andong tuh susah loh. Beneran, coba.
3: Kenapa kok susah?
0: Andong itu lebih nanjak guys.
2: Andong itu pendek tapi
0: jalurnya lebih nanjak. Kalau Ungaran itu lebih landai.
2: Panjang. Kan panjang. Sekarang kan banyak jalur. Perantunan tuh paling gak tahu sih. Kalau menurutku Perantunan tuh nanjaknya lumayan.
0: Oh.
2: Tapi dulu aku lewat Mawar.
0: Mawar. Hmm.
2: Dan SMP kan. Yeah. SMP ku kan 97.
3: Yes Ang.
2: SMP 97 dan masih asri, jadi masih ketemu Macan Kumbang.
0: Wow.
2: Oh iya mas. Jadi kan ada satu guide, dia memang udah tua lah, yang dituakan. Tiba-tiba bilang gini, dengerin, ada suara.
0: Beneran Macan Kumbang?
2: Suara kayak macan gitu.
0: Oh suara tok. Oh, itu speaker JBL itu. Speaker JBL.
3: Jadi itu orang-orang iseng.
0: Gitu dia itu gimana? Bener
2: banget. Zamanku tuh namanya speaker apa? Ringtone aja polyphonic itu udah paling bagus.
3: Orang iseng.
2: Monophonic dulu tuh. Ringtoneku.
0: Monophonic kayak gimana?
2: Itu loh monophonic.
3: Kelihatan banget ya gap umurnya ya. Kelihatan banget.
0: Apaan?
2: Kalau dikasih uang 100 juta harus habis hari ini beli apa?
0: Beli tanah. 100 juta tuh seberapa banyak sih guys? Kita gak bisa bayangin ya.
3: Iya.
0: Kalau menurut masih 1, 10. Oh, oke. Okay. Buat umroh bisa? Umroh bisa dong.
3: Bisa, umroh bisa.
2: Tapi menurutmu mending umroh apa aja haji sekalian?
3: Haji nunggu gak sih mas kalau haji tuh?
2: Tapi yang wajib mana?
0: Haji dong.
2: Enggak, berat.
0: Ya udah, selain agama ya. 100 juta buat selain agama ya. Rumah.
2: Enggak cukup.
0: Nyicil.
2: Buat DP lah paling. Tapi kamu harus sebulan 2 sampai 2,5 juta lah.
0: Oh, aku ini aja bikin bisnis. Aku sebenarnya pengen banget bikin bisnis, mas. Tapi enggak tahu mulai dari mana.
2: Bisnis. Tapi temanmu aja. Kan pengen bikin coffee shop.
0: Enggak. Pengen bikin kayak bakmi ataupun mie kari kayak gitu-gitu.
3: Enak sih itu. Emang bisa masak, Cat?
2: Dulu bisa. Zaman coffee shop, Cat pengen bikin coffee shop. Sekarang mimian
0: bikin mie. Ada yang pengen
2: besok kalau ada bisnis shop. Layangan, kayaknya dia bikin layangan.
0: Aku ngomong ke Kinan, pengen bikin jeruk. Tapi tidak, gak ada duitnya.
2: 100 juta itu, kalau buat aku masih banyak sih, masih gede sih.
3: Banyak itu mas.
2: Masih gede juta. Itu.
0: Diputerin bisa itu.
2: Kalau punya 100 juta harus habis hari ini beli apa? Beli emas.
3: Boleh tuh mas.
0: Kan milenials. Investasi. Apaan?
2: Iya.
3: Enggak, alarm.
2: Itu alarm.
0: Alarm. Bangun pak.
2: Emas aku sih beli emas. Karena pasti nanti bertambah.
3: Benar.
0: Aku amanin bikin harga. Bisnis. Starting?
3: Aku 50 juta beli
0: 100.
3: Enggak. Aku bagi dua.
0: Bagi dua.
3: 50 juta beli emas,
2: 50 juta ngundang tengsi.
0: Ulang tahun.
3: Ulang tahun ngundang tengsi ya, Bu.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Cewek yang lucu atau cewek yang dewasa?
0: Cewek dewasa. Ini nih, ngomongin ini dulu nih. Oh, ngomong-ngomong, iya, kalian ada yang berinvestasi nggak?
2: Ada.
0: Investasi.
2: Investasi aku. Ada aku di tanah, emas, sama berarti tanah emas dua.
0: Tanah aku emas tok.
2: Masih emas tok.
0: Masa deh.
2: Masih emas tok.
3: Aku pengen kuburan. Coba
0: gitu. Itu investasi bisa loh.
2: Itu masih bisnis mamah tapi.
0: Kalau ada experience boleh.
2: Apa tuh boleh
0: di share apa ya,
3: experience apa
2: sekarang mah harga emas
3: experience
2: lagi turun banget,
3: tapi memang akhirnya harga emas sih,
2: iya,
3: menurutku beli emas sih
0: paling tapi, paling worth itu emas, tapi emang jangkanya sepanjang ya,
2: yang
0: itu
2: paling aman lah,
0: cari aja yang spreadnya terendah lah guys. Wah,
3: kenapa Icat ya bisa bilang kayak gini, karena kemarin dia nanya untuk masalah beli emas Antam atau emas apa gitu, aku lupa.
0: Iya.
2: Antam itu banget.
0: Antam atau ya Antam spreadnya jauh banget atau Galeri Morning World.
2: Iya.
0: Sama Gani Ul. Gani siapa? Gina Safrulazim.
2: Ah. Buat ketemu Farting. Ya, yeah. Sama ketemu aku gratis aja. Iya.
1: Kalau tanah itu
2: Mbak. Itu Mas. Sekarang
1: tapi pertanyaannya, ini teman-teman Gendi pada bisa beli rumah
2: mulai nantinya. Nah, itu sih rumah tuh paling penting.
0: Untuk 10 tahun ke depan sih belum ada jawabannya itu ya.
2: Susah Mas, sekarang Mas rumah mah.
0: Untuk 5 tahun ke depan.
2: Sumpah, rumah tuh susah Mas. Harganya aja sekarang udah berapa kali gaji kita loh. Kalau dulu kan masih zaman pas orang tua kita kan paling cuma berapa kali gaji orang tua kita kan. Sekarang tuh udah berapa kali gitu, banyak banget.
0: Iya emang.
2: Wah tuh serem tuh.
1: Mafia tanah kalau
0: sekarang
1: kan.
0: Ya.
2: Sertifikat ganda.
0: Nih guys, mulai seru. Cewek yang lucu atau cewek yang dewasa?
2: Ah,
0: ini di explore ya guys. Explore gimana tuh Mbak Kinan?
2: Aduh.
0: Di explore gimana? Mas Akang ya. Ini di explore gimana? Lucu tuh kayak gimana menurut kalian ya, gitu?
2: Lucu yang kayak gimana, dewasa yang kayak gimana? Lucu. Lucu tuh apakah yang harus di gitu apa gimana? Apalagi ya Allah enggak. Ya. Yang kayak suka di kayak bayi gitu. Apa gimana? Ya.
0: Aku
2: cewek yang lucu atau
0: plus minus sih.
2: Cewek manis tuh gimana?
0: Gak bisa, Pak. Ini pilihannya dua.
2: Lucu apa dewasa? Lucu apa dewasa? Sama aku dewasa.
0: Aku lucu lah. Aku gak bisa dewasa. Takut dewasa aku.
2: Aku dewasa sih. Dewasa tuh...
0: Kita fun pokoknya.
2: Aku pengen dirumat, Mas.
0: Enggak. Pemikiran.
2: Mikiran. Tapi kadang kan kita kan ada kayak masa pengen di neng pengen digituin kan. Kita kan juga pengen digituin. Masa enggak boleh? Ya pengenku digituin.
3: Ada aja.
0: Menurutku de
2: enggak.
0: Bu, belum pulang Bu, Barting Bu. Bukan
2: nama Bu Neni, namanya Burutno.
0: Iya.
2: Bukan. No.
0: Gimana kita lanjutin gak itu?
2: Ayo. Karena kamu gimana?
0: Aku lucu karena dewasa itu tergantung perspektif sih.
1: Menurut lu Alia dewasa
0: gak? Nah. Ah kok spesifik jadi ya?
2: Lah kan gak apa-apa, tanya aja pacarmu Alia. Apa ada orang lain?
1: Menurut lu Maul dewasa gak?
2: Nah.
0: Maul. Tidak.
1: Maul adalah tipe lu gak?
0: Tidak, sorry Ul, aku udah punya pacar.
2: Hei.
1: Kalau kamu punya pacar?
0: Enggak. Sangat tidak. Red flag terbesar menurut kalian? Wih, red flag
3: di cewek?
0: Apa iyalah
3: di cewek kan?
0: Oh di apapun?
3: Di apapun, dalam hubungan ya?
0: Red flag terbesar menurut kalian? Cewek ya? Apa ya red flagnya ya?
3: Kenapa farting?
0: Saya adalah farting, benar.
3: Kenapa farting aku mah?
0: Problematik kalau cewek. Kalau cowok, kok cowok aneh ya kayak red flag cowok menurutku kan aneh ya. Cewek, cewek problematik. Red flag menurutku terbesar.
3: Tukang bohong sih aku sih.
0: Kayak kamu nggak bohong aja.
3: Aku tuh bukan bohong.
0: Setuju.
3: Dari mana? Astagfirullah.
0: Manchester is red, farting is black.
3: Enggak, aku enggak red flag aku.
0: Apa nih?
1: Ini bukan orang lega jujur ya. Oh, ya. Paling gak suka adanya sepak bola.
3: Why? Wih, kenapa?
1: Memang gak sengaja.
3: Karena?
1: Oh, seneng, dulu pernah seneng bola. Tapi seneng di kampung bola.
0: Main bola di kampung?
1: Main bola seneng, tapi setelah kecelakaan gak. Karena kan kayak patah.
3: Oh, jadi gak bisa main.
0: Ya udah, ini cuma pilihan aja kan?
3: Iya.
0: Pilih aja kan?
1: Oh.
0: Ya? Apa? God sepak bola, Messi,
3: Ronaldo.
1: Enggak tahu.
0: Ah, pilih aja satu.
1: Kalau itu berarti.
3: Siapa berarti?
0: Cep. Titus Bonai.
3: Kan. Marcus Horison.
0: Ronaldo atau Messi? Messi. Jordan atau LeBron, aku gak ngikutin basket
3: sama
0: lagi.
3: Sama gak ngikutin basket.
0: Tim, tuh, ditanyain maul kita tuh. Skip deh yang ini deh, sport.
3: Ditanyain maul tuh.
1: Paling susah menurut kalian sepak bola. Ya karena kan itu beda.
0: Olahraga yang paling susah apa ya? Ini lucu sih.
3: Olahraga paling susah. Gamelan.
0: Rebana. Aku pernah ikut lomba berbeda.
3: Nginden, aku pernah ikut lomba nembang, sorry. Nembang.
1: Nembang aku pernah.
3: Nembang.
0: Kok sangar-sangar ya kocokku. Aku gak pernah ikut lomba lagi.
3: Pramuka, aku pernah ikut lomba pramuka. Sumpah SD aku pernah ikut lomba pramuka.
0: Dasar Dharma pramuka, satu.
3: Gak hafal. Aku tuh dulu tuh pramuka itu hafalan itu mas. Cat bau-bau, apa namanya?
0: Parfum.
3: Bukan, apa namanya?
0: Sen.
3: Ini bau apa? Kencur. Ini bau apa?
0: Oh, masakan.
1: Bau
0: kaki. Bau-bau, iya,
3: tahu-tahu. Itu bagiannya itu. Sama apa namanya? Apa nih? Semapur. Coba. A,
0: badminton.
3: B, gitu-gitu semua.
0: Aku juga, aku gak bisa.
1: Aku tahu sport ininya, tapi ketika jadi tempat.
0: Aku dua-duanya gak bisa. Gak masuk. Kalian udah ngantuk ya?
3: Iya.
0: Sorry Kang, iya.
3: Iya.
1: Kalian enggak satu jam.
3: Iya.
1: Tapi kan tinggal 1,5 jam.
3: Iyalah. Enggak sebenarnya kita enggak ngantuk, kita sebel nih sama alarm di belakang nih. Rasanya tuh kayak nyaman banget gitu tidur, ya Allah.
0: Coba
3: ya Allah.
0: Tolong matiin dong. Ada enggak?
3: Iya.
0: Coba kayak kalau ada HP-nya.
3: Kayak nyebelin.
0: Tidur pakai AC atau kipas?
3: Tidur pakai AC atau AC. Kipas? AC.
0: AC.
3: Kipas masuk
0: FYI kamar. Guys, kamarku itu kipas. Kamarnya adikku itu AC. Terus, aku udah terbiasa kipas, it's okay menurutku. Terus, semenjak adikku di Jakarta, aku akhirnya tidur di AC kamar, kan. Akhirnya sekarang gak betah kipas.
3: Oh.
0: AC adem.
3: AC adem. AC panas, jatuhnya penghangat, mas. Menurutku
0: AC adem.
3: Ya.
0: Iya, tapi kalau kamu di misal kamu ke Jogja, apakah kamu prefer pak? Ya udah AC.
3: AC lah. AC tuh enak, mas. Maksudnya tuh dinginnya tuh bisa kita atur. Kalau kita pasangin kan enggak tuh.
0: FYI soal AC.
3: Ya. Apa nih? Info lagi aja nih dari
0: info kita. Lagi aja nih. 18 derajat itu enggak beneran 18 derajat.
3: Oh.
0: Ya.
3: Oh. Bisa. Jadi makanya boros ya?
0: Iya.
4: 23?
0: Kenapa nawar sih tuh?
4: Soalnya aku punya 23.
0: Kopi.
4: Kopi.
0: Kopi.
4: Aduh, susah ini.
0: Susah ini. Dua-duanya, tapi kalau ditanyain lebih senang yang goreng. Mie goreng double pakai telur.
4: Tergantung.
0: The best.
4: Mie rebusnya rasa apa dulu sama mie gorengnya rasa apa dulu? Kari spesial enak sih.
0: Kari spesial setuju.
4: Kari spesial yang merah.
0: Rebus. Sarapan wajib atau enggak?
4: Enggak.
0: Mas Fajar bantal saya jatuh di bawah kiri. Ya. Ya, udah. Kita kayak ya. Oke. Okay. Iya.
4: Tidur. Iya. Setuju. Aku juga sih tidur.
0: Kita lihat Spotify kita kali.
4: Oh, seru-seru nih.
0: Seru ya.
4: Boleh. Aku ini.
0: Yang lama dikit yuk, karena masih jam segitu yuk, biar akan nggak pusing nyari apa lagi ya. Coba Mas Fajar. Berarti kayaknya di mana? Kamu gini aja. Kalian bikin playlist apa aja gitu aja.
4: Aduh, playlist ya?
0: Ya, yeah, playlist.
4: Aku kalau playlist. Oh, gini aja, try play aja ya.
0: Caranya gimana sih ngelihatnya?
4: Lihat di search.
0: Search. Paul perhatian banget. Mic-nya Mas Fajar soalnya kecil. Berisik ul.
4: Kayak
0: pencarian terakhir gitu.
4: Judul lagu apa musisi nih?
0: Aduh. Apaan? Buat apa itu? Buat tinggi. Oh, suka dengerin kayak gitu-gitu.
4: Persiapan
1: yang 26.
4: Oh,
1: baterainya tuh habis.
4: Baterainya habis, Ul.
0: Aku enggak bisa lagi dengerin yang kayak gitu-gitu, Mas. Kayak relaxing.
3: Tipikal kalau tidur tuh harus ada suara.
0: Oh. Aku iya, tapi bukan yang relaxing, tapi lebih ke podcast.
3: Enggak, kalau
0: orang ngobrol.
3: Kalau apa namanya, jadi kayak suara
0: gemericik air
3: lagu atau
0: orang ngepel,
3: tapi tergantung dari mood. Kadang bisa tidur nyenyak gara-gara dengerin lagu metal.
0: Wow,
4: itu aneh sih.
0: Tenang.
3: Slipknot
0: itu aneh.
4: Bisa tuh Mas?
3: Bisa, nggak tahu, aku seneng
0: ya. Kayak Wancoy kan juga dengerinnya debat politik.
4: Kalau itu kan mau bikin ngantuk.
0: Iya sih, ada masalah.
4: Kalau ini kan
3: kan orang kan
4: sosial,
3: tapi gitu bisa aja. Tapi kemarin tuh lagi bener-bener sering dengernya tuh relaxing sound, nature sound, kicau mania.
0: Kicau
3: burung, angin, kayak gitu-gitulah. Karena stres ya 26 waktu itu persiapannya.
4: Kayak gitu ya?
3: Tapi setelah jalan, iya lucu banget.
0: Gemes.
3: Gitu.
0: Itu aja?
3: Lagi. Terus apa lagi?
0: Siapa ya? Lagi?
3: Playlist, kalau playlist ya. A Day to Remember itu adalah isinya emo.
0: Oke. Terus
3: nangis tapi metal.
4: Nangis tapi metal.
0: Alay banget. Mas Fajar tuh alay, guys.
3: Enggak apa-apa. Nangis sama Liquid Drum and Bass compilation.
0: Oh, compilation. Udah, playlistmu itu toh, Mas? Hah? Playlistmu itu toh? Kalian tipe yang buat playlist enggak sih, guys?
4: Iya.
0: Aku bikin Mas Fajar cuma 3.
4: Kamu berapa? Ini playlistku banyak. Ada yang bosan sama piano. Penghantar tidur.
0: Benar, dijelasin bosan sama piano.
4: Oh, yang bosan sama piano tuh isinya tuh lagu-lagu EDM tapi yang D&B.
0: Oke.
4: Garage. Terus penghantar tidur terus sama
0: kayak Mas Wajar.
4: Enggak, itu isinya lagu-lagu dubstep.
0: Itu kan juga aneh, Teh. Enggak,
4: itu emang aku kasih itu aja biar ntar kalau misalnya apa ini penghantar tidur di-style sama orang, "Lah kok gini?" gitu.
0: Biarin. Kok buat bohongin orang,
3: judulnya dibikin unik.
0: Yeah. Oke, okay, gitu. Oh iya.
4: Terus doain yang baik-baik. itu
0: isinya
4: ya lagu-lagu itulah.
0: Rohani.
4: Bukan.
0: Rohani. Kan kita enggak tahu.
3: Rohani atau religi?
4: Lagu-lagu galau.
0: Oh, doain yang baik-baik aja. Yeah,
3: itu gara-gara kau putus, gara-gara kemarin diselingkuhin itu.
4: Iya. Terus udah terima aja. Udah terima aja tuh aku.
0: Kan sama aja maknanya. Udah terima aja sama.
4: Beda, Cat. Beda. Kalau yang didoain yang baik-baik itu tuh isinya tuh lagu-lagu yang kalau bisa ikhlas lah gitu.
0: Nah, kalau yang udah terima aja,
4: udah terima
0: ikhlas
4: aja.
0: Juga kan?
4: Enggak, udah terima aja tuh lebih ke kayak udah sendiri lagi aja nggak apa-apa kok gitu loh kayak.
0: Oke.
4: Gitu aja. Apa sembuh sendiri lah.
0: Terus
4: playlist untuk farting ini yang buat temanku. Isinya lagu-lagu galau tapi.
2: Siapa temanmu? Hah? Siapa temanmu? Sampai repot-repot
4: bikin ya, playlist. Ya adalah. Terus ada satu lagi ada playlist tapi enggak mau aku sebutin namanya.
0: Nama ceweknya Bang.
2: Lagu yang tapi kalau lagu yang lagi di repeat itu Perunggu.
4: Perunggu.
0: 33 kali?
2: Eh, 33 iya.
0: kali. 33
2: kali.
4: Playlistmu apa, Cat?
0: Apa ya?
2: Irsyad itu
0: up. Ini lagu-lagu yang upbeat buat olahraga.
2: Wah, olahraga sama apa berangkat tuh kalau kerja. Boleh tahu.
0: Lari dong, Pak. Hujan asik.
4: Hujan asik.
0: Itu buat pulang kerja.
4: Oh. Hujan asik.
0: Hujan asik.
4: Terus apa lagi?
0: Terus ada
2: isinya air hujan.
4: Mendung kacau. Mendung kacau.
0: Enggak ada. Fred itu
2: Freddie Mercury.
0: Enggak, isinya lagu-lagu lama kayak Vina Panduwinata, Sheila Majid. Foni Sumalang, Chandra dan Rusman, kayak gitu-gitu. Ada G Old, itu lagu-lagu lama tapi dari luar, ABBA, kayak gitu-gitu. Apalagi ya, udah. OTW Jubile.
4: OTW Jubile.
0: Itu playlistnya Jubile.
4: Oh,
0: waktu aku itu, waktu ngebar di Jubile.
2: Ngebarista.
0: Ngebarista.
2: Dulu padahal aku sering ke Jubile, Chat. Tapi nggak pernah. Ketemu
0: kita tuh jodohnya nanti mas. Hey, ada waktunya
4: ya.
0: Kalau aku ketemu kamu di sana kita nggak bakal ketemu di sini.
2: Oh gitu.
0: Udah Kang nyari
4: lagu. Tapi lagu yang kamu sering putar sekarang kalau mas aja kan nanti Perunggu 33 kali ya.
0: Kamu dulu deh ting
2: sama apa, apa ya kalau akhir-akhir ini
0: for events
2: yang
0: lula masih di sini menari-nariin
2: lula masih
0: apa ya
2: banget itu.
0: Oh aku ini
2: yang versi drum and bass bagus ya Chat.
0: Bagus ada
2: dibikin aku mainin
4: di remix.
2: Oh
0: aku yang sering diputar Turnstile
2: Sun Shower
0: di
4: kalau ngeliat yang lagi sering diputar di mana sih?
0: yang enggak teh.
2: Di Winem. Nah Winem.
4: Kalau ini ya lagu tuh aku itu musik bisnis swag. Lagunya Boris.
0: Gadis cantik dari luar kota.
2: Aku paling malas
0: kalau datang
2: tapi, di JKT. Aku tahu akhirnya stylenya farting di batu gara-gara waktu dia ngomong playlistnya tuh Boris tuh kayak oh ya ini farting banget.
0: Ini farting gitu ya.
4: Tuh. Bagus sebenarnya lagu-lagu hip hop zaman sekarang tuh.
2: Aku enggak ngomong dia jelek loh.
4: Bagus, Mas.
0: Untuk style
4: aku suka. Tapi enggak yang sampai itu ya.
0: Anak kedodoran.
4: Iya, enggak.
2: Sampai blotro. Enggak
4: yang sampai sini enggak.
0: Oh, oke. Okay.
4: Tapi ya udah.
2: Fun fact blue.
0: Oke. Okay.
4: Itu udah style zaman
0: dulu. Style zaman dulu emang kayak gitu.
2: Kayak dulu tuh kayak hip hop tuh kayak ya kayak gitulah.
0: Nah,
2: emo juga pernah kayak gitu.
4: Aku baru tahu. Ini enggak tahu ya. Jadi tuh aku tadi lihat si Bass Boy, tau kan Bass Boy? Itu ngeluarin merch celana baggy. Tapi tuh apa namanya? Bukan celana baggy sih, celana melorot, tapi tuh di itu jadi satu, tau enggak?
2: Oh ya, jadi kayak boxernya itu kan.
4: Iya, jadi boxernya itu ada boxernya, terus dia juga di sini kayak model celana gitu.
0: Oh.
2: Kayak ini loh, Chat, apa namanya? Dulu tuh pernah ada
0: jadi kelihatannya melorot padahal
4: iya, enggak gitu.
2: Kalau enggak yang biasanya apa? Sweatshirt tapi udah ada kerahnya.
0: Iya,
2: itu kan.
4: Itu tuh.
2: Itu. Aplikasi yang paling sering dibuka.
0: Aplikasi ya.
4: Itu deh.
0: Kalau untuk 26 jam ini TikTok ya.
2: Enggak sih. Ini apa namanya kemarin tuh WPS.
4: WPS.
0: WPS buat
2: Google Sheet buat bikin rundown.
0: Buat bikin rundown. Aku tetap TikTok sih.
2: TikTok, Instagram, TikTok lebih, Instagram kalau aku lebih seneng Instagram.
0: Oh.
2: Sama Thread, sorry. Thread itu jadi Asbun.
0: Oh. Aku Thread tuh suka bacanya, bukan suka Asbunnya.
2: Aku sering ketemu Wisnu tuh kalau Thread.
0: Iya. Ya
4: masih aktif tuh.
2: Kalau nggak Asbun tuh.
0: Kamu apa, Teng?
4: Aku Brawl Star.
2: Oh, kirain Tinder.
4: Game. Itu juga sebenarnya tapi malu aku sebutin. Yang kuning itu.
0: Yang kuning itu.
2: Terus apa lagi ya?
4: Itu Spotify. Weekend
2: ideal menurut kayaknya kalian.
0: Apa? Weekend ideal menurut kalian?
2: Oh, Sabtu atau Minggu?
0: Apa? Iya, weekend tuh biasanya yang ideal tuh menurut kalian ngapain aja? Olahraga?
2: Oh, ngapain?
0: Aku pagi olahraga.
2: Bersepeda.
0: Tidur.
4: bangun siang makan pecel.
0: Itu the best bengong, sih bang sih.
4: Bengong ya nggak bengong, sore keluar malam main.
0: Sampai
4: pagi tidur lagi udah nganggur
0: itu
4: aja.
0: Itu the best man. Sih.
4: Nganggur aja. Itu sih weekend ideal sih.
0: Itu lebih ke nganggur, bukan weekend yang ideal.
4: Nganggur aja itu
2: mah. Hal yang bikin malu atau terngiang-ngiang seumur hidup.
0: Wah, apa ya?
4: Apa ya ini nih, boleh. Terngiang-ngiang.
2: Terngiang-ngiang apa ya?
0: Malu seumur hidup. Lu sebenarnya itu ada deh kayaknya, tapi kita lupa gitu loh.
2: Susah gue.
0: Kayaknya aku pernah deh di bioskop
2: ngobrol.
0: Semua
2: anak
4: pernah.
0: Semua anak pernah.
4: Aku pernah, Cet. Mas Ajar pernah?
2: Pernah.
4: Aku pernah.
2: Semuanya pernah menurutku.
0: Ah. Nih, kamu satu SMP kan sama aku.
4: Iya.
0: Iya. Aku pernah.
4: Pas SMP.
0: Ya. Kan celana SMP kita putih.
4: Ya benar.
0: Iya kan?
4: Benar.
0: Ya buka-bukaan aja udah.
4: Iya, iya.
0: Celana SMP kita putih. Jadi aku kebelet itu di jam terakhir mau pulang Mas Fajar. Mau pulang sekolah, aku kebelet. Ya udah aku ke kamar mandi kan. Udah kebelet banget itu. Sampai kamar mandi ternyata belum lepas.
2: Belum dilepas dan
0: udah keluar. Kayak setelah keluar, bel
2: berbunyi.
0: Anak-anak pada keluar buat kamu pulang takut. Dong. Aku takut buat keluar dong. Terus kamu? Akhirnya aku menunggu sampai jam 5 sore.
2: Padahal tempat yang paling menyeramkan, horor itu di kamar mandi sekolah.
0: Enggak, kamar mandinya kita ya.
4: Kamar mandi yang mana?
0: Yang lapangan. Yang ada pun beringin gede.
4: Yang deket, oh pas kelas 7.
0: Yeah.
4: Itu kan dipakai.
0: Iya.
2: Buat GT. EGD.
0: Iya, itulah.
2: Andai kalian bisa balik ke SMA lagi, hal apa yang ingin kalian lakukan?
0: Aku menambah sosialisasi.
4: Majuin tanggal pensi.
2: Aku
1: akan drill nembak para
0: kelasku. Oh. Aku enggak putus sama Pak mantanku.
2: yang mantannya Pak juga.
0: Enggak, beda-beda. Itu beda.
4: Aku juga
2: tetap. mungkin aku doang ya.
0: Maksudnya
2: kayak SMA kalian tuh kayak wah gitu loh.
0: Wah maksudnya?
2: Ya maksudnya kayak udah punya pacar atau apa gitu.
0: Enggak, Mas. Aku juga enggak ngerasa wah.
2: Enggak, tapi bagus lah untuk
0: emang SMA-mu yang menurutmu gak best kayak gimana?
2: Ya aku ditolak itu.
0: Iya oke. Okay.
2: Tiap ini ditolak terus aku.
0: Oh ini masalah percintaan. Ditolak terus. Dari kelas 1 sampai kelas 3?
2: Iya.
4: Kayak kasihan.
2: Pernah punya pacar, maksudnya deket sama adik kelas tuh dimanfaatin Jat. Buat antar jemput.
0: Iya Allah. Wah sakit sih itu.
4: Tinggal ganti jaket itu.
0: Sakit hati pasti.
2: Dulu gak ada ojol.
4: Tinggal ganti jaket.
2: Bahkan itu aja tahu dari temanku. Kayak. Gue ini dimanfaat ketok gitu.
0: Enggak, tapi masa SMA tuh antara dua. Apa? Kamu emang full patah hati atau kamu berbunga-bunga. Iya.
2: Enggak sih.
0: Kayaknya itu deh.
2: Makanya kan anak emo.
4: Oh. Tapi happy-ku juga enggak harus tentang percintaan sih.
0: Teman,
4: event.
2: Teman ya. Sampai sekarang akhirnya temenan ada.
4: Iya, temen ya.
2: Punya sahabatan SMA masih ada sih.
0: Ada, aku juga ada.
4: Event sih yang seru.
2: Andai kalian balik ke SMA, hal yang ingin kalian lakukan adalah aku ingin menghindari jalan yang akhirnya bikin aku kecelakaan udah itu. Jadi aku bisa main bola lagi di situ.
0: Bisa happy lagi main bola ya.
2: Aku dulu kiper loh, sangat loh. Sorry.
4: Aku tahu, aku nggak jadi itu.
2: Apa?
4: Menyelamatkan temanku aku.
0: Dari?
4: Yang cerita itu.
0: Yang mana?
4: Yang mana? Yang sempat viral itu. Menyelamatkan temanku.
0: Ya adalah itu tidak bisa diceritakan. Tidak bisa
4: diceritakan di sini. Aku pengen menyelamatkan temanku.
2: Pernah dihukum guru? Cerita sekalian ceritain kisah zaman sekolah tadi dah.
0: Pernah dihukum guru? Dihukum guru paling parah kalian apa?
4: Aku pernah dipukul.
2: Aku cabut sih.
0: Dihukum guru apa?
2: Diskors.
0: Oh diskors.
2: Sampai nggak boleh ikut sekolah 15
0: hari. Aku juga diskors tapi cuma sehari.
4: Diskors?
0: Iya.
4: Kapan SMA?
0: Karena SMP. Karena sekelas cowoknya cabut semua.
2: Oh, Porsi Maptar.
4: Wow.
2: Hah? Porsi Maptar.
0: Enggak. Emang kita sengaja cabut aja sehari. Jadi isinya cewek-cewek tok. sumbang sekelas.
3: Ya aneh, kayak ada cabutnya kok bisa barengan. Kayak yang diabsen Muhammad cowoknya mana nih?
0: Gak ada cowoknya, sekelas gak ada cowoknya.
2: Irsyad Maulana
0: gak ada.
2: Cuma gak ada sampai nama cewek baru ada.
0: Baru ada.
2: Ingat gak kapan dapat gaji?
0: Wih, ini menarik nih.
2: Digunakan buat apa?
0: Gaji pertama ya.
4: Oh, aku tahu.
2: Ini pekerjaan yang benar-benar pekerjaan berarti ya, bukan freelance ya?
4: Yang pas pekerja yang bukan freelance kan? Aku masih ingat buat apa?
0: Freelance juga enggak apa-apa lah. Iyalah, pekerjaan pertama kan apapun.
2: Oh, gaji pertama buat beli apa ya dulu ya?
0: Aku buat beli.
2: Beda-beda. Kalau aku dulu pertama kali kerja nyanyi. Dulu aku dari lulus SMA aku udah reguler
0: nyanyi.
4: Iya, langsung udah musiknya dikeluarin.
0: Dari ya, SMA.
2: Band
0: festival ya.
2: Bukan festival.
0: Tadi festival ya. Bass ya. Di slap.
4: Gaji pertama ya?
0: Gaji pertama jadi barista lah.
2: Tapi kalau digunakan buat apa lupa. Kayaknya buat jajan.
0: Iya. Itu karena aku masih anak muda ya. Jadi gak ke depan buat nabung ini enggak?
2: Enggak.
0: Udah buat jajan aja udah.
2: Tapi kalau gaji pertama kerja, ingat.
0: Kerja, oh ya ya.
2: Maksudnya dalam kerja kantoran itu ingat. Bener-bener kerja kantoran.
0: Buat apa mas? Apa?
2: Beli ini, nyicil.
0: Nyicil apa?
2: Cincin.
0: Oh cincin tuh bisa nyicil ya?
2: Dulu aku bisa.
0: Oh bisa.
4: Oh.
2: Orang dalam bro.
4: Hey.
0: Aku apa ya? Gaji pertama kan berarti kerja di waktu Trax kan?
2: Kamu di Trax toh?
0: Iya.
2: Buat apa? Buat traktir bakso Malang gak
0: betul? Iya udah itu.
4: Kan traktir bakso Malang?
0: Iya.
2: Kan belum ada bakso Malang dong. Oh iya woy.
0: Enggak itu juga dijajanin. Full. Itu aku belum tahu cara nabung dan lain-lain.
2: Bukan belum tahu cara nabung. Belum niat kamu nabung.
0: Enggak belum nabung. Tahu cara nabung mas.
2: Makanya lihat YouTube.
0: Susah.
2: Tapi kalau ada satu hal yang pengen kamu coba, hal receh yang pengen kamu coba, apa?
0: Hal receh yang pengen aku coba.
2: Contoh nih temanku namanya Iza.
4: Iza, ya.
2: Spesifik ya. Dia pengen nyoba makan sushi yang puter.
4: Puter.
2: Yang puter.
0: Sushi yang gerak.
2: Yang puter. Karena dia belum pernah, udah itu aja.
4: Kayak kasihan ya.
2: Sushi yang gerak.
4: Kayak gak pernah makan enak.
0: Chefnya juga ikut gerak.
2: Bukan masalah enak atau enggak, tapi itu kan experience.
0: Ya, experience.
2: Coba itu loh.
0: Oh, aku apa ya?
4: Aku pengen itu makan yang chefnya bisa juggling telur.
0: Oh, itu lucu.
2: Yang
0: itu,
2: yang long.
4: Iya, bisa juggling telur. Aku pengen sih. Itu
0: aku pengen bikin ini, yang pizza bisa bikin sendiri loh.
4: Oh,
0: ada
2: ya,
0: kelasnya ada. Sendiri.
2: Oh, ya,
0: pizza date gitu. Wih, pizza date.
4: Apa?
2: Aku.
4: Yang receh aja.
2: Yang receh. Bukan receh, tapi lebih ke aku pengen ini. Apa bukan gandol apa sih? Para layang.
4: Para layang.
0: Oh. Saya juga belum pernah sih. Jadi juga kalau kayak gitu ada. Itu bukan hal receh toh, Mas.
4: Oh, itu lumayan
2: receh.
4: Tuh.
2: Yang receh ya.
0: Iya, yang receh.
4: Yang kayaknya sepele banget gitu. Orang-orang kaya tuh bisa lakuin tapi kita enggak.
2: Itu enggak sepele dong. Itu
0: orang-orang kaya bisa gitu.
4: Biasa buat ngelakuin, sorry.
0: Apa ya? Hal-hal receh yang pengen aku lakuin.
4: Contoh apa ya? Ya itu sih aku pengen makan yang aja. Telur dijuggling.
2: Itu tapi mahal gak sih?
0: Enggak mas, itu kan langsung dimasakin di depan kan?
4: Iya.
0: Itu kan bareng-bareng semua langsung.
2: Oh masak takoyaki sih. Tapi ya itu dulu aku penasaran tapi akhirnya bisa.
4: Bisa,
2: maksudnya bisa nyoba karena kan temanku kan punya takoyaki.
0: Punya kedai takoyaki.
2: Terus aku nyoba. Ternyata susah. Susah itu karena takoyaki ini adonannya apa loyangnya itu kan dia ada bulatan banyak kan.
0: Hmm.
2: Nah, satu porsi katakanlah 5. Nah, kan kita harus nuangin pertama 2 3 4 5 5 kan.
0: Hmm.
2: Dan nanti baliknya itu harus ingat mana yang pertama kali dituangin. Kalau enggak gosong.
0: Oh, susahnya di main sini. Di timing.
2: Iya. Nah, jadi kayak
0: timingnya harus pas. Ya?
4: kayak main ya? Dakon.
2: Oh. Iya mungkin. Kayak main dakon. Itulah pokoknya.
4: Oh.
2: Saya beli. Kalau mau air putih bilang ya mau. Guys. Mau lah. Udah. Tapi aku udah bawa.
0: Semangat satu jam lagi ya. Yeah. Satu jam lagi. Iya kalau pasar perbayanya buka.
4: Kalau ternyata bukanya besok.
0: Iya gimana? Besok kita udah nggak ada materi ya.
2: Oh, kerjaan yang sekarang. Apakah memang tujuan kalian dulu atau pernah terpikir sebelumnya? Tidak. Kalau buat aku tidak.
4: Dulu sempat bercita-cita.
2: Jadi penyiar.
4: Iya.
2: Aku sih enggak sih.
4: Belum aku.
0: Aku tujuan kalian dulu terpikirkan. Kalau terpikirkan tidak, tapi tujuannya iya.
2: Dah maksudnya?
0: Gimana ya guys?
2: Oh tujuannya cari duit, ya.
0: Enggak. Yaudah deh.
2: Di industri kreatif.
0: Kreatif iya.
2: Oh iya.
0: Iya berarti.
2: Kalau aku kalau itu berarti iya mungkin karena pengen kerja di yang ada serempetannya sama musik.
0: Oh. Ya itu kreatif akhirnya kan.
2: Bukan, beda lagi. Musik loh.
0: Oh, musik.
2: Gitu. Jadi karena dulu kan dari cerita kan SMA kan udah reguleran.
0: Iya.
2: Terus ada satu masa di mana udah enggak bisa reguleran lagi nih. Ya udah jadi MD itu.
0: Oh. Akhirnya ke situ, tetap di musik kan.
2: Tetap di musik.
0: Punya experience. Kamu apa, Ting?
4: Apa?
0: Itu. Ya. Apakah emang tujuan
4: dulu pernah punya cita-cita jadi penyiar lah.
0: Oh penyiar,
4: iya. Ya. Baru kesampaiannya sekarang. Padahal dari SMA.
2: Apa tadi? Suara motor.
0: Ngok. Kencang ya.
4: Thank you. Ngok.
0: Punya experience. Aku sudah
2: Punya experience kerja apa sebelum sampai akhirnya menjadi sekarang? Tidak ada sih experience.
0: Aku juga gak ada lagi experience kerja. Gak tahu ya. Kenapa Mas Fajar terima.
2: Bisa bikin jadi sekarang ya.
4: MC aku dulu. Dari SMA.
2: Aku lebih ke seneng hal-hal yang berhubungan sama teknologi sih akhirnya. Ya kayak kemarin unlock skill baru.
0: Iya.
2: Handphone bisa.
0: Mas Fajar tuh suka ngulik orangnya. Enggak. Kamu tuh nguliknya gak cuma teknologi Mas sebenernya.
2: Enggak.
0: Apapun kayak misal mau ke tempat mana, mau ke Malang lah, kamu tuh ngulik apa wisata di sana, kamu tuh ngulik
2: penasaran, masih yeah, daripada yeah. Ini kan
0: dari penasaran masa, kamu tuh
2: daripada di sana malah jadi kayak
0: yeah.
2: Sia-sia
0: yeah.
2: Lihat dulu kita mau ngapain gitu kan,
0: ngulik kamu ngulik
2: nguli sih sebetulnya
0: nguli apapun ada.
2: Bos atau rekan kerja paling baik yang berimpak ke hidup kalian? Paham sih, kalau aku paham sih.
0: Aku bos atau rekan kerja paling baik yang berimpak ke hidup kalian, ceritain. Aku Ryu.
2: Paham. Kalau aku paham.
4: Aku Mas Fajar.
2: Ngapain?
4: Enggak. Yang pas apa waktu itu aku sempat enggak mau itu loh. Yang mau itu. Terus Mas Fajar yang meyakinkan. Udah enggak apa-apa. Coba aja.
2: Jangan di sini, Ting. Orang berpikiran yang enggak-enggak.
4: Pas katanya udah ntar aku cium kok gitu.
0: Enggak ada.
2: Di saat sekarang lagi apa namanya
4: hype itu ya,
2: tolong dong jangan ya, kamu jangan. Ini
4: canda guys.
2: Area paling misterius yang pernah kalian datangi?
0: Area paling misterius
2: aku lupa namanya di Jogja
0: di area Jogja. Paling misterius Labang Sewu
2: ini Pak, apa yang Merapi itu loh,
4: rumah Mbah Marijan.
2: bukan pas kok Pasar Setan.
4: Pasar Mbah Marijan.
2: Ya. Pokoknya di daerah itu sering ada suara gamelan. Gamelan.
4: udah jam segini jokesnya gitu. Gamelan.
0: Rollerblade.
2: Aduh apa sih namanya? Itulah.
0: Area paling misterius.
4: Pasar mistis.
2: Ya katanya tuh di situ ini pasar mistis.
4: Ada pasar mistisnya.
2: Yang bayarnya gak pakai koin.
4: Bayarnya pakai?
2: Pakai NFC dia.
0: Tata Dinata.
4: Halo,
0: bangun Ting.
4: Udah bangun ini. Ini kok mati-mati kenapa?
2: Halo.
4: Halo, udah mulai pelan aja nih suaranya.
2: Oh, oke, kita harus banget.
4: Kita akan teriak-teriak aja.
2: Aduh, glory, ya glory, Man United. Glory, glory, Man United.
4: Dah, glory. Nih, itu apa? Area paling misterius tadi ya.
2: Dah.
4: Apa ya aku ya?
2: Pernah mengalami kejadian, udah, yang itu aku tindian itu.
0: Oh. Kau ini mati-mati ya, guys.
4: Area paling misterius yang pernah. Itu
0: iya.
4: Kamu udah ada enggak chat?
0: Area gak ada, enggak ada.
4: Enggak ada. Aku enggak ada juga deh.
0: Kesenggol, guys. Kayaknya nah, udah
4: gak sih, aman gak sih?
2: Aman. Untuk kalau bisa membuktikan satu teori konspirasi, kalian pilih yang mana? Bumi bulat.
0: Gravitasi udah.
2: Kalau bisa kan membuktikan, maksudnya gimana konspirasi, sih? Konspirasi, gravitasi, mana ada?
0: Enggak, kan teori konspirasi bumi bulat atau bumi datar gitu kan. Cara membuktikannya ya dengan gravitasi itu.
2: Bumi bulat.
0: Ya itu menurutku ada gravitasi itu. Membuktikannya pakai itu.
4: Maksudnya gimana?
0: Tolong hold di sini dulu sambil kita cari topik.
4: Oke.
0: Gimana sih?
2: Enggak sih, kalau aku lebih ke sebetulnya apa sih yang kita terima, apa yang kita terima, akhirnya kita itu bisa membiarkan sebuah negara atau perusahaan korporasi mendirikan sebuah perusahaan tambang. Duh. Itu aja sih sebetulnya. Apa sih kita itu ngasih izin, itu aja sih.
0: Tolong
2: itu gunung emas loh situ loh.
4: Itu yang di jangan itu.
2: Oke, ya udah.
4: Itu apa sih?
0: Jangan.
2: Ya kan untuk membuktikan satu teori konspirasi.
0: Ya kalau menurutmu itu
2: emasnya Soekarno ada atau enggak?
0: Nah. Iya. Kalian tahu yang rumahnya Soekarno yang ada jembatan di puncak enggak?
2: Iya, ada yang di Bogor.
4: Ada jembatan ada. Di puncak.
0: Iya. Nah,
2: di puncak itu katanya ada rumahnya Soekarno yang ada jembatan itu kan, saling menghubungkan
4: gitu. Saling menghubungkan antar rumah ke rumah lain,
2: antar bukit ke bukit.
0: Terus Soekarno itu katanya juga nikah sama Nyai Roro Kidul, makanya kayaknya
2: semua raja Jawa ya dicat.
0: Itu kamu percaya gak, Mas?
2: Hah?
0: Itu kamu percaya gak?
2: Sebagai warga Yogyakarta, maksudnya pernikahan itu.
0: Jogja banget.
2: Itu adalah sebagai raja harus memikirkan bahwa dia harus menjaga tanah, apa namanya, menjaga kelestarian alam gitu. Sebenarnya Nyi Roro Kidul itu bukan sebuah sosok tapi sebuah konsep.
0: Oh.
2: Buat aku ya. Sebuah konsep. Karena waktu itu ketika kita pengen membuat orang itu agar mematuhi suatu atau menjaga sesuatu itu harus dengan mistis.
0: Berarti persepsinya salah dong.
2: Yang nggak tahu ini kan ini. Kalau kamu ada pohon gede banget. Kalau bilang itu angker, kalau kamu tebang kamu sial, kamu nebang nggak?
0: Enggak.
2: Karena takut kan?
0: Iya. Yeah.
2: Nah itu.
0: Oh iya, jadi mudeng. Jadi cerita yang membuat orang takut dan akhirnya percaya.
2: Dan akhirnya taat.
0: Ya.
4: Dan kalau gak salah itu salah satu cara Belanda juga buat bisa kesini. Itu aku pernah lihat di TikTok. Jadi itu sebelum Belanda nguasain sini itu kan susah kan buat apa namanya berkomunikasi kan. Nah makanya itu mereka itu kayak nyewa, bisa dikatakan apa ya, ahli apa sih kalau pelajaran sejarah tuh?
2: Dujum.
4: Bukan. Ahli
0: bahasa.
4: Buat arkeologi.
2: Sejarawan.
4: Ya, kayak sejarawan gitulah buat mempelajari Ustakawan. Kebiasaan
0: orang-orang Indonesia.
4: Nah, makanya mereka bikin something lah kayak upacara apa gitu-gitu.
0: Berarti upacara-upacara itu yang bikin si Belanda.
4: Kalau aku lihat dari video TikTok ya.
2: Nah, itu bahaya tuh TikTok tuh kayak gitu loh. Pecahan. Potongan-potongan yang enggak jelas. Ya menurutku sebuah konsep sih akhirnya. Dia enggak tahu itu yang bikin Belanda atau memang orang Jawa beneran.
0: Terus apa gitu. Soekarno kan nikah sama Nyai Roro Kidul ya.
4: Bener.
0: Terus katanya dibikinin hotel kan sama si itu.
4: Oh iya tuh ada kamar yang
0: hotel. Itu Soekarno bikin hotel.
4: Yang ada satu kamar tuh.
0: Satu kamar ada buat Nyai Roro Kidul.
4: Kamar 5
0: 50 berapa?
2: Kayaknya itu karena si itu menganggap dia adalah Raja Jawa. Akhirnya harus Nyiror Kidul.
0: Oh.
2: Kalau menurutku gitu sih. Tapi gak tahu benar atau enggak ya.
4: Iya. Kamar yang apa yang ada lagunya Panthers juga kan? 508 apa berapa tuh? Bus. The Panthers ada tuh lagunya tuh.
2: Konspirasi Indonesia merdeka dibantu oleh hal mistis karena secara persediaan Indonesia udah ya Agni aku agak percaya karena aku pejuang.
0: Oh,
2: pejuang.
0: Oh, berarti nyerangnya pakai itu, pakai
2: klinik gitu. Mereka tuh kadang tuh kan senjatanya cuma bambu runcing, tapi bisa ya kayak gini lah bambu runcing wes merdeka.
0: Ya udah, sekarang kita bisa dong nyerang yang lain-lain yang punya nuklir.
2: Cat, bukan gitu, Cat. Dulu tuh orang-orang dulu tuh lelakunya tuh beneran, maksudnya kayak mereka
0: ya. Oh, serius di situ ya. Gitu.
2: Terus apa yo? Oripetki,
0: prihatin
2: gitu loh.
0: Ya udah kita bikin aja sekolah buat orang-orang prihatin. Yang fokus di situ gitu.
2: Oh, iya benar sih.
4: Udah gitu enggak sih?
2: Iya benar. Enggak, tapi dulu lelakunya orang tuh memang benar-benar kuat gitu loh. Iya mereka sih. Tuh kayak bisa berdoa tuh sampai berjam-jam gitu. Kalau sekarang kan udah susah. Makanya
0: enggak bisa. Oke.
2: Terus
0: apa lagi? Tadi apa sih pertanyaannya?
2: Oh, jadi pernah ada cerita urban legend dulu tuh Jenderal Sudirman kan gerilya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ada satu momen dia dikepung sama tentara Belanda. Sistemnya dia itu dibikin lingkaran. Sama tentara Belanda itu dikepungnya dibikin lingkaran yang mengecil. Sedikit demi sedikit semakin mengecil.
0: Dia hilang ya?
2: Sedikit

0: nyanyi.
1: Kita nyanyi sampai selesai aja, Pak, biar 3 menit, 3 menit.
0: Ingatlah semua lelah takkan tersiap.
2: Dah.
1: Dumbo siapa?
0: Dumbo kan.
1: Nah, semakin mengecil, semakin mengecil, tapi enggak ketemu. Kan secara logika harusnya ketemu.
0: Iya. Yeah.
1: Ini yang ketika semakin kecil yang keluar adalah macan.
0: Oh, jadi dia kayak
1: macan Jawa.
0: Jadi dia kayak Jawa. Berubah jadi macan Jawa gitu.
2: Monggo gitu.
1: Enggak, itu kan namanya urban legend ya.
0: Iya, itu urban legend lah.
1: Urban legend. Sama kayak ini. Saat kalian menikah, apakah kalian akan pernah memilih tanggal menggunakan hitungan beton?
0: Aduh, pernah ya.
2: Itu
1: iya, kalau aku sih iya. Akhirnya iya.
2: Akhirnya iya.
1: Akhirnya iya.
2: Kata ya.
0: Tapi aku percaya enggak percaya sih sama beton.
1: Akhirnya aku percaya.
0: Enggak yang
1: akhirnya aku percaya sih.
0: Kau percaya?
1: Aku percaya.
0: Karena
2: akhirnya
1: karena memang ada beberapa sifat yang akhirnya ditentukan oleh bulan. Bulan dan tanggal.
2: Emang iya?
1: Iya. Kita tuh punya sifat-sifat alami yang memang terbentuk karena kita itu lahir di bulan apa. Itu sifat kayak apa ya? Kayak kamu Leo apa? Sagittarius apa
0: gitu-gitu ya.
1: Iya, jadi kayak udah bawaan. Karena itu kan menurutku karena pakai teori hitungan. Teori logika, ya apa sih? Bukan.
0: Ya, matematika aja sih. Tapi kalau aku nanggepinnya weton itu karena kita, misal kita nyari ini weton kita apa, karena kita udah dapat, oh weton kamu tuh gini, itu jadi stimulasi ke otak gitu loh, kalau aku orangnya gini, itu menurutku ya, itu menurutku. Jadi aku kayak sebenarnya tidak percaya dengan
1: weton. Aku gak tau, aku percaya sih, kayak kalau aku percaya ya, karena ada tanggalan pasaran Jawa itu kalau ternyata setelah digatoknya malah memang benar gitu loh.
2: Aku tuh penasaran perhitungan weton itu seperti apa.
0: Ini ada, coba aja.
1: Ada wuku, ada ini.
0: Tuh, coba cek weton kalian masing-masing lewat HP. Kenapa enggak lewat sini
1: jadi,
0: sih, guys?
1: Jadi per tanggal kayak 1 sampai berapa itu hari Senin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada hitungannya. Nanti kayak pasarannya kayak Wage, Pahing, Kliwon itu ada hitungannya. Nah, itu nanti digabung. Kamu sama pasanganmu digabung. Terus dibagi 8, itu sisanya berapa?
0: Coba kita sama pasangan kita masing-masing yuk.
2: Ada, akunya ada.
1: Si paling ada. Kalau aku udah jelas, hitungannya kemarin.
2: Akunya ada,
1: hitungannya ada kemarin.
0: Terus kalau kita apa nyari weton, abanan?
2: Aku udah tahu
1: kamu tonku. Gini.
0: Apa yang kita itu?
1: Ke
2: buka aja primbon Jawa.
1: Tanggal, bulan, sama tahun. Nanti tuh kelihatan kamu tuh lahirnya di katakanlah Sabtu Pahing atau Sabtu.
0: Yaudah, ada. 22 April 2001.
1: Weton Jawa.
2: Weton apa?
0: Weton 22 April 2001.
2: Tuh loh.
0: Minggu Radite.
1: Suro. Sial dat kedat Suro.
0: Moso?
1: Enggak.
0: Yang mana?
1: Mana?
2: Bawa lagi.
1: Minggu pon.
2: Tekun, mandiri, berwibawa.
1: Wih. Bicaranya baik, terima orang. Suka tinggal di rumah.
0: Ya bener, aku banget.
1: Tidak mau memakan yang bukan kepunyaan sendiri.
0: Suka marah kepada keluarga. Iya. Jalan pikirannya sering berbeda dengan pandangan umum. Iya. Iya. Berani kepada atasan. Berani kepada atasan. Iya. Rezekinya cukup.
1: Iya. Enggak.
0: Cukup.
1: Sering mengeluh.
2: Suka membantah.
1: Rudro,
2: angker berubah kejam. Menghidupi, menerangi.
0: Rudro itu apa, Mas?
1: Rudro itu mbok apa ya?
2: Memiliki pesona daya tarik terhadap lawan jenis.
1: Iya sih, mantan
2: wayahe aja.
0: Apa? Mana?
2: Memiliki pesona daya tarik terhadap lawan jenis.
1: Watak berdasarkan wuku. Coba bawah. Wuku.
0: Wuku itu apa?
1: Wuku. Aku lupa wuku itu apa.
2: Kebaikan lahirnya bermuatan pamrih di batin.
0: Wuku adalah, coba.
1: Wuku.

0: Allah. Buku adalah weton.
1: Ada siklus waktu yang tadi dari 30 minggu, di mana setiap minggu berumur 7 hari, sehingga total satu siklus wuku adalah 210 hari. Sistem peranggalan ini dikenal sebagai Pawukon. Wuku pertama bernama Sinta dan wuku terakhir atau ke-30 bernama Watu Gunung.
0: Iya. Guys, semangat guys. 45 menit lagi guys. 45 menit.
2: Mana ada. Kita bisa nambah setengah jam ini.
3: Udah bisa.
2: Gan, aman ya Gan?
4: Wuku. Oh itu wuku.
1: Lihat, apa, kamu apa mas?
3: Aku.
1: Weton.
3: Wetonku itu Sabtu Pahing.
2: Coba.
3: Sabtu Pahing.
4: Weton Sabtu Pahing.
3: Wih. Iya, tinggi tak makannya. Enggak, tinggi itu susahnya. Ya? Harus ketemunya sama yang
2: tinggi juga.
3: Bukan tinggi, tapi harus ngimbangi. Kalau enggak berantem terus soalnya.
2: Kalau Neptuku tadi gimana, Nan? Neptuku gimana tadi?
1: Ditungke ki.
2: Coba aku dong. 12 sih. 12 ki tinggi.
3: Enggak, tadi 18.
2: Fajar. Itu tuh apanya sih 12-18? Rezekinya?
3: Banyak.
2: Terbukti sih. Oh harus itu ya?
3: Makanya susah. Nah, itu kan ada pegat, ada apa gitu. Aku lupa yang di apa ya namanya ya, jadi kayak dibagi 8 lah sisanya itu berapa gitu. Itu ada istilahnya cat, ada pegat, ada
1: apa, ada pegit.
2: Kita lihat Faring sudah ngantuk.
1: Ada pegat. Pegat namanya, ada pegat kayaknya itu banget
3: ya. Iya itu yang paling jelek maksudnya tuh gitu.
2: Oh
3: mati.
1: Oh itu nanti yang kayak apa namanya meramalkan akan berakhir seperti apa.
3: Di pernikahan itu nanti akan kejadian apa.
2: Tuh kan gitu. Itu tuh kayak kita baca terus kayak stimulasi di otak kayak.
1: Tapi percaya gak percaya sih Cat?
2: Aku sih gak percaya.
3: Masalahnya pertanyaan itu kadang kita gak ngebaca dulu gitu. Tapi kejadian terus baru ketahuannya setelah kita tahu gitu loh Cat.
2: Oh kejadian dulu baru habis itu baca.
1: Aku tadi punya Mas Fajar, aku punya Mas Fajar tadi. Yang
2: Mas Fajar,
3: aku tuh
2: sifat baik, pemaaf, suka menolong, dermawan,
1: mandiri dan berjiwa pemimpin.
2: Iya betul.
3: Mudah marah, ya, keras kepala, ya, ambisius berlebihan,
2: ya,
3: tidak suka diatur,
2: ya.
3: Karakter mereka disamakan seperti api yang besar, cepat emosi tapi juga cepat reda.
2: Ya, rezeki. Tergolong baik dan sering menjadi penolong ekonomi teman-temannya dan mengutangi teman-temannya. Ya, yuk.
3: Nah.
2: Pekerjaan cocok pemimpin berasal pedagang. Iya, betul.

0: Ini belum. Ada lagi.
1: Ya. Cekotonku dia tadi belum, cekotonku.
2: Naik.
1: Mana?
0: Fotonya si Farting.
1: Satu lagi aku.
0: Kok satu lagi?
1: Satu lagi.
2: Ih. Ireng biasanya wong e.
1: Oh, hitam langsung. Minggu lagi apa satu lagi ya? Aku lupa.
0: Hati-hati, Ting.
1: Minggu lagi apa satu lagi aku lupa.
3: Sisi positif kesatria tidak suka melihat ketidakadilan.
1: Pandai bergaul, ya, mandiri, ya, cerdas, ya, aku
0: yang enggak. Cenderung mudah marah, ya, memiliki gengsi yang tinggi, ya.
1: Serta terkadang boros
0: akibat ya.
1: Namanya. Enggak. Rezeki dan keuangan. Apa itu maksudnya tuh?
3: Nap 14. Cukup mudah didapat rezekinya.
0: Tapi cukup mudah didapat. Mungkin.
1: Mungkin. Kemudian finansial ini didukung oleh lingkaran pertemanan yang luas serta keberanian dalam mengambil peluang.
0: Makanya suka nongkrong.
1: Yeah. Tetapkan jodoh, menjawab peton ini sangat cocok dan harmonis jika berdampingan dengan seorang yang memiliki jumlah neptu 10 atau 15.
0: Sepuluh lima belas.
1: Siapa tuh?
0: Ya nggak tahu. Coba ada yang 10-15
1: ya? Neptunya 10-15.
0: Nah coba infokan neptunya yang 10-15.
1: Infokan.

0: Ngomongin jajan di pasar Perembayan. Sebetulnya kalau jajan pasar Perembayan itu lebih banyak kalau aku jajan pasar. Ya kan? Tapi di situ ada satu restoran, bukan tempat makan vegan.
1: Itu bukan di Perembayannya, Mas, itu di Depok.
0: Iya, tapi kan dekat situ, kan aku bilang dekat situ, Cak.
2: Makan tempat makan vegan. Itu berarti menu di situ buat vegan.
1: Iya.
0: Semuanya dari
1: terbuat dari
0: sayur dan tumbuhan,
2: kacang-kacang
1: dari hayati dan nabati. Asik.
0: Ada rendang, ada rendang yang terbuat dari jamur.
1: Oh, jamur. Iya, jamur.
2: Tempe.
0: Terus kikil yang terbuat dari rumput laut.
1: Kikil. Tapi enak sih, Ting. Sumpah? Aku nyobain kemarin punyamu ya, Mas, ya, yang
0: kamu daging sapi. Kamu nyobain
1: punya aku. Enggak, makanannya.
2: Makanannya.
1: Daging sapi itu terbuat dari apa itu?
0: Tahu ya? Bukan tahu.
1: Iya.
0: Bukan kedelai.
1: Kedelai. Tahu.
0: Bukan.
1: Itu rasanya beneran kayak daging sapi.
2: Oh.
1: Aneh sih.
0: Itu ada sayur apa ya, rasanya kayak sayur. Ya pasti sih.
2: Sayurnya sayur. Janggal tuh kalau sayur rasanya kayak daging.
0: Apa ya?
2: Tapi itu semuanya dari bahan-bahan enggak ada
0: daging sama sekali enggak ada. Cuman dibikin bentuknya mirip daging sama rasanya mendekati.
1: Tekstur mendekati juga.
2: Rasanya aku soalnya belum pernah makan makanan vegan.
0: Tapi ya mahal jadinya karena kan butuh kreativitas yang tinggi.
1: Tuh, kalian tahu nggak perbedaan vegan dan vegetarian? Vegan tuh sama sekali nggak. Vegan masih makan daging ya? Vegetarian full nggak?
2: Nggak. Oh.
0: Perbedaan Nabi dan Rasul. Tadi tulisannya gitu.
1: Vegan adalah pada batasan konsumsi ya kan.
0: Vegetarian tidak makan daging, ayam atau ikan, tapi masih mengkonsumsi produk ternak seperti susu dan telur. Vegan itu jauh lebih ketat karena mengolah semua produk yang berasal dari babi.
1: Apaan sih, Mas?
2: Berarti yang suka marah-marah di depan toko ayam itu vegan.
1: Vegan.
0: Oh, belum tentu.
1: Iya.
0: Bisa aja. Kan tidak makan daging. Persis dia di toko ayam.
2: Toko-toko ayam tuh loh, Mas.
0: Dan yang makanya itu kan berarti tidak makan daging kan?
1: Enggak, kalau vegan itu mereka enggak makan daging itu karena kasihan sama itunya apa? Setahuku sih gitu ya. Kasihan sama hewannya ya kan. Kalau vegetarian itu untuk kesehatan. Iya.

0: kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G. Tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G. Tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld. Plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan. Mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Kepala BGN Sudaryono resmi mencopot kepala dapur SPPG Karangturi karena terbukti melanggar SOP dengan memasak makanan terlalu awal, yakni jam 9 malam dari yang seharusnya pada dini hari. Operasional SPPG Karangturi juga disuspend sementara waktu. Total 693 siswa dan 14 guru SMKN Semarang mengalami keracunan massal pada

dan urin pemalsu tes. Hasil tes urin tersangka positif sabu, ekstasi, serta kokain. Tersangka mengaku diupah 50 ribu ringgit Malaysia atau setara 220 juta rupiah. Di Suara bareng Smart Friend 5G bakal menggelar live streaming selama 2 hari penuh, yakni dari tanggal 5 Agustus jam 8 pagi sampai 6 Agustus jam 10 pagi. Activity bertajuk Keliling Semarang Tanpa Batas bareng Smart Friend Unlimited 5G ini akan dimeriahkan oleh beragam konten kreator hingga selebgram Menti Wangi dan Good Morning Everyone. Live streaming 26 jam non-stop ini bisa ditonton di Instagram dan TikTok @isuara.smg dan @smartfriendworld.

0: Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfrenworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfrenworld. Bakal ada banyak keseruan mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang sampai penampilan Good Morning Everyone dan mentik wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren terdekat.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: kekuasaan asing. Merdeka!
1: Kamu masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Dadah Maul, thank you ya Maul ya.
3: Hati-hati ya.
4: Ah, Maul mah cuma mau hidup di hotelnya doang.
2: Iya, ibi.
4: Oi, manusia yang kerja dari pagi sampai pagi-pagi.
2: Hei, halo Kak Dina.
3: Kak Dina.
2: Jadi kalau sebenarnya kalau kita rekor muri sih yang dapat kita harusnya.
3: Harusnya ya. Kalian berdua.
2: Eh, mana tadi? Oh, beruang. Kita sampai beruang.
3: Beruang.
2: Beruang. Kalau kostumnya kayak gitu aku mau sih. Realistik.
3: Panas.
2: Realistis yo.
4: Itu 263 juta per tahun ya, Mas?
3: Iya.
4: Berarti kalau dibagi 12 berarti
2: kita coba cek dulu. Kan kita enggak mau rugi.
3: Per bulan nih. Kita enggak kan mau rugi dong.
4: 263 bagi 12. 21 juta.
2: Oh, masih masuk lah, masih masuk.
3: Tapi di sana hidupnya gimana nih? Maksudnya
2: tadi daerah apa?
3: Mahal?
2: Daerah apa?
3: Daerah mana tadi, Nan?
2: Daerah mana? Oh, yuan.
4: China tuh
2: masih bisa lah.
4: Berapa sih 1 yuan berapa rupiah? Apakah kehidupan? Hah?
3: Coba 1 yuan.
4: 1 yuan berapa rupiah? Ya. IDR.
2: 2000. Ini di grup Berdada Bersuara lagi ramai banget nih, ada yang ulang tahun.
4: Siapa?
3: 2000.
2: Oh, Kotski.

0: Udah cukup. Tadi ada berita apa lagi tuh?
1: Tadi ini 78% pria
2: itu justru
1: senang pas diomelin pasangan, dianggap jadi bentuk perhatian. Emang iya, Dad?
2: Kok aku?
1: Lah kan yang punya pasangan masih kamu doang.
2: Enggak juga diomelin.
0: Iya. Iya, kenapa?
1: Iya, iya, Dad.
0: Iya. Kok masih bener gak jadi bentuk perhatian?
2: Ya tergantung diomelinnya gimana. Kalau diomelin gara-gara makan mie instan terus, banyak perhatian, ya kan, Ting?
1: Benar, benar, benar. Soalnya kan kita kan juga harus menjaga kesehatan, kan?
0: Emang, ya. Emang si anak satu ini emang? Sa? Butuh perhatian, harusnya, harusnya.
2: Eh, katanya Bera mau kesini.
1: Ya.
2: Aku tanyain kenapa, ngapain?
0: Ting,
2: mau main aja.
0: Turu orang malah kerja gitu. Dina sih Dina?
1: Gak tau. Dia penonton.
2: Dina, Dina, Riko, Sukui.
0: Next, apa lagi?
2: Bicara lagi dong, Nan. Nan.
0: Ayo. 22 lagi nih.
2: Habis.
1: Ayo.
0: 22 ayo, lagi.
1: Ayo.
0: Sambil nunggu yang di pasar Perembayan.
2: Kita main game saja yuk.
1: Ayo. Abis 5 dasar.
2: Enggak. Apa? Kita main game, Ting.
1: Apa? Main game apa?
2: Kita main game tebak jari.
1: Tebak jari.
2: Tebak jari.
1: Game-nya gimana tuh?
2: Jadi, ini kan ada 5 jari.
1: Iya.
2: Nanti aku umpetin.
1: Yeah.
2: Buktinya Mas Fajar jurinya.
1: Yeah.
2: Jurinya Mas Fajar. Yeah. Kamu nebak jariku sekarang lagi angka berapa?
1: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Oke. Okay.
1: Oke, okay, boleh.
2: Siap ya? Yeah. Mas Fajar juri ya.
1: Yeah,
2: oke. Okay. Ayo. Berapa sekarang?
1: 3.
2: 4. Salah. Coba lagi.
0: Kayak percaya aku tuh, Ting?
1: Boleh.
2: Test timer. Oh iya, itu juga bisa. Siap ke? Siap ke? Siapin ya. Tolong ya. Ini berapa?
1: 2.
2: Iya betul. Betul. Keren banget.
0: Keren banget.
2: Ini berapa?
1: 5.
2: Salah, 3. Udah gitu doang sih game-nya. Kurang seru ya.
1: Ya Allah.
0: Aku malah enggak gini sih.
1: Oh, kalau enggak gini aja main riddle mau enggak?
2: Riddle gimana?
1: Gamenya jalan-jalan ke bulan.
0: Tenan rasi aku oleh Rono ora. Opo?
2: Ngapain?
1: Boleh kesini boleh.
2: Yuk stretching pagi hari sambil nunggu Perembayan.
0: Oke.
2: Ayo kameranya siap nggak ya? Kameranya nggak siap ya?
1: Dengan cepet tuh.
2: Kameranya siap nggak? Za, kue mustahil. Cepet kamera Za.
0: Kamera
2: wireless Za.
1: Jalan.
0: Dengan cepat tuh redak tuh.
2: Wireless di sini aja, di sini depan sini tuh. Ini kan dibuka aja.
0: Tereng teng tereng. Tereng teng.
2: Aja, za, za, wireless za. Za.
0: Tereret.
2: Za.
0: Za.
2: Iza.
0: Aku pada tidur za.
2: Iza.
0: Kita 4 jam lo za.
2: Dengar kok no we. At least ono udara segar.
0: Mari kita melihat udara di luar.
2: Za.
0: Sunrise. Kita melihat sunrise.
2: Ayo, Za.
1: Sebenarnya
2: nyampe. Za. Oh, Perbayannya udah nyampe ya? Udah nyampe.
0: Boso. Udah nyampe.
2: Biar happy aja.
1: Ini berarti kita sambil jalan ya.
2: Yo.
0: Bisa akhirnya bangun.
1: Bangun kita bangun.
0: Jadi kita room tour ya, room tour.
1: Ya, kita jalan-jalan.
0: Room tour dulu. Selamat pagi Semarang.
2: Halo Semarang.
1: Ini enak ya dibuat apa kek?
0: Kok mendung ya?
2: Oh enggak ini masih malam. Ini udah on. Halo guys. Ini jadi ini area luarnya studio kita di Kota Hotel.
1: Ya.
2: Area luarnya sebenarnya okay banget. Itu ada Semarang Art Gallery di situ. Tuh kasih lihat tuh sana.
1: Terus itu ada Travo. Aku lempar air apa ya? Aku lempar air kira-kira gimana ya?
0: Lempar air cu gitu. Itu di situ ada lampu.
1: Yeah.
0: Hidupku bersinar seperti lampu.
1: Ya, yeah, di situ masih ada bulan. Aku yes. akan naik sampai ke langit mendekati bulan.
2: Di situ juga ada tumbuhan. Aku akan melebihi bulan.
0: Yeah. Yeah. Di situ ada tanda silang berarti artinya kamu itu dilarang.
1: Yeah. Yeah. Di situ ada apa itu spesial Bu Haryoko. Jualan makanan biar kamu makan enak sop empal yo.
2: Di situ ada Mas Akang, show di kita yang selalu meriangkan. Aku bingung cuy.
1: Di City ini Lindi.
2: Asik.
1: Jangan dah. Udahlah.
0: Apa? Kita mau ngapain?
2: Kita mau menghirup udara segar aja.
0: Tapi satu hal yang saya syukuri hari ini adalah saya masih bisa bangun pagi untuk menghirup udara yang sebersih.
2: Benar, Bapak bangun pagi.
0: Oh iya, maksudnya masih bisa melihat mentari.
2: Iya, kalau
0: mencium hari iya. ini.
2: Kalau bangun pagi kita enggak ya, karena kita enggak tidur.
0: Berarti kita dua hari
2: tidak tidur. Dua hari tidak tidur.
0: Kok bisa ya?
2: Kok bisa ya, ada teman satu tidur ya?
0: Iya, makanya.
2: Gimana itu ya?
0: Tidak setia kawan.
2: Iya, tidak setia kawan itu.
0: Karena kita sudah sepakat dari awal bahwa
2: berempat kan?
0: Berempat.
2: Berempat, sesuai rundown.
0: Tiba-tiba enggak ada.
2: Iya, yes, betul.
0: Mau jadi siaran enggak?
1: Ora wis.
2: Enak banget, enak banget.
0: Suaranya paling kenceng, suara gergaji.
1: Capek banget berarti emang dia udah capek banget.
2: Kita mau room tour.
0: Berapa?
2: lucu banget nih.
1: Ini taruh aja kan ya?
2: Ini enggak apa, ditaruh aja enggak apa-apa.
1: Ini Mas Akang aja.
3: Takutnya
1: tak baca tapi
0: ya, coba aman. Akan sebagai komentator
1: mundur. Oke, ini teman-teman pagi-pagi dua tiga empat lima enam tujuh delapan
4: dua
1: tiga empat lima
4: 6, 7, 8 2, 3
1: 4
4: Tapi ngomong-ngomong soal stretching, dulu waktu SD kalian pernah gak memimpin senam SKJ?
5: Aku pernah 2001
6: aku pernah
0: Pan. Pergerakan
1: enggak cuma 8
0: 6, 7, 8 Sebentar.
7: Jangan kemana-mana. Live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: masih dengerin live streaming 26 jam non-stop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
1: Good morning.
2: Ini jujur.
1: Apa
2: sekarang? Sekarang kita ini nggak lagi ada di studio gitu. Yeah. Kalau misalnya dari kemarin kita kan berdua di studio terus nih. Ya. Kali ini kita tuh sudah ada di satu lokasi.
1: Iya, yeah, jangan disebutin dulu lokasinya.
2: Iya, satu lokasi ya kan yang ada di sebenarnya ini masih masuk kawasan Kota Lama juga ya.
1: Masih dekat-dekat situ deh pokoknya warga ya.
2: Iya, betul. Dan sebagai orang Semarang malah justru aku nggak pernah kesini.
1: Aku juga itu first time. Pertama kali banget aku kesini dan cukup amazed dengan kesegaran yang ada di sini. Seger banget loh, macem-macem. Ah, masa udah bilang dulu, seger dulu.
2: Iya makanya.
1: Nah, udah spill dikit-dikit ya warga ya. Tahu kan? Dari tadi Bu Enji udah bilang. Wah nggak bisa tuh belewanya.
2: Itu belewanya sudah memanggil-manggil aku dan nanti aku harus pulang bawa belewah itu.
1: Ayo. Kecil-kecil seger-seger gitu. Waduh, kayak gitu asik deh pokoknya pagi ini ditemenin sama kita berdua.
2: Iya betul sekali. Ini kita sekarang bakal masuk ya. Dengar-dengar sih walaupun ini nggak secara nggak terlalu lebar tempatnya, tetapi ini tuh cukup panjang.
1: Panjang.
2: Kalau nggak salah ini juga bakal nembus sampai Tembalang ya.
1: Aduh.
2: Oh iya.
1: Aduh, agak crowded.
2: Oke.
1: Okay. Silakan dulu.
2: Seru banget kan warga begini.
1: Iya.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Ini yang lewat di sini CEO semua.
2: Iya. Kan? Dirut nih levelnya dirut ya semua ya.
1: Kan dirut juga kawan.
2: Terus kalau yang aku dengar ya dari orang-orang yang sering kesini, gitu katanya ini adalah satu tempat atau lokasi di Semarang yang menjual ada bahan-bahan makanan gitu ya.
1: Yes.
2: Terus juga ada yang udah jadi siap makan. Jadi. Tapi ada satu yang khas dari
1: apa
2: sini.
1: Tuh?
2: Selalu menjaga kualitasnya tetap oke.
1: Oh, betul banget. Katanya di sini itu yang dijual itu tuh selalu sesuatu yang seger.
2: Ah, itu.
1: Jadi dagingnya segar, sayurannya segar, buah-buahannya juga segar. Pedagang-pedagangnya juga segar-segar.
2: Karena masih pagi, ya.
1: Masih pagi.
2: Emang kita ada di mana sih? Ini boleh dikasih tahu enggak sih?
1: Udah boleh dikasih tahu ya.
2: Iya dong.
1: Jadi pagi ini ya warga, kita itu lagi ada di Pasar Pembaen. Pasar Pembaen itu adalah salah satu pasar paling tua di Kota Semarang.
2: Oh iya.
1: Karena
2: betul.
1: Dari 1920-an nih.
2: Waduh, berarti ini umurnya udah mau satu abad ya.
1: Mau satu abad. Lihat nih. Oh my god.
2: Belum challenge
1: belum ya.
2: Lihat-lihat,
1: kata gini, nanti dulu.
2: Itu.
1: Aku udah tahu mau beli yang mana.
2: udah
1: dicuup, yang itu pokoknya.
2: Tapi sepanjang kita jalan baru berapa langkah aja nih udah langsung tadi kelihatan ada daging.
1: Iya.
2: Yang terutama tuh di depan dulu udah ada buah-buah.
1: Ada buah.
2: Ada yang kayak cabai and friends.
1: Iya. Sayur-sayur.
2: Terus kentangan. Gitu. Kentang, wortel, dan kawan-kawan, tadi sop-sopan gitu.
1: Di depannya tuh ada yang jual sate deh.
2: Oh iya, terus tadi ada yang udah ada yang jual ikan juga kalau gak salah.
1: Iya.
2: Ikan, tapi ikan kayak ikan asin gitu.
1: Wah,
2: iya ini buah-buahan sih. Buahnya tuh macem-macem ya?
1: Macem-macem banget warga, jadi kalau misalkan kamu pengen coba experience baru, ini bisa banget loh. Karena kapan lagi? Karena fun fact-nya lagi, Pasar Pembaen itu letaknya itu di gang. Jadi sepanjang gang ini tuh Pasar Pembaen ya warga. Apalagi
2: betul.
1: Kamu mendapatkan experience buat berbelanja di pasar yang letaknya itu di gang. Pasar tertua lagi.
2: Nah itu, jadi ini yang agak menurutku agak apa ya yang agak jadi beda gitu loh. Gimana maksudnya dia tetap otentik ya kan? Tetap otentik seperti bagaimana dulu awal mulanya ada gitu. Beda kalau misalnya kita lihat dibandingin sama Pasar Johar.
1: Oke,
2: iya kan? Konsepnya kayak lebih modern gitu kan. Bener-bener. Terus memang terlokalisir gitu dalam satu wilayah gitu ya yang gede gitu. Ada bangunannya juga lebih modern gitu. Nah, kalau ini enggak gitu. Jadi emang benar-benar apa ya, kayak aku ngeliatin tuh kayak ngebaur aja gitu. Bener-bener.
1: Istilahnya apa sih kalau Gen Z, pasarnya tuh ngepasar banget. Serius,
2: harga.
1: Aku dari tadi ngeliatin di sana jual pisang, di sini jual pisang seger-seger banget pisangnya loh, harga. Ini boleh nggak aku
2: ambil? Lo.
1: Nanti tiba-tiba hilang satu. Maksud aku siapa nih?
2: Nah gitu kan? Itu satu tandan
1: loh masalahnya.
2: Wah.
1: Ini ada yang jual makanan-makanan juga, harga. Lihat deh.
2: Kita nggak usah baca menunya udah tahu tuh. Ibunya tadi, soalnya udah mention.
1: Tahu nggak sih? Tadi kita di hotel sebelum kita ke studio kita udah gini. Ini kita nggak jangan makan dulu deh. Ya kita jangan makan dulu deh.
2: Iya.
1: Oh, ada tahu gimbal.
2: Ada tahu gimbal.
1: Ada yang cakwe.
2: Dreadlock tofu.
1: Dreadlock tofu sih. Semuanya iya benar.
2: Ada.
1: Oh daring, ada odaring.
2: Oh yang ayam,
1: macam-macam. Ada bela-bela. Bela-bela aku. Semangat. Jambunya.
2: Kenapa jambunya? Kenapa?
1: Jambunya seger banget. Oh.
2: Ada jual kelapa.
1: Ada jual kelapa.
2: Tinggal di Parang.
1: Selamat pagi.
2: Pagi, Ibu.
1: Dan kita di sini itu nggak cuma bisa beli makanan-makanan aja.
2: Oh, kenapa?
1: Sayur-sayuran gitu enggak. Palu gadap, apa lu mau gua ada istilahnya.
2: Coba rambut.
1: Iya. Coba lihat sebelah kanan.
2: Apa? Wow, iya, benar.
1: Jual baju. Iya, ya. Di sini ada macem-macem. Kalau misalkan waktu kamu lagi ke pasar, tiba-tiba sendal kamu, aduh, cepat banget. Cepat tuh apa ya bahasanya?
2: Apa tuh?
1: Terbuka. Menganga. Menganga. Bisa banget langsung kesini, ya. Oh my God. Ini, terus aku tuh udah catat fakta-fakta dari pasar Perbain.
2: Apa? Coba.
1: Aku buka contekan aku dulu ya, soalnya aku tidak ingin memberikan berita palsu.
2: Ini kita mau sebelah mana nih? Sini.
1: Sebelah mana?
2: Awas ada betornya mau lewat.
1: Mau.
2: Aku tentep sini keangkut aja.
1: Nggak semua-muanya harus mau ya warga. Ini aku udah searching.
2: Yes.
1: Nih, jadi selain pasar Perbain itu adalah salah satu pasar tradisional tertua, tertua di Kota Semarang.
2: Yeah.
1: Lokasinya itu ada di Jalan Depok, Kelurahan Kembangsari, Semarang Tengah. Gitu warga. Pasar ini juga terkenal karena menjual bahan-bahan pangan yang berkualitas.
2: Iya. Dan di sini tuh banyak ya. Kayak tadi emang kita lihat nih kan tadi ada di depan udah disambut sama buah-buahan dulu.
1: Yes.
2: Ada spesialis kerupuk, ya, kerupuk terung, terus ada kerupuk apa namanya? Rambang. Ada peye ya.
1: Peye.
2: Terus apa lagi sih biar kedengeran kayak dengernya tuh kayak
1: iya gitu. Kerupuk kering. Apa sih kerupuk yang
2: ur
1: yang keriting itu apa sih namanya?
2: Kerupuk terung.
1: Oh itu. Orang info yang ini
2: sering makan tapi belum kenal.
1: Iya, belum kenal, belum PDKT.
2: Kerupuk keriting.
1: And you aja.
2: Terus ada aku mau ngomong itu salah. Cucabe.
1: Betul,
2: cucabe.
1: Karena banyak sekali cabai.
2: Terus cabai. Abis itu ada kelapa ya.
1: Ada kelapa.
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin makanan bersantan gitu. Ini tadi ada
1: tadi ada di sebelah. Ada alatnya sendiri ya warga. Itu biasanya adik-adik kalau
2: ada alat DJ-nya. Kayak semalam.
1: Biar asik deh di sini.
2: Terus ada apa lagi ya tadi ya?
1: Ada macam-macam.
2: Jajanan tadi belum terlalu terpantau.
1: Belum terpantau ya? Detail banget. Tapi tadi itu ada gelek. Tahu gelek apa sih? Gelek. Jadi
2: kamu belum dandan ya?
1: Jelek.
2: Gelek.
1: jelek. Jelek dong. Gelek itu jajanan tradisional gitu, warga. Dia itu terbuatnya dari apa ya? Luarannya itu ada kayak wijennya gitu. Dia memang teksturnya agak keras. Kalau dibilang crunchy sih enggak ya, cuma dia kayak biskuitnya orang Jawa gitu aku.
2: Oh iya, ada itu ya wijen.
1: Wijen,
2: iya
1: betul, ada wijen ya. Pokoknya dia itu jajanan.
2: Oh, itu namanya gelek.
1: Itu namanya gelek.
2: Oh.
1: Nah, kok itu dia biasanya kayak kalau misalkan bolu itu kan di bagian tengah yang tengahnya mekar kayak bunga tuh. Nah, warga tahu nggak itu namanya apa? Gelek meletek.
2: Serius. Mata dewe.
1: Mata dewe. Jangan gitu. Gelek mete, iya benar. Karena dia itu mete.
2: Oh, karena begitu ya.
1: Mereka kayak selamat.
2: Assalamualaikum kayak gitu.
1: Waalaikumsalam. Iya, jadi dia kayak mengembang. Tadi ada di situ juga. Terus ada kayak apa sih? Kacang tanah.
2: Iya.
1: Ada juga.
2: Aku sih sebenarnya pengen ganjel real ya. Mumpung kita enggak bawa minum, ini saatnya untuk melotot. Maksudnya kalau makan ganjel real kok mesti mendelik gitu.
1: Soalnya kan di ganjel real kapan lagi.
2: Iya kan. Aku pengen mencoba untuk men-challenge ya tenggorokanku, apakah dia bisa.
1: Bisa
2: goreng. Iya. Gimana gitu kalau misalnya kita makan ganjel real gitu. Ganjel real
1: pagi-pagi lagi.
2: Tanpa siang. Tanpa prepare minum.
1: Tanpa prepare minum. Seretnya dong. Seretnya masih pagi banget.
2: Seretnya dapat banget itu kayaknya ya.
1: Dapat banget. Ini ada yang udah jual manis-manisan loh warga.
2: Oh iya.
1: Itu kayaknya tuh apa sih, es campur.
2: Itu namanya endol.
1: Endol.
2: Bukan ya?
1: Aku jujur, aku nyari jamu di sini.
2: Oh, nyari jamu?
1: Iya.
2: Tapi ada enggak sih?
1: Iya, ada. Jadi aku udah tanya dulu. Aku udah tanya dengan salah satu
2: pelanggan tetap.
1: Pelanggan tetap di sini, AKA music director kita ya, Mas Danar. Shout out. Aku udah tanya-tanya kemarin, "Mas, kira-kira aku bisa beli apa aja?" Di sana jamunya and you.
2: Oh.
1: Dan harus jamu yang
2: dorongan.
1: Sepedaan. Yang pakai sepeda gitu.
2: Itu pasti ya, ada mendapatkan dorongan dan sokongan.
1: Iya, masih pagi banget.
2: Luar biasa.
1: Mohon maaf.
2: Iya, kita harus afirmasi positif dulu. Udah dikeak-keak nih belum sebelah nih kan.
1: Ada yang sangat menyita perhatian aku.
2: Apalagi yang menyita perhatian?
1: Kayaknya wedang ungu gak sih? Buat wedang ungu gak sih?
2: Oh itu namanya wedang cute.
1: Nanti kalau misalkan orang itu, wedang ungu itu kalau habis diseduh ya warga ya, diminum terus gitu.
2: Gimana posenya?
1: Aku malu loh. Jujur aku malu.
2: Tadi yang baru kamu peragain tuh Geralpa juga peragain kayak gitu.
1: Oh iya,
2: gracil gitu tuh. Kayak
1: nah, itu kalau minum wedang ungu.
2: Oh iya.
1: Cuma di sini ada jual sampo juga loh.
2: Ada jual apa?
1: Sampo.
2: Ada jual sampo.
1: Ya. Kita masih bisa buat explore ke sana enggak? Masih bisa kan?
2: Oh gitu.
1: Kita coba explore ke sana dulu yuk.
2: Iya, kita jalan ya. Kita jalan lagi ya.
1: Kita jalan yuk. Jalan-jalan dengan gorengan. Oh my god.
2: Yang memimpikan punya suara yang apa namanya, husky ya.
1: Iya, husky.
2: Iya, pengen suaranya tuh kayak Anggun C. Sasmi, ya kan?
1: Kenapa tuh?
2: Jangan makan gorengan.
1: Oh, jangan. Aku pikir
2: tapi makan

0: ada warung kopi.
1: Oh iya.
0: Cie. Rembayan juga enggak kalah culture, bro.
1: Waduh.
0: Ada kerumunan ini teman-teman aku.
1: Oh.
0: Itu mana tuh? Kayak lagi memperebutkan sesuatu deh teman-teman aku di situ.
1: Kayaknya namanya Kanurul. Kanurul. Sama.
0: Kasih apa? Bukan Kanurul, bukan Kanurul.
1: Kind of
0: tante.
1: Oh iya.
0: Tante, tante.
1: Bunda, bunda.
0: Bunda-bunda.
1: Iya, kita panggil bunda ya.
0: Kita panggil bunda-bunda. Kira-kira oh, ada jual pindang. Oh, ini bumbu-bumbu dapur juga ada warga. Ada monggo. Ada jual jeruk juga. Hijaunya tuh subur banget. Aku tuh suka jeruk nipis banget.
1: Hah?
0: Iya.
1: Kenapa? Diapain emang? Jeruk nipis.
0: Iya. Jadi apapun itu kalau aku bisa kasih jeruk nipis, aku kasih jeruk nipis. Makanya aku kalau di pasar, aku suka buat cari jeruk nipis yang masih seger-seger gitu.
1: Hijau-hijau. Oke, oke, oke. Ini ujungnya sebenarnya sampai mana sih?
0: Ujungnya sebenarnya kemana sih?
1: Oh, sudah sampai ujung.
0: Sudah sampai ujung.
1: Enggak, karena aku belum capek loh.
0: Belum.
1: Aku belum capek.
0: Kita repeat.
1: Kita repeat.
0: Repeat after move.
1: Oh, challenge.
0: Oh, challenge.
1: Ada challenge.
0: Apa nih, bentar, Marga?
1: Ring, gitu. Waduh.
0: Kenapa nih?
1: Dapat duit, asik.
0: Kasih.
1: Aku dapat duit berapa? 15.
0: Nah, aku 25.000.
1: Wah. Wow. Enggak adil, enggak adil, enggak adil.
0: Udah ya. Bye. Nah, ini
1: swiper. Swiper no swiping.
0: No ya. Ini sebenarnya kita suruh apa?
1: Ini buat apa?
0: 20.000. Oh, itu gitu. Apa? Kalau misalkan apa
1: aja? Kalau aku enggak, aku oke.
0: Okay. Oh,
1: aku dapat pujian, cinta kasih.
0: Itu bisa di-review. Dan itu memuaskan ego. Egonya pas banget tuh. Oh, gini bisa. Warga, berarti kita dibekali 20.000 ini ya. Yeah. Untuk membeli 5 item yang nanti bisa kita review.
1: Oh,
0: barengan gitu. Sama warga Semarang.
1: Duh, ini harus 5 menit.
0: Perasaan kemarin briefingnya gak ada begitu dah.
1: Aduh.
0: Kalau misalkan nih.
1: Buncis bisa gak nih?
0: Kalau misalkan nih 20.000. Main 30.000.
1: Waduh. Gimana sih? Pelit banget sih.
0: Bentar.
1: Banget sih.
0: Aku siap-siap dulu.
1: Ya kok kayaknya ready banget ya?
0: Ready lari aku.
1: Oh, kamu. Oh, sweet. Halo, gunting. Yang menang yang bertahun. Tret. Nah, ore Gina duluan.
0: Di mana-mana orang yang kalah yang pertama loh.
1: Ini udah beda peraturannya.
0: Ini seriusan, aku duluan.
1: Boleh.
0: Tapi kalau
2: awalnya boleh gangguin.
1: Hah? Gangguin.
0: Padahal jujur aku tuh pengen nyontek
1: dari. Oh gitu. Ya, aku lagi mikir ini beli jajan. Ini berarti harus siap dimakan ya?
0: Ya harus.
1: Atau?
2: Iya. Tapi kalau mau.
1: Aku makan kubis juga sih bisa karena kalau kelapa itu.
0: Tapi jujur kelapa nikmat. Aku masih belum kepikiran.
2: Tadi sedapatnya nanti yang kuantitasnya paling banyak.
1: Oh kan gitu. Dapet
0: apa?
1: Oh gitu.
0: Dapat
1: jajanan itu dong kita.
0: Iya. Dapat apa? Dapat engagement asik deh. Ayo. Coba ya kita.
1: Ini satu-satu apa barengan nih?
2: Satu-satu.
0: Berarti aku dulu tetepan.
1: Ini jajanan
0: bentuknya. Aku pikir kalau misalkan kita sweet tadi, siapa yang menang itu yang menang.

0: tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

tanpa batas. Sekarang saatnya pakai Smart Friend Unlimited 5G. Dengan Smart Friend Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smart Friend Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smart Friend Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smart Friend Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smart Friend atau

0: dari Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Warga Semarang, siapa yang mau internetan tanpa batas? Sekarang saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Dengan Smartfren Unlimited 5G, kamu bisa internetan tanpa batas di jaringan 5G, tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Mau scrolling, streaming, video call, gaming, semuanya auto makin lancar. Penasaran? Yuk ikutan keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 live di Instagram @iswara.smg dan @smartfriendworld plus TikTok @iswara.smg dan @smartfriendworld. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari ngobrol bareng Aditya Syafrizal, baca tarot bareng Bania, eksplor kota lama bareng Mas Bo, kulineran khas Semarang, sampai penampilan Good Morning Everyone dan Mentik Wangi. Selain itu, selama live berlangsung, Smartfren Unlimited 5G bakal bagi-bagi hadiah dengan total hingga jutaan rupiah juga loh sahabat suara. Jangan sampai kelewatan ya. Smartfren Unlimited 5G, tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Cek pilihan paketnya di aplikasi My Smartfren atau

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968. Dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Kamu masih dengerin live streaming 26 jam nonstop keliling Semarang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G.
2: Yang satu yang mana nih?
3: Oh, itu dulu aja, Bu. Oh, atau yeah. Aja ya.
2: Mbak Teh tukar aja, Mbak Teh. 4.000 dulu. 4.000 dulu. Sesuai 4 dinas kok.
3: Iya, iya. Tapi 4.000 aja enggak apa-apa, Bu, katanya. Ibu, terima kasih. Laris ya, Bu. Nggih. Hatur nuwun.
2: Apa kan, Mbak? Tak asun celang.
3: Oh iya, lah ini saya nyari yang ini ya, Bu. Ini saya makan oncelangnya, kerupuknya tak kasihin temanku.
4: Oh gitu, di ini,
3: sombong banget, dipilihin makan oncelangnya doang. Eh apa nih, apa nih?
4: Jajan-jajan kayak gini, very nice. Ini loh, gelek tuh ini.
3: Wah, tapi udah ketawa.
4: Gimana sih?
3: Makanan yang like to make
4: lucu ya? Like to make jokes. Ini apa sih?
3: Coba tanya aja. Ini apa? Teng-teng.
4: Mister.
3: Mister.
4: Nggak dong. Enting-enting sih ini bukan. Ini
3: namanya teng-teng apa?
4: Teng-teng. Bukan toh. Ibu ini apa ya?
2: Pak.
4: Oh, Jepang. Jepang. Konnichiwa, arigato. Konnichiwa, arigato. Oh, udah makan ini langsung jadi kayak begitu. Iya, ada macam-macam nih.
3: Ya, emang kamu tuh ada ramen. Kan kamu udah, kenapa kamu?
4: Pengen.
3: Oh, kamu beli lagi. Iya. Oh, ini pia kacang ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Kue kacang, ya. Ini sukanya Danar nih.
4: Oh iya, ya, pantes sih nyetok mulu di kantor.
3: Di kantor. Ini kita mau ngobrol apa mau jajan nih? Tapi ini ya banyak banyak kayak. Oh, ini apa namanya? Apa? Sompia.
4: Nggih.
2: Bu. Ya. Sompia.
3: Oh, sompia.
4: Sompia. Cuma absen doang. Alium gambreng.
3: Apa ya? Kayaknya sih
4: Pisau.
3: Ibu matur nuwun nggih.
2: Nggih.
3: Soalnya ini apa namanya
4: kering banget,
3: banyak
4: gede banget.
3: Tidak ada itu jualannya beda.
4: Oh iya betul, warga
3: pokcoy.
4: Apa sih yang
3: mau sembayangannya tuh mau masak
4: tapi
3: gitu.
4: Bisa kan, bisa, nggak harus yang bisa dimakan kan, Gani?
3: Mana ada kata Gani suruh bisa dimakan,
4: harus di review.
3: Ya kali gue makan pokcoy gitu dan makan
4: cokelat ya, gitu. Lah,
3: itu kan bukan
4: in this situation kita harus hidup sehat.
3: Jeruk
4: benar.
3: Wah, telur asin.
4: Di lobi-lobi. Apa sih yang ada di dalam itu kontainer? Oh, bukan ya, daging ya?
3: Apalagi?
4: Bawang, mau bawang.
3: Duh, mana
4: itu? Ini loh.
3: Wih. Masa sih? Bukan, onday. Baru di drop guys.
4: Bentar warga,
3: tahan,
4: ini kita tunggu
3: tahan,
4: dulu tahan. Ya karena baru saja. Masih hangat-hangatnya.
3: Oh, itu baru datang tuh, baru di drop.
4: And you?
3: Duit kamu kan masih banyak, bisa kali ditraktir.
4: Boleh, kamu mau apa tinggal tunjuk. Tunjuk aja kan?
3: Kepala justru.
4: Coba ya.
3: Ibu, yeah. Wah ini baru datang ya, Bu, ya?
2: Datang,
3: ini apa, Bu? Miso apa, Bu?
2: Miso sama
3: martabak. Ini apa, Bu?
2: Timus.
3: Oh, timus.
4: Timus itu apa sih?
3: Isinya telo. Isinya telo. Modelnya pinter, Bu?
2: Sama 3.000 cabut
3: boleh. Oh gitu. Apa ya? Ini apa, Bu? Gapin.
2: Ini
3: rokus. Oh, istirahat.
4: Coba diadu sama rokusmu.
3: 10.000 3. Yeah. Sama semua, Bu?
2: Sama.
3: Walaupun dia tadi dapat yang aku mau ini, Bu, misoa 1.
4: Oke. Okay.
3: Terus apa lagi ya? Ini apa? Oh, anu ya. Perkedel jagung. Onde-onde, Bu. Sama martabak aja.
4: Yes.
3: Biar cepet habis. Ya kan? Yang masih duit kan nanti seneng kalau. Wow, dia udah dapat 3 warga.
5: Tapi kan dia tadi dapat banyak juga.
3: Iya.
2: Ini ada pisupan. Dari pisang.
3: Oh, apa itu, Bu? Apa itu?
2: Nangka sama pisang.
3: Oh, apa namanya, Bu? Pisupan. Oh, oh, beda ya, sama ya. Nagasari ya?
2: Beda.
3: Oh, beda.
2: Aku akan tuh kasih apa? Tandung mani kan enggak?
5: Oh, gitu.
3: Kamu enggak pernah dengar, Bu? Enggak. Kamu pengen enggak itu, Bu? Nanti ya, nanti ya. Itu dulu aja, Bu. Oke, amit. Makasih ya, Bu.
4: Makasih banyak, Ibu.
5: Ya, duit aku tinggal 4.000.
3: Itu udah 4.
5: Ah, 4 gimana? Satu, emang ini dihitung 1? Ini 11 tau, Gina.
3: 11 bener dong ini, 11 tanpa dipanggil.
5: Eh, awas, awas.
3: Ini challenge, ternyata challenge yang sesungguhnya itu adalah kita harus
4: ini kayak
3: apa namanya, tahu position warga, ya
4: iyo,
3: tahu position begitu. Ada
4: oh jajanan pasar itu.
5: Oh itu lupis ya, lupis ya, bikin 4.000. Duit gue 4.000 doang nggak dapet.
3: Tidak, ibu 4.000 masa nggak dapet.
5: Oh gitu. Bu ini apa aja, Bu? Oh getok. Berapa, Bu? Oh no, cemil. Ya.
3: Ya.
5: Waduh.
3: Salah. Apa mau ini tuker aja aku yang 4.000 kamu sekarang gimana sih ceritanya?
4: Bisa ya.
3: Oh gitu ya. Aku boleh bantu kalau berbaik hati.
5: Bu ini apa, Bu? Yang ini, Bu. Oh lupis. Lupis itu berarti nanti pakai kinco ya, Bu? Oh, ini. Ini namanya sunglasses. Ini lagu yang asli kan? Kubuka kacamata, apa kau lebih suka? Kacamata.
3: Kacamata.
5: Yo. Ini apa, Bu, kalau yang ini?
3: Oh, ini gendar. Ini, yeah. Ini kalau biasanya apa? Kelangenan.
5: Hah?
3: Kelangenan. Oh. Kelangenan aku.
5: Bu, kalau misalnya satu porsi itu dapatnya apa aja, Bu? Oh, gitu.
3: Oh, mix.
5: Nek,
3: sesukanya kita pengennya apa?
5: Mau deh.
2: Ya,
5: dapat
2: saya.
5: Satu dulu aja, Bu.
3: Oke. Nih, aku bantu.
5: Oh.
3: I know.
5: Makasih ya, Gina.
3: Iya, sama-sama.
5: Abis ini belewah ya?
3: Hey. Begitu dia langsung.
5: Chanel. Ini buat warga ya.
3: Iya.
5: Kalau kan sekarang orang-orang tuh pada segala pakai apa? Gua sha.
3: Oh iya.
5: Biar katanya tuh biar apa namanya?
3: Biar
5: tetap naik gitu. Karena kan kalau misalnya workout itu kan kadang kan badan doang ya.
3: Iya.
5: Tapi muka kan lupa diurusin biar dia tetap bisa naik kenceng gitu. Makan begini-begini itu bisa bikin kamu kenceng karena
3: soalnya
5: dia cuy banget. Amir gitu. Nah, dia itu cuy, guys. Ya dengan makan begini kan dia?
3: Iya.
5: Gitu.
3: Effortnya ada.
5: Iya.
3: Effort untuk gerakin.
5: Betul.
3: Apa rahang sedalam-dalamnya itu ada.
5: Betul. Ada. Bu, kalau yang pisang ini berarti apa, Bu? Namanya?
3: Kacamata.
5: Oh, kacamata juga. Lah,
3: berarti yang ini apa, Bu?
2: Ini congkong.
3: Congkong namanya.
5: Oh,
3: jongkong.
5: Jongkok. Makasih ya, Bu.
3: Terima kasih.
5: Laris ya, Bu. Oke, ini kita udah dapat nih. Nih, kita review dulu. Oh, cari kursi.
3: Oke. Tadinya aku mau bilang ke ibunya, Bu gak usah kembalian, uang kita banyak.
5: Duwe.
3: Berapa? 4.000. Gak apa-apa deh.
5: Tapi kan harganya 6.000, Gina.
3: Iya, oh iya.
5: Hah?
3: Masih ada budget.
5: Masih ada. Mau itu, apa? Jamuan tuh apa, koneng-koneng?
3: Iya, makanya jamu-jamu.
5: Nyari yang banyak, Bu.
3: Nyari yang banyak.
5: Blangge.
3: Oke, warga, kita Bunya udah
5: nyari yang banyak-banyakan ya. Aku ambil kerupuk, Bu.
3: Udah sedikit keluar dari Pasar Prembayan. Ini kita belok kanan. Masih dengan view ganggang dan view kehektikan orang-orang berangkat kerja. Cie ilai.
5: Karena kan ternyata Pasar Prembayan ini tuh bukan cuma jujukan untuk beli bahan-bahan makanan atau apa namanya, itu tadi ya.
3: Bahan pangan gitu
5: iya.
3: Ya.
5: Tapi ternyata juga untuk orang-orang yang pengen cari sarapan-sarapan yang mungkin gak terlalu berat ya.
3: Oh benar.
5: Ya ini kayak tadi nih jajan pasar gitu kan.
3: Iya.
5: Terus apalagi sih? Ini.
3: Oke.
5: Jujur berarti ini aku
6: down.
5: Kali ini aku over budget ya.
6: Gak apa-apa. Itu.
5: Gimana?
6: Gak apa-apa.
5: Aku over budget ya. Loh, tapi paling gak dapat kerupuk 11.
6: Iya, dapat kerupuk 11 kapan lagi?
5: Di Tembalang kadang isinya 9 doang loh.
6: Di Tembalang
5: aku hitung soal.
6: Sampai hampa loh. Iya. Sakingnya restock terus.
5: Iya.
6: Oke. Ini review punya siapa dulu warga, kira-kira komen dong. Aku kayak kebaca tuh komennya.
5: Enggak kebaca. Ya iyalah.
6: Kayak kebaca tuh komennya. Reviewnya antaran aja sekarang pulang. Jangan kayak gitu.
5: Enggak bisa.
6: Belum, enggak boleh ya. Kayak
5: belum,
6: gitu
5: belum.
6: Orang kita masih mau seru-seruan di sini. Nih, pecelnya enak tuh. Semangat Kak Gina, Mbak Egy. Ya. Terima kasih banyak loh ya.
5: Tadi pecelnya kayak belum ini ya.
6: Belum ready. Selamat Kak Inji, Mbak Gina ya, thank you. Pisang gorengnya bikin ngiler.
5: 1000 loh.
6: Seriusan ya?
5: Iya tadi ya
6: 1000-an.
5: Pisang goreng, gembus, gembes.
6: Bandong.
5: Oh gembes. Tadi ada, aku sebenarnya tuh agak tertarik, sebenarnya tertarik juga tadi ngeliat. Itu kesukaannya Pak Wawan.
6: Oh iya.
5: Apa namanya ini loh, apa namanya?
6: Apa tuh?
5: Pia.
6: Oh pia.
5: Ya udang tuh.
6: Iya.
5: Cuman udangnya lagi lari.
6: Iya.
5: Ya.
6: Udangnya lari.
5: Kalau misalnya ada udangnya biasanya 5000 gitu.
6: Ya.
5: Tapi kalau misalnya nggak ada udangnya,
6: ya 1000 lah. Oke. Yuk. Sekarang kita coba review ya warga ya, dari kamu dulu nggak apa-apa deh.
5: Oke. Ini kerupuk.
6: It's okay.
5: Ini kerupuk ya. Ini kerupuk terung yang tadi dibilang sama Gina kerupuk keriting, ini kan
6: iya,
5: maksudnya?
6: Iya, betul.
5: Ini kerupuk terung Gina.
6: Oh, ini tuh terung.
5: Iya.
6: Jadi selama ini aku tuh bilangnya kerupuk putih aja gitu, putih keriting gitu. Biasanya dimakan pakai bakso.
5: Oke. Okay.
6: Banget. And then
5: nih.
6: Ini tadi dapat harga berapa ini?
7: Berarti 6000.
6: 6000 ya?
7: Isinya 11. Iya, isinya 11.
6: Di Tembalang mana ada?
5: Ini kalau misalnya kayak gini biasanya sih 1000-an ya.
6: Heeh.
7: Iya kan?
5: Gue kalau jual untuk 5000 nih.
6: Iya. Ini mulai.
5: Mulai.
6: Terus? Sebagai pengganti siaran jual kerupuk.
5: Iya, bisa tahu.
6: Sorry.
5: Terus next. Ini masih hangat. Tadi apa bahkan tuh? yang apa nih? Yang nyetok tadi barusan datang.
6: Iya,
5: ini ada martabak.
6: Benar. Martabak ala-ala.
5: Aku kira tadi kecil.
6: Nah, itu gede banget martabaknya.
5: Iya. Ya ampun, bulky banget ya. Ini ada martabak. Ini martabak anget.
6: Masih
5: anget banget. Ya kan?
6: Iya, masih anget.
5: Nih. Ini ada onde mande.
6: Bang Yo,
5: onde mande. Iya, Tuesday, Wednesday. Iya.
6: Udah Rio.
5: Iya, itu lah nama-nama hari. Terus ini adalah
6: apa itu tadi? Apa sih namanya?
5: Ini partner in crime.
6: Apa tuh?
5: Misoa. Oh.
6: Suami. Misoa. Aduh, susah.
5: Misoa.
6: Ya? Ini aku artiin buat kamu ya, warga.
5: Tapi ini panas juga loh.
6: Ini iya, panas. Masih hangat.
5: Masih hangat kan?
6: Iya, masih
5: hangat. Oh.
6: Ya sama lah hangatnya sama aku.
5: Nanti kita kasih obat demam dulu ya,
6: biar agak turun.
5: Biar agak turun. Ya. Gitu.
6: Dan ini tadi dapat berapa?
5: Ini 10.000.
6: 10.000.
5: Tapi menurut aku ini worth it ya.
6: Karena
5: onde-ondenya gede. Terus di
6: kulok-kulok gitu ya.
5: Yang suka blind box ya?
6: Iya.
5: Cobain beli onde-onde.
6: Nanti dalamnya apa?
5: Nah. Siapa tahu apa ya?
6: Dalamnya kunafa.
5: Apa?
6: Dalamnya kunafa. Apalagi onde-onde dalam kunafa coba. Kali ini.
5: Iya, benar. Nggak dikasih cabai ya?
6: Oh ada. Ada cabai. Di dalam sini, di luarnya. Masih free cabai.
5: Bonus.
6: Endul nih ya, ada yang bilang, ih endul ya, endul banget.
5: Amat loh, seriusan. Terus ini tadi adalah, apa namanya, getuk ya?
6: Iya, getuk.
5: Ini,
6: tuh,
5: karena sekarang 2026 itu, ya kan? Kita sama-sama ini aja, saling bergandengan tangan, kolaborasi. Okay. Jadi ini tuh isinya macam-macam kolaborasi, kita lihat ya.
6: Coba ibu.
5: Kita biasa. Ya kan sekarang gelangnya taruh di jadiin gelang.
6: Anak pang.
5: Nah.
6: Coba dong kasih lihat dulu.
5: Weh.
6: Ini warga. Isinya macam-macam.
5: Isinya tadi macam-macam. Iya. Oh, ada ini juga. Ada apa namanya?
6: Ada apa?
5: Ada gendar. Iya, ada gendar. Ada kocomoto. Ini kacamata tadi kocomoto. Terus tadi jongkong.
3: Ini ada berlutut. Lupis. Ya, ada ketan nih.
5: Terus ini ada cenil.
3: Iya. Eh,
5: ini apa sih? Bener ya?
3: Cenil.
5: Ya kan? Cenil itu biasanya kalau di Solo temenannya tuh kalau kita jajan pasar itu ya di pasar tradisional, cenil tuh temenannya sama tiwul.
3: Oh.
5: Iya, tiwul yang agak coklat gitu ya. Iya. Okay, itu enak tuh, mengenyangkan.
3: Oke.
5: Okay. Ya kan dari telo juga ya.
3: Enak. Comparingnya tuh pas gitu loh.
5: Iya.
3: Ini kalau misalkan kita makan ini nanti keluarnya apa?
5: Hah?
3: Keluarnya apa? Kamu itu my mind girl. Cemil.
5: Oh iya. Benar ya. Ini kalau misalnya emang kita tuh kenal baik, maka kita akan menjadi kinco.
3: Konco.
5: Ini namanya kinco kental ya.
3: Konco
5: kental.
3: Aduh. Kimpulnya ini. Mana? Tolong ya.
5: Eh, cobain lah.
3: Cobain satu.
5: Wow.
3: Bismillah, Chan. Eh,
5: smart friend banget nih.
3: Iya.
5: Ini bentar, aku mau makan cemil dengan kecepatan 5G.
3: Iya. Selama kita di sini ya warga, kita tuh juga sambil searching tau. Kan selama jalan tadi kita searching dulu fakta-fakta pasar Perembaen gitu, apalagi buat kita yang beginner banget. Dan surprisingly di tengah gang kayak gitu internetnya tuh lancar banget karena kita itu pakai smartphone unlimited 5G. Jadi buat kamu yang mau internetan tanpa batas kuota, tanpa batas kecepatan, boleh banget langsung pakai smartphone unlimited 5G.
5: Oke. Okay. Mantap. Coba sekarang kamu ini dong.
3: Oh iya, punya aku ya.
5: Punya kamu.
3: Punya aku. Yang ini udah sih bukunya. Aku pengen juga wajib jajan onde-onde Perembaen. Udah dapet dong.
5: Emang ada yang lebih ada title Perembaennya gitu.
3: Onde-onde Megalodon mungkin. Ini warga nih
5: dari Palung Mariana.
3: Palung Mariana. Dalam banget tuh. Aku dapat bolang baling mini.
5: Ah curang dia. Dia pakai sayang-sayang. Jadi dapat bonus.
3: Oke.
5: Okay. Berapaan sih harganya?
3: Harganya sebenarnya satunya 1.000. Tapi
5: satunya 1.000. Berarti kamu tadi ngeluarin duit 5.000 harusnya dapatnya
3: 5. Aku dapat 6.
5: Kamu dapat 6.
3: Ring 1.
5: Oh my god, banget.
3: Spesial banget. Abis itu aku dapet ini cakwe.
5: Oh, cakwe.
3: Ya, ini favorit aku. Aku suka banget cakwe warga. Jadi aku beli ini dengan harga 5.000 dapat 6.
5: Weh.
3: Harganya 5.000 dapat 5, tapi aku dapat bonus 1 dari Yayang.
5: Weh.
3: Oke. Okay.
5: Aku enggak tahu namanya masih jujur.
3: Yang penting hai dulu lah. Next. Kita dapat jajanan pasar juga nih aku. Ini tuh ada bolu apa kayu manis ya?
5: Ah, kayu manis.
3: Wah, sih. Iya, betul kan? Ini bolu kayu manis. Ini harganya itu 5.000 dapat 3.
5: Oh, gitu.
3: Dengan bebas pilih mau apa. Jadi aku pilih ini bolu kayu manis, terus habis itu aku dapat nastar. Lucu banget.
5: Karena makan nastar tidak harus pada saat lebaran saja.
3: Iya, ini kita lagi merayakan Smart Trend Unlimited 5G.
5: Kita layakkan dengan nastar.
3: Kita layakkan dengan nastar. Abis ini kita kasih.
5: Nah, ini apa namanya?
3: Nah, ini itu namanya Wingko.
5: Kok Wingko sih?
3: Sahabat, tolong deh warga, kamu tahu nggak sih ini namanya apa? Aku nggak tahu. Kita searching dulu. Mumpung di sini kita itu bisa
5: coba kalau kamu sebut namanya bunga. Tadi aku
3: apa?
5: Aku akan nanya Hamtaro.
3: Bunga
5: apa ini? Bunga matahari.
3: Ini namanya apa nih? Aku langsung sering, langsung keluar nih warga. Namanya adalah Putu Ayu.
5: Oh.
3: Ini kue Putu Ayu tuh. Aku searching langsung dapet kan.
5: Putu Ayu.
3: Aku dapet. Jadi ini 5.000 dapet 3.
5: Kalau ganteng namanya apa?
3: Putu ganteng. Putu kuseng paling bagus sopo. Gitu. Ini jadi aku dapet 2 ini dengan total 10.000.
5: Oke. Okay. Tapi sebenarnya aku tadi langsung lihat sebelah tuh langsung gitu. Itu 10.000 kita bisa dapat banyak loh.
3: Iya.
5: Ya. Yeah. Kita dapat gandos jadul ya kan.
3: Kalau untuk sebutan ini pas banget dimakan sama kita orang Semarang.
5: Kita udah dapat perpit dari Gani. Untuk beli gandos.
3: Serius?
5: Tapi kan uang aku habis. Tadi aja udah dibantu sama Gina.
3: Bentar deh. Nyau.
5: Masih ada.
3: Untuk uang mungil aku ini
5: masih ada 4.000 dari Gina.
3: 4.000.
5: Gimana sih ceritanya? Masih ada
3: 4.000 dari kamu.
5: Ini beli 4.000 juga bisa.
3: 8.000.
5: Mau beli berapa? Ini harus dihabisin.
3: Kita TPTP.
5: Nanti kan reportnya ke Mas Adi biar gampang.
3: Iya.
8: nonton lagi di situ enggak ya mas? Aku udah janji aku hemat tapi
5: padahal kita berangkat tuh tadi ngomongnya ini others ya.
8: Sebenarnya janji kita tadi malam itu janji palsu ya. Kita udah bilang kita hemat mas, kita hemat.
5: Iya, tapi ada yang jual nggak sih?
8: Ada tadi
5: mas. Mau beli berapa emang?
8: Mau beli. Saya
9: adalah tawar. Jadi dengan uang yang ada bisa dapat sebuah
8: momen. Gini aja kita gabungin ya. Aku nggak bisa nawar. Aduh, aku nggak bisa nawar banget. Gimana dong? Tips and trick cara tawar menawar.
5: Aku tuh.
8: Nih, orang tuh kalau nawar tuh harus nalar.
5: Hah?
8: Orang tuh kalau nawar harus nalar. Ini 4.000 emang dapat.
5: Mau nawar apa? Kamu mau beli apa?
8: Mau beli apa? Harus gendos.
5: Enggak sih. Mau beli apa ya?
9: Bebas.
8: Di sana ya udah
5: deh, kita jalan lagi
8: coba. Let's go. Ini kita bisa ketawa nih, kameramennya masih bisa ketawa.
5: Ini kita ngomel kedengeran semua.
8: Oh iya,
5: kita ngomel kedengeran. Apa ya?
9: Dalam 3 menit habisin deh.
5: Oh gitu.
8: Oh my god.
5: mau nawarin bapaknya gandos juga nggak tega, orang satunya kan pasti udah seribuan ya,
8: seribuan warga
5: masa mau minta 4,5 gimana,
8: jangan dong
5: pak, dalam rangka merayakan 5G pak, gimana kalau 4.000 dapat 5 nggak, misalnya gitu kan.
8: Kita coba ya warga ya, kira-kira 4.000 kita bisa dapat apa di pasar Perbaen.
5: Kamu tadi terima 4.000 juga?
8: Iya, aku sih sama 4.000 aja.
5: Itu. Aduh, mana aku orangnya soft spoken lagi.
8: Aduh, aku paling gak bisa nawar warga ya, karena udah pasti tawar.
5: Pak, beliau pinten, Mbak? Oh, ini kalau yang udah potong apa?
8: Sing sampun anu
5: dipotong pinten nih kok? Oh, 7,5 wah, ora cukup ya duitnya. Gak cukup ya, duitnya.
8: Yang 4.000 mana, Pak?
5: gak cukup. Wah.
8: Oh. 4.000 bisa apa? Pelan banget nawarnya.
5: Oh,
8: nawarnya bisik-bisik.
5: Nanti aja. Pak mengkirian mau nggih, Pak?
8: Ge. Nanti aja kita telepon Mas Adib dulu. Mas pengen banget lewat ya.
5: Gitu. Iya, pengen loh.
8: Pengen banget loh. Coba. Kita lihat. Pokoknya 4.000 abisin gitu kan? 4.000 abisin warga.
5: Nanya apa ya? Kok beli apa ya? Masa buah? Mana jeruk?
8: Apa tuh?
5: Jeruk kelengkeng mana cakep-cakep lagi kan gak mungkin ya.
8: Eh 4.000 itu cuma dapat setengah ya anggur. Setengah juga penjualnya gigit dulu. Nih mbak 4.000. Ibu, tahu bacem pintar
5: ibu. Ada mentau.
8: 2.000.
5: Kaget.
7: Kemahalan yang digantung itu nek mahal ini.
8: Waduh. Enggak. Itu ini apa nih ibu?
7: Ini kubus.
8: Ya. Ini apa ibu?
7: Itu batok.
8: Kodok pinter?
7: Dua setengah.
8: Gak bisa nih.
5: Oh ini kenapa bu? Mendo? Oh mendo. Mendo ini bu? Isinya kenapa bu?
7: Buat nonton di sini.
5: Oh mendo. Oh.
8: Pinter ibu?
7: 2.000.
8: 2.000 ya?
5: Bu kalau gak ada sekawan ibu pikantuk apa bu?
7: Bilangnya nyuanin apa? Dapat 2.
5: Tadi 2.500 sekarang jadi dapat 2 guys.
8: Pulau nyuwun semua.
5: Semua.
8: Apa?
5: Ah, buatan.
8: Apa?
5: Resolus pinten?
7: Sama 2.000.
5: Oh, nggih. Okay.
7: Resolus. Sosis mayo.
5: Oh, sosis mayo.
8: Ini 2.000 juga.
5: Nggih, niki tunggal. Kok dia nyebut sih?
8: Tunggal.
7: Bedake apa deh?
8: Mau bedain apa enggak, Mbak? Atau dijadiin satu plastik?
5: Boleh, jadiin satu
8: jadi
5: aja.
8: Jadi satu plastik aja, Ibu.
5: Oh, biar cantik.
8: Oh, iya.
5: Biar cantik betul, ya, guys.
8: Iya. Apa ibunya estetik? Iya, betul.
5: Nggih.
8: Niki tunggal.
5: Bu, niki apa, Bu?
7: Konyem kalemnya.
5: Oh, konyem anu, merah. Iya. Nggih. Nggih. Betul apa? Tunggal.
7: Ya.
5: Nggih.
7: Udah
5: lagi 10
8: asik. Satunya 2.000 kan?
7: Iya.
8: Setengah
7: 8.
8: 2.000 kan? 8 kan?
4: Endap. Ibu dihitung rumen ya. Yeah. Oh, sama nih Bu. Ini sudah terlalu banyak plastik gue.
5: Udah dapet ya. Jadi duit yang kita pegang semuanya sudah
4: habis. Sudah terwujudlah keinginan kita untuk apa? Jajan pagi di Kembayan. Kalau Farhan sama Restu tuh udah ngopak-ngopak.
5: Ya. Ngopak-ngopak apa?
4: Ngopi pagi.
5: Oh.
4: Kita juga japak jajan pagi di pasar Kembayan warga ya.
5: Iya.
4: Yang menjadi salah satu pasar tradisional tertua di Kota Semarang. Betul. Karena pembangunannya itu dari tahun 1920.
5: Benar. Iya. Dan dengar-dengar juga itu katanya saking loyalitasnya ya, loyalitas yang tanpa batas, penjualnya itu turun temurun. Nah, terus pelanggannya juga turun temurun.
4: Oh, jadi emang sudah kebiasaannya.
5: Iya, ini adalah masalah trust. Jadi kalau misalnya karena trustnya itu udah terjaga gitu, ya, gini loh, kalau udah apa ya, yang dikejar tuh kualitas gitu lagi.
4: Iya, betul.
5: Ya udah tahu kalau misalnya di sini tuh udah pasti okay, gitu.
4: Fresh,
5: jadi pada harus compare ke yang lain-lain lagi, udah di sini aja. Nah, itulah kenapa katanya orang-orang kalau misalnya ke sini tuh udah tahu yang mau dibeli apa gitu.
4: Betul.
5: Terus juga kualitasnya kayak gimana, itu udah pasti bagus.
4: Iya.
5: Lama-lama aku sayang loh sama kerupuk ini.
4: Segede apa sih harganya? Segede guling.
5: Lama-lama
4: segede guling ya.
5: Lama-lama aku sayang loh sama
4: Falling in love. Oh iya, kita review dulu deh. Yang tadi kita
5: dapat. Jadi beli mentau.
4: Mentau apa?
5: Ini apa mentau?
4: Iya, mentau.
5: Mentau.
4: Jadi tadi kita 8.000, akhirnya kita bekerja sama, kita dapat mayo. Ini isi apa tadi? Risol
5: sayur ya? Teka-teki silam.
4: Teka-teki, nanti kita wah, assalamualaikum, ada macam-macam gitu. Terus ini namanya apa?
5: Apa tadi? Kelenyem? Bukan ya?
4: Bukan ya?
5: Pokoknya ya dalamnya isinya tuh pokoknya gula Jawa.
4: Iya, gula Jawa, gula merah. Nanti begitu kita makan, monggo.
5: Cotot.
4: Oh, cotot. Mecotot soalnya.
5: Nah, ini adalah kondisi kalau misalnya aku yang pakai L biasanya.
4: Mecotot.
5: Pakai S.
4: Cotot. Terus ini namanya apa? Mendo.
5: Mendo, iya.
4: Mendo. Mendo itu berarti suka berantem ya? Karena dia mendo banget.
5: Iya, mendo.
4: Tau kan? Ya.
5: Sangat mentul sekali.
4: Kira-kira
5: ya,
4: kalau 4.000 beli rumah bisa enggak?
5: Oh, bisa.
4: Bisa. Bisa dipukulin ya.
5: Ya kan mungkin harus parkir banget dulu di lahan orang. Ya kan 4.000 buat parkir 4.000-nya, dulu.
4: Sisanya, sisanya buat KPR.
5: Sisanya diniatin dulu aja sama kerja keras.
4: Iya.
5: Iya.
4: Tapi kalau menurut aku tuh paling enggak sekali lah kamu, apalagi buat warga Semarang ya, buat jajan-jajan belanja di pasar Kembayan.
5: Betul sekali. Yes.
4: Terus nanti mau belanja apa, di list dulu dari rumah, di searching dulu, pengen masak apa, searching di internet dulu.
5: Betul.
4: Dan internetannya jangan lupa juga untuk terus pakai Smartfren Unlimited 5G.
5: Betul sekali.
4: Yes.
5: Oke. Iya kan? Jadi kalau dari pengalaman aku ya, sebagai orang Semarang yang udah lama tapi nggak pernah kesini, ini menarik sih.
4: Why?
5: Ya itu tadi. Apa? Ternyata yang challenging itu bukan cuman tadi kita dapat challenge dari Gani aja ya, untuk jajan harga 20.000 gitu. Tapi challenge-nya itu adalah menjaga keseimbangan.
4: Yes.
5: Bagaimana caranya supaya kita tuh iya
4: dari para sih
5: berangkat utuh pulang utuh. Iya kan? Begitu ceritanya.
4: Jadi buat warga Semarang yang suka nge-game nih, terutama ya nge-game, ngerjain tugas, bikin konten, atau mungkin streaming, sekarang kamu bisa internetan tanpa batas pakai Smartfren Unlimited 5G.
5: Iya, soalnya jaringan 5G dari Smartfren ini udah hadir di Kota Semarang ya. Jadi kamu tuh bisa internetan tanpa batas kecepatan, terus juga tanpa batas kuota.
4: Yes, betul
5: ya.
4: Banget.
5: Ada beberapa paket Unlimited 5G yang bisa kamu pilih nih. Ada
4: apa
5: yang 7 hari itu cuma Rp40.000.
4: Wow.
5: 14 hari itu cuma Rp60.000 dan 28 hari cuma Rp100.000 aja.
4: Pokoknya ya, mulai sekarang kamu bisa terkoneksi dan internetan di mana aja pakai Smartfren Unlimited 5G. Buktinya aku di dalam gang tadi pasar Perembayan bisa banget loh.
5: Iya.
4: Gak percaya, coba aja sendiri. Cek jangkauan Smartfren Unlimited 5G di smartfren.com.
6: @_5G. Jadi buruan ya, kamu beli paket Smartfren Unlimited 5G di aplikasi My Smartfren atau outlet Smartfren dekat. Ya, kita
8: bisa internetan end-to-end tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuotanya juga.
6: Sekarang itu kita sudah dipermudah, apalagi kalau kita pakai Smartfren, apapun dipermudah. Mau belanja, list-list dulu, searching bisa banget.
5: Oke. Okay. Nanti kita masih bakal muter-muter lagi, kita masih bakal ngopi pagi juga, ya. Tapi kita harus balik lagi ke studio dulu ya, karena di sana udah ada bapak-bapak yang ready buat menyambut kamu nih, warga Semarang ya.

0: perang tanpa batas bareng Smartfren Unlimited 5G bakal balik lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.